0: sopir. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mendadak tidak sadarkan diri saat mengemudi. Sopir minibus diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beragam kegiatan dilakukan warga untuk memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kita akan saksikan kemeriahan yang akan kita sampaikan dalam liputan berikut ini.
2: Inilah keseruan saat lomba tarik bus double decker di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, yang merupakan rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masing-masing tim yang terdiri dari 25 orang berlomba menarik bus double decker sejauh 50 meter pada Selasa kemarin. Para peserta merupakan pedagang, porter, petugas PO bus, hingga sopir dan kernet, serta petugas dinas perhubungan yang berdinas di terminal. Keceriaan juga tidak hanya dirasakan para peserta, namun juga penumpang bus yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan.
3: Untuk hadiah yang kita siapkan adalah sembako ya, karena memang kenapa sembako? Karena itu bisa langsung digunakan oleh para peserta yang ikut lomba untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Kenapa dipilih lomba tarik bus itu?
3: Ya, karena kita memang di terminal itu memang mayoritas adalah pengurus bus.
2: Seperti inilah suasana kemeriahan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Rabu siang. Salah satu lomba yang paling mengundang gelak tawa adalah lomba tangkap bebek dengan mata tertutup. Para peserta emak-emak ini harus bekerja keras menangkap bebek yang berlari lincah dengan kondisi mata terikat kain, sehingga sulit untuk menangkap target.
5: Senang gak dapet bebek?
6: Senang.
5: Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
6: Sulit.
5: Ya. Kenapa kok sulit?
6: Ya enggak bisa pegang, enggak bisa mata tertutup.
5: Tapi tetap dapat. Sering ikut lomba kayak gini?
6: Enggak.
5: Baru kali ini?
6: Iya, baru kali ini nangkap bebek.
5: Aku mundurin.
2: Sementara itu, sekitar 5.000 warga memadati Lapantan Timika Indah Mimika, Papua Tengah pada Senin malam. Puncak perayaan kemerdekaan di wilayah ini ditandai dengan gelaran konser akbar. Sebelum dimulai gelaran konser, ribuan warga dan pengisi acara terlebih dulu mengheningkan cipta dan berdoa bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga dilakukan penggalangan donasi untuk disalurkan ke korban gempa. Konser kemerdekaan Timika Fest dimeriahkan oleh pengisi acara lokal seperti Bring It Home, Melka, Karaka Dance dan lainnya. Puncak kemeriahan ditutup dengan pesta kembang api. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari analog menjadi digital, program modernisasi sukses menyulap pesawat Hercules TNI AU era 80-an menjadi lebih canggih dan kuat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit. Live.

0: Dan sebuah pesawat Hercules buatan tahun 80-an yang telah dimodernisasi ke Kementerian Pertahanan. Kesiapan operasional pesawat Hercules menjadi penting mengingat pesawat ini bisa digunakan untuk misi kemanusiaan.
1: Hercules memasuki babak baru.
2: Hercules lama tapi baru. Seperti itulah istilahnya program modernisasi pesawat angkut Hercules TNI AU yang dikerjakan oleh Garuda Maintenance Facility atau GMF. Hercules buatan tahun 80-an ini dimodernisasi sehingga mampu kembali beroperasi lebih baik. Modernisasi dan upgrade mencakup pergantian center wing box atau pangkal sayap, penguatan struktur, hingga digitalisasi avionik dan sistem penerbangan. Namun, kapasitas angkut serta kecepatan pesawat tidak mengalami perubahan. Total ada 8 pesawat Hercules yang dimodernisasi oleh PT GMF. 2 diantaranya sudah diserahkan, 6 lainnya masih dalam pengerjaan. Program modernisasi Hercules tua ini merupakan timbal balik dari pembelian Hercules tipe baru oleh Kementerian Pertahanan.
3: Ini salah satu bukti suksesnya sebuah kasur teknologi melalui program OC dari Kementerian Pertahanan. Jadi pesawat ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah center wing box replacement, kemudian avionik upgrade dari analog menjadi digital, dan structural integrated program atau SIP. Jadi ini kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI AU, IMF, dan juga PTDI. Ini menjadi tanda kemandirian dari industri pertahanan nasional dan perkembangan kapabilitas dari industri dirgantara di Indonesia.
2: Kedepannya, Kementerian Pertahanan mengupayakan pemeliharaan dan perawatan serta modernisasi semua pesawat TNI akan dilakukan di dalam negeri. Selain demi kedaulatan, hal tersebut juga berdampak untuk perekonomian nasional.
4: Kita akan memberdayakan secara maksimal aset negara yang ditugaskan kepada Kementerian Pertahanan yang akan dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara di Kertajati. Ini akan kita gunakan untuk kepentingan pemeliharaan, kemudian juga kita gunakan untuk sebagai pangkalan penyimpanan pesawat, baik itu transport maupun pesawat tempur.
2: TNI AU mengoperasikan Hercules sejak tahun 1960-an. Hingga kini, puluhan Hercules dari pengadaan tahun 60-an dan 80-an masih banyak beroperasi. Dengan modernisasi ini, maka Hercules tua kembali muda dan bisa kembali menjelajah langit Nusantara.
5: Total ada 8 pesawat yang akan dilakukan modifikasi dan upgrade oleh Garuda Maintenance Facility. Dan selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga akan melakukan upgrade dan modifikasi pesawat Hercules juga. Sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, maka kesiapan pesawat Hercules ini menjadi sangat krusial. Sebab pesawat seperti Hercules ini bukan hanya berguna untuk perang, tapi juga untuk misi-misi kemanusiaan. Iwan Hermawan, Ari Osmoro, Jakarta.
0: Tim angkat besi Indonesia berambisi untuk setidaknya menyumbangkan 1 medali emas bagi tim merah putih di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Dua lifter Indonesia, Rizky Juniansa dan Rahmat Erwin Abdullah, menjadi tumpuan tim angkat besi Indonesia untuk meraih medali emas.
6: Di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, tim angkat besi Indonesia total mengirimkan 8 atlet yang terdiri dari 4 lifter putra dan 4 lifter putri. Adanya perubahan aturan kelas yang ditetapkan oleh Federasi Angkat Besi Dunia membuat dua lifter andalan Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, akan turun di kelas 85 kg dan 75 kg. Sebelumnya, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah adalah peraih emas di kelas 73 kg pada ajang Olimpiade Paris 2024 dan Asian Games 2022 di Hangzhou.
7: Alhamdulillah, persiapan semua bagus. Kalau soal berat badan, dari 73 ke 75 aman sih, nggak ada yang terlalu perubahan yang signifikan. Target khusus ya paling nanti di 2028 sih, dikejar lagi. Kalau buat yang Asian Game nanti, ya insya Allah sesuai rencana aja.
8: Mudah-mudahan emas ya, Mat ya?
7: Iya, amin.
6: Dari 4 lifter putra Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026, salah satunya adalah lifter senior Eko Yuli Irawan yang akan turun di kelas 65 kg. Di usianya yang ke-37, Asian Games 2026 ini adalah Asian Games ke-6 bagi Eko. Prestasi tertinggi Eko di Asian Games adalah saat meraih emas Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
9: Di angkat besi ini kan ibaratnya siapa yang masih terbaik, dia yang berangkat ya, bukan hanya yang senior ngalah lah sama junior, kan enggak. Karena reputasinya kan nanti kan hasil

0: lahir di multi event yang kita tuju. Jadi kalau hanya sekedar ngasih kesempatan ya harusnya remaja atau junior kan sudah ada kelasnya sendiri ya, ada Asian Games remaja, ada Olimpik remaja, jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ya saat ini yang bisa saya lakukan meskipun sudah senior ya bertanding sebaik mungkin aja.
1: Satu bulan jelang tampil di Asian Games 2026, latihan tim angkat besi Indonesia saat ini sudah memasuki persiapan khusus dengan fokus membenahi detail-detail teknik. Menurut jadwal, tim angkat besi Indonesia akan bertanding di Asian Games 2026 pada 23 hingga 29 September mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Memperingati Hari Anak Muda Internasional yang jatuh pada 12 Agustus, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar forum kepemimpinan inspiratif untuk mendongkrak kepemimpinan perempuan. Sebanyak 16 perempuan muda dari seluruh Indonesia mewakili pertemuan tersebut.
3: Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambil keputusan di seluruh dunia masih tergolong rendah. Menjawab tantangan tersebut, PBB di Indonesia bersama American Chamber Indonesia Women Network dan UN Global Compact Network Indonesia atau IGCN menggelar program CEO for a Day Indonesia, Women Shaping Tomorrow di Jakarta Pusat pada Rabu sore. Program ini memasangkan 16 perempuan muda berusia 18 hingga 25 tahun yang terpilih lebih dari 100 pendaftar untuk merasakan pengalaman langsung mendampingi deretan CEO perempuan dan pemimpin lembaga global. Mereka dilibatkan untuk mengikuti berbagai rapat, mengamati proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, serta berdiskusi terbuka mengenai tantangan dunia kerja bersama mentor mereka.
4: Kesempatan kepada 16 peserta perempuan terpilih untuk bisa membayangi atau shadowing 16 CEO di Indonesia, termasuk diantaranya pemimpin UN, dan mengikuti dan merasakan bagaimana rasanya memimpin organisasi dan perusahaan di Indonesia. Sehari saja dan membuka kesempatan bagi perempuan muda di Indonesia, ini adalah sebagai bentuk akses bagi perempuan yang menurut saya sangat jarang diberikan gitu ya.
3: Berbagai perusahaan besar turut berpartisipasi sebagai mitra program ini. Mulai dari HP Indonesia, EPP Group, TBS Energi Utama, hingga organisasi internasional seperti ILO dan UN Women.
5: Program ini bagi saya sangat menarik ya gitu, karena kita bisa menjadi salah satu leader yang menginspirasi young generation, dan kebetulan juga mentee saya ini juga memiliki passion gitu yang menurut saya dia punya satu cita-cita. Jadi saya senang dengan wanita yang punya satu passion gitu, cita-cita, dan dengan melihat dan banyak bertukar pikiran dan ada kemiripan gitu ya pada saat saya masih juga di level staff gitu. Jadi banyak sharing.
3: Bagi para peserta, pengalaman menjadi CEO dalam sehari menjadi sebuah refleksi yang sangat berharga. Mereka melihat langsung bagaimana seorang pemimpin perempuan menghadapi tanggung jawab besar di balik jabatannya.
6: Menjadi CEO di dalam satu hari merupakan pengalaman yang gak pernah aku bayangkan sampai detik ini bisa nge-shadowing Ibu Simrinsing, dan salah satu hal yang paling pengalaman yang paling berharga bagi aku. Nah, satu hal yang aku pelajari di dalam adalah bukan hanya tentang how we lead the team, tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan ruangan inklusi dan juga membangun supportive lingkungan yang supportive.
3: Melalui inisiatif ini, seluruh pihak berharap agar perempuan dapat lebih berperan sebagai pemimpin dan semakin memiliki keterwakilan di tingkat global. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang warga negara Amerika keturunan Palestina pulang ke Palestina untuk mempertahankan rumah keluarganya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Seorang warga negara Amerika keturunan Palestina pulang ke Palestina untuk mempertahankan rumah keluarganya di tepi barat. Rumah itu telah dikepung pemukim Israel selama lebih dari sepekan.
1: Pelukan hangat dari anak dan keluarga mengiringi kepergian Louis Reedy dari bandara Detroit, Amerika Serikat. Pria berusia 46 tahun yang tinggal di Ohio itu memulai perjalanan panjang menuju tanah kelahirannya di Kusro, tepi barat Palestina. Di desa itulah, Ibu Reedy yang telah berusia 83 tahun bersama saudara dan para kerabatnya masih tinggal.
2: I have a lot of emotion in Kusro. I was born and raised in Kusro. My mother, 83 years old, still in Kusro. My sisters, my brothers, my nieces, my nephews, my cousins, my friends.
1: Namun, setibanya di bandara, saudaranya mengirimkan video terbaru dari Kusro. Terlihat para pemukim mengendarai kendaraan roda empat berjabat tangan dengan tentara Israel di dekat rumahnya.
2: And that's, I'm going to stay in this house tonight. So I'm terrified. I'm asking the U.S. official, the embassy, to provide me protection and remove the settlers permanently from our village and my area.
1: Meski diliputi ketakutan, Reedy tetap berangkat ke rumahnya yang berada di atas bukit. Sejumlah pemukim masih terlihat dari kejauhan, sementara tentara Israel berjaga dan berpatroli di sekitar wilayah tersebut. Tiba di Kusro, Reedy dan rombongan harus menunggu sekitar setengah jam sebelum kendaraan militer Israel mengawal mereka memasuki gerbang rumah. Setibanya di sana, Reedy langsung memeluk saudaranya, Kusai, yang telah bertahan di dalam rumah bersama seorang keponakan. Kegembiraan bertemu ayah dan ibunya tak terbendung. Walau kebahagiaan ini tidak menghapus kekhawatiran, karena rumah keluarga Reedy dan dua rumah lainnya dikepung para pemukim Israel sejak 9 Agustus lalu. Rumah itu dibangun Reedy 3 tahun lalu di atas tanah yang dimiliki dan digarap keluarganya selama beberapa generasi. Namun, sejak dikepung para pemukim ilegal Israel, keluarga Reedy tinggal tanpa aliran air dan listrik setelah aksesnya diputus para pemukim.
3: زي ما انت شايف حدث صبح حصرين وحدث المستوطنين هسه قبل شوي بكون موجودين هاي من يعني من 10 دقائق ربع ساعة يعني الوضع لساتنا احنا محصرين مش قادرين ننزل على بيوتنا مش قادرين ندخل على البلد مش قادرين نرجع على
1: Rumah mereka berada di kawasan yang dinyatakan Israel sebagai zona militer tertutup. Menjelang matahari terbenam, Reedy membawa bendera Amerika Serikat ke atap rumah lalu mengibarkannya di atas bangunan. Malam itu, Reedy akhirnya dapat duduk dan makan bersama saudara serta kerabatnya. Sambil mengawasi para pemukim dari teras dan kamera keamanan, Reedy menikmati kebersamaan dengan keluarga. Walau kini, ia meninggalkan kebebasan sebagai warga negara Amerika dan terkepung di rumahnya sendiri.
0: Gelombang panas ekstrim yang menimpa Jepang memaksa para petani dan peternak kini beralih menjadi nokturnal dengan beraktivitas pada malam hari untuk menghindari sengatan panas. Sementara di Prancis, gelombang panas ekstrim memaksa para petani anggur memulai masa panen lebih awal dari biasanya.
4: Suasana greenhouse milik Motoaki Ijima di Niko, Prefektur Tochigi, Jepang, tampak terang benderang di tengah kegelapan malam. Petani berusia 36 tahun ini memutuskan mengubah seluruh jadwal panen dan perawatan tanaman menjadi malam hari sejak 3 tahun lalu. Lingkungan kerja yang makin panas dan berbahaya bagi kesehatan menjadi alasan utama mereka menghindari terik matahari siang. Sebagian pekerja lainnya memilih memulai aktivitas segera setelah matahari terbit saat suhu udara masih relatif sejuk. Ancaman sengatan panas sangat tinggi di Jepang, terutama karena sekitar 70% petani di negara ini berusia 60 tahun ke atas yang sangat rentan terhadap panas dan kelembaban tinggi. Tantangan serupa dihadapi peternak unggas Tetsuya Usuba di kota Moka, Jepang. Suhu siang hari yang sering mencapai di atas 35 derajat Celcius membuat ayam petelur mengalami stres dan enggan makan. Demi mencegah kematian ayam akibat sengatan panas, Usuba membangunkan ayam-ayamnya pada pukul 2.30 pagi untuk makan saat suhu dingin serta memasang sistem pendingin air di atap kandang.
2: 梅雨明けの3日間の間で、こちらの鶏舎と隣の鶏舎で、だいたい 500 羽を超える鶏を死なせてしまいました。で、当時は本当に気温が暑くて。
4: Puluhan pekerja kebun anggur di wilayah Champagne, Prancis sudah mulai beraktivitas sejak subuh. Mereka harus memetik anggur Cardonnay lebih cepat sebelum terik matahari naik. Badan Regulasi Kebun Anggur memajukan tanggal resmi panen ke tanggal 12 Agustus karena suhu panas mempercepat proses pematangan anggur. Hal ini memaksa petani mengorbankan waktu libur musim panas mereka. Perubahan pola panen ini dirasakan sangat cepat oleh petani. Beberapa puluh tahun lalu, panen biasanya baru dimulai akhir September atau Oktober saat suhu lebih sejuk. Namun sejak tahun 2000-an, masa panen bergeser ke bulan Agustus. Selain itu, gelombang panas serta embun beku di musim semi tahun ini telah merusak dan mengurangi hasil panen anggur hingga 30%. Menanggapi kondisi ini, Komite Champagne terus mengembangkan varietas anggur baru yang lebih tahan kekeringan serta cuaca ekstrim. Varietas baru ini diharapkan mampu menjaga kualitas cita rasa dan tingkat keasaman champagne meski harus bersaing dengan perubahan iklim yang sangat cepat.
0: Informasi mancanegara tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kejadian tak terduga menimpa peserta panjat pinang di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara saat ikut serta dalam lomba 17 Agustus. Peserta yang sudah berhasil mencapai puncak tiang mendadak kehilangan keseimbangan saat mengambil hadiah. Ia pun tergelincir dan terjatuh. Warga pun seketika panik berteriak. Panitia bersama peserta lain dan warga setempat langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Dikonfirmasi pada Selasa, Kepala Desa Tanjung Selamat Ika Trisnawati membenarkan peristiwa itu. Korban diketahui bernama Muhammad Abdi Maulana, mengalami patah tulang lengan kanan. Saat ini telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Atas peristiwa itu, pihak pemerintah desa terus mendampingi korban dalam perawatan di rumah sakit sampai korban kembali pulih. Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Aksi tersebut sempat membuat pengendara lainnya khawatir. Petugas Polsek Jagakarsa pun langsung mengamankan terduga pelaku pada Rabu.
1: Jadi dia pengaruh dari minuman keras. Untuk sementara ini sampai sekarang belum ada yang melapor.
0: Sementara itu terduga pelaku masih menjalani proses penyelidikan untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Seorang pemuda berhasil diamankan setelah ketahuan memanjat pagar dan berusaha masuk rumah warga di Jalan Cikijang 4, Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Pemuda tersebut sempat diusir oleh pemilik rumah, namun ia kembali memanjat ke rumah warga lain dan aksinya akhirnya diketahui oleh ketua RT setempat. Diduga pemuda tersebut beraksi dalam pengaruh obat keras.
2: Ada saya ketahuan. Saya tangkap, saya tanya tuh, saya interogasi, saya bawa ke rumah. Gak lama, saya bawa lagi ke pos RW untuk ditindaklanjuti.
3: Dari pengakuannya apa juga?
2: Pengakuannya, ya namanya anak itu ternyata pas diperiksa ada barang bukti obat-obatan seperti tramadol dan eksimer.
0: Kini pemuda beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Sepertinya banyak sekali yang viral-viral pagi ini ya. Tentunya kami banyak sekali informasi yang penting dan juga menarik untuk Anda bersama saya Iqbal Kurniadi.
5: Dan saya Dia Kartika, langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Hilang terseret ombak, wisatawan asal Jakarta ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban terseret ombak saat mandi di tepi pantai bersama teman-temannya.
1: Sementara itu, seorang lansia asal Sleman, Yogyakarta, ditemukan tewas di tengah hutan. Sebelumnya, lansia ini dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu.
2: Hilang selama 3 hari, Ahmad Nadif, warga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Selatan Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu petang. Tim SAR gabungan Pos Basarnas Sukabumi yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan sejauh 1 mil laut dari korban, dikabarkan terseret arus.
3: Dari kita kenalin dari pakaian, baju, celana, kalau untuk muka memang udah nggak bisa dikenalin karena udah bengkak. Alhamdulillah dari pakaian itu.
2: Sebelumnya korban datang ke Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi bersama rombongan pada Senin 17 Agustus. Korban yang bermain dan berenang di tepi pantai dihantam ombak besar dan terseret ke tengah. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa pulang oleh keluarga ke Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Personel SAR gabungan berhasil menemukan jasad Guman, lansia warga Turi, Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang. Korban ditemukan di tengah hutan setelah dilaporkan menghilang sejak 5 hari lalu. Ia ditemukan di tengah hutan Patuk, Sleman, berjarak sekitar 250 meter dari lokasi hilang. Medan yang terjal dan rimbun membuat proses pencarian dan evakuasi korban terkendala. Tim SAR gabungan terpaksa menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Jasad korban baru berhasil dikeluarkan dari dalam hutan pada Rabu malam dan langsung diserahkan ke keluarga.
4: Setelah pencarian kurang lebih di pukul 15.30, korban berhasil ditemukan. Kondisi korban meninggal dunia. Untuk selanjutnya, untuk posisi korban adalah 250 meter dari LKP ke arah timur laut.
2: Sebelum menghilang, korban diketahui pergi meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pegawai di kantor koperasi Pintu Air Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur panik dan lari berhamburan untuk menyelamatkan diri saat diguncang gempa bumi susulan pada Rabu pagi.
1: Sementara itu, masih trauma, sejumlah ibu-ibu bersama bayinya terpaksa bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi seadanya. Salah satu pengungsi bahkan mengaku sempat tidak memberikan susu untuk buah hatinya lantaran tempat perbelanjaan yang tutup.

0: Beginilah detik-detik kepanikan pegawai di kantor koperasi Pintu Air Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur saat diguncang gempa bumi pada Rabu pagi. Sejumlah pegawai lari berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri ke tempat terbuka. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante yang sedang menjalani perawatan di tenda darurat pun sempat panik.
1: Panik sih, pasti panik. Ya. Karena saat-saat kita jaga pasien, pasti panik lah. Karena saya lihat terus semua rata-rata sudah keluar, ya, bergetar sih.
0: Hingga Rabu, sejumlah warga masih bertahan di tenda pengungsian di lapangan Gelora Samador, Kota Maumere, Sika. Di antara 1.077 jiwa yang mengungsi, terdapat ibu-ibu bersama bayinya. Di antaranya adalah Fauzia. Sudah 4 hari Fauzia dan 3 bayi kembar laki-lakinya berteduh di bawah terpal dengan beralaskan tikar seadanya. Fauzia masih trauma dan belum berani membawa pulang 3 bayinya. Bahkan pada hari Minggu, anak-anaknya sempat tak diberi susu karena semua tempat perbelanjaan tutup.
2: Kebutuhan mereka sudah terpenuhi belum?
3: Sampai saat ini belum.
2: Apa yang belum?
3: Kalau susunya belum.
2: Belum. Apa lagi?
3: Susunya sama kebetulan popoknya tadi malam sudah. Jadi paling kayaknya susu sama popok masih kurang.
0: Selain Fauzia, ada Chelsea dan bayinya yang berusia 2 minggu. Jadi penghuni di tenda berukuran 60 meter persegi ini. Menyusui saat malam di pengungsian terasa merepotkan bagi Chelsea. Chelsea juga masih belum berani pulang karena khawatir ada gempa susulan.
4: Waktu gempa itu kita panik sekali itu kan.
2: Bawa lari anak.
4: Pertama sepegang itu, sepegang pertama. Habis itu ngerti aku pas gempa.
0: Kepanikan saat gempa pada Sabtu lalu juga dirasakan oleh Melinda Bella, dokter yang bertugas di Puskesmas Dampet. Pada saat gempa Sabtu lalu dan tenda darurat mulai didirikan, ia harus menangani setidaknya 200 korban luka seorang diri.
5: Saat tenda ini sudah dibuka, posko ini sudah dibuka, pasien-pasien mulai berdatangan sangat banyak karena jumlah penduduk di Puskesmas Dampek, wilayah Kecamatan Lambaleda Utara ini kurang lebih 17.000 penduduk dan 8 desa. Dokternya hanya saya.
6: Kita ke informasi berikutnya, viral kemunculan seekor buaya sepanjang 4 meter di tepian Sungai Batanghari, Jambi. Kemunculan buaya tersebut menimbulkan kekhawatiran warga lantaran banyak anak-anak yang sering bermain di tepi sungai.
7: Sementara di Kabupaten Serang, Banten, petugas mengamankan seekor ular sanca batik berukuran 4 meter yang kerap memangsa hewan ternak warga. Saat evakuasi, ular tersebut sempat mencoba menyerang petugas.
8: Viral video amatir warga menangkap kemunculan seekor buaya di Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Buaya sepanjang 4 meter tersebut tampak naik ke tepian sungai saat kondisi sungai surut akibat musim kemarau. Kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran warga setempat, apalagi anak-anak yang kerap bermain di pinggir Sungai Batanghari. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di dekat sungai. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak Pos Sektor 5 Bayah menangkap seekor buaya muara di sekitar pantai Pasir Putih, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa malam. Petugas mengamankan buaya tersebut agar tidak membahayakan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Proses evakuasi dilakukan menggunakan tali tambang. Dalam proses evakuasi, buaya sempat melakukan perlawanan.
9: Kami bersama tim langsung menuju lokasi. Dan benar ditemukan satu ekor buaya muara dengan panjang sekitar 3 meter dan bobot diperkirakan mencapai 180 kg.
8: Setelah berhasil diamankan, buaya dibawa ke markas damkar pos sektor 5 Bayah. Petugas damkar dari Kecamatan Jawilan mengevakuasi seekor ular sanca batik dari dalam kandang ayam di Kampung Wanasari Jalan, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Rabu pagi. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi ular karena berada di dalam kandang ayam milik warga. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena ular sanca batik berukuran sekitar 4 meter tersebut sempat menyerang petugas. Bahkan petugas menemukan 2 ekor ayam yang dimakan ular tersebut dan masih berada di dalam ular.
10: Jadi kita penanganan ular sanca yang ada di kandang sedang memakan ayam.
11: Berapa ekor yang dimakan?
10: Dua ekor yang dimakan.
8: Ular sanca batik tersebut kini diamankan petugas dan selanjutnya akan diserahkan ke BKSDA Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di balik riuhnya Pasar Pabean Surabaya, ada kisah para wanita yang bersahabat dengan aroma menyengat dan perihnya bawang sejak pagi hari.
7: Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sejumlah emak-emak di Kabupaten Lamongan berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Tingkah lucu emak-emak saat berusaha menangkap bebek ini pun mengundang gelak tawa warga yang menonton.
1: Pastinya ketakutan nih emak-emaknya ya. Perlombaan yang melibatkan anak-anak juga tidak kalah menarik perhatian. Seperti halnya lomba memasukkan pulpen ke dalam botol dan perlombaan makan biskuit dari dahi. Ini gimana ceritanya ya? Raut wajah yang lucu membuat penonton ini tentunya tertawa.
2: Beginilah keseruan dan gelak tawa warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dalam perayaan HUT Kemerdekaan Rabu siang. Bukannya menangkap bebek, beberapa kali emak-emak ini justru menangkap emak-emak lain yang ada di dalam arena lomba. Meski berulang kali gagal, lincah dan gesitnya bebek pun akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang emak hingga mengundang sorak-sorai penonton.
3: Senang. Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
4: Sulit.
3: Kenapa kok sulit?
4: Ya enggak bisa megang, enggak bisa mata tertutup.
2: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT Kemerdekaan. Momen bocah mengikuti berbagai lomba 17-an dalam semarak merayakan kemerdekaan viral di media sosial. Seperti yang satu ini nih, ada lomba yang diikuti oleh anak-anak yang juga mengundang gelak tawa, yakni lomba memasukkan ballpoint ke dalam botol. Jika biasanya ballpoint diikat di pinggang, yang satu ini ballpoint diikat dengan tali dan dipegang sendiri. Uniknya, untuk bisa memasukkan ballpoint, peserta harus menggunakan alat bantu spion sepeda motor. Peserta dituntut menjaga keseimbangan hingga tepat memasukkan ballpoint ke dalam botol. Tak heran peserta begitu serius menatap spion hingga lomba yang diikuti oleh mayoritas anak-anak ini mengundang gelak tawa. Sementara lomba yang satu ini juga tak kalah mengundang tawa. Peserta diminta untuk memakan biskuit, namun biskuit diletakkan terlebih dahulu di dahi. Nah, tugas peserta harus memindahkan biskuit hingga masuk ke mulut dengan cara menggerakkan bagian wajah. Aksi ini membuat peserta memasang ekspresi lucu. Tak heran juga warga yang menyaksikan tertawa menyaksikan keseruan ini. Suasana penuh tawa dan sorak-sorai serta kebersamaan pun terlihat pada semarak lomba 17-an kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik riuhnya Pasar Pabean Surabaya, ada kisah para wanita yang bersahabat dengan aroma menyengat bawang sejak pagi hari.
1: Aroma menyengat dan perihnya bawang tidak menyurutkan perjuangan pengupas bawang demi rupiah dibawa ke rumah. Karena bagi mereka, perih di mata lebih ringan daripada melihat keluarga kekurangan.
5: Matahari siang menyengat di Pasar Pabean Surabaya. Di sudut pasar, sumringah duduk di antara tumpukan bawang merah. Tangannya terus bergerak, satu persatu bawang dikupas. Kulitnya dipisahkan lalu dikumpulkan kembali untuk dijual pedagang. Sudah 4 tahun pekerjaan ini ia jalani. Setiap pagi hingga siang tak ada keluh yang terucap. Hanya tangan yang terus bergerak seolah sudah menyatu dengan bau menyengat bawang yang melekat di kulit. Bagi sumringah, rasa perih itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Dari pekerjaan inilah ia mendapatkan uang untuk membantu kebutuhan keluarga. Jika kondisi bawang bagus, dalam sehari ia bisa menyelesaikan sekitar 25 kg. Mereka mendapat upah sekitar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram.
6: Bawang ini, Bu?
7: Udah lama, 4 tahun.
6: 4 tahun, Bu, ya?
7: Upah Rp2.500.
6: Rp2.500, Bu, ya?
7: Iya, kalau kecil Rp3.000.
6: Oh, kalau kecil Rp3.000.
7: Iya, kalau besar Rp2.500.
6: Itu per kilonya, Bu, ya?
7: Per kilo.
5: Tak jauh dari sumringnya, Suminah juga melakukan pekerjaan serupa. Bedanya, ia lebih banyak mengupas bawang putih. Dengan pisau kecil di tangan, Suminah mengupas bawang satu persatu. Pekerjaan ini terlihat sederhana, tetapi membutuhkan ketelatenan dan kesabaran, apalagi dilakukan selama berjam-jam.
7: Kalau di sini itu ya 1 kilonya ya 3.000.
6: 3.000 ya.
7: Jadi 5 kilo itu jadi 15.000.
6: Oh. Sehari sama berapa kilo, Mbak?
7: Sehari ya kadang 20 kilo, 25 kilo.
6: Gitu ya seharinya.
5: Di balik tumpukan bawang dan riuhnya Pasar Pabean, Aroma menyengat hingga tetesan air mata yang perih tak menyurutkan para pekerja pengupas bawang. Sebab di rumah ada anak-anak menunggu ibunya pulang membawa rezeki dan dapur keluarga yang harus tetap menyala. Muhammad Ianuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Musim kemarau panjang memicu bencana kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Di Jawa Timur, lereng Gunung Arjuna kembali dikepung jago merah sehingga tim gabungan harus mengerahkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman.
0: Sementara di Kalimantan Selatan, asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan aktivitas penerbangan di Bandar Udara Samsudin Nur, Banjarbaru terganggu.
2: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Selatan mengganggu aktivitas warga pada Rabu pagi. Salah satu kawasan terdampak adalah Bandara Samsudin Nur Banjarbaru. Menurunnya jarak pandang sempat membuat jadwal kedatangan dan keberangkatan sejumlah pesawat ditunda demi keselamatan. Namun pihak bandara menyatakan aktivitas penerbangan kembali normal pada pukul 9 pagi setelah kabut asap berangsur menipis.
8: Memang terjadi ada beberapa dampak akibat dari kabut asap yang terjadi di sekitar bandara. Perlu diketahui visibility atau jarak pandang tadi turun hingga ke 400 meter. Sehingga kami ada 8 departure pesawat yang terdampak dan 4 arrival yang terdampak.
2: Selama musim kemarau, karhutla memang kerap melanda kawasan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Baritokuala hingga Banjarmasin. Akibatnya kabut asap kerap menyelimuti kawasan tersebut mulai petang hingga dini hari. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Jawa Timur. Lereng Gunung Arjuna di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, kini dikepung si jago merah. Berdasarkan asesmen BPBD Jawa Timur, terdeteksi 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman maupun penyekatan agar api tak meluas. Upaya pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing. Kantong-kantong air di sumber terdekat pun sudah disiapkan demi mempercepat proses penyiraman. Sementara itu, kawasan wisata Gunung Bromo dipastikan bakal dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan mulai Kamis 20 Agustus. Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran hutan dan lahan yang menerjang kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama 13 hari berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pihak TNBTS menyebut, setelah api berhasil dipadamkan melalui operasi terpadu, tim gabungan langsung melakukan penyisiran dan pendinginan. Pihak TNBTS juga akan memperketat pengawasan dan mengeluarkan sejumlah imbauan demi mencegah terulangnya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Salah satu kuliner legendaris di Solo adalah tengkleng. Makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan yang kaya akan rempah dan bumbu. Tapi kini berkembang ada tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan pastinya pedas.
1: Wah, ini menggoda jiwa dan raga ya pastinya. Selengkapnya usai jeda tetap di Good Morning.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia.

0: Solo, kota wisata yang juga terkenal dengan ragam kulinernya. Salah satu kuliner legendarisnya adalah tengkleng, makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan ini memiliki ciri khas kaya dengan bumbu rempah-rempah yang pastinya ini rasanya kuat gitu ya.
1: Kuat ya, yang pastinya ini orang-orang di Jawa Tengah, yeah, gitu ya, Solo, Semarang,
0: hobi banget
1: sebagainya.

0: pasti identik dengan tengkleng ini. Nah, dalam perjalanannya, tengkleng kambing juga berkembang menjadi tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan juga pedas seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dea ya. Tidak hanya itu, di Solo Anda juga bisa menikmati sate buntel. Nah, ini yang saya suka sekali.
1: Oh, suka ya?
0: Suka sekali, yang juga diolah dari daging kambing karena biasanya dibalut dengan lemak begitu ya.
1: Oh, enak ya.
0: Iya, kita lihat informasinya begitu ini.
2: Diolah jadi tengkleng.

0: Tengkleng kambing merupakan makanan khas dari wilayah Solo Raya seperti kota Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. Makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan ini memiliki ciri khas kaya dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1990, tengkleng kambing akhirnya berkembang menjadi tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan pedas.
1: Inilah yang akan diolah jadi tengkleng. Ada iga, ada tulang belakang, ini sampai ke ekor.
0: Daging selanjutnya akan diolah menjadi sate dan sate buntel. Sementara untuk tulang akan dipotong-potong menjadi bagian akan diolah menjadi tengkleng rica-rica. Proses pemotongan tulang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama langsung dengan golok seperti ini. Selain itu proses pemotongan tulang juga dapat dilakukan dengan mesin pemotong. Tulang yang sudah dipotong-potong akan langsung dimasak. Proses memasak tengkleng rica-rica ada dua tahap. Pertama, tulang balungan direbus dengan bumbu-bumbu rempah. Proses memasak ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu antara 3-4 jam sampai benar-benar empuk. Bumbu tengkleng rica-rica terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Untuk bumbu, tentu adalah rahasia dapur. Bahkan tukang masaknya sudah menerima racikan bumbu yang sudah disiapkan. Tengkleng yang sudah dimasak selama 3-4 jam dan dipastikan matang, tinggal ditiriskan dan diproses. Selanjutnya tinggal proses masak yang kedua. Nah, untuk ini ada banyak koki atau juru masak yang akan memasak tiap porsi. Sekali masak, satu orang akan memasak satu porsi. Proses memasak ini menggunakan wajan kecil dengan menggunakan arang kayu seperti ini.
1: Jadi kalau tadi kita ada yang tulang, ada yang lutut ya. Kalau ini yang isinya
2: sama.
1: Campur. Ya. Cuma masaknya rica. Nah, itu cara masaknya kayak gini.
2: Masukkan kuah.
1: Masukkan kaldu namanya, kuah ya, kaldu. Dua irus.
2: Ya, nunggu mendidih dulu.
1: Nunggu mendidih.
2: Nah, itu masuk garam.
1: Terus kasih apa, garam?
2: Garam sama merica.
1: Garam
2: ini merica.
1: Sama merica. Wes, mantap. Wah. Ini masak kayak gini berapa lama, Pak?
2: Lebih 5 menit.
1: 5 menit ya?
2: Iya.
1: 5 menit dan satu wajan ini hanya untuk satu kali masak ya, Pak ya?
0: Lanjut, tambah tomat dan kobis, lalu tunggu sebentar. Kalau sudah matang, siap disajikan. Wah, penampakannya merah kecoklatan dan menggoda. Selain warnanya, aroma rasanya juga benar-benar menggugah selera. Nah, saya penasaran akan ikut proses masak sum-sum rica.
1: Masaknya pakai areng ya?
2: Iya.
1: Masaknya pakai areng. Kalau ini kita mau bikin
2: sumsum rica.
1: Sumsum rica. Ini sumsumnya nih.
0: Saya minta disajikan beberapa olahan seperti tengkleng rica sumsum, tengkleng seger, sop kambing dan sate buntel. Setelah mencoba sumsum yang lumer, selanjutnya saya mencoba tengkleng rica-rica pedas, tengkleng segar, sop kambing dan juga sate buntel. Meski perut saya sudah penuh, tapi mulut masih ingin mengunyah terus.
1: Oke, pokoknya lah, istimewa. Ini kalau saya baca di kaos-kaos rekomendasi di Solo, makan enak ya di sate dan tengkleng
3: rica
1: Pak Manto. Ini menunya banyak, enak, dijamin puas. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah. Nah, makan dulu ya.

0: Wah, ngiler ya sampai keluar air liur saya ini. Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Good.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Fotografi secara maksimal dengan teknologi AI yang terdepan. Dan untuk mengupas lebih dalam mengenai Huawei Pura 90 series sudah hadir bersama saya, Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, Pak Edi Supartono. Good morning, Pak Edi.
1: Good morning, Mediana.
0: Wow, oke, ini terobosan terbaru lagi dari Huawei. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Huawei Pura itu adalah bisa dibilang legendaris ya, Pak ya, di dunia fotografi smartphone. Dan ini adalah 90S series 5G gitu. Nah, ini apa yang membedakan dengan seri sebelumnya? Terobosan terbarunya apa nih, Pak Edi?
1: Oke, kalau konsumen ya sekarang melihatnya memang Huawei Pura series ini dikenal dari fotografinya.
0: Okay.
1: Nah, cuma kali ini generasi ini kita lengkapi juga dengan konektivitas 5G. Dan di Pura 90S series kali ini kemampuan kameranya kita bawa lebih jauh lagi melalui kamera telefoto 200 megapiksel dengan sensor yang besar, kamera AI. Ini lebih canggih lagi dan ini akan jadi standar baru dalam fotografi smartphone. Contohnya kayak di Pura 90S Pro Max, ini dia bisa menangkap objek jauh dengan detail, memotret dalam kondisi low light ataupun backlight, juga menjaga warnanya tetap natural. Sementara yang Pura 90S Pro-nya, ini punya telefoto makro ultra lightning. Jadi dia bisa menangkap detail dari jarak dekat dengan hasil yang lebih jelas. Contohnya kayak detail pada makanan, bunga, perhiasan, bahkan kayak serangga seperti kupu-kupu contohnya. Peningkatannya bukan cuma hanya di kamera aja, kita juga punya AI yang dia membantu dari mulai sebelum memotret hingga mengedit foto. Kemudian kalau kita lihat desain warnanya sangat exciting dari masing-masing model. Kemudian layarnya juga lebih nyaman dilihat dan tahan gores khususnya buat yang Pro Max ya. Dan kita juga lengkapi dengan pengisian daya cepat. Jadi kalau di summary nih, mulai dari zoom-nya, kemudian AI-nya, warnanya, desainnya, sampai daya tahannya, semuanya ini all max dalam satu smartphone.
0: Luar biasa. Ini kalau kita lihat memang desainnya luar biasa cantik warna-warnanya. Kalau ini yang apa ini, Pak Edi?
1: Ini yang Pro Max.
0: Yang ini yang Pro Max, oke. Wow. Nah, kalau kita ngomongin masalah fotografi, yang pasti kita bahas adalah kameranya. Banyak sekali loh smartphone-smartphone di luar sana yang juga katanya unggul secara fotografi dan juga kamera. Tapi apa yang membedakan antara Huawei Pura 90S series ini dengan handphone lainnya di kelasnya?
1: Kalau perbedaan yang paling signifikan itu terlihat pada detail dan juga pilihan jarak pengambilannya. Jadi kalau misalnya dengan Pura 90S Pro Max ini, kita dari satu tempat yang sama aja, itu bisa mendapatkan banyak skenario pengambilan gambar. Contoh, keseluruhan suasana diambil dari satu kali zoom. Kemudian dia bisa mengambil foto orang lebih detail di 4 kali zoom. Kemudian detail objek yang lebih jauh lagi itu di 10 kali zoom hingga 20 kali zoom. Bahkan saat merekam video dengan tangan juga hasilnya ini tetap stabil dan jernih. Nah, kemampuan ini semua didukung karena ada sensor telefoto 200 megapiksel berukuran besar yang bisa menangkap lebih banyak cahaya. Serta juga kita ada sistem stabilisasi ini yang benar-benar membantu hasil foto dan video ini tetap jelas dan stabil. Walaupun diambil dari jarak jauh. Bahkan di kondisi yang jadi musuh besar fotografi ini, di kondisi low light sama backlight, itu kita ada ultra lightning HDR kamera yang bekerja untuk membantu menangkap cahaya detail dengan lebih baik. Jadi hasil fotonya ini tetap jelas, kemudian seimbang juga, walaupun kondisi cahayanya itu berbeda-beda. Warnanya pun kalau misalnya kita ngambil dalam kondisi seperti itu benar-benar mendekati apa yang kita lihat dengan mata langsung. Karena ada true to color kamera 2.0. Nah, ini yang sebenarnya sangat membantu dan bahkan dipakai dalam kondisi malam hari atau misalnya ada cahaya datang dari belakang. Nah, ini wajahnya itu tetap terlihat apa teksturnya, warnanya benar-benar natural. Bahkan yang kondisi cahaya berlebihnya ini enggak over bright ya atau over exposure gitu. Jadi benar-benar balance gitu. Warnanya tetap natural, kemudian hasil fotonya pun juga mendekati apa yang kita lihat langsung. Sementara di Pura 90S Pro-nya, ini dia bisa ngambil gambar sedekat 5 cm, jadi detail kecil kayak tadi ya, misalnya cincin gitu, atau mungkin kelopak bunga, itu benar-benar kelihatan. Dan karena sudah 5G, Mbak Diana, jadi ngupload gambar atau nge-share gambar, wah itu lebih smooth lagi sih.
0: Wah, luar biasa, artinya semua momen akan bisa tertangkap dengan baik begitu ya, maupun kondisi low light, maupun backlight pun bisa, luar biasa. Nah, kalau tadi Bapak menyampaikan, ini keunggulannya sudah 5G, tapi ada satu nih yang belum kita bahas, AI-nya. Bagaimana nih pemanfaatan AI-nya di Huawei Pura 90S series ini?
1: Nah ini menarik karena punya kamera bagus, belum tentu hasil fotonya estetik. Nah, AI ini sebenarnya membantu dari mulai sebelum memotret. Kita punya AI Composition 3.0. Dia bisa memberikan arahan supaya posisi kamera dan komposisi fotonya ini terlihat pas. Gitu. Bahkan setelah foto itu diambil, kita ada AI Remove untuk menghapus orang atau objek yang tiba-tiba lewat di belakang. Kemudian kita juga ada AI Move untuk mindahin posisi objek. Kemudian ada, kalau lagi foto,

0: grup nih kita ada eye based expression. Gitu? Karena biasanya ada aja yang telat senyum ya, di foto grup gitu. Nah kita bisa ngambil foto terbaiknya. Kemudian kita juga ada misalnya ada AI lagi yang bisa benar-benar ngebantu kita untuk mendapatkan hasil memaksimal mungkin tanpa ada banyak distorsi kayak AI di glare. Kalau kita ngambil foto di belakang kaca itu biasanya ada pantulannya.
1: Yeah.
0: Nah AI di glare itu dia menghilangkan semuanya, menghilangkan pantulannya.
1: Ini artinya apakah memang Huawei Pura 90 SRC ini khusus atau memang paling bagus hanya mereka penyuka fotografi atau kita-kita yang ngerti fotografi juga bisa pakai nggak sih Pak Edi?
0: Oke, kan tadi kita bicara package-nya ya dari mulai fotografinya sampai ke AI-nya. Jadi tentu aja ini tidak hanya ditujukan untuk yang jago fotografi. Jadi fitur kamera sama AI-nya ini memang dibuat supaya mudah dipakai sama pengguna bahkan yang awam sekalipun. Pure 90S Pro Max ini cocoknya untuk orang-orang yang misalnya sering nonton konser, kemudian traveling, kemudian motret di night photography atau bahkan merekam video. Sementara kalau yang Pure 90S Pro ini cocok buat yang foto-foto makanan, kemudian aksesoris, bunga, yang detail-detail kecil yang jaraknya lebih dekat lagi. Nah untuk aktivitas keseharian bahkan Pure 90S Pro Max ini juga dibekali baterai 6000 mAh dan Huawei Supercharge. Jadi nggak usah khawatir. Dan karena sudah dilengkapi dengan 5G dua-duanya, jadi foto dan video tadi langsung aja di-upload kemudian di-share. Jadi lebih cepat lagi.
1: Iya, biasanya kalau kita ngambil foto, video itu kan biasanya cepat ngabisin baterai. Tapi ini ternyata cukup tahan lama ya dengan kapasitas baterai yang besar dan juga apalagi supercharge gitu.
0: Betul.
1: Nah, yang pasti kita udah penasaran ini kira-kira kapan dirilisnya. Ya. Dan kalau sudah punya nih yang seri-seri sebelumnya, boleh nggak sih kita mau trade-in atau tukar tambah?
0: Nah ini jadi Huawei Pure 90S series ini baik yang Pro Max ataupun yang Pro ya 90S Pro ini akan mulai tersedia pada tanggal 28 Agustus 2026. Nah kedua-keduanya karena sudah memiliki konektivitas 5G jadi bagi yang mau upgrade tadi dengan program tukar tambah atau trade-in ini sudah bisa dinikmati mulai dari kemarin nih 19 Agustus hingga 27 Agustus 2026. Dapat cashback hingga 5 juta rupiah.
1: Wow.
0: Nah ini menarik. Kemudian selama periode for sale ya dari mulai 28 Agustus hingga 27 September 2026 ini konsumen juga bisa dapetin cashback hingga 2 juta lagi. Ditambah hadiah Huawei Watch Fit 4 ditambah Huawei Care Plus selama 1 tahun. Nah programnya ini semua ataupun produknya ini udah bisa diakses di channel officialnya Huawei baik online ataupun offline di Huawei Authorized Experience Store. Untuk informasi syaratnya langsung aja cek di officialnya Huawei sama search di Google juga ada lah.
1: Banyak ya cashback dan juga bonus ya. Tapi ini apakah khusus untuk trade-in hanya untuk pengguna Huawei atau boleh
0: nggak?
1: Boleh, maksudnya handphone-handphone lain juga masih bisa
0: di-trade-in. Bisa.
1: Luar biasa, jadi jangan lewatkan kesempatan selama masa promo ini berlangsung. Yeah. Baik, Senior Retail Manager Huawei Defense Indonesia, Pak Edi Supartono, terima kasih sudah berbagi informasi tentang teknologi terbaru di Indonesia. Jadi buat Anda yang ingin mengabadikan setiap momen dengan ketajaman dan juga warna yang sesuai dengan aslinya, bahkan dari jarak jauh sekalipun, Huawei Pure 90S series dengan teknologi kamera dan AI terdepannya bisa menjadi jawabannya. Dan sudah pasti dilengkapi dengan teknologi 5G. Saya Diana Dwi Kondur Diri, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand up comedy dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Banjir bandang menerjang Thailand Utara. Air bah merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan hingga warga diminta mengungsi ke tempat lebih tinggi.
3: Sementara hujan deras memicu banjir dan longsor di Korea Selatan. Satu orang tewas, empat terluka dan lebih dari 560 warga dievakuasi.
4: Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Nan, Thailand Utara setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa malam hingga Rabu. Di distrik Pua, air bah menggenang dan menerjang permukiman. Arus deras terlihat menghantam rumah-rumah warga, sementara air sungai meluap dan menyapu jalan. Rekaman di Desa Banprang memperlihatkan air bah berwarna coklat mengalir deras. Petugas penyelamat harus menggunakan perahu untuk menjangkau warga yang terjebak. Banjir dan luapan sungai juga merusak akses jalan, diantaranya sebuah jembatan yang menghubungkan Pua dengan kawasan Taman Nasional Doipuka yang dilaporkan hanyut. Longsor turut menutup sejumlah ruas jalan di distrik tersebut. Peringatan darurat telah disiarkan. Warga di wilayah rentan diminta segera pindah ke tempat yang lebih tinggi karena hujan lebat masih berpeluang terjadi hingga Jumat mendatang. Hujan deras memicu banjir dan longsor di Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Satu orang tewas dan empat lainnya terluka setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak Senin. Rekaman dari Goje dan Tongyong memperlihatkan jalan yang terbelah dan terkikis. Pipa di bawah tanah terlihat setelah permukaan aspal rusak diterjang air. Di sejumlah lokasi, air dan lumpur merendam restoran serta toko. Mobil rusak, puing dan aspal yang hancur juga berserakan di jalan. Hingga Selasa, otoritas mencatat 2.574 laporan kerusakan, mulai dari rumah dan jalan terendam, pohon tumbang hingga gangguan listrik dan pasokan air. Di Goje, longsor menimpa sebuah apartemen pada Senin pagi dan menyebabkan satu orang tewas serta dua lainnya terluka. Hingga kini lebih dari 560 warga dievakuasi dari Gyeongsang Selatan, Busan, dan Pulau Jeju.
2: Kebakaran hutan masih menjadi ancaman di sejumlah negara Eropa. Di Serbia, ratusan petugas berjuang memadamkan api yang telah menghanguskan ribuan hektar cagar alam.
3: Sementara untuk menghindari gelombang panas di Jepang, petani bunga mengubah jadwal panen dan merawat menjadi malam hari. Namun di Perancis, gelombang panas justru membuat panen anggur lebih cepat dari biasanya.
4: Lebih dari 330 petugas pemadam dan pekerja darurat dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran yang telah melanda lebih dari 3.500 hektar hutan, padang rumput, dan vegetasi rendah di Serbia. Kebakaran pertama muncul pada 26 Juli. Titik api besar kembali muncul pada 5 Agustus dan menyebar cepat akibat angin kencang yang berubah arah. Pemadam, tentara, pekerja kehutanan, dan relawan bahu-membahu memadamkan api didukung helikopter dan alat berat. Mengatasi bahaya gelombang panas yang melanda, petani bunga di Niko Prefektur Tochigi, Jepang mengubah jadwal panen dan perawatan tanaman menjadi malam hari sejak 3 tahun lalu. Sementara sebagian pekerja lainnya memulai aktivitas saat matahari terbit karena suhu udara masih relatif sejuk. Gelombang panas juga membuat panen kebun anggur di wilayah Champagne, Prancis menjadi lebih cepat. Pola panen jatuh pada pertengahan Agustus, padahal sebelumnya terjadi pada September atau Oktober. Meski begitu, dampak gelombang panas dan embun beku di musim semi tahun ini telah merusak dan mengurangi hasil panen anggur hingga 30%. Lingkungan kerja yang makin panas dan berbahaya bagi kesehatan menjadi alasan utama, terlebih bagi para petani yang 70% berusia 65 tahun ke atas.
2: Jalanan Tokyo, Jepang berubah menjadi arena perang air dalam festival Fukagawa Hachiman.
3: Ratusan orang mengarak puluhan kuil portable, sementara penonton menyiramkan air untuk menyucikan sekaligus menyejukkan para peserta. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
2: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
5: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukagawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun, di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini, sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukagawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja.

0: Ya kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Hingga hari keempat pasca gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur, korban jiwa tercatat 71 orang dan korban luka mencapai lebih dari 1.000 orang.
0: Sementara itu gempa susulan masih terjadi. Gempa susulan yang terjadi di Mbai Nagikyo membuat warga dan pasien rumah sakit panik.
2: Empat hari pasca gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Flores, BNPB mencatat 71 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka. Menurut data dari BNPB yang mencakup 7 kabupaten di Flores, selain 71 korban meninggal dunia, ada 517 orang mengalami luka berat, 1 orang luka sedang, dan lebih dari 600 orang luka ringan. Sedangkan untuk kerusakan rumah, lebih dari 5.000 rumah rusak berat, hampir 2.000 rumah rusak sedang, dan sekitar 4.500 rumah rusak ringan. Data ini masih akan berkembang sesuai hasil pendataan di lapangan. Selain merusak bangunan permukiman, gempa juga merusak rumah sakit dan puskesmas. Di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, kerusakan pada Rumah Sakit Pratama Riung membuat pasien harus dirawat di area luar rumah sakit. Sementara di Puskesmas Riung, sejumlah pasien harus dievakuasi dan mendapatkan perawatan di halaman fasilitas kesehatan karena kondisi bangunan yang terdampak gempa. Dampak lain dari gempa adalah terputusnya jalur transportasi, salah satunya di Desa Woloede, Kabupaten Nagekeo. Warga terpaksa membangun tenda darurat secara swadaya karena belum tersentuh bantuan terpal hingga bahan makanan. Total warga yang mengungsi di Desa Woloede berjumlah 976 jiwa. Mereka mengungsi di beberapa titik pengungsian. Untuk konsumsi di lokasi pengungsian, warga mengumpulkan bahan makanan dari setiap keluarga. Warga berharap pemerintah segera membuka akses yang terputus dan mengirim bantuan terutama di daerah pedalaman yang terdampak gempa. Beginilah detik-detik kepanikan pegawai di kantor Koperasi Pintu Air Kabupaten Sika saat diguncang gempa bumi pada Rabu pagi. Sejumlah pegawai panik dan lari berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri ke tempat terbuka. Sementara itu, sejumlah pasien di Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante yang sedang menjalani perawatan di tenda darurat pun sempat panik. Kepanikan pasien ini kemudian ditenangkan oleh tenaga medis dan petugas keamanan.
3: Panik sih, pasti panik. Ya, karena saat-saat kita jaga pasien, pasti panik lah. Karena saya lihat itu semua rata-rata sudah keluar.
4: Bergetar.
2: Hingga kini ribuan warga masih mengungsi di beberapa titik akibat gempa yang sebelumnya terjadi pada Sabtu lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menghindari kecurigaan warga, seorang maling motor nekat beraksi dengan membawa serta istri dan anaknya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
0: Dan ini masih di Jakarta Selatan, polisi membongkar praktik home industry tembakau sintetis yang dijalankan di sebuah rumah kos. Polisi menangkap dua pemuda dan menyita hampir setengah kilogram tembakau sintetis. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya membongkar industri rumahan pembuatan tembakau sintetis di kawasan Jakarta Selatan. Dua pemuda ditangkap karena terbukti meracik dan mengedarkan narkoba tersebut melalui media sosial. Pengungkapan berawal dari penangkapan tersangka Q di Jagakarsa pada awal Agustus dengan barang bukti 101,28 gram tembakau sintetis. Dari pengembangan, polisi kemudian menggerebek sebuah kamar kos di Pasar Minggu dan menangkap tersangka A. Di lokasi ini, petugas tidak hanya menemukan tembakau sintetis siap edar, tetapi juga peralatan produksi seperti cairan bibit sintetis, alkohol, tembakau murni, dan timbangan elektrik. Dari kedua tersangka, polisi menyita total 487,38 gram tembakau sintetis dan 330 gram tembakau murni.
5: Dari hasil penyidikan, telah didapatkan informasi bahwa para tersangka melakukan proses peracikan secara mandiri di kos yang berukuran terbatas dan diedarkan secara terselubung melalui akun media sosial dengan sasaran konsumen berusia muda.
2: Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemasok bahan baku serta jaringan pengedar lainnya. Kamera CCTV merekam pencurian truk di sebuah lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten 12 Agustus lalu. 4 orang pelaku

0: datang menggunakan dua sepeda motor. Dua orang pelaku pencurian masuk bangunan lapak limbah, sementara dua pelaku lainnya mengawasi situasi sekitar di bagian luar. Kondisi pintu truk yang tidak terkunci membuat dua pelaku dengan mudah melepas rem tangan lalu kemudian mendorong truk keluar. Setelah berhasil didorong keluar bangunan lapak limbah, para pelaku kemudian menyalakan mesin truk dan kemudian kabur. Akibat peristiwa pencurian ini, korban mengalami kerugian Rp480 juta rupiah dan sudah membuat laporan ke Polsek Balaraja. Kamera CCTV merekam aksi terduga pelaku pencurian sepeda motor di Gang Tempe, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pria tersebut datang bersama seorang perempuan dan seorang anak. Sekilas aktivitas mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang sedang beraktivitas di lingkungan permukiman. Namun diduga aktivitas tersebut hanyalah modus untuk menghindari kecurigaan warga. Sang pria kemudian terlihat memantau motor yang terparkir di lokasi. Setelah memastikan situasi aman, ia langsung menggasak kendaraan target dan membawanya kabur. Menurut warga setempat, pencurian dengan modus membawa keluarga seperti ini diduga sudah beberapa kali terjadi di wilayah mereka. Kini berbekal rekaman CCTV yang juga sempat viral di media sosial tersebut, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi meresahkan dilakukan sejumlah pemuda di jalan kompleks pemerintahan. Polisi membubarkan aksi balap liar.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
1: Sementara itu, seorang pemuda juga diamankan warga setelah ketahuan memanjat masuk ke rumah warga di Koja, Jakarta Utara. Pelaku diduga dalam pengaruh obat keras.
2: Kejadian tak terduga menimpa peserta panjat pinang di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara saat ikut serta lomba 17 Agustus. Peserta yang sudah berhasil mencapai puncak tiang mendadak kehilangan keseimbangan saat mengambil hadiah. Ia pun tergelincir dan terjatuh. Warga pun seketika panik berteriak. Panitia bersama peserta lain dan warga setempat langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Dikonfirmasi pada Selasa, Kepala Desa Tanjung Selamat, Ika Trisnawati membenarkan peristiwa itu. Korban diketahui bernama Muhammad Abdi Maulana mengalami patah tulang lengan kanan. Saat ini ia telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Atas peristiwa itu, pihak pemerintah desa terus mendampingi korban dalam perawatan di rumah sakit sampai korban kembali pulih. Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Aksi tersebut sempat membuat pengendara lain khawatir. Petugas Polsek Jagakarsa pun langsung mengamankan terduga pelaku pada Rabu.
3: Jadi dia pengaruh dari minuman keras. Untuk sementara ini sampai sekarang belum ada yang melapor.
2: Sementara itu, terduga pelaku masih menjalani proses penyidikan untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Seorang pemuda berhasil diamankan setelah ketahuan memanjat pagar dan berusaha masuk ke rumah warga di Jalan Cikijang 4, Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Pemuda tersebut sempat diusir oleh pemilik rumah, namun ia kembali memanjat rumah warga lain dan aksinya akhirnya diketahui oleh ketua RT setempat. Diduga, pemuda tersebut berhasil dalam pengaruh obat keras.
4: Ada saya ketahuan. Saya tangkap, saya tanya tuh, saya interogasi, saya bawa ke rumah. Gak lama, saya bawa lagi ke pos RW untuk ditindaklanjuti.
5: Dari pengakuannya apa sih, Pak?
4: Pengakuannya, ya namanya anak itu ternyata pas diperiksa ada barang bukti obat-obatan seperti tramadol dan eksimer.
2: Kini, pemuda berserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, aksi balap liar dan freestyle motor marak terjadi di kompleks perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Polisi yang menerima laporan langsung menjaring dan menahan sejumlah pelaku balap liar.
0: Sementara itu, seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dibunuh tetangganya. Motif pembunuhan diduga terkait perselisihan batas tanah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Aksi meresahkan dilakukan oleh sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar di jalan komplek perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Selain trek-trekan, para pemuda ini juga ugal-ugalan dengan cara melakukan aksi freestyle di jalan raya. Menanggapi aduan masyarakat, Polres Boyolali bertindak dengan menutup jalan yang dijadikan trek balap dan menjaring sejumlah pemuda yang terlibat aksi berbahaya tersebut. Setelah proses pendataan dan penilangan, kendaraan yang terbukti melanggar dibawa ke kantor polisi. Seorang pria di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tewas di tangan tetangganya sendiri di sebuah kebun singkong pada Rabu siang. Kejadian bermula ketika ayah pelaku dan korban berkelahi yang diduga dipicu oleh kesalahpahaman batas tanah. Korban yang memukul ayah pelaku sontak membuat pelaku naik pitam lalu menyerang korban dengan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolsek Karangjaya Ibtu Saptaji memastikan pelaku sudah diamankan bersama barang bukti. Jasad korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Sartika Asih untuk diotopsi. Sebuah rumah di Desa Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, disatroni pencuri ketika ditinggal pemiliknya. Korban baru menyadari aksi pencurian setelah masuk ke rumah dan mendapati rumah dalam kondisi berantakan. Akibat pencurian ini, sejumlah barang berharga seperti telepon seluler, perhiasan emas, uang tunai, serta dokumen penting raib. Kasus pencurian ini dalam penanganan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang driver ojol lansia menjadi viral karena sepeda motornya dirusak pukulan batu sopir mobil mewah Bintaro, Jakarta Selatan.
1: Sementara di Bogor, viral juga keributan yang dipicu tindakan pengendara yang ngetek slot parkir dengan berdiri di lokasi yang kosong.
5: Jangan sekali-kali maki-maki istri gua! Ayo!
6: Viral di media sosial video percekcokan gara-gara masalah parkir. Pengguna Threads dengan akun @RadityaRusdi mengungkapkan petugas parkir sudah menginformasikan kepada dirinya terkait ada spot parkir yang kosong. Namun, sesampainya di lokasi, ternyata sudah berdiri seorang perempuan yang ternyata istri dari pria yang marah hingga melepas baju. Setelah berdebat, Raditya Rusdi mengalah, akan tetapi pasutri yang ngetek parkir tersebut menunggu di dalam dan terjadilah keributan yang viral tersebut.
7: Kondisinya, ya. Bapak-bapak tadi, tukang parkir, manggil saya duluan. Karena mobil saya udah pengen
8: masuk.
7: Nyampe di tempat yang kosong.
9: Iya. Enggak, lu marah-marahin ke gua, bodo amat masalah parkir. Lu marah-marahin mini gua apa enggak? Siapa yang marah-marahin?
6: Bicara soal ngetek parkir dengan berdiri tanpa kendaraan di lokasi yang kosong, menurut Dirlantas Ditjen Hubdar Kemenhub Rudi Irawan seperti dikutip Detikcom, ruang parkir pada dasarnya diperuntukkan bagi kendaraan yang telah memasuki area parkir dan akan segera menempati ruang parkir tersebut. Rudi menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, status parkir itu melekat pada kendaraan, bukan pada orang yang berdiri di lokasi tanpa kendaraan.
9: Buset.
6: Viral di media sosial, perusakan motor driver ojek online oleh pengendara sebuah mobil mewah di Jalan RC Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Perusakan tersebut terjadi akibat pengendara ojol tidak sengaja menyenggol spion mobil. Meski driver ojol lansia sudah meminta maaf, driver Alphard tetap memarahinya hingga suasana memanas. Selasa malam, kedua pihak bertemu dan melakukan mediasi di Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pelaku meminta maaf kepada korban. Saat kejadian, pelaku mengaku emosi hingga memukul sepeda motor menggunakan batu.
10: Tadi kenapa bisa sampai emosi sampai segitunya, Pak?
11: Ya, mungkin terlalu banyak pikiran, jadi emosi saat akhirnya seperti ini. Saya mohon maaf semuanya.
6: Kedua pihak akhirnya sepakat menempuh jalur damai dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: ...150 rumah warga di Medan rusak parah akibat diterjang angin puting beliung.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, detik-detik dramatis mewarnai evakuasi sopir truk trailer yang terguling di jalur Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan kesedihan saat proses evakuasi berlangsung.
1: Di lokasi lain, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Tol Trans Jawa, jalur Jakarta-Semarang. Akibat kecelakaan, 3 penumpang meninggal di lokasi.
2: Inilah detik-detik dramatis evakuasi sopir truk trailer yang terguling di jalur Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya, truk bermuatan sekitar 20 ton kapas itu masuk ke saluran sedalam 15 meter dan ringsek, sementara sang sopir terjebak di dalamnya. Petugas dengan bantuan mobil derek berupaya mengangkat bodi trailer agar kabin tidak menghimpit korban. Di tengah proses evakuasi, keluarga korban datang ke lokasi. Istri dan orang tua korban tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan petugas berusaha mengeluarkan korban dari dalam kabin. Bahkan ibu korban sempat pingsan dan harus mendapat penanganan petugas medis. Setelah proses evakuasi hampir 3 jam, korban Raka Vijay, warga kota Semarang akhirnya berhasil dievakuasi. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Jenazah kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Pandan Arang, Kabupaten Boyolali. Polisi menduga penyebab kecelakaan sopir mengalami mikroslip. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas Semarang-Solo sempat terganggu dan kemacetan mencapai sekitar 2 km. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Batang, jalur Jakarta-Semarang, wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, pada Rabu dini hari. 4 kendaraan terlibat dalam kecelakaan, masing-masing 1 unit ambulans, truk bak besi, dan 2 buah SUV. Dalam kecelakaan tersebut, 3 penumpang ambulans tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat ambulans yang dikemudikan Soeharto berjalan dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Tiba di lokasi kejadian, sopir ambulans hilang konsentrasi lalu oleng dan menabrak bagian belakang bodi samping kanan truk trailer. Dari belakang mobil ambulans ditabrak mobil keluarga pengiring jenazah. Ketiga jenazah korban kecelakaan dan 1 jenazah anak korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri Kendal. Kasat Lantas Polres Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Saat ini polisi masih menyelidiki kecelakaan dan memeriksa sopir ambulans. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Musim kemarau panjang masih memicu bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah tanah air. Di Jawa Timur, lereng Gunung Arjuna kembali dikepung si jago merah sehingga tim gabungan harus mengerahkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman.
0: Namun kabar baik datang dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Setelah dilanda kebakaran selama 13 hari, api akhirnya berhasil dipadamkan dan kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk umum pada hari ini.
3: Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Jawa Timur. Lereng Gunung Arjuna di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo, Mojokerto, dikepung si jago merah. Berdasarkan asesmen BPBD Jawa Timur, terdeteksi 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman maupun penyekatan agar api tidak meluas. Upaya pemadam juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing. Kantong-kantong air di sumber terdekat pun sudah disiapkan demi mempercepat proses penyiraman. Kawasan wisata Gunung Bromo dipastikan bakal dibuka kembali untuk pengunjung wisatawan mulai Kamis 20 Agustus. Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran hutan dan lahan menerjang kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama 13 hari berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pihak TNBTS menyebut, setelah api berhasil dipadamkan melalui proses terpadu, tim gabungan langsung melakukan penyisiran dan pendinginan. Pihak TNBTS juga akan memperketat pengawasan dan mengeluarkan sejumlah imbauan demi mencegah terulangnya kebakaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Selatan mengganggu aktivitas warga pada Rabu pagi. Salah satu kawasan yang terdampak adalah Bandara Samsudi Nur, Banjarbaru. Menurunnya jarak pandang sempat membuat jadwal kedatangan dan keberangkatan sejumlah pesawat ditunda demi keselamatan. Namun, pihak bandara menyatakan aktivitas penerbangan kembali normal pada pukul 9 pagi setelah kabut asap berangsur menipis. Selama musim kemarau, karhutla memang kerap melanda kawasan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, hingga Banjarmasin. Akibatnya, kabut asap kerap menyelimuti kawasan tersebut mulai petang hingga dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga negara Cina yang terjatuh saat melakukan pendakian di jalur trekking menuju puncak Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, pasca dihantam angin puting beliung, 150 rumah warga di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Medan Sumatera Utara, mengalami kerusakan parah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
4: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga negara Cina yang terjatuh saat melakukan pendakian di jalur trekking menuju puncak Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu siang. Korban yang diketahui bernama Jonton sebelumnya melakukan trekking menuju puncak Pulau Padar pada Selasa. Setelah tiba di puncak, korban sempat berfoto, namun kemudian tergelincir dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri. 4 personel rescue pos SAR Manggarai Barat bersama potensi SAR berhasil mengevakuasi korban yang selanjutnya dibawa kembali ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Korban langsung dibawa ke RS Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sejumlah warga Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berbondong-bondong mengantri air bersih pada Rabu siang. Musim kemarau ini menyebabkan sejumlah desa mengalami kekeringan hingga krisis air bersih. Selama kemarau, sebagian masyarakat menggunakan sisa air sungai lantaran sumur mengering. Sementara untuk kebutuhan air minum, warga terpaksa harus beli. Bantuan air bersih yang diberikan oleh Polresta Cirebon menjadi yang ditunggu oleh warga. Warga berharap agar bantuan air bersih terus berjalan, mengingat setiap musim kemarau di Desa Selangit selalu kesulitan mendapatkan air bersih. Ratusan rumah warga di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor Medan, porak-poranda setelah dihantam angin puting beliung pada Selasa malam. Hujan lebat dan angin kencang yang hampir melanda seluruh wilayah Kota Medan menyebabkan atap rumah warga terangkat. Di Kelurahan Sukamaju dan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor, sebanyak 150 rumah mengalami kerusakan, bahkan 2 rumah semi permanen roboh. Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Sukamaju Ervina Saraswati Rangkuti mengatakan, bantuan makanan, tenda pengungsian dan dapur umum sudah tersedia. Warga yang mengalami luka-luka sudah menjalani perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik riuhnya Pasar Pabean Surabaya, para pengupas bawang terus bekerja sejak pagi. Aroma menyengat tidak menyurutkan perjuangan pengupas bawang karena bagi mereka perih di mata lebih ringan daripada melihat keluarga kekurangan.
1: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, ada anak-anak menunggu ibunya pulang membawa sedikit rezeki dan dapur keluarga yang harus tetap menyala.
5: Matahari siang menyengat di Pasar Pabean Surabaya. Di sudut pasar, sumringah duduk di antara tumpukan bawang merah. Tangannya terus bergerak, satu persatu bawang dikupas. Kulitnya dipisahkan, lalu dikumpulkan kembali untuk dijual pedagang. Sudah 4 tahun pekerjaan ini ia jalani. Setiap pagi hingga siang, tak ada keluh yang terucap. Hanya tangan yang terus bergerak, seolah sudah menyatu dengan bau menyengat bawang yang melekat di kulit. Bagi Sumringah, rasa perih itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Dari pekerjaan inilah, ia mendapatkan uang untuk membantu kebutuhan keluarga. Jika kondisi bawang bagus, dalam sehari ia bisa menyelesaikan sekitar 25 kg. Mereka mendapat upah sekitar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram.
6: Bawang ini, Bu?
7: Udah lama, 4 tahun.
6: 4 tahun, Bu, ya?
7: Upah Rp2.500.
6: Rp2.500, Bu, ya?
7: Iya, kalau kecil Rp3.000.
6: Oh, kalau kecil Rp3.000.
7: Iya, kalau besar Rp2.500.
6: Itu per kilonya, Bu, ya?
7: Per kilo.
5: Tak jauh dari Sumringnya, Suminah juga melakukan pekerjaan serupa. Bedanya, ia lebih banyak mengupas bawang putih. Dengan pisau kecil di tangan, Suminah mengupas bawang satu persatu. Pekerjaan ini terlihat sederhana, tetapi membutuhkan ketelatenan dan kesabaran, apalagi dilakukan selama berjam-jam.
7: Kalau di sini itu ya satu kilonya ya Rp3.000.
6: Jadi ya?
7: Jadi 5 kilo itu jadi Rp15.000.
6: Oh. Sehari sama berapa kilo, Mbak?
7: Sehari ya kadang 20 kilo, 25 kilo.

0: gitu ya sehari-hari.
1: Di balik tumpukan bawang dan riuhnya pasar Pabean, aroma menyengat hingga tetesan air mata yang perih tak menyurutkan para pekerja pengupas bawang. Sebab di rumah ada anak-anak menunggu ibunya pulang membawa rezeki dan dapur keluarga yang harus tetap menyala. Muhammad Ianuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Di tangan ibu-ibu kelompok sadar wisata di Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dikreasikan menjadi produk yang menghasilkan cuan. Mereka pun berhasil meraup cuan jutaan rupiah.
3: Sementara ada seorang petani ikan tawar di Klaten, Jawa Tengah yang sukses membudidayakan ikan nila larasati. Nah, dari hanya satu kolam saja, ia berhasil mengembangkan hingga 50 kolam. Dalam satu kali panen dari puluhan kolam itu, ia meraup cuan ratusan juta rupiah.
4: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
5: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar 7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah 3.000.
4: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Ikan nila larasati menjadi primadona para petani di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Ikan nila larasati merupakan jenis nila yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Janti, Klaten. Ikan nila larasati memiliki keunggulan daging lebih tebal dengan tekstur lentur, sehingga tidak mudah pecah saat dimasak. Selain perawatan mudah, pertumbuhannya juga cepat dan bisa dipanen sekitar 3 hingga 4 bulan. Hana Nurdiansah menjadi petani ikan nila yang memiliki sekitar 50 kolam. Dalam sekali panen dari satu kolam, Hana mengaku bisa mengantongi keuntungan antara 10 hingga 15 juta rupiah.
6: Satu kolam untuk 5 meter kali 10 meter persegi itu untuk keuntungan kurang lebih sekitaran 10 sampai 15 jutaan.
7: Sekali panen
6: untuk lahan 5 meter kali 10 meter persegi. Itu dalam waktu tempo kurang lebih 3-4 bulan.
4: Nama larasati adalah singkatan dari nila merah strain kunti yang diambil dari dua jenis indukan, yakni indukan jantan nila putih pandu dan induk betina nila hitam kunti. Harga ikan nila larasati saat ini dibanderol Rp28.000 per kilogramnya. Selain di Klaten, ikan nila larasati dipasarkan hingga ke Solo, Semarang, dan Demak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seperti apa lezatnya pindang patin Palembang yang nikmatnya nendang?
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sumatera punya banyak cara untuk menghadirkan kehangatan lewat semangkuk makanan berkuah. Ada soto Padang, mie sop Medan, atau pindang patin.
1: Nah, bagi para perantau yang lagi kangen, bisa melipir ke kawasan Blok M dan Keramat. Di sini ada pindang patin khas Palembang dan mie sop Medan yang rasanya masih otentik dan dijamin bakal mengobati rindu kampung halaman. Berikut liputannya untuk Anda.

0: Kalau nyari hidangan berkuah khas Sumatera, gampang banget. Sumatera punya ragam makanan berkuah dengan karakter yang berbeda. Dan kali ini saya akan mencoba dua di antaranya. Pindang patin khas Palembang dan mie sop khas Medan.
1: Nah, ini kalau misalkan lagi panas-panas kayak gini tuh saya pengen yang kuah. Tapi kalau kuah-kuah bening itu kayaknya nggak enak deh. Harusnya yang bumbunya mantep, seger gitu kayak kan. Rempah-rempah khas Sumatera. Di sini ada kan ya berarti yang kalau ber... Apa tuh yang kayak...
2: Kayak pindang patin.
1: Pindang patin! Ah, ini yang harus dicoba ya kan. Saya pesen deh kalau gitu mas. Pindang patin. Pasti janji ya bumbunya mentok ya.
0: Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
3: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Pak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama... Lebih ke itunya nanas.
0: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
4: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget. Terus ada nanasnya itu yang istimewa.
0: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas, sesuai keinginan. Seporsi pindang patin plus nasi putih dibanderol Rp28.000. Perut kenyang, ramah di kantong.
1: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget. Orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asem. Nyampur blending di lidah. Udah. Kebanyakan review, saya mau makan dulu.
0: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya mie bertemu dengan bihun potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput. Tapi apa memang di Sumatera Utara sana rasanya seotentik ini? Kita dengar jawaban dari salah satu pengunjung asli Medan ini ya.
5: Yang saya rasain sih asli banget sih, rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
0: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah. Ternyata keaslian rasa benar-benar dijaga penjual berkat resep turun-temurun dari keluarganya.
6: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya sebenarnya aku sih lahir asli dari Dairi Sirikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya tuh sering bikin mie sop juga.
0: Wah, kalau selezat ini wajar ya pengunjung gak henti-henti datang. Bisa jadi saya juga akan berkunjung lagi. Seporsi mie sop Medan ini gak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
1: Jujur li ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele isinya tumpeh ruwe. Boleh nangis gak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

0: Buset.
1: Viral di media sosial perusakan motor driver ojek online oleh pengendara sebuah mobil mewah di Jalan RC Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Menurut warga di sekitar lokasi, perusakan tersebut terjadi akibat pengendara ojol tidak sengaja menyenggol spion mobil.
2: Kalau pas kejadian itu kurang tahu, pas saya datang udah cekcok.
3: Apa yang dicekcokin, Bang?
2: Ya katanya sih nyerempet apa gimana gitu katanya.
3: Oh. Yang nyerempet itu pemotor?
2: Iya, yang ojol ngakunya.
3: Terus kondisi mobilnya diserempet parah, Bang?
2: Ya pintu doang sih lecet.
1: Selasa malam, kedua pihak bertemu dan melakukan mediasi di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku meminta maaf kepada korban. Saat kejadian, pelaku mengaku emosi hingga memukul sepeda motor menggunakan batu.
4: Minta maaf kepada warga Jakarta semuanya, Tangerang, atas kilap saya hari ini jadi gaduh.
1: Kedua pihak akhirnya sepakat menempuh jalur damai dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Inilah detik-detik sebuah minibus menabrak peserta gerak jalan di Jalan Poros Rapang Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Warga yang emosi merusak mobil dan memukul sopir berusia 68 tahun tersebut. Beruntung, petugas dan warga lain yang berada di lokasi berhasil mengamankan sopir meskipun dalam kondisi babak belur. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda pada Selasa menyebut diduga sopir mengalami gangguan kesehatan saat berkendara.
5: Antara mobil Suzuki Carry Futura yang menabrak sebuah sepeda motor yang lagi parkir di jalan poros tersebut, yang mana dari arah yang sama, dari arah selatan ke arah utara, kemudian setelah menabrak motor tersebut, mobil Futura ini yang dikemudikan oleh lelaki inisial K, kemudian juga sempat menabrak salah satu peserta lomba gerak jalan dalam rangka 17 Agustus.
1: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: CCTV merekam aksi seorang pria yang mencuri celana dalam wanita di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pencurian itu bahkan terjadi berulang kali hingga korban kehilangan 27 celana dalam. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, CCTV merekam pencurian dua sepeda motor di area parkir asrama mahasiswa Universitas Airlangga yang terjadi dalam satu malam.
1: CCTV merekam detik-detik pencurian celana dalam di depan rumah warga di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada tengah malam. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengenakan pakaian serba hitam mendekati jemuran dan mengambil sejumlah celana dalam yang sedang dijemur. Aksi tersebut ternyata sudah dilakukan pelaku berulang kali dan sasarannya selalu celana dalam wanita.
2: Suami saya itu penasaran, dia pasang CCTV terus menaruh rumah dari kemarin sudah akhirnya terisam
3: Total berapa mbak yang hilang?
2: 27.
1: Korban berharap rekaman CCTV ini dapat membantu mengungkap identitas pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi warga agar lebih waspada terhadap aksi pencurian di lingkungan tempat tinggal. CCTV

0: sekaligus di area parkir asrama mahasiswa UNER kawasan Dharma Husada Permai Mulyorejo, Surabaya. Pelaku terlihat memasuki area parkir dengan cara merusak pintu pagar. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menggasak satu sepeda motor metik. Tak berhenti di situ, pelaku kembali datang setengah jam kemudian dan kembali mengambil motor metik lainnya. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Polsek Mulyorejo membenarkan peristiwa tersebut. 2 mahasiswa UNER yang menjadi korban telah membuat laporan ke polisi. Polisi kini masih mendalami rekaman CCTV dan keterangan saksi untuk mengidentifikasi serta memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencuri sepeda motor di Tangerang, Banten tertangkap warga. 1 pelaku yang ditangkap diamuk warga lantaran aksi pencurian kerap terjadi. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, penjamret ponsel ditangkap korbannya sendiri. Pelaku yang sempat jadi sasaran amukan warga digelandang ke kantor kelurahan.
2: Ratusan warga Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten menangkap seorang pencuri sepeda motor pada Selasa malam. Warga yang geram menggeruduk pelaku lantaran di kawasan mereka kerap terjadi pencurian sepeda motor. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Petugas bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan lantaran ada warga yang tak menginginkan pelaku dimasukkan ke dalam mobil polisi. Ketua RT menyebut aksi pencurian berawal saat korban mengeluarkan sepeda motornya untuk berangkat kerja. Korban sempat masuk ke dalam rumah. Saat itulah pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi. 1 orang bertugas untuk mengawasi lokasi, sementara 1 lainnya berperan sebagai eksekutor. Korban yang sadar motornya dicuri langsung berteriak. Pelaku yang sempat kabur dengan sepeda motor curian justru bertabrakan dengan warga yang sedang melintas.
3: Yang si pelaku pertama memantau dari jauh, yang pelaku yang tertangkap yang membawa motornya, dan motor itu sempat juga kebawa juga.
4: Berapa jauh RT itu jaraknya?
3: Ya. Dari yang pantauan yang memantau itu sekitar 5 meteran.
2: Pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa unit reskrim Polsek Jatiuwung untuk menjalani pemeriksaan. Pria ini sempat jadi amukan massa sebelum diamankan ke kantor kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ini tertangkap tangan korbannya sendiri setelah menjamret telepon genggam. Awalnya korban sedang duduk di pinggir jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit setelah menyantap nasi goreng. Pelaku yang melintas dengan mengendarai sepeda motor langsung menyambar ponsel korban. Korban berhasil menangkap pelaku, sementara warga yang mengetahui adanya aksi penjamretan sempat menghakimi pelaku.
5: Saya lagi masak, terus dia habis makan untuk begini, main HP sambil rokok. Ya, dari sana motor berhenti sini, langsung disamber HP-nya. Langsung tangkap sendiri dia.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara yang dijadikan markas penyelundupan emas ilegal internasional. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal agar tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
2: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dari dalam rumah, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari peralatan pengolahan pemurnian emas seperti zat kimia, alat pemotong logam, tabung gas, dan sejumlah peralatan lain termasuk peralatan penyelundupan berbentuk tali pengikat pada tubuh serta brankas. Selain peralatan, penyidik juga menyita sejumlah identitas berupa paspor berkewarganegaraan China. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari penangkapan 9 warga negara China yang hendak menyelundupkan emas ke Hong Kong oleh petugas gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai beberapa waktu lalu. Dari hasil penyidikan, emas yang diselundupkan diperoleh dari sejumlah pertambangan ilegal di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum diselundupkan ke Hong Kong, emas terlebih dahulu diolah menjadi emas batangan. Untuk menghindari pemeriksaan metal detektor dan X-ray di bandara, emas hasil olahan diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam kain pengikat khusus pada tubuh.

0: Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini dapat menyelundupkan emas ke luar negeri hingga mencapai 30 kg per hari atau setara 78 miliar rupiah hingga total 2,6 triliun rupiah per bulan. Selama 3 bulan beroperasi, total emas yang diselundupkan ke Hong Kong mencapai 2,7 ton emas atau senilai 7 triliun rupiah tanpa membayar pajak. Polisi dan Bea Cukai kini tengah mengejar pelaku penambangan hingga pembeli emas ilegal ini.
1: Juga kurang lebih sama, baik ke Dubai ataupun ke Hong Kong, kurang lebih satu hari itu 30 kg. Bisa dibayangkan, kalau kita hitung satu bulan 30 hari hampir 1 ton, dengan estimasi harga 2,6 juta berarti 2,6 triliun atau kurang lebih itu yang secara agregat itu keluar negeri dengan tidak membayar pajak, kemudian berasal dari penambangan ilegal, yang mana di penambangan ilegal ini juga tentunya tidak membayar kewajiban kepada negara.
0: Ratusan ribu batang rokok ilegal dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten pada Selasa pagi. Pemusnahan berlangsung di halaman gedung Kejari Pandeglang dan disaksikan jajaran kejaksaan bersama sejumlah instansi terkait. Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan untuk menjalankan putusan pengadilan. Jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 42.510 bungkus atau sekitar 850.200 batang. Rokok-rokok tersebut dikumpulkan sebelum kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.
2: Melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari tindak pidana khusus, tempatnya yaitu rokok ilegal yang berasal dari tindak pidana perkara bea cukai. Seperti dapat Anda lihat di sini banyak sekali, ada 4.291 slop rokok dari berbagai macam merek. Di antaranya ada bermerek merek SS Special, HS Eksklusif, MK, RJ99, merek Bose, merek Dubai, merek Pro 7, merek DJ Bolt, merek GA Menthol, merek Guanter, merek Baileys, dan S Mile. Semua perkara rokok ini adalah rokok yang tidak dilengkapi pinta cukai.
0: Pemberantasan peredaran rokok ilegal diharapkan dapat menekan peredaran barang tanpa cukai. Di sisi lain, langkah ini juga menjaga penerimaan negara dan memastikan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kembali ke pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di Sumedang, Jawa Barat ditemukan tergeletak di tanah dengan kondisi ari-ari yang masih menempel. Selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Menyamar sebagai teknisi internet gadungan, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun di Bogor, Jawa Barat, dua maling motor dibekuk anggota Brimob dan warga usai gagal beraksi di lapangan bola Tenjo. Keduanya ternyata residivis kambuhan.
1: Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat yang bekerja, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin, Kramat Jati, Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya pelaku turun ke lantai 1 menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia langsung menggasak dua paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melapor ke penjaga. Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Warga dan petugas Brimob meringkus dua pelaku pencurian motor yang terjebak di Jalan Buntu Kampung Cibubur, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Keduanya kabur setelah gagal mencuri motor yang terparkir di lapangan bola, namun aksi mereka keburu diketahui petugas. Beruntung anggota Polsek Tenjo tiba di lokasi dan mengamankan keduanya dari amuk massa. Dari penggeledahan, polisi menyita kunci letter T yang diduga digunakan untuk membobol motor, serta sepeda motor yang dipakai keduanya. Polisi menyebut kedua tersangka merupakan residivis kasus serupa dan diduga terkait sejumlah kasus kehilangan motor. Kini keduanya diamankan untuk proses hukum dengan ancaman pidana lebih dari 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Febri meminta Hakim Tunggal membatalkan penetapan tersangka hingga penggeledahan di rumah Febri. Di sisi yang berlawanan, pihak termohon menyatakan seluruh proses hukum yang dilakukan terhadap ex-Jampitsus sudah sesuai dengan prosedur dan aspek formil yang berlaku pada KUHAP.
2: Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu pagi. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki dengan agenda utama mendengarkan jawaban pihak termohon atas gugatan terkait penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan pencegahan ke luar negeri. Dalam jawaban kuasa dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor di persidangan menegaskan, penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah aset dari Febri Adriansyah telah sesuai prosedur formil atas izin pengadilan. Selain itu, penggeledahan dan penyitaan juga dinilai relevan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi PT Asabri, Jiwasraya, dan dugaan korupsi batubara yang tengah diselidiki. Sementara itu, penetapan tersangka juga disebut telah didahului proses penyelidikan yang sah.
3: Bahwa dalam perkara akuo, sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, para termohon telah melakukan penyidik berupa saksi, pemeriksaan ahli, dan seterusnya. Keseluruhan hasil penyidikan tersebut selanjutnya penilaian melalui gelar perkara tadi 2026 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan saling bersesuaian yang mengarah kepada dugaan keterlibatan pemohon dalam tindak pidana yang sedang disidik, sehingga secara hukum telah terpenuhi alasan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.
2: Sementara itu, kuasa hukum Febri memiliki pandangan lain.
4: Ini dilakukan dengan cara membuat secara global, ya, yaitu tindakan TPPU, pencucian uang dari tahun 2018 sampai tahun 2026. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada TPPU ketika tidak jelas nilai, ya, tidak jelas predikat crime? Bagaimana mungkin seseorang bisa disangka melakukan perbuatan pidana dengan cara gelondongan atau global seperti ini? Ini sesuatu yang tidak mungkin orang membela diri.
2: 10 Juli 2026, Polri menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan barang bukti emas seberat 74 kg dan uang 543 miliar rupiah. Pada 24 Juli, penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri menjadi tersangka dalam kasus TPPU terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap PT PLN yang memicu blackout. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Bermodal status sebagai guru ngaji, seorang residivis kasus penipuan di Boyolali, Jawa Tengah menipu satu keluarga hingga menggondol uang ratusan juta rupiah.
1: Dua anggota sindikat curanmor lintas provinsi ini diringkus Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota saat hendak beraksi di bilangan Celeduk. Sindikat yang telah beraksi sebanyak 4 kali ini dan membekali diri dengan senjata api rakitan serta tidak segan melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Saat digeledah didapati satu pucuk pistol berikut 5 butir peluru. Ditemui pada Selasa sore, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit mengatakan sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah yang kini masih dalam pengejaran. Dan dari setiap penjualan masing-masing tersangka mendapatkan uang 1 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Pria berinisial WAG warga Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini diamankan Satreskrim Polres Boyolali usai diduga menipu satu keluarga di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak dengan modus ritual pengobatan dan penangkal ilmu gaib. Aksi bermula saat WAG sebulan terakhir aktif memberikan kegiatan kajian keagamaan di lingkungan masjid dekat rumah korban. WAG kemudian dipercaya oleh warga termasuk keluarga korban. Korban yang mengaku suaminya sakit kemudian ditawarkan solusi ritual tertentu. WAG meminta korban mengumpulkan uang hingga 105 juta rupiah. Namun uang itu kemudian dibawa kabur. Diduga uang digunakan tersangka untuk membeli telepon seluler dan sepeda motor. Dikonfirmasi polisi pada Selasa, tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Direktorat Tindakan Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah toko perhiasan di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa. Penggeledahan ini adalah pengembangan kasus dua warga negara India yang sebelumnya ditangkap di sebuah apartemen penjaringan atas dugaan penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Di toko 4 lantai terdapat gudang logistik berangkas penyimpanan emas hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Polisi menemukan pengukur kadar kimia, emas 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Penggeledahan ini membongkar modus baru penyelundupan emas batang yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Serpihan disembunyikan ke pakaian dalam modifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan pasir menabrak truk yang sedang berhenti di pinggir jalan di Klaten, Jawa Tengah. Informasi ini sekaligus menutup lacak kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Kak.
2: Evakuasi sopir truk pasir berlangsung dramatis di Jalan Raya Yogyakarta Solo, Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat truk pasir naas berangkat dari Yogyakarta menuju Klaten oleng ke kiri. Diduga akibat sopir mengantuk, truk akhirnya menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini, dua orang terluka. Sopir truk sempat terjepit di kabin dan mengalami patah kaki. Seluruh korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sudarjit Kirtonogoro, Klaten. Kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dengan kecepatan tinggi hingga oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling masuk kolam ikan. Naas, 4 orang anggota keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat tersebut tewas. Korban merupakan pasangan suami istri, anak dan cucunya. Sementara 2 korban lainnya mengalami luka berat. Kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polsek Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa keluarganya. Mobil pickup yang mengangkut peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan, Desa Dadi, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pickup yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Pelausan. Saat ini, para korban kecelakaan telah dirawat di Rumah Sakit Magetan. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mangkurang Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat supir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang.

Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Yudi Yudawan. Sejumlah pegawai di kantor koperasi Pintu Air Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri saat diguncang gempa bumi susulan pada Rabu pagi. Sementara itu lantaran masih trauma, sejumlah ibu-ibu bersama bayinya terpaksa bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi seadanya.

0: Beginilah detik-detik kepanikan pegawai di kantor koperasi Pintu Air Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur saat diguncang gempa bumi pada Rabu pagi. Sejumlah pegawai lari berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri ke tempat terbuka. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante yang sedang menjalani perawatan di tenda darurat pun sempat panik.
1: Panik sih, pasti panik. Ya. Karena saat-saat kita ada pasien, pasti panik lah. Karena saya lihat terus semua rata-rata sudah keluar, ya, bergetar sedikit.
0: Hingga Rabu, sejumlah warga masih bertahan di tenda pengungsian di lapangan Gelora Samador Kota Maumere, Sika. Di antara 1.077 jiwa yang mengungsi, terdapat ibu-ibu bersama bayinya. Di antaranya adalah Fauzia. Sudah 4 hari Fauzia dan 3 bayi kembar laki-lakinya berteduh di bawah terpal dengan beralaskan tikar seadanya. Fauzia masih trauma dan belum berani membawa pulang ketiga bayinya. Bahkan pada hari Minggu, anak-anaknya sempat tak diberi susu karena semua tempat perbelanjaan tutup.
2: Kebutuhan mereka sudah terpenuhi belum?
3: Sampai saat ini belum.
2: Apa yang belum?
3: Kalau susunya belum.
2: Susu
3: belum.
2: Apa lagi?
3: Susunya sama kebetulan popoknya tadi malam sudah. Jadi paling kayaknya susu sama popok masih kurang.
0: Selain Fauzia, ada Chelsea dan bayinya yang berusia 2 minggu. Jadi penghuni di tenda berukuran 60 meter persegi ini. Menyusui saat malam di pengungsian terasa merepotkan bagi Chelsea. Chelsea juga masih belum berani pulang karena khawatir ada gempa susulan.
4: Waktu gempa itu kita panik sekali itu kan.
2: Bawa lari anak.
4: Pertama sepegang pertama. Habis itu ngertu aku pas gempa.
0: Kepanikan saat gempa pada Sabtu lalu juga dirasakan oleh Melinda Bella, dokter yang bertugas di Puskesmas Dampet. Pada saat gempa Sabtu lalu dan tenda darurat mulai didirikan, ia harus menangani setidaknya 200 korban luka seorang diri.
5: Saat tenda ini sudah dibuka, posko ini sudah dibuka, pasien-pasien mulai berdatangan sangat banyak karena jumlah penduduk di Puskesmas Dampek, wilayah Kecamatan Lambaleda Utara ini kurang lebih 17.000 penduduk dan 8 desa. Dokternya hanya saya sendiri, satu. Jujur, saya nggak mampu.
0: 4 hari pasca gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Flores, BNPB mencatat 71 orang meninggal dunia, 517 orang menderita luka berat, dan lebih dari 600 orang menderita luka ringan. Sedangkan untuk kerusakan rumah, lebih dari 5.000 rumah rusak berat, hampir 2.000 rumah rusak sedang, dan sekitar 4.500 rumah rusak ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pergeseran sesar Flores yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membuat Jawa Timur waspada. Pasalnya sesar Flores terhubung dengan sesar Kendeng yang melewati Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Jawa Timur juga dilewati sesar besar lain, yakni disebut dengan sesar Rembang Madura, Kangean Sakala, dan atau bisa dikenal dengan RMKS. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana.
7: Gempa dan tsunami yang terjadi di NTT akibat pergeseran sesar Flores, Sabtu 15 Agustus 2026 lalu, membuat Jawa Timur waspada. Apalagi sesar Flores terhubung dengan sesar Kendeng yang melewati Provinsi Jawa Timur. Dalam dunia kebencanaan, Provinsi Jawa Timur berada di titik pertemuan lempeng tektonik yang bisa memicu aktivitas gempa bumi. Peneliti Mitigasi Bencana Institut 10 November Surabaya, Amin Widodo menjelaskan, sesar atau patahan Rembang Madura Kangean Sakala atau RMKS mampu mengangkat permukaan bumi dan terjadi pergeseran. Amin mengungkapkan ada kenaikan permukaan daratan sekitar 0,01 cm setiap tahunnya akibat sesar ini. Sementara sesar Kendeng yang terhubung dengan sesar Flores letaknya jauh lebih dalam. Pergerakan patahan sesar Kendeng memiliki dorongan lebih kuat. Kecepatan sesar ini menggeser permukaan bumi sekitar 6 cm setiap tahunnya. Melihat adanya dua sesar ini, menurut Amin, semua pihak perlu memahami hal-hal umum tentang kebencanaan, seperti bagaimana cara berlindung saat terjadi gempa dan merencanakan bangunan yang tahan gempa.
8: Tapi kalau nanti terjadi gempa tadi, dia merambat gitu ya. Kalau merambat di batu itu amplitudenya beginilah. Tapi kalau dia di tanah, endapan tanah dia akan membesar. mengalami amplifikasi. Nah, amplifikasi tadi bisa menyebabkan kerusakan lebih parah daripada. Mestinya juga memasang alat-alat tadi, ada GPS, ada mungkin seismograf untuk melihat ini bergerak apa enggak. Kan tadi kan 0,01, nah, itu kan masih perkiraan. Tapi kalau ini nanti dari seismograf tadi ketahui kedalaman sekian bergerak, pada waktu bergerak itu menimbulkan gempa, walaupun ukurannya kecil, ada 1, 2, 3, tapi kalau itu di daerah yang di bidang patahan itu kan berarti signifikan.
7: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan seluruh wilayah Jawa Timur merupakan rawan gempa. Pihaknya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat seperti di sekolah dan perkampungan.
9: Kita tahu wilayah kita kan rentan terhadap bencana. Perlunya tas siaga bencana disiapkan di rumah ini diantisipasi apabila terjadi bencana, minimal masyarakat itu sudah punya makanan yang awet di dalam tasnya untuk konsumsinya beberapa hari pada saat terjadi bencana.
7: Meningkatkan pemahaman tentang bencana sangat penting agar masyarakat tahu langkah penyelamatan ketika bencana datang. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Musim kemarau panjang memicu bencana kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Di Jawa Timur, lereng Gunung Arjuna kembali dikepung jago merah. Sementara di Kalimantan Selatan, asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan aktivitas penerbangan di Bandar Udara Samsudin Nur, Banjarbaru terganggu.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Selatan mengganggu aktivitas warga pada Rabu pagi. Salah satu kawasan terdampak adalah Bandara Samsudin Nur Banjarbaru. Menurunnya jarak pandang sempat membuat jadwal kedatangan dan keberangkatan sejumlah pesawat ditunda demi keselamatan. Namun pihak bandara menyatakan aktivitas penerbangan kembali normal pada pukul 9 pagi setelah kabut asap berangsur menipis.
10: Memang terjadi ada beberapa dampak akibat dari kabut asap yang terjadi di sekitar bandara. Perlu diketahui visibility atau jarak pandang tadi turun hingga ke 400 meter. Sehingga kami ada 8 departure pesawat yang terdampak dan 4 arrival yang terdampak.
0: Selama musim kemarau, karhutla memang kerap melanda kawasan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Baritokuala hingga Banjarmasin. Akibatnya kabut asap kerap menyelimuti kawasan tersebut mulai petang hingga dini hari. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Jawa Timur. Lereng Gunung Arjuna di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, kini dikepung si jago merah. Berdasarkan asesmen BPBD Jawa Timur, terdeteksi 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman maupun penyekatan agar api tak meluas. Upaya pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing. Kantong-kantong air di sumber terdekat pun sudah disiapkan demi mempercepat proses penyiraman. Sementara itu, kawasan wisata Gunung Bromo dipastikan bakal dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan mulai Kamis 20 Agustus. Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran hutan dan lahan yang menerjang kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama 13 hari berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pihak TNBTS menyebut, setelah api berhasil dipadamkan melalui operasi terpadu, tim gabungan langsung melakukan penyisiran dan pendinginan. Pihak TNBTS juga akan memperketat pengawasan dan mengeluarkan sejumlah imbauan demi mencegah terulangnya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi selanjutnya, pencuri sepeda motor di Tangerang, Banten tertangkap warga. Satu pelaku yang ditangkap diamuk warga lantaran aksi pencurian kerap terjadi. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, pejamret ponsel ditangkap korbannya sendiri. Pelaku yang sempat jadi sasaran amukan mas warga digelandang ke kantor kelurahan.
11: Ratusan warga Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten menangkap seorang pencuri sepeda motor pada Selasa malam. Warga yang geram menggeruduk pelaku lantaran di kawasan mereka kerap terjadi pencurian sepeda motor. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Petugas bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan lantaran ada warga yang tak menginginkan pelaku dimasukkan ke dalam mobil polisi. Hey! Ketua RT menyebut aksi pencurian berawal saat korban mengeluarkan sepeda motornya untuk berangkat kerja. Korban sempat masuk ke dalam rumah. Saat itulah pelaku yang berjumlah dua orang beraksi. Satu orang bertugas untuk mengawasi lokasi, sementara satu lainnya berperan sebagai eksekutor. Korban yang sadar motornya dicuri langsung berteriak. Pelaku yang sempat kabur dengan sepeda motor curian justru bertabrakan dengan warga yang sedang melintas.
12: Yang si pelaku pertama memantau dari jauh, yang pelaku yang tertangkap yang membawa motornya, dan motor itu sempat juga kebawa juga.
13: Berapa jauh RT itu jaraknya?
12: Ya. Dari yang pantauan yang memantau itu sekitar 5 meteran.
11: Pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa unit reskrim Polsek Jatiuwung untuk menjalani pemeriksaan. Pria ini sempat jadi amukan massa sebelum diamankan ke kantor kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ini tertangkap tangan korbannya sendiri setelah menjamret telepon genggam. Awalnya korban sedang duduk di pinggir jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit setelah menyantap nasi goreng. Pelaku yang melintas dengan mengendarai sepeda motor langsung menyambar ponsel korban. Korban berhasil menangkap pelaku, sementara warga yang mengetahui adanya aksi penjamretan sempat menghakimi pelaku.
14: Saya lagi masak, terus dia habis makan untuk di sini, main HP sambil rokok. Ya, dari sana motor berhenti di sini, langsung disamber HP-nya. Langsung tangkap sendiri dia.
11: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Hilang terseret ombak, wisatawan asal Jakarta ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Informasi yang sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Puluhan ibu-ibu menyerbu bantuan air bersih yang diberikan dengan menggunakan water cannon pada Rabu. Mereka pun membawa berbagai wadah guna menampung bantuan air. Sementara puluhan hektar sawah di dua dusun di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, terancam gagal panen akibat kekeringan.
1: Puluhan ibu-ibu menyerbu truk water cannon yang dikerahkan Polresta Cirebon, Jawa Barat di Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Dengan membawa berbagai wadah air, kedatangan water cannon ini langsung diserbu warga yang antusias mendapatkan air bersih lantaran sumber air yang mengering imbas musim kemarau. Selama kemarau, warga yang kesulitan mendapatkan air memanfaatkan sisa air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan terpaksa membeli air untuk kebutuhan minum harian.
2: Saat ini setiap tahun itu tetap di desa kami karena di desa kami itu tak ada hujan, jadi nggak ada sumber air. Makanya tiap tahun itu kekeringan.
1: Sementara itu, musim kemarau menyebabkan puluhan hektar sawah di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terancam gagal panen akibat kekeringan. Pasalnya, kemarau membuat tanah retak sehingga tanaman padi yang sudah ditanam terancam gagal tumbuh. Penyiraman darurat menggunakan mobil tangki pun dilakukan guna mencegah retakan agar tidak semakin parah pada Rabu. Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak satu bulan lalu. Dari total sekitar 40 hektar lahan di dua dusun, sekitar 10 hektar sudah mengalami retak akibat kekeringan.
3: Kalau sekarang ada bisa dipanen, Pak?
4: Tidak
3: ada, dikering, mati ke padi, tak?
4: Iya, hampir mati.
3: Hampir mati, nih?
1: Petani berharap bantuan pasokan air dapat terus dilakukan selama musim kering agar ancaman gagal panen tidak meluas. Di lokasi berbeda, tanah retak yang melanda Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Selasa, membuat satu rumah warga ambruk akibat tanah yang bergerak. Posisi rumah yang berada di dekat tebing membuat seluruh bagian pondasi dan bagian rumah runtuh. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Aparat setempat pun mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi pergerakan tanah, serta diimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang aman jika terjadi pergerakan tanah susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilang terseret ombak, wisatawan asal Jakarta ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang lansia asal Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di tengah hutan. Sebelumnya, lansia ini dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu.
1: Hilang selama 3 hari, Ahmad Nadif, warga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Selatan Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu petang. Tim SAR gabungan Pos Basarnas Sukabumi yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan sejauh 1 mil laut dari korban dikabarkan terseret arus.
5: Dari kita kenalin dari pakaian, baju, celana, kalau untuk muka memang udah nggak bisa dikenalin karena udah bengkak. Alhamdulillah dari pakaian itu.
1: Sebelumnya korban datang ke Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi bersama rombongan pada Senin 17 Agustus. Korban yang bermain dan berenang di tepi pantai dihantam ombak besar dan terseret ke tengah. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa pulang oleh keluarga ke Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Personel SAR gabungan berhasil menemukan jasad Guman, lansia warga Turi Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang. Korban ditemukan di tengah hutan setelah dilaporkan menghilang sejak 5 hari lalu. Ia ditemukan di tengah hutan Patuk Sleman berjarak sekitar 250 meter dari lokasi hilang. Medan yang terjal dan rimbun membuat proses pencarian dan evakuasi korban terkendala. Tim SAR gabungan terpaksa menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Jasad korban baru berhasil dikeluarkan dari dalam hutan pada Rabu malam dan langsung diserahkan ke keluarga.
6: Setelah pencarian kurang lebih di pukul 15.30, korban berhasil ditemukan. Kondisi korban meninggal dunia. Untuk selanjutnya, untuk posisi korban adalah 250 meter dari LKP ke arah timur laut.
1: Sebelum menghilang, korban diketahui pergi meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Banjir bandang menerjang Nan, Thailand Utara. Air bah merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan. hingga warga diminta mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Festes di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Banjir bandang menerjang Nan, Thailand Utara, air bah merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan. Sementara hujan deras picu banjir dan longsor di Korea Selatan. Satu orang tewas, empat terluka dan lebih dari 560 warga dievakuasi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Nan, Thailand Utara setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa malam hingga Rabu. Di distrik Poa, air bah menggenang dan menerjang permukiman. Arus deras terlihat menghantam rumah-rumah warga, sementara air sungai meluap dan menyapu jalan. Rekaman di Desa Banprang memperlihatkan air bah berwarna coklat mengalir deras. Petugas penyelamat harus menggunakan perahu untuk menjangkau warga yang terjebak. Banjir dan luapan sungai juga merusak akses jalan, diantaranya sebuah jembatan yang menghubungkan Pua dengan kawasan Taman Nasional Doi Puka yang dilaporkan hanyut. Longsor turut menutup sejumlah ruas jalan di distrik tersebut. Peringatan darurat telah disiarkan. Warga di wilayah rentan diminta segera pindah ke tempat yang lebih tinggi karena hujan lebat masih berpeluang terjadi hingga Jumat mendatang. Hujan deras memicu banjir dan longsor di Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Satu orang tewas dan empat lainnya terluka setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak Senin. Rekaman dari Goje dan Tongyong memperlihatkan jalan yang terbelah dan terkikis. Pipa di bawah tanah terlihat setelah permukaan aspal rusak diterjang air. Di sejumlah lokasi, air dan lumpur merendam restoran serta toko. Mobil rusak, puing dan aspal yang hancur juga berserakan di jalan. Hingga Selasa, otoritas mencatat 2.574 laporan kerusakan, mulai dari rumah dan jalan terendam, pohon tumbang hingga gangguan listrik dan pasokan air. Di Goje, longsor menimpa sebuah apartemen pada Senin pagi dan menyebabkan satu orang tewas serta dua lainnya terluka. Hingga kini lebih dari 560 warga dievakuasi dari Gyeongsang Selatan, Busan, dan Pulau Jeju.
0: Kebakaran hutan masih menjadi ancaman di sejumlah negara Eropa. Di Serbia, ratusan petugas berjuang memadamkan api yang telah menghanguskan ribuan hektar cagar alam. Sementara untuk menghindari gelombang panas di Jepang, petani bunga mengubah jadwal panen dan perawatan menjadi malam hari.
1: Lebih dari 330 petugas pemadam dan pekerja darurat dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran yang telah melanda lebih dari 3.500 hektar hutan, padang rumput, dan vegetasi rendah di Serbia. Kebakaran pertama muncul pada 26 Juli. Titik api besar kembali muncul pada 5 Agustus dan menyebar cepat akibat angin kencang yang berubah arah. Pemadam, tentara, pekerja kehutanan, dan relawan bahu-membahu memadamkan api didukung helikopter dan alat berat. Mengatasi bahaya gelombang panas yang melanda, petani bunga di Nikko Prefektur Tochigi, Jepang mengubah jadwal panen dan perawatan tanaman menjadi malam hari sejak 3 tahun lalu. Sementara sebagian pekerja lainnya memulai aktivitas saat matahari terbit karena suhu udara masih relatif sejuk. Gelombang panas juga membuat panen kebun anggur di wilayah Champagne, Prancis menjadi lebih cepat. Pola panen jatuh pada pertengahan Agustus, padahal sebelumnya terjadi pada September atau Oktober. Meski begitu, dampak gelombang panas dan embun beku di musim semi tahun ini telah merusak dan mengurangi hasil panen anggur hingga 30%. Lingkungan kerja yang makin panas dan berbahaya bagi kesehatan menjadi alasan utama, terlebih bagi para petani yang 70% berusia 65 tahun ke atas.
0: Lomba lari ternyata tidak hanya digemari oleh manusia. Di Lithuania, sejumlah anjing antusias ikut lomba lari dan lomba kostum. Sementara memperingati hari jadi ke-50, kontes anjing terjelek di dunia sukses digelar di California. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Biz Today. Saya Yudi Dawan, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Tidak hanya manusia, para anjing jenis corgi ini tak kalah antusias saat mengikuti lomba lari yang digelar pada 15 Agustus lalu. Diikuti sekitar 130 anjing dari 8 negara, lomba ini digelar di sebuah taman di Vilnius, ibu kota Lithuania, dan menarik ribuan penonton. Dalam setiap balapan, para anjing ini harus mengikuti arahan sang pemilik mulai dari titik start serta berfokus untuk berlari menuju garis finish dan tidak boleh berbelok atau keluar dari lintasan. Selain lari, acara ini juga menggelar kontes anjing berkostum unik sambil berjalan layaknya model dengan didampingi pemiliknya. Kemudian juri memberikan nilai saat para anjing ini menunjukkan pose terbaiknya. Sementara di luar lintasan balap, pengunjung juga dapat mengikuti kompetisi suara untuk mencari gonggongan yang paling keras. Pemenang kategori ini jatuh kepada anjing bernama Corgington asal California dengan catatan suara 111 desibel atau setara dengan kebisingan gergaji mesin. Jika kontes anjing tercantik mungkin sudah biasa. Di Santa Rosa, California, kontes anjing terjelek di dunia digelar pada 14 Agustus lalu. Kontes tahunan ini sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-50 di Sonoma County Fairgrounds dan menjadi pusat perhatian karena diikuti oleh para pecinta anjing. Selain menampilkan wajah unik yang tidak simetris, rambut jarang, serta lidah yang menjulur, kompetisi ini juga menjadi gagasan untuk mengadopsi hewan peliharaan yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Sehingga dengan keunikan tersebut dapat membantu para anjing ini menemukan rumah yang nyaman serta kasih sayang dari para pengadopsinya. Dalam ajang ini, juara ketiga dimenangkan oleh anjing bernama Otto berusia 2 tahun yang memiliki bibir sumbing. Barry, sang pemilik, mengaku anjingnya tersebut berhasil bertahan hidup meski menghadapi banyak resiko. Juara kedua merupakan peserta yang baru pertama kali mengikuti kontes, yakni Pinky. Campuran Pomeranian Chihuahua milik Laura Brown ini berusia 11 tahun. Sedangkan juara pertama diraih oleh anjing Pak berusia 6 tahun lengkap mengenakan kalung mutiara bernama Ginny Lou. Ia juga menang setelah mengikuti kontes ini untuk keempat kalinya.

menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Pugh dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan data desil memiliki basis pendataan yang dilakukan melalui mekanisme sensus. Pemerintah menggunakan data tersebut untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya gejolak global. Moody's menilai rencana pemerintah membentuk bursa mineral dan komoditas strategis menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan. Namun kunci utamanya adalah implementasi.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Penjelasan tersebut merespon keresahan masyarakat terkait anggapan warga bergaji 3 juta rupiah masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan tingkatan posisi keluarga maupun individu, mulai dari desil 1 yang masuk kategori miskin ekstrim hingga desil 10 super kaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks, sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Mensos juga menggarisbawahi posisi desil warga tidak bersifat permanen. Lantaran status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan, maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu.
2: Jadi kita tidak melihat penghasilan ya, itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS, karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS, tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi, apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, menyosialisasikan pemutakhiran ini, dan mekanismenya kita permudah ya, agar mudah dijangkau oleh semua pihak.
1: Masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor, karena Kementerian Sosial telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah tersebut dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Polemik soal data desil kembali mencuat setelah sejumlah warga mempertanyakan hasil pemeringkatan kondisi ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan mereka sebenarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait persoalan ini. Menurut Airlangga, mengatakan data desil memiliki basis pendataan yang dilakukan melalui mekanisme sensus. Pemerintah menggunakan data tersebut untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Namun, dinamika kondisi ekonomi masyarakat membuat pemutakhiran data menjadi tantangan tersendiri. Pendapatan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, hingga kondisi aset rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu persoalan akurasi data menjadi semakin penting ketika data desil digunakan sebagai dasar penentuan penerima maupun akses terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sementara pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan desil cukup kuat untuk memetakan kesejahteraan relatif masyarakat, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran kondisi ekonomi rumah tangga secara real time. Menurutnya, kesejahteraan rumah tangga dapat berubah lebih cepat dibandingkan siklus pemutakhiran data. Selain itu, desil bersifat relatif sehingga posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski pendapatan keluarga tersebut tidak mengalami perubahan besar. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya gejolak global. Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur BI pada 18 hingga 19 Agustus 2026. Selain mempertahankan BI rate di level 5,75%, BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% serta lending facility sebesar 6,5%. Bank Indonesia juga terus menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Selain target memperkuat stabilitas rupiah, Bank Sentral juga meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
0: Pemerintah mulai mematangkan era APBN 2027 dengan mengacu pada kinerja ekonomi dan fiskal semester pertama 2026. Dengan tema tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, RAPBN 2027 dirancang ekspansif namun terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. PLT Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkyu, Ferry Ardianto, menyebut penyusunan RAPBN 2027 tidak dimulai dari nol. Realisasi semester pertama 2026 menjadi pijakan dengan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi Juli 2,88%. Kinerja positif juga terlihat dari PMI manufaktur yang masuk zona ekspansi 50,2. Pendapatan negara tumbuh 21,4%, sementara belanja naik 17,8% dengan defisit APBN 0,76% dari PDB per 30 Juni 2026. Anggaran akan difokuskan pada 8 klaster prioritas termasuk renovasi 10.000 puskesmas, revitalisasi 440 RSUD, dan program perlindungan sosial.
4: Saya Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat. Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keuangan Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Belanda, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
0: Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10-15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan sejumlah komponen mengalami perubahan, mulai harga BBM dan komoditas hingga biaya layanan di Arab Saudi. Salah satunya perubahan layanan pemerintah Saudi yang menghapus paket D dan mengharuskan Indonesia menggunakan paket C yang disebutnya memiliki biaya lebih tinggi dengan fasilitas lebih nyaman. Menteri Haji mencontohkan peningkatan pelayanan tenda dan kenyamanan pendukungnya di Armusna akan lebih baik pada paket C. Menurut Menteri Haji, usulan kenaikan BPIH 2027 masih akan dibahas bersama Panja Haji DPR.
5: Mungkinnya sekitar 10-15%. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022.

0: tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukurannya. Kemudian layanan lain, kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan. Tapi semua tergantung di pembicaraan kita dengan tim di Panja.
1: Kita ke informasi selanjutnya, industri sepeda motor listrik nasional kian menunjukkan tren positif. Angka penjualan tercatat menembus lebih dari 59 ribu unit pada tahun 2025 lalu. Tren ini juga didukung dengan pemerintah yang baru saja meluncurkan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas. Lantas seperti apa antusiasme dan minat masyarakat terhadap motor listrik?
2: Minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik di tanah air dinilai terus bergerak ke arah yang positif. Industri sepeda motor listrik nasional bahkan memasang target penjualan yang semakin tinggi seiring dengan berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Fokus utama pelaku industri kini bukan lagi mengejar pertumbuhan yang agresif semata, melainkan mempertahankan tren peningkatan penjualan secara bertahap, menyusul capaian lebih dari 59 ribu unit pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau SRUT, Kementerian Perhubungan. Selain faktor ramah lingkungan, harga yang semakin terjangkau serta efisiensi biaya operasional menjadi magnet utama bagi warga untuk mulai mempertimbangkan motor listrik. Lalu, seperti apa sebenarnya detak nadi minat masyarakat di lapangan? Apakah mereka sudah berminat berpindah ke kendaraan listrik atau justru masih diambang ragu?
3: Kayaknya prefer ke motor konvensional aja sih. Soalnya kayaknya masih, gak tahu sih, masih lumayan jauh sih. Buat kayak bener-bener kayak full itu semuanya bakal diganti motor listrik gitu. Soalnya kan kayak warga aja tuh masih banyak yang gantungin apa rezekinya dari kayak jualan bensin gitu dan lain-lain.
4: Ya, kalau dari saya sih kayaknya belum bisa ya, nggak terlalu tertarik. Soalnya kenapa, dilihat dari warga kita sendiri aja masih bertergantungan dengan bensin ya. Apalagi ekonomi kita tuh nggak semuanya sama rata gitu kan. Mulai dari gajinya, pendapatan dan pengeluaran tuh semuanya beda-beda.
5: Minat saya, lebih iri, lebih nggak, kalau nggak antri di SPBU mungkin ya. Mungkin nggak ada debu, nggak ada polusi ya. Lebih irit aja mungkin.
2: Dorongan besar bagi percepatan ekosistem ini juga datang langsung dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian ekosistem motor listrik nasional atau Molinas juga menegaskan bahwa penggunaan motor listrik terbukti jauh lebih hemat untuk masyarakat.
6: Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya.
2: Kehadiran dan dukungan nyata dari pemerintah dinilai memberikan efek multiplier yang sangat besar bagi industri. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, Budi Setiadi, menyebut bahwa peresmian ekosistem motor listrik nasional merupakan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap kendaraan listrik yang akan semakin meningkatkan kepercayaan pasar dan keyakinan investor.
7: Kalau ini ada intervensi pemerintah untuk mendukung ini, saya kira bisa langsung running kita. Karena ada 36 brand yang sudah ada di Asmoli, ini siap kalau pemerintah akan mengembangkan atau mendukung atau percepatan itu. Dan dengan adanya peresmian industri sepeda motor listrik nasional, tentunya komitmen pemerintah, kemudian kebijakannya, financingnya, pastinya akan mendukung ke sana.
8: Dengan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah dan kualitas kendaraan yang terus ditingkatkan, kelak motor listrik akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam bermobilitas.
2: Bintang Fatan, Ricky Maulana, Jakarta.
1: Peremajaan pesawat Hercules milik TNI AU terus dilakukan. PT GMF Aero Asia menyerahkan sebuah pesawat Hercules buatan tahun 80-an yang telah dimodernisasi ke Kementerian Pertahanan. Kesiapan operasional pesawat Hercules

0: Hercules menjadi penting mengingat pesawat ini bisa digunakan untuk misi kemanusiaan.
1: Memasuki babak baru.
2: Hercules lama tapi baru. Seperti itulah istilahnya program modernisasi pesawat angkut Hercules TNI AU yang dikerjakan oleh Garuda Maintenance Facility atau GMF. Hercules buatan tahun 80-an ini dimodernisasi sehingga mampu kembali beroperasi lebih baik. Modernisasi dan upgrade mencakup penggantian center wing box atau pangkal sayap, penguatan struktur, hingga digitalisasi avionik dan sistem penerbangan. Namun, kapasitas angkut serta kecepatan pesawat tidak mengalami perubahan. Total ada 8 pesawat Hercules yang dimodernisasi oleh PT GMF. 2 diantaranya sudah diserahkan, 6 lainnya masih dalam pengerjaan. Program modernisasi Hercules tua ini merupakan timbal balik dari pembelian Hercules tipe baru oleh Kementerian Pertahanan.
3: Ini salah satu bukti suksesnya sebuah kasur teknologi melalui program OC dari Kementerian Pertahanan. Jadi pesawat ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah center wing box replacement, kemudian avionik upgrade dari analog menjadi digital, dan structural integrated program atau SIP. Jadi ini kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI AU, IMF, dan juga PTDI. Ini menjadi tanda kemandirian dari industri pertahanan nasional dan perkembangan kapabilitas dari industri dirgantara di Indonesia.
2: Kedepannya, Kementerian Pertahanan mengupayakan pemeliharaan dan perawatan serta modernisasi semua pesawat TNI akan dilakukan di dalam negeri. Selain demi kedaulatan, hal tersebut juga berdampak untuk perekonomian nasional.
4: Kita akan memberdayakan secara maksimal aset negara yang ditugaskan kepada Kementerian Pertahanan yang akan dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara di Kertajati. Ini akan kita gunakan untuk kepentingan pemeliharaan, kemudian juga kita gunakan untuk sebagai pangkalan penyimpanan pesawat, baik itu transport maupun pesawat tempur.
2: TNI AU mengoperasikan Hercules sejak tahun 1960-an. Hingga kini, puluhan Hercules dari pengadaan tahun 60-an dan 80-an masih banyak beroperasi. Dengan modernisasi ini, maka Hercules tua kembali muda dan bisa kembali menjelajah langit Nusantara.
5: Total ada 8 pesawat yang akan dilakukan modifikasi dan upgrade oleh Garuda Maintenance Facility. Dan selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga akan melakukan upgrade dan modifikasi pesawat Hercules juga. Sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, maka kesiapan pesawat Hercules ini menjadi sangat krusial. Sebab pesawat seperti Hercules ini bukan hanya berguna untuk perang, tapi juga untuk misi-misi kemanusiaan. Ion Hermawan, Ari Osmoro, Jakarta.
0: Moody's menilai pentingnya implementasi yang benar dalam rencana pemerintah membentuk bursa mineral dan komoditas strategis. CNN Indonesia Business akan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan kesiapan infrastruktur pendukung gizi nasional dengan mengunjungi SPPG di Kabupaten Sika, NTT. Zulhas menegaskan bangunan yang baru rampung tersebut harus segera difungsikan tanpa menunda waktu guna menyuplai makanan bergizi gratis anak-anak di wilayah Indonesia Timur.
1: Menko Pangan Zulkifli Hasan pada Rabu sore meninjau kesiapan sarana dan prasarana SPPG di Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam inspeksi tersebut, Zulhas menegaskan agar porsi dan kualitas nutrisi makanan tidak dikurangi, sehingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG benar-benar efektif meningkatkan gizi anak-anak.
2: Seluruh 3T, NTT, Maluku, Papua. Ya, menurut laporan sudah ada yang jadi 1.700, semua akan diakomodir. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan akomodir semua.
1: Kehadiran SPPG yang akan segera beroperasi ini disambut antusias oleh para siswa. Mereka mengaku senang karena akan segera menikmati program makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo Gibran.
3: Senang. Senang.
4: Teman-teman di sekolah seperti apa, sudah tahu mau dapat MBG?
3: Belum.
1: Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Sika, Egenius Jara, mengatakan SPPG Desa Munerana ditargetkan menyuplai makanan bergizi bagi 1.442 penerima manfaat.
5: Persiapannya tentu saja kita akan seperti biasa mencari relawan, lalu memberikan pelatihan penjama makanan kepada relawan supaya mereka terlatih untuk penjama makanan. Lalu yang berikutnya tentu saja kita akan mendata penerima manfaat yang ada di sekitar.
1: Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua merupakan wilayah 3T yang seluruh SPPG-nya akan diakomodasi oleh pemerintah. Saat ini sebanyak 1.700 SPPG di ketiga provinsi tersebut telah siap dioperasikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemerintah Republik Indonesia mencetak lompatan besar dalam digitalisasi birokrasi melalui GovTech, di mana integrasi ini berfokus pada 9 layanan prioritas, mulai dari identitas digital terpadu, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga perizinan. Pemerintah terus memacu percepatan transformasi digital melalui pilar Government Technology atau GovTech. Langkah ini berfokus pada penguatan integrasi sistem digital antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Salah satu bukti konkret dari efisiensi digitalisasi ini adalah uji coba perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Sistem ini terbukti mampu memangkas birokrasi pendaftaran bantuan sosial secara drastis dari semula 200 hari, kini menjadi hanya 5 menit. Capaian lebih dari 3.300.000 pendaftar yang mencakup 43 kabupaten kota selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah Nusantara.
6: Ini pemerintah Indonesia memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital, yaitu memperkuat keterhubungan antar sistem, pertukaran data, serta pemanfaatan bersama infrastruktur digital agar berbagai layanan pemerintah dapat saling terhubung dan bekerja secara lebih terpadu. Upaya tersebut dilakukan melalui orkestrasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, disingkat KPTDP, yang juga didukung oleh Kementerian Sosial, termasuk dalam pengembangan digitalisasi perlindungan sosial.
0: Komitmen pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul berdaya saing global di bidang sains dan teknologi terus direalisasikan melalui program Sekolah Unggul Garuda. Sebagai fondasi utama penyeimbang akses dan pembentukan karakter, kepemimpinan institusi ini kembali mengoperasikan 4 sekolah baru. Program yang berlandaskan Perpres Nomor 116 Tahun 2005 ini mencatatkan lonjakan signifikan pada siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi top dunia. Program Sekolah Unggul Garuda kini mengoperasikan 4 Sekolah Unggul Garuda baru tahun ajaran 2026-2027 yang tersebar di beberapa wilayah. Tercatat 307 peserta didik baru dari berbagai daerah di Indonesia berhasil lolos seleksi ketat dari ribuan pendaftar. Keberhasilan siswa dalam menembus perguruan tinggi top dunia tercatat meningkat 177% pada tahun ajaran 2025-2026. Selain itu, melalui beasiswa Garuda 2026, ratusan penerima manfaat dipastikan siap melanjutkan pendidikan ke kampus-kampus terbaik dunia.
6: Sebaran 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Barat, yaitu 7 sekolah, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah, masing-masing 6 sekolah, Banten 4 sekolah, dan Aceh serta Yogyakarta masing-masing 3 sekolah.
0: Moody's buka suara terkait rencana pemerintah membentuk bursa mineral dan komoditas strategis. Analis Moody's Ratings, Anthony Prayugo, menilai langkah ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap harga dan arus ekspor komoditas. Namun Anthony menekankan kunci utamanya adalah implementasi.
3: And if I may just add one related development, I think the government has also signaled its intention to establish a new commodity exchange framework to develop domestic reference prices for South Indonesia's main commodity exports. We see the broad direction is clearly toward greater oversight and of pricing and export flows. But again, the key question, as always, is execution. How it's implemented and whether it adds another layer of complexity for producers during the transition.
0: Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Indonesia ingin tak hanya menjadi produsen komoditas dunia, tetapi juga memiliki pasar dan acuan harga sendiri. Lantas seperti apa bursa yang dimaksud, kita akan bahas dalam Bursa Mineral Indonesia Bidik Jadi Penentu Harga Komoditas berikut ini. Oke, pemirsa, kita tahu bersama Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan komoditas strategis yang besar. Kita tahu Indonesia sangat kaya akan nikel contohnya. Oke, kaya akan nikel, kaya akan emas, timah, batu bara dan juga CPO, ini adalah beberapa komoditas unggulan di Indonesia. Nah, selama ini yang terjadi, perdagangan sudah terjadi di bursa, tapi kemudian ternyata pemerintah punya concern lebih lanjut. Indonesia tidak selalu menjadi pihak penentu harga selama ini. Selama ini yang terjadi adalah perdagangan di bursa yang kemudian belum signifikan likuiditas dan juga volumenya, sehingga belum terbentuk harga acuan. Nah, tapi ambisi pemerintah saat ini adalah bisa membentuk bursa yang baru sehingga perdagangan menjadi hanya satu pintu. Jika perdagangan berhasil dilakukan hanya dengan satu pintu, maka seharusnya ada volume dan juga likuiditas yang meningkat. Tentunya ini dapat juga mengatasi adanya transfer pricing, kemudian under invoicing, dan akhirnya jangka panjangnya jika kemudian terbentuk price discovery atau harga yang ditentukan berdasarkan supply dan demand, akan terbentuk IRP atau Indonesia Reference Price. Harga acuan yang kemudian didamba-dambakan oleh Indonesia. Ingin sekali kemudian dari supply dan demand yang ada terbentuk harga acuan di bursa komoditas ataupun bursa mineral yang dimaksudkan oleh pemerintah. Oke, kita akan bergeser berikutnya pemirsa. Ya, kalau kita bicara mengenai apa itu bursa mineral dan juga komoditas strategis lebih lanjut. Tentunya kalau bicara mengenai bursa sendiri, apa itu bursa? Bursa merupakan pasar terorganisasi. Seperti layaknya pasar, tapi tentunya kalau bicara mengenai bursa, ada mekanisme, kemudian juga ada standarisasi, ada regulasi, dan tentunya ada yang mengawasi. Kalau mungkin yang tidak asing dengan kita adalah Bursa Efek Indonesia menjual saham atau efek, maka kalau bicara mengenai bursa mineral, ya tentu underlying-nya adalah mineral dan juga komoditas strategis. Katakan tadi ada nikel, emas, CPO, dan juga lain-lainnya. Nah, dari adanya perdagangan yang terjadi, di sini ada penjual dan juga pembeli, dan tentunya terbentuklah supply dan juga demand. Supply dan demand ini akan membentuk price discovery, dan kemudian targetnya kembali lagi ke IRP. Jika kemudian nantinya terbentuk IRP, Indonesia akhirnya berkesempatan memiliki bobot dalam penentuan harga. Dan selama ini pemirsa, kalau bicara mengenai harga komoditas Indonesia, padahal komoditasnya kaya sekali, ada nikel, ada timah, ada emas, ada CPO, tapi ternyata harga yang selama ini terbentuk masih merupakan dari pasar luar negeri. Kita bergeser pemirsa, lantas kalau bicara mengenai target pemerintah adalah membentuk Indonesia Reference Price. Lantas komoditas apa saja yang dipertimbangkan kalau mengacu apa yang kemudian

0: kemudian disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di rapat atau RAPBN 2027 nota keuangan rapat paripurna DPR lalu 14 Agustus. Beberapa yang dimention ini adalah nikel. Adalah nikel, kemudian emas, timah, batubara, CPO, kopi, dan juga karet, komoditas lainnya, ada belasan lainnya yang kemudian nantinya masih dikaji oleh pemerintah. Di mana kita ketahui kalau misalnya kenapa harus komoditas-komoditas ini, memang sifatnya belum final, tapi ini memang merupakan salah satu atau beberapa komoditas strategis dan juga sumber utama perdagangan serta ekspor Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya kembali lagi ke IRP atau Indonesia Reference Price untuk setiap komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Nantinya Indonesia yang nantinya juga pasti paling akan diuntungkan. Oke, pemirsa, kita bergeser lagi. Kalau misalnya tadi targetnya sudah ada, sudah di-spill juga beberapa komoditas yang sedang dikaji. Lantas, timeline-nya seperti apa? Progresnya sudah sejauh apa? Oke, pertama kali Presiden mengumumkan tadi di 14 Agustus 2026 sejumlah komoditas yang sedang dikaji, diumumkan rencananya dan targetnya akan kemudian dioperasionalkan tanggal 1 Januari 2027. Ada waktu yang kemudian relatif singkat, tinggal beberapa bulan ke depan, tapi tentunya kalau bicara mengenai berjalannya suatu bursa, harus ada mekanisme yang jelas, siapa yang kemudian mengawasi dan mekanisme standarisasinya seperti apa. Akhirnya kemudian diputuskan bahwa OJK ini akan membuat ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan juga komoditas maksimal paling lambat di 17 September 2026. Dan pemirsa, kalau misalnya kita tanya apa yang kemudian digadang-gadang menjadi nama dari bursa mineral dan komoditas yang baru ini adalah ICOMEX atau Indonesia Commodity Exchange. Kemudian muncul lagi satu hal yang menarik, menimbulkan pertanyaan. Bukankah selama ini kita sebetulnya sudah punya bursa yang kemudian mengatur perdagangan komoditas dan juga derivatif? Sudah ada yang dinamakan dengan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau yang kita lebih kenal dengan ICDX. Nah, lantas pertanyaannya, kalau misalnya sudah ada ICDX, kenapa kemudian membentuk bursa mineral dan komoditas yang baru? Ternyata ambisi pemerintah memang bukan hanya menyediakan tempat transaksi komoditas saja, tapi kemudian bagaimana pasar yang strategis ini dapat menghasilkan IRP. Nah, maksudnya seperti apa? ICDX selama ini pernah menjelaskan bahwa Indonesia ini sebagai produsen komoditas yang besar untuk komoditas-komoditas strategis ternyata belum punya peran yang signifikan dalam membentuk harga acuan karena likuiditas pasar domestik yang masih kecil atau volume perdagangan yang belum terjadi signifikan. Nah, terbukti dari apa? Misalnya katakan kalau misalnya perdagangan CPO, komoditas unggulan Indonesia, selama ini benchmarknya atau harga acuannya masih mengacu dari Malaysia atau katakan mungkin timah. Timah juga masih mengacu dari London Metal Exchange. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kemudian nantinya jadi overlap tugas dari ICDX dan juga bursa mineral yang baru, ICOMEX ini. Ada wilayah yang memang berpotensi beririsan, kita sendiri belum tahu pasti apakah kemudian ICOMEX dan juga ICDX ini nantinya akan punya peran yang sama ataukah memang perannya berbeda, atau justru pertanyaannya mungkin saja ICDX nantinya akan diintegrasikan ke ICOMEX. Kita belum tahu, kita masih akan menunggu update lebih lanjut dari pemerintah, tapi yang jelas melalui ICDX ataupun melalui ICOMEX apakah nanti akan diintegrasi atau terpisah masing-masing. Tujuan utamanya adalah Indonesia mau punya bobot harga sendiri dan tidak bergantung lagi dengan harga yang ada dari pasar luar negeri. Oke, kita lihat. Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana Indonesia punya target membentuk ICOMEX, kita akan lihat sebetulnya bursa-bursa apa saja yang selama ini bisa kita jadikan benchmark. Dan bursa-bursa ini kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan harga berbagai komoditas dunia. Kita mulai dari yang pertama ada London Metal Exchange. London Metal Exchange ini menjadi salah satu pusat perdagangan atau pusat utama perdagangan logam dunia dan menjadi referensi harga untuk nikel, koper, aluminium dan juga timah. Kemudian kita bergeser ke Amerika Serikat, ada COMEX, COMEX bagian dari CME Group. Ini kemudian menjadi dikenal untuk perdagangan kontrak logam seperti emas, perak dan juga tembaga. Dan kita bergeser lagi ke ICE atau Intercontinental Exchange di Amerika Serikat yang kemudian lebih berperan besar dalam perdagangan energi termasuk minyak dan juga gas. Ini adalah bursa-bursa yang kemudian notabene ya dari negara maju ya. Kita lihat kalau begitu apa yang lebih relevan bisa kita lihat yaitu ya dari negara yang sama-sama emerging market. Dari India ada MCX. Oke, ada MCX yang kemudian merupakan multi commodity exchange yang kemudian akhirnya berpengaruh untuk perdagangan komoditas seperti logam, energi dan juga komoditas pertanian. Apa yang kemudian bisa kita lihat atau kita pelajari dari MCX ini adalah pasar dan juga likuiditasnya, juga volumenya yang kemudian ini cukup signifikan. Akhirnya ada price discovery yang terjadi cukup signifikan di MCX. Nah, sekarang kalau misalnya kita dengan ICOMEX yang baru, harapannya dan ukuran keberhasilannya, sebetulnya yang paling penting, yang paling penting ini adalah apakah pelaku pasar nantinya benar-benar bertransaksi di sana. Karena kalau misalnya pasarnya atau bursanya sepi, lagi-lagi volumenya kecil, ya tidak akan terjadi pertemuan supply dan demand yang signifikan yang nggak ada Indonesia reference price. Jadi semakin besar volume transaksi, semakin tinggi likuiditas, semakin transparansi proses pembentukan harganya tinggi, maka semakin besar kepercayaan yang akan terbentuk di pasar, semakin banyak pelaku perdagangan yang masuk, maka semakin kuat pula harga yang akan terbentuk di bursa tersebut sebagai acuan. Jadi keunggulan produsen besar sebagai komoditas Indonesia yang sangat kaya akan komoditas strategis harus bisa membuktikan bahwa bisa menarik produsen, trader, pembeli dan juga pelaku pasar lainnya untuk bisa benar-benar menggunakan bursa tersebut. Akhirnya nanti jika jangka panjangnya berhasil, Indonesia bisa bergeser dari yang sebelumnya price taker menjadi price setter. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan membahas seberapa realistis rencana Presiden Prabowo menjadikan Indonesia sebagai penentu harga komoditas dunia melalui bursa mineral. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Ambisi untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai produsen, tetapi lebih berpengaruh dalam pembentukan harga komoditas tentu bukan perkara yang sederhana. Lalu seberapa realistis target tersebut dan apa yang harus disiapkan agar bursa mineral benar-benar bisa berjalan dengan efektif? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ekonom senior Universitas Paramadina, Bapak Wijayanto Samirin. Selamat pagi Pak Wija, apa kabar?
5: Pagi Mbak Ocha, kabar baik.
0: Baik, semoga kabarnya sehat dan juga baik. Pak Wija ini bicara
5: Alhamdulillah.
0: Siap, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Wija bicara mengenai Presiden Prabowo yang kemudian sudah mengumumkan di RAPBN 2027 dan nota keuangan menargetkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi di 1 Januari tahun depan. Sebenarnya masalah apa sih Pak yang ingin diselesaikan pemerintah melalui bursa yang baru ini?
5: Ini menurut saya tren yang bagus ya, karena beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo kan mengumumkan pembentukan DSI dan antara sumber daya Indonesia sebagai agen ekspor tunggal. Yang ini membuat market panik. Kemudian pidato 14 Agustus kemarin beliau mengatakan DSI itu lembaga monitoring. Jadi ini good news. Kemudian ditambah dengan ide membentuk pasar komoditas, ICOMEX. Ini semakin jelas bahwa sebenarnya monitoringnya dilakukan oleh DSI memanfaatkan bursa yang akan dibentuk, yang targetnya 1 Januari nanti sudah beroperasi. Jadi ini transformasi kebijakan dari yang tadinya sangat mengagetkan menjadi sekarang sangat realistis. Apresiasi saya karena pemerintah berarti mendengarkan berbagai masukan dari para observer, dunia usaha, pengamat, ekonom, dan lain sebagainya. Nah ini sangat krusial Mbak Ocha. Karena begini, kita itu merupakan produsen cukup banyak komoditas penting dunia. Tetapi selama ini kita hanya price taker, kita tidak bisa mengendalikan harga. Tapi yang paling penting adalah bukan mengendalikan harga. Kita tidak punya akses data terkini yang akurat. Sehingga kalau kita punya akses data terkini yang akurat, isu under invoicing, misinvoicing itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena melalui bursa yang kita miliki, bisa secara otomatis datanya itu link ke Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI, link ke bea cukai, link ke pajak, link ke SDM. Jadi dari sisi data, untuk melakukan manipulasi itu akan sangat sulit. Apalagi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa komoditas mineral strategik yang diekspor dari Indonesia mandatory, wajib melalui bursa ini. Nah, melanjutkan ya Mbak Ocha. Target 1 Januari 2027 itu terlalu agresif. Makanya menurut saya langkah yang bisa dilakukan adalah jangan membentuk sesuatu yang baru, tapi memanfaatkan yang sudah ada. Karena yang sudah ada pun sebenarnya sistemnya cukup bagus. Kemudian untuk beberapa komoditi sebenarnya sudah mulai dilirik dunia. Jadi jangan memulai sesuatu yang baru. Sangat sayang, memanfaatkan saja yang sudah ada, dikombinasikan dan diperkuat.
0: Oke, baik. Jadi tadi concern dari Pak Wija adalah data betul-betul krusial untuk kemudian menghindari under invoicing. Nah, tapi bicara mengenai tadi target yang dirasa terlalu tergesa-gesa 1 Januari 2027 dan seperti yang Pak Wija katakan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki bursa komoditi dan juga derivatif Indonesia yang kita kenal dengan ICDX dan selama ini kan di sana sudah terjadi transaksi serta price discovery juga. Sebetulnya apa aja yang kemudian belum optimal dari bursa yang sebelumnya jika kita perlu membuat bursa yang baru atau kemudian mengintegrasikannya? Apa saja yang perlu dievaluasi dari ICDX sebelumnya, Pak?
5: Ya, sebelum kesana ya Mbak ya, kita cover under invoicing dulu karena ini sangat krusial. Jadi selama ini memang kita sudah punya reference price untuk ekspor yang ditentukan oleh pemerintah. Para eksportir menggunakan reference itu, tetapi ternyata ada gap harga yang luar biasa dengan harga internasional. Sehingga ketika eksportir sudah sesuai aturan pun, tuduhan under invoicing, misinvoicing itu tetap bisa dikenakan. Nah, Mbak Ocha itu mengadres isu yang bagus banget. Jadi kita sudah punya, apa kekurangannya sehingga ini belum begitu dominan. Begini, bagi suatu bursa untuk menjadi dominan itu perlu waktu. Dan kita tahu ICDX ini masih baru. Kemudian karena tidak ada mandatory dari pemerintah, hanya sebagian saja ekspor kita yang dilewatkan ICDX ini. Bayangkan Mbak Ocha, ketika pemerintah kemudian memutuskan ICDX ini akan dijadikan platform dan Antara masuk sebagai pemegang saham, kemudian seluruh ekspor mandatory harus dilewatkan ICDX. Ini akan menjadi influential. Bayangkan, sekarang kan baru timah dan CPO yang lewat ICDX. Itu pun tidak 100% lewat sana. Hanya voluntarily. Kalau mandatory, CPO masuk, kemudian timah, nikel, tembaga, emas, batu bara, ini akan menjadi bursa yang sangat influential. Dan ketika produk yang masuk ke bursa itu bagus, maka pembeli pun akan datang. Karena banyak pilihan produk-produk dari Indonesia. Pembeli akan datang, mereka akan memanfaatkan, dan bursa akan menjadi bursa yang liquid. Bursa yang liquid itu merupakan satu syarat agar harga yang ada di bursa menggambarkan realita di lapangan. Memang satu yang mengkhawatirkan adalah ketika bursanya nggak liquid, kemudian itu dijadikan acuan harga ekspor, akan muncul gap yang lebar dengan harga ekspor yang sesungguhnya di pasar internasional, sehingga tuduhan under invoicing pun masih bisa dikenakan begitu Mbak Ocha.
0: Oke, kalau target kita adalah membuat bursa yang kemudian tata kelolanya lebih baik dan kemudian juga lebih mendapatkan dukungan, apakah kemudian kalau bicara tadi ICDX selama ini variasinya harus ditingkatkan lagi komoditas-komoditasnya yang membuat kemudian selama ini terkendala padahal kemudian keberadaannya udah dari tahun 2009 ya Pak. Apakah kurang support dari pemerintah atau seperti apa, dan dengan adanya mandat dari pemerintah ini seberapa signifikan nantinya bisa mengubah proyeksi yang ada Pak?
5: Ya, sebagai pasar Mbak, pasar itu menarik kalau produknya beraneka ragam, produknya berkualitas. Nah, selama ini ICDX itu produknya sangat terbatas, sehingga konsumen itu juga memandang dengan sebelah mata. Nah, perlu kita lihat ICDX ini diakui atau tidak, itu mempunyai sistem yang cukup bagus, mempunyai clearing house yang cukup bagus, dikelola oleh human capital yang berpengalaman. Jadi sayang kalau ini kemudian tidak dimanfaatkan. Menurut saya ini perlu dilanjutkan sehingga bursa komoditas yang nanti akan digagas oleh Pak Prabowo itu tidak perlu mulai dari nol, membangun kredibilitas, membangun pengalaman, tapi sudah memanfaatkan apa-apa yang selama ini didapatkan oleh ICDX. Dan barangkali catatan saya untuk ICDX adalah masalah transparansi aja yang perlu didorong. Misalnya siapa sih sebenarnya pemegang saham ICDX, selama ini masih abu-abu. Kedepan ketika pemerintah menjadikan transaksi melalui ICDX ini mandatory atau kita sebut namanya misalnya ICOMEX gitu. Kemudian pada saat yang bersamaan governance, transparansi didorong. Saya rasa ini hanya masalah waktu saja kalau bursa kita akan menjadi bursa yang influensial. Bayangkan selama ini bursa Singapura lebih influensial, padahal mereka tidak punya produknya. Bursa Malaysia lebih influensial, padahal produk kita lebih banyak daripada produk yang diproduksi oleh Malaysia sendiri. Bahkan Rotterdam, Belanda yang tidak mempunyai produk CPO, tidak mempunyai produk timah, mereka menjadi referensi dunia. Saya rasa yang perlu kita dorong terus adalah supaya pemerintah melakukan ini dengan cara yang proper, jangan salah langkah, manfaatkan apa yang sudah ada. Daripada kita punya 3-2 bursa yang kecil-kecil, mending kita punya satu tetapi yang solid, yang kredibel, yang produknya bervariasi.
0: Baik, apakah kemudian ini artinya rekomendasi dari para ekonom dan juga yang ideal sebetulnya adalah mengintegrasikan apa yang sudah ada dengan inisiasi pemerintah, dan nantinya jika kemudian sudah terjadi secara ideal Pak Wija, dampak positif apa saja sih yang bisa Indonesia peroleh secara signifikan?
5: Mbak, jadi kalau menurut saya kita nggak punya pilihan. Kalau targetnya 1 Januari ya, nggak punya pilihan kecuali melanjutkan yang sudah ada di rebranding saja, di restrukturisasi. Namanya mungkin diganti ICOMEX atau apapun. Kalau kita sudah mempunyai bursa yang credible, yang liquid, beberapa manfaatnya yang pertama jelas masalah under invoicing, mis invoicing itu sulit dilakukan. Kemudian yang kedua integrasi data. Data yang dimiliki oleh ESDM, bea cukai, pajak, dan antara sumber daya Indonesia itu sama. Sehingga tidak ada lagi perbedaan data seperti yang selama ini muncul. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita akan bergeser dari price taker menjadi price setter. Manfaat ekonominya tidak terlalu besar kalau yang ini. Tetapi ini kan merupakan pride kita sebagai bangsa. Masa iya sih kita produsen utama nikel misalnya, timah misalnya, batu bara, CPO, tetapi dari sisi harga saja kita tidak bisa bukan mengontrol ya, tapi memonitor dan memanfaatkan data-data itu secara online, secara live untuk dikaitkan dengan penerimaan negara, governance, dan lain sebagainya.
0: Oke, baik Pak Wija, waktu kita cukup terbatas. Mungkin satu pertanyaan singkat saja Pak Wija. Kalau bicara mengenai target beberapa bulan mendatang akan kemudian direalisasikan, seberapa optimis Pak Wija dengan bursa kita yang digadang-gadangkan oleh Presiden ini? Karena kita kan ada benchmark sejumlah bursa mineral dan komoditas yang sudah mapan dari luar negerinya. Apa-apa saja kemudian faktor-faktor keberhasilan yang perlu kita kedepankan agar kemudian target jangka panjangnya tadi

0: referensi harga acuan Indonesia bisa betul-betul terwujud?
1: Ya, Mbak, kita nggak perlu khawatir dengan LME misalnya atau bursa yang ada di Amerika misalnya, karena produk-produk yang mereka miliki di sana adalah dan standarnya internasional. Produk-produk kita spesifik sehingga seringkali tidak tercapture oleh pasar itu. Jadi ICOMEX kita ini nanti fokus kepada produk-produk Indonesia spesifik dan apa yang ditransaksikan itu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Karena produk apakah itu batu bara, kemudian emas dan lain sebagainya antar negara itu ada perbedaan. Dan ketika kita mempunyai pasar tersendiri, akurasi informasi itu lebih terjaga. Kemudian yang kedua, supaya ini sukses, menurut saya lanjutkan yang sudah ada. Langkah pertama, Danantara masuk ke ICDX sebagai pemegang saham, misalnya 30%, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu dominan, pasar, investor juga akan concern. Kemudian perbaiki sistemnya, kemudian berdasarkan yang bersamaan, mandatory kepada produk-produk tertentu, gradual, diwujudkan. Dimulai dari CPO, kemudian timah, kemudian batubara, nikel, itu saya rasa 4-5 yang utama. Kemudian baru mulai lagi ditambah dengan tembaga, lalu gas, kemudian bisa juga masuk di situ emas. Saya rasa dengan modal 6 atau 7 komoditas utama kita, pasar kita ini akan menjadi pasar yang menarik. Tetapi tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana governance, transparansi, human capital yang memanage pasar ini nantinya dijaga kredibilitas dan integritasnya.
0: Baik, optimisme dari Pak Wija mengenai bursa mineral dan juga komoditas strategis, tidak perlu memulai sesuatu yang baru, tinggal melanjutkan apa yang sudah ada. Tadi kuncinya ada pada transparansi dan juga tata kelola terkait dengan governance-nya, sejauh apa bisa kemudian diwujudkan oleh pemerintah, dan tentunya harapannya melalui komoditas-komoditas unggulan kita. Kita tidak perlu khawatir untuk kemudian bersaing dengan bursa-bursa mapan yang ada di kancah internasional. Terima kasih banyak Bapak Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Bapak.
1: Terima kasih Mbak.
0: Ya, pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, Jepang kini melihat pembangunan militer bukan hanya sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai peluang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang mendorong penguatan industri pertahanan melalui teknologi, pendanaan perusahaan rintisan, dan penggunaan lebih banyak komponen komersial dalam produksi senjata. Dalam buku

0: Gempa bumi susulan dengan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada Kamis pagi, gempa susulan itu menyebabkan kepanikan warga. Kebakaran hutan dan lahan di beberapa kawasan di Kalimantan semakin mengganas. Seorang relawan pemadam pingsan diduga akibat kelelahan dan terpapar asap tebal. Sementara jumlah warga di kota Palangkaraya terpaksa mengungsi karena menghindari api dan kabut asap yang membumbung. Setelah dilanda kebakaran selama 13 hari, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk umum. Selain tiga topik utama tadi, kami akan juga menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Saya Lianita Ruhyat, berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu, seorang pemuda juga diamankan warga setelah ketahuan memanjat masuk ke rumah warga di Koja, Jakarta Utara. Pelaku diduga dalam pengaruh obat keras.
1: Kejadian tak terduga menimpa peserta panjat pinang di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara saat ikut serta lomba 17 Agustus. Peserta yang sudah berhasil mencapai puncak tiang mendadak kehilangan keseimbangan saat mengambil hadiah. Ia pun tergelincir dan terjatuh. Warga pun seketika panik berteriak. Panitia bersama peserta lain dan warga setempat langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Dikonfirmasi pada Selasa, Kepala Desa Tanjung Selamat, Ika Trisnawati membenarkan peristiwa itu. Korban diketahui bernama Muhammad Abdi Maulana mengalami patah tulang lengan kanan. Saat ini ia telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Atas peristiwa itu, pihak pemerintah desa terus mendampingi korban dalam perawatan di rumah sakit sampai korban kembali pulih. Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Aksi tersebut sempat membuat pengendara lain khawatir. Petugas Polsek Jagakarsa pun langsung mengamankan terduga pelaku pada Rabu.
2: Jadi dia pengaruh dari minuman keras. Untuk sementara ini sampai sekarang belum ada yang melapor.
1: Sementara itu, terduga pelaku masih menjalani proses penyidikan untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Seorang pemuda berhasil diamankan setelah ketahuan memanjat pagar dan berusaha masuk ke rumah warga di Jalan Cikijang 4, Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Pemuda tersebut sempat diusir oleh pemilik rumah, namun ia kembali memanjat rumah warga lain dan aksinya akhirnya diketahui oleh ketua RT setempat. Diduga, pemuda tersebut beraksi dalam pengaruh obat keras.
3: Ada saya ketahuan. Saya tangkap, saya tanya tuh, saya interogasi, saya bawa ke rumah. Gak lama, saya bawa lagi ke pos RW untuk ditindaklanjuti.
4: Dari pengakuannya apa itu, Pak?
3: Pengakuannya, ya namanya anak itu ternyata pas diperiksa ada barang bukti obat-obatan seperti tramadol dan eksimer.
1: Kini, pemuda berserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilang terseret ombak, wisatawan asal Jakarta ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban terseret ombak saat mandi di tepi pantai bersama teman-temannya. Sementara itu, seorang lansia asal Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di tengah hutan. Sebelumnya, lansia ini dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu.
5: Hilang selama 3 hari, Ahmad Nadif, warga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa di pantai selatan Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu petang. Tim SAR gabungan Pos Basarnas Sukabumi yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan sejauh 1 mil laut dari korban dikabarkan terseret arus.
6: Dari kita kenalin dari pakaian, baju, celana, kalau untuk muka memang udah nggak bisa dikenalin karena udah bengkak. Alhamdulillah dari pakaian itu.
5: Sebelumnya korban datang ke Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi bersama rombongan pada Senin 17 Agustus. Korban yang bermain dan berenang di tepi pantai dihantam ombak besar dan terseret ke tengah. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa pulang oleh keluarga ke Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Personel SAR gabungan berhasil menemukan jasad Guman, lansia warga Turi Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang. Korban ditemukan di tengah hutan setelah dilaporkan menghilang sejak 5 hari lalu. Ia ditemukan di tengah hutan Patuk Sleman berjarak sekitar 250 meter dari lokasi hilang. Medan yang terjal dan rimbun membuat proses pencarian dan evakuasi korban terkendala. Tim SAR gabungan terpaksa menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Jasad korban baru berhasil dikeluarkan dari dalam hutan pada Rabu malam dan langsung diserahkan ke keluarga.
4: Setelah pencarian kurang lebih di pukul 15.30, korban berhasil ditemukan. Kondisi korban meninggal dunia. Untuk selanjutnya, untuk posisi korban adalah 250 meter dari LKP ke arah timur laut.
5: Sebelum menghilang, korban diketahui pergi meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi membongkar jaringan peredaran narkotika di sebuah tempat hiburan malam di Kota Batam, Kepulauan Riau dan menangkap 32 orang. Sementara tim gabungan BNN, Bea Cukai dan Polda Kepri menggagalkan penyelundupan 2,6 ton narkotika cair dari sebuah kapal berbendera Tanzania di perairan Karimun, Kepulauan Riau.
5: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran narkotika di sebuah tempat hiburan malam di Kota Batam, Kepulauan Riau. 32 orang termasuk pengedar dan manajemen ditangkap dalam operasi ini. Pengungkapan bermula dari penggerebekan sebuah room karaoke di Batam pada 10 Agustus lalu. Dari hasil penggeledahan ke seluruh lantai gedung, petugas menemukan gudang penyimpanan narkotika, uang tunai, hingga catatan hasil penjualan. Polisi bahkan menemukan barang bukti yang disembunyikan di atas plafon toilet. Dari operasi ini, petugas menyita lebih dari 700 butir ekstasi serta uang tunai lebih dari 200 juta rupiah. Polisi juga telah menetapkan seorang pria bernama Basri Lewaimang sebagai DPO. Basri diduga berperan sebagai pengelola tempat hiburan sekaligus bandar besar di lokasi tersebut. Berdasarkan penyelidikan, peredaran narkoba di lokasi ini tergolong masif, dengan perkiraan 40 ribu butir ekstasi terjual setiap bulannya. Kini polisi terus memburu sang pengendali utama sekaligus melacak aliran dana dan aset mewah milik DPO tersebut. Tim gabungan BNN, Bea Cukai dan Polda Kepri menggagalkan penyelundupan 2,6 ton narkotika cair dari sebuah kapal berbendera Tanzania di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Narkotika cair tersebut ditemukan tersembunyi di dalam tangki air kapal bersandi MV Ocean Porter. Penangkapan yang dilakukan tepat pada hari kemerdekaan 17 Agustus lalu ini juga mengungkap fakta bahwa kapal tersebut menggunakan identitas palsu. Dikutip dari Detik.com, Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto membenarkan adanya pengungkapan oleh petugas gabungan tersebut. Suyudi mengatakan saat ini kapal berikut barang bukti masih dalam pemeriksaan petugas. Kapal telah ditarik ke pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas juga telah mengamankan 10 kru kapal yang seluruhnya merupakan warga negara Myanmar guna mengungkap jaringan penyelundupan internasional ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral kemunculan seekor buaya sepanjang 4 meter di tepian sungai Batanghari, Jambi. Kemunculan buaya tersebut menimbulkan kekhawatiran warga lantaran anak-anak yang sering bermain di tepi sungai. Ancaman binatang yang mengkhawatirkan juga terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Petugas mengamankan seekor ular sanca batik berukuran 4 meter yang kerap memangsa hewan ternak warga. Saat dievakuasi, ular tersebut sempat mencoba menyerang petugas.
5: Viral video amatir warga menangkap kemunculan seekor buaya di Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Buaya sepanjang 4 meter tersebut tampak naik ke tepian sungai saat kondisi sungai surut akibat musim kemarau. Kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran warga setempat, apalagi anak-anak yang kerap bermain di pinggir sungai Batanghari. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di dekat sungai. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak Pos Sektor 5 Bayah menangkap seekor buaya muara di sekitar pantai Pasir Putih, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa malam. Petugas mengamankan buaya tersebut agar tidak membahayakan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Proses evakuasi dilakukan menggunakan tali tambang. Dalam proses evakuasi, buaya sempat melakukan perlawanan.
7: Kami bersama tim langsung menuju lokasi dan benar ditemukan satu ekor buaya muara dengan panjang sekitar 3 meter dan bobot diperkirakan mencapai 180 kg.
5: Setelah berhasil diamankan, buaya dibawa ke markas damkar pos sektor 5 Bayah. Petugas damkar dari Kecamatan Jawilan mengevakuasi seekor ular sanca batik dari dalam kandang ayam di Kampung Wanasari Jalan, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Rabu pagi. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi ular karena berada di dalam kandang ayam milik warga. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena ular sanca batik berukuran sekitar 4 meter tersebut sempat menyerang petugas. Bahkan petugas menemukan 2 ekor ayam yang dimakan ular tersebut dan masih berada di dalam ular.
8: Jadi kita penanganan ular sanca yang ada di kandang sedang memakan ayam.
9: Berapa ekor dimakan?
8: 2 ekor yang dimakan.
5: Ular sanca batik tersebut kini diamankan petugas dan selanjutnya akan diserahkan ke BKSDA Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa bumi susulan dengan magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi hingga menyebabkan kepanikan warga. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Gempa bumi susulan dengan magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Gempa susulan itu menyebabkan kepanikan warga.
1: Gempa bermagnitudo 5,8 sangat dirasakan warga di beberapa kabupaten di Pulau Flores seperti Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, dan Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Di Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, guncangan gempa ini membuat warga panik dan lari keluar rumah untuk melindungi diri dari potensi runtuhnya bangunan. Bahkan gempa juga mengakibatkan aliran listrik padam. Kepanikan warga juga tampak di Kabupaten Sika. Mereka berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Sika pun mengimbau kepada warga untuk tetap waspada, terutama di wilayah pesisir.
2: Ini kita tetap waspada di tempat masing-masing, khusus yang di pesisir harus kita berharap untuk tetap waspada ya. Kita.
1: Aktivitas warga mulai kembali normal, namun warga masih waspada terhadap gempa-gempa susulan. Arnold Welianto, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Di hari ke-6 setelah gempa bermagnitudo 7,7 menghantam Flores, proses pemulihan jalur jalan dan telekomunikasi terus dilakukan. Salah satu area yang menjadi fokus adalah jalur Trans Flores. Jalur Trans Flores yang menghubungkan ND menuju ke Labuan Bajo putus akibat gempa. Proses pembersihan terus dilakukan sejak hari pertama agar distribusi logistik kembali lancar. Selain jalan dan jalur komunikasi yang sempat terputus, saat ini masih dalam proses pemulihan. Dan kita akan mengetahui perkembangan terkini dari pasca gempa Flores. Kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang ada di jalur Trans Flores di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Kita langsung menyapa Irin. Selamat siang Irin, bagaimana kondisi di sana terakhir ini? Saya lihat di sana ada alat berat ya yang sedang ada di belakang Anda. Apa yang terjadi pada siang hari ini Irin?
3: Ya, selamat siang Lianita. Semoga Anda bisa mendengar suara saya karena saya harus memakai masker karena di belakang saya ini memang alat-alat berat difungsikan untuk melakukan proses pembersihan jalan di jalur Trans Flores ini. Sejak hari pertama alat-alat berat ini didatangkan pada saat pasca gempa, bahkan beberapa jam setelah gempa terjadi di hari Sabtu kemarin. Menurut petugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan mereka langsung ditugaskan untuk langsung datang ke area atau ke jalur Trans Flores ini karena memang jalurnya putus sekali. Ya, ini saya akan mencoba memutar kamera saya seperti

0: seperti apa supaya Anda bisa melihat kondisi di jalur Transnusa seperti ini. Nah, ini mereka sedang beristirahat karena sedari pagi, Lianita, mereka sudah bekerja sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Oh, untuk makanan, nah ini ada bantuan-bantuan yang datang melalui jalur Transnusa ini. Jalur Transnusa ini sangat penting bagi warga karena ini menghubungkan ND, kemudian ke arah Nagekeo, Ngada, bahkan sampai ke Labuan Bajo. Nah, jalur yang putus ini, Lianita, adalah sepanjang, kalau tadi diinformasikan, ada 10 titik sepanjang 60 km dari ND sini, jalurnya putus, dan memang warga yang akan melintas di jalur-jalur ini harus sangat berhati-hati. Seperti ini, tingginya, bahkan jalur yang longsor, atau area yang longsor, tingginya seperti ini, Lianita. Dan tadi, Lianita, bahkan sempat terjadi gempa, dan ketika kami mengecek jalur gempanya, atau kekuatan gempanya itu, sebesar 6,6 magnitudo. Kami mengecek melalui aplikasi besarnya sampai 6,6 magnitudo. Dan kemudian tadi malam sekitar pukul 1 dini hari 5,5. Jadi memang gempa-gempa susulan yang besarnya naik turun masih sering terjadi. Ketika gempa terjadi, kami berada di lokasi sini. Bahkan para petugas dinas PU itu harus mengambil resiko. Kalau tadi Anda sempat lihat di jalur bagian atas itu, materialnya bukan batu, tapi pasir-pasir rapuh seperti itu dan debu-debu, sehingga memang ekskavator harus dioperasikan dengan sangat berhati-hati. Ketika gempa terjadi, ekskavator hampir meluncur turun seperti itu, dan kami sangat khawatir dengan para pekerja yang berada di dalam ekskavator dan juga di bagian bawah sini. Ada 3 ekskavator yang di area ini di kilometer 8400 areanya. Di sini ada sekitar 15 pekerja dari dinas PU. Tidak hanya dari dinas PU saja, tapi juga ada dari petugas telekomunikasi, provider-provider telekomunikasi yang juga turut bekerja, Lianita, untuk memulihkan jalur-jalur komunikasi. Karena sebenarnya ketika kami berada di sini, komunikasi seluler dan juga komunikasi internet agak sedikit terhambat seperti itu. Jadi memang sejak hari pertama jalur komunikasi ini dipulihkan supaya komunikasi dari warga-warga terdampak yang berada di, tidak hanya di ND, tapi di Nagekeo, Ngada, dan juga sampai ke Labuan Bajo, itu bisa terhubung kembali. Dan itu membutuhkan waktu, mereka mengakui bahwa itu membutuhkan waktu yang sangat, kalau kita bilang mereka bisa bilang bekerja cepat, mereka membutuhkan waktu dan juga membutuhkan tambahan personil lagi dan juga alat-alat berat. Karena sekali lagi ada 10 titik yang ada di daerah, dari daerah jalur Trans Flores ini sampai ke Labuan Bajo, itu 10 titik yang baru berhasil bisa ditembus. Namun setidaknya pengaturan-pengaturan lalu lintas ini, kalau saya lihat dari kemarin saya melintas jalan sini, sayang sekali tidak ada petugas dari Dinas Perhubungan atau kepolisian yang datang membantu dari pekerjaan-pekerjaan atau mengatur lalu lintas dari Dinas Pekerjaan Umum. Itu sangat disayangkan, padahal ini adalah jalur Trans Flores, jalur yang menghubungkan area-area penghubung utama dari seluruh di wilayah NTT seperti itu. Sehingga kemudian sempat terjadi ada protes-protes dari masyarakat yang ingin pasti melintas jalur ini, mereka harus menunggu selama 30 menit bergantian. Jadi dari jalur belakang saya, itu kendaraan-kendaraan harus bergantian masuk, dan juga dari kendaraan yang berasal dari ND yang ingin ke arah Nagekeo atau Ngada juga harus bergantian selama 30 menit di tengah cuaca yang panas sekali. Sehingga ada beberapa warga atau banyak sekali warga yang protes seperti itu karena tidak sabar untuk melintasi area sini. Nah, itu mereka ditenangkan justru oleh petugas dinas PU sendiri, menenangkan dengan menggunakan bahasa mereka, menggunakan dan meminta pengertian dari warga bahwa melintas jalur sini harus sangat hati-hati, karena apalagi kalau ada longsor kecil-kecil atau ada gempa kecil-kecil suka kesulitan, longsornya ini membahayakan terutama pengendara motor. Kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda, begini cara mereka untuk melintasi seperti apa. Nih, seperti ini Lianita, mereka harus melintas sangat hati-hati dan kebanyakan didominasi dengan kendaraan roda 2. Kalaupun kendaraan yang dilintasi itu yang diutamakan adalah kendaraan yang membawa bahan bakar, BBM, bahan bakar minyak, kemudian yang membawa bantuan, sembako, atau juga relawan-relawan. Kalau hari ini jalanannya lancar, tidak ada antrian kendaraan karena dari pagi jalurnya sudah dibuka, tapi tetap harus hati-hati. Selain debu, juga material-material longsor. Jadi harus berhati-hati untuk melintas seperti itu. Nah, kabel-kabel di depan Anda, Lianita, ini merupakan kabel-kabel telekomunikasi yang sedang dikerjakan. Kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda seperti ini. tertumpuk atau rusak karena material-material longsor yang sampai sekarang masih berusaha untuk dipulihkan oleh para petugas seperti itu yang bisa. Jadi memang kondisinya sangat sulit sekali. Tapi setidaknya ada pemandangan bagus yang ingin saya tunjukkan kepada Anda karena Flores ini sangat indah sekali, ini pantainya. Jadi walaupun panas-panas bekerja, para pekerja juga sedikit, setidaknya sedikit terhibur dengan suasana pantai Flores. Nah, di kalau saya kemarin melintas di daerah sini, Lianita, itu adalah menuju ke satu desa namanya Peozakarambas. Desa Peozakarambas ini adalah desa yang berada di paling atas, salah satu desa terdampak dan terisolir, dan hampir semua rumah di Peozakaramba itu rusak parah akibat gempa. Dan selama 5 hari mereka bertahan tanpa ada bantuan. Karena sekali lagi jalurnya seperti ini, dan juga menuju ke jalur Peozakaramba itu berliku dan berbatu-batu, sehingga mobil-mobil pengangkut bahan logistik pun itu sangat kesulitan, ya, Nita, untuk membawa logistik-logistik, sehingga harus dilansir atau di setidaknya satu-satu dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau menggunakan mobil tadi 4x4 untuk membawa bantuan. Ketika bantuan datang, mereka dengan sangat tertib mendapatkan bantuan itu, mengantri satu persatu sembari didata kerusakan rumahnya seperti apa, karena memang ada skema-skema bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak berat, sedang hingga rusak berat. Ada beberapa skema. Kalau rusak ringan itu mendapatkan bantuan 15 juta, kalau rusak sedang mendapatkan 30 juta, dan kalau rusak berat, mereka mendapatkan pilihan apakah akan mengambil dana tumbuh hunian atau juga pengontrak rumah lain sembari rumahnya diperbaiki oleh pemerintah, seperti itu. Nah, ini barusan lewat melintas kendaraan pengangkut minyak atau BBM sendiri, memang berkali-kali dari pagi kami melihat lebih banyak dominan walaupun kendaraan roda 2 dan pengangkut bahan bakar dan juga pengangkut bahan logistik atau bantuan logistik serta relawan. Jadi memang itu sebenarnya yang diutamakan, Lianita, untuk melintasi jalur Trans Flores ini menuju ke desa-desa termasuk Nagekeo, Nada, dan juga sampai ke Labuan Bajo, karena ini adalah jalur utama. Sekali lagi, tapi yang sangat disayangkan, selama saya berada di sini sedari kemarin dan pagi, tidak ada petugas kepolisian ataupun dinas perhubungan ataupun pihak-pihak terkait yang membantu petugas-petugas untuk mengatur jalan. Jadi ada gesekan-gesekan kecil, warga diharapkan tenang, pelintas jalan diharapkan tenang, karena ini adalah resiko yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa semua upaya-upaya harus dilakukan agar mempercepat pemulihan jalan-jalan seperti ini, supaya tidak ada lagi saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan bantuan, dan supaya logistik-logistik dan juga masyarakat-masyarakat terdampak segera pulih dari bencana gempa ini. Lianita.
1: Baik, Irin Wadani, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan, karena sesuai dengan juga laporan Anda bahwa gempa-gempa susulan masih terus terjadi, dan di lokasi Anda melaporkan debu terlihat memang sangat bisa mengganggu jalur alur pernafasan. Tetap jaga kesehatan, Irin. Selamat siang, terima kasih Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, melaporkan dari jalur Trans Flores di ND Nusa Tenggara Timur. Selamat siang. Dan 5 hari pasca gempa, ratusan kepala keluarga desa Tonggu, Rambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo hidup dalam gelap lantaran jaringan listrik yang rusak terdampak gempa.
2: Kawasan desa Tonggu, Rambang yang hanya berjarak 8 km dari pusat kota Kabupaten Nagekeo hingga Rabu malam masih dalam kegelapan. Listrik yang menjadi sumber penerangan utama sejak gempa Sabtu lalu belum pulih. Warga akhirnya dipaksa untuk menyiapkan penerangan sendiri menggunakan lampu pelita dan lampu darurat yang harus diisi ulang di rumah keluarga yang jauh dari tempat tinggalnya.
3: Nyala kembali itu belum ada pemberitahuan. Ada perbaikan.
4: Nah, jadi sekarang bagaimana kalau?

0: Belum pulihnya jaringan listrik membuat sejumlah warga resah sebab gempa susulan di malam hari masih sering terjadi. Warga sangat kesulitan untuk menyelamatkan diri saat gelap.
1: Nyalanya.
2: Aduh, segera mungkin. Karena kami ini nih harus numpang cas di tempat desa lain. Terus ini gelapnya bikin kita takut.
1: Apalagi gempa susulan terus-menerus ya?
2: Iya.
0: Warga sangat berharap PLN segera menuntaskan perbaikan agar mereka dapat melakukan aktivitas di malam hari. Kristongai, by Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
3: Di tengah guncangan gempa yang belum berakhir, seorang bayi lahir di tenda darurat puskesmas Mau Ponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bayi cantik yang dinamai Gempita Serena lahir dengan selamat saat fasilitas kesehatan rusak parah. Namun di balik kisah haru ini, ratusan warga di sejumlah wilayah terdampak masih bertahan dalam keterbatasan dan menanti bantuan.
4: Tangisan Gempita Serena memecah kesunyian tenda darurat Puskesmas Mau Ponggo pada malam 16 Agustus. Sehari sebelumnya, gempa 7,7 magnitudo mengguncang kuat wilayah Flores. Petronella Menge yang hendak melahirkan harus dibawa suaminya menempuh jarak sekitar 10 km menuju puskesmas. Jalanan terguncang dan sejumlah titik tertutup longsor. Setibanya di puskesmas, mereka kembali dihadapkan pada situasi mencekam. Gedung puskesmas rusak parah. Dinding retak dan sebagian runtuh. Pelayanan medis pun dipindahkan ke tenda darurat. Di tengah guncangan susulan, dokter dan bidan berjuang menolong Petronella yang mengalami pendarahan. Dan di bawah tenda sederhana, tanpa fasilitas lengkap, Gempita Serena akhirnya lahir dengan selamat.
5: Posisi kami pada panik semuanya, Bapak, karena masih dalam suasana gempa. Sehingga kami yang nakes juga memang kami berkewajiban untuk menolong pasien. Tapi kami harus menyingkirkan perasaan takut kami, supaya bagaimanapun pasien yang kami tolong itu bisa dalam keadaan selamat, bayinya juga sehat, Bapak. Jadi waktu itu karena kami bednya juga masih kurang, kami memberanikan diri untuk masuk kembali ke dalam gedung puskesmas yang sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan untuk masuk lagi, untuk ambil bed untuk ibu hamil yang untuk pertolongan partus.
4: Nama Gempita Serena dipilih untuk mengabadikan momen kelahirannya di saat bumi Flores masih terus berguncang.
6: Kami dari sini jam 9 itu, setengah 9 gitu, di jalan sakit, jalan terus, sampai di bawah dan bidan desa juga, sama-sama ke bawah, sampai di bawah, syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada. Kami langsung di tempat darurat itu.
4: Namun di balik kisah penuh harapan ini, bencana masih menyisakan keprihatinan. Di Desa Ua, Kecamatan Mau Ponggo, puing-puing belasan rumah yang rusak masih berserakan. Warga belum berani membersihkannya karena gempa susulan masih terus terjadi. Sejumlah rumah yang masih berdiri pun tak lagi aman dihuni. Warga terpaksa bertahan di tenda swadaya. Hingga hari keempat pasca gempa, bantuan belum sepenuhnya menjangkau desa terpencil ini.
7: Ada 30 rumah, jadi rusak berat ada 16 rumah.
1: Yang ringan?
8: Yang ringan.
7: 14.
1: Bisa ceritakan, pada saat kejadian sampai dengan hari ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk teman-teman di sini?
7: Masih belum ada bantuan dari pemerintah.
1: Kalau kita lihat ada tenda dan segala macam, itu dari mana?
7: Itu tenda swadaya masyarakat.
4: Warga kini mulai khawatir stok makanan menipis. Padahal bantuan logistik terus berdatangan ke sejumlah wilayah terdampak. Data BPBD Nagekeo mencatat lebih dari 23.000 warga mengungsi. Sekitar 7.430 rumah rusak, sebanyak 415 sekolah, 85 rumah ibadat, 20 perkantoran, dan 20 fasilitas kesehatan juga terdampak. Di saat sebagian warga telah menerima bantuan, masih ada mereka yang menunggu di balik pegunungan, berharap bantuan pangan dan perlindungan segera tiba. Kristongai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
3: Setelah dilanda kebakaran selama 13 hari, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk umum. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Musim kemarau panjang masih memicu bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah tanah air. Di Jawa Timur, lereng Gunung Arjuna kembali dikepung si jago merah sehingga tim gabungan harus mengerahkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman. Namun kabar baik datang dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Setelah dilanda kebakaran selama 13 hari, api akhirnya berhasil dipadamkan dan kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk umum hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Jawa Timur. Lereng Gunung Arjuna di kawasan Taman Hutan Raya Rajan Surjo, Mojokerto, dikepung si jago merah. Berdasarkan asesmen BPBD Jawa Timur, terdeteksi 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman maupun penyekatan agar api tidak meluas. Upaya pemadam juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing. Kantong-kantong air di sumber terdekat pun sudah disiapkan demi mempercepat proses penyiraman. Kawasan wisata Gunung Bromo dipastikan bakal dibuka kembali untuk pengunjung wisatawan mulai Kamis 20 Agustus. Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran hutan dan lahan menerjang kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama 13 hari berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pihak TNBTS menyebut, setelah api berhasil dipadamkan melalui proses terpadu, tim gabungan langsung melakukan penyisiran dan pendinginan. Pihak TNBTS juga akan memperketat pengawasan dan mengeluarkan sejumlah imbauan demi mencegah terulangnya kebakaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Selatan mengganggu aktivitas warga pada Rabu pagi. Salah satu kawasan yang terdampak adalah Bandara Samsudi Nur, Banjarbaru. Menurunnya jarak panjang sempat membuat jadwal kedatangan dan keberangkatan sejumlah pesawat ditunda demi keselamatan. Namun, pihak bandara menyatakan aktivitas penerbangan kembali normal pada pukul 9 pagi setelah kabut asap berangsur menipis. Selama musim kemarau, karhutla memang kerap melanda kawasan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, hingga Banjarmasin. Akibatnya, kabut asap kerap menyelimuti kawasan tersebut mulai petang hingga dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita akan mengetahui kondisi terkini di Gunung Bromo. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Transmedia Irsyad Priyongko di Blok Dingklik, kawasan Gunung Bromo. Dan ini Gunung Bromo saat ini sudah dibuka. Kita langsung sapa Irsyad. Irsyad, bagaimana kondisi di sana pasca ditutup ya 13 hari ke belakang? Hari ini seperti apa? Apakah langsung ramai wisatawan atau seperti apa?
2: Oke, selamat siang Leonida. Ini saat ini saya berada di Blok Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Di hari pertama pembukaan Gunung Bromo pasca 13 hari ditutup, ratusan pengunjung sudah mendatangi wilayah kawasan Gunung Bromo. TNBTS sudah membuka 4 pintu gerbang masuk wilayah kawasan wisata Gunung Bromo, yakni di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Malang, dan Kabupaten Lumajang. Begitu, Lianita.
0: Ya, lalu bagaimana kondisi di sana sendiri? Apakah Anda merasa apa perbedaannya sebelum ditutup kemarin atau seperti apa, Irsyad?
2: Baik, dapat saya laporkan bahwa di belakang saya ini terlihat Gunung Bromo yang sedikit tertutup kabut. Sementara di kanan saya ini adalah bekas terbakarnya, yakni di Blok Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kalau saya lihat pengamatan di sini, masih tercium kayak bau hangus terbakar. Namun dari komentar warga sekitar bahwa pada tanggal 17 Agustus kemarin atau pas waktu penurunan bendera itu, wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Tosari, sudah diguyur hujan. Begitu, Lianita.
0: Baik. Lalu Anda katakan tadi sudah ratusan wisatawan kembali datang setelah dibuka pada hari ini. Bagaimana petugas mengawasi agar kawasan ini bisa terus terjaga, tidak kembali lagi terjadi karhutla, begitu, Irsyad?
2: Ya, Lianita, dapat saya laporkan di pintu masuk, salah satunya di pintu masuk Kabupaten Pasuruan, ya, yakni di Kecamatan Tosari ini, petugas terus berjaga dan menghimbau kepada pengunjung untuk tetap berhati-hati agar tidak melakukan perapian dan tetap melakukan pelestarian di sekitar kawasan Gunung Bromo. Karena di savana sendiri masih terlihat kuning dan rawan terjadi titik api baru yang bisa menyebabkan kebakaran lagi. Begitu, Lenita.
0: Iya, Anda sudah kembali bisa masuk ke sana. Bagian mana yang menurut pengamatan Anda paling terdampak pada karhutla yang terjadi kemarin, Hirsya?
2: Dapat kami lakukan bahwa di kiri saya aja terlihat daerah Pusung Duwur, di mana beberapa waktu kemarin terjadi kebakaran hebat. Masih terlihat ada lahan ranting-ranting yang kering yang memungkinkan dapat terbakar kembali. Kemudian di tepat di belakang saya ini, di Blok Dingle ini terlihat sudah sekitar 80% bukit sudah hangus terbakar. Begitu lihat kita.
0: Artinya Anda sudah masuk ke sana, ada bagian-bagian yang memang berkas terbakar situ. Sebagai orang yang sudah masuk ke sana, apa saran Anda kepada wisatawan yang masuk ke kawasan Bromo? Lebih baik mereka lewat mana atau untuk menginap di kawasan apa seperti itu demi keamanan, Irsya, dan kenyamanan?
2: Dapat kami laporkan bahwa di jalur wisata Gunung Bromo, tepatnya di via Kabupaten Pasuruan yaitu di Kecamatan Tosari ini, ada jalan tersendiri atau sudah disiapkan jalan untuk pengunjung baik melakukan menggunakan sepeda motor atau menggunakan kendaraan transportasi jeep yang sudah disediakan di wilayah Kecamatan Tosari sendiri. Pengunjung tidak dihimbau untuk tidak menyalakan api, tetap menyalakan api, tetap di mana kemudian api itu harus benar-benar padam sehingga kebakaran tidak terjadi. Pasalnya di sini ini hembusan angin yang sangat kuat sehingga percikan api atau api yang dapat itu bisa membakar lahan-lahan yang kering. Terlihat di belakang saya itu adalah padang savana yang terlihat kering, begitu, Lenita.
0: Ya baik, Irsya, Anda sebutkan memang sudah banyak wisatawan, tapi kemudian saat ini kondisi cuacanya memang belum begitu bersahabat ya, karena kembusan angin bisa menyebabkan memicu karhutla kembali. Lalu untuk petugas atau otoritas di sana, apakah melakukan pembatasan jumlah wisatawan agar kondisi ini bisa segera pulih atau dalam rangka proses pemulihan, apakah ada pembatasan tertentu yang dilakukan?
2: Dapat kami laporkan bahwa sejak dibuka pada hari ini di pihak loket belum ada pembatasan pengunjung. Tetap petugas menghimbau kepada wisatawan baik lokal maupun domestik, kemudian warga Tengger sendiri agar menjaga lagi kawasan Gunung Bromo agar tidak terjadi kebakaran lagi. Begitu, Lenita.
0: Baik, Irsya, artinya memang tidak ada pembatasan, masyarakat umum sudah boleh masuk tanpa pembatasan, hanya dihimbau untuk terus menjaga keselamatan di sana. Seperti itu ya, Irsya. Baik, terima kasih Irsya Priyongko.

0: Laporkan dari Blok Dingkik di kawasan Bromo, Nusa Jawa Timur maksud saya. Selamat siang Irsya, selamat bertugas kembali. Selanjutnya, krisis air bersih imbas musim kemarau membuat puluhan ibu-ibu menyerbu bantuan air bersih yang diberikan dengan menggunakan water cannon pada Rabu. Mereka pun membawa berbagai wadah guna menampung bantuan air. Sementara puluhan hektar sawah di dua dusun Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terancam gagal panen akibat kekeringan. Krisis air terjadi saat tanaman padi mulai memasuki fase pembentukan bulir. Akibatnya tanaman padi terancam gagal tumbuh.
1: Puluhan ibu-ibu menyerbu truk water cannon yang dikerahkan Polresta Cirebon, Jawa Barat di Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Dengan membawa berbagai wadah air, kedatangan water cannon ini langsung diserbu warga yang antusias mendapatkan air bersih lantaran sumber air yang mengering imbas musim kemarau. Selama kemarau, warga yang kesulitan mendapatkan air memanfaatkan sisa air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan terpaksa membeli air untuk kebutuhan minum harian.
2: Saat ini, setiap tahun itu tetap di desa kami karena di desa kami itu tak ada hujan, jadi nggak ada sumber air. Makanya tiap tahun itu kekeringan.
1: Sementara itu, musim kemarau menyebabkan puluhan hektar sawah di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terancam gagal panen akibat kekeringan. Pasalnya, kemarau membuat tanah retak sehingga tanaman padi yang sudah ditanam terancam gagal tumbuh. Penyiraman darurat menggunakan mobil tangki pun dilakukan guna mencegah retakan agar tidak semakin parah pada Rabu. Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak satu bulan lalu. Dari total sekitar 40 hektar lahan di dua dusun, sekitar 10 hektar sudah mengalami retak akibat kekeringan.
3: Kalau sekarang ada bisa dipanen, Pak?
4: Enggak
3: ada, dikering, mati ke padi, tak?
4: Iya, hampir mati.
3: Hampir mati nih?
1: Petani berharap bantuan pasokan air dapat terus dilakukan selama musim kering agar ancaman gagal panen tidak meluas. Di lokasi berbeda, tanah retak yang melanda Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Selasa, membuat satu rumah warga ambruk akibat tanah yang bergerak. Posisi rumah yang berada di dekat tebing membuat seluruh bagian pondasi dan bagian rumah runtuh. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Aparat setempat pun mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi pergerakan tanah, serta diimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang aman jika terjadi pergerakan tanah susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Pembusukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir juga menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Untuk menekan emisi tersebut, data mengenai profil dan karakteristik sampah menjadi hal penting dalam menentukan kebijakan.
5: Melalui proyek Smart Waste Indonesia, World Resources Institute Indonesia bersama Global Methane Hub berupaya memperkuat pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana dari sektor persampahan. Proyek ini juga menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih akurat untuk melengkapi perhitungan emisi yang selama ini digunakan secara nasional.
6: Smart Waste Indonesia adalah proyek yang ditujukan untuk bisa menggambarkan secara lebih akurat gitu ya, profil sampah dari yang dihasilkan oleh kota-kota kita gitu ya. Mengapa ini penting gitu ya? Karena hanya dengan memahami profilnya dengan baik gitu ya, bisa dibangun sistem yang kemudian mampu meramalkan dan kemudian digunakan sebagai dasar mengambil kebijakan pengelolaan di masing-masing kota seperti apa.
5: Pengukuran yang lebih akurat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai sumber emisi dari sektor persampahan. Hasilnya dapat digunakan untuk memperkuat data nasional sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah pengurangan emisi metana di masing-masing daerah.
7: Menurut kami metode yang dilakukan pada proyek SMART ini melengkapi dengan apa yang sudah dilakukan selama ini secara nasional. Pada pendekatan penghitungan yang dilakukan, mereka menggunakan alat ya, alat khusus untuk menghitung. Sementara selama ini yang kita lakukan untuk menghitung pendekatan emisi secara nasional itu melalui pendekatan perhitungan. Jadi menurut kami ini akan sangat melengkapi, ada yang melalui alat langsung, ada juga yang melalui pendekatan perhitungan.
5: Setelah proyek Smart Waste Indonesia berakhir, hasil pengukuran dan data yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti sebagai laporan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pengelolaan sampah sekaligus mempercepat upaya pengurangan emisi metana di Indonesia. Iman Firmansyah, Andika Suramanto, Jakarta.
0: Banjir bandang menerjang Thailand utara hingga merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Banjir bandang menerjang Nan, Thailand Utara. Air bah merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan hingga warga diminta mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara hujan deras picu banjir dan longsor di Korea Selatan. Satu orang tewas, empat terluka dan lebih dari 560 warga dievakuasi.
6: Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Nan, Thailand Utara setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa malam hingga Rabu. Di distrik Poa, air bah menggenang dan menerjang permukiman. Arus deras terlihat menghantam rumah-rumah warga, sementara air sungai meluap dan menyapu jalan. Rekaman di desa Banprang memperlihatkan air bah berwarna coklat mengalir deras. Petugas penyelamat harus menggunakan perahu untuk menjangkau warga yang terjebak. Banjir dan luapan sungai juga merusak akses jalan, di antaranya sebuah jembatan yang menghubungkan Poa dengan kawasan Taman Nasional Doi Puka yang dilaporkan hanyut. Longsor turut menutup sejumlah ruas jalan di distrik tersebut. Peringatan darurat telah disiarkan. Warga di wilayah rentan diminta segera pindah ke tempat yang lebih tinggi karena hujan lebat masih berpeluang terjadi hingga Jumat mendatang. Hujan deras memicu banjir dan longsor di Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Satu orang tewas dan empat lainnya terluka setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak Senin. Rekaman dari Goje dan Tongyong memperlihatkan jalan yang terbelah dan terkikis. Pipa di bawah tanah terlihat setelah permukaan aspal rusak diterjang air. Di sejumlah lokasi, air dan lumpur merendam restoran serta toko. Mobil rusak, puing dan aspal yang hancur juga berserakan di jalan. Hingga Selasa, otoritas mencatat 2.574 laporan kerusakan, mulai dari rumah dan jalan terendam, pohon tumbang hingga gangguan listrik dan pasokan air. Di Goje, longsor menimpa sebuah apartemen pada Senin pagi dan menyebabkan satu orang tewas serta dua lainnya terluka. Hingga kini lebih dari 560 warga dievakuasi dari Gyeongsang Selatan, Busan, dan Pulau Jeju.
1: Gelombang panas ekstrim yang menimpa Jepang memaksa para petani dan peternak kini beralih menjadi nokturnal dengan beraktivitas pada malam hari untuk menghindari sengatan panas. Sementara di Prancis, gelombang panas ekstrim memaksa para petani anggur memulai masa panen lebih awal dari biasanya.
7: Suasana greenhouse milik Motoaki Ijima di Niko, Prefektur Tochigi, Jepang, tampak terang benderang di tengah kegelapan malam. Petani berusia 36 tahun ini memutuskan mengubah seluruh jadwal panen dan perawatan tanaman menjadi malam hari sejak 3 tahun lalu. Lingkungan kerja yang makin panas dan berbahaya bagi kesehatan menjadi alasan utama mereka menghindari terik matahari siang. Sebagian pekerja lainnya memilih memulai aktivitas segera setelah matahari terbit saat suhu udara masih relatif sejuk. Ancaman sengatan panas sangat tinggi di Jepang, terutama karena sekitar 70% petani di negara ini berusia 60 tahun ke atas yang sangat rentan terhadap panas dan kelembaban tinggi. Tantangan serupa dihadapi peternak unggas Tetsuya Usuba di kota Moka, Jepang. Suhu siang hari yang sering mencapai di atas 35 derajat Celcius membuat ayam petelur mengalami stres dan enggan makan. Demi mencegah kematian ayam akibat sengatan panas, Usuba membangunkan ayam-ayamnya pada pukul 2.30 pagi untuk makan saat suhu dingin serta memasang sistem pendingin air di atap kandang.
8: 梅雨明けの3日間の間で、こちらの鶏舎と隣の鶏舎で、大体 500 羽を超える鶏を死なせてしまいました。で、当時は本当に気温が暑くて。
7: Puluhan pekerja kebun anggur di wilayah Champagne, Prancis sudah mulai beraktivitas sejak subuh. Mereka harus memetik anggur Cardonnay lebih cepat sebelum terik matahari naik. Badan Regulasi Kebun Anggur memajukan tanggal resmi panen ke tanggal 12 Agustus karena suhu panas mempercepat proses pematangan anggur. Hal ini memaksa petani mengorbankan waktu libur musim panas mereka. Perubahan pola panen ini dirasakan sangat cepat oleh petani. Beberapa puluh tahun lalu, panen biasanya baru dimulai akhir September atau Oktober saat suhu lebih sejuk. Namun sejak tahun 2000-an, masa panen bergeser ke bulan Agustus. Selain itu, gelombang panas serta embun beku di musim semi tahun ini telah merusak dan mengurangi hasil panen anggur hingga 30%. Menanggapi kondisi ini, Komite Champagne terus mengembangkan varietas anggur baru yang lebih tahan kekeringan serta cuaca ekstrim. Varietas baru ini diharapkan mampu menjaga kualitas cita rasa dan tingkat keasaman champagne meski harus bersaing dengan perubahan iklim yang sangat cepat.
1: Kabar tentang pengepungan rumah warga. Kami ke informasi selanjutnya, jalanan Tokyo, Jepang berubah menjadi arena perang air dalam festival Fukagawa Hachiman. Ratusan orang mengarak puluhan kuil portable, sementara penonton menyiramkan air untuk menyucikan sekaligus menyejukkan para peserta. Sementara ratusan balon udara kertas menghiasi langit komunitas Cheran, negara bagian Michoacán, Meksiko.
9: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukagawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukagawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo. Warna-warni balon Kantoya perlahan memenuhi langit Cheran. Balon dari kertas tisu ini diterbangkan menggunakan udara panas yang dihasilkan dari api pada bagian dasarnya. Setiap balon dibuat secara manual oleh kelompok perajin yang dikenal sebagai Glowbearers. Mereka merancang sendiri bentuk, warna, dan pola balon, mulai dari ukuran kecil hingga struktur raksasa. Festival Balon Kantoya Cheran Keri tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-21. Sebanyak 50 tim telah mendaftar, terdiri dari 30 tim lokal dan 20 tim regional. Festival ini juga menghadirkan perajin balon dari Brasil dan Kolombia untuk berbagi teknik sekaligus tradisi.
10: O globo significa tudo para mim, né? Desde ninho, eu faz globo, mexe com globo, solto globos. E em Brasil, como a gente fala, Brasil é crime soltar globos. E acá em México é tudo liberado, é uma honra estar com esse povo.
9: Anak-anak juga dilibatkan dalam proses pembuatan dan penerbangan balon. Mereka diberi kebebasan untuk menciptakan beragam bentuk sesuai imajinasi.
11: Se lo decía a uno de los organizadores, apoyen a los niños. Ellos son los que van a llevar esta tradición por siempre. Nosotros los viejos ya nos vamos saliendo por empresas, por el trabajo, por la familia. Los niños son los que van a seguir con esta hermosa tradición.
9: Festival yang berlangsung dari 14 hingga 16 Agustus ini kembali digelar setelah penyelenggaraan tahun 2025 dibatalkan karena masalah keamanan.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Rosalind Hill. Saya Lianita Ruhyat, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalyn Hugh. Kita awali dengan informasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin mengganas. Api meluas hingga mendekati permukiman, bahkan satu rumah warga dilaporkan terbakar. Beberapa warga terpaksa mengungsi. Sementara petugas gabungan kewalahan menjinakkan puluhan titik api yang muncul hampir bersamaan.
2: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terus meluas di kawasan Jalan Bukit Palangka dan Jalan Bukit Keminting, Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Rabu sore. Kondisi lahan yang sangat kering dan hembusan angin kencang membuat api sulit dikendalikan dan terus menjalar ke berbagai arah. Api bahkan mulai memasuki kawasan permukiman warga. Petugas gabungan bersama relawan pemadam berupaya memutus laju api. Namun pemadaman terkendala keterbatasan sumber air. Petugas juga berupaya menggali parit untuk mengalirkan sisa air yang masih tersedia sekaligus membuat pembatas agar api tidak semakin meluas. Satu unit rumah warga dilaporkan terbakar. Pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. Sejumlah warga lainnya juga mulai meninggalkan rumah untuk menghindari ancaman api dan kabut asap pekat yang terus memburuk.
3: Kegel, bos.
4: Oh, mau ngevakuasi diri, Bu, ya?
3: Ya.
4: Kenapa, Bu?
3: Mana nggak ada tempat kita tinggal di situ.
4: Terbakar ya, Bu, ya?
3: Ya, kebakar.
4: Apa aja, Bu, yang terbakar, Bu?
3: Ya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
4: Semua isinya, Bu, ya?
3: Ya, semua isinya. Uh-uh. Untung kunci mobil tuh nggak hangus, itu bisa mobilnya.
4: Kejadiannya kapan, Bu? Malam atau?
3: Kejadiannya siang aja.
4: Uh-uh. Itu pemadam belum sempat datang, Bu, ya?
3: Belum sempat. Pemadam datang, rumahnya udah hangus. Mm-hmm. Maka rumah yang di samping itu nggak kebakar tuh oleh sudah datang pemadamnya.
4: Oke. Okay. Ibu, sewaktu kejadian kebakaran, Ibu kemana, Bu?
5: Alasannya asap ini.
4: Oh, asap, Pak, ya?
5: Ya, asap.
4: Terus untuk barang berharga dia dibawa juga, Pak, ya?
5: Ada yang dibawa, ada yang... Mungkin yang kurang berharga apa ditinggali, ya. Kalau khusus ya rumah-rumah beton itu kan masih aman, ya.
4: Bapak rencana mau kemana, Pak? Ngevakuasi diri, Pak?
5: Mungkin ya ke tempat kawan kah atau apa.
4: Oh iya.
5: Sementara.
2: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah terus berupaya untuk memadamkan karhutla yang pernah terjadi. Di antaranya dengan modifikasi cuaca atau hujan buatan.
6: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OMC.
2: Raja Juli Antoni meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun karena kondisi lahan yang sangat kering membuat api mudah menyebar. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, selamat siang Mas Samsudin. Seperti apa kondisi karhutla yang semakin mengganas di sana? Silakan dengan laporan Anda.
7: Ya, Ocha, dapat saya laporkan pemirsa, saat ini saya berada di 3 km dari titik 0 tempat Palangkaraya atau tidak jauh dari kawasan Universitas Palangkaraya. Saat ini saya melaporkan kondisi kebun lahan ini sudah sangat mengganas, ya. Lahan-lahan gambut di sekitaran jalan Yu sudah ujungnya sudah terbakar. Dapat saya perlihatkan ini titik-titik api terus bermunculan. Nah, titik-titik api terus bermunculan dan membakar lahan gambut yang ada sekitar jalan Yu Sudarso ujung, dan bahkan ada lahan pertanian masyarakat seperti tadi itu ikut terbakar. Dan sempat saya wawancari beberapa petani tadi, dia sudah sekitar 5 juta. Bahkan kepulan kabut asap ini juga sudah mengarah ke maupun ke luar kota, karena posisinya pemirsa dapat saya laporkan kemana pemirsa itu meninggalkan begitu, Pak.
1: Sejauh mana luas lahan yang kemudian terbakar, Mas Samsudin ini, apakah kemudian titik api masih terus bertambah sampai dengan saat ini?
7: Ya, berdasarkan data dari Pulau BPWD Kalimantan Tengah itu tanggal 19 kemarin, 19 itu sudah luas lahan terus melakukan peningkatan itu saat ini yang tersebar di 14 kabupaten kota sudah 4.000 yang terbakar. Untuk kejadian itu sebanyak 1.543 kali, di mana jumlah hoso itu mencapai 11.121 titik. Dan BMKG sendiri di tanggal 19 Agustus kemarin itu sudah tercatat 3.755 titik itu tersebar di 14 koretinya. Di Kalimantan Tengah ini sudah sangat rawan, salah satunya di Ibu Kalimantan Tengah. Tugas terus berpacu dengan waktu untuk melakukan pemadaman yang hampir setiap hari itu titik-titik api terus berlangsung. Namun kendala air menjadi mereka menghadapi saat ini, parit-parit kering dan mereka mengandalkan pasokan air dari mobil-mobil tangki yang terus dikirim bolak-balik untuk melakukan upaya pemadaman di lapangan. Bahkan upaya waterbombing yang dikerahkan bantuan dari BPBD itu juga harus setiap hari melakukan upaya pemadaman di lokasi yang terjauh yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas.
1: Ya, Mas Samsudin, kami ingin konfirmasi lokasi tempat Anda melaporkan saat ini di lokasi mana, dan penampakan di area belakang Anda melaporkan itu apakah pemukiman warga?
7: Ya, saat ini saya berada di Jalan Yusudarsojung, tepatnya di Kalangkaraya. Dan di sini sudah kawasan penduduk yang berada di pinggir jalan ke Bakatan sudah mengarah. Jadi yang di belakang saya pun ini kepulan-kepulan kabut asap yang kebakaran hutan dan lahan gambut ini sangat dipadamkan. Petugas sudah berulang kali melakukan upaya-upaya penyiraman dengan banyaknya air, bahkan tapi gambut ini menyebabkan api yang ada di dalam gambut kembali muncul. Dan ini yang terus dilakukan oleh petugas Satgas Darat pun Satgas Udara untuk melakukan agar upaya penanggulangan ini terus dilakukan. Begitu, Oca.
1: Baik. Mas Samsudin, terkait dengan ternyata karhutla ini dampaknya masih sangat signifikan di area pemukiman warga. Apakah sejauh ini Anda mendengarkan atau mendapatkan update? Apakah kemudian ada akhirnya warga yang terjangkit kasus ISPA? Sejauh ini penanganannya sudah seperti apa?
7: Ya, pemirsa juga saya dapat melaporkan beberapa hari ini sudah saya melakukan peliputan di beberapa puskesmas yang ada di Kota Palangkaraya. Itu jumpa sudah terus dimulai signifikan. Itu data di pos dinas kesehatan yang saya terima itu sudah mencapai 3 bulan terakhir minggu kedua bulan Agustus itu sudah mencapai 5.593. dari Juli ke Agustus ke pertengahan Agustus ini sudah terjadi peningkatan itu sekitar 1.400 lebih itu warga yang harus menderita karena ISPA akibat terpapar asap. Dan ini terus dilakukan oleh upaya kesehatan di mana puskesmas ini juga sudah menyiapkan rumah oksigen atau UGD darurat, baik itu di puskesmas Penteng, puskesmas Pahandut yang bekerja 24 nantinya kalau ada masyarakat yang terpapar asap. Dan saat ini data ISPA yang berdasarkan Dinas Kesehatan Kalimantan saya dapatkan dari data Pusdalop Kalimantan BPBD itu sudah mencapai 6.679 kasus. Dan ini yang sudah menghadirkan pemirsa yang dan Wali Kota juga sempat saya wawancarin kemarin, menghimbau kepada warganya agar menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Begitu, Oca.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Samsudin melaporkan langsung dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih informasinya. Tetap jaga kondisi dan juga kesehatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diduga akibat kelelahan dan terpapar asap tebal, seorang relawan pemadam karhutla di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tiba-tiba pingsan saat berjibaku memadamkan api. Sementara itu, aksi seorang pelajar SMA yang mengenakan kostum superhero Superman saat menjadi relawan pemadam kebakaran hutan di dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

0: Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut Kuta, tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami As-Salam, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah sebelumnya bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
1: Jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan, terjadi sesuatu pingsan gitu. Alhamdulillah, untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik, kena sesak napas.
0: Tim relawan berharap ada dukungan tambahan dari pemerintah, mulai dari vitamin, suplemen, hingga kebutuhan penunjang agar kondisi relawan tetap terjaga saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data terakhir Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar wilayah Kota Waringin Timur mencapai 1.562 hektar. Dengan mengenakan kostum superhero Superman, seorang pelajar SMA di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Rudiansah memilih turun langsung ikut memadamkan karhutla di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya, yang dari hari-hari semakin meluas. Aksi ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kementerian Kehutanan memberikan penghargaan atas kepedulian remaja 17 tahun tersebut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan beasiswa pendidikan dengan harapan sang Superman dapat melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan.
2: Ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama tuh cuma lihat-lihat, terus aku coba ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
3: Sama ya?
2: Ya sama.
3: Tadi ketemu Pak Menteri, apa aja yang disampaikan tadi ke Pak Menteri?
2: Aku mau minta beasiswa aja.
0: Semangat terus Rusdiansah menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari siapa saja. Di tengah ancaman karhutla yang terus mengintai, aksi sederhana seorang pelajar ini menjadi pesan bahwa menjaga hutan dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Samsudi Nur, Kalimantan Tengah.
4: Kita ke informasi lainnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberangkatkan kapal Adri 52 yang membawa bantuan logistik untuk membantu korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu PT Pelni menggratiskan pengangkutan bantuan untuk korban gempa Flores di Nusa Tenggara Timur. PT Pelni menyiagakan kapal untuk pengangkutan logistik bantuan ke 4 pelabuhan di Pulau Flores.
5: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberangkatkan kapal Adri 52 yang membawa bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya mengangkut logistik, kapal yang diberangkatkan dari Satuan Angkutan Air Pus Bekangat, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu itu juga dilengkapi fasilitas seperti rumah sakit darurat, termasuk 2 dokter dan 8 tenaga medis yang siap memberikan pelayanan kesehatan. Seluruh bantuan yang dibawa meliputi 5 truk, 2 ambulans, 100 tandon air, serta kebutuhan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Hingga kini TNI AD telah mengerahkan 2.253 personil dari Bali dan Kupang ke lokasi bencana Nusa Tenggara Timur. Sementara jika digabung dengan TNI AU serta TNI AL, total personil yang diturunkan mencapai lebih dari 5.000 orang.
6: Jadi di sana sebetulnya kita sudah punya dokter, di sana dari rumah sakit dari Kodam juga sudah mengirimkan dokter dan juga petugas kesehatan. Di sini juga ada fasilitas rumah sakit dan ada 2 dokter beserta 8 tenaga medis yang ada di kapal. Kalau nanti mereka memang memerlukan perawatan di kapal, kami akan lakukan. Kalau memang mereka harus terjun, mereka akan terjun. Jadi tergantung kondisinya nanti di sana.
5: Kasat juga menegaskan, evaluasi bantuan akan terus dilakukan selama 1 hingga 3 bulan ke depan sesuai kebutuhan di lapangan. Penanganan bencana ini dilakukan dengan konsep napas panjang agar bantuan tidak berhenti setelah tahap darurat selesai. PT Pelayaran Nasional Indonesia menyediakan fasilitas pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

0: Fasilitas tersebut dibuka untuk membantu mempercepat distribusi kebutuhan dasar ke wilayah terdampak bencana dengan memanfaatkan jaringan pelayaran Pelni. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut sekaligus Ketua Tim Posko Bantuan Pelni untuk NTT, Hana Suhardi mengatakan, fasilitas tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa Flores.
1: Untuk pengiriman bantuan kami siagakan di 4 lokasi pelabuhan. Yang pertama adalah Maumere, Labuan Bajo, Ende, dan juga Larantuka. Jadi bagi para pihak atau instansi yang ingin mengirimkan bantuan, PMI siap mengantar gratis sampai dengan ke 4 lokasi pelabuhan yang didukung dengan 6 kapal yang masuk ke pelabuhan terdekat.
0: Melalui program tersebut, Pelni menerima bantuan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk kemudian diangkut menggunakan kapal penumpang Pelni sesuai dengan trayek reguler. Bantuan yang dapat dikirim antara lain makanan, air minum dalam kemasan, tenda, terpal, selimut, perlengkapan tidur, penerangan, obat-obatan, dan perlengkapan medis, serta kebutuhan lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Rotary International melanjutkan program transformasi di Kampung Laut Cilacap, Jawa Tengah. Wilayah yang pernah dikenal sebagai wilayah rawa, lahan tidak produktif dan rentan malaria. Kini telah diubah menjadi area sawah produktif. Sawah produktif seluas 7.000 hektar ini telah menghasilkan sekurangnya 84.000 ton panen padi dalam satu tahun dengan pendapatan mencapai 9,2 triliun rupiah dalam kurun 11 tahun terakhir.

0: Kamis 13 Agustus 2026 menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kampung Laut Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pasalnya, rice mill dengan fasilitas mesin pengering dan penggiling gabah yang selama ini mereka impikan telah berdiri dan diresmikan di desa mereka. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat proses pasca panen, menjaga kualitas hasil panen, dan meningkatkan nilai jual beras petani. Proyek ini terlaksana melalui kolaborasi Rotary Club Jakarta Millennium District 3410 bersama partner internasional Hua Xiao Foundation Hong Kong, Taiwan District 3501, dan Chame Station Asia. Namun rice mill ini bukanlah awal dari perubahan di kampung laut. Fasilitas ini justru menjadi babak baru dari sebuah proses transformasi yang telah dimulai sejak 2013. Kampung yang dulu di antara rawa, kini menjadi mutiara di antara padang hijau sawah produktif.
1: When I drove through here and I saw these amazing fields from swampy malaria swamps to now, the greenery, that's transforming the land. And I'm now today I've seen transformed families and a transformed community.
0: Perubahan tersebut berawal pada 2013 ketika Eva Kurniati datang langsung meninjau kondisi kampung laut. Perjalanan dari Cilacap menuju kampung laut saat itu memakan waktu sekitar 3 jam dengan perahu dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi. Dari peninjauan tersebut muncul gagasan mengubah lahan rawa dan tidak produktif menjadi lahan pertanian.
2: Mulai 13 sampai 2025 tahun lalu kami sudah terciptakan terbentuk 5 proyek lewat Rotary International pendanaan, yaitu mentransform rawa menjadi produktif land sehingga masyarakat di sini menjadi petani, bisa menanam padi, menanam sayur, menanam buah-buahan. Tetapi kami membutuhkan dryer dan itu oven dan penggilingan untuk supaya padi yang diproduksi oleh kami ini bisa menjual harga lebih tinggi. Karena sebelum ada dryer, mereka tergantung pada cuaca. Dan kami kolaborasi dan Rota Internasional memberikan dana kepada ini sehingga terciptalah rice mill ini. Itu saya kalkulasi itu sekitar 9,2 T. Karena 1 hektar itu bisa memproduksi 6 ton. Nah, dengan demikian berarti masyarakat di sini sudah sangat makmur mendapatkan US dollar half a billion dollars dengan dukungan dan bantuan dari Rotary Internasional.
0: Secara bertahap, lahan yang sebelumnya tidak produktif mulai berubah menjadi sawah. Masyarakat pun mulai memiliki sumber penghidupan baru. Sekitar 7.000 hektar lahan kini telah dimanfaatkan untuk pertanian, dengan produksi beras mencapai sekitar 84.000 ton per tahun. Lebih dari 2.000 keluarga di kawasan ini telah mendapatkan manfaat dari transformasi tersebut.
3: Actually, I have this greatest honor, yeah, to participate on this very meaningful project with Rotary Indonesia and Rotary International. And I was also very impressed 4 years ago when I visited this place with past district governor Eva Kurniati. And then during the time we already decided, yeah, I think to invest on these facilities, this rice mill. And also it's more for the empowerment to the community that I think they can change or improve the livelihood of the community. Yeah.
0: Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membantu petani mengolah hasil panen, tapi juga menjadi jembatan dari transformasi lahan di hulu menuju peningkatan nilai ekonomi di hilir.
4: Harapan besar kami dengan hadirnya mesin penggilingan padi dan penggilingan padi ini dapat membantu masyarakat lebih sangat memproduktif, ya, sehingga kita tidak tergantung dengan cuaca.
0: Bagi petani di Desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap, hadirnya bantuan alat pengolahan padi ini adalah mimpi yang terwujud. Karena setelah lahan rawa telah diubah menjadi ladang pertanian, rice mill akan menjadi pelengkap produktivitas yang sempurna.
5: Dan tahun bakal itu tahun 2013, ya. Waktu itu Ibu Eva datang ke sini bersama Rotary untuk yaitu mangrove tadi yang dianu, ya, yang dibaca tadi mangrove khusus untuk wilayah saya, ya, wilayah yang Ujung Gagak. Sehingga akhirnya kami memutuskan kalau bisa, Bu, jangan cuma mangrove. Mangrove bisa di sebelah desa yang sebelahnya, tapi untuk pertanian di desa saya ini, desa kita. Yang mana Ujung Gagak itu masih mayoritas malah petani. Sehingga akhirnya dengan kemurahan hati beliau yang punya rasa empati dan sayang terhadap masyarakat yang ada di kampung laut. Dan menurut saya dia adalah menjadi malaikat penolong bagi kami masyarakat petani di sini, sehingga kami akhirnya dibantu untuk memproduktifkan lahan yang tidur, ya, lahan yang tidur yang tidak bisa ditanami. Nah, disinilah manfaatnya yang sangat luar biasa, sehingga gabah kami, beras kami menjadi keringnya sesuai apa yang standarkan oleh Bulog. Otomatis dong harganya jadi baik. Oleh sebab itu, setelah saya rasakan dari 2013 sampai sekarang, ternyata ini dari hulu sampai ke hilirnya sudah dijalankan dengan sempurna.
0: Perjalanan transformasi kampung laut terus berlanjut. Harapannya, hasil panen yang lebih berkualitas dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Sejumlah mama berlomba menangkap bebek dalam perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sesaat lagi informasinya di CNN Indonesia News Hour.

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, sejumlah emak-emak di Kabupaten Lamongan berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Tingkah lucu emak-emak saat berusaha menangkap bebek ini pun mengundang gelak tawa warga yang menonton. Perlombaan yang melibatkan anak-anak juga tak kalah menarik perhatian. Seperti lomba memasukkan pulpen ke dalam botol dan perlombaan makan biskuit dari dahi. Raut wajah yang lucu membuat penonton tertawa.
6: Beginilah keseruan dan gelak tawa warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dalam perayaan HUT Kemerdekaan Rabu siang. Bukannya menangkap bebek, beberapa kali emak-emak ini justru menangkap emak-emak lain yang ada di dalam arena lomba. Meski berulang kali gagal, lincah dan gesitnya bebek pun akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang emak hingga mengundang sorak-sorai penonton.
7: Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
8: Sulit.
7: Ya. Kenapa kok sulit?
8: Ya enggak bisa pegang, enggak bisa mata tertutup.
6: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT Kemerdekaan. Momen bocah mengikuti berbagai lomba 17-an dalam semarak merayakan kemerdekaan viral di media sosial. Seperti yang satu ini nih, ada lomba yang diikuti oleh anak-anak yang juga mengundang gelak tawa, yakni lomba memasukkan ballpoint ke dalam botol. Jika biasanya ballpoint diikat di pinggang, yang satu ini ballpoint diikat dengan tali dan dipegang sendiri. Uniknya, untuk bisa memasukkan ballpoint, peserta harus menggunakan alat bantu spion sepeda motor. Peserta dituntut menjaga keseimbangan hingga tepat memasukkan ballpoint ke dalam botol. Tak heran, peserta begitu serius menatap spion hingga lomba yang diikuti oleh mayoritas anak-anak ini mengundang gelak tawa. Sementara lomba yang satu ini juga tak kalah mengundang tawa. Peserta diminta untuk memakan biskuit, namun biskuit diletakkan terlebih dahulu di dahi. Nah, tugas peserta harus memindahkan biskuit hingga masuk ke mulut dengan cara menggerakkan bagian wajah. Aksi ini membuat peserta memasang ekspresi lucu. Tak heran juga warga yang menyaksikan tertawa menyaksikan keseruan ini. Suasana penuh tawa dan sorak-sorai serta kebersamaan pun terlihat pada semarak lomba 17-an kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dari Timur Indonesia, PT Freeport terus menguatkan komitmen untuk menyokong industri mineral nasional. Melalui momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi langkah penegasan untuk membulatkan tekad menjalankan produksi secara aman, selamat, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.

0: Dari ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, semangat kemerdekaan Indonesia berkibar di Tembagapura, Papua Tengah. Di tengah pegunungan Papua, ratusan karyawan dan keluarga besar PT Freeport Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan satu semangat, bangkit bersama. Agenda ini digelar serentak di 6 titik area operasional PT Freeport, mulai dari Tembagapura, Kuala Kencana, Nabire, Jawa Timur, hingga Jakarta. Total keseluruhan karyawan tercatat sebanyak 2.281 orang, di mana setiap lokasi terhubung secara virtual. Bagi PT Freeport, perayaan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi momentum refleksi, tetapi juga menegaskan kembali kontribusi perusahaan bagi Indonesia. Sumbangsih tersebut berjalan beriringan dengan proses pemulihan operasional setelah berbagai tantangan yang dihadapi Freeport dalam satu tahun terakhir.
1: Kontribusi Freeport terhadap negara itu tahun lalu, tahun 2025 itu 75 triliun dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya. Tahun ini kita rencanakan walaupun kita hanya bisa produksi 65% tahun ini, tapi diproyeksikan bahwa penerimaan negara dari Freeport Indonesia bisa mencapai 47 triliun. Dan tahun depan tentu akan lebih tinggi lagi, karena tahun depan kita akan bisa mencapai semester 1 itu 75%, dan akhir tahun depan itu menuju ke 100%. Dan kalau kita sudah 100% itu kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari 100 triliun, mungkin 120 triliun.
0: Semangat untuk terus melangkah tergambar dalam formasi Paskibra di Tembagapura. Tahun ini, Paskibra memadukan 40 pelajar Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya dan 39 karyawan PT Freeport Indonesia. Kolaborasi ini menjadi simbol regenerasi ketika generasi muda dan para pekerja berdiri dalam satu barisan untuk mengambil peran, belajar, dan tumbuh bersama.
2: Menjadi salah satu anggota Paskibra awalnya karena dari pihak manajemen memilih saya karena sebagai fresh graduate program dari Freeport Indonesia untuk menjadi representatif dari divisi concentrating, seperti itu. Kemudian mengikuti beberapa ujian seperti tes fisik dan juga kesehatan, dan sehingga lolos dan menjadi bagian dari Paskibra.
0: Mereka yang telah menjalani masa bakti selama puluhan tahun pun tak luput dari apresiasi. Sebanyak 277 karyawan menerima penghargaan atas masa kerja lebih dari 25 tahun, terdiri dari 188 karyawan di Tembagapura dan 89 karyawan di Kuala Kencana.
3: Sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada PT Freeport, yang pastinya nggak nyangka sudah sampai di hari ini, 30 tahun. Senang bekerja di PT Freeport untuk semua kesempatan sebagai putri daerah, diberi kesempatan untuk belajar banyak hal, lalu senang juga membangun daerah sendiri.
0: Dari pegunungan Papua hingga pusat pemurnian di Gresik, Freeport menyatukan rantai operasional, sumber daya manusia, dan investasi dalam komitmen yang sama. Semangat untuk bangkit setelah melewati berbagai ujian sekaligus memastikan sumber daya mineral di bumi Ibu Pertiwi terus memberi nilai tambah bagi negeri.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, di balik riuhnya Pasar Pabean Surabaya, para pengupas bawang terus bekerja sejak pagi. Aroma menyengat tak menyurutkan perjuangan pengupas bawang karena bagi mereka perih di mata lebih ringan daripada melihat keluarga kekurangan. Bagi ibu-ibu pengupas bawang, ada anak-anak menunggu ibunya pulang membawa sedikit rezeki dan dapur keluarga yang harus tetap menyala.
1: Matahari siang menyengat di Pasar Pabean Surabaya. Di sudut pasar, Sumrinyah duduk di antara tumpukan bawang merah. Tangannya terus bergerak, satu persatu bawang dikupas. Kulitnya dipisahkan, lalu dikumpulkan kembali untuk dijual pedagang. Sudah 4 tahun pekerjaan ini ia jalani. Setiap pagi hingga siang, tak ada keluh yang terucap. Hanya tangan yang terus bergerak, seolah sudah menyatu dengan bau menyengat bawang yang melekat di kulit. Bagi Sumrinyah, rasa perih itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Dari pekerjaan inilah, ia mendapatkan uang untuk membantu kebutuhan keluarga. Jika kondisi bawang bagus, dalam sehari ia bisa menyelesaikan sekitar 25 kg. Mereka mendapat upah sekitar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram.
2: Bawang ini, Bu?
3: Udah lama, 4 tahun.
2: 4 tahun, Bu, ya?
3: Upah Rp2.500.
2: Rp2.500, Bu, ya?
3: Ya, kalau kecil Rp3.000.
2: Oh, kalau kecil Rp3.000.
3: Ya, kalau besar Rp2.500.
2: Itu per kilonya, Bu, ya?
3: Per kilo.
1: Tak jauh dari Sumrinyah, Suminah juga melakukan pekerjaan serupa. Bedanya, ia lebih banyak mengupas bawang putih. Dengan pisau kecil di tangan, Suminah mengupas bawang satu persatu. Pekerjaan ini terlihat sederhana, tetapi membutuhkan ketelatenan dan kesabaran, apalagi dilakukan selama berjam-jam.
3: Kalau di sini itu ya 1 kilonya ya 3.000.
2: 3.000 ya.
3: Jadi 5 kilo itu jadi 15.000.
2: Oh. Sehari sama berapa kilo, Mbak?
3: Sehari ya kadang 20 kilo, 25 kilo.
2: Gitu ya seharinya.
1: Di balik tumpukan bawang dan riuhnya Pasar Pabean, aroma menyengat hingga tetesan air mata yang perih tak menyurutkan para pekerja pengupas bawang. Sebab di rumah ada anak-anak menunggu ibunya pulang membawa rezeki dan dapur keluarga yang harus tetap menyala. Muhammad Ianuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, di tangan ibu-ibu kelompok sadar wisata di Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dikreasikan menjadi produk yang menghasilkan cuan. Mereka pun berhasil meraup cuan jutaan rupiah. Seorang petani ikan tawar di Klaten, Jawa Tengah sukses membudidayakan ikan nila larasati. Dari hanya satu kolam, ia berhasil mengembangkan hingga 50 kolam. Dalam satu kali panen dari puluhan kolam itu, ia meraup cuan ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
5: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar Rp7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah Rp3.000.
4: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Ikan nila laras

0: Yati menjadi primadona para petani di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Ikan nila larasati merupakan jenis nila yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Janti Klaten. Ikan nila larasati memiliki keunggulan daging lebih tebal dengan tekstur lentur sehingga tidak mudah pecah saat dimasak. Selain perawatan mudah, pertumbuhannya juga cepat dan bisa dipanen sekitar 3 hingga 4 bulan. Hana Nurdiansah menjadi petani ikan nila yang memiliki sekitar 50 kolam. Dalam sekali panen dari satu kolam, Hana mengaku bisa mengantongi keuntungan antara 10 hingga 15 juta rupiah.
1: Satu kolam untuk 5 meter kali 10 meter persegi itu untuk keuntungan kurang lebih sekitaran 10 sampai 15 jutaan.
2: Sekali panen?
1: Sekali panen untuk lahan 5 meter kali 10 meter persegi. Itu dalam waktu tempo kurang lebih 3 sampai 4 bulan.
0: Nama Larasati adalah singkatan dari nila merah strain Kunti yang diambil dari dua jenis indukan, yakni indukan jantan nila putih pandu dan induk betina nila hitam Kunti. Harga ikan nila Larasati saat ini dibanderol Rp28.000 per kilogramnya. Selain di Klaten, ikan nila Larasati dipasarkan hingga ke Solo, Semarang, dan Demak. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Lianita Ruhyat. Banjir bandang menerjang Thailand Utara, selain merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan, bencana ini juga membuat ratusan warga mengungsi. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Dua serangan udara Israel kembali meninggalkan duka mendalam di kota Gaza. Serangan terhadap sebuah kafe di tepi laut dan pos polisi menewaskan 16 warga Palestina. Kecelakaan maut menimpa sebuah bus dan truk di Paraná, Brasil Selatan. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut menimpa sebuah bus dan truk di Paraná, Brasil Selatan. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada Rabu waktu setempat. Sementara di Thailand, sebuah truk tangki pengangkut gas terbalik dan meledak.
1: Kecelakaan maut bis dan truk terjadi di wilayah Ipiranga, Paraná, Brasil Selatan pada Rabu dini hari waktu setempat. Bis yang terlibat kecelakaan merupakan bis milik Dinas Kesehatan Kota Imbituva. Bis tersebut sedang mengangkut rombongan pasien menuju rumah sakit di wilayah ibu kota Curitiba yang berjarak sekitar 180 km dari lokasi kejadian. Benturan keras membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan menyebabkan 23 orang tewas. Korban tewas mayoritas merupakan penumpang bis dan sopir truk. Sementara 5 korban luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menanggapi tragedi ini, pemerintah kota Imbituva, kota asal sebagian besar korban, langsung menetapkan masa berduka cita resmi selama 2 hari. Sebuah truk roda 6 pengangkut gas terbakar di Jalan Chiang Mai, Lampang, Thailand pada Rabu. Truk tersebut oleng dan terbalik akibat aspal licin di tengah hujan deras. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan truk. Beberapa kali ledakan juga terdengar saat api membakar muatan gas. Beruntung, kepolisian Thailand mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat menimpa sebuah hotel di kota Kolkata, India Timur pada Rabu waktu setempat. Sedikitnya 9 orang dinyatakan tewas, termasuk seorang balita. Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Diketahui api berasal dari lantai 2 bangunan hotel, petugas pemadam berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu sekitar 1 jam. Sebanyak 30 orang berhasil dievakuasi dari dalam bangunan, dugaan awal kepolisian menunjukkan kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
0: Sedikitnya 6 orang tewas dan 40 lainnya terluka dalam 2 serangan terpisah yang menghantam Zhytomyr, Kiev dan wilayah sekitarnya di Ukraina. 2 ledakan yang menghantam markas kepolisian regional Zhytomyr pada Rabu waktu setempat. Rekaman saksi mata menunjukkan puing-puing terlempar ke udara saat warga berlari menjauhi bangunan. Ledakan kedua kemudian terdengar disertai bunyi alarm kendaraan. Kepolisian Ukraina menyatakan serangan drone ini menewaskan 2 petugas polisi dan melukai sedikitnya 20 orang. Sehari kemudian rudal balistik Rusia menghantam Kiev, Ukraina dan menyebabkan 3 orang tewas serta 20 lainnya terluka. Sementara 1 korban lain dilaporkan tewas di wilayah sekitar ibu kota. Serangan lainnya memicu kebakaran di gedung tempat tinggal 9 lantai, apartemen, gudang, fasilitas non-hunian, dan sebuah rumah sakit anak juga dilaporkan terdampak. Dua serangan udara Israel dalam 2 hari kembali meninggalkan duka mendalam di kota Gaza. Serangan terhadap sebuah kafe di tepi laut dan pos polisi di Gaza menewaskan sedikitnya 16 warga Palestina.
2: Tangis keluarga mengiringi jenazah para korban serangan udara Israel di kota Gaza. Salat jenazah pun diadakan untuk mendoakan para korban. Para korban tewas saat 2 rudal Israel menghantam sebuah kafe kecil di kawasan pelabuhan nelayan Gaza bagian barat pada Selasa 18 Agustus. Pejabat kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 7 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka. Salah satu kerabat mengutuk tindakan Zionis Israel yang terus membuat warga Gaza menderita. Di kafe menghadap ke laut Mediterania inilah korban diserang. Tempat yang sebelumnya digunakan warga untuk sejenak melupakan perang malah berubah menjadi lokasi kematian. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan komandan Hamas dan sejumlah anggota kelompok bersenjata. Salah satu orang yang menjadi sasaran disebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun Hamas tidak menjelaskan apakah ada komandan atau anggotanya yang tewas.
3: كل يوم بيقولوا لنا في هدنه بنسمع على مواقع التواصل وعلى القنوات الاخباريه انه في هدنه 14 يوم هدنه 3 شهور هدنه مش عارف شو لكن لا تطبق على ارض الواقع في قطاع غزه شعب غزه ينزف كل يوم دم.
2: Belum usai keluarga memakamkan para korban, serangan lain menghantam markas polisi kota Gaza pada Rabu 19 Agustus. Warga dan petugas medis terlihat mengevakuasi para korban ke dalam ambulans. Menurut petugas medis, 9 warga Palestina tewas dan 15 lainnya terluka. Sejumlah petugas polisi termasuk perwira tinggi disebut berada di antara para korban.
4: Ashina ala khatta. Katalu an-nas min ikhtiyariyya, min tiffal, min nisaa. Bqul bitkallam an hudna. Kul yawm bnqul bukra fi amal, ba'du fi amal, bal biktaru ash-shuhada. Khalli an-nas tahzan alayna, imbara 'ind al-mina.
2: Dua serangan ini terjadi setelah utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, menyelesaikan kunjungan ke kawasan tanpa terobosan. Kushner sebelumnya bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah berbicara dengan pemimpin politik Hamas di Mesir.
0: Ribuan warga Palestina di Gaza yang menjalani amputasi akibat perang kini harus berjuang memulihkan diri dengan fasilitas seadanya. Pembatasan dan adanya blokade masuknya material prostetik oleh Israel membuat para korban kesulitan mendapatkan kaki atau tangan palsu yang layak.
1: Salah satu korban perang yang menjalani amputasi adalah Omar Halawa. Anak berusia 13 tahun ini harus kehilangan kaki kanannya akibat serangan udara Israel pada tahun lalu. Omar dan keluarganya kini tinggal di tenda pengungsian di sebelah barat kota Gaza. Sudah hampir 1 tahun keluarga Omar bolak-balik ke rumah sakit dan pusat prostetik. Namun, bahan untuk pembuatan kaki palsunya masih belum tersedia karena adanya blokade oleh Israel.
5: Ana nafsi aish haya halwa. مكان آمن أركب طرف صناعي أمشي على رجلي ألعب كورة مع أصحابي
6: تابعين فيه في الأطراف الصناعية ولكن لحتى الآن ما تمش توفير المواد الخام للمفصل عشان يركبوا له طرف كل ما بنروح بيحكوا لنا ما فيش للي فوق المفصل ابني بات الرجل اليمين من فوق المفصل طبعا فهنا مشكلة احنا إلنا سنة يعني بنداوم على المستشفيات بنروح.
1: Nasib serupa dialami Gazan Salman yang kehilangan satu kakinya dan mengalami patah tulang di kaki lainnya. Tanpa adanya akses berobat ke luar negeri dan terbatasnya ketersediaan alat medis, proses rehabilitasi berjalan sangat lambat.
7: Insyaallah Rabbana Subhanahu wa taala يكون في مواد احسن وافضل لانه علم الاطراف الصناعيه بالخارج قوي وواسع وكان ممكن يكون افضل لو في مواد تدخل او تعالج.
1: Di tengah keterbatasan, tim medis lokal berusaha merakit kaki palsu menggunakan bahan alternatif seadanya. Namun, komponen lokal ini tidak dapat menambal kualitas dan ketahanan komponen standar internasional.
8: ذلك عدد اصابات بتر بالالاف بسبب الحرب المفروضه على قطاع غزه يمنع الاحتلال دخول المواد الخاصه بتركيب الاطراف الصناعيه ونقوم نحن باستخدام بدائل محليه وهذا لا يعني اننا نستغني عن الشركات المختصه في تصنيع المواد او القطع الغيار المستخدمه في الاطراف الصناعيه لاعتبار
1: Para korban dan tim medis Gaza kini hanya bisa berharap adanya bantuan internasional serta kelonggaran bukan hanya untuk bantuan pangan tapi juga komponen medis khusus agar mereka bisa kembali melangkah.
0: Banjir bandang menerjang Thailand Utara. Selain merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan, bencana ini juga membuat ratusan warga mengungsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Petugas pemadam berjuang untuk mengendalikan kebakaran hutan di Arouca dan Torre de Moncorvo, Portugal Utara. Sementara api membakar perbukitan di barat Madrid, Spanyol. Media lokal melaporkan sedikitnya 3.000 hektar lahan terbakar di Arouca, sementara 700 hektar lahan terdampak di Torre de Moncorvo, Portugal. Helikopter dikerahkan untuk menjatuhkan air saat api dan kepulan asap mendekati kawasan permukiman. Lebih dari 1.000 petugas, ratusan kendaraan, dan 13 pesawat pemadam dikerahkan ke dua wilayah ini. Rekaman udara dari layanan darurat 112 Madrid menunjukkan asap membentang di dekat kawasan permukiman. Mayoritas meminta warga di dua kota, Aldea del Fresno dan Villa Mantilla, tetap berada di dalam rumah demi keselamatan. Sebanyak 20 unit pemadam darat dan 5 pesawat dikerahkan untuk mengendalikan api. Banjir bandang menerjang Nan, Thailand Utara. Air bah merusak permukiman dan menghanyutkan jembatan hingga warga diminta mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara hujan deras picu banjir dan longsor di Korea Selatan. Satu orang tewas, 4 terluka, dan lebih dari 560 warga dievakuasi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Nan, Thailand Utara setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa malam hingga Rabu. Di distrik Pua, air bah menggenang dan menerjang permukiman. Arus deras terlihat menghantam rumah-rumah warga, sementara air sungai meluap dan menyapu jalan. Rekaman di Desa Banprang memperlihatkan air bah berwarna coklat mengalir deras. Petugas penyelamat harus menggunakan perahu untuk menjangkau warga yang terjebak. Banjir dan luapan sungai juga merusak akses jalan, di antaranya sebuah jembatan yang menghubungkan Pua dengan kawasan Taman Nasional Doi Puka yang dilaporkan hanyut. Longsor turut menutup sejumlah ruas jalan di distrik tersebut. Peringatan darurat telah disiarkan. Warga di wilayah rentan diminta segera pindah ke tempat yang lebih tinggi karena hujan lebat masih berpeluang terjadi hingga Jumat mendatang. Hujan deras memicu banjir dan longsor di Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Satu orang tewas dan 4 lainnya terluka setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak Senin. Rekaman dari Goje dan Tongyong memperlihatkan jalan yang terbelah dan terkikis. Pipa di bawah tanah terlihat setelah permukaan aspal rusak diterjang air. Di sejumlah lokasi, air dan lumpur merendam restoran serta toko. Mobil rusak, puing dan aspal yang hancur juga berserakan di jalan. Hingga Selasa, otoritas mencatat 2.574 laporan kerusakan, mulai dari rumah dan jalan terendam, pohon tumbang hingga gangguan listrik dan pasokan air. Di Goje, longsor menimpa sebuah apartemen pada Senin pagi dan menyebabkan satu orang tewas serta dua lainnya terluka. Hingga kini lebih dari 560 warga dievakuasi dari Gyeongsang Selatan, Busan, dan Pulau Jeju.
0: Para ilmuwan Chile berhasil memetakan genetik secara lengkap salah satu dari hanya dua jenis tanaman berbunga yang tumbuh alami di Antartika. Penelitian ini diharapkan membuka peluang pengembangan tanaman pertanian yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, kekeringan dan radiasi ultraviolet.
2: Tim peneliti yang dipimpin ilmuwan Chile berhasil menghasilkan peta genetik paling lengkap dari Colobanthus cuitensis, salah satu dari hanya dua tanaman berbunga yang tumbuh secara alami di Antartika. Tanaman ini menarik perhatian ilmuwan karena mampu bertahan di suhu beku, kekurangan air, serta tingginya radiasi ultraviolet di Antartika, salah satu wilayah terdingin dan terkering di planet ini. Di tengah meningkatnya suhu dan kekeringan di berbagai belahan dunia, kemampuan tanaman ini dinilai dapat membantu menghadapi tantangan pertanian di masa depan. Para peneliti kini mulai mempelajari apakah sifat-sifat ketahanan tersebut dapat diterapkan pada tanaman pertanian melalui teknik penyuntingan gen. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Genome Biology and Evolution terbitan Oxford University Press berhasil menyusun seluruh 40 scaffold atau rangkaian DNA berskala kromosom yang membentuk cetak biru genetik tanaman tersebut dalam proyek bernama Polarix.
3: La utilidad de la planta es indirecta. Es una planta que hace decenas de miles de años colonizó Antártica, entonces es un ejemplo de una invasión biológica natural que llegó por sí sola a Antártica. Eso es relevante en un escenario de cambio climático hoy día. Y también es un ejemplo de adaptación. Es una planta que se ha adaptado a condiciones extremas de frío, de temperatura, de salinidad, de radiación ultravioleta, y eso nos puede ayudar a la agricultura del futuro.
2: Tanaman Colobanthus quitensis merupakan tanaman tetraploid yang memiliki 2 kali lebih banyak materi genetik dibandingkan manusia yang diploid. Kondisi ini membuat pemetaan genomnya jauh lebih kompleks. Namun dengan teknologi terkini, para peneliti berhasil menyusun kembali seluruh genom tanaman tersebut. Para ilmuwan berharap dapat menemukan gen yang menjadi dasar kemampuan tanaman beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Gen serupa kemudian dapat dicari pada tanaman pertanian seperti kentang, tomat, dan anggur. Para peneliti berharap penyuntingan gen dapat membantu tanaman pertanian beradaptasi dengan kondisi seperti tanah bergaram, kekeringan, dan radiasi ultraviolet. Upaya ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga produksi pangan di tengah perubahan iklim. Penelitian ini didukung tim dari California dan melanjutkan upaya sebelum yang dilakukan Korea Polar Research Institute. Penelitian sebelumnya baru menghasilkan versi sebagian dari genom tanaman dan belum dipublikasikan. Pemetaan genom Colobanthus quitensis menjadi langkah awal untuk memahami cara tanaman bertahan di lingkungan ekstrim Antartika. Meski penerapannya untuk pertanian komersial masih membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun, temuan ini memberi harapan bagi pengembangan tanaman pangan yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
0: Amerika Serikat menyatakan Selat Hormuz sudah terbuka. Iran justru menegaskan jalur itu tidak akan dibuka sampai Gedung Putih memenuhi sejumlah syarat. Di tengah klaim yang bertolak belakang, diplomasi kedua negara berada di titik buntu.
4: Melintasi Selat Malaka di kawasan Asia Tenggara, kapal induk Amerika Serikat USS George Washington bergerak menuju Timur Tengah. Kapal induk ini akan menggantikan USS Abraham Lincoln dalam rotasi yang disebut telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu di meja diplomasi, perundingan Amerika Serikat justru tidak bergerak kemana-mana. Presiden Donald Trump menyatakan tidak ada pembicaraan dengan Iran yang sedang berlangsung atau dijadwalkan. Trump menegaskan blokade laut terhadap Iran tetap berlaku, seraya mengklaim Selat Hormuz sudah terbuka dan seluruh ranjau telah disingkirkan. Namun, Teheran menolak klaim sepihak itu. Iran menyatakan nota kesepahaman yang ditandatangani pada pertengahan Juni sudah tidak aktif karena Amerika dianggap melanggar. Tenggat 60 hari untuk membuka Hormuz serta merundingkan sanksi dan program nuklir Iran berakhir tanpa hasil.
5: Wa roshan beguyam ta zamani ke tahadat Amerika dar tafahum name az jumle raf'e mahasire azadi amwal bloke shode raf'e tahrim naft پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد.
4: Walau nasib Selat Hormuz masih tanda tanya, lalu lintas di perairan Selat Hormuz tidak sepenuhnya tertutup. Namun arus pelayaran masih jauh dari kondisi normal. Data NASA Kepler menunjukkan hanya 6 kapal pengangkut komoditas yang melintas pada 18 Agustus di bawah rata-rata terbaru sebanyak 11 kapal per hari. Sebelum Amerika Serikat menyerang Iran pada Februari lalu, Selat Hormuz dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Sementara untuk mengamankan langkah, Iran memilih bersepakat dengan Oman karena kedua negara berada di dua sisi Selat Hormuz. Melalui Oman, Teheran juga berupaya mencari kesepakatan keamanan dan jalur kembali menuju perundingan dengan Amerika Serikat. Namun negara penengah itu justru mendapat tekanan. Trump mengancam akan membom Oman jika negara tersebut dinilai menghalangi kepentingan Amerika dalam perundingan Hormuz.
0: Beralih ke informasi lain, 6 tahun setelah meninggalkan tugas sebagai anggota senior kerajaan, Pangeran Harry dan Meghan Markle dikabarkan akan kembali tinggal di Inggris. Media Inggris dan Amerika Serikat melaporkan Harry dan Meghan akan pindah dari California ke Inggris pada bulan Agustus ini. Pasangan Duke dan Duchess of Sussex itu disebutkan akan membawa kedua anak mereka, Pangeran Archie dan Putri Lilibet. Keduanya direncanakan mulai bersekolah di Inggris pada bulan September mendatang, namun Harry dan Meghan tidak akan kembali menjalankan tugas kerajaan atau tinggal di kediaman kerajaan. Juru bicara Harry dan Istana Buckingham belum memberikan komentar. Meski demikian, seorang sumber yang dekat dengan pasangan tersebut membenarkan laporan media itu. Dan CNN Indonesia World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ulang tahun ke-100 Marilyn Monroe akan segera tiba dan Mattel Inc. siap merayakannya dengan cara yang istimewa. Sebuah boneka Barbie Signature edisi khusus.
1: Mattel merilis figur ikonik yang mengenakan gaun pink menyala tanpa tali, berukuran besar dengan pita di bagian belakang, lengkap dengan aksen hitam dan perhiasan berlian. Tampilan ini terinspirasi langsung dari penampilan legendaris Marilyn saat membawakan lagu Diamonds Are Girl Best Friend dalam film klasik Gentlemen Prefer Blondes. Ini adalah boneka Barbie ketujuh yang dibuat Mattel sejak 1997 untuk merayakan warisan abadi sang bintang legendaris. Lahir dengan nama Norma Jean Mortensen pada 1 Juni 1926 di Los Angeles, Monroe berjuang melewati masa kecil di panti asuhan hingga menjelma menjadi salah satu sosok paling terkenal di dunia. Ia dikenal luas lewat karya-karyanya di era 1950-an seperti Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, dan The Seven Year Inch. Perjalanan hidupnya juga diwarnai oleh pernikahan tingkat tinggi, termasuk dengan legenda baseball Joe DiMaggio dan dramawan Arthur Miller. Namun dunia harus berduka ketika ia meninggal dunia pada 5 Agustus 1962 di usia 36 tahun. Bagi para kolektor dan penggemar berat, boneka eksklusif ini sudah mulai tersedia untuk dibeli sejak 18 Agustus dengan harga $81 Amerika Serikat.
0: Bagaimana jadinya jika coklat disulap menjadi pesawat luar angkasa, robot, hingga lukisan Mona Lisa di Shenzhen, China? Ada pameran unik yang menghadirkan puluhan karya seni yang seluruhnya terbuat dari coklat. Sementara di Vietnam menjelang festival pertengahan musim gugur, seorang pembuat kue di Hanoi menghadirkan kreasi unik. Ia memadukan kue bulan atau mooncake dengan seni tradisional Tohe hingga menghasilkan rangkaian bunga yang bisa dimakan.
2: Anda masih ingat dengan film Charlie and the Chocolate Factory yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, si pembuat coklat ajaib? Ternyata, di dunia nyata ada loh, tepatnya di sebuah museum di Shenzhen, China. Di sini ada puluhan patung coklat yang dipamerkan, mulai dari Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga reproduksi lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Wah, keren! Dan semuanya terbuat dari coklat! Berkat sentuhan tangan ajaib para seniman menggunakan campuran coklat dan resin yang kemudian dipoles, terbentuklah tampilan yang menyerupai karya seni yang luar biasa. Menurut pihak penyelenggara, pembuatan seluruh replika patung coklat ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dengan menggunakan bahan baku kakao hingga bertonton. Tentunya pameran ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati karya seni bagi para pengunjung, terlebih karya seni yang terbuat dari coklat asli. Masih soal makanan yang manis-manis. Nah, yang satu ini ada kue bulan yang cantik. Walau biasanya kue bulan berbentuk bulat, kali ini bentuknya bunga. Dan tentunya semua bisa dimakan. Kue bulan cantik ini dibuat oleh salah satu pembuat kue di Hanoi, Vietnam. Dalam proses pembuatannya, setiap kelopak bunga dibentuk, kemudian dirangkai, dikeringkan, dan diberi warna secara manual. Ada 3 desain bunga yang dihadirkan, yakni bunga teratai, lili, dan pisang. Bagian dasar dibuat dari kue bulan yang dipanggang dan diisi kacang hijau serta kuning telur asin. Sementara, bunga-bunganya dibuat dari adonan tepung beras yang telah dimodifikasi dari bahan tradisional Tohe. Lihat deh, seperti bunga sungguhan ya. Namun sayangnya, kue ini tidak untuk

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 20 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim penyelamat terus berupaya menembus daerah terisolir yang terdampak gempa NTT. Setelah beberapa hari berjuang, tim akhirnya mampu menembus desa Peo Zakaramba. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menyebabkan terbatasnya jarak pandang. Akibatnya aktivitas penerbangan di Bandara Samsudin Nor, Banjarbaru terganggu. Beragam kegiatan dilakukan warga untuk menyambut HUT ke-81 RI. Di Lamongan, mak-mak mengikuti lomba tangkap bebek dengan mata tertutup.

0: Guna memastikan percepatan perbaikan Pelabuhan Maumere, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau langsung pada Rabu siang 19 Agustus 2026. Perbaikan Pelabuhan Maumere perlu segera dilakukan mengingat peran penting pelabuhan untuk transportasi manusia dan barang di Maumere.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Pelabuhan Lorensai Maumere pada hari Rabu 19 Agustus 2026 didampingi Bupati Sika Juventus Prima. Dalam kunjungannya, Tito menyaksikan kerusakan bangunan akibat gempa berskala magnitud 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2026. Menurut Tito, perbaikan di pelabuhan perlu segera dilakukan mengingat peran penting pelabuhan untuk transportasi manusia dan barang.
2: Kemudian dermaga kita lihat tidak terjadi kerusakan, ya, pier-nya itu, jembatannya, kepelayanan bisa dilakukan. Nah ini sangat membantu sekali untuk mobilitas logistik maupun orang, ya. Ya kita prihatin atas musibah ini, dan juga di sini dari 5 yang wafat, 3 ada di sini.
1: Hingga Rabu, operasional pelabuhan masih berjalan normal, baik penumpang maupun bongkar muat barang. Demi keselamatan penumpang, pihak Pelindo sendiri untuk sementara memindahkan layanan penumpang ke area parkir depan yang lebih aman, mengingat gempa susulan masih sering terjadi.
3: Bersama-sama dengan otoritas pelabuhan, mengupayakan operasional tetap berjalan. Tentunya dengan pengaturan-pengaturan, sehingga penumpang tetap bisa turun dan naik secara aman. Jadi untuk sementara kami siapkan area keberangkatan darurat untuk melayani penumpang yang akan keluar maupun datang ke Pelabuhan Maumere.
1: Pihak Pelindo juga menambahkan bahwa tidak ada

0: pengurangan jumlah kapal yang beroperasi melayani transportasi laut melalui pelabuhan Maumere. Dwi Ari, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
1: Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan serta pemulihan pasca bencana gempa bumi dahsyat yang menimpa wilayah Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan seluruh jajarannya berikut alat berat pun telah dikerahkan untuk memastikan tidak ada wilayah yang terisolir.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah terus mengawal proses evakuasi serta penanganan korban di lapangan. Selain itu, pengerahan alat berat secara maksimal dilakukan untuk memastikan tidak ada wilayah yang terisolir dampak dari bencana alam tersebut.
3: Evakuasi benar-benar bisa dituntaskan. Kita tentu sangat berduka atas saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana yang dahsyat di Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu. Dari sisi infrastruktur, kita juga harus memastikan agar konektivitas tidak terputus.
2: AHY menambahkan bahwa pembenahan infrastruktur dasar seperti kebutuhan air bersih dan listrik menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan agar masyarakat terdampak tidak mengalami kesulitan berlarut-larut pasca bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberangkatkan bantuan logistik untuk bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim telah membuka posko bantuan sejak 16 Agustus. Puluhan ton bantuan untuk korban bencana gempa bumi NTT seperti bahan makanan, obat-obatan, kebutuhan sanitasi, perlengkapan bayi, dan selimut akan diberangkatkan melalui jalur laut Kamis malam.
4: Nantinya di sana kurang lebih ada 6 truk kita, kalau jadi itu sudah kita siapkan di sana untuk membawa seluruh bantuan kita ke arah sana. Secara teknisnya kapal tersebut akan menuju ke Labuan Bajo, di mana Labuan Bajo merupakan posko utama yang sudah didirikan oleh teman-teman dari BNPB maupun dari BBD Provinsi NTT. Setelah teknisnya nanti adalah setelah semua barang nyampe ke sana, kita akan koordinasi dengan posko yang ada di sana.
2: Bantuan ini berasal dari berbagai perusahaan dan organisasi perangkat daerah di Jawa Timur. Penyaluran bantuan logistik merupakan bentuk solidaritas agar bencana ini menjadi urusan bersama tak hanya NTT. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasca gempa Flores, upaya untuk menembus daerah terisolir terus dilakukan. Salah satunya adalah desa Peosakaramramba yang terletak di Kabupaten ND. Setelah beberapa hari, warga akhirnya bisa mendapatkan bantuan.
5: Saat ini saya berada di desa Peosakaramba, Kabupaten ND, Kecamatan ND, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumah yang rusak. Kalau bisa dilihat, di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada. Seperti itu gempa-gempa susulan, pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan. Dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini, tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini. Dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
6: Iya.
5: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
6: Ini ada sembako.
5: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
6: Senang.
5: Hah?
7: Ini dewasa belum?
5: Oh, dewasa belum. Oh, dewasanya mau minta snack. Beda, kalau dewasa snacknya beda. Kalau ibu-ibu ini buat cucunya ya, Bu ya? Buat cucu. Tapi senang dapat bantuan?
6: Senang.
5: Sudah berapa lama nunggu bantuan datang?
7: 5 hari.
5: 5 hari. Terus selama 5 hari ngapain?
6: Duduk di tenda
5: darurat. Oh gitu.
6: Tenda darurat. Nantikan harapan di tenda darurat.
5: Akhirnya datang ya.
6: Terima kasih.
5: Tadi sudah curhat sama kepala BNPB.
6: Ya, sudah.
5: Sudah tenang sekarang.
6: Sudah tenang sekarang. Berarti kami sudah kuat.
5: Sudah kuat.
6: Ya, karena jauh-jauh Bapak itu datang, kami lihat sendiri. Baru kali ini masuk di kampung kami.
5: Baru kali ini masuk. Ya,
6: iya.
5: Jauh-jauh.
6: Jauh-jauh itu kami. Terima kasih banyak.
5: Ini rumah saya, Ibu. Oh, ini rumah Ibu di situ. Ya, ini kakak Ibu. Ya. Oh, tapi tadi udah dengar janjinya kan bahwa nanti rumahnya akan dipulihkan, dapat dana seperti itu.
6: Ya.
5: Jadi tinggal tunggu ya.
6: Ya, tinggal tunggu.
5: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa kan?
6: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja, untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat Ibu.
5: Jadi tenang
6: bantuan
5: sekarang?
6: Pasti datang.
5: Bantuan pasti datang, iya. Sehat-sehat ya Ibu Bapak ya. Ya, nanti bantuan datang lagi. Dan karena itu memang komitmen dari pemerintah untuk terus memberikan bantuan kepada warga, terutama warga yang di daerah terisolir. Nah, bantuannya seperti ini, sembakonya akan saya bawa. Dan memang dilakukan secara tertib ya, bantuannya warga menanti secara tertib. Kalau bisa saya lihat, warga di Flores ini meskipun berada dalam situasi sulit, namun mereka tetap tersenyum. Dan senyum itu ya juga memberikan semangat buat mungkin para pekerja kemanusiaan.

0: karena ini caranya mereka untuk semoga bisa cepat pulih ya. Nah ini bantuannya, warga sedang didata untuk diberikan bantuan, datanya juga oleh dari perangkat desa setempat, dan dari kepala desa juga memberikan arahan bagaimana memberikan mengambil bantuan-bantuan. Kalau saya lihat ada beras dan juga ada perangkat kesehatan pribadi, sanitasi pribadi, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari rumah-rumah, sehingga beras dan juga kesehatan pribadi dan juga bahan kebutuhan pokok lainnya itu yang paling dibutuhkan oleh warga. Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen seberapapun sulitnya akan terus mengirimkan bantuan-bantuan, dan ini diakui oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan, karena itu faktor jarak dan juga waktu pengiriman, sehingga semuanya diharapkan tenang, bantuan tetap akan terus datang untuk warga-warga yang terdampak gempa.
1: Itu pakai jelati, tetap.
2: Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Sika, anak-anak di lokasi pengungsian Gelora Samodor mendapat pendampingan melalui kegiatan trauma healing berbasis literasi. Selain anak-anak, orang dewasa pun mendapatkan sesi pemulihan agar dampak bencana gempa tidak meninggalkan trauma mendalam.
3: Mobil perpustakaan keliling milik perpustakaan Kabupaten Sika yang datang ke Gelora Samador dikerumuni oleh anak-anak. Mereka tidak sabar untuk meminjam buku cerita dan membacanya bersama-sama. Menurut Sekretaris Daerah Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, menghadirkan buku bacaan melalui perpustakaan keliling sebagai upaya untuk memulihkan rasa trauma yang mungkin timbul akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu.
4: Kita berharap bahwa dengan kita memberikan, membagikan buku-buku dengan segala macam permainan untuk anak-anak, mereka pikiran-pikiran mereka terhadap trauma itu akan hilang dengan sendirinya. Kita berharap nanti hari ini ada buku baru lagi nanti, besok kita akan datangkan buku baru lagi sehingga anak-anak akan mendapatkan buku-buku terbaru yang mungkin bagi mereka akan menjadi literasi untuk mereka. Bukan hanya hari ini, mungkin juga ke depannya nanti.
3: Selain membaca bersama, ada juga games dan mendongeng yang dilakukan oleh para relawan. Tidak hanya anak-anak yang mendapatkan pemulihan, tapi orang dewasa juga mendapatkan sesi konseling. Para penyintas diajak untuk melepaskan emosi mereka melalui metode emotional freedom technique dengan mengetuk beberapa titik-titik tertentu di badan. Namun ibu hamil dan menyusui tidak diperkenankan untuk ikut dalam sesi ini karena bisa jadi emosi yang tidak tuntas akan berpengaruh kepada bayi mereka.
5: Karena kondisi kedekatan ibu dengan anak yang masih melekat seperti di dalam kandungan ataupun ketika dia masih menyusui, sehingga rilis itu nantinya juga belum selesai akan bawa dampak, takutnya ditakutkan nanti berpengaruh juga ke dalam anaknya. Itu yang menjadi ketakutan kita, kenapa kemudian ibu hamil dan juga anak-anak kecil sementara yang masih dalam asuhan mereka, ASI segala macam itu jangan diikutkan.
3: Meski tak bisa ikut dalam sesi pemulihan berkelompok, namun ada sesi pemulihan khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Pemulihan trauma ini sangat penting, apalagi sebagian dari penyintas ini masih membawa trauma atas bencana gempa yang pernah terjadi di tahun 92 lalu. Irin Wardani, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
2: Pulau Flores sebelumnya pernah diguncang dua gempa besar, yaitu pada tahun 1992 dan tahun 2021. Apa penyebab seringnya terjadi gempa di Pulau Flores dan bagaimana seharusnya masyarakat menghadapinya? Berikut laporan jurnalis foto CNN Indonesia, Dwi Ari.
6: Pelabuhan Lorensai di belakang saya ini menjadi saksi betapa dahsyatnya gempa berkekuatan 7,7 skala magnitude pada Sabtu 15 Agustus 2026. Cukup banyak korban jiwa dan kerusakan yang terdampak dari gempa yang terjadi. Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sering mengalami gempa. Dua gempa besar sebelum tahun 2026 pernah terjadi. Tahun 1992, gempa dengan skala magnitudo 7,9 yang memicu tsunami menelan korban jiwa lebih dari 2.000 orang. Dan tahun 2021, gempa dengan skala magnitudo 7,4 di Laut Flores juga mengakibatkan kerusakan yang dahsyat. Flores menjadi rawan gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik dan busur Sunda Banda yang aktif. Selain itu, sesar naik busur belakang atau back arc thrust yang terbentang dari utara Bali

0: hingga Flores cukup aktif menghasilkan gempa. Sesar ini menekan kerak Sunda Banda yang pelepasan energinya sering terjadi di utara pulau-pulau Nusa Tenggara, termasuk Flores. Potensi gempa besar lainnya disebabkan oleh sesar Flores yang aktif. Sesar besar ini aktivitas pergerakannya mempengaruhi kejadian gempa di sekitar Flores. Tinggal di daerah yang sering terjadi gempa seperti di Pulau Flores memerlukan kesadaran hidup di daerah rawan gempa karena gempa datangnya tiba-tiba dan kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita lakukan adalah seberapa siap kita untuk menyesuaikan diri tinggal di daerah rawan gempa dan membangun kesadaran hidup di daerah gempa. Jika kesadaran hidup di daerah gempa sudah terbangun, maka respon warga saat bencana terjadi akan spontan, tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah. Kesadaran hidup di daerah gempa juga akan membuat manusia sadar untuk membuat bangunan dan tata ruang yang aman. Jalur evakuasi dan konstruksi bangunan yang tahan gempa akan menjadi prioritas. Sebab mitigasi bencana adalah tugas setiap individu, bukan hanya tugas pemerintah. Peningkatan kesadaran hidup di daerah rawan gempa ini bisa dilakukan dengan cara simulasi rutin yang bukan sekedar acara seremonial, baik di sekolah, pasar, kantor, hingga rumah ibadah. Tuhan menciptakan gempa bumi bukan untuk membunuh manusia. Gempa bumi merupakan proses alami bumi yang hidup dan bergerak menuju keseimbangan dan menjaga proses kelangsungan hidup bumi secara keseluruhan. Efek samping dari proses dinamis bumi ini juga banyak membawa manfaat untuk manusia. Dwi Ari, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan sempat mengakibatkan penerbangan dari dan menuju Bandara Samsudinur Banjarbaru terganggu. Simak informasi selengkapnya sesuai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Sorjo, lereng Gunung Arjuno. Sementara itu, kawasan wisata Gunung Bromo akan dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan usai

0: karhutla di wilayah itu berhasil dipadamkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Jawa Timur. Lereng Gunung Arjuno di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo, Mojokerto, kini dikepung si jago merah. Berdasarkan asesmen BPBD Jawa Timur, terdeteksi 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman maupun penyekatan agar api tak meluas. Upaya pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing. Kantong-kantong air di sumber terdekat pun sudah disiapkan demi mempercepat proses penyiraman.
2: Tahu posisi titik apinya di atas, di puncak yang kondisinya memang agak jauh sehingga perlu waktu untuk mencapai titik api tersebut.
3: Untuk luas area sendiri?
2: Untuk luas area masih belum didata karena memang masih awal sehingga belum bisa kita sampaikan.
1: Penanganan cepat dilakukan untuk mencegah kebakaran hebat seperti yang pernah melanda kawasan Gunung Bromo. Sementara itu, kawasan wisata Gunung Bromo dipastikan bakal dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan mulai dari Kamis 20 Agustus pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran hutan dan lahan yang menerjang kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama 13 hari berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pihak TNBTS menyebut, setelah api berhasil dipadamkan melalui operasi terpadu, tim gabungan langsung melakukan penyisiran dan pendinginan. Pihak TNBTS juga akan memperketat pengawasan dan mengeluarkan sejumlah imbauan kepada pengunjung, masyarakat, serta pelaku jasa wisata demi mencegah terulangnya insiden serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Setelah hampir 2 pekan operasi penanganan kebakaran api di kawasan Gunung Bromo dinyatakan terkendali, tim terus melakukan tahapan pembasahan dan penyisiran area bekas terbakar untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali memicu kebakaran.
4: Api di kawasan Gunung Bromo dinyatakan terkendali setelah hampir 2 pekan operasi penanganan kebakaran. Tim kini melakukan tahapan pembasahan dan penyisiran area bekas terbakar untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali memicu kebakaran. Kewaspadaan itu tetap dijaga karena kebakaran sebelumnya melanda vegetasi savana, cemara gunung, pakis, semak belukar, serta lapisan serasah yang cukup tebal. Kondisi itu memungkinkan bara bertahan meski kobaran api tak lagi terlihat. Tim juga mewaspadai pusaran angin lokal yang dapat mengangkat material ringan dan berpotensi membawa bara ke area lain. Selain melakukan pembasahan, petugas pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2: Karena beberapa kali tim melakukan patroli lapangan, ditemukan ada beberapa kegiatan warga yang melakukan pembakaran pada sisa hasil panennya di ladangnya. Memang wilayah ladangnya, tetapi yang dikhawatirkan bara dari api yang sedang menyala tersebut bisa terbang, terbawa angin dan bisa jatuh di area-area yang rentan terhadap kebakaran, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan potensi kebakaran tersebut. Setelah posko ini ditutup, selanjutnya tim BTS akan melakukan rebuisasi terhadap tanaman-tanaman yang terbakar, juga melakukan perbaikan pada area-area infrastruktur yang rusak seperti pipa air milik warga, ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan.
4: Selanjutnya, untuk tahapan pemulihan, dosen kebijakan dan manajemen hutan Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Tatak Mutakin mengatakan, kondisi titik api harus dipastikan benar-benar dingin, kemudian membiarkan alam bekerja. Jika terdapat area yang tidak mampu tumbuh secara alami, barulah dilakukan restorasi ekosistem. Savana diprediksi akan menghijau kembali dalam 2 hingga 3 minggu. Namun, kondisi hijau belum berarti ekosistem telah pulih sepenuhnya, karena proses itu membutuhkan waktu yang panjang. Untuk mengurangi potensi kebakaran sekaligus memberikan dampak positif terhadap lingkungan, perlu dilakukan pengukuran daya dukung dan daya tampung kawasan.
3: Kalau kita berbicara pemulihan, tentu saja kita tidak secara sederhana kalau sudah hijau kembali pulih. Ya, yang harus disampaikan kepada masyarakat, proses pemulihan itu membutuhkan waktu yang panjang. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Tidak hanya vegetasi, tetapi faunanya juga terdampak itu. Dan prosesnya, proses mereka kemudian kembali lagi menjadi habitat untuk mereka itu juga butuh waktu yang panjang ya. Karena mereka, satwa pun pasti akan berbicara ini bagaimana kesediaan pangan bagi mereka, kemudian bagaimana habitat ini bisa aman buat satwa, itu kan juga butuh proses, butuh tempat. Artinya kesadaran bersama kepada seluruh masyarakat dan wisatawan terkait dengan Bromo ini tentu menjadi tanggung jawab bersama bagi kita. Kita harus saling, ya sekurang-kurangnya kita tidak boleh egois lah begitu terhadap kawasan. Semua pihak juga harus bisa menahan diri.
4: Sementara itu, akibat penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo sejak 8 Agustus 2026 malam, pelaku wisata yang bergantung pada Bromo terdampak penurunan penghasilan secara drastis.
5: Masalah penghasilan kurang lebih 80% kita berkurang, Mbak. Dan dampaknya ke kita kemungkinan ya sama kebutuhan keluarga ya dampak. Menganggur sekarang, Mbak. Masih belum ada kerjaan yang lain. Jadi ya cuman harapannya ya cuman nunggu Bromo dibuka lagi gitu. Ya bisa sih, Mbak. Cuman sekarang kan kalau kerja di ladang kan masih musim kemarau, jadi masih gak ada apa, kayak petani itu gak bisa kerja sekarang soalnya kan gak bisa tanam. Soalnya masih musim kemarau.
4: Kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang terjadi hampir 2 minggu itu menghanguskan 1.121 hektar lahan. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan melanda Kalimantan Selatan. Terbatasnya jarak pandang mengakibatkan penerbangan dari dan menuju Bandara Samsudin Nur Banjarbaru mengalami penundaan.
6: Rabu pagi, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Kalimantan Selatan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Di antara kawasan yang terdampak adalah sekitar Bandara Samsudin Nur Banjarbaru. Jarak pandang yang menurun membuat sejumlah pesawat harus menunda keberangkatan demi keselamatan. Sejumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat dari berbagai kota menuju bandara ini terpaksa terlambat mendarat maupun lepas landas. Pengelola bandara menyebut sekitar pukul 9 WITA pagi penerbangan kembali normal setelah kabut asap berangsur menipis dan jarak pandang kembali pulih.
7: Visibility atau jarak pandang tadi turun hingga ke 400 meter sehingga kami ada 8 departure pesawat yang terdampak dan 4 arrival yang terdampak sehingga total ada 12 penerbangan yang terdampak akibat dari adanya kabut asap di Bandara Samsudin Nur ini. Kemudian namun itu sudah berangsur-angsur selesai di sekitar pukul 8:30.
6: Selama musim kemarau panjang ini, beberapa titik di kawasan Banjarbaru dan Kabupaten Banjar serta sebagian Barito Kuala hingga Banjarmasin sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan kabut asap menyelimuti kawasan ini petang hingga dini hari. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
0: Di Lamongan, Jawa Timur, mama harus bekerja keras menangkap bebek dalam lomba memperingati HUT Kemerdekaan RI. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Informasi selanjutnya, sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Jampitsus Febri Ardiansyah kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Febri meminta hakim tunggal membatalkan penetapan tersangka hingga penggeledahan di rumah Febri.
1: Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu pagi. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki dengan agenda utama mendengarkan jawaban pihak termohon atas gugatan terkait penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan pencegahan ke luar negeri. Dalam jawaban kuasa dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor di persidangan menegaskan, penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah aset dari Febri Ardiansyah telah sesuai prosedur formil atas izin pengadilan. Selain itu, penggeledahan dan penyitaan juga dinilai relevan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi PT Asabri, Jiwasraya, dan dugaan korupsi batubara yang tengah diselidiki.
2: Bahwa dalam perkara akuo, sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, para termohon telah melakukan penyidik berupa saksi, pemeriksaan ahli, dan seterusnya. Keseluruhan hasil penyidikan tersebut selanjutnya penilaian melalui gelar perkara di 2026 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
1: Sementara itu, kuasa hukum Febri memiliki pandangan lain.
3: Ini dilakukan dengan cara membuat secara global, ya, yaitu tindakan TPPU, pencucian uang dari tahun 2018 sampai tahun 2026. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada TPPU ketika tidak jelas nilai, ya, tidak jelas predikat klaim.
1: 10 Juli 2026, Polri menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan barang bukti emas seberat 74 kg dan uang 543 miliar rupiah. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Ke informasi lain, peserta Lomba Gerak Jalan menyemarakan Hari Kemerdekaan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ditabrak minibus. Adapun di Sumatera Utara, seorang pemuda di Kabupaten Labuan Batu Selatan terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang. Detik-detik korban terjatuh dari puncak batang pinang terekam kamera.
4: Lomba panjat pinang untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Indonesia di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang awalnya berlangsung meriah, seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat seorang peserta lomba panjat pinang yang berhasil mencapai puncak tiang. Namun saat berusaha mengambil hadiah, tiba-tiba ia terjatuh dari ketinggian setelah kayu tempat menggantung aneka hadiah patah. Panitia lomba dibantu oleh warga lantas melarikan korban ke Puskesmas Kampung Rakyat. Saat ini korban telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut atas luka patah tulang di bagian lengan kanan. Sementara di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sebuah minibus menabrak peserta lomba gerak jalan dan dua warga yang berboncengan sepeda motor di Jalan Poros Rapang Pangka Jene di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang pada Senin sore. Beruntung, aparat dan warga lain berhasil mengamankan sang sopir. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mendadak tidak sadarkan diri saat mengemudi. Sopir minibus diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Beragam kegiatan dilakukan warga untuk memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kita akan saksikan kemeriahan yang akan kita sampaikan dalam liputan berikut ini.
5: Inilah keseruan saat lomba tarik bus double decker di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, yang merupakan rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masing-masing tim yang terdiri dari 25 orang berlomba menarik bus double decker sejauh 50 meter pada Selasa kemarin. Para peserta merupakan pedagang, porter, petugas PO bus, hingga sopir dan kernet, serta petugas dinas perhubungan yang berdinas di terminal. Keceriaan juga tidak hanya dirasakan para peserta, namun juga penumpang bus yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan.
6: Untuk hadiah yang kita siapkan adalah sembako ya, karena memang kenapa sembako? Karena itu bisa langsung digunakan oleh para peserta yang ikut lomba untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Kenapa dipilih lomba tarik bus?
6: Ya, karena kita memang di terminal itu memang mayoritas adalah pengurus bus.
5: Seperti inilah suasana kemeriahan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Rabu siang. Salah satu lomba yang paling mengundang gelak tawa adalah lomba tangkap bebek dengan mata tertutup. Para peserta emak-emak ini harus bekerja keras menangkap bebek yang berlari lincah dengan kondisi mata terikat kain, sehingga sulit untuk menangkap target.
8: Seneng gak dapet bebek?
9: Senang.
8: Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
9: Sulit.
8: Ya. Kenapa kok sulit?
9: Ya gak bisa megang, gak bisa mata tertutup.
10: Tapi tetap dapat.
8: Sering ikut lomba kayak gini?
9: Enggak.
8: Baru kali ini?
9: Iya, baru kali ini nangkap bebek.
8: Umur urin.
5: Sementara itu, sekitar 5.000 warga memadati Lapantan Timika Indah Mimika, Papua Tengah pada Senin malam. Puncak perayaan kemerdekaan di wilayah ini ditandai dengan gelaran konser akbar. Sebelum dimulai gelaran konser, ribuan warga dan pengisi acara terlebih dulu mengheningkan cipta dan berdoa bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga dilakukan penggalangan donasi untuk disalurkan ke korban gempa. Konser kemerdekaan Timika Fest dimeriahkan oleh pengisi acara lokal seperti Bring It Home, Melka, Karaka Dance dan lainnya. Puncak kemeriahan ditutup dengan pesta kembang api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari analog menjadi digital, program modernisasi sukses menyulap pesawat Hercules TNI AU era 80-an menjadi lebih canggih dan kuat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Peremajaan pesawat Hercules milik TNI AU terus dilakukan. PT GMF Aero Asia menyerahkan sebuah pesawat Hercules buatan tahun 80-an yang telah dimodernisasi ke Kementerian Pertahanan. Kesiapan operasional pesawat Hercules menjadi penting mengingat pesawat ini bisa digunakan untuk misi kemanusiaan.
1: Hercules memasuki babak baru.
2: Hercules lama tapi baru. Seperti itulah istilahnya program modernisasi pesawat angkut Hercules TNI AU yang dikerjakan oleh Garuda Maintenance Facility atau GMF. Hercules buatan tahun 80-an ini dimodernisasi sehingga mampu kembali beroperasi lebih baik. Modernisasi dan upgrade mencakup penggantian center wing box atau pangkal sayap, penguatan struktur, hingga digitalisasi avionik dan sistem penerbangan. Namun, kapasitas angkut serta kecepatan pesawat tidak mengalami perubahan. Total ada 8 pesawat Hercules yang dimodernisasi oleh PT GMF. 2 diantaranya sudah diserahkan, 6 lainnya masih dalam pengerjaan. Program modernisasi Hercules tua ini merupakan timbal balik dari pembelian Hercules tipe baru oleh Kementerian Pertahanan.
3: Ini salah satu bukti suksesnya sebuah kasur teknologi melalui program OSE dari Kementerian Pertahanan. Jadi pesawat ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah center wing box replacement, kemudian avionik upgrade dari analog menjadi digital, dan structural integrated program atau SIP. Jadi ini kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI AU, IMF, dan juga PTDI. Ini menjadi tanda kemandirian dari industri pertahanan nasional dan perkembangan kapabilitas dari industri dirgantara di Indonesia.
2: Kedepannya, Kementerian Pertahanan mengupayakan pemeliharaan dan perawatan serta modernisasi semua pesawat TNI akan dilakukan di dalam negeri. Selain demi kedaulatan, hal tersebut juga berdampak untuk perekonomian nasional.
4: Kita akan memberdayakan secara maksimal aset negara yang ditugaskan kepada Kementerian Pertahanan yang akan dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara di Kertajati. Ini akan kita gunakan untuk kepentingan pemeliharaan, kemudian juga kita gunakan untuk sebagai pangkalan penyimpanan pesawat, baik itu transport maupun pesawat tempur.
2: TNI AU mengoperasikan Hercules sejak tahun 1960-an. Hingga kini, puluhan Hercules dari pengadaan tahun 60-an dan 80-an masih banyak beroperasi. Dengan modernisasi ini, maka Hercules tua kembali muda dan bisa kembali menjelajah langit Nusantara.
5: Total ada 8 pesawat yang akan dilakukan modifikasi dan upgrade oleh Garuda Maintenance Facility. Dan selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga akan melakukan upgrade dan modifikasi pesawat Hercules juga. Sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, maka kesiapan pesawat Hercules ini menjadi sangat krusial. Sebab pesawat seperti Hercules ini bukan hanya berguna untuk perang, tapi juga untuk misi-misi kemanusiaan. Iwan Hermawan, Ari Osmoro, Jakarta.
0: Tim angkat besi Indonesia berambisi untuk setidaknya menyumbangkan 1 medali emas bagi tim merah putih di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Dua lifter Indonesia, Rizky Juniansa dan Rahmat Erwin Abdullah, menjadi tumpuan tim angkat besi Indonesia untuk meraih medali emas.
6: Di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, tim angkat besi Indonesia total mengirimkan 8 atlet yang terdiri dari 4 lifter putra dan 4 lifter putri. Adanya perubahan aturan kelas yang ditetapkan oleh Federasi Angkat Besi Dunia membuat dua lifter andalan Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, akan turun di kelas 85 kg dan 75 kg. Sebelumnya, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah adalah peraih emas di kelas 73 kg pada ajang Olimpiade Paris 2024 dan Asian Games 2022 di Hangzhou.
7: Alhamdulillah, persiapan semua bagus. Kalau soal berat badan, dari 73 ke 75 aman sih, nggak ada yang terlalu perubahan yang signifikan. Target khusus ya paling nanti di 2028 sih dikejar lagi. Kalau buat yang Asian Games nanti, ya insya Allah sesuai rencana aja.
6: Mudah-mudahan emas ya, Mat ya?
7: Iya, amin.
6: Dari 4 lifter putra Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026, salah satunya adalah lifter senior Eko Yuli Irawan yang akan turun di kelas 65 kg. Di usianya yang ke-37, Asian Games 2026 ini adalah Asian Games ke-6 bagi Eko. Prestasi tertinggi Eko di Asian Games adalah saat meraih emas Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
8: Di angkat besi ini kan ibaratnya siapa yang masih terbaik, dia yang berangkat ya, bukan hanya yang senior ngalah lah sama junior kan enggak. Karena reputasinya kan nanti kan hasil akhir di multi event yang kita tuju. Jadi kalau hanya sekedar ngasih kesempatan ya harusnya remaja atau junior kan sudah ada kelasnya sendiri ya, ada Asian Games remaja, ada Olimpik remaja, jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ya saat ini yang bisa saya lakukan meskipun sudah senior ya bertanding sebaik mungkin aja.
6: Satu bulan jelang tampil di Asian Games 2026, latihan tim angkat besi Indonesia saat ini sudah memasuki persiapan khusus dengan fokus membenahi detail-detail teknik. Menurut jadwal, tim angkat besi Indonesia akan bertanding di Asian Games 2026 pada 23 hingga 29 September mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Memperingati Hari Anak Muda Internasional yang jatuh pada 12 Agustus, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar forum kepemimpinan inspiratif untuk mendongkrak kepemimpinan perempuan. Sebanyak 16 perempuan muda dari seluruh Indonesia mewakili pertemuan tersebut.
9: Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambil keputusan di seluruh dunia masih tergolong rendah. Menjawab tantangan tersebut, PBB di Indonesia bersama American Chamber Indonesia Women Network dan UN Global Compact Network Indonesia atau IGCN menggelar program CEO for a Day Indonesia, Women Shaping Tomorrow di Jakarta Pusat pada Rabu sore. Program ini memasangkan 16 perempuan muda berusia 18 hingga 25 tahun yang terpilih lebih dari 100 pendaftar untuk merasakan pengalaman langsung mendampingi deretan CEO perempuan dan pemimpin lembaga global. Mereka dilibatkan untuk mengikuti berbagai rapat, mengamati proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, serta berdiskusi terbuka mengenai tantangan dunia kerja bersama mentor mereka.
10: Kesempatan kepada 16 peserta perempuan terpilih untuk bisa membayangi atau shadowing 16 CEO di Indonesia, termasuk diantaranya pemimpin UN, dan mengikuti dan merasakan bagaimana rasanya memimpin organisasi dan perusahaan di Indonesia. Sehari saja dan membuka kesempatan bagi perempuan muda di Indonesia, ini adalah sebagai bentuk akses bagi perempuan yang menurut saya sangat jarang diberikan gitu ya.
9: Berbagai perusahaan besar turut berpartisipasi sebagai mitra program ini. Mulai dari HP Indonesia, APP Group, TBS Energi Utama, hingga organisasi internasional seperti ILO dan UN Women.
11: Program ini bagi saya sangat menarik ya gitu, karena kita bisa menjadi salah satu leader yang menginspirasi young generation, dan kebetulan juga mentee saya ini juga memiliki passion gitu yang menurut saya dia punya satu cita-cita. Jadi saya senang dengan wanita yang punya satu passion gitu ya, cita-cita, dan dengan melihat dan banyak bertukar pikiran dan ada kemiripan gitu ya pada saat saya masih juga di level staff gitu. Jadi banyak

0: banyak sharing.
1: Bagi para peserta, pengalaman menjadi CEO dalam sehari menjadi sebuah refleksi yang sangat berharga. Mereka melihat langsung bagaimana seorang pemimpin perempuan menghadapi tanggung jawab besar di balik jabatannya.
2: Menjadi CEO di dalam satu hari merupakan pengalaman yang gak pernah aku bayangkan sampai detik ini bisa nge-shadowing Ibu Simrin Singh, dan salah satu hal yang paling pengalaman yang paling berharga bagi aku. Nah, satu hal yang aku pelajari di dalam adalah bukan hanya tentang how we lead the team, tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan ruangan inklusi dan juga membangun supportive lingkungan yang supportive.
1: Melalui inisiatif ini, seluruh pihak berharap agar perempuan dapat lebih berperan sebagai pemimpin dan semakin memiliki keterwakilan di tingkat global. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang warga negara Amerika keturunan Palestina pulang ke Palestina untuk mempertahankan rumah keluarganya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Seorang warga negara Amerika keturunan Palestina pulang ke Palestina untuk mempertahankan rumah keluarganya di tepi barat. Rumah itu telah dikepung pemukim Israel selama lebih dari sepekan.
1: Pelukan hangat dari anak dan keluarga mengiringi kepergian Louis Reedy dari bandara Detroit, Amerika Serikat. Pria berusia 46 tahun yang tinggal di Ohio itu memulai perjalanan panjang menuju tanah kelahirannya di Kusro, tepi barat Palestina. Di desa itulah, Ibu Reedy yang telah berusia 83 tahun bersama saudara dan para kerabatnya masih tinggal.
2: I have a lot of emotion in Kusro. I was born and raised in Kusro. My mother, 83 years old, still in Kusro. My sisters, my brothers, my nieces, my nephews, my cousins, my friends.
1: Namun, setibanya di bandara, saudaranya mengirimkan video terbaru dari Kusro. Terlihat para pemukim mengendarai kendaraan roda empat berjabat tangan dengan tentara Israel di dekat rumahnya.
2: And that's, I'm going to stay in this house tonight. So I'm terrified. I'm asking the U.S. official, the embassy, to provide me protection and remove the settlers permanently from our village and my area.
1: Meski diliputi ketakutan, Reedy tetap berangkat ke rumahnya yang berada di atas bukit. Sejumlah pemukim masih terlihat dari kejauhan, sementara tentara Israel berjaga dan berpatroli di sekitar wilayah tersebut. Tiba di Kusro, Reedy dan rombongan harus menunggu sekitar setengah jam sebelum kendaraan militer Israel mengawal mereka memasuki gerbang rumah. Setibanya di sana, Reedy langsung memeluk saudaranya, Kusai, yang telah bertahan di dalam rumah bersama seorang keponakan. Kegembiraan bertemu ayah dan ibunya tak terbendung. Walau kebahagiaan ini tidak menghapus kekhawatiran, karena rumah keluarga Reedy dan dua rumah lainnya dikepung para pemukim Israel sejak 9 Agustus lalu. Rumah itu dibangun Reedy 3 tahun lalu di atas tanah yang dimiliki dan digarap keluarganya selama beberapa generasi. Namun, sejak dikepung para pemukim ilegal Israel, keluarga Reedy tinggal tanpa aliran air dan listrik setelah aksesnya diputus para pemukim.
3: زي ما انت شايف حدث صبح حصرين وحدث المستوطنين هسه قبل شوي بكون موجودين هاي من يعني من 10 دقائق ربع ساعة يعني الوضع لساتنا احنا محاصرين مش قادرين ننزل على بيوتنا مش قادرين ندخل على البلد مش قادرين نرجع على
1: Rumah mereka berada di kawasan yang dinyatakan Israel sebagai zona militer tertutup. Menjelang matahari terbenam, Reedy membawa bendera Amerika Serikat ke atap rumah lalu mengibarkannya di atas bangunan. Malam itu, Reedy akhirnya dapat duduk dan makan bersama saudara serta kerabatnya. Sambil mengawasi para pemukim dari teras dan kamera keamanan, Reedy menikmati kebersamaan dengan keluarga. Walau kini, ia meninggalkan kebebasan sebagai warga negara Amerika dan terkepung di rumahnya sendiri.
0: Gelombang panas ekstrim yang menimpa Jepang memaksa para petani dan peternak kini beralih menjadi nokturnal dengan beraktivitas pada malam hari untuk menghindari sengatan panas. Sementara di Prancis, gelombang panas ekstrim memaksa para petani anggur memulai masa panen lebih awal dari biasanya.
4: Suasana greenhouse milik Motoaki Ijima di Nikko, Prefektur Tochigi, Jepang, tampak terang-benderang di tengah kegelapan malam. Petani berusia 36 tahun ini memutuskan mengubah seluruh jadwal panen dan perawatan tanaman menjadi malam hari sejak 3 tahun lalu. Lingkungan kerja yang makin panas dan berbahaya bagi kesehatan menjadi alasan utama mereka menghindari terik matahari siang. Sebagian pekerja lainnya memilih memulai aktivitas segera setelah matahari terbit saat suhu udara masih relatif sejuk. Ancaman sengatan panas sangat tinggi di Jepang, terutama karena sekitar 70% petani di negara ini berusia 60 tahun ke atas yang sangat rentan terhadap panas dan kelembaban tinggi. Tantangan serupa dihadapi peternak unggas Tetsuya Usuba di kota Moka, Jepang. Suhu siang hari yang sering mencapai di atas 35 derajat Celcius membuat ayam petelur mengalami stres dan enggan makan. Demi mencegah kematian ayam akibat sengatan panas, Usuba membangunkan ayam-ayamnya pada pukul 2.30 pagi untuk makan saat suhu dingin serta memasang sistem pendingin air di atap kandang.
2: 梅雨明けの3日間の間で、こちらの鶏舎と隣の鶏舎で、だいたい 500 羽を超える鶏を死なせてしまいました。で、当時は本当に気温が暑くて。
4: Puluhan pekerja kebun anggur di wilayah Champagne, Prancis sudah mulai beraktivitas sejak subuh. Mereka harus memetik anggur Cardonnay lebih cepat sebelum terik matahari naik. Badan Regulasi Kebun Anggur memajukan tanggal resmi panen ke tanggal 12 Agustus karena suhu panas mempercepat proses pematangan anggur. Hal ini memaksa petani mengorbankan waktu libur musim panas mereka. Perubahan pola panen ini dirasakan sangat cepat oleh petani. Beberapa puluh tahun lalu, panen biasanya baru dimulai akhir September atau Oktober saat suhu lebih sejuk. Namun sejak tahun 2000-an, masa panen bergeser ke bulan Agustus. Selain itu, gelombang panas serta embun beku di musim semi tahun ini telah merusak dan mengurangi hasil panen anggur hingga 30%. Menanggapi kondisi ini,

0: Pagi ini pengguna komuter lain harus terlambat kerja. Penyebabnya seorang pria tertemper kereta di perlintasan kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Teganya maling di Cirebon, mereka mencuri uang dan perhiasan dari rumah warga yang tengah kebakaran. Modusnya para pelaku pura-pura membantu memadamkan api. Harga ayam potong masih mahal di Pasar Palmera, paha ayam dijual Rp50.000 per kilogram. Mama dan pedagang pun mengeluhkan tingginya harga ayam ini. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Pengguna KRL komuter lain jalur Bogor-Jakarta pagi ini harus berdesak-desakan dan telat masuk kantor karena perjalanan kereta terlambat. Penyebab hambatan adalah adanya orang tertabrak kereta di perlintasan Tebet. Selain di Tebet, sebelumnya pada Rabu malam di Bekasi, pejalan kaki juga tertabrak kereta.
1: Jalur kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta dan sebaliknya terganggu usai seorang pejalan kaki tertabrak kereta di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dari keterangan warga, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar perlintasan rel yang dijaga oleh warga. Warga mengaku tidak mengetahui pasti korban tiba-tiba berada di rel kereta hingga akhirnya tertabrak. Belakangan, korban diketahui lansia yang merupakan warga sekitar yang diduga memiliki riwayat pikun. Sementara, perjalanan kereta komuter lain relasi Jakarta-Bogor berangsur pulih usai jenazah korban dievakuasi dari lokasi.
2: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, Toto udah nggak ada, saya nengok.
3: Dia loncat sendiri atau
2: gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya, jagain kereta juga.
1: Tak hanya di Jakarta, di Bekasi, sebelumnya yakni pada Rabu malam, juga terjadi seorang pejalan kaki tertabrak kereta. Warga sekitar menuturkan korban berjenis kelamin pria, namun belum diketahui pasti identitasnya. Korban diduga melamun saat menyeberang rel kereta api dan tidak sadar saat kereta akan melintas. Untuk proses identifikasi, polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi dan membawa barang berharga korban berupa ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi maling alias pencuri ini sungguh terlalu. Di Cirebon, komplotan maling begitu tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara di Kota Tangerang, seorang pencuri sungguh terlalu karena baru satu hari keluar dari penjara, ia kembali tertangkap karena mencuri.
4: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
5: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran.

0: pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
1: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
2: Pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
1: Penyidik Polsek Jati Uwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di Bogor, Jawa Barat viral keributan yang dipicu tindakan pengendara yang ngetek slot parkir dengan berdiri di lokasi yang tengah kosong. Viral di media sosial video percecokan gara-gara parkir. Pengguna threads akun @RadityaRushid mengungkapkan petugas parkir sudah menginformasikan kepada dirinya terkait ada spot parkir kosong. Namun di lokasi ternyata sudah berdiri seorang perempuan yang ternyata istri dari pria yang gusar hingga melepas baju. Setelah berdebat, Raditya Rusyidi mengalah. Namun pasutri yang ngetek parkir ini menunggu di dalam dan terjadilah keributan. Nah, bicara soal ngetek parkir dengan berdiri tanpa kendaraan di lokasi yang kosong, menurut Dirlantas Ditjen Hubdar Kemenhub Rudi Irawan, seperti dikutip Detikcom, ruang parkir pada dasarnya diperuntukkan bagi kendaraan yang telah memasuki area parkir dan segera menempati ruang parkir. Rudi menegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, status parkir melekat pada kendaraan bukan pada orang yang berdiri di lokasi tanpa kendaraan. Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan, musim kemarau menyebabkan puluhan hektare sawah di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru terancam gagal panen akibat kekeringan. Kemarau membuat tanah retak sehingga tanaman padi yang sudah ditanam terancam gagal tumbuh. Penyiraman darurat menggunakan mobil tangki dilakukan guna mencegah retakan agar tidak semakin parah pada Rabu. Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak 1 bulan lalu. Dari total sekitar 40 hektare lahan di 2 dusun, sekitar 10 hektare sudah mengalami retak akibat kekeringan. Kekeringan ini membuat petani harus putar otak untuk bertahan hidup. Kita ke Jawa Barat, ada viral 11 pohon di pinggir jalan Pahlawan Kota Bandung dikuliti orang tidak dikenal. Pemerintah setempat telah melakukan langkah untuk menyelamatkan pohon-pohon malang ini. Di Bandung, kasus pohon yang dikuliti di jalan Pahlawan ini jadi viral. Tidak hanya satu, ada 11 pohon dengan kondisi kulit batangnya habis dikelupas. 8 pohon mahoni, 3 pohon angsana, dan 1 pohon bunga kertas. Usai viral, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung datang ke lokasi dan melakukan penanganan. Petugas memberikan antrakol dan kapur yang dicairkan untuk anti jamur dan kemudian ditutup dengan karung dan diikat menggunakan tali aren. Belum diketahui pelaku kasus ini, Pemkot Bandung meminta seluruh petugas di kewilayahan untuk dapat menangkap pelaku pengerusakan bahkan penebangan pohon secara ilegal ini. Di tengah guncangan gempa yang belum berakhir, seorang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Maupongo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bayi cantik yang diberi nama Gempita Serena ini lahir dengan selamat saat fasilitas kesehatan rusak parah. Namun di balik kisah haru ini, ratusan warga di sejumlah wilayah terdampak masih bertahan dalam keterbatasan dan menanti bantuan.
4: Tangisan Gempita Serena memecah kesunyian tenda darurat Puskesmas Maupongo pada malam 16 Agustus. Sehari sebelumnya,

0: gempa 7,7 magnitudo mengguncang kuat wilayah Flores. Petronella Menge yang hendak melahirkan harus dibawa suaminya menempuh jarak sekitar 10 km menuju puskesmas. Jalanan terguncang dan sejumlah titik tertutup longsor. Setibanya di puskesmas, mereka kembali dihadapkan pada situasi mencekam. Gedung puskesmas rusak parah. Dinding retak dan sebagian runtuh. Pelayanan medis pun dipindahkan ke tenda darurat. Di tengah guncangan susulan, dokter dan bidan berjuang menolong Petronella yang mengalami pendarahan. Dan di bawah tenda sederhana, tanpa fasilitas lengkap, Gempita Serena akhirnya lahir dengan selamat.
1: Posisi kami pada panik semuanya, Bapak, karena masih dalam suasana gempa. Sehingga kami yang nakes juga memang kami berkewajiban untuk menolong pasien. Tapi kami harus menyingkirkan perasaan takut kami, supaya bagaimanapun pasien yang kami tolong itu bisa dalam keadaan selamat, bayinya juga sehat, Bapak. Jadi waktu itu karena kami bednya juga masih kurang, kami memberanikan diri untuk masuk kembali ke dalam gedung puskesmas yang sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan untuk masuk lagi, untuk ambil bed untuk ibu hamil yang untuk pertolongan partus.
0: Nama Gempita Serena dipilih untuk mengabadikan momen kelahirannya di saat bumi Flores masih terus berguncang.
2: Kami dari sini jam 9 itu, setengah 9 gitu, di jalan sakit, jalan terus, sampai di bawah dan bidan desa juga, sama-sama ke bawah, sampai di bawah, syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada. Kami langsung di tempat darurat itu.
0: Namun di balik kisah penuh harapan ini, bencana masih menyisakan keprihatinan. Di Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, puing-puing belasan rumah yang rusak masih berserakan. Warga belum berani membersihkannya karena gempa susulan masih terus terjadi. Sejumlah rumah yang masih berdiri pun tak lagi aman dihuni. Warga terpaksa bertahan di tenda swadaya. Hingga hari keempat pasca gempa, bantuan belum sepenuhnya menjangkau desa terpencil ini. Kristo Ngai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
3: Perayaan HUT kemerdekaan masih berlanjut di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan lomba panjat pinang dan keprul bantal. Redaksi segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap Minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pedagang ayam potong di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong. Sementara harga daging sapi di pasar tradisional Kota Surabaya mencapai Rp145.000 per kilogram. Akibatnya omset pedagang turun drastis.
3: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam file melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
4: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
5: Kalau ini ayam potong ya?
4: Iya, ayam potong, betul.
5: Apa nih bang, kalau misalnya paha tuh?
4: Ada filet, ada paha, ada sayap, dan lain-lain kalau saya.
5: Kalau paha berapa bang? Sebelum.
4: Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh. Paha.
5: 50? Wah.
3: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
6: Iya, naik terus sampai tiap hari. Cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
5: Tiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
6: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
5: Per kilonya?
6: Iya.
3: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beragam kegiatan masih dilakukan warga untuk merayakan HUT kemerdekaan. Di Terminal Kampung Rambutan, ratusan peserta mengikuti lomba tarik bus double decker alias bus tingkat. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan panjat pinang dan pukul bantal.
7: Semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia masih terasa meriah di berbagai daerah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan keseruan. Puluhan peserta yang terdiri dari 6 orang dalam satu tim berjuang menaklukkan batang pinang yang dilumuri minyak pelicin. Licinnya batang membuat peserta berulang kali tergelincir sehingga mengundang gelak tawa penonton. Meskipun tanpa persiapan khusus, kekompakan menjadi kunci utama. Berbagai hadiah tersedia, mulai dari sepeda gunung, barang elektronik, hingga kebutuhan pokok. Keseruan semakin mencapai puncaknya pada lomba pukul bantal di atas sungai. Anak-anak dan orang dewasa ikut berpartisipasi.
8: Agenda ini untuk memperingati HUT RI yang ke-81. Ini agenda lomba tahunan. Berhubung ini yang pertama kali, peminatnya antusias sekali. Berbagai grup, ada kurang lebih 6 grup.
7: Inilah keseruan saat lomba tarik bus double decker di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur yang merupakan rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masing-masing tim terdiri 25 orang berlomba menarik bus double decker sejauh 50 meter. Para peserta adalah pedagang, porter, karyawan PO bus hingga sopir dan kernet serta petugas dinas perhubungan. Keceriaan juga tidak hanya dirasakan para peserta, namun juga penumpang bus yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu masyarakat, seperti lepet yang terbuat dari bahan dasar beras ketan dengan campuran kacang tolo. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Cara berbeda dilakukan warga dalam merayakan 17-an. Di Tasikmalaya, ratusan warga mengikuti lomba ngeliwet. Sementara di Lamongan, puluhan barista muda adu bakat meracik kopi andalan mereka.

0: Berbagai lomba unik digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Salah satunya dilakukan ratusan warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengikuti lomba memasak nasi liwet atau ngaliwet. Puluhan ibu-ibu dengan tekun meracik nasi liwet yang dilakukan secara tradisional lengkap menggunakan kompor kayu. Setiap grup diisi 10 warga yang bergantian memasak nasi liwet lengkap dengan lauk-pauknya. Lomba ini pun semakin unik lantaran diselenggarakan di tepi Situ Sanghyang.
1: Lomba ngaliwet.
2: Lomba ngaliwet dalam rangka?
1: Dalam rangka PHBN.
2: HUT Hari Kemerdekaan ya. Ini menunya apa aja nasi liwet?
1: Kita menunya ada tumis kangkung, goreng tempe, tahu, sama telur.
0: Setelah diperlombakan, nasi liwet yang sudah dibuat pun dinikmati bersama seluruh warga yang hadir. Lomba ngaliwet sengaja digelar di tepi Situ Sanghyang guna menghidupkan potensi wisata lokal sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam lomba ini, panitia menyiapkan hadiah utama berupa seekor domba serta door prize menarik untuk peserta. Nah, beda lagi nih dengan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di sini, harum semerbak kopi tercium dalam kompetisi meracik kopi terenak yang diikuti puluhan barista muda di kawasan lapangan Gajah Mada pada Minggu. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI, adu meracik kopi ini diinisiasi oleh Disko Perindak, Kabupaten Lamongan. Meski baru pertama digelar, 40 barista dari dalam dan luar daerah mengikuti kompetisi. Salah satu peserta mengaku senang bisa berpartisipasi memeriahkan HUT RI lewat kompetisi barista ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebagai penutup, kami ajak Anda melihat produksi lepet, makanan yang terbuat dari beras ketan dan campuran kacang tolo yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.

Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, ada juga makanan tradisional yang khas yakni buntil. Salah satunya Priyanto, warga desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, yang mempertahankan kuliner tradisional ini sejak 1997. Buntil berisi campuran kelapa muda atau ampas kelapa, ikan teri, serta diberi bumbu seperti cabai, kencur, bawang, garam, dan gula. Setelah dibungkus rapat dengan daun pisang, buntil kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses ini membuat bumbu meresap dan menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan khas. Priyanto mengaku mampu memproduksi rata-rata 50 hingga 150 bungkus buntil setiap hari. Satu bungkus dijual dengan harga Rp6.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Remaja ini mengalami luka-luka di bagian tangan dan bahu setelah disayat oleh tetangganya sendiri menggunakan cutter pada Rabu malam. Kakak korban menyebut terduga pelaku yang juga masih remaja tiba-tiba menyayat adiknya sebanyak 3 kali di depan sebuah kios dekat rumah korban di Jalan Macini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Mereka orang berapa sendiri?
2: Sendiri
1: ya. Sendiri jadi yang potongnya buat sama lagi. Apa masalahnya?
2: Kurang tahu ya, Pak.
1: Kurang masalah apa, pribadi ya, apa?
2: Kurang tahu ya, Pak. Kan dari
1: sini. Untuk tersinggung apa?
0: Polisi yang menerima laporan langsung bertemu dengan keluarga korban dan mendatangi rumah terduga pelaku. Sayangnya, terduga pelaku sudah kabur dari rumahnya. Petugas dari Polrestabes Makassar masih mengejar terduga pelaku, sementara korban mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pelamonia. Seorang pelajar SMP jadi korban salah sasaran saat terjadi tawuran di Jalan Raya Muncul, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa lalu. Terkena sabetan senjata tajam, tangan pelajar 15 tahun ini nyaris putus. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh temannya. Kanit Reskrim Polsek Cisoka menyebut awalnya korban menyaksikan siaran langsung tawuran dua kelompok melalui media sosial. Korban kemudian ke lokasi untuk melihat secara langsung, namun justru menjadi korban.
3: Awalnya korban ini dia melihat informasi ini di live IG. Di live IG kemudian dia datang berniat untuk hanya menonton tawuran. Namun ketika dia akan kabur, mendadak kendaraan yang ditumpangi oleh dia mendadak mogok. Dia kemudian menjadi korban dari salah satu pihak sekolah yang tawuran tersebut.
0: Korban sudah menjalani operasi di RSU 3 Raksa Tangerang, sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku yang melukai korban. Di Madiun, Jawa Timur, seorang anak perempuan jadi korban saat melerai kedua orang tuanya yang cekcok. Warga desa Munggut, Kecamatan Wungu ini menderita luka tusukan dari pisau yang dipegang ayah tirinya. Ibu korban juga mengalami luka di perut akibat sabetan senjata tajam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Dr. Sudono, sementara pelaku melarikan diri.
4: Setelah mendapat laporan tersebut, kami berupaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Infonya adalah bahwa ada kejadian itu dimulai dari percekcokan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang kemudian ketika percekcokan mulai memuncak, kemudian si laki-laki mengeluarkan pisau yang tujuannya untuk menusuk si korban. Namun demikian, saat itu ada anaknya yang berusaha melerai. Kemudian ternyata didorong jatuh, kemudian setelah jatuh ditusuk.
0: Sehari setelah kejadian, anggota URC Opsnal Satreskrim Polres Madiun menangkap pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau, telepon seluler, dan pakaian yang diduga digunakan saat kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya Mayfri Syarif.

0: Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu ada seorang pemuda yang juga diamankan warga setelah ketahuan memanjat masuk ke rumah warga di Koja, Jakarta Utara. Pelaku ini diduga dalam pengaruh obat keras.
1: Kejadian tak terduga menimpa peserta panjat pinang di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara saat ikut serta lomba 17 Agustus. Peserta yang sudah berhasil mencapai puncak tiang mendadak kehilangan keseimbangan saat mengambil hadiah. Ia pun tergelincir dan terjatuh. Warga pun seketika panik berteriak. Panitia bersama peserta lain dan warga setempat langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Dikonfirmasi pada Selasa, Kepala Desa Tanjung Selamat, Ika Trisnawati membenarkan peristiwa itu. Korban diketahui bernama Muhammad Abdi Maulana mengalami patah tulang lengan kanan. Saat ini ia telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Atas peristiwa itu, pihak pemerintah desa terus mendampingi korban dalam perawatan di rumah sakit sampai korban kembali pulih. Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Aksi tersebut sempat membuat pengendara lain khawatir. Petugas Polsek Jagakarsa pun langsung mengamankan terduga pelaku pada Rabu.
2: Jadi dia pengaruh dari minuman keras. Untuk sementara ini sampai sekarang belum ada yang melapor.
1: Sementara itu, terduga pelaku masih menjalani proses penyidikan untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Seorang pemuda berhasil diamankan setelah ketahuan memanjat pagar dan berusaha masuk ke rumah warga di Jalan Cikijang 4, Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Pemuda tersebut sempat diusir oleh pemilik rumah, namun ia kembali memanjat rumah warga lain dan aksinya akhirnya diketahui oleh ketua RT setempat. Diduga, pemuda tersebut beraksi dalam pengaruh obat keras.
3: Ada saya ketahuan. Saya tangkap, saya tanya tuh, saya interogasi, saya bawa ke rumah. Gak lama, saya bawa lagi ke pos RW untuk ditindaklanjuti.
4: Dari pengakuannya apa itu, Pak?
3: Pengakuannya, ya namanya anak itu ternyata pas diperiksa ada barang bukti obat-obatan seperti tramadol dan eksimer.
1: Kini, pemuda berserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi membongkar praktik home industry dari tembakau sintetis yang dijalankan di rumah Indekos di kawasan Jakarta Selatan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas 12 hektar di Kabupaten Nagan Raya Aceh. 30.000 batang ganja yang siap panen dimusnahkan oleh petugas.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran tembakau sintetis yang diracik dan diedarkan secara tersembunyi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus pertama diungkap pada 1 Agustus 2026 di kawasan Jalan MKV 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lokasi ini polisi menangkap pemuda berinisial Q berusia 23 tahun. Dari tangan Q, petugas menyita tempat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 101,28 gram. Polisi juga menemukan timbangan, plastik klip, lakban, dan telepon seluler. Dari pemeriksaan, polisi menduga Q memperoleh tembakau sintetis melalui media sosial Instagram. Transaksi dilakukan secara digital, sementara barang diambil dengan sistem tempel di lokasi yang telah ditentukan. Modus serupa juga terungkap dalam pengungkapan kedua pada 4 Agustus 2026. Polisi menggeledah sebuah rumah indekos di kawasan Jalan Matasan 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, petugas menangkap pemuda berinisial A berusia 24 tahun. Tak hanya menemukan tembakau sintetis siap edar, polisi juga menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk proses peracikan. Di antaranya adalah 3 botol liquid vape yang diduga mengandung bibit sintetis, timbangan elektrik, plastik klip kosong, alat peracikan, 2 botol berisi alkohol, dan tembakau murni. Tembakau sintetis ditemukan dalam sejumlah kemasan dengan total berat mencapai 386,1 gram. Polisi juga menemukan petunjuk dari telepon seluler milik A yang mengarah pada aktivitas pembelian bahan dan peredaran narkotika melalui media sosial. Dari dua pengungkapan ini, polisi menyita total 487,38 gram tembakau sintetis, 330 gram tembakau murni, 3 botol bibit sintetis, prekursor, timbangan digital, peralatan peracikan, dan perangkat komunikasi. Penyidik masih menyelidiki jaringan pemasok serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.
4: Telah didapatkan informasi bahwa para tersangka melakukan proses peracikan secara mandiri di kos yang berukuran terbatas dan diedarkan secara terselubung melalui akun media sosial dengan sasaran konsumen berusia muda. Dari hasil penggeledahan telah diamankan sejumlah barang bukti, yaitu tembakau sintetis dengan berat bruto 487,38 gram, tembakau murni 330 gram, 3 botol bibit sintetis, prekursor, timbangan digital, alat masak, perangkat komunikasi, dan barang bukti lainnya yang terkait dengan tindak.
5: Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas kurang lebih 12 hektar di Dusun Alue Jering, Desa Pelang Murande, Kecamatan Betong atau Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Pemusnahan digelar selama 2 hari, yaitu Sabtu 15 Agustus hingga Minggu 16 Agustus 2026. Sebanyak 35 personel gabungan diterjunkan untuk memusnahkan ladang ganja yang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut ini. Petugas menemukan sekitar 30 ribu batang pohon ganja yang sudah memasuki masa siap panen. Seluruh tanaman ganja yang ditemukan dimusnahkan oleh petugas di lokasi sebagai upaya BNN memutus peredaran narkotika dan memperkuat pemberantasan budidaya ganja di Aceh. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi maling alias pencuri ini sungguh terlalu, karena di Cirebon ada komplotan maling yang begitu tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara itu di Kota Tangerang, seorang pencuri juga terlalu, karena baru satu hari keluar dari penjara, dirinya tertangkap kembali karena mencuri.
6: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
7: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
6: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
8: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
6: Penyidik Polsek Jati Uwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pencurian truk terjadi di sebuah lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum beraksi, pelaku mengikat pintu rumah korban dengan tali rafia agar penghuni tak bisa keluar. Sementara itu terpergok warga saat akan mencuri dompet dan ponsel di bawah jok motor milik petani, ada seorang pria yang harus berurusan dengan hukum. Pelaku yang nyaris dihakimi warga ini pun dilaporkan ke polisi.
9: kula hak mboten dhewe pikiran nyolong.
10: Ora pikiran nyolong, bali lho bukae mbantek bukae jok.
9: Nggih. Nggih kula salah.
10: Jokmu dibukae iki lho.
6: Pria ini terpergok warga saat diduga akan mencuri barang berharga di bawah jok sepeda motor petani yang terparkir di pinggir sawah di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Pelaku yang belakangan diketahui berasal dari Sidoarjo ini bahkan nyaris dihakimi warga karena sempat membantah akan mencuri. Pelaku dibawa ke kantor desa dan dilaporkan ke polisi.
11: Dari warga kami ada indikasi orang-orang yang mau mencuri barang yang ada di jok. Ternyata tertangkap oleh warga, akhirnya dibawa di kantor desa. Terus kita meneruskan ke pihak Polsek Paron. Akhirnya Polsek Paron datang, terus diintegrasi di kantor desa. Ternyata dia ada indikasi pencurian.
6: Dari hasil pemeriksaan sementara, pria ini pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah. Ia juga pernah mencuri dompet dan ponsel di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan polisi. Pencurian sebuah truk di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi 12 Agustus lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi sebuah lapak limbah menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang masuk ke bangunan lapak, sementara lainnya bertugas mengawasi keadaan. Pintu truk yang tidak terkunci membuat 2 pelaku dengan mudah melepas rem tangan dan mendorong truk keluar bangunan. Setelah berhasil menyalakan mesin truk, pelaku kabur dengan kendaraan curian. Pemilik truk menyebut ia mengetahui aksi pencurian ini. Namun, karena pintu rumah diikat tali oleh pelaku, ia tidak bisa keluar.
12: Saat kejadian, saya lagi tidur, Mas. Di mes, kebetulan kan ada mesnya gitu kan, di sini. Nah, udah saya terbangun itu ada suara mobil gitu, maksudnya. Saya kaget gitu kan. Lah, kok mobil dibawa siapa gitu kan? Saya tanya sama bini saya, mobil dibawa siapa gitu kan? Saya juga sambil bingung loh, kayak mimpi gimana sih? Asal berlari mobil dibawa siapa, kata saya gitu kan. Saya lihat kunci mobil masih ada gitu kan. Setelah saya mau keluar tuh, pintu saya kayak yang diikat gitu. Asal berlari kok nggak bisa dibuka gitu. Setelah itu saya keluar, mobil udah keadaan jauh. Udah di ujung jembatan arah mau belok ke jalan raya.
6: Akibat pencurian, korban mengalami kerugian Rp480 juta dan telah melapor ke Polsek Balaraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transaksi nasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Polisi pun menetapkan 2 orang tersangka yang salah satunya merupakan warga negara asing. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar disita oleh petugas.
6: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Biro Penyelidik Federal FBI Amerika dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari FBI dan PPATK terkait kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan IK Power Tools dari Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal Cina sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian mencapai $350.325. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 atau setara 5 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka yang salah satunya adalah warga negara asing. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif, P PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan menghubungi korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70.000 ke rekening CW di Cina.
13: Pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai $350.325.
6: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu hasil penyelidikan dan penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 5 wilayah, masing-masing Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026. 15 tersangka ditangkap, masing-masing produsen, distributor, kurir hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar beserta 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu serta alat cetaknya disita petugas gabungan. Penangkapan ini melindungi negara hingga Rp1 triliun.
14: Jaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Dijen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka.
6: Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara mencapai Rp40 miliar. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung, tetapi juga melalui loka pasar atau marketplace.
15: Dan kita bisa melihat sebagian dari kegiatan yang dilakukan ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
6: Pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk memastikan pembelian materai yang digunakan melalui jalur yang resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dibunuh tetangganya sendiri diduga karena perselisihan batas tanah. Informasinya usai jeda.
16: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
16: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
18: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
16: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
19: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
16: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 sore. Live di CNN Indonesia.
20: Halo, good morning.
16: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
21: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
16: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Hilang terseret ombak, wisatawan asal Jakarta ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban terseret ombak saat mandi di tepi pantai bersama dengan teman-temannya. Sementara itu, ada seorang lansia asal Sleman, Yogyakarta yang ditemukan tewas di tengah hutan. Sebelumnya, lansia ini dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu.
22: Hilang selama 3 hari, Ahmad Nadif, warga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Selatan Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu petang. Tim SAR gabungan Pos Basarnas Sukabumi yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan sejauh 1 mil laut dari korban, dikabarkan terseret arus.
23: Dari kita kenalin dari pakaian, baju, celana, kalau untuk muka memang udah nggak bisa dikenalin karena udah bengkak. Alhamdulillah dari pakaian itu.
22: Sebelumnya korban datang ke Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi bersama rombongan pada Senin 17 Agustus. Korban yang bermain dan berenang di tepi pantai dihantam ombak besar dan terseret ke tengah. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa pulang oleh keluarga ke Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Personel SAR gabungan berhasil menemukan jasad Guman, lansia warga Turi Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang. Korban ditemukan di tengah hutan setelah dilaporkan menghilang sejak 5 hari lalu. Ia ditemukan di tengah hutan Patuk Sleman berjarak sekitar 250 meter dari lokasi hilang. Medan yang terjal dan rimbun membuat proses pencarian dan evakuasi korban terkendala. Tim SAR gabungan terpaksa menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Jasad korban baru berhasil dikeluarkan dari dalam hutan pada Rabu malam dan langsung diserahkan ke keluarga.
24: Setelah pencarian kurang lebih di pukul 15.30, korban berhasil ditemukan. Kondisi korban meninggal dunia. Untuk selanjutnya, untuk posisi korban adalah 200 meter, 250 meter dari LKP ke arah timur laut.
22: Sebelum menghilang, korban diketahui pergi meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap sopir truk karena melindas kernetnya yang sedang tidur di bawah kolong truk. Sebelumnya jasad korban ditemukan di pinggir jalan Lintah Sumatera, Kota Bandar Lampung. Sementara itu, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga negara asing asal Cina yang terjatuh saat melakukan pendakian di jalur trekking menuju puncak Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
25: Warga di sekitar Jalan Lintas Sumatera, Jalin Sum Soekarno-Hatta, Kecamatan Labuhan Batu, Bandar Lampung, dihebohkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas tergeletak di pinggir jalan Selasa pagi 18 Agustus. Pria itu awalnya dikira sedang tertidur di pinggir jalan. Warga sempat mencoba membangunkan, namun korban ternyata sudah tidak bernyawa. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap sopir truk berinisial MAS, warga Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pria berusia 35 tahun tersebut diduga telah melindas korban yang merupakan kernet truknya saat sedang tidur di kolong truk yang dikemudikan MAS. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Alfira Yunita, mengatakan saat kejadian sang sopir tertidur dalam truknya saat sedang mengantre solar di SPBU sekitar lokasi kejadian. Sopir lalu dibangun.

0: seorang warga negara asing asal China terjatuh saat melakukan pendakian di jalur trekking menuju puncak Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Korban diketahui bernama Zhou Taowu atau Joton. Korban berhasil evakuasi tim SAR gabungan dan langsung dilarikan ke kantor kesehatan Pelabuhan Labuan Bajo menuju Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, mengimbau seluruh wisatawan dan masyarakat melakukan aktivitas pendakian maupun wisata alam untuk selalu memperhatikan kondisi medan, menjaga keselamatan diri, dan mengikuti arahan petugas di lokasi wisata. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dibunuh tetangganya sendiri, diduga karena perselisihan batas tanah. Sementara itu, ada seorang wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup di tengah jalan dan masih mengenakan helm. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Nasib tragis menimpa TH alias Ki Danu, warga Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu siang. Pria ini meregang nyawa ditebas golok oleh tetangganya sendiri berinisial E alias Ayi. Korban tewas di kebun singkong dengan luka parah pada bagian leher. Pembunuhan diawali dari perkelahian ayah pelaku dengan korban yang dipicu akibat salah paham batas tanah. Tak terima ayahnya dipukul korban, pelaku kemudian menganiaya korban menggunakan golok. Saat ini pelaku sudah diamankan bersama barang bukti golok. Jasad korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Sartika Asih untuk proses autopsi.
1: Ya, secara pasti saya belum mengetahui informasi awal adanya permasalahan tentang tanah lah, perbatasan tanah gitu.
2: Ya,
1: oh, itu aja sih. Mungkin sementara karena nunggu mungkin ada beberapa saksi yang nanti dimasukkan dalam pemeriksaan, dan termasuk kalau pelaku sih dari bawa ke Polres.
0: Warga di Jalan Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Kerambasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, digemparkan dengan penemuan seorang perempuan dalam kondisi bersimbah darah Rabu dini hari. Korban tewas diduga menjadi korban begal saat dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Korban ADP ditemukan warga dalam posisi tertelungkup di tengah jalan dan masih mengenakan helm dengan luka parah pada bagian kepala. Di sekitar lokasi, sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban tidak ditemukan. Sementara itu, ayah korban mengungkapkan bahwa putrinya sempat pulang setelah bekerja. Namun sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, korban kembali keluar rumah setelah mendapat panggilan dari tempat kerjanya di sebuah restoran ramen.
3: Setengah sembilan.
4: Kurang lah.
3: Kurang segitu deh. Pamitnya seperti apa, Pak? Hah? Pamit dengan Bapak semalam seperti apa?
4: Ya, pamit. Itu kan udah ngomong. Mau kemana? Saya mau ini, Pak, ramen. Apa siapa? Nah, kamera-kamera nih. Ada pembersihan, kita ada bambu. Pulang. Kalau selesai pulang, kata udah tidak ini.
0: Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya berhasil meringkus satu dari dua orang pelaku yang menewaskan korban.
5: Hasil di TKP dan hasil olah TKP, itu saat ini korban sudah dilakukan otopsi dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Namun dengan gerak cepat dari tim Polrestabes Palembang, Satreskrim berhasil mengungkap satu pelaku yang saat ini sudah diamankan. Adapun dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja, dan akhirnya korban terjatuh, tersungkur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
0: Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ratusan orang tua korban menghadiri sidang perdana kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresia. Simak informasinya usai jeda.

0: Internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pengadilan Negeri Yogyakarta menggelar sidang perdana dari kasus ini dengan dihadiri oleh ratusan orang tua korban pada Selasa siang.

0: Pengadilan Negeri Yogyakarta menggelar sidang perdana kasus penganiayaan anak daycare Little Aresa Selasa siang di ruang sidang Nusantara. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini digelar terbuka dengan dihadiri ratusan orang tua korban. Sidang digelar dengan 13 terdakwa yang ditetapkan sebagai tersangka gelombang pertama oleh penyidik Polresta Yogyakarta. 13 terdakwa yakni 11 pengasuh, seorang kepala sekolah, dan seorang kepala yayasan. 13 terdakwa ini disidangkan dengan 3 berkas berbeda. 11 pengasuh disidangkan dengan 1 berkas perkara, sementara kepala sekolah dan pemilik yayasan disidangkan dengan masing-masing 1 berkas.
1: Dan kombinasi ya, kumulatif dan alternatif. Fakta dari kasus fungsinya memang mereka ini pada saat di daycare Little Aresa melakukan tindakan pengikatan, membiarkan anak-anak yang masih bayi itu di lantai, kemudian ditempatkan di ruangan yang gelap, kemudian ruangannya ya seperti kita ketahui kan, kalau 3x4 kan seharusnya ya hanya untuk 4-5 orang, tapi di situ 17 orang, jadi bersesak-sesakan tanpa adanya ventilasi dan AC.
0: Pasca mendengarkan pembacaan dakwaan, orang tua korban mengecam apa yang dilakukan para terdakwa. Terlebih di dalam dakwaan dibacakan penganiayaan apa saja yang dilakukan para terdakwa kepada anak mereka. Para orang tua korban juga terus berharap kepada pemerintah untuk memberikan perhatian atas kasus ini dan berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat berisikan 5 poin diantaranya pemberian restitusi untuk korban, pendampingan dan pemulihan psikologis anak, pemberian sanksi berat kepada para pelaku, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penyelidikan lebih lanjut terkait keterlibatan pengurus di dalam struktur organisasi Little Aresa.
2: Bahwa kami selaku orang tua korban sudah berupaya menjalin atensi dari berbagai pihak, termasuk Komisi 8 kemarin ya, sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sudah berproses ke Komisi 3, namun belum ada respon sampai hari ini. Dan per hari ini kami juga akan berkomunikasi dan menyurati langsung Presiden Prabowo seperti itu. Adapun beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Presiden Prabowo, ada 5 poin ya, hal itunya sangat mengiris hati kami selaku orang tua. Karena ini betul-betul tidak manusiawi.
0: Hingga kini polisi telah menetapkan 32 orang sebagai tersangka. 20 orang ditahan, sementara 2 orang tidak ditahan dengan alasan memiliki bayi dan seorang lagi sedang hamil. 32 tersangka ini dibagi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama merupakan penetapan tersangka berjumlah 13 orang. Berikutnya gelombang kedua, penetapan 14 tersangka, sementara gelombang terakhir penetapan tersangka pada 5 orang. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Keberadaan tempat penitipan anak adalah sebuah kebutuhan yang memang harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peta jalan ekonomi keperawatan 2025 hingga 2045 yang menjamin peran perempuan dan perlindungan anak di ranah ekonomi. Namun sayangnya, payung hukum untuk pengakuan terhadap kerja-kerja keperawatan belumlah ada, termasuk regulasi perlindungan dan standarisasi tempat penitipan anak. Selengkapnya, kami hadirkan dalam Inside Crime.
4: Menjadi orang tua adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah selesai, sehingga butuh dukungan yang sehat dari lingkungan sosial. Dukungan sosial ini juga dirasa sangat penting, terutama bagi perempuan pekerja yang juga andil dalam sebuah konsep ekonomi. Menurut ahli hukum pidana perempuan dan anak Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Wianto Ediono, kebutuhan akan adanya daycare atau tempat penitipan anak di era sekarang menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama jika kedua orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengadaan daycare dan standarisasinya harus menjadi tanggung jawab negara, karena sudah menjadi bagian dari apa yang disebut ekonomi keperawatan.
5: Bahwa daycare itu nggak hanya menjadi tanggung jawab ataupun menjadi beban keluarga yang kemudian diambil oleh swasta, gitu ya. Tapi harus ada tanggung jawab pemberi kerja, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab penyelenggara daycare. 4 aspek ini harus menjadi perhatian, karena kalau tidak kita hanya membicarakan kasus per kasus tanpa membangun satu sistem ekonomi perawatan yang lebih baik buat anak dan juga mensejahterakan keluarga dan dengan melibatkan peran-peran yang harusnya terlibat.
4: Sri Yuanti menjelaskan, perempuan pekerja juga harus mendapat perhatian dari pemerintah karena turut menjadi roda penggerak ekonomi. Dukungan yang mendesak yang harus segera diwujudkan adalah adanya standarisasi tempat penitipan anak serta regulasi. Dengan cara ini, bisa mendorong perempuan pekerja usia produktif bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Saya berkunjung ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak di kota Yogyakarta yang selama belasan tahun beroperasi di kota pelajar ini. Retno Pujihastuti, seorang praktisi pendidikan anak usia dini sekaligus kepala sekolah di daycare ini mengatakan bahwa peristiwa di daycare Little Arisa sedikit banyak berpengaruh kepada kepercayaan orang tua terhadap tempat-tempat penitipan anak. Meski demikian, Retno menegaskan masih banyak daycare yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola bisnisnya.
6: Halo. Halo. Ini ada Miss baru, Miss temennya Miss Enon, namanya
7: Miss baru,
6: Miss Irin. Saya halo tuh Miss Irin.
8: Halo, Miss Irin.
6: Halo.
8: Ah,
9: enak sekali nih kayaknya lagi makan apa? Yang makannya habis siapa? Habis semua ya? Habis semua ya? Habis
8: semuanya.
6: Semuanya
9: habis.
6: Iya.
9: Ini juga
6: kan? Ini sedang makan setelah mandi sore biasanya. Jadi mamnya itu ada jam 11 sebelum bobo, terus nanti sudah bangun tidur itu sudah bangun mandi.
9: Ini ruangan kelasnya juga sebentar tadi, Mbak. Ruangan di sini.
6: Ini ruangan untuk daycare juga untuk kalau siang. Juga. Iya.
9: Seger banget ya udah mandi, Miss belum mandi. Yeah. Maaf ya. Maaf ya. Agak bimbel saya sama anak kecil. Tapi idealnya dalam daycare ini dipegang satu
6: full day atau daycare gitu ya. Jadi kalau misalnya habis kelas itu kan dia akan meneruskan kegiatan ada ma'am siang, bobo, mandi dan sebagainya. Ya kalau itu memang kalau seharusnya memang ada kuota ya Mbak Irin. Jadi dia harus ada pemetaan atau perkiraan itu sebaiknya rasionya pengasuhnya berapa, gurunya berapa, terus muridnya berapa.
9: Kalau di sini ada masing-masing berapa sih?
6: Kalau kita soalnya proporsional, karena usianya kan beda-beda ini. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, jadi harus proporsional rasionya. Semakin kecil ya tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalau usianya sudah 4 tahun itu mungkin 4 orang bisa dihandle oleh satu pengasuh atau satu pengasuh atau satu pendamping. Jangan sampai terlalu banyak juga anaknya, karena kan kembali lagi setiap anak yang dititipkan di sini atau anak yang kita dampingi di sini itu kan harus mendapatkan pengawasan, perhatian, perawatan yang baik ya. Jadi kalau dia terlalu banyak jumlah anaknya nanti malah tidak terhandle semua, itu malah jadi ya begitu, jadi nggak bagus ya.
9: Kalau peristiwa kemarin yang terjadi daycare yang kita sudah tahu yang jadi isu nasional berpengaruh?
6: Mungkin berpengaruh secara langsung dalam arti begini, jelas itu mungkin tidak hanya dialami mungkin semua sekolah di apa kota Jogja ya, artinya ada kepercayaan orang tua yang menjadi diuji di situ.
4: Retno menjelaskan pekerja di daycare harus merasa senang karena berhadapan dengan anak-anak tentu butuh kestabilan emosi. Lingkungan kerja yang sehat membuat para pekerja di daycare merasa nyaman, sehingga menjalani keseharian dengan anak-anak yang dititipkan pun akan dilakukan dengan perasaan bahagia.
9: Ini bisnis berdasarkan trust berarti?
6: Ya kalau dibilang bisnis, bukan bisnis murni dalam arti yang komersil ya, tapi ini memang trust lah.
9: Landasannya adalah trust. Landasannya memang trust. Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian.
6: Iya, semoga begitu ya. Semoga nanti semuanya baik-baik saja. Terus semua anak-anak juga bisa mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu adalah momen-momen seharusnya hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terpenuhi.
4: Seperti sebuah pepatah lama, it takes a village to raise a child. Atau butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya tidak hanya menuntut peran keluarga dalam merawat dan mendidik seorang anak, tapi juga komunitas yang diharapkan bisa turut membentuk karakter anak tersebut. Menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak adalah kewajiban bersama, dan tugas negara adalah menjamin ruang aman tersebut. Karena pada akhirnya, anak-anak inilah yang akan meneruskan masa depan bangsa. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berhasil membongkar penipuan arisan online dengan total transaksi senilai 71 miliar rupiah. Informasinya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berhasil membongkar penipuan arisan online dengan total transaksi senilai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka menggunakan jasa endorse public figure untuk mengelabui para korban. JNK, wanita asal Bali, ditetapkan sebagai tersangka dari kasus penipuan arisan online fiktif dengan nilai transaksi mencapai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka mempromosikan arisan di media sosial dengan iming-iming keuntungan 10%. Korban yang tergiur kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp, dan di sana tersangka memasukkan nama-nama anggota lain seolah-olah arisan sudah terisi penuh. Tercatat ada 140 korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Uang miliaran rupiah milik ratusan korban hilang tak kembali.
1: Pelaksanaannya, tersangka JNK selaku owner memiliki kewenangan menentukan waktu dan besaran keuntungan pada program arisan serta mengendalikan kegiatan arisan dengan dibantu oleh 3 orang admin yang bertugas melakukan verifikasi data, promosi, menjaga grup WhatsApp, dan mengingatkan pembayaran para member. Untuk menjaga kepercayaan member dan membuat seolah-olah seluruh slot arisan terisi oleh member yang nyata, terdapat nama member UO yang digunakan untuk mengisi slot kosong atau fiktif. Berdasarkan keterangan tersangka, transaksi atas nama tersebut dilakukan menggunakan dana milik tersangka JNK sendiri, sehingga nama tersebut terlihat sebagai member yang aktif. Dengan pola tersebut, tersangka JNK membangun kepercayaan calon member melalui promosi media sosial, pencantuman klaim legalitas dan keamanan, penawaran program dengan keuntungan, serta tampilan keanggotaan arisan yang seolah-olah berjalan secara normal, sehingga member bersedia mengikuti program arisan online dan melakukan pembayaran sesuai dengan program yang dipilih.
0: Fenomena pesatnya pinjaman online atau pinjol di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan literasi keuangan yang cenderung rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal ini memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya bisa juga mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

0: Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
0: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah, membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
0: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka, masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu temannya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak
4: Tak baik,
3: iya, kan, jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu,
4: Mas Dagingnya ini tuh,
3: kakak saya bilang ke istrinya, katanya, ma, iki sopi peleterku ini dipinjam sama temanku.
0: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri membongkar kasus pengantin pesanan warga negara Tiongkok. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Sedikitnya 800 aduan tindakan kriminal terhadap pekerja media telah diterima Dewan Pers dalam kurun waktu 7 bulan selama 2026. Dari jumlah tersebut, 400 laporan sudah terselesaikan dan sisa laporan masih dalam proses penanganan. Dewan Pers juga memonitor sedikitnya 11 kasus dugaan tindakan kriminal yang dialami oleh pekerja media. Mulai dari teror terhadap media, kekerasan fisik, serangan digital, gugatan perdata hingga dugaan penculikan jurnalis. Selain itu, Dewan Pers juga menegaskan tantangan dunia pers saat ini tidak hanya menyangkut kebebasan pers, namun juga keberlanjutan ekonomi media, profesionalisme jurnalistik, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
4: Angka ini jauh melonjak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dua tahun yang lalu, 2024, dalam kurun waktu satu tahun itu jumlah aduan yang masuk sebanyak 600 kasus. Nah, kemudian di tahun 2025 itu naik menjadi 1.280, artinya lebih dari 100% kenaikan kasus ketimbang di tahun 2024. Saat ini 2026 hingga Juli selama 7 bulan itu sudah ada 800 kasus yang masuk. Nah, kalau kita asumsikan sama saja pada saat 6 bulan ke depan, artinya sekitar hampir 1.500 atau 1.600an yang akan masuk jumlah pengaduan yang ada. Ini artinya trennya sangat tajam dan peningkatannya.
3: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri merilis kasus pengantin pesanan. Modusnya adalah menjanjikan korban kehidupan yang lebih baik setelah menikah dengan warga negara Tiongkok.
5: Beberapa hal atau beberapa kasus yang tadi disampaikan telah selesai.
3: Dinikahi secara legal di Guangzhou, Tiongkok, korban diberikan uang tunai 25 juta rupiah di awal pernikahan dan dijanjikan 10 juta rupiah setiap bulannya. Namun kenyataannya, korban justru tidak mendapatkan uang bulanan dan malah diperlakukan seperti asisten rumah tangga, serta mendapatkan KDRT dari sang suami. Dalam penyidikan, polisi pun menyita 8 paspor asli WNI, 8 fotokopi dokumen identitas, 4 telepon seluler, 3 kartu ATM dan 2 buku tabungan, serta 1 buku nikah palsu. Perkara ini menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 600 juta rupiah.
5: Siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya, semua perkara ini.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari

0: dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat penjara sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
2: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai 3. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Duga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat. Namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengguna KRL komuter lain jalur Bogor-Jakarta pagi ini harus berdesak-desakan dan telat masuk kantor karena perjalanan kereta yang terhambat. Penyebab hambatan adalah adanya orang yang tertabrak kereta di perlintasan Tebet. Selain di Tebet, sebelumnya pada Rabu malam di Bekasi, seorang pejalan kaki juga tertabrak kereta.
3: Jalur kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta dan sebaliknya terganggu usai seorang pejalan kaki tertabrak kereta di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dari keterangan warga, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar perlintasan rel yang dijaga oleh warga. Warga mengaku tidak mengetahui pasti korban tiba-tiba berada di rel kereta hingga akhirnya tertabrak. Belakangan, korban diketahui lansia yang merupakan warga sekitar yang diduga memiliki riwayat pikun. Sementara, perjalanan kereta komuter lain relasi Jakarta-Bogor berangsur pulih usai jenazah korban dievakuasi dari lokasi.
4: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
5: Dia loncat sendiri atau
4: gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya, jagain kereta juga.
3: Tak hanya di Jakarta, di Bekasi, sebelumnya yakni pada Rabu malam juga terjadi seorang pejalan kaki tertabrak kereta. Warga sekitar menuturkan korban berjenis kelamin pria, namun belum diketahui pasti identitasnya. Korban diduga melamun saat menyeberang rel kereta api dan tidak sadar saat kereta akan melintas. Untuk proses identifikasi, polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi dan membawa barang berharga korban berupa ponsel. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dua bulan menghilang, tiga pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area. Sementara itu polisi menangkap dua maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran Jalan Raya Serang Jakarta. Informasi ini akan sekaligus menutup pelacak kriminal edisi hari ini. Pastikan Anda selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
0: Kamera CCTV merekam saat dua maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita sejumlah kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku spesialis bongkar rumah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas Polsek Medan Area meringkus satu dari dua terduga pelaku pada Sabtu. JM alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabadikan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap empat tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, keempat pelaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur. Keempat tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket Desa Gomukmas, Jember, Jawa Timur pada Selasa lalu. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespon laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang, di CNN Indonesia News Update. Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden ini pun membuat perjalanan para anker atau anak kereta terganggu pada pagi tadi.
1: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu, sehingga momen ini terjadi.
2: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
1: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Threads, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor-Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi, jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
3: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
4: Dia loncat sendiri atau gimana?
3: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
1: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pekan lalu meninggalkan kisah haru. Seorang ibu terpaksa melahirkan bayinya di tengah gempa susulan. Berkat kesigapan dari tim medis, sang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Mauponggo. Dan di sisi lainnya, hingga hari ke-6 pasca gempa, ratusan warga di Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo, masih belum tersentuh oleh bantuan.
1: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pekan lalu meninggalkan kisah haru seorang ibu yang harus melahirkan di tengah gempa susulan. Jeritan tangis bayi mengisi tenda darurat Puskesmas Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Bayi perempuan bernama Gempita Serena lahir pada 16 Agustus malam saat gempa susulan masih terjadi.
5: Takut, istri saya juga menangis, saya takut, tidak apa. Jangan takut. Pas melahirkan selesai, melahirkan dia selamat.
1: Bersama sang istri Petronella Mengge, sang suami Mikael Moa harus menempuh jarak 10 km menuju Puskesmas Mauponggo yang saat itu hanya mengandalkan tenda darurat setelah rusak terkena guncangan gempa.
6: bahwa mereka mau antar ibu hamil yang sudah merasakan tanda-tanda untuk persalinan bapak. Jadi kami langsung sampaikan kepada kakak-kakak bidan yang dinas malam untuk segera persiapkan bed untuk terima pasien.
1: Meski dalam suasana panik dan gempa susulan, proses persalinan berhasil dilakukan di tenda darurat.
7: Syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada. Kami langsung.
1: Kelahiran Gempita Serena menjadi seberkas harapan di tengah runtuhnya bangunan dan keterbatasan fasilitas kesehatan pasca gempa. Pada Kamis pagi, gempa bumi susulan bermagnitudo 5,8 dirasakan warga di beberapa kabupaten di Pulau Flores. Warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menghindari potensi runtuhnya bangunan yang telah rusak akibat gempa utama sebelumnya. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan baru. Sementara derasnya aliran bantuan dari berbagai pihak belum dirasakan seluruh korban gempa di Kabupaten Nagekeo. Wilayah ini terdampak parah karena dekat dengan episentrum gempa.

0: Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga belum bisa membersihkan puing. Mereka memilih untuk terus bertahan di tenda pengungsian.
1: Masih belum ada bantuan dari pemerintah.
2: Kalau kita lihat ada tenda dan segala macam itu dari mana?
1: Itu tenda swadaya masyarakat.
0: Pasca gempa yang mengguncang Flores, proses pemulihan jalur jalan dan jaringan telekomunikasi terus dikebut. Salah satu fokus utama adalah jalur Trans Flores agar distribusi logistik kembali lancar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi warga berdesak-desakan berebut air cucian bendera pusaka. Berbekal ember, jerigen, hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada Kamis pagi. Air tersebut merupakan bekas cucian benda pusaka peninggalan Wali Songo berupa piring hingga guci yang diperkirakan berusia sekitar ratusan tahun. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad. Puncaknya akan digelar tradisi pelal atau panjat jimat. Dan informasi kedua terkait dengan modus sewa kamar tamu hotel curi 3 TV. Aksi pencurian di salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas pada hari Senin. Pelaku merupakan tamu hotel yang nekat membawa kabur 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang ia sewa. Mereka membawa televisi dengan cara digotong dan juga dimasukkan ke dalam kantong kain. Pelaku melancarkan aksinya bersama dengan seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Dan informasi ketiga, informasi yang viral, curhat wisatawan beli belalang goreng isi kardus. Viral di media sosial, pengakuan seorang wisatawan yang terkena prank dari penjual belalang goreng di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Dirinya merasa dicurangi usai toples walang goreng yang ia beli seharga Rp35.000 di ganjal kardus agar terlihat penuh. Diketahui kejadian ini terjadi pada 16 Agustus lalu di Parekraf, Kabupaten Gunung Kidul. Hari Sukmono telah mendatangi sang pedagang dan penjual beralasan harga belalang sedang mahal, yakni Rp500.000 per kilogramnya. Berikutnya, karhutlah di Kota Palangkaraya tidak kunjung padam, membuat kualitas udara memburuk. Siswa dan juga guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Sementara itu, seorang pelajar SMA yang menjadi relawan memadamkan api di lahan gambut mendapatkan beasiswa pendidikan dari Menteri Kehutanan.
4: Karhutlah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap pekat membuat nafas terganggu dan mata terasa perih. Meski kondisi udara memburuk, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Seperti di SD Negeri 1 Panarung, baik siswa dan guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
5: Asap mengganggu nggak?
6: Mengganggu.
5: Mengganggunya gimana?
6: Di nafasan.
4: Akibat belajar di tengah udara buruk bercampur asap, banyak siswa yang sakit hingga tidak masuk sekolah. Selain wajib mengenakan masker, Dinas Pendidikan setempat mengurangi jam belajar dan meniadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sementara itu, karhutlah yang kian meluas membuat seorang siswa SMA Negeri 10 Palangkaraya ikut membantu petugas memadamkan api. Dengan kostum Superman, Rudiansyah menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun. Aksi Rudiansyah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungan ke Palangkaraya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Pelajar berusia 17 tahun ini mengaku bercita-cita menjadi polisi kehutanan. Sejak tahun 2023, ia sudah sering ikut melihat proses pemadaman api bersama sang ayah yang merupakan ketua masyarakat peduli api.
7: Saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama itu cuma lihat-lihat, Terus aku cuma ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
4: Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi Rudiansyah dengan harapan sang Superman bisa melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sudah 3 hari usai peringatan kemerdekaan, masih marak lomba di berbagai daerah. Salah satu yang seru adalah lomba bebek emak-emak berikut ini. Dan informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Teram Salembur.
1: Meriah dan penuh gelak tawa. Inilah lomba menangkap bebek yang diikuti emak-emak di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan mata tertutup, mereka berusaha menangkap bebek yang terus menghindar dengan gesit. Meski berulang kali gagal, bebek pun akhirnya berhasil ditangkap hingga mengundang sorak-sorai penonton.
2: Senang gak nangkap bebek? Senang. Sulit gak tadi? Sulit gak nangkapnya?
3: Sulit.
2: Sulit.
4: Ya. Kenapa kok sulit?
3: Ya gak bisa pegang, gak bisa mata tertutup.
1: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT kemerdekaan. Di Ciamis, Jawa Barat, warga Desa Kujang merayakan hari kemerdekaan dengan tradisi Botram Salembur. Ratusan warga datang membawa aneka makanan untuk dinikmati bersama. Dalam tradisi Botram Salembur ini, selalu ada makanan khas setempat, yaitu peles bebeong dan nasi tutuk ranginang. Tradisi Botram Salembur kali ini digelar di sepanjang jalan area persawahan. Angin semilir dan pemandangan hamparan sawah membuat suasana makan bersama semakin menyenangkan.
5: Lebih kayaknya lebih nuansana gitu kalau di tempat kayak gini. Kayak lebih alami gitu kan. Biasanya kita kalau di kafe dengarnya suara motor ya kan. Kalau di sini ya suara burung-burung, kicau-kicau burung kayak gitu. Jadi lebih tenang gitu, lebih alami, lebih syahdu.
1: Selain untuk merayakan kemerdekaan, tradisi Botram Salembur juga menjadi ajang silaturahmi dan membangun persatuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, pedagang ayam potong di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, harga daging sapi mencapai angka Rp145.000 per kilogramnya. Akibatnya omset pedagang turun drastis.
6: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
7: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
8: Kalau ini ayam potong ya?
7: Iya, ayam potong, betul.
8: Apa nih bang, kalau misalnya paha tuh?
7: Ada filet, ada paha, ada sayap dan lain-lain kalau saya.
8: Kalau paha berapa bang?
7: Sebelum. Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh paha.
8: 50? Dua.
6: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
9: Iya, naik terus hampir tiap hari, cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
10: Setiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
9: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
10: Per kilonya?
9: Iya.
6: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tangan ibu-ibu kelompok sadar wisata di Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dikreasikan menjadi produk yang menghasilkan cuan. Mereka berhasil meraup omset hingga jutaan rupiah.

0: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
1: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar Rp7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah Rp3.000.
0: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penggemar sop Medan gak perlu jauh-jauh ke Medan. Di Jakarta ada juga penjual sop Medan dengan cita rasa yang otentik. Penasaran bagaimana rasanya? Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Referensi kuliner kali ini adalah mie sop Medan, tapi Anda tidak perlu jauh-jauh terbang ke Medan karena di kawasan Keramat Jakarta Pusat sudah ada penjual mie sop Medan dengan cita rasa yang otentik. Namun sayang informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya mie bertemu dengan bihun potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput.
5: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
4: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah. Ternyata keaslian rasa benar-benar dijaga penjual berkat resep turun-temurun dari keluarganya.
6: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya sebenarnya aku sih lahir asli dari Dairi Srikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
4: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup meregoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
7: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele-lele, isinya tumpeh ruwe. Boleh nangis gak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

Halo, selamat sore. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian setiap kali musim kemarau tiba. Dari tahun ke tahun, persoalan ini terus berulang dengan dampak yang tidak hanya merusak hutan dan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutla jika dibandingkan dengan El Nino 2015 dan 2023? Sesaat lagi kita akan bahas. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Bantuan bagi warga terdampak gempa bumi Flores di Pulau Palu E, Kabupaten Sika yang masih terisolasi gagal dilakukan. Angin kencang yang mengakibatkan helikopter pengangkut bantuan tidak bisa melakukan penurunan logistik melalui udara. Di lokasi lain, kebakaran hutan kembali melanda wilayah Jawa Timur. Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo, lereng Gunung Arjuno, Mojokerto. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10% hingga 15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Wapres datang untuk memantau langsung kondisi warga terdampak gempa Flores serta memastikan penanganan pasca bencana berjalan baik. Wapres Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di halaman SDK Wairklau, Kabupaten Sika bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wapres membagikan bantuan mie instan, buku tulis, dan permainan anak-anak. Wapres Gibran juga berbincang dengan warga terkait dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Wapres Gibran meninjau langsung pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, dan gereja yang terdampak gempa Flores pada Sabtu lalu. Rencananya selama di NTT, Wapres Gibran akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana dan fasilitas layanan dasar di Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Lalu seperti apa kondisi NTT pasca gempa? Kita tergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Irin, informasinya ada gempa susulan yang cukup besar dari malam hingga pagi tadi. Ini bagaimana titik yang bisa Anda gambarkan, sejauh mana upaya sejauh ini di sana?
1: Ya, selamat sore Heranov. Ketika Anda berbicara atau mengatakan bahwa ada gempa susulan yang cukup besar terjadi dari malam hingga tadi, barusan saja kurang dari 1 menit yang lalu sebelum live ini berlangsung, ada gempa dan makanya saya duduk Heranov karena saya takut sebenarnya, tapi ditenangkan oleh ibu-ibu dari BPBD ya Bu ya, dari BPBD yang saat ini sedang bekerja untuk melakukan pendataan. Dan ibu-ibu tadi ini Heranov, nah ini dan bapak-bapak ini yang menenangkan saya untuk tetap tenang, padahal saya panik Heranov gara-gara gempanya tadi cukup kencang, Bu. Kira-kira gempanya tadi kencangnya kurang lebih dari 1 menit ya, Bu?
2: Ya,
1: sekitar itu ya. Sekitar itu, makanya saya duduk heran. Nah, ibu-ibu ini, meskipun dalam kondisi gempa yang tadi cukup kencang, barusan ini kan, 5,4 ya, Bu. Ya. 5,4 dan dari peringatannya baru saja bunyi, baru saja memberi peringatan, padahal gempanya sudah terjadi, skalanya 5,4 magnitude. Nah, itu makanya kita ngerasain cukup kencang. 5,4 magnitude dan ibu-ibu ya tetap berada di sini. Jadi saya tidak panik, Ibu. Ibu ada di sini tetap tenang melakukan pendataan. Kenapa tenang?
2: Jadi kita sudah terbiasa dengan gempa seperti itu, jadi sudah tidak terlalu khawatir.
1: Ibu maaf, nama ibu siapa Bu?
2: Ibu Dian.
1: Ibu Dian, nah sudah terbiasa, jadi memang kalau kita dalam kondisi gempa itu harus, kalau kita bisa menggunakan bahasa, membiasakan diri supaya tidak panik ya Bu ya?
2: Iya.
1: Supaya tidak panik dan tetap meneruskan pekerjaannya, mendata, melakukan pendataan. Saya akan tunjukkan bagaimana ibu-ibu di sini melakukan pendataan. Saya putar dulu kamera saya, Herama. Nah ini proses pendataan, ini ya Bu ya, pendataannya, persyaratannya, ini dari setiap kecamatan ya Bu ya, setiap kecamatan, setiap desa ada masuk ke sini karena ini pusatnya. Terima kasih Bu, karena di sini pusatnya Heranov dan saya akan tunjukkan kepada Anda seberapa besar tadi gempa yang kita alami. 5,4 magnitude pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dan berada di Flores Region. Nah, bunyi lagi Heranov, bunyi dan ini parameternya berada di titiknya, berada di 36 km timur laut Puteng Manggarai, karena memang di daerah tersebut gempa-gempa susulan yang cukup besar menjadi salah satu epicentrum atau pusatnya. Nah ini kalau Anda bisa lihat nih wilayah-wilayah lokasi gempanya, yang di bintang ini adalah pusat gempanya tadi yang baru saja terjadi, dan memang kalau kita tidak terbiasa atau panik itu akan membahayakan diri sendiri karena kita akan lari keluar kan, dan dengan tidak berhati-hati. Nah disinilah kondisi posko BPBD sendiri seperti ini, banyak sekali bantuan-bantuan dan baru saja bantuan-bantuan ini sudah dikirimkan ke salah satunya ke Desa Andona. Di Desa Andona sendiri bantuan-bantuan dikirimkan berupa bahan pokok, makanan dan juga terpal serta tenda. Seperti ini bantuan-bantuan yang siap dipaketkan untuk dikirimkan Heranov, dan saya akan putar lagi kamera saya. Nah di poster ini juga setiap kecamatan itu bisa mengambil bantuannya secara mandiri, tapi diwakilin dari kecamatannya masing-masing kampungnya, dan kemudian akan diserahkan ke masing-masing desa. Tadi saya berbicara dengan sekretaris camat Dona bernama Pak Frans yang mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan dari desanya, mereka memiliki 12 desa. Kecamatan Dona itu memiliki 12 desa dengan 20 kelurahan dan hampir 15.000 jiwa terdampak gempa. Ada 3 wilayah yang harus ditempuh melalui jalur laut karena jalur daratnya mereka putus total, sehingga harus ditempuh dengan menggunakan kapal cepat selama 2 jam, hampir 2 jam. Dan itu membuat mereka mengatakan itu tantangan sendiri, dan sampai sekarang mereka masih mencoba mengirimkan bantuan ke 3 wilayah tersebut. Karena memang tidak ada pelabuhan dari ketiga wilayah tersebut yang dinaungi oleh Kecamatan Dona. Dan yang paling urgent yang mereka inginkan adalah sebenarnya obat-obatan. Obat-obatan dan kemudian juga perlengkapan bayi dan juga tenaga medis. Meskipun mereka mengatakan bahwa kebutuhan pokoknya pelan-pelan sudah dipenuhi, tapi mereka sangat membutuhkan obat-obatan. Dan sayangnya di posko di Kabupaten Ende ini tidak ada perwakilan dari Dinas Kesehatan yang bisa diberikan laporan bahwa kebutuhan-kebutuhan obat masih dibutuhkan oleh warga. Jadi sebenarnya ada baiknya ya, ini juga kritik buat pemerintah, seperti Pak Thomas itu kan buat pemerintah, setidaknya dalam satu posko ini seharusnya semua dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan seperti itu, tidak terpisah-pisah lah, karena warga desa atau warga yang terdampak ketika mengambil bahan bantuan mereka tidak perlu jauh-jauh juga harus ke tempat yang jauh atau ke tempat yang lain, dan satu posko terpadu melaporkan kebutuhan-kebutuhannya termasuk obat-obatan, karena obat-obatan itu yang sangat dibutuhkan oleh warga. Itu yang mereka harapkan, karena obat-obatan mereka dan alat medis mereka itu semakin menipis. Dan juga kalau saya lihat Heranov, alur bantuan ini dari Jakarta kemudian dibawa ke Maumere, dari Maumere kemudian dibawa ke masing-masing, disalurkan ke masing-masing kabupaten, itu lancar. Tapi yang harus jadi catatan kemudian, kenapa masih banyak desa-desa atau wilayah-wilayah yang tidak terdistribusi bantuan. Meskipun juga alasannya atau ada tantangannya adalah jalur-jalur seperti yang tadi saya bilang, di desa Dona itu ada jalur-jalur yang terputus, tapi setidaknya pendataan. Karena dari pihak BPBD sendiri di sini, seperti yang tadi saya lihat, mereka masih mencatat secara manual. Nah, pendataan-pendataan yang dari tiap-tiap kecamatan itu juga masih sangat kurang, karena masing-masing warga atau masing-masing kepala desa belum bisa memberikan data yang valid atau data yang benar mengenai kebutuhan-kebutuhan warga. Jadi masih semuanya masih perkiraan-perkiraan saja. Nah, usaha-usaha untuk melakukan pembukaan jalan atau jalan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari pertama, seperti yang tadi kita saya pagi tadi melewati jalur Trans Flores. Kalau di layar Anda bisa terlihat, Herano, di jalur Trans Flores ini adalah jantung utama transportasi yang menghubungkan seluruh kabupaten di Flores ini. Ada dari mulai dari Larantuka, kemudian Manggarai, Ende tempat sekarang berada, kemudian Kengada, juga Kenagekeo, dan juga sampai ke Labuan Bajo. Dari Ende sampai ke Labuan Bajo itu perkiraan jalurnya ada sekitar lebih dari 400 km. Dan dari 400 km itu banyak sekali titik-titik longsor. Yang tadi kami diberitahu adalah ada sekitar 10 titik longsor. Itu belum sampai di Labuan Bajo titik longsornya. Itu masih di sekitaran jalur Trans antara Trans Flores antara Ende dan juga Nagikeo, ada 10 titik longsor, dan juga alat-alat berat juga yang sudah didistribusikan itu membantu untuk menyingkirkan material-material longsor. Selain juga jalur yang longsor, cuaca juga menjadi tantangan. Proses evakuasi warga juga yang terjadi, tadi saya sudah mendapatkan informasi agak sedikit terhambat atau terkendala karena cuaca yang cukup ekstrim, cuaca yang buruk seperti itu, jarak pandang yang pendek dan juga angin kencang, sehingga memang helikopter yang ditugaskan untuk mengevakuasi warga yang sakit itu tidak bisa mendarat, tidak bisa landing seperti itu. Dan tadi juga karena gempa yang sering terjadi, saya dapat informasi, tapi ini harus diverifikasi lagi, kemudian masih kami mencari informasinya, ada sekitar 90 warga di Palue itu meminta untuk segera dievakuasi dari pulaunya atau dari wilayahnya karena gempa yang mereka rasakan masih cukup kencang. Dan itu di wilayah Palue. Palue adalah wilayah yang sangat terdampak, semua terdampak di Heranov, tapi mereka salah satu wilayah yang dekat dengan epicentrum gempa, sehingga gempa pun kencangnya di sini saya merasakan kencang, apalagi di daerah Palue sendiri. Jadi mereka meminta untuk segera dievakuasi dan juga supaya mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang bisa katakan saya selama berada di ND ini adalah proses distribusi yang memang sangat kalau bisa kita bilang lambat, tidak lambat, tapi terhambat dengan proses satu birokrasi dan juga proses pendistribusian logistik karena kendalanya adalah jalur-jalur yang putus itu. Nah, ini jadi catatan juga Heranov adalah terlalu banyaknya kepentingan-kepentingan ini kritik yang harus kita sampaikan ya. Helikopter atau transportasi-transportasi yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan evakuasi medis untuk warga, seperti itu warga yang terdampak, tapi seringnya dipakai untuk mengangkut orang-orang yang sebenarnya belum memiliki kepentingan yang urgent untuk mendatangi suatu wilayah tersebut. Yang seharusnya bisa dipakai untuk membawa bantuan dan juga dipakai untuk evakuasi warga, dari hari pertama saya di Momere, kemudian saya melihat terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya belum memiliki kepentingan-kepentingan yang sangat urgent untuk datang ke suatu wilayah tersebut. Sehingga bantuan-bantuan yang seharusnya bisa buat warga, itu harusnya bisa terpenuhi, tapi karena mengangkut orang-orang yang saya maksud tadi, yang saya sebutkan tadi, itu juga akhirnya mengurangi jumlah bantuan yang diperlukan oleh warga, dan juga menghambat proses evakuasi yang pada akhirnya warga lagi lah yang menjadi korban. Nah, itu harusnya dicatatan, sehingga semoga didengar ya oleh para pemangku kebijakan bahwa fokus utama kita hari ini atau fokus utama dari semua pihak BNPB, BPBD, kemudian pemerintah daerah setempat memang harus berfokus pada proses penanganan korban, pendistribusian logistik, dan juga kemudian pemulihan. Seperti itu Herano.
0: Baik, semoga gempa susulan tidak kembali terjadi di wilayah NTT dan sekitarnya dan stay safe di sana. Irin, selamat sore. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur masih menyisakan persoalan bagi warga di sejumlah wilayah terdampak. Di Pulau Palue, Kabupaten Sika, penyaluran bantuan evakuasi korban terus dilakukan meski terkendala cuaca dan akses yang sulit. Sementara itu, upaya pemulihan jalur Trans Flores yang terdampak longsor juga terus berlangsung.
3: Kamis pagi, Polri berencana menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Pulau Palue merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari 8 desa dan sejumlah wilayahnya terisolir akibat gempa berkekuatan 7,7 pada Sabtu lalu.
4: Untuk bantuan pagi hari ini, kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat Palue yang selama ini belum bisa terjangkau oleh kita karena dampak gempa beberapa hari yang lalu. Kemudian bantuan ini akan langsung diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan helikopter milik Polri.
5: Oke, itu berarti daerah masih terisolir ya Pak?
4: Iya, betul sekali.
3: Namun rencana penyaluran bantuan melalui udara ke Desa Lidi di Pulau Palue terpaksa ditunda. Helikopter gagal mendarat akibat angin kencang yang membahayakan keselamatan penerbangan. Helikopter milik Polairut Mabes Polri itu rencananya membawa bahan makanan dan perlengkapan mandi bagi warga Desa Lidi yang berada di wilayah perbukitan. Saat akan melakukan pendaratan, angin bertiup kencang hingga 27 knot atau sekitar 50 km per jam. Kondisi ini membuat pilot memutuskan untuk tidak mendarat di lokasi tujuan.
6: Baik, tadi saya sudah ikut dengan helikopter polisi menuju ke Desa Lidi sebenarnya tujuan kami ke sana, tetapi karena angin yang cukup kencang yang mencapai kurang lebih 27 knot sehingga mengakibatkan helikopter pada saat kami mau airdrop atau penopingan dari udara itu tidak berhasil dilakukan karena heli cukup oleng sehingga pilot memutuskan untuk kita ke daerah Palue juga tapi di tempat yang lebih aman, kita menitipkan barang-barang bantuan di situ untuk selanjutnya bisa di-dropping ke tempat yang lebih aman di sana.
3: Helikopter kemudian mendarat di pelabuhan Pulau Palue dan menurunkan bantuan di lokasi tersebut. Rencana pengiriman ke Desa Lidi akan kembali dilakukan jika cuaca mendukung. Pada Kamis siang, tim SAR berhasil mengevakuasi seorang korban luka akibat gempa dari Pulau Palue menggunakan helikopter BNPB. Korban adalah Maria Noni, nenek berusia 71 tahun warga Desa Rokinol, Cawalo, yang menderita patah kaki setelah tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa Sabtu lalu. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. T.C. Hiller di Maumere. Sementara itu, pemulihan jalur Trans Flores yang terdampak longsor akibat gempa juga terus dilakukan, termasuk pemulihan jalur telekomunikasi yang sempat terputus. Terdapat sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan ND dan Labuhan Bajo. Pada Minggu, jalur Trans Flores pada dasarnya sudah dapat dilalui kendaraan. Namun petugas masih menerapkan sistem buka tutup jalan karena sebagian ruas masih tertutup material longsor, terlebih gempa susulan masih sering terjadi.
7: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari ND bisa sampai di Labuan Bajo.
8: Ada berapa titik longsor, Pak? Dari ruas jalan Flores yang longsor ini sampai ke Labuan Bajo?
7: Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan sejak hari Minggu kemarin.
3: Selain akses jalan, pemulihan jalur komunikasi yang sempat terputus juga terus dilakukan. Petugas berupaya memulihkan jaringan secepatnya mengingat jalur komunikasi sangat dibutuhkan masyarakat.
8: Saja, Pak.
7: Semua, Ibu. Jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari ND Labuan Bajo.
8: Nah, sekarang butuh waktu berapa lama? Ini kan sudah 5 hari pasca gempa, betul?
7: Siap.
8: Butuh waktu berapa lama untuk memulihkan 100% jalur komunikasi?
7: Ya, kita usahakan untuk secepatnya, Ibu. Karena kebutuhan ini, jaringan ini kita banyak yang membutuhkan, Ibu.
8: Tantangannya apa sih, Bang? Pemulihan jalur komunikasi ini?
7: Ya, resiko seperti begini. Bahayanya begini.
3: Meski masih dihadapkan pada ancaman longsor susulan dan kendala cuaca, petugas terus mempercepat pemulihan. Harapannya akses transportasi dan komunikasi segera kembali normal sehingga bantuan dan pelayanan bagi warga dapat berjalan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga akibat kelelahan dan terpapar asap tebal, seorang relawan pemadam karhutla di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini pingsan saat berjibaku memadamkan api. Nah, sementara di lokasi lain di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kebakaran melalap perkebunan kelapa sawit. Petugas damkar dan warga menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api.
3: Di tengah perjuangan memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan diduga akibat kelelahan. Kondisi Rizky Mubarok menurun saat berada di tengah lahan yang terbakar. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut Ketua Tim Relawan Pemadam Kebakaran Masjid Jami As-Salam, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah sebelumnya bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi yang berbeda.
9: Jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan, terjadi sesuatu pingsan gitu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik karena sesak napas.
3: Tim relawan berharap ada dukungan vitamin dan suplemen dari pemerintah agar kondisi relawan tetap terjaga. Berdasarkan data terakhir Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar di wilayah Kota Waringin Timur mencapai 1.562 hektar. Kebakaran lahan juga terjadi di Dusun Pato-Pato, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar. Api cepat membesar karena hembusan angin kencang membuat api menyambar ilalang kering yang tumbuh di tengah kawasan perkebunan kelapa sawit. Upaya pemadaman semakin berat karena titik api terus bermunculan dan kobaran mulai mendekati permukiman warga.
10: Cepat padamnya itu sekitar jam 2 lah, jam 3.
11: Terus berlanjut lagi ini?
10: Berlanjut lah, nggak tahu juga nih apa penyebabnya ini, Pak.
11: Tapi informasinya rutin kalau setiap musim kemarau ya?
10: Iya, kalau tetap kemarau itu tetap di sini karena kebakaran, tetap memang kebakaran sih.
3: Belum diketahui secara pasti penyebab munculnya api. Menurut warga, kebakaran yang diperkirakan menghanguskan 8 hektar perkebunan sawit ini bukan kali pertama terjadi.
12: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan lahan di Kalimantan Selatan? Kita langsung tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Muhammad Risanta. Selamat sore Risanta, bagaimana dampak penerbangan dan sekitarnya untuk kondisi karhutla di Kalsel?
13: Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan Pengayuan di Kecamatan Kawasan ini termasuk kawasan yang menjadi rutin terjadi yang kebakaran hutan dan lahan. Saat ini sampai laporan ini di belakang saya masih terlihat kobaran api yang merupakan dari kebakaran hutan dan lahan. Dan ini hampir terjadi sepanjang sebulan terakhir ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pun sudah berupaya untuk menekan hutan dan lahan ini. Akibat kebakaran hutan dan lahan ini, hampir setiap pagi di kawasan ini diselimuti asap dan mengakibatkan aktivitas sempat terganggu. Dan pagi tadi ada sempat juga terjadi insiden lalu lintas yang mengakibatkan dua buah mobil sempat bertabrakan karena terhalang oleh kondisi dari pandangan di pagi hari itu. Sementara petang ini kondisinya masih agak terasa sedikit bau yang menyengat karena beberapa yang terbakar sehingga sedikit mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di pinggiran kawasan Pengayuan di Kecamatan Liangkang, Kota Banjarbaru. Sementara itu data BPBD Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya luas lahan yang terbakar ada 3.807 hektare. Sementara titik api sendiri sudah mencapai 5.689 lebih. Dan ini merupakan catatan yang menjadi perhatian pemerintah setempat. Saat ini juga tim relawan serta tim BPBD Kalsel hampir setiap saat dan setiap jam selalu menonton kawasan-kawasan yang menjadi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Memang ini salah satu ya tempat saya berdiri ini salah satu yang menjadi kawasan paling terparah di antara kawasan lain. Tapi juga ada kawasan yang lainnya adalah di belakang Bandara Samsudin Banjarmasin itu hampir beberapa saat yang lalu sempat terjadi kebakaran dan mengakibatkan asap hingga ada sejumlah penerbangan yang terpaksa ditunda karena terganggunya pandangan untuk menara pesawat maupun melakukan pendaratan. Jadi enggak.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya Risanta, stay safe, selamat sore. Pemirsa, seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutla jika dibandingkan dengan El Nino tahun 2015 dan 2023? Kami akan ulas lebih dalam sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Iya, kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
1: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin mengganas. Api meluas hingga mendekati permukiman warga. Bahkan satu rumah warga dilaporkan terbakar. Beberapa warga terpaksa harus untuk mengungsi. Nah, sementara itu petugas gabungan kewalahan menjinakkan puluhan titik api yang muncul hampir bersamaan.
1: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terus meluas di kawasan Jalan Bukit Palangka dan Jalan Bukit Keminting, Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Rabu sore. Kondisi lahan yang sangat kering dan hembusan angin kencang membuat api sulit dikendalikan dan terus menjalar ke berbagai arah. Api bahkan mulai memasuki kawasan permukiman warga. Petugas gabungan bersama relawan pemadam berupaya memutus laju api. Namun pemadaman terkendala keterbatasan sumber air. Petugas juga berupaya menggali parit untuk mengalirkan sisa air yang masih tersedia sekaligus membuat pembatas agar api tidak semakin meluas. Satu unit rumah warga dilaporkan terbakar. Pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. Sejumlah warga lainnya juga mulai meninggalkan rumah untuk menghindari ancaman api dan kabut asap pekat yang terus memburuk.
2: Mau ngevakuasi diri, Bu, ya?
3: Iya.
2: Kenapa, Bu?
3: Mana nggak ada tempat kita tinggal di situ.
2: Terbakar ya, Bu, ya?
3: Iya, kebakar.
2: Apa aja, Bu, yang terbakar, Bu?
3: Iya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
2: Semua isinya, Bu, ya?
3: Iya, semua isinya. Untung kunci mobil tuh nggak hangus, itu bisa mobilnya.
2: Kejadiannya kapan, Bu? Malam atau ya?
3: Kejadiannya siang aja.
2: Itu pemadam belum sempat datang, Bu, ya?
3: Belum sempat. Pemadam datang, rumahnya udah hangus. Maka rumah yang di samping itu nggak kebakar tuh oleh sudah datang pemadamnya.
2: Oke. Ibu, waktu kejadian kebakaran, Ibu kemana, Bu?
4: Alasannya asap ini.
2: Oh, asap, Pak, ya?
4: Iya, asap.
2: Terus untuk barang berharga dia dibawa juga, Pak, ya?
4: Ada yang dibawa, ada yang... Mungkin yang kurang berharga apa ditinggali ya. Kalau khusus ya rumah-rumah beton itu kan masih aman ya.
2: Bapak rencana mau kemana, Pak? Ngevakuasi diri, Pak?
4: Mungkin ya ke tempat kawan kah atau apa.
2: Oh iya.
4: Sementara.
1: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah terus berupaya untuk memadamkan karhutla yang pernah terjadi. Di antaranya dengan modifikasi cuaca atau hujan buatan.
5: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BMPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OMC.
1: Raja Juli Antoni meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun karena kondisi lahan yang sangat kering membuat api mudah menyebar. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian setiap kali musim kemarau tiba. Dari tahun ke tahun, persoalan ini terus berulang dengan dampak yang tidak hanya merusak hutan dan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutla jika dibandingkan dengan El Nino 2015 dan 2023? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Yogi Tujuliarto, koresponden CNN Indonesia, spesialis lingkungan, expert di bidangnya, terutama lingkungan begitu ya. Yogi, apa kabar Anda?
6: Baik.
0: Sehat selalu begitu ya.
6: Sehat.
0: Dan kita juga akan bergabung Yogi di luar studio dengan Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Bapak Roni Eka Saputra melalui sambungan daring. Terima kasih Pak Roni, selamat sore, hadir juga di studio kami dari sisi expert ahli lingkungan nih. Koresponden kami, Yogi, silakan disapa Pak Roni.
6: Selamat sore Pak Roni.
7: Selamat sore Mas Heranop, selamat sore Mas Yogi.
0: Ya, kami minta update dulu dari Anda.
7: Terima kasih sudah diajak bergabung.
0: Karhutla Kalsel sejauh ini upayanya apa saja Pak? Silakan.
7: Baik, jadi memang terkait dengan kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, kami sudah memang dari jauh-jauh hari sudah melakukan mitigasi, melakukan patroli, pengecekan tinggi muka air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun memang beberapa waktu terakhir memang terjadi jumlah peningkatan yang cukup signifikan terhadap kejadian kebakaran, dikarenakan memang peningkatan suhu yang lumayan tinggi, sehingga menyebabkan lahan kering disertai dengan angin kencang. Ya. Ditambah juga dengan penurunan muka air di daerah gambut sehingga menyebabkan daerah gambut, lahan gambut ada yang sudah mulai terbakar.
0: Oke, di titik mana saja Pak? Kemarin Pak Wamenko Pangan juga ke lapangan meninjau ke Banjarbaru.
7: Baik, Pak, jadi memang untuk di Kalimantan Selatan kami menetapkan 3 areal prioritas penanganan, yaitu areal prioritas pertama itu adalah di sekitar Bandara Samsudinur, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sebagian tanah laut, dan sebagian Batola. Setelah itu ada area 2 itu adalah sekitar utara Kalimantan Selatan, dan area 3 di sekitar daerah selatan Kalimantan Selatan. Kami sudah melakukan melakukan mitigasi struktural, yaitu pembangunan embung-embung, pembangunan kanalisasi di tahun-tahun sebelumnya. Namun memang dikarenakan tingkat kekeringan tahun ini cukup panjang, sehingga menyebabkan kanal-kanal yang kami bangun pun sudah mulai mengering.
0: Adakah sudah tercium indikasi pembakaran lahan secara serampangan, Pak? Tanpa izin.
7: Memang ada sebagian ya, yang sebagian karena memang akibat pembakaran sampah dan pembakaran yang tidak diawasi. Namun ada juga yang memang karena faktor alam. Artinya di lahan gambut ini, walaupun di atasnya tidak terlihat api, namun di bawah permukaan tanah mungkin masih tersisa bara yang tidak sempat padam, sehingga di hari berikutnya bara itu akan menjadi api kembali apabila tidak terendam dengan baik.
0: Oke, sejauh ini tidak ada faktor manusia kah yang ditimbulkan dari kebakaran ini?
7: Sementara masih sementara memang ada sebagian yang sebagian kecil yang memang akibat kelalaian manusia, mungkin akibat pembakaran sampah yang tidak diawasi dan apinya belum padam sepenuhnya.
0: Baik, ini kan berdampak kepada sejumlah penerbangan per hari ini. Apakah masih terganggu, Pak, aktivitas jarak pandang, aktivitas warga?
7: Hari ini memang hari Kamis ini memang tidak separah hari Rabu kemarin. Karena memang hari Rabu kemarin lumayan cukup pekat. Karena sehari sebelumnya, hari Selasa itu terjadi kebakaran besar yang mengakibatkan pada hari Rabu pagi itu asapnya cukup pekat dan mengganggu sempat penerbangan di Bandara Samsudinur sebanyak sekitar 12 penerbangan. Okay. Namun alhamdulillah pada hari ini tidak sepekat yang hari Rabu kemarin, karena memang di hari Rabunya kita melakukan pemadaman.
0: Baik, saya bergeser ke Yogi. Anda tentu sejumlah peliputan dilakukan begitu ya, apalagi juga liputan investigasi ke lapangan termasuk karhutla. Apa yang Anda cermati dari sejumlah kasus karhutla yang terjadi di tengah air, apalagi 2026 ini El Nino cukup panjang sampai November informasi.
2: Betul. Jadi memang kalau kita bicara karhutla ini, kita bicara atau bisa kompleksitasnya dari banyak faktor.
0: Okay.
2: Karena kalau kita bicara memang El Nino sendiri ini sebetulnya adalah peristiwa

0: alam yang alami terjadi. Jadi memang memang tahun ini atau setiap tahun selalu ada El Nino yang biasanya memecahkan rekor panasnya dan sebagainya karena memang dampak dari perubahan iklim. Okay. Tapi El Nino sendiri kan apa sih yang membuat El Nino itu ada kaitannya dengan karhutla? Ini adalah hujan. Okay. Ketika El Nino itu terjadi, artinya perairan di Pasifik menghangat. Artinya pertumbuhan awan di wilayah Indonesia akan sedikit. Bahkan sekarang ini banyak wilayah yang menurut catatan dari BMKG sudah memiliki 90 hari lebih tanpa hujan. Dan mungkin salah satunya dari Kalimantan Selatan ini, di mana banyak sekali wilayah di Indonesia yang terdampak karhutla ini adalah wilayah gambut. Di Kalimantan, di Sumatera, ketika hujan itu tidak turun, apalagi sampai 30 sampai 60 hari, tadi disampaikan oleh Kepala BPBD bahwa akan ada tinggi muka air gambut itu turun. Idealnya atau batas amannya biasanya 40 cm. Tapi beberapa wilayah saat ini di Indonesia sudah banyak yang melaporkan sudah 1 meter. Yeah. Artinya El Nino ini bukan penyebab langsung. Okay. Ini adalah bahan bakar dari karhutla. Dan perlu dicatat, tidak hanya karhutla, El Nino juga bisa menyebabkan atau sebagai pemicu banyak hal yang bisa menjadi bencana ujungnya. Baik. Karhutla, kekeringan, dan sebagainya.
1: Law enforcement sejauh ini apakah sudah dilakukan oleh...
0: Ya, kalau kita bicara law enforcement, sebetulnya ini terlambat. Baik. Kenapa terlambat? Karena ketika sudah terjadi kebakaran, ada law enforcement pun kebakaran sudah terjadi. Okay. Jadi sebetulnya yang paling tepat adalah ketika kita bisa mendeteksi ini, memitigasi ini. Jadi kebakaran atau karhutla yang terjadi di Indonesia akibat alam, biasanya atau idealnya bisa dicegah dengan mitigasi. Baik. Seperti apa? Ketika sudah ada warning dari mungkin BMKG, BMKG pun seingat saya sudah memberikan catatan bahwa akan terjadi El Nino panjang, El Nino yang menyebabkan kemarau panjang. Bahkan tadi disampaikan sampai November, tapi ada peluang kita bisa memiliki awan berpotensi hujan di Oktober. Nah, ini sudah disampaikan sejak Mei, bahkan April kalau tidak salah. Dan sejatinya ini bisa menjadi bahan untuk menjadikan mitigasi di berbagai sektor, tidak hanya kehutanan tapi juga mungkin pangan, kesehatan, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dampak hari tanpa hujan yang sudah banyak wilayah di Indonesia itu potensi atau tingkat curah hujannya itu di bawah rendah sekali, itu sudah 90% lebih wilayah Indonesia itu sudah tanpa hujan, termasuk Jakarta, Kalimantan apalagi. Nah ini mengakibatkan tidak hanya karhutla, kekeringan, bahkan sampai ke dapur kita mungkin karena pangan juga bisa termasuk.
1: Informasi yang saya baca juga ada 6 provinsi rawan karhutla begitu ya Yogi ya. Melihat karakteristik setiap provinsi tentu berbeda. Mana yang paling sulit nampaknya untuk ditangani karhutlanya? Apakah Kalimantan Selatan juga?
0: Seperti yang disampaikan Bapak Kepala BPBD tadi di Kalimantan Selatan bahwa memang yang menjadi unik di Indonesia adalah ketika karhutla itu terjadi di lahan gambut. Nah, ini kalau kita bandingkan misalnya dengan kejadian kebakaran hutan di negara lain, contoh Amerika Serikat ataupun Eropa misalnya, mereka adalah hutan-hutan yang permukaan, yang di atas tanah. Baik. Sementara kita kebakarannya terjadi di lahan gambut yang tadi disampaikan bahwa api di gambut ini mungkin sudah mungkin tidak sebesar api di hutan biasa. Tapi asap yang disebabkan oleh bara di bawah gambut ini bisa mengakibatkan kepekatan udara yang luar biasa, bisa sehari, dua hari, bahkan berminggu-minggu. Baik. Karena ini kenapa? Karena ketika gambut itu terbakar, asap keluar, tidak ada hujan. Artinya memadamkan api di gambut itu sangat sulit. Hujan adalah menurut saya satu-satunya yang paling ideal memadamkan api di area gambut. Jadi kalau kita bicara uniknya Indonesia adalah ketika kita punya karhutla di area gambut, itu sangat sulit ditangani, makanya tepatnya adalah bagaimana kita memitigasi. Artinya menjaga bahwa permukaan air gambut itu tidak turun sangat drastis, juga mungkin sosialisasi, karena tadi disampaikan ada masyarakat yang masih mungkin lalai atau mungkin dengan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan karhutla. Ini yang harus sebetulnya intens dicegah sebelum ini terjadi. Apalagi tadi informasi warningnya sudah jauh-jauh bulan, bukan jauh-jauh hari lagi.
1: Baik, saya kembali ke Pak Roni. Pak Roni, upaya apa lagi yang Anda lakukan? Apakah ada diterjunkan waterbombing atau pemadaman dengan skala manual, membuat sumur bor? Apakah sudah dilakukan sejauh ini di Kalsel?
2: Baik, jadi memang untuk upaya pemadaman, karena memang salah satu kendala utamanya yaitu adalah aksesibilitas kita menuju titik api di lahan gambut. Sehingga kita dibantu oleh dari BNPB heli waterbombing sebanyak 3 unit. Namun memang heli waterbombing itu hanya beroperasi sampai dengan pukul 18. Artinya apabila sampai dengan pukul 18 api itu belum padam, otomatis harus dilanjutkan dengan operasi darat melalui kawan-kawan Satgas Darat. Memang kendala kami utama adalah lahan gambut, kontur tanahnya lembek, sehingga kami tidak bisa membawa armada truk tangki mendekati titik api, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras untuk menuju titik api yang berada di tengah.
1: Pak Roni, apakah sudah ada warga Kalsel yang terdampak karhutlah, khususnya mereka yang tidak sengaja tentunya terpapar asap dari karhutlah ini, apakah sudah ada yang ISPA?
2: Memang sudah ada beberapa, ada peningkatan penderita ISPA ya, sekitar 5% lah dari jumlah yang ada. Namun memang karakteristik kabut asap di Kalimantan Selatan ini agak berbeda dengan daerah lain, Pak. Jadi untuk Kalimantan Selatan ini biasanya rawan kabut asapnya itu adalah di pukul 6 pagi, dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Artinya pada saat jam 5 pagi itu kabut asap bersama dengan embun turun ke permukaan, sehingga menyebabkan pekatnya kabut asap.
1: Baik,
2: semoga bisa. Namun pada saat ini akan berkurang dengan sendirinya.
1: Baik, terakhir ke Anda Yogi, kalau berkaca dari 2015-2023, mana yang paling parah El Nino yang terjadi di tanah air, dan apa yang bisa Anda sounding ke otoritas berwenang agar karhutlah bisa teratasi dengan baik?
0: Betul, kalau kita bicara memang parameter El Nino sendiri, memang kita tahu 2015 itu sangat luar biasa yang dihadapi. Dan kalau kita bisa memproyeksikan, dianggap apakah 2026 ini sama dengan 2015 atau 2023 kemarin? Belum. Belum sampai sana. Karena 2015 ini ekstrim, kita ambil contoh mungkin di wilayah, kalau tidak salah di Kalimantan Tengah, kalau tidak salah itu karhutlah di tahun 2015 itu lebih dari 500 ribu hektar, di 2023 kurang lebih 160 ribu hektar, dan di tahun ini itu sekitar kalau tidak salah sampai bulan Juli itu belum sampai 100 ribu hektar, tapi ini belum berakhir. Artinya masih ada beberapa bulan ke depan yang kalau tidak dimitigasi ini bisa mungkin menyusul, tapi mudah-mudahan tidak. Karena kalau kita tadi catatan pentingnya adalah ketika El Nino memang terjadi di 3 tahun yang tadi disebutkan, dan tahun ini juga terjadi sama menyebabkan kemarau yang panjang, curah hujan akan sangat sedikit sekali, bahkan di beberapa wilayah tidak akan turun hujan mungkin sampai bulan Oktober. Nah, ketika ini terjadi, karhutlah yang paling penting adalah memitigasi, bagaimana menjaga seperti tadi saya sampaikan, agar pencegahan ini di awal, bukan ketika sudah terjadi karhutlah. Nah, jadi mitigasi adalah kunci paling utama, karena El Nino ini bukan sebab
1: barang
0: utama,
1: bukan
0: barang baru dan bukan sebab utama. Ini adalah bahan bakar. Gimana kita bisa mengendalikan biar bahan bakar ini tidak jadi api? Itu sih.
1: Ya, semoga ini bisa dipahami oleh otoritas tempat berwenang untuk mengatasi sejumlah kasus karhutlah yang ada di 6 provinsi rawan yang kita ketahui. Terima kasih untuk analisa dari Yogi Tujuliarto, koresponden CNN Indonesia di studio yang expert di bidang lingkungan, isu lingkungan, dan juga bergabung dari luar studio dengan tadi dengan Pak Roni Eka Saputra, Kepala BPBD Kalimantan Selatan. Stay safe, Bapak. Selalu. Assalamualaikum.
2: Baik,
1: Pak,
2: terima kasih.
1: Roni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Berikutnya, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10 hingga 15%. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan.

Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pedagang ayam potong di Jakarta dan Blitar, Jawa Timur mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong dan tingginya harga pakan ternak.
1: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional kian mencekik para pedagang dan konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar. Sementara kelangkaan pasokan membuat aktivitas pemotongan ayam terhenti selama 2 hari. Pada Kamis pagi, harga modal pedagang melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini diduga akibat melambungnya harga pakan ternak serta tingginya permintaan pasar seiring dimulainya kembali program MBG. Tingginya harga jual juga membuat daya beli masyarakat merosot tajam.
2: Harga ini bukan melambung lagi, ganti harga, Mas. Sangat-sangat tinggi banget ini. Harga tinggi, orang ini pembeli juga berkurang banget. Gitu.
3: Seperti apa, Bang? Yang naik, Bang, harganya?
2: Semua, ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
1: Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengambil langkah nyata agar harga daging ayam kembali stabil. Lonjakan harga daging ayam juga terjadi di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur. 5 hari terakhir harga melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelum 17 Agustus harganya masih Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilonya. Kondisi ini mempengaruhi daya beli konsumen serta omset pedagang yang terjun hingga 60%.
4: Ini naik, puncak-puncaknya mungkin.
5: Iya, berapa, Mas?
4: Sekarang di Blitar 42.
5: 42 per kilo?
4: Per kilo. Entah itu sudah menurun.
5: Turun?
4: Iya.
5: Berapa persen, Mas?
4: Oh, banyak.
5: Banyak?
4: Banyak.
1: Penurunan ini membuat pedagang mengurangi stok untuk meminimalisir kerugian lebih besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain yang juga menghebohkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 nanti diusulkan naik 10% hingga 15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi oleh perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan sejumlah komponen mengalami perubahan. Mulai harga BBM dan komoditas hingga biaya layanan di Arab Saudi. Salah satunya perubahan layanan pemerintah Saudi yang menghapus paket D dan mengharuskan Indonesia menggunakan paket C yang disebutnya memiliki biaya lebih tinggi dengan fasilitas lebih nyaman. Menhaj mencontohkan peningkatan pelayanan tenda dan kenyamanan pendukungnya di Armusnakan lebih baik pada paket C. Menurut Menhaj, usulan kenaikan BPIH 2027 masih akan dibahas bersama Panja Haji DPR. Pemerintah berharap pembahasan terkait BPIH segera berjalan dan nilai BPIH 2027 segera diputuskan dan disampaikan ke publik.
6: Mungkinnya sudah 10 sampai 15%. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca COVID, di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60% yang dibayar jamaah 40%, dan ini kita upayakan ke sana. Kalau itu bisa kita laksanakan, tentu tidak berangkat jamaah hampir tidak ada kenaikan. Kenaikan mungkin sangat-sangat tidak terlalu signifikan.
7: Sedikit.
6: Tentu pelayanan di Armusna pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukurannya. Kemudian

0: lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan. Tapi semua tergantung di pembicaraan kita dengan tim di Panja.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Penjelasan itu merespon keresahan masyarakat terkait dengan anggapan warga bergaji 3 juta rupiah masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan tingkatan posisi keluarga maupun individu, mulai dari desil 1 yang masuk kategori miskin ekstrim hingga desil 10 super kaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks, sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Mensos juga menggarisbawahi posisi desil warga tidak bersifat permanen. Lantaran status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan, maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu.
3: Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, menyosialisasikan pemutakhiran ini dan mekanismenya kita permudah ya agar mudah dijangkau oleh semua pihak.
2: Masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor karena Kementerian Sosial telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah tersebut dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Amerika Serikat menyatakan bahwa Selat Hormuz sudah terbuka. Iran justru menegaskan jalur itu tidak akan dibuka sampai Gedung Putih memenuhi sejumlah syarat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Ke mancanegara, kecelakaan maut menimpa sebuah bus dan truk di Paraná, Brazil Selatan. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada Rabu waktu setempat. Sementara di lokasi lain di Thailand, sebuah truk tangki mengangkut gas terbalik dan meledak. Tugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan untuk memadamkan api.
2: Kecelakaan maut bis dan truk terjadi di wilayah Ipiranga, Paraná, Brazil Selatan pada Rabu dini hari waktu setempat. Bis yang terlibat kecelakaan merupakan bis milik Dinas Kesehatan Kota Imbituva. Bis tersebut sedang mengangkut rombongan pasien menuju rumah sakit di wilayah ibu kota Curitiba yang berjarak sekitar 180 km dari lokasi kejadian. Benturan keras membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan menyebabkan 23 orang tewas. Korban tewas mayoritas merupakan penumpang bis dan sopir truk. Sementara 5 korban luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menanggapi tragedi ini, pemerintah kota Imbituva, kota asal sebagian besar korban, langsung menetapkan masa berduka cita resmi selama 2 hari. Sebuah truk roda 6 pengangkut gas terbakar di Jalan Chiang Mai, Lampang, Thailand pada Rabu. Truk tersebut oleng dan terbalik akibat aspal licin di tengah hujan deras. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan truk. Beberapa kali ledakan juga terdengar saat api membakar muatan gas. Beruntung, kepolisian Thailand mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat menimpa sebuah hotel di kota Kolkata, India Timur pada Rabu waktu setempat. Sedikitnya 9 orang dinyatakan tewas, termasuk seorang balita. Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Diketahui api berasal dari lantai 2 bangunan hotel, petugas pemadam berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu sekitar 1 jam. Sebanyak 30 orang berhasil dievakuasi dari dalam bangunan, dugaan awal kepolisian menunjukkan kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
1: Ribuan warga Palestina di Gaza yang menjalani amputasi akibat perang kini harus berjuang memulihkan diri dengan fasilitas seadanya. Pembatasan dan adanya blokade masuknya material prostetik oleh Israel membuat para korban kesulitan mendapatkan kaki atau tangan palsu yang layak.
3: Salah satu korban perang yang menjalani amputasi adalah Omar Halawa. Anak berusia 13 tahun ini harus kehilangan kaki kanannya akibat serangan udara Israel pada tahun lalu. Omar dan keluarganya kini tinggal di tenda pengungsian di sebelah barat kota Gaza. Sudah hampir 1 tahun keluarga Omar bolak-balik ke rumah sakit dan pusat prostetik. Namun, bahan untuk pembuatan kaki palsunya masih belum tersedia karena adanya blokade oleh Israel.
4: Ana nafsi aish haya halwa. مكان آمن أركب طرف صناعي أمشي على رجلي ألعب كورة مع أصحابي
5: 70 في الأطراف الصناعية ولكن لحتى الآن ما تمش توفير المواد الخام للمفصل عشان يركبوا له طرف كل ما بنروح بيحكوا لنا ما فيش للي فوق المفصل ابني بات الرجل اليمين من فوق المفصل طبعا فهنا مشكلة احنا إلنا سنة يعني بنداوم على المستشفيات بنروح
3: نصيب serupa dialami Gazan Salman yang kehilangan 1 kakinya dan mengalami patah tulang di kaki lainnya. Tanpa adanya akses berobat ke luar negeri dan terbatasnya ketersediaan alat medis, proses rehabilitasi berjalan sangat lambat.
6: Insyaallah Rabbana Subhanahu wa taala يكون في مواد احسن وافضل لانه علم الاطراف الصناعيه بالخارج قوي وواسع وكان ممكن يكون افضل لو في مواد تدخل او تعالج بطن.
3: Di tengah keterbatasan, tim medis lokal berusaha merakit kaki palsu menggunakan bahan alternatif seadanya. Namun, komponen lokal ini tidak dapat menambal kualitas dan ketahanan komponen standar internasional.
7: هناك أعداد أصابات بتر بالألاف بسبب الحرب المفروضة على قطاع غزة، يمنع الاحتلال دخول المواد الخاصة بتركيب الأطراف الصناعية، ونقوم نحن باستخدام بدائل محلية، وهذا لا يعني أننا نستغني عن الشركات المختصة في تصنيع المواد أو القطع الغيار المستخدمة في الأطراف الصناعية. لاعتبار
3: para korban dan tim medis Gaza kini hanya bisa berharap adanya bantuan internasional serta kelonggaran bukan hanya untuk bantuan pangan tapi juga komponen medis khusus agar mereka bisa kembali melangkah.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang, saya Heranov Al-Bashir, pamit, tetaplah bersama kami.

0: Cakap Gol.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

Berbegal ember jerigen hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada Kamis pagi. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Lereng Gunung Arjuna, Mojokerto. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk memadamkan api melalui jalur darat serta operasi waterbombing dari udara. Dan di lokasi lainnya, kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kembali didatangi oleh ratusan wisatawan pada Kamis pagi setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: Kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di lereng Gunung Arjuna, kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Hasil asesmen BPBD Jawa Timur menemukan 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan diterjunkan untuk pemadaman manual serta membuat sekat bakar agar api tidak meluas. Pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing dengan sumber air terdekat yang telah disiapkan.
1: Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan yang merupakan OPD pengampu Tahura, dan memang ditemukan 3 titik api di sana. Sekarang ini teman-teman baik itu BPBD Pasuruan, Mojokerto, BPBD Provinsi, serta pastinya teman-teman dari Tahura sedang menuju ke titik api tersebut.
0: Hingga kini BPBD Jawa Timur belum memastikan luas lahan terbakar karena asesmen dan pemadaman masih berlangsung. Di tempat terpisah, ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo via Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kawasan ini kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali dimulai 20 Agustus 2026 melalui 4 pintu masuk di Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
2: Meskipun terbakar cuma sebagian, tapi kalau istimewanya tetap istimewa.
3: Terus harapannya apa nih, Pak?
2: Harapannya ke depannya mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi, biar pengunjung lebih berkesan untuk datang kembali.
0: Petugas loket menyatakan adanya ratusan pengunjung datang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger.
4: Untuk pengunjung sekitar 100 lebih lah, Pak, soalnya masih sepi kan. Orang-orang kan masih belum tahu kalau sudah dibuka. Kemungkinan rame-ramenya hari Sabtu Minggu. Untuk pembelian tiketnya lewat websitenya Taman Nasional Semeru.
0: Petugas mengimbau masyarakat Tengger dan seluruh wisatawan untuk menjaga Gunung Bromo dan tidak membuat perapian lagi agar Bromo tidak terbakar kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran kembali melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang di Jawa Timur. Setidaknya 3 titik api terdeteksi hingga membuat jalur pendakian harus ditutup sementara. Kondisi topografi yang sulit membuat titik api yang tidak mudah dijangkau disebut menjadi kendala utama dalam proses pemadaman kali ini. Lalu apa langkah strategis agar seluruh titik api dapat dipadamkan? Dan apa pula antisipasi agar sebaran api tidak meluas apalagi dalam musim kemarau ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto. Selamat sore, Pak Gatot.
6: Selamat sore, Mas Blam.
5: Baik, terima kasih Pak Gatot sudah berkenan bergabung sore hari ini. Jadi, apa yang kemudian menjadi kendala teknis utama begitu, dan hingga kita wawancara, berapa sisa titik api yang masih ada di sana, Pak?
6: Oke, dapat kami sampaikan bahwa kami mendapatkan laporan terkait dengan kebakaran Gunung Arjuna Welirang itu pada tanggal 19. Dan pada tanggal 19 itu langsung kami meminta untuk tim waterbombing untuk mendukung tim darat yang memang kesulitan untuk menjangkau spot tersebut. Tim darat sudah berupaya untuk memadamkan, tapi belum maksimal, dan tim waterbombing pada tanggal 19 sudah melakukan survei di lokasi. Kembali lagi terkendala dengan cuaca pada saat itu di area Arjuna tertutup kabut. Sehingga pada tanggal 19 kemarin, helikopter kembali ke APD Saleh. Dan pagi ini, tanggal 20, helikopter mencoba memasuk area tersebut kembali. Tetap aja belum bisa karena ada kabut, dan lalu helikopter standby di lapangan Kaliandra. Karena lokasi Kaliandra Resort berada di Arjuna. Dan pada sekitar jam 1 tadi, alhamdulillah sudah dicoba helikopter menempuh ke sana dan bisa melakukan waterbombing meskipun belum maksimal. Tetapi upaya kita untuk mencoba memadamkan api sudah dilaksanakan.
5: Baik.
6: Pada pagi tadi jam 7 kami mendapatkan laporan dari tim titik yang semalam menyala, tinggal 1 titik di lokasi lapangan kotak. Demikian.
5: Oke, Pak Gatot, kalau begitu artinya sangat tergantung pada cuaca ya, bagaimana kemudian helikopter ini bisa melakukan waterbombing. Anda tadi mengatakan soal Abdurrahman Saleh, artinya memang pos pemberangkatan helikopter apakah memang dari Malang atau titik terdekat ataupun sumber air terdekat, Pak, dari titik api yang tersisa, Pak Gatot?
6: Jadi kami sampaikan bahwa helikopter standby kalau menginap di Abdi Saleh. Pada pagi hari baru bergerak ke lokasi yang akan dilakukan waterbombing. Dan apabila cuaca buruk, maka helikopter sementara kita standbykan di kaki Gunung Arjuna di daerah Kalianda Resort.
5: Oke, Kalianda itu masuk dalam Mojokerto kah, Pak Gatot?
6: Kalianda masuk di wilayah Pasuruan.
5: Oh, Pasuruan ya. Oke,
6: okay, baik. Ya, Pak.
5: Oke, Pak Gatot, artinya kalau Anda mengatakan sisa satu titik api, kapan targetnya ini bisa diselesaikan? Apakah cuaca akan sangat menentukan waterbombing berikutnya, Pak Gatot?
6: Harapan kami malam ini bisa selesai karena teman-teman tim darat sudah berupaya ke atas ya.

0: memang kesulitan medan seperti daerah yang terjal dan anginnya yang kencang itu menjadi kendala utama, dan kita berupaya maksimal. Seandainya bisa waterbombing melakukan, itu akan lebih membantu tim darat. Hari ini tim darat terus untuk mendekat ke titik lapangan kotak, demikian.
1: Oke, Pak Gatot, boleh Anda jelaskan lebih rinci lagi kepada kami yang awam, bagaimana kemudian tim darat ini juga mencoba melokalisir, Pak, agar kemudian tidak menyebar pada titik-titik lain begitu?
0: Ketiga titik api tersebut sudah diupayakan dipadamkan dua titik, tinggal satu ini yang di lapangan kotak di area giliran tersebut. Ini akan didekati dan teman-teman masih menggunakan alat manual, gepiol, dan juga melakukan lokalisir api agar tidak menyebar. Ini dengan melakukan sekat-sekat bakar. Ini langkah yang bisa dilakukan di pemadaman darat.
1: Nah, dengan kondisi kemarau, Pak, seberapa itu menyulitkan pula begitu, Pak, untuk pemadaman ataupun lokalisir pada titik-titik yang mungkin sangat rawan ada titik api di situ?
0: Oke, kalau kita melihat di daerah tersebut banyak bahan bakar rumput ilalang, maka itu kita harus membabatnya, membersihkannya, membuat jarak antara rumput area yang terbakar dengan rumput yang masih baik tanpa terbakar tersebut dengan sekat bakar tersebut, sehingga ada celah kosong yang kita harus bersihkan. Lalu dengan adanya potensi air yang sangat kurang, maka kita menggunakan gepiok. Gepiok ini bisa menggunakan alat gepiok ataupun dengan ranting-ranting pohon yang kita pukul-pukulkan ke api-api tersebut.
1: Oke, gepiok itu adalah memukulkan ranting-ranting tadi ya artinya? Baik.
0: Betul.
1: Oke, Pak Gatot, artinya dengan musim kemarau ini pembacaan dari BPBD akan berapa panjang kita punya waktu yang mungkin mengkhawatirkan akan bisa terjadi kembali begitu? Bagaimana koordinasi dengan Tahura Raden Suryo, Pak Gatot?
0: Mulai dari awal kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Dinas Kehutanan dan juga Pak Raden Suryo, dan teman-teman Raden Suryo sudah mengerahkan timnya untuk pemadaman awal, sehingga kami mensupport saya sepenuhnya. Dan sesuai dengan informasi BMKG, puncak musim kering memang berada di bulan Agustus hingga September, sehingga beberapa tempat dan beberapa lahan di wilayah Jawa Timur ada terjadi kebakaran dan skalanya bisa dilakukan pemadaman oleh teman-teman BPBD, alhamdulillah. Dan ini adalah skala besar sehingga perlu adanya kolaborasi. Dan kami sampaikan juga bahwa tim Karhutla yang sudah terbentuk di Bromo ini kami aktifkan juga untuk melakukan pemadaman di Arjuno, baik itu TNI, Polri maupun relawan. Tapi kegiatan ini masih kita ikuti terus perkembangannya, apakah titik api tersebut bisa padam malam ini atau besar, titik kita sesuaikan untuk pengerahan.
1: Oke, Pak Gatot, saya konfirmasi terakhir, artinya ada kemungkinan pergeseran tim dari Bromo kepada Arjuna Ulirang begitu, Pak Gatot?
0: Sangat mungkin. Kami sudah berkoordinasi antar lembaga, baik UPNI, OPD Bupati, lalu juga teman-teman Mojokerto maupun Pasuruan serta Malang Batu. Ini kita sudah komunikasikan. Tinggal kapan kita gerakan bareng-bareng pada pagi ini. Kalau memang kondisi api sudah tidak bisa dikendalikan di lapangan.
1: Oke, baik-baik. Tentu harapan kami bersama ini semua titik api di Jawa Timur bisa dipadamkan. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPPD Jawa Timur, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Gatot.
0: Selamat sore, Mas Gatot.
1: Berikutnya, proses distribusi logistik untuk korban gempa Flores masih terus dilakukan, terutama pada daerah-daerah terisolir, yang salah satunya adalah di Desa Pouzakaramba di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
2: Meski hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende, perjalanan menuju Desa Pouzakaramba sangat menantang karena jalan rusak dan berliku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengakui bantuan untuk beberapa wilayah masih kurang karena faktor jarak dan kondisi jalan.
3: Hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat jumlahnya masih kurang, kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi.
2: Selama 5 hari, lebih dari 400 warga desa Pioza Karamba menanti bantuan datang dan selama itu mereka harus bertahan dengan kondisi seadanya. Dengan adanya bantuan yang masuk, warga bisa bertahan dan lebih tenang.
4: Saat ini saya berada di desa Pioza Karamba, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumahnya yang rusak. Kalau bisa dilihat di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada seperti itu gempa-gempa susulan. Pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini. Tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
5: Iya.
4: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
5: Ada sembako.
4: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
5: Senang.
4: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa kan?
5: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja. Untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat Ibu.
4: Jadi tenang sekarang?
5: Pasti datang.
4: Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen, seberapapun sulitnya, akan terus mengirimkan bantuan-bantuan. Dan ini diakui oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan. Karena itu faktor jarak dan juga waktu pengiriman sih.
2: Irin Wardani, Pioza Karamba, Ende, Nusa Tenggara Timur.
1: Upaya memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan, termasuk melalui jalur laut. Di Kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
6: Bantuan kemanusiaan sebanyak 10 kubik ini merupakan pengiriman perdana yang dilakukan PT Pelni. Bantuan dibawa menggunakan kapal KM Tidar yang telah berangkat dari Jakarta 15 Agustus atau saat terjadi gempa dan baru mengangkat bantuan dari pelabuhan di Surabaya dan Makassar. Kapal kemudian tiba di pelabuhan Lorensai Maumere dan bantuan pun diturunkan pada Rabu 19 Agustus malam untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak. Berbagai kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, air mineral, popok bayi, minyak goreng, selimut, hingga tenda.
7: Yang pertama, karena memang sejak kejadian gempa itu, kapal ini adalah kapal yang pertama saat ini posisi ada di Surabaya. Jadi memang spontanitas memang belum terlalu banyak yang bisa kami bawa. Kami bawa kurang lebih ada 10 kubik. Mudah-mudahan animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan sudah mulai banyak. Dan harapannya kita bisa...
6: Sementara itu, BPBD Kabupaten Sika memastikan bantuan yang tiba di Maumere akan dikumpulkan di posko utama di Gelora Samador, kemudian disortir, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko penanganan bencana sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan. Wilayah Palue menjadi salah satu prioritas karena berada dekat dengan titik gempa dan mengalami dampak korban serta kerusakan yang cukup parah.
8: Bencana Flores ini khusus di Maumere mungkin kali ini yang pertama kali lewat Pelni. Yang selama ini kita via udara tuh, bersama teman-teman TNI dan lain-lain mereka bantu kita di bandara. Barang yang masuk bisa kirim, terutama bahan-bahan dari bantuan yang dari BNPB pusat itu via udara. Juga sebagian lewat jalan darat, misalnya dari wilayah-wilayah terdekat kayak di Kupang dan sekitarnya itu pakai feri. Lewat Laran Tuka baru di-dropping ke sini.
6: PT Pelni menyebut terdapat 6 kapal yang beroperasi di rute menuju sejumlah pelabuhan di Flores. Stakeholders atau pihak lainnya yang ingin menyalurkan bantuan dapat memanfaatkan layanan Pelni untuk 4 pelabuhan di Flores, yaitu Pelabuhan Maumere, Labuan Bajo, Pelabuhan Ende, dan Laran Tuka. Tim Liputan CNN Indonesia, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
1: Dan kita ke informasi lainnya, menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Keraton Cirebon menggelar tradisi siraman panjang. Puluhan benda pusaka peninggalan Wali Songo dibersihkan oleh keluarga keraton dan para abdi dalam. Berbekal ember, jerigen hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke dalam bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada hari Kamis pagi. Air tersebut merupakan bekas cucian benda pusaka peninggalan Wali Songo berupa piring hingga guci yang diperkirakan berusia sekitar ratusan tahun. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal dari tradisi Maulid Nabi Muhammad. Puncaknya akan digelar tradisi pelal atau panjang jimat. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net zero emission 2050. Sektor transportasi menjadi sasaran utama karena penyumbang 52% emisi langsung di ibu kota.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Indonesia International Transport Summit 2026 di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Pramono menyampaikan sektor transportasi menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Saat ini konektivitas angkutan umum di Jakarta sudah mencapai 93%, di mana pengguna transportasi publik naik dari 23% menjadi lebih dari 31%. Menurutnya, peningkatan ini didorong oleh kebijakan pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 golongan serta perluasan jaringan Trans Jabodetabek. Meski begitu, Pramono menegaskan kenaikan pengguna angkutan umum harus diimbangi dengan penurunan emisi.
4: Tetapi kenaikan ini tentunya harus diimbangi dengan persiapan Jakarta untuk menjadi lebih ramah terhadap emission. Yang sekarang ini kemarin Jakarta seperti teman-teman ketahui nomor 5. Tetapi memang terburuk di dunia dan saya harus mengakui itu. Tetapi memang problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya.

0: ya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama.
1: Untuk mencapai target penurunan emisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta mempercepat transisi angkutan umum ramah lingkungan. Jumlah bus listrik akan ditingkatkan dari 500 unit saat ini menjadi lebih dari 10.000 unit pada tahun 2030, hingga penggunaan bus hidrogen dan hibrida. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

Memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, CT Corp menggelar sejumlah perlombaan di halaman gedung Trans TV Tendean. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan keakraban para karyawan.

0: yang 17 Agustus masih terasa di lingkungan City Corp dan juga Transmedia. Sekarang kita akan lihat lomba tarik tambang CNN Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Ayo!
1: Acara ini dibuka langsung oleh Anita Ratnasari Tanjung selaku Ketua CT Arsa Foundation pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Anita Tanjung mengungkapkan acara ini menjadi wadah kebersamaan yang dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar pegawai.
2: Ya, kita merayakan 17 Agustus ini, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di City Corp ini kita sama-sama berkumpul mengadakan perlombaan-perlombaan. Ini adalah suatu wadah kebersamaan kita agar seluruh staff dari City Corp kebersamaan ini semakin meningkat, lebih solid lagi, dan juga semoga mereka lebih amanah, integritas yang tinggi.
1: Salah satu kegiatan yang dilombakan adalah tarik tambang. Karyawan CT Corp yang mengikuti kegiatan ini pun mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menang.
3: Oh, tadi cuma sempat susun yang penting tahan dan mundur, tahan, mundur, tahan, mundur, gitu aja sih.
1: Selain lomba tarik tambang, acara ini juga dimeriahkan dengan band performance dan fun games. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
4: Tim angkat besi Indonesia berambisi untuk setidaknya menyumbangkan satu medali emas bagi tim merah putih di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Dua lifter Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, menjadi tim atau tumpuan tim angkat besi Indonesia untuk meraih medali emas.
5: Di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, tim angkat besi Indonesia total mengirimkan 8 atlet yang terdiri dari 4 lifter putra dan 4 lifter putri. Adanya perubahan aturan kelas yang ditetapkan oleh Federasi Angkat Besi Dunia membuat dua lifter andalan Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, akan turun di kelas 85 kg dan 75 kg. Sebelumnya, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah adalah peraih emas di kelas 73 kg pada ajang Olimpiade Paris 2024 dan Asian Games 2022 di Hangzhou.
6: Alhamdulillah, persiapan semua bagus. Kalau soal berat badan, dari 73 ke 75 aman sih, nggak ada yang terlalu perubahan yang signifikan. Target khusus ya paling nanti di 2028 sih dikejar lagi. Kalau buat yang Asian Games nanti, ya insya Allah sesuai rencana aja.
5: Mudah-mudahan emas ya, Mat ya?
6: Iya, amin.
5: Dari 4 lifter putra Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026, salah satunya adalah lifter senior Eko Yuli Irawan yang akan turun di kelas 65 kg. Di usianya yang ke-37, Asian Games 2026 ini adalah Asian Games ke-6 bagi Eko. Prestasi tertinggi Eko di Asian Games adalah saat meraih emas Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
7: Di angkat besi ini kan ibaratnya siapa yang masih terbaik, dia yang berangkat ya, bukan hanya yang senior ngalahlah sama junior, kan enggak. Karena reputasinya kan nanti kan hasil akhir di multi-event yang kita tuju. Jadi kalau hanya sekedar ngasih kesempatan ya, harusnya remaja atau junior kan sudah ada kelasnya sendiri ya, ada Asian Games remaja, ada Olimpik remaja, jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ya saat ini yang bisa saya lakukan, meskipun sudah senior ya, bertanding sebaik mungkin aja.
5: Satu bulan jelang tampil di Asian Games 2026, latihan tim angkat besi Indonesia saat ini sudah memasuki persiapan khusus dengan fokus membenahi detail-detail teknik. Menurut jadwal, tim angkat besi Indonesia akan bertanding di Asian Games 2026 pada 23 hingga 29 September mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Dan kita ke informasi mancanegara, harga stroberi di Amerika Serikat berpotensi melonjak dalam waktu dekat. Pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan penerapan tarif terhadap impor stroberi dari Meksiko yang selama ini menjadi pemasok utama pasar Amerika Serikat. Dan jika tarif diberlakukan, maka konsumen Amerika berpotensi kembali akan menghadapi kenaikan harga pangan.
8: Strawberries could soon get a lot more expensive, leaving shoppers seeing red when it comes to the price. And it has to do with possible tariffs.
9: An independent agency came in and they said that the imports from Mexico are hurting U.S. growers.
8: The Trump administration is now looking into whether Mexican growers are setting unfairly low prices and whether they should implement tariffs. Here's why that could drive up the cost. 98% of strawberries sold in the U.S. last year came from Mexico, with shipments worth more than $1 billion. Shoppers saw tomato prices skyrocket earlier this year because of tariffs. Tomato prices were 12.8% higher last month than a year ago, according to the latest Consumer Price Index report. But that wasn't the only contributing factor. Freezing temperatures in parts of Florida during the first 2 months of this year also played a role because much of the tomato crop was destroyed. Items in the produce aisle are already very vulnerable to price fluctuations because of extreme weather. Throw in tariffs, and it can make prices even worse.
9: You're dealing with supply and demand issues every single day in the fresh food business.
8: Stu Leonard is the owner of Stu Leonard's grocery stores in the New York tri-state area. He says for businesses, it's really hard to offset costs when items like tomatoes or strawberries go way up.
9: It's really challenging. And you know what? Here's basically what every single retailer across the country would agree with me on. If you raise prices, guess what happens to sales? They go down.
8: The good news is that tomato prices have already come down a lot. And as far as strawberries, Commerce Department is expected to release its preliminary finding in the strawberry case by August 18th. For Consumer Watch, I'm Jen Sullivan.
4: Ulang tahun ke-100 Marilyn Monroe segera tiba. Perusahaan mainan Amerika Serikat Mattel Inc. siap merayakan dengan cara yang istimewa, yakni dengan sebuah boneka Barbie Signature edisi khusus.
10: Mattel merilis figur ikonik yang mengenakan gaun pink menyala tanpa tali, berukuran besar dengan pita di bagian belakang, lengkap dengan aksen hitam dan perhiasan berlian. Tampilan ini terinspirasi langsung dari penampilan legendaris Marilyn saat membawakan lagu Diamonds Are Girl Best Friend dalam film klasik Gentlemen Prefer Blondes. Ini adalah boneka Barbie ketujuh yang dibuat Mattel sejak 1997 untuk merayakan warisan abadi sang bintang legendaris. Lahir dengan nama Norma Jean Mortensen pada 1 Juni 1926 di Los Angeles, Monroe berjuang melewati masa kecil di panti asuhan hingga menjelma menjadi salah satu sosok paling terkenal di dunia. Ia dikenal luas lewat karya-karyanya di era 1950-an seperti Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, dan The Seven-Year Itch. Perjalanan hidupnya juga diwarnai oleh pernikahan tingkat tinggi, termasuk dengan legenda baseball Joe DiMaggio dan dramawan Arthur Miller. Namun dunia harus berduka ketika ia meninggal dunia pada 5 Agustus 1962 di usia 36 tahun. Bagi para kolektor dan penggemar berat, boneka eksklusif ini sudah mulai tersedia untuk dibeli sejak 18 Agustus dengan harga $81.
4: Bagaimana jadinya jika coklat disulap menjadi pesawat luar angkasa, robot, hingga lukisan Mona Lisa? Di Shenzhen, China, ada pameran unik yang menghadirkan puluhan karya seni yang seluruhnya terbuat dari coklat. Sementara itu, di Vietnam, menjelang festival pertengahan musim gugur, ada seorang pembuat kue memadukan kue bulan dengan seni tradisional, sehingga menghasilkan rangkaian bunga yang bisa dimakan.
11: Anda masih ingat dengan film Charlie and the Chocolate Factory yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, si pembuat coklat ajaib? Ternyata, di dunia nyata, ada loh. Tepatnya di sebuah museum di Shenzhen, China. Di sini ada puluhan patung coklat yang dipamerkan. Mulai dari Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga reproduksi lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Wah, keren! Dan semuanya terbuat dari coklat! Berkat sentuhan tangan ajaib para seniman menggunakan campuran coklat dan resin yang kemudian dipoles, terbentuklah tampilan yang menyerupai karya seni yang luar biasa. Menurut pihak penyelenggara, pembuatan seluruh replika patung coklat ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dengan menggunakan bahan baku kakao hingga bertonton. Tentunya pameran ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati karya seni bagi para pengunjung, terlebih karya seni yang terbuat dari coklat asli. Masih soal makanan yang manis-manis. Nah, yang satu ini ada kue bulan yang cantik. Walau biasanya kue bulan berbentuk bulat, kali ini bentuknya bunga. Dan tentunya semua bisa dimakan. Kue bulan cantik ini dibuat oleh salah satu pembuat kue di Hanoi, Vietnam. Dalam proses pembuatan

0: bentuk, kemudian dirangkai, dikeringkan, dan diberi warna secara manual. Ada 3 desain bunga yang dihadirkan, yakni bunga teratai, lili, dan pisang. Bagian dasar dibuat dari kue bulan yang dipanggang dan diisi kacang hijau serta kuning telur asin. Sementara, bunga-bunganya dibuat dari adonan tepung beras yang telah dimodifikasi dari bahan tradisional tohe. Lihat deh, seperti bunga sungguhan ya. Namun sayangnya, kue ini tidak untuk dijual, melainkan untuk perayaan budaya tradisional Vietnam pada festival pertengahan musim gugur, karena kue bulan menjadi salah satu makanan yang identik dengan perayaan tersebut.
1: Jalanan Tokyo, Jepang berubah menjadi arena perang air dalam festival Fukagawa Hachiman. Ratusan balon udara kertas menghiasi langit komunitas Cheren, negara bagian Michoacan, Meksiko. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukagawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukagawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo. Warna-warni balon Kantoya perlahan memenuhi langit Cheren. Balon dari kertas tisu ini diterbangkan menggunakan udara panas yang dihasilkan dari api pada bagian dasarnya. Setiap balon dibuat secara manual oleh kelompok perajin yang dikenal sebagai Globers. Mereka merancang sendiri bentuk, warna, dan pola balon, mulai dari ukuran kecil hingga struktur raksasa. Festival Balon Kantoya Cheren Keri tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-21. Sebanyak 50 tim telah mendaftar, terdiri dari 30 tim lokal dan 20 tim regional. Festival ini juga menghadirkan perajin balon dari Brasil dan Kolombia untuk berbagi teknik sekaligus tradisi.
3: O globo significa tudo para mim, né? Desde ninho, eu faço globo, mexo com globo, solto globos. E em Brasil, como a gente fala, Brasil é crime soltar globos. E acá, em México, é tudo liberado, é uma honra estar com esse povo.
2: Anak-anak juga dilibatkan dalam proses pembuatan dan penerbangan balon. Mereka diberi kebebasan untuk menciptakan beragam bentuk sesuai imajinasi.
4: Se lo decía a uno de los organizadores, apoyen a los niños. Ellos son los que van a llevar esta tradición por siempre. Nosotros los viejos ya nos vamos saliendo por empresas, por el trabajo, por la familia. Los niños son los que van a seguir con esta hermosa tradición.
2: Festival yang berlangsung dari 14 hingga 16 Agustus ini kembali digelar setelah penyelenggaraan tahun 2025 dibatalkan karena masalah keamanan.

Pagi ini pengguna komuter lain harus terlambat kerja. Penyebabnya seorang pria tertemper kereta di perlintasan kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

0: Redaksi mendalam tak percaya. Pengguna KRL komuter lain jalur Bogor-Jakarta pagi ini harus berdesak-desakan dan telat masuk kantor karena perjalanan kereta terlambat. Penyebab hambatan adalah adanya orang tertabrak kereta di perlintasan Tebet. Selain di Tebet, sebelumnya pada Rabu malam di Bekasi, pejalan kaki juga tertabrak kereta.
1: Jalur kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta dan sebaliknya terganggu usai seorang pejalan kaki tertabrak kereta di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dari keterangan warga, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar perlintasan rel yang dijaga oleh warga. Warga mengaku tidak mengetahui pasti korban tiba-tiba berada di rel kereta hingga akhirnya tertabrak. Belakangan, korban diketahui lansia yang merupakan warga sekitar yang diduga memiliki riwayat pikun. Sementara, perjalanan kereta komuter lain relasi Jakarta-Bogor berangsur pulih usai jenazah korban dievakuasi dari lokasi.
2: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, Toto udah gak ada, saya nengok.
3: Dia loncat sendiri atau gimana?
2: Oh, saya kurang tahu, gak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya. Jagain kereta juga.
1: Tak hanya di Jakarta, di Bekasi. Sebelumnya, yakni pada Rabu malam, juga terjadi seorang pejalan kaki tertabrak kereta. Warga sekitar menuturkan korban berjenis kelamin pria, namun belum diketahui pasti identitasnya. Korban diduga melamun saat menyeberang rel kereta api dan tidak sadar saat kereta akan melintas. Untuk proses identifikasi, polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi dan membawa barang berharga korban berupa ponsel. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi maling alias pencuri ini sungguh terlalu. Di Cirebon, komplotan maling begitu tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara di kota Tangerang, seorang pencuri sungguh terlalu. Karena baru satu hari keluar dari penjara, ia kembali tertangkap karena mencuri.
4: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
5: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
4: Di kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
6: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
4: Penyidik Polsek Jatiuwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan. Musim kemarau menyebabkan puluhan hektare sawah di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru terancam gagal panen akibat kekeringan. Kemarau membuat tanah retak sehingga tanaman padi yang sudah ditanam terancam gagal tumbuh. Penyiraman darurat menggunakan mobil tangki dilakukan guna mencegah retakan agar tidak semakin parah pada Rabu.

0: Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak satu bulan lalu. Dari total sekitar 40 hektare lahan di dua dusun, sekitar 10 hektare sudah mengalami retak akibat kekeringan. Kekeringan ini membuat petani harus putar otak untuk bertahan hidup. Kita ke Jawa Barat, ada viral 11 pohon di pinggir jalan Pahlawan Kota Bandung dikuliti orang tidak dikenal. Pemerintah setempat telah melakukan langkah untuk menyelamatkan pohon-pohon malang ini. Di Bandung, kasus pohon yang dikuliti di Jalan Pahlawan ini jadi viral. Tidak hanya satu, ada 11 pohon dengan kondisi kulit batangnya habis dikelupas. 8 pohon mahoni, 3 pohon angsana, dan 1 pohon bunga kertas. Usai viral, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung datang ke lokasi dan melakukan penanganan. Petugas memberikan antrakol dan kapur yang dicairkan untuk anti jamur dan kemudian ditutup dengan karung dan diikat menggunakan tali aren. Belum diketahui pelaku kasus ini, Pemkot Bandung meminta seluruh petugas di kewilayahan untuk dapat menangkap pelaku pengerusakan bahkan penebangan pohon secara ilegal ini. Di tengah guncangan gempa yang belum berakhir, seorang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Maupongo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bayi cantik yang diberi nama Gempita Serena ini lahir dengan selamat saat fasilitas kesehatan rusak parah. Namun di balik kisah haru ini, ratusan warga di sejumlah wilayah terdampak masih bertahan dalam keterbatasan dan menanti bantuan.
1: Tangisan Gempita Serena memecah kesunyian tenda darurat Puskesmas Maupongo pada malam 16 Agustus. Sehari sebelumnya, gempa 7,7 magnitudo mengguncang kuat wilayah Flores. Petronella Menge yang hendak melahirkan harus dibawa suaminya menempuh jarak sekitar 10 km menuju puskesmas. Jalanan terguncang dan sejumlah titik tertutup longsor. Setibanya di puskesmas, mereka kembali dihadapkan pada situasi mencekam. Gedung puskesmas rusak parah. Dinding retak dan sebagian runtuh. Pelayanan medis pun dipindahkan ke tenda darurat. Di tengah guncangan susulan, dokter dan bidan berjuang menolong Petronella yang mengalami pendarahan. Dan di bawah tenda sederhana, tanpa fasilitas lengkap, Gempita Serena akhirnya lahir dengan selamat.
2: Posisi kami pada panik semuanya, Bapak, karena masih dalam suasana gempa, sehingga kami yang nakes juga memang kami berkewajiban untuk menolong pasien, tapi kami harus menyingkirkan perasaan takut kami supaya bagaimanapun pasien yang kami tolong itu bisa dalam keadaan selamat, bayinya juga sehat, Bapak. Jadi waktu itu karena kami bednya juga masih kurang, kami memberanikan diri untuk masuk kembali ke dalam gedung puskesmas yang sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan untuk masuk lagi untuk ambil bed untuk ibu hamil yang untuk pertolongan partus.
1: Nama Gempita Serena dipilih untuk mengabadikan momen kelahirannya di saat bumi Flores masih terus berguncang.
3: Kami dari sini jam 9 tuh, setengah 9 gitu. Di jalan sakit, jalan terus. Sampai di bawah dan bidan desa juga. Sama-sama ke bawah. Sampai di bawah, syukur ada bidan. Dokter juga di bawah ada. Kami langsung di tempat darurat itu.
1: Namun di balik kisah penuh harapan ini, bencana masih menyisakan keprihatinan. Di Desa Ua, Kecamatan Maupongo, puing-puing belasan rumah yang rusak masih berserakan. Warga belum berani membersihkannya karena gempa susulan masih terus terjadi. Sejumlah rumah yang masih berdiri pun tak lagi aman dihuni. Warga terpaksa bertahan di tenda swadaya. Hingga hari keempat pasca gempa, bantuan belum sepenuhnya menjangkau desa terpencil ini. Kristo Ngai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
0: Perayaan HUT kemerdekaan masih berlanjut di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan lomba panjat pinang dan keprul bantal. Redaksi segera kembali.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Dari hutan, kebun hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
3: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
2: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue. Dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Pedagang ayam potong di Pasar Palmera, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong. Sementara harga daging sapi di pasar tradisional Kota Surabaya mencapai Rp145.000 per kilogram. Akibatnya omset pedagang turun drastis.
5: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmera Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam file melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
6: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
7: Kalau ini ayam potong ya?
6: Iya, ayam potong, betul.
7: Apa nih bang, kalau misalnya paha tuh?
6: Ada filet, ada paha, ada sayap dan lain-lain kalau saya.
7: Kalau paha berapa bang?
6: Sebelum. Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh paha.
7: 50?
5: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
8: Iya, naik terus sampai tiap hari. Cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
9: Tiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
8: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
9: Per kilonya?
8: Iya.
5: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Beragam kegiatan masih dilakukan warga untuk merayakan HUT kemerdekaan. Di Terminal Kampung Rambutan, ratusan peserta mengikuti lomba tarik bus double decker alias bus tingkat. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan panjat pinang dan pukul bantal.
10: Semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia masih terasa meriah di berbagai daerah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan keseruan. Puluhan peserta yang terdiri dari 6 orang dalam satu tim berjuang menaklukkan batang pinang yang dilumuri minyak pelicin.

0: lain. Licinnya batang membuat peserta berulang kali tergelincir sehingga mengundang gelak tawa penonton. Meskipun tanpa persiapan khusus, kekompakan menjadi kunci utama. Berbagai hadiah tersedia, mulai dari sepeda gunung, barang elektronik, hingga kebutuhan pokok. Keseruan semakin mencapai puncaknya pada lomba pukul bantal di atas sungai. Anak-anak dan orang dewasa ikut berpartisipasi.
1: Agenda ini untuk memperingati HUT RI yang ke-81. Ini agenda lomba tahunan. Berhubung ini yang pertama kali, peminatnya antusias sekali. Berbagai grup, ada kurang lebih 6 grup.
0: Inilah keseruan saat lomba tarik bus double decker di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur yang merupakan rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masing-masing tim terdiri 25 orang berlomba menarik bus double decker sejauh 50 meter. Para peserta adalah pedagang, porter, karyawan PO bus hingga sopir dan kernet serta petugas dinas perhubungan. Keceriaan juga tidak hanya dirasakan para peserta, namun juga penumpang bus yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu masyarakat, seperti lepet yang terbuat dari bahan dasar beras ketan dengan campuran kacang tolo. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

Cara berbeda dilakukan warga dalam merayakan 17-an. Di Tasikmalaya, ratusan warga mengikuti lomba ngeliwet. Sementara di Lamongan, puluhan barista muda adu bakat meracik kopi andalan mereka.

0: Berbagai lomba unik digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Salah satunya dilakukan ratusan warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengikuti lomba memasak nasi liwet atau ngaliwet. Puluhan ibu-ibu dengan tekun meracik nasi liwet yang dilakukan secara tradisional lengkap menggunakan kompor kayu. Setiap grup diisi 10 warga yang bergantian memasak nasi liwet lengkap dengan lauk-pauknya. Lomba ini pun semakin unik lantaran diselenggarakan di tepi Situ Sanghyang.
1: Lomba ngaliwet.
2: Lomba ngaliwet dalam rangka?
1: Dalam rangka PHBN.
2: HUT Hari Kemerdekaan ya. Ini menunya apa aja nasi liwet?
1: Sate menunya ada tumis kangkung, goreng tempe, tahu, sama telur.
0: Setelah diperlombakan, nasi liwet yang sudah dibuat pun dinikmati bersama seluruh warga yang hadir. Lomba ngaliwet sengaja digelar di tepi Situ Sanghyang guna menghidupkan potensi wisata lokal sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam lomba ini, panitia menyiapkan hadiah utama berupa seekor domba serta door prize menarik untuk peserta. Beda lagi nih dengan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di sini harum semerbak kopi tercium dalam kompetisi meracik kopi terenak yang diikuti puluhan barista muda di kawasan lapangan Gajah Mada pada Minggu. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI, adu meracik kopi ini diinisiasi oleh Disko Perindak Kabupaten Lamongan. Meski baru pertama digelar, 40 barista dari dalam dan luar daerah mengikuti kompetisi. Salah satu peserta mengaku senang bisa berpartisipasi memeriahkan HUT RI lewat kompetisi barista ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebagai penutup, kami ajak Anda melihat produksi lepet, makanan yang terbuat dari beras ketan dan campuran kacang tolo yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.

Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari,

0: Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi?
1: Kalau lagi sepi paling 300-an.

Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, ada juga makanan tradisional yang khas yakni buntil. Salah satunya Priyanto, warga desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, yang mempertahankan kuliner tradisional ini sejak 1997. Buntil berisi campuran kelapa muda atau ampas kelapa, ikan teri, serta diberi bumbu seperti cabai, kencur, bawang, garam, dan gula. Setelah dibungkus rapat dengan daun pisang, buntil kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses ini membuat bumbu meresap dan menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan khas. Priyanto mengaku mampu memproduksi rata-rata 50 hingga 150 bungkus buntil setiap hari. Satu bungkus dijual dengan harga Rp6.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang, di CNN Indonesia News Update. Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden ini pun membuat perjalanan para anker atau anak kereta terganggu pada pagi tadi.
1: Pertama dan kedua dari arah depan.
2: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu, sehingga momen ini terjadi.
3: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
2: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Threads, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor-Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi, jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
4: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
5: Dia loncat sendiri atau gimana?
4: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
2: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pekan lalu meninggalkan kisah haru. Seorang ibu terpaksa melahirkan bayinya di tengah gempa susulan. Berkat kesigapan dari tim medis, sang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Mauponggo. Dan di sisi lainnya, hingga hari ke-6 pasca gempa, ratusan warga di Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo, masih belum tersentuh oleh bantuan.
2: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pekan lalu meninggalkan kisah haru seorang ibu yang harus melahirkan di tengah gempa susulan. Jeritan tangis bayi mengisi tenda darurat Puskesmas Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Bayi perempuan bernama Gempita Serena lahir pada 16 Agustus malam saat gempa susulan masih terjadi.
6: Takut, istri saya juga menangis, saya takut, tidak apa, jangan takut. Pas melahirkan selesai, melahirkan dia selamat.
2: Bersama sang istri Petronella Mengge, sang suami Mikael Moa harus menempuh jarak 10 km menuju Puskesmas Mauponggo yang saat itu hanya mengandalkan tenda darurat setelah rusak terkena guncangan gempa.
7: bahwa mereka mau antar ibu hamil yang sudah merasakan tanda-tanda untuk persalinan bapak. Jadi kami langsung sampaikan kepada kakak-kakak bidan yang dinas malam untuk segera persiapkan bed untuk terima pasien.
2: Meski dalam suasana panik dan gempa susulan, proses persalinan berhasil dilakukan di tenda darurat.
8: Syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada. Kami langsung.
2: Kelahiran Gempita Serena menjadi seberkas harapan di tengah runtuhnya bangunan dan keterbatasan fasilitas kesehatan pasca gempa. Pada Kamis pagi, gempa bumi susulan bermagnitudo 5,8 dirasakan warga di beberapa kabupaten di Pulau Flores. Warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menghindari potensi runtuhnya bangunan yang telah rusak akibat gempa utama sebelumnya. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan baru. Sementara derasnya aliran bantuan dari berbagai pihak belum dirasakan seluruh korban gempa di Kabupaten Nagekeo. Wilayah ini terdampak parah karena dekat dengan epicentrum gempa. Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga belum bisa membersihkan puing. Mereka memilih untuk terus bertahan di tenda pengungsian.
9: Masih belum ada bantuan dari pemerintah.
10: Kalau kita lihat ada tenda dan segala macam itu dari mana?
9: Itu tenda swadaya masyarakat.
2: Pasca gempa yang mengguncang Flores, proses pemulihan jalur jalan dan jaringan telekomunikasi terus dikebut. Salah satu fokus utama adalah jalur Trans Flores agar distribusi logistik kembali lancar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi warga berdesak-desakan berebut air cucian bendera pusaka. Berbekal ember, jerigen, hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada Kamis pagi. Air tersebut merupakan bekas cucian benda pusaka peninggalan Wali Songo berupa piring hingga guci yang diperkirakan berusia sekitar ratusan tahun. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad. Puncaknya akan digelar tradisi pelal atau panjat jimat. Dan informasi kedua terkait dengan modus sewa kamar tamu hotel curi 3 TV. Aksi pencurian di salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas pada hari Senin. Pelaku merupakan tamu hotel yang nekat membawa kabur 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang ia sewa. Mereka membawa televisi dengan cara digotong dan juga dimasukkan ke dalam kantong kain. Pelaku melancarkan aksinya bersama dengan seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Dan informasi ketiga, informasi yang viral, curhat wisatawan beli belalang goreng isi kardus. Viral di media sosial pengakuan seorang wisatawan yang terkena prank dari penjual belalang goreng di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Dirinya merasa dicurangi usai toples walang goreng yang ia beli seharga Rp35.000 diganjal kardus agar terlihat penuh. Diketahui kejadian ini terjadi pada 16 Agustus lalu di Parekraf, Kabupaten Gunung Kidul. Hari Sukmono telah mendatangi sang pedagang dan penjual beralasan harga belalang sedang mahal, yakni Rp500.000 per kilogramnya. Berikutnya, karhutla di Kota Palangkaraya tidak kunjung padam, membuat kualitas udara memburuk. Siswa dan juga guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Sementara itu, seorang pelajar SMA yang menjadi relawan memadamkan api di lahan gambut mendapatkan beasiswa pendidikan dari Menteri Kehutanan.
11: Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap pekat membuat nafas terganggu dan mata terasa perih. Meski kondisi udara memburuk, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Seperti di SD Negeri 1 Panarung, baik siswa dan guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
4: Asap mengganggu nggak?
12: Mengganggu.
4: Mengganggunya gimana?
12: Di pernapasan.
11: Akibat belajar di tengah udara buruk bercampur asap, banyak siswa yang sakit hingga tidak masuk sekolah. Selain wajib mengenakan masker, Dinas Pendidikan setempat mengurangi jam belajar dan meniadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sementara itu, karhutla yang kian meluas membuat seorang siswa SMA Negeri 10 Palangkaraya ikut membantu petugas memadamkan api. Dengan kostum Superman, Rudiansyah menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun. Aksi Rudiansyah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungan ke Palangkaraya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Pelajar berusia 17 tahun ini mengaku bercita-cita menjadi polisi kehutanan. Sejak tahun 2023, ia sudah sering ikut melihat proses pemadaman api bersama sang ayah yang merupakan ketua masyarakat peduli api.
13: Saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama itu cuma lihat-lihat, terus aku juga ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
11: Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi Rudiansyah dengan harapan sang Superman bisa melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah 3 hari usai peringatan kemerdekaan, masih marak lomba di berbagai daerah. Salah satu yang seru adalah lomba bebek emak-emak berikut ini. Dan informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Momen perayaan HUT kemerdekaan RI masih berlangsung di berbagai daerah. Di Lamongan, Jawa Timur, emak-emak meramaikan lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, warga menggelar makan bersama dalam tradisi Botram Salembur.
1: Meriah dan penuh gelak tawa. Inilah lomba menangkap bebek yang diikuti emak-emak di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan mata tertutup, mereka berusaha menangkap bebek yang terus menghindar dengan gesit. Meski berulang kali gagal, bebek pun akhirnya berhasil ditangkap hingga mengundang sorak-sorai penonton.
2: Seneng gak nangkap bebek? Senang. Sulit gak tadi? Sulit gak nangkapnya?
3: Sulit.
2: Ya. Kenapa kok sulit?
3: Ya enggak bisa pegang, enggak bisa mata tertutup.
1: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT kemerdekaan. Di Ciamis, Jawa Barat, warga Desa Kujang merayakan hari kemerdekaan dengan tradisi Botram Salembur. Ratusan warga datang membawa aneka makanan untuk dinikmati bersama. Dalam tradisi Botram Salembur ini, selalu ada makanan khas setempat, yaitu peles bebeong dan nasi tutuk ranginang. Tradisi Botram Salembur kali ini digelar di sepanjang jalan area persawahan. Angin semilir dan pemandangan hamparan sawah membuat suasana makan bersama semakin menyenangkan.
4: Lebih nyuasana gitu kalau di tempat kayak gini. Kayak lebih alami gitu kan. Biasanya kita kalau di kafe dengarnya suara motor ya kan. Kalau di sini ya suara burung-burung, kicau-kicau burung kayak gitu. Jadi lebih tenang gitu, lebih alami, lebih syahdu.
1: Selain untuk merayakan kemerdekaan, tradisi Botram Salembur juga menjadi ajang silaturahmi dan membangun persatuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, pedagang ayam potong di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, harga daging sapi mencapai angka Rp145.000 per kilogramnya. Akibatnya omset pedagang turun drastis.
5: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam file melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
6: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
7: Kalau ini ayam potong ya?
6: Iya, ayam potong,
7: ayam
6: betul.
7: Apa nih bang, kalau misalnya paha tuh?
6: Ada filet, ada paha, ada sayap dan berapa, lain-lain kalau saya.
7: Kalau paha berapa bang?
6: Sebelum. Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh paha.
7: 50?
5: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
8: Iya, naik terus hampir tiap hari, cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
9: Setiap hari naik terus ya? Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
8: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
9: Per kilonya?
8: Iya.
5: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tangan ibu-ibu kelompok sadar wisata di Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dikreasikan menjadi produk yang menghasilkan cuan. Mereka berhasil meraup omset hingga jutaan rupiah.

0: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
1: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar Rp7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah Rp3.000.
0: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penggemar sop Medan gak perlu jauh-jauh ke Medan. Di Jakarta ada juga penjual sop Medan dengan cita rasa yang otentik. Penasaran bagaimana rasanya? Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Referensi kuliner kali ini adalah Mie Sop Medan, tapi Anda tidak perlu jauh-jauh terbang ke Medan karena di kawasan Keramat Jakarta Pusat sudah ada penjual Mie Sop Medan dengan cita rasa yang otentik. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Kalau orang Medan bilang Mie Sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di Mie Sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya, mie bertemu dengan bihun potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput.
2: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
1: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah. Ternyata keaslian rasa benar-benar dijaga penjual berkat resep turun-temurun dari keluarganya.
3: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya sebenarnya aku sih lahir asli dari Dairi Srikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
1: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
4: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis gak sih? Agak lebay. Tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

0: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
1: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
0: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
2: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari lapas pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
0: Penyidik Polsek Jati Uwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya kita akan membahas tentang child grooming bersama sejumlah narasumber. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: 9 warga distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah disandra kelompok bersenjata sejak 17 Agustus lalu. Semua korban merupakan wanita dan sebagian besar di bawah umur. Menurut aparat, penyanderaan diawali dengan serangan kelompok bersenjata terhadap pos TNI di distrik Jila dari tiga arah. 15 pelaku melakukan penyerangan hingga terjadi kontak tembak lalu mundur. Saat konsolidasi dan penyisiran ke arah kampung, pasukan menerima laporan bahwa ada beberapa warga yang dibawa paksa kelompok itu. Seluruh korban sandra merupakan perempuan berstatus warga sipil dengan rentang usia 9 hingga 18 tahun. Sebelum penyanderaan, kelompok tersebut menyerang dua ibu rumah tangga Papua. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
1: Anak kelas 3 SD, ada anak kelas 4 SD, ada anak kelas 6 SD, ada yang umur 18 tahun, 3 orang, ada yang umur 17 tahun, hamil muda. Oke, nah saat mereka bawa, ada dua orang wanita, ibu-ibu, yang tidak terima anaknya dibawa. Wanita itu ditembak di tempat. Setelah wanita itu ditembak di tempat, kemudian ibu-ibu yang satunya juga demikian. Dia nggak terima anaknya dibawa. Akhirnya apa yang terjadi, ibu itu dibuang ke jurang.
0: Adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok. Sementara di Garut, warga protes jalan rusak puluhan tahun tak diperbaiki. Mobil ASN yang akan melintas di jalan tersebut pun dipaksa putar balik.
2: Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran diwarnai dengan protes dan adu mulut antara sejumlah warga dan petugas. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Petugas menyebut penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis sepadan sungai. Petugas menegaskan penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur.
3: Ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
2: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Kendaraan dinas ini dihentikan massa saat melintasi jalan rusak di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, per Kamis. Selain dipaksa putar balik, beberapa orang sempat terlihat memukul bagian kendaraan. ASN yang semula akan memeriksa jalur rusak pun akhirnya putar arah. Usai aksi itu, ribuan massa dari Kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Singajaya bergerak menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan kekesalan akibat jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan Banjarwangi Singajaya mengalami kerusakan selama belasan tahun. Diperkirakan jalan rusak sekitar 20-40 km. Massa meminta agar jalan dibangun dengan layak. Selain massa, pengusaha angkutan juga sengaja mogok massal.
4: Kita tidak meminta jalan yang mewah, jalan yang bagus, berkilowacet enggak. Hanya satu permintaan warga Banjarwangi Singajaya Pendei, hanya satu. Apa? Jalan yang layak digunakan. Sekali lagi, jalan yang layak digunakan oleh masyarakat.
2: Jalan Raya Banjarwangi merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendei, dan Banjarwangi menuju pusat kota Kabupaten Garut. Kerusakan jalan terbilang parah karena berlubang hingga aspal terkelupas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aparat Polda Banten membongkar jaringan penyelewengan solar bersubsidi maupun tambang liar di sejumlah lokasi. Sementara di Palembang, sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi secara ilegal digerebek petugas.
5: Ini apa? Inilah video penangkapan pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap ketika membawa mobil box yang telah dimodifikasi. Modusnya, pelaku menggunakan kode barcode berbeda untuk membeli solar di sejumlah SPBU. Solar ditampung menggunakan mobil box yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Solar kemudian diduga akan dijual kembali. Selain itu, Ditred Krimsus Polda Banten juga mengungkap 8 kasus pertambangan ilegal di wilayah Tangerang, Serang, dan Demak antara Juni hingga Agustus. 6 perkara diantaranya merupakan tambang galian C dan tambang emas. Petugas juga menyita alat pengolahan emas serta 9 eskavator untuk mengeruk material. Penyidik masih mendalami seluruh perkara untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat.
6: Yang mana seperti kita ketahui bahwa tambang ilegal ini selain merugikan negara juga merugikan masyarakat itu sendiri supaya tidak terjadi bencana-bencana alam yang mungkin dulu pernah terjadi bencana alam longsor dan lain-lain, terutama untuk pertambangan emas tanpa izin yang notabene-nya ini juga sudah ada solusinya dari pemerintah baik dari gubernur maupun dari KDSDM.
7: Kemudian ini kemudian untuk lokasi untuk BBM subsidi sudah kami berhasil amankan saat ini.
5: Selasa malam, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan lokasi penampungan solar subsidi di kawasan Jalan Kolonel Sulaiman, Kelurahan Talang Kalapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam penggerebekan, polisi menyita sedikitnya 5.350 liter solar subsidi yang diduga dikumpulkan secara ilegal untuk kemudian ditimbun dan diperjualbelikan kembali. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan yang dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengangkut BBM hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Kawanan pelaku diduga menjalankan aksinya dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang.
8: Dari para pelaku ini, modus operandinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu, dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan yang sudah disiapkan.
5: Polisi masih mendalami jaringan ini termasuk sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Lereng Gunung Arjuna, Mojokerto. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk memadamkan api melalui jalur darat serta operasi waterbombing dari udara. Di lokasi lain, kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali didatangi ratusan wisatawan pada Kamis pagi setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: Kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di lereng Gunung Arjuna, kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Hasil asesmen BPBD Jawa Timur menemukan 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan diterjunkan untuk pemadaman manual serta membuat sekat bakar agar api tidak meluas. Pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing dengan sumber air terdekat yang telah disiapkan.
1: Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan yang merupakan OPD pengampu Tahura, dan memang ditemukan 3 titik api di sana. Sekarang ini teman-teman baik itu BPBD Pasuruan, Mojokerto, BPBD Provinsi, serta pastinya teman-teman dari Tahura sedang menuju ke titik api tersebut.
0: Hingga kini BPBD Jawa Timur belum memastikan luas lahan terbakar karena asesmen dan pemadaman masih berlangsung. Di tempat terpisah, ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo via Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kawasan ini kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali dimulai 20 Agustus 2026 melalui 4 pintu masuk di Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
2: Meskipun terbakar cuma sebagian, tapi kalau istimewanya tetap istimewa.
3: Terus harapannya apa nih, Pak?
2: Harapannya ke depannya mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi, biar pengunjung lebih berkesan untuk datang kembali.
0: Petugas loket menyatakan adanya ratusan pengunjung datang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger.
4: Untuk pengunjung sekitar 100 lebih lah, Pak, soalnya masih sepi kan. Orang-orang kan masih belum tahu kalau sudah dibuka. Kemungkinan rame-ramenya hari Sabtu Minggu. Untuk pembelajikannya lewat websitenya Taman Nasional Semeru.
0: Petugas mengimbau masyarakat Tengger dan seluruh wisatawan untuk menjaga Gunung Bromo dan tidak membuat perapian lagi agar Bromo tidak terbakar kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Proses distribusi logistik untuk korban gempa Flores masih terus dilakukan terutama di daerah terisolir. Salah satunya di desa Peozakaramba, Kecamatan ND, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur.
6: Meski hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota ND, perjalanan menuju desa Peozakaramba sangat menantang karena jalan rusak dan berliku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengakui bantuan untuk beberapa wilayah masih kurang karena faktor jarak dan kondisi jalan.
7: Hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat, jumlahnya masih kurang, kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi.
6: Selama 5 hari, lebih dari 400 warga desa Peozakaramba menanti bantuan datang. Dan selama itu, mereka harus bertahan dengan kondisi seadanya. Dengan adanya bantuan yang masuk, warga bisa bertahan dan lebih tenang.
8: Saat ini saya berada di desa Peozakaramba, Kabupaten ND, Kecamatan ND, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumahnya yang rusak. Kalau bisa dilihat di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada. Seperti itu gempa-gempa susulan, pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan. Dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini, tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini, dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
9: Iya.
8: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
9: Ada sembako.
8: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
9: Senang.
8: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa kan?
9: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja.
10: untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat Ibu.
8: Jadi tenang Ibu sekarang?
10: Pasti datang.
8: Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen, seberapapun sulitnya, akan terus mengirimkan bantuan-bantuan. Dan ini diakui oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan. Karena itu faktor

0: 24 Juli 2026. Mengapa home care penting ada di Kabupaten Jember? Dan bagaimana program ini tepat sasaran dengan layanan terukur? Kita akan membahasnya langsung di studio CNN Indonesia bersama Bupati Jember Muhammad Fawait. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Gus Fawait. Selamat malam.
0: Baik, kita ingin tahu kenapa pemerintah Kabupaten Jember kepikiran gitu bikin layanan home care untuk masyarakatnya.
1: Ya,
0: jadi seberapa penting harus ada di Jember?
1: Baik, jadi sebetulnya dimulai dari tanggal 1 April tahun 2025 kita sudah bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan untuk warga Jember, seluruh warga Jember bisa diakses gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Indonesia lewat kerjasama dengan BPJS. Namun setelah hampir setahun berjalan, kami melakukan evaluasi, ternyata walaupun gratis masih ada beberapa warga yang mereka tidak bisa mengakses atau tidak mau mengakses. Kami lihat, loh kenapa kok bisa begini, toh juga sudah gratis. Ternyata mereka punya kendala bahwa tidak semuanya warga itu punya masalah di pengobatan gratisnya, tapi berangkat ke puskesmas atau rumah sakit saja mereka tidak mampu. Ini yang dalam kategori miskin ekstrim. Maka dari situlah kami melakukan kajian-kajian bersama internal pemerintah Kabupaten Jember. Kami melihat potensi-potensi yang ada nakes yang jumlahnya juga lumayan di Kabupaten Jember. Kemudian karena kami tentu tidak punya ruang fiskal yang luas, tapi kita lihat ada kendaraan-kendaraan yang belum optimal di masing-masing UPD. Akhirnya nakes dan kendaraan ini kita jadikan modal awal kita untuk membuat sebuah program yang program ini bisa membuat warga yang tidak mampu ini tidak perlu datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Bahasa kami adalah kalau keluarga yang mampu mempunyai dokter keluarga, punya dokter pribadi, kami ingin mewujudkan warga yang tidak mampu mempunyai dokter keluarga atau dokter pribadi.
0: Layaknya dokter pribadi, begitu.
1: Betul,
0: ya. Dan
1: betul,
0: kalau
1: betul.
0: Berarti ini patut dicontoh karena salah satu pemerintah daerah atau Pemda yang tahu persis topografi, geografi, kondisi wilayah seperti apa dan apa yang harus dilakukan dengan menggunakan, memanfaatkan sumber daya yang ada.
1: Betul.
0: Aset mobil dan segalanya. Oke, okay. Kita ingin tahu kalau misalkan home care Pemkab Jember ini dilakukan atau menyasar untuk warga yang rentan begitu.
1: Betul.
0: Ya. Kira-kira siapa saja yang bisa menerima layanan home care?
1: Ya, jadi karena memang filosofi kita adalah dokter keluarga untuk warga tidak mampu, ada 5 orang yang setiap bulan, 5 kategori yang akan kita datangi setiap bulannya. Yang pertama adalah lansia tunggal. Bayangkan ada orang tua kita, orang tua warga kami yang masih mudanya berjuang untuk Kabupaten Jember, tapi ketika mereka sudah sepuh atau lansia, usia lansia, mereka harus tinggal sendiri dan kita biarkan begitu saja. Maka lansia tunggal kategori pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka ibu hamil risiko tinggi. Bayangkan warga kita sedang berjuang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa, generasi penerus Kabupaten Jember, mereka punya risiko tinggi, maka saya perintahkan mereka setiap bulan untuk dikontrol, selain mereka yang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Yang ketiga adalah saudara-saudara kita disabilitas yang punya sakit penyerta. Jadi itu juga menjadi salah satu sasaran kami. Yang keempat adalah mereka anak-anak Jember yang terkena stunting. Dan yang kelima adalah warga miskin, khususnya miskin ekstrim yang punya sakit berkepanjangan. Ada yang punya penyakit stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya yang mereka harus 2 minggu atau sebulan sekali ke rumah sakit.
0: Cucu
1: maka kami putuskan,
0: gitu ya,
1: betul, maka kita putuskan yang bisa kita lakukan sebagai pelayanan dasar kami akan datangi ke rumahnya masing-masing.
0: Oke, itu tidak terlepas dari jarak.
1: Betul, tidak
0: mau
1: lepas oleh jarak.
0: Kota mau di pelosok.
1: Seluruh Kabupaten Jember, seluruh yang berKTP Jember, mulai dari kota, mulai dari kecamatan, desa, bahkan ke pelosok-pelosok kita siapkan kendaraan dan bukan kendaraan baru, ini kendaraan OPD yang memang belum optimal kita optimalkan lewat pelayanan home care.
0: Daripada nganggur?
1: Daripada nganggur.
0: Oke, okay, Gus Fawait, kita ingin tanya, kalau tadi kan sempat disinggung masalah tenaga kesehatan ya, yang cukup banyak mungkin di Kabupaten Jember. Tapi untuk mobile service, layanan home care, ini kan mungkin armada, boleh diceritakan tidak armadanya punya berapa banyak, tenaga kesehatan dokter yang sudah ready untuk mobile berapa banyak kira-kira?
1: Ya, kami ada 31 kecamatan ya, luas wilayah kami, dan ada 50 puskesmas. Ada, kami melihat memang ada 1.200 nakes yang potensi kami gunakan atau kami beri tugas untuk home care ini yang tidak mempengaruhi pelayanan di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada. Kemudian kami sediakan 50 kendaraan tidak baru, makanya kendaraan kami bentuknya agak beda-beda ya, nggak seragam karena memang itu kendaraan lama yang ada di UPD daripada nganggur kita optimalkan. Kemudian kita perintah atau tugaskan para nakes turun ke bawah. Kadang-kadang

0: dokter umum, kadang-kadang nakes. Mm-hmm. Kalau memang mereka butuh pelayanan kepada dokter spesialis, kami sediakan handphone, kami sediakan untuk melakukan telemedicine dengan dokter-dokter kami yang spesialis maupun subspesialis yang ada di rumah sakit pemerintah. Ada 3 rumah sakit pemerintah Kabupaten Jabar. Begitu.
1: Caranya untuk mendapatkan layanan home care bagi masyarakat apa deh?
0: Yang pertama, untuk 5 kategori itu kami sudah punya data. Target kami di tahun pertama pelaksanaan ini ada 25.000 KK yang akan kami berikan pelayanan. Tahun depan target kami ada 50.000 KK yang masuk 5 kategori itu. Namun bagi masyarakat yang tidak masuk 5 kategori tadi yang saya sampaikan itu, mereka bisa mengakses ketika mereka memang membutuhkan, tetapi tidak harus setiap bulan kita samperin. Dan kita beri pemahaman dan verifikasi, karena home care ini bukan pelayanan gawat darurat, tapi pelayanan rutin pemeriksaan dasar yang biasanya mereka punya masalah tidak bisa berangkat ke puskesmas maupun ke rumah sakit, kami datangi sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar di rumahnya masing-masing.
1: Oke, ini kan berarti kita tahu bahwa wilayah Kabupaten Jember ini tidak juga sempit ya, luas ya. Ada daerah-daerah mungkin yang agak terpencil, agak pelosok begitu. Itu sudah dipastikan bahwa armada yang dimiliki untuk layanan home care ini mobilnya bisa mengakses.
0: Ya, yang pertama 50 mobil itu sudah kita betul-betul jaga betul supaya tidak rusak di tengah jalan walaupun bukan mobil baru. Yang kedua, saya bangga dengan para nakes kami ya yang ada di puskesmas. Mereka kadang-kadang pakai motor pribadi. Makanya saya sekarang hari ini sedang mengidentifikasi motor-motor di OPD yang tidak terpakai. Nanti rencana kami akan juga kami sediakan untuk daerah-daerah yang memang itu tidak bisa dimasuki oleh roda 4 atau mobil, kita bisa pakai motor. Tapi kami pastikan bahwa 25.000 sasaran keluarga Jember yang 5 kategori tersebut insya Allah akan bisa kita datangi dengan perjuangan para nakes yang itu. Saya pikir saya harus mengucapkan terima kasih kepada para nakes di Kabupaten Jember.
1: Ya, ya. Kita juga ingin mengucapkan selamat ya, karena memang informasinya Pemkab Jember ini, Jember jadi satu-satunya yang punya operasi layanan publik home care secara resmi di tingkat kabupaten.
0: Ya,
1: betul. Betul. Ini sebuah terobosan. Kemudian bagaimana caranya, sebuah program pasti ada anggaran yang diperlukan. Tak. Bagaimana caranya memanage itu semua dan bagaimana pengawasannya supaya program ini berjalan terukur, efektif dan efisien.
0: Ya, jadi sebetulnya ini testimoni dari Wakil Menteri Kesehatan bahwa mungkin secara parsial beberapa daerah ada, tetapi secara masif dan menyeluruh Jember menjadi yang pertama untuk pelayanan home care ini. Kemudian yang kedua, anggaran kita tahu bahwa daerah termasuk Jember tidak punya ruang fiskal yang begitu luas. Kita mengidentifikasi anggaran-anggaran existing saja. Mungkin yang selama ini tidak terkonsolidir dengan baik, kita tata. Contoh kayak apa-apa yang disebut dengan perjalanan sosialisasi kepada masyarakat. Daripada ini dipakai sosialisasi, kita anggarannya kita pakai untuk kegiatan home care ini. Dan selain memang nakes turun ke bawah, kami siapkan memang sebuah aplikasi yang itu dijadikan riwayat bagi mereka yang kita datangi, sehingga mereka kelak seandainya harus datang ke puskesmas atau rumah sakit, puskesmas dan rumah sakit sudah punya kayak semacam daftar riwayat pemeriksaan selama berapa bulan, sehingga untuk analisa dokter kami harapkan itu bisa menjadi satu input untuk mempermudah dokter memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dari penduduk Kabupaten Jember ini.
1: Yang paling bukan sulit ya, begitu menantang untuk menjadi tantangan sebuah program ini bisa berjalan dengan baik dan benar, monitoring, pengawasan adalah bagaimana caranya supaya di lapangan tidak terjadi pungli atau ada saja oknum yang memang curang begitu ya. Tiba-tiba pelayanannya akan lebih bagus kalau warganya ngasih amplop gitu atau apa seperti apa. Semuanya gratis yang pasti kan?
0: Semua gratis. Okay. Jadi kami menyadari potensi-potensi seperti itu. Makanya kenapa pelayanan home care di masing-masing kecamatan dan puskesmas kami pasrahkan kepada 3 elemen yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kepala puskesmas dan nakesnya. Yang kedua adalah camatnya. Yang ketiga itu adalah kepala UPD. Walaupun dia UPD dispora, dia juga punya tugas untuk mengawal program home care ini. Dan kami sediakan sebuah saluran namanya Wadul Guse dengan nomor telepon, dan itu bisa langsung nyampe ke bupati dan UPD. Wadul Guse. Wadul Guse itu bahasa Jawa mengadu.
1: Saya nggak bisa bahasa Jawa. Oke. Okay. Itu platform
0: semacam kayak saluran WA, media sosial. dan itu menjadi salah satu tempat bagi masyarakat kalau seandainya ada keluhan di masalah pelayanan publik. Salah satunya yang selalu kami tempelkan di mobil home care itu adalah Wadul Guzi itu, nomor teleponnya, sehingga kalau terjadi apa-apa kami harapkan kami bisa dapat informasi.
1: Baik, baik. Satu lagi boleh singkat boleh. singkat saja yang Anda pelajari dari jadi kan ini sebuah perjuangan, sebuah perencanaan yang terrealisasi begitu ya. Mungkin bisa berbagi dengan kepala-kepala daerah lain, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di daerah supaya bisa membuat satu program atau gebrakan program yang memang bermanfaat dan tepat sasaran untuk masyarakat yang tinggal di wilayahnya.
0: Ya, saya tidak merasa saya menjadi sebuah pemimpin yang baik ya, tetapi minimal saya hanya ingin mewujudkan bahwa ketika masyarakat yang mampu mempunyai dokter keluarga, mempunyai dokter pribadi, saya sedang ingin berjuang keluarga yang tidak mampu juga punya hak mereka mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik dari negara, dari pemerintah, dan kami ingin mereka juga punya dokter keluarga. Saya pikir niat ini saja yang kita miliki, soal nanti pelaksanaan dan lain sebagainya, kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan kita ingin bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dimulai dari Kabupaten Jember.
1: Memungkinkankah, saya jadi teringat lagi pertanyaan baru, memungkinkan tidak kalau misalkan program ini bisa menyerap tenaga kerja baru atau SDM baru?
0: Bisa saja, karena nanti pasti kita akan berkembang. Tidak mungkin hanya 25 ribu kakak dari 2,6 juta penduduk Jember. Maka tentu ini akan membuka peluang-peluang kerja yang memang dibutuhkan untuk suksesi dan untuk pemenuhan keadilan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Lansia tunggal di masa rentanya, jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Mungkin kita datang tidak bisa menyelesaikan 100% masalahnya, tapi paling tidak kita ingin memberikan pesan bahwa pemerintah hadir untuk menemani mereka berjuang di dalam hari tuanya dan dalam masalah kesehatan.
1: Sudah diluncurkan, berarti ini sudah berjalan, sudah berjalan beberapa bulan begitu ya. Sudah berapa banyak sasaran yang sudah dilayani?
0: 25 ribu ini adalah target pertama kami. Yes. Dan ke depan mudah-mudahan kami punya SDM, punya perangkat, punya sarana, sehingga nanti bisa kita perluas lagi.
1: Jangan malu, kalau memang mau tanya-tanya, lebih baik tanya ke siapa?
0: Wadul Guzi.
1: Atau perangkat di daerah ya, Pak perangkat RT, Pak RW, Kepala Desa. Keluhan penyakitnya apa, betul, minta dilayani, bagaimana caranya, mungkin bisa berkonsultasi seperti itu.
0: Betul, apalagi kami punya kegiatan untuk turun ke bawah, namanya Bunga Desaku, sehingga kami selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hari ini di Jember pengobatan sudah gratis di puskesmas dan di rumah sakit. BPJS-nya selain pemerintah pusat, kami juga bayari premi BPJS-nya. Dan termasuk pelayanan home care ini, setiap kami turun, kami hari ini melibatkan banyak pihak, bahkan seluruh OPD, seluruh kepala dinas, kami minta secara serentak untuk melakukan secara rutin bahwa pelayanan home care ini, dengan harapan bahwa masyarakat bisa mengetahui bahwa ada program baru dari pemerintah Kabupaten Jember dan kami bisa meringankan beban khususnya mereka yang tidak mampu termasuk lansia tunggal dalam menghadapi masa tuanya.
1: Oke, program ini terbuka untuk pihak ketiga, NGO dan segala macam, bisa ya?
0: Semuanya pihak.
1: Semua bisa, ya, semua bisa lebih maju.
0: Insya Allah.
1: Kita harapkan memang program ini berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Kabupaten Jember. Terima kasih, Gus Fawaitullah, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Dan kita akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya terkini dan juga menarik. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Pelai Hari memicu kecelakaan lalu lintas.
1: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Pelai Hari Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, memelankan laju kendaraan.
2: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Gara-gara kabut asap nih apa ini, nah karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semuaan.
1: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Wapres datang untuk memantau langsung kondisi warga terdampak gempa Flores serta memastikan penanganan pasca bencana berjalan baik. Wapres Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di halaman SDK Wair Klau, Kabupaten Sika, bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wapres membagikan bantuan mie instan, buku tulis, dan permainan anak-anak. Wapres Gibran juga berbincang dengan warga terkait kebutuhan mereka. Selanjutnya, Wapres Gibran meninjau pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, dan gereja yang terdampak gempa Flores pada Sabtu lalu. Rencananya selama di NTT, Wapres Gibran akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana dan fasilitas layanan dasar di Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluruskan informasi terkait dana tanggap darurat sebesar 44 miliar rupiah untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Purbaya mengatakan dana tersebut bukan anggaran baru yang khusus untuk bencana NTT, melainkan dana tanggap darurat yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk seluruh daerah sejak awal Agustus. Usai melakukan rapat dengan Badan Anggaran Banggar DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis siang, Purbaya menyebut terjadi kesalahpahaman terkait dana tersebut karena sejumlah pihak mengira pemerintah baru mengalokasikan 44 miliar rupiah untuk penanganan gempa di NTT. Purbaya pun memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana masih memadai dan tidak akan mengancam kondisi fiskal pemerintah.
3: NTT yang kemarin kan, ya. Itu kan sebelum, itu ada salah pahaman, soalnya saya tambah uang 44 miliar itu kan, itu tuh sudah 44 miliar itu jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden. Jadi yang dibilang bupati sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transfer yang baru itu. Jadi bukan transfer baru untuk bencana. Nanti untuk bencana, Pak Menteri dalam negeri sudah menghitung dan mengajukan ke kami. Kami nunggu persetujuan dari Seknek dan Presiden seperti apa. Tapi uangnya jumlahnya masih manageable, jadi tidak mengancam anggaran kami.
0: Upaya memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus

0: dilakukan termasuk melalui jalur laut. Di kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
1: Bantuan kemanusiaan sebanyak 10 kubik ini merupakan pengiriman perdana yang dilakukan PT Pelni. Bantuan dibawa menggunakan kapal KM Tidar yang telah berangkat dari Jakarta 15 Agustus atau saat terjadi gempa, dan baru mengangkat bantuan dari pelabuhan di Surabaya dan Makassar. Kapal kemudian tiba di pelabuhan Lorensai Maumere dan bantuan pun diturunkan pada Rabu 19 Agustus malam untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak. Berbagai kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, air mineral, popok bayi, minyak goreng, selimut, hingga tenda.
2: Yang pertama, karena memang sejak kejadian gempa itu, kapal ini adalah kapal yang pertama saat ini posisi ada di Surabaya. Jadi memang spontanitas memang belum terlalu banyak yang bisa kami bawa. Kami bawa kurang lebih ada 10 kubik. Mudah-mudahan animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan sudah mulai banyak. Dan harapannya kita bisa...
1: Sementara itu, BPBD Kabupaten Sika memastikan bantuan yang tiba di Maumere akan dikumpulkan di posko utama di Gelora Samador, kemudian disortir untuk kemudian disalurkan ke posko-posko penanganan bencana sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan. Wilayah Palue menjadi salah satu prioritas karena berada dekat dengan titik gempa dan mengalami dampak korban serta kerusakan yang cukup parah.
3: Bencana Flores ini khusus di Maumere mungkin kali ini yang pertama kali lewat Pelni. Yang selama ini kita via udara tuh, bersama teman-teman TNI dan lain-lain, mereka bantu kita di bandara. Barang yang masuk bisa kirim, terutama bahan-bahan dari bantuan yang dari BNPB pusat itu via udara. Juga sebagian lewat jalan darat, misalnya dari wilayah-wilayah terdekat kayak di Kupang dan sekitarnya, itu pakai feri lewat Larantuka baru di dropping ke sini.
1: PT Pelni menyebut terdapat 6 kapal yang beroperasi di rute menuju sejumlah pelabuhan di Flores. Stakeholders atau pihak lainnya yang ingin menyalurkan bantuan dapat memanfaatkan layanan Pelni untuk 4 pelabuhan di Flores, yaitu Pelabuhan Maumere, Labuan Bajo, Pelabuhan Ende, dan Larantuka. Tim Liputan CNN Indonesia, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
0: Hari ke-6 setelah gempa bermagnitudo 7,7 menghantam Flores, proses pemulihan jalur, jalan, dan telekomunikasi terus dilakukan. Salah satu area yang menjadi fokus adalah jalur Trans Flores.
4: Ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan. Hal itu karena sebagian jalan masih tertutup material longsor dan gempa susulan masih sering terjadi. Sejumlah alat berat seperti ekskavator telah dikerahkan untuk mempercepat pembersihan jalan.
5: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo. Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan.
4: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi.
5: Semua Ibu, jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari Ende Labuan Bajo.
4: Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores Ende.
0: Pemda DIY menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tak hanya bantuan ke daerah terdampak bencana, Pemda DIY juga memastikan mahasiswa asal NTT yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta juga mendapatkan bantuan seperti dukungan pangan dan keringanan biaya pendidikan.
6: Bantuan senilai 1 miliar rupiah disalurkan Pemda DIY untuk korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan pada Rabu pagi dilepas oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selain bantuan untuk penanganan bencana di NTT, Pemda DIY bersama dengan sejumlah instansi juga memberi perhatian terhadap mahasiswa asal NTT yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Pemda memastikan mereka tidak akan terputus pendidikannya karena keluarga di NTT terdampak bencana. Pemberian bantuan untuk mahasiswa pendatang di Yogyakarta telah menjadi tradisi dengan akar sejarah kuat sejak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa NTT, yakni dukungan pangan dan keringanan biaya pendidikan.
7: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja.
6: Pemda DIY menjadi daerah yang pertama kali memberikan bantuan untuk mahasiswa terdampak bencana. Di DIY, mahasiswa asal NTT yang terdampak mencapai 500 orang dan masih dalam proses pendataan. Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT, Florida Tati Setiawati, mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemda DIY, termasuk perhatian khusus pada mahasiswa NTT yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
8: Sepengetahuan kami, Provinsi DIY adalah provinsi pertama yang memang memberikan bantuan untuk khusus untuk mahasiswa. Tugas kami di Badan Penghubung NTT hanya memfasilitasi dan memastikan bahwa sumbangan itu akan sampai tersampaikan kepada yang membutuhkan.
6: Para mahasiswa merasa senang atas bantuan yang diberikan oleh Pemda DIY. Pasca bencana terjadi di NTT, banyak mahasiswa mengaku belum menerima kiriman uang bulanan dari keluarga mereka di kampung halaman.
9: Dengan bantuan, adanya bantuan untuk mahasiswa ini sangat-sangat meringankan kami sebagai mahasiswa yang terdampak juga dari bencana alam di sana. Kalau saya, karena saya asal dari ND, kondisi rumah saya cukup lumayan parah.
6: Dukungan tersebut diharapkan membuat mahasiswa tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melanjutkan pendidikan meski keluarganya tengah menghadapi dampak bencana. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tak kunjung padam dan membuat kualitas udara memburuk. Siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Sementara itu, seorang pelajar SMA yang ikut serta memadamkan api di lahan gambut mendapat beasiswa pendidikan dari Menteri Kehutanan.
10: Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap pekat membuat nafas terganggu dan mata terasa perih. Meski kondisi udara memburuk, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Seperti di SD Negeri 1 Panarung, baik siswa dan guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
11: Asap mengganggu nggak?
12: Mengganggu.
11: Mengganggunya gimana?
12: Di pernapasan.
10: Akibat belajar di tengah udara buruk bercampur asap, banyak siswa yang sakit hingga tidak masuk sekolah. Selain wajib mengenakan masker, Dinas Pendidikan setempat mengurangi jam belajar dan meniadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sementara itu, karhutla yang kian meluas membuat seorang siswa SMA Negeri 10 Palangkaraya ikut membantu petugas memadamkan api. Dengan kostum Superman, Rudiansyah menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun. Aksi Rudiansyah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungan ke Palangkaraya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Pelajar berusia 17 tahun ini mengaku bercita-cita menjadi polisi kehutanan. Sejak tahun 2023, ia sudah sering ikut melihat proses pemadaman api bersama sang ayah yang merupakan ketua masyarakat peduli api.
13: Saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama itu cuma lihat-lihat, terus aku coba ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
10: Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi Rudiansyah dengan harapan sang Superman bisa melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara baru. Bukan hanya dari sisi hiburan semata, tapi juga inovasi modern yang mengikuti kemajuan zaman. Tetap di Prime News dengan informasi lengkapnya.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden itu pun membuat perjalanan para anker atau anak kereta terganggu pada tadi pagi. Dan berikutnya ada informasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan hasil kolaborasi ASN, BUMD, dan Basnas Basis DKI Jakarta itu dilepas langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dari Gedung Balai Kota Jakarta.
9: Deretan truk pengangkut bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terparkir di halaman Balai Kota Jakarta Kamis sore. Bantuan senilai lebih dari 5,8 miliar rupiah terdiri dari makanan siap saji, air mineral, biskuit, kasur lipat, perlengkapan keluarga, obat-obatan, terpal, hingga 200 unit toren air dari Pamjaya untuk penyediaan air bersih. Bantuan juga mencakup dukungan tim kesehatan yang telah dikirimkan satu hari setelah gempa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dari para ASN, BUMD, dan Basnas Basis DKI untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT.
10: Dari hasil pengumpulan yang dilakukan oleh ASN, perangkat daerah, kemudian BUMD, Basnas Basis, DKI Jakarta, terkumpul 5.853.728.500 rupiah, atau tepatnya adalah 5,8 miliar rupiah. Dan tadi saya sambil menyampaikan ke Bu Evi, ternyata 5,8 miliar kalau dikirimkan dalam bentuk bukan uang, in natura seperti tadi barang, jumlahnya ataupun volumenya cukup besar, maka untuk itu pengiriman seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pesawat terbang dan juga melalui kapal.
9: Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana mengapresiasi gerak cepat Pemprov DKI Jakarta sebagai provinsi pertama yang menyalurkan bantuan di masa tanggap darurat.
11: Bantuan yang diberikan oleh Bapak Gubernur sangat luar biasa sekali, 5,8 miliar dan bantuan yang pertama dari provinsi, kemudian selanjutnya disusul Jawa Tengah, untuk selanjutnya Jawa Barat. Nah, ini tiga provinsi karena memang ini baru hari kelima, masih status tanggap darurat. Jadi tanggal 28 Agustus 2026 status tanggap darurat selama 14 hari itu akan berakhir.
9: Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin memberikan bantuan hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
8: Industri emas Indonesia kini memasuki babak baru. Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan 20 Agustus 2026. Asosiasi ini dibentuk demi memperkuat pasar emas Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan double digit business bullion melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.
12: Bapak Menko, izin kita akan selfie sekali lagi bersama.
0: Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan untuk mewadahi pelaku industri emas, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga perdagangan. Peluncuran IBMA dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo. Pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis bullion. Salah satunya berasal dari emas yang saat ini masih disimpan masyarakat. Airlangga menyebut terdapat sekitar 1.800 ton emas yang tersimpan di masyarakat dengan nilai mencapai 252 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah mendorong agar sebagian potensi tersebut dapat masuk ke dalam ekosistem bullion sehingga dapat mendukung investasi dan memperluas sumber pembiayaan di dalam negeri.
12: Literasinya sudah 100% kecuali bagi para bachelor. Bachelor yang belum mau menikah berarti belum mau menjadi emas. Nah, sekali lagi pemerintah berharap dengan kehadiran IBMA dapat memperkuat koordinasi yang dibangun sejak awal menuju ekosistem bullion yang berkesinambungan dari hulu dan hilir. Dan saya tentu berharap bahwa seluruh stakeholder itu nantinya bisa mengikuti 11 founding member untuk memperkuat IBMA. Dan IBMA tentu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh badan pengawas, pengurus, pendiri, dan anggota IBMA. Selamat bekerja dan berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem bullion Indonesia.
0: Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti menyebut, pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh pelaku industri emas dari hulu hingga hilir. IBMA menargetkan terbentuknya pasar perdagangan emas yang transparan, likuid, dan berstandar internasional.
13: Kita sudah launching tadi ya IBMA, ini merupakan momentum yang luar biasa untuk Indonesia, artinya adalah Indonesia punya asosiasi untuk menampung semua wadah aspirasi, terutama untuk ekosistem emas di Indonesia.
0: Pembentukan IBMA diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional, sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan emas di kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara baru, bukan hanya dari sisi hiburan semata, tapi juga inovasi modern yang mengikuti kemajuan zaman.

0: Sudah sejumlah pedagang ayam potong di Jakarta dan Blitar, Jawa Timur mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong dan tingginya harga pakan ternak.
1: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional kian mencekik para pedagang dan konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar. Sementara kelangkaan pasokan membuat aktivitas pemotongan ayam terhenti selama 2 hari. Pada Kamis pagi, harga modal pedagang melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini diduga akibat melambungnya harga pakan ternak serta tingginya permintaan pasar seiring dimulainya kembali program MBG. Tingginya harga jual juga membuat daya beli masyarakat merosot tajam.
2: Harga ini bukan melambung lagi, ganti harga, Mas. Bang, sangat-sangat tinggi banget ini. Harga tinggi, orang ini pembeli juga berkurang banget, gitu.
3: Seperti apa, Bang? Yang naik, Bang, harganya?
2: Semua, ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
1: Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengambil langkah nyata agar harga daging ayam kembali stabil. Lonjakan harga daging ayam juga terjadi di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur. 5 hari terakhir harga melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelum 17 Agustus harganya masih Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilonya. Kondisi ini mempengaruhi daya beli konsumen serta omset pedagang yang terjun hingga 60%.
4: Ayam ini naik, puncak-puncaknya mungkin.
5: Ya, berapa, Mas?
4: Sekarang di Blitar
5: Rp42.000. Per kilo.
4: Entah itu sudah menurun.
5: Turun?
4: Iya.
5: Berapa persen, Mas?
4: Oh, banyak.
5: Banyak?
4: Banyak.
1: Penurunan ini membuat pedagang mengurangi stok untuk meminimalisir kerugian lebih besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Mio Ultra Cup Gold.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: update hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari hutan, kebun hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
3: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Conscreening Dialogue dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Child grooming sering diawali bukan dengan ancaman tapi dengan kepercayaan yang dibangun perlahan. Ketika modusnya makin sulit dikenali, sejauh mana sistem kita mampu melindungi anak sebelum terlambat?
5: Ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan anak. Belajar, bermain, berteman, hingga mencari tempat untuk bercerita. Namun ruang yang sama juga membuka celah bagi orang dewasa untuk membangun kepercayaan, memanipulasi hubungan, hingga mengarahkan anak pada eksploitasi seksual. Proses inilah yang dikenal sebagai child grooming. Riset Disrupting Harm di Indonesia menemukan sekitar 2% anak pengguna internet mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual daring dalam satu tahun. Jumlahnya diperkirakan setara dengan lebih dari 500.000 anak setiap tahun. Sementara UNICEF, Interpol, dan EdgePath Indonesia mencatat antara 17 hingga 56% anak Indonesia yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi seksual daring tidak menceritakannya kepada siapapun. Praktik ini ditemukan di berbagai jenis platform, mulai dari media sosial, aplikasi pesan, hingga online gaming. Indonesia sebenarnya sudah memperkuat pagar perlindungan. PP Tunas melalui Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026 mengatur lebih jauh kewajiban platform dalam melindungi anak di ruang digital. Namun regulasi dan fitur keamanan baru menjawab sebagian masalah. Ketika grooming sudah terjadi, tantangannya bergeser pada kemudahan anak mencari bantuan, kejelasan tindak lanjut setelah laporan dibuat, serta seberapa efektif platform mencegah dan meresponsnya. Di titik ini, perlindungan anak tidak cukup berhenti pada aturan dan fitur, tapi juga pada siapa yang memastikan anak benar-benar aman setelah kasus terungkap.
4: Ya, di era modern ini ancaman terhadap anak tidak hanya mengintai di dunia nyata, tetapi juga menyusup masuk melalui layar perangkat digital yang mereka genggam setiap hari. Salah satu ancaman yang paling berbahaya, tersembunyi dan seringkali tidak disadari oleh orang tua maupun anak itu sendiri adalah child grooming atau proses manipulasi emosional yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Ketika child grooming dibangun lewat kepercayaan anak, apakah sistem perlindungan kita mampu mengenalinya sebelum terlambat? Kita akan membahasnya dengan pendekatan constructive journalism atau jurnalisme konstruktif bersama para narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Ada Komisioner KPAI, Ibu Ai. Selamat malam.
6: Selamat malam.
4: Sehat ya, Bu Ai ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
4: Ada juga Direktur Eksekutif ICT Watch, Mas Indriyatno Banyumurti. Kita panggilnya Mas IB aja ya.
7: Iya.
4: Apa kabar Mas Ibe?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat, baik. Dan kita juga yang penting, karena kita berbicara tentang emosional anak, psikolog anak dan remaja juga hadir di sini. Ada Vera Itabiliana. Selamat malam Mbak Vera.
8: Selamat malam.
4: sehat semua ya. Terima kasih sudah bergabung. Tadi kami sebelumnya sudah berusaha mengundang Kementerian PPPPA, kemudian juga Komdigi dan juga ada perusahaan platform, tapi berhalangan untuk hadir. Tapi kita tetap akan berdiskusi karena kita tahu bahwa ini salah satu fokus kita, bentuk kepedulian kita terhadap child grooming yang lagi marak-maraknya dibicarakan begitu ya. Kita ingin tanya dulu dari sisi psikologi dulu Mbak Vera. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi ketika anak-anak mengalami istilahnya child grooming ini begitu?
6: Oke. Yang kalau kita bicara soal child grooming ini tidak bisa dipandang sebagai satu kejadian ya. Tapi ini adalah satu proses yang butuh waktu lama gitu ya. Jadi si pelaku ini melakukan tahapan groomingnya tuh butuh waktu yang lama, jadi tidak instan gitu ya. Karena yang pertama dilakukan adalah memberi perhatian gitu ya, seolah-olah ini hubungannya yang menyenangkan. Biasanya juga ditutupi dengan misalnya mereka, kalau pengalaman dari beberapa kasus yang masuk ke saya gitu ya, jadi anak-anak ini main di satu game, video game, digital game, terus ya terus mereka bertemu dengan komunitas game itu, seru kan main bareng. Nah mulai dari situ sebetulnya tahap awal groomingnya ada, mulai dari situ. Jadi grooming ini sebenarnya adalah satu bentuk manipulasi terhadap anak yang dibungkus rapi gitu ya dalam bentuk perhatian. Gitu. Jadi anak didapatkan dulu, dia merasa diperhatikan, merasa orang ini baik, kok suka kasih aku pujian, suka kasih perhatian. Nah nanti biasanya kalau dari grup, mainnya grup rame-rame gitu, nanti kalau udah terasa dekat, intens, si pelaku ini sering kasih komen pujian-pujian gitu ya. Nanti anak ini biasanya digiring ke jalur chat yang lebih private, jadi cuma berdua aja. Nah di situ juga ada waktu lagi yang dibutuhkan sampai anak-anak ini merasa percaya gitu. Ada satu kasus yang pernah datang ke saya nih Bang Victor, anak ini ketahuan gitu ya jadi korban grooming. Orang tuanya melaporkan ke polisi, terus ini diproses secara hukum gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu lewat, anak ini kembali chatting lagi dengan pelaku.
4: Dengan orang yang sama?
6: Dengan orang yang sama gitu. Nah ini saya mau menunjukkan bahwa bisa sebegitu termanipulasinya si anak, walaupun dia sudah tahu ini salah, sudah ada proses hukum, tapi dia balik lagi nih chatting sama pelaku. Waktu itu saya tanya, kamu kenapa sih, kan udah tahu ini gak boleh, dia jahat sama kamu dan sebagainya.
4: Berarti ada sesuatu yang membuat dia memberikan rasa percaya yang begitu besar.
6: Si anak ini cuma simpel kali apa kalimatnya, abis dia baik sama aku.
4: Ya ada poinnya, gitu. Poinnya baik. Jauh lebih baik dari orang-orang terdekatnya berarti.
6: Betul.
4: Oke. Dalam pada awal proses itu, ketika orang mau pelaku ini ya, pelaku, apakah child grooming itu dalam istilah child grooming, pelaku ini memang bermotif ingin berbuat jahat selalu dibarengi itu?
6: Iya.
4: Oke.
6: Karena memang niatnya sudah untuk memanipulasi, mengambil keuntungan apapun itu ya, keuntungannya baik seksual atau berupa, ada yang berupa uang juga secara finansial, jadi berbagai macam tujuannya.
4: Oke, Bu Ayi dari KPAI gimana nih? Karena tadi pengalaman Mbak Vera juga cerita tadi ya, ketika anak sudah mengalami child grooming, tiba-tiba setelah kejadian diproses, ternyata masih berkomunikasi dengan orang yang sama, si pelaku ini sendiri. Ini artinya di titik mana sih sistem perlindungan anak ini seharusnya bisa masuk sebelum grooming, sebelum berkembang menjadi eksploitasi yang lebih lagi gitu?
7: Ya, dari berbagai kasus child grooming ini saat ini menempati angka tertinggi. Di antara dua berikutnya, ini tren di dunia ya, dan kemudian dikonfirmasi dari berbagai kasus yang masuk ke kami, sekaligus dari berbagai lembaga pengaduan. Yang kedua, seksorsion, sudah pada tahap pemerasan, tetap melalui grooming dulu, dan kemudian ada transaksi dan lain sebagainya ya.
4: Sebentar, ini kalau saya grooming itu hanya bisa dialami oleh usia, batas maksimalnya adalah di... Kan anak-anak di bawah umur gitu ya, ya
7: remaja saya SMP tentu masih? Konteksnya enggak, di 18 tahun ke bawah itu tetap situasinya sama grooming, tapi memang berbeda eskalasi dan pendekatan di antara batas usia tertentu ya. Nah yang ingin saya sampaikan bahwa selain child grooming, yang sedang tren tertinggi itu adalah seksorsion ya, tadi pemerasan. Yang ketiga yaitu AI generatif, artinya ada manipulasi baru yang itu dari teknologi kita sebenarnya, yang kemudian ketidakmampuan atau belum pada fase anak-anak memahami gitu ya kebergunaan AI ini ternyata menjadi tempat dia bercerita, mencari arah, bahkan dia bagaimana melakukan langkah-langkah tertentu yang itu sebenarnya juga karena memang AI bukan untuk emosi, bukan untuk pendekatan psikologis,
4: lantas digunakan
7: untuk
4: curhat
7: gitu, ya, gitu. Benar. Dan manipulasinya sangat tinggi, misalnya wajahnya bisa dia tapi badannya yang lain ya, ada ketelanjangan di situ tapi wajahnya dia gitu dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dari tiga ini di mana sebetulnya perlindungan pada anak-anak kita, kok bisa semua itu menyasar gitu ya. Tentu saja selain yang saat ini nanti kita akan bahas komitmen setiap platform ya, setiap penyelenggara sistem elektronik, tetapi yang harus dipastikan bekerja adalah ekosistem terhadap perlindungan anak yang ada di dalam keluarga, pendidikan gitu ya, dan kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, tentu kalau di sini ada yang mengalami dysfunction, satu saja ini akan masuk langsung pada ruang lingkup yang lebih besar, yaitu di dunia digital ini. Saya mengatakan ya, hari ini sebenarnya kita sedang berupayanya di situ ya, bagaimana membangun sinkronisasi antara ekosistem pengasuhan, baik itu secara konvensional maupun digital parenting, dengan PSE, penyelenggara sistem elektronik, yang kita sedang saat ini ya kisaran 2 tahun ini gitu ya, kira-kira kan sedang mengalami sebuah pembaharuan, sebuah sistem yang bisa membangun keseimbangan, tetapi memang bolong-bolongnya ya, ini toh masih teradukan, masyarakat masih mengalami sebuah hal yang mudah kok, masih bisa dimanipulasi, anak-anak juga nggak punya akun tetap bisa mengunduh dan lain sebagainya. Nah, inilah memang ruang yang kami temukan dalam konteks pengawasan, sehingga memang yang harus dilakukan tentu saja selain memperkuat implementasi regulasi, juga ekosistem di dalam pengasuhan dan perlindungan anak-anak kita secara nyata gitu.
4: Oke, dari ICT Watch, Mas Ibe, ini terhadap ruang digital nih yang digunakan anak-anak kita gitu kan. Begitu mudahnya anak-anak mengakses. Apalagi tadi dibilang tadi AI aja udah jadi sangat sudah bergeser makna dan tujuannya begitu ya, fungsinya begitu dijadikan sarana yang lain begitu. Kira-kira dari pemantauan ICT Watch begitu ya, di mana celah perlindungan anak dari orang dari grooming yang paling sering terlihat saat ini?
8: Sebenarnya tadi sudah disampaikan Mbak Vera apapun Bu Ai ya, dari berbagai celah. Yang pertama di orang-orang terdekat tadi. Okay. Bagaimana si anak merasa perhatian orang yang tidak dia kenal itu lebih besar dibandingkan dari orang-orang sekitarnya. Itu jadi pintu masuk pertama. Yang kedua, di sisi teknologinya, kalau tadi Bu Ai kan bilang ekosistem, ini kan semuanya bicara itu. Jadi pertama di lingkungan keluarga, plus keluarga, gak cuma keluarga, tapi sekolah juga. Yang kedua juga ini platform. Platform juga seharusnya punya tanggung jawab lebih dong untuk melindungi anak. Bagaimana tadi pengalamannya Mbak, cerita dari yang Mbak Vera sampaikan, bagaimana anak-anak itu biasanya dari platform game online atau platform grup yang lebih besar digiring ke platform private, dan itu juga apa ya, tidak ada gitu ya pembatasan oleh platform sampai saat ini untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu. Dan di sisi depannya juga ada regulasi. Betul, sekarang sudah ada PP Tuna, sudah ada regulasi apa segala macam. Is it work? Apakah sudah di enforce gitu ya? Itu masih jadi tanda tanya besar gitu ya. Jadi celahnya di mana ya, ini semua harus kita tambal. Mulai dari, kalau saya nyebutnya ada tiga benteng itu, benteng terluar, regulasi, dan ke willingness dari pemerintah untuk menjalankan perlindungan anak. Di benteng keduanya ada dari platform yang harus punya tanggung jawab besar untuk melindungi anak di platformnya. Dan yang lingkungan terkecil ada di keluarga dan lingkungan sekitarnya, sekolah dan lain sebagainya. Itu yang juga menjadi benteng terakhir sebenarnya gitu ya, yang kalau dua ini jebol harusnya tetap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
4: ICT Watch ini kan memang istilahnya mengawasi istilahnya bidang IT ya, teknologi informasi. Kita tahu bahwa ketika child grooming ini terjadi, berproses, ini melibatkan digitalisasi, melibatkan istilahnya apa ya, ketika kita mempunyai perangkat kemudian ada aplikasi, ada medianya yang bisa dia gunakan, baik media sosial, game atau apapun. Apakah Mas Ibe dan teman-teman di ICT Watch melihat bahwa ada kesenjangan antara fitur keamanan pengguna? Kemungkinan kan Komdigi juga sedang berusaha untuk membatasi penggunaan mobile game atau apapun sosial media untuk usia tertentu. Tapi begitu rumitnya kah pemerintah kita membuat satu regulasi ketika ada perusahaan digital yang mempunyai platform, okay, kita bicara media sosial. Media sosial misalnya, hanya bisa digunakan oleh usia sekian. Itu kan bagaimana caranya supaya itu akan lebih efektif begitu ya dengan regulasi, supaya tidak disalahgunakan maksudnya.
8: Okay. Ini menarik. Sebenarnya udah jelas, dari PP Tunas itu kemudian turun ke Permen, PP Tunas ke 17/2025, Permen, kemudian turun aturan-aturannya ada Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026, turunannya lagi ada Kepmen 140 tahun 2026. Kepmen 140 itu menegaskan, jadi di PP Tunas itu udah diklasifikasikan ada platform yang punya resiko rendah dan resiko tinggi. Yang resiko tinggi udah gak boleh di bawah 16 tahun pakai. Okay. Ya. Okay. Nah, untuk menentukan resiko rendah, resiko tinggi itu ada yang namanya self-assessment, penilaian mandiri yang dilakukan oleh platform yang akan diverifikasi oleh Komdigi. Tetapi di Kepmen 140 dijelaskan, ada 8 langsung disebut layanan jejaring dan media sosial yang sudah dianggap resiko tinggi sebelum self-assessment.
4: Yeah.
8: Jadi kita bisa, maksudnya udah bukan YI lagi, udah disebutin Threads, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X ya sekarang, Bigo Live, Roblox, TikTok, Twitter,
7: Facebook, tiga. YouTube. Facebook, YouTube.
8: Iya. Oh, YouTube, betul.
4: Tapi
8: YouTube
4: itu populer, ya. Semua sudah menganggap.
8: Betul. Itu udah disebutkan gitu. Nah, permasalahannya itu udah ditegaskan Bu Menteri Komdi.

0: sini siapa yang pakai medsos, which is mereka di bawah 16 tahun semua dong. Hmm. Hampir 100% angkat tangan. Hmm. Ada masalah gak ya? Ada masalah gak sekarang dengan penggunaan medsos? Ada maksudnya ke-ban gak akunnya? Enggak. Masih bisa pakai IG? Masih. Masih bisa pakai TikTok? Masih. Jadi sebenarnya apa ya, saya belum melihat, saya belum bicara apakah PP Tunas ini ditinjau dari apa gitu, tapi ketika peraturan seharusnya ada kan penegakannya seperti apa. Ya, ini yang sebenarnya apa ya, buat saya sih kok jadi agak mengerikan gitu ya, ketika peraturan ada, udah berapa kali Ibu Menteri sudah ke Meta lah, udah datang ke Google bikin acara ini, bikin acara itu, tapi kok nggak dalam kuat-unkuat kok platformnya sendiri kok kayaknya tidak punya itikad untuk bisa menjalankan PP Tunas ini, apa penegakannya ini, atau saya juga nggak tahu kan kalau di belakang layar seperti apa, diskusi dengan antara platform dan Komdigi seperti apa. Beda sekali dengan Australia. Australia bilang 10 Desember 2025 media sosial tidak bisa digunakan untuk anak di bawah 16 tahun. Ternyata begitu benar, 10 Desember 2025 langsung muncul pesan di HP anak-anaknya.
1: Ada masalah dalam proses verifikasi ini, aplikasi nih kayaknya ya. Oke, Mbak Vera, kalau dari sisi psikologis kita pengen tanya nih, kalau kita harus milih satu intervensi yang paling penting sebelum grooming ini berkembang lebih jauh, lebih besar, lebih berbahaya bagi anak, apa yang perlu dilakukan dari awal ketika kita tahu bahwa ada seorang anak yang sedang mengalami child grooming?
2: Umumnya yang tahu kan itu adalah orang tua ya, yang tahu gitu ya, anaknya bisa anaknya cerita atau pada saat orang tuanya cek ketahuan gitu ya, pasti reaksi yang pertama adalah marah, gitu ya, marah dan menyudutkan anak. Kok kamu mau sih? Kok kamu nggak cerita sih? Kok kamu nggak lapor? Nah itu, ini kalau disuruh pilih ya, kalau disuruh pilih satu apa yang harus dilakukan, nah mungkin pendekatan itu yang kita ubah, gitu ya. Anak di sini kan korban, gitu. Kita mau sementara gini, bayangkan anak ini menghadapi hutan belantara yang kita nggak tahu bahayanya datang dari sebelah mana, gitu ya. Karena sudah ada aturan, tapi tetap aja banyak celahnya, gitu ya. Jadi kita bisa berdayakan anak ini untuk berkomunikasi, balik lagi sih, komunikasi lagi ya, untuk mengkomunikasikan apa yang aneh yang menurut dia, yang dia temui gitu ya. Kok itu aneh ya, kok si temen mainku ini kok tiba-tiba ngajakin aku ke private ya gitu ya. Nah itu dia bisa langsung report, lapor. Kita bisa sediakan jalur reportnya kemana-mana gitu ya. Satu memang pasti ke orang tua yang kita harapkan. Jadi itu menurut saya, pesan saya kepada orang tua adalah itu yang harus dijaga sih. Bagaimana membuat anak bisa nyaman bercerita, melapor gitu ya. Sesuatu hal yang janggal ya dia temui di dunia digital, apapun itu gitu ya. Tanpa dia merasa takut disalahkan. Tanpa merasa takut terus nanti tiba-tiba gadgetnya semua diambil gitu ya, semua ditutup, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu yang paling ditakutkan anak sebetulnya gitu. Nah itu yang harus di apa ya, harus dilakukan gitu. Jadi pendekatan ke anak seperti apa, dengarkan ceritanya, bilang kalau kita percaya, bilang bahwa ini bukan salahnya dia gitu ya, dan pastikan dia aman. Nah di sisi lain juga di platform yang digunakan anak mungkin juga bisa di sounding gitu ya, di bahwa ciri-ciri child grooming itu kayak apa sih, supaya anak juga aware gitu ya. Hati-hati loh, sesimpel misalnya muncul warning di game yang dia mainkan gitu ya, hati-hati loh kalau ada teman main game kamu yang biasanya begini terus tiba-tiba mengajak ini. Nah itu ada warning dan ada sistem pelaporan yang gampang dipahami anak dan dia bisa report sendiri gitu. Gitu, setelah itu dia mungkin bisa komunikasi dengan orang tuanya juga. Gitu. Kalau disuruh pilih salah satu, sebenarnya ada banyak, disuruh pilih satu sih.
1: Iya, betul. Karena keluarga pasti yang paling mengenal karakternya. Tapi ada juga anak yang memang tertutup dengan keluarganya, tertutup. Karena tidak mau curhat, takut ngebebanin.
2: Nah, satu lagi mungkin. Jadi kan tadi kan ekosistem ya. Ekosistem memang kan banyak hal yang bisa dilakukan ekosistem. Tapi balik lagi, tadi seperti contoh kasus di saya gitu ya, anak ini kenapa sih bisa mudah dimanipulasi? Karena ada orang-orang di sana yang mengisi gelas kosong yang ada di dalam diri anak. Nah itu juga PR lagi buat di rumah, buat orang tua, untuk memastikan supaya apapun yang dibutuhkan anak itu dia bisa dapatkan dari orang terdekatnya,

0: Orang itu sudah pasti akan menjadi seseorang yang istilahnya apa ya, dirasakan paling berarti, begitu ya. Bu Ai, dari KPAI, kalau kita lihat dari pengawasan atau pengaduan yang diterima gitu ya, bagian mana dari mekanisme perlindungan yang masih paling sering bermasalah? Kita mau cari celahnya gitu. Kenapa masih saja sulit sekali diberantas istilahnya gitu?
1: Ya, saya harus fair ya, memang pendampingan orang tua yang paling besar itu. Karena ketika dia sudah ada penyerahan gadget dan boleh dipakai, itu seolah-olah dia sudah memiliki waktu, kapasitas gitu untuk melakukan penjelajahan di gadget ini sendiri. Semestinya penyerahan itu harus dengan sebuah role of keluarga gitu ya, yang memang bagaimana cara penggunaan, berapa lama, misalnya sampai kapan, itu yang harus dibangun. Nah ini kerap kami memiliki survei tahun 2021, waktu itu masih situasi pandemi, memang 70% menyatakan tidak ada komunikasi ketika anak sudah diberikan gadget untuk bisa berselancar secara digital. Nah tentu ruang ini yang kadang-kadang apakah kita tidak mampu memanfaatkan sebagai ruang komunikasi, kemudian ruang edukasi ya, dan yang ketiga pengawasan. Itu mungkin karena anak kadang-kadang tidak mau, kita sedang tidur diam-diam diambil, itu mereka memahami itu sebagai sesuatu yang menghantam, melanggar dirinya, dan itu yang menggerus kepercayaan dia daripada berkomunikasi, akhirnya mencari ruang lain ya, ChatGPT dan lain sebagainya, itu tadi yang terjadi. Nah, saya melihat ruang yang paling pintu masuk adalah itu. Yang kedua, ini memang dia bisa berkamuflase menjadi sebuah ruang bermain, tempat mereka penerimaan antar sesama yang begitu besar. Jadi kami juga menerima banyak pengaduan itu awalnya ya grup gamer gitu. Terus di situ ada predator. Dan bahkan gamer ini juga tidak ragu-ragu gitu ya untuk semacam komunitas dan bertemu secara kopi darat gitu dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk kamuflase yang kemudian bermetamorfosa menjadi lingkungan anak-anak ini kemudian merasa ada kesenangan bersama, hobi bersama gitu. Dan ternyata bentuk-bentuk predator juga mereka diantaranya gitu ya, ada anak ini yang terpapar kemudian lalu mereka mengajak temannya kemudian dan lain sebagainya. Di Lampung Timur itu kami menemukan komunitas dan itu semuanya anak SD kelas 3, hampir satu kelas. Ada guru yang kemudian menyamar menjadi anak lagi gitu di dalam grup itu, barulah terbongkar. Dan itu satu orang yang melakukan
0: tujuannya
1: untuk predator seks itu gitu. Nah itu yang saya bilang, beberapa hal dari awal celah keluarga yang tadi ya, beberapa hal bisa lolos begitu saja. Kemudian juga ada ruang bermain yang juga tidak diawasi oleh orang tua. Dan berikutnya saya kira ruang-ruang predator itu sangat banyak ya, tidak hanya dalam ruang bermain anak-anak kita.
0: Gitu. Okay. Kita ada waktu sekitar 4 menit lagi, tapi kita ingin closing statement dulu nih kira-kira. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah pilihan begitu ya, kira-kira. Apa yang paling harus diubah sesegera mungkin supaya child grooming ini tidak terjadi begitu masif? Dari Mas Ibe dulu.
2: Buat saya nggak bisa satu hal, tapi pendekatan dari hulu ke hilir. Di hulunya, peningkatan kapasitas orang tua. Tadi Bu Ayu sudah menyampaikan gitu, pendampingan orang tua penting. Jadi peningkatan kapasitas orang tua, sekolah dan juga anak, ini literasi digital harus ditingkatkan. Ini bagaimana semua orang berkolaborasi, termasuk platform juga jangan ngejar ininya, tapi juga ngejar edukasinya. Di sisi tengah, platform, teknologi platform harus terus berusaha safety by design untuk memperhatikan kepentingan anak. Dan di ujung adalah penegakan regulasi oleh pemerintah. Tiga hal itu dari hulu ke hilir itu harus dijalanin bareng. Gak bisa satu ini doang, orang tua ditingkatin kapasitasnya, cuman teknologinya juga bolong atau regulasinya juga tidak kuat, gak bisa. Jadi tiga-tiganya harus berjalan beriringan.
0: Jangan sampai salah target market juga gitu ya. Mbak Vera, kira-kira nih yang paling realistis saja supaya child grooming ini tidak terjadi begitu
3: masif. Ya paling realistis ya, mohon maaf nih, orang tua lagi ya gitu ya. Jadi pendampingan orang tua, di mana tadi Bu Ait juga sudah

0: disebutkan bagaimana orang tua terus belajar, ya, terus berusaha untuk menjadi tempat yang aman buat anak, mm-hmm. untuk menciptakan apa saja gitu, yang dia temui di luar sana, mau di dunia nyata, mau di sekolah, maupun di dunia digital gitu. Dan untuk mencari tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi hal-hal tertentu yang janggal, nah itu juga penting dibangun ya di rumah bersama orang tua.
1: Oke, orang tua keluarga lagi. Ini KPI juga sama nih kayaknya nih. Yang paling realistis supaya tidak begitu masif terjadi.
2: Kalau ekosistem ini sama, tapi peningkatan literasi itu kita meningkat dong dari cakap ke aman. Okay. Ini keamanan ini yang saya kira masih. Gimana ya, kalau sudah mengalami baru kita, oh ternyata harus aman gitu loh. Gimana menggeser itu ya Mas Ibe, Mbak Vera?
3: Harus kepentok dulu.
2: Iya, kepentok dulu.
1: Harus mengalami dulu baru. Ya,
2: aman berdigital itu mengandung pengertian, dia juga paham ketika dia mengalami ancaman. Harus melapor, harus take down, harus pergi dari lingkungan itu. Dan bagaimana memitigasi diri supaya bisa kembali ya berhidup kehidupan secara wajar. Jadi cabe itu cakap, lalu aman, lalu berbudaya, dan beretitude. Ini hal yang menurut saya lapis literasi yang harus seimbang dan semuanya dimiliki. Oke, kalau anak-anak konteks cakap, karena cakap ini juga nanti akan berkembang, dia akan betapa besar rasa ingin tahu. Makanya keempat hal inilah yang menuntut semua ekosistem, baik itu dalam regulasi kita maupun tadi penyelenggara sistem elektronik, dan literasi kita mau tidak mau meningkatkan kecakapan dan kemudian keamanannya.
1: Baik, semoga nanti tidak ada lagi anak-anak kita yang jadi korban child grooming. Terima kasih banyak Mbak Vera, Mas Ibe, dan juga Bu Ais sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime. Selamat malam, terima kasih banyak. Dan pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan program motor listrik nasional atau Molinas dengan target produksi 100.000 unit per tahun. Mampukah Molinas menjadi industri yang mandiri atau masih akan bergantung pada subsidi? Saksikan dialognya malam ini di program Economic. Motor listrik nasional meluncur, kemana arahnya? Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia.

0: Selamat malam, selamat datang di Economike with me, Ruli Kurniawan. Dan malam ini Economike akan membahas kabar gembira di mana pemerintah siapkan 31 triliun rupiah untuk mengalihkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintahan pusat, P3K penuh waktu. Kita juga akan membahas mendalam di Economike Dialog terkait program motor listrik nasional di mana pemerintah akan menekan bahkan menghapus uang muka alias DP motor listrik. Ini dilakukan agar masyarakat berminat membeli motor listrik dan mempercepat produksi motor listrik nasional. Dan kita awali Economike malam ini dari berita viral dari wilayah Kalimantan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin pekat. Warga terpaksa memakai masker 3 lapis karena bau tajam kebakaran yang menusuk hidung. Jarak pandang berkendara pun hanya 10 meter dan memicu kecelakaan lalu lintas. Api yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan kini mulai merembet ke pemukiman warga.
1: Sebuah mobil ringsek di bagian depan setelah menabrak truk dari bagian belakang di jalan jurusan Pelai Hari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat jarak pandang yang terganggu akibat pekatnya kabut asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Jarak pandang diduga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas. Pengendara yang melintas pun memperlambat laju kendaraannya. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan.
2: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Gara-gara kabut asap nih apa ini, nah karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semuaan jadi.
1: Di sisi lain, masyarakat kini menantikan langkah cepat dan solusi tuntas pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tidak terus berulang. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, titik api bermunculan di sejumlah lokasi. Salah satunya terjadi di kawasan permukiman warga di Jalan Yosudarso, ujung Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, Kamis siang. Lahan gambut yang mengering akibat kemarau panjang ditambah tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api di tengah asap yang pekat. Karhutla yang sudah berlangsung selama 3 hari ini tidak kunjung padam. Api tidak hanya mendekati rumah warga, tapi juga merembet ke lahan pertanian.
3: Buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
4: Di bedengannya?
3: Iya.
4: Jadi sempat bakar jagung bapak?
3: Di belakang.
4: Di belakang
3: jagung
4: ya?
3: Jagung belakang kena.
4: Oh, kena. Sempat berapa luas yang kena?
3: Itu kalau lebarnya kurang tahu pak ya. Kalau wujurnya ke sana mungkin 40-an.
1: Asap karhutla juga mengganggu aktivitas warga. Asap tebal membuat jarak pandang menjadi pendek, terutama bagi pengendara yang melintas di sekitar lokasi kebakaran. Pengendara harus meningkatkan kewaspadaan karena asap menutupi sebagian ruas jalan. Sementara itu, berdasarkan data terkini Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan perhitungan citra satelit telah mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, DPR juga mendesak agar pemerintah menyiapkan atau menggelotorkan dana 290 miliar untuk mengatasi karhutla yang semakin masif terjadi ini. Dan kita ke informasi biaya lagi, ini tapi

0: Ini terkait dengan biaya haji yang makin membengkak tahun depan. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10% hingga 15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan sejumlah komponen berubah, mulai harga BBM dan komoditas hingga biaya layanan di Arab Saudi. Salah satunya perubahan layanan pemerintah Saudi yang menghapus paket D dan mengharuskan Indonesia menggunakan paket C yang disebutnya memiliki biaya lebih tinggi dengan fasilitas lebih nyaman. Menteri Haji mencontohkan peningkatan pelayanan tenda dan kenyamanan pendukungnya di Armusna akan lebih baik pada paket C. Usulan kenaikan BPIH 2027 masih akan dibahas bersama Panja Haji DPR.
1: Kenya, sepuluh sampai lima belas persen. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca COVID, di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60% yang dibayar jamaah 40%, dan ini kita upayakan ke sana. Kalau itu bisa kita laksanakan, tentu tidak berkat jamaah hampir tidak ada kenaikan. Kenaikan mungkin sangat-sangat tidak terlalu signifikan.
0: Dan untuk membahas terkait dengan dana haji ini sudah bersama kita pada malam hari ini ekonom Indef, Mas Abra Talatov. Terima kasih Mas Abra sudah hadir di Ekonomik. Mas, kalau kita ngomongin masalah biaya haji, rencana tahun 2027 ada nilai 107 juta rupiah. Di mana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Haji bahwa ada skema 60-40 gitu. Ya. 60 dari dana haji yang ada di pemerintah, dikelola BPH, dan kemudian ada 40 yang dikeluarkan oleh calon haji. Ya. Menurut Anda skema ini cukup cocok? Karena dari BPKH juga menyatakan bahwa skema itu jangan diterapkan dulu gitu, mengingat kondisi di Timur Tengah masih belum stabil saat ini.
2: Ya. Ya, pertama saya melihat sepertinya latar belakang mengapa pemerintah mewacanakan adanya pembagian porsi tadi 60 dan 40 untuk jamaah, memang dalam jangka pendek ini saya melihat ini kebijakan yang dari sisi pemerintah cukup populis untuk membantu meringankan biaya jamaah haji. Baik. Karena kalau dari 100 juta tadi, paling tidak itu untuk jamaah sebetulnya itu terjadi pengurangan biaya dari sekitar 54 juta menjadi 42 juta rupiah. Nah, tetapi pengurangan biaya yang dikeluarkan jamaah itu harus ditanggung dengan kenaikan dari biaya manfaat.
0: Biaya manfaat. Nah,
2: dan tentu itu kita juga harus melihat dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek ini tepat karena membantu meringankan biaya jamaah. Tetapi kalau terjadi mismatch ya antara pengelolaan dana manfaat ini, nanti juga ini bisa berpotensi merugikan calon jamaah yang jutaan jamaah yang masih mengantri. Nah, oleh karena itu memang kalaupun ini pemerintah nanti memutuskan akan diberlakukan, ini saya pikir harus menjadi skema yang tidak permanen. Nanti melihat kondisi dinamika kondisi nilai tukar rupiah, kemudian juga biaya operasional dan juga nanti bagaimana nilai manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah ke depan.
0: Baik, harapannya memang biaya haji juga makin rendah ya sebenarnya.
2: Betul.
0: Dan ini kalau kita melihat sama-sama kita ke informasi lain terkait dengan informasi Menteri Sosial yang buka suara. Nah, ini selain tadi masalah haji, yang baik dibahas juga di ranah digital terkait dengan penentuan desil. Banyak yang menilai mereka masuk ke kategori desil yang tidak sesuai. Salah satunya ada anggapan warga dengan penghasilan 3 juta rupiah per bulan masuk kategori desil 10 atau kategori orang super kaya. Nah, kita dengar apa respon pemerintah terkait dengan hal ini.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan tingkatan posisi keluarga maupun individu, mulai dari desil 1 yang masuk kategori miskin ekstrim hingga desil 10 super kaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks, sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Mensos juga menggarisbawahi posisi desil warga tidak bersifat permanen. Lantaran status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan, maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu.
4: Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, menyosialisasikan pemutakhiran ini dan mekanismenya kita permudah ya agar mudah dijangkau oleh semua pihak.
3: Masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor karena Kementerian Sosial telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah tersebut dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Apabila kita merasa bahwa pengeluaran kita ternyata tidak sesuai dengan desil yang tercatat di sana, ada skema untuk bisa melaporkannya ke Kementerian Sosial gitu. Namun kalau kita bersama-sama, Mas Abra, dari ekonom melihatnya gimana dalam penentuan desil saat ini yang akhirnya banyak menjadi viral di sosial media belakangan ini. Apakah sudah cukup sesuai? Karena ini kan pasti berpengaruh dengan apakah kita bisa membeli BBM subsidi atau tidak gitu nanti ke depannya. Ya. Gimana Mas?
2: Ya memang kan pemerintah ya sudah menetapkan kriteria kelompok masyarakat ya berdasarkan desil 1 sampai 10. Memang kalau kita merujuk kepada kriteria tersebut ya yang dikategorikan sebagai masyarakat bawah atau miskin itu desil 1 sampai 4 dalam artian pendapatan per kapitanya dalam satu bulan itu di bawah 2,5 juta rupiah. Nah yang di atas 2,5 juta rupiah itu masuk dalam desil 5 sampai desil 10. Nah memang sekarang polemik yang terjadi adalah apakah pengeluaran per kapita atau misalnya UMR ya sekitar 4 juta rupiah itu mereka dikategorikan sebagai kelas menengah. Padahal kan dengan biaya hidup yang meningkat, ya kebutuhan yang meningkat juga dan pendapatan relatif hanya mengalami kenaikan sedikit, nah itu kan tidak inline lah, makanya jadi banyak pasti wajar banyak pertanyaan masyarakat ketika mereka dieksklutkan dari produk-produk bersubsidi, ya mereka merasa masih tetap membutuhkan, makanya memang pemerintah harus hati-hati betul ya dalam ketika nanti memutuskan kelompok masyarakat mana saja yang akan dikecualikan untuk bisa mengakses produk bersubsidi seperti BBM maupun LPG bersubsidi.
0: Iya, itu penting sekali gitu karena untungnya tadi Kementerian Sosial mengatakan bahwa terbuka kesempatan untuk melapor apabila merasa tidak sesuai dengan desilnya gitu. Betul. Ya. Kita sama-sama kira bagaimana mekanismenya nanti. Dan dari desil kita sekarang ke persoalan gaji guru di mana DPR bersama pemerintah melakukan finalisasi pembahasan terkait status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Para guru akan mendapatkan kesempatan untuk beralih menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pembahasan finalisasi guru termasuk guru madrasah negeri dan taman kanak-kanak kini memasuki tahap akhir. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyebut jumlah guru P3K saat ini mencapai sekitar 955 ribu. Sementara P3K paruh waktu sebanyak 231 ribu. Pemerintah juga membahas kebutuhan 526.559 formasi guru nasional. Guru P3K paruh waktu akan diberi kesempatan menjadi penuh waktu pada 2027 serta dapat mengikuti seleksi menjadi PNS.
5: Untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026 termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi juga sekolah. Demikian, Bapak.
0: Dan sementara itu Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa pada Kamis mengungkapkan telah menyiapkan anggaran 31 triliun rupiah untuk mendukung pengalihan status P3K Paruh.

0: waktu dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Pada tahap awal, sekitar 541 ribu P3K ditargetkan berubah status. Proses pengalihan dilakukan bertahap, sebagian ditargetkan selesai dalam 1 tahun dan sebagian lainnya membutuhkan waktu hingga 3 tahun. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak mengganggu target defisit RAPBN 2027 yang dipatok 2,4% terhadap PDB.
1: Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman, masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang itu yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya.
0: 31 triliun sudah disiapkan, namun tadi ada di garis bawahi dari daerah ke pusat gitu ya. Nami, kalau kita sama-sama melihat di daerah itu akan seperti apa kira-kira Mas Albrecht dengan kondisi TKD daerah yang dipotong gitu kan, kondisi keuangan daerah yang sekarang juga banyak dikatakan menjerit. Bagaimana melihatnya ke depannya menerima kegiatan di NAFTA program ini?
2: Ya, saya melihat bahwa keputusan pemerintah untuk mengalokasikan 31 triliun ini untuk mengangkat P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu, ini sebetulnya
0: perlu diapresiasi.
2: Ya, tepat karena memang ini memberikan kepastian status, penghasilan dan juga perlindungan bagi para pekerja kita di sektor pendidikan yang selama ini memang statusnya selalu paruh waktu dan penghasilan atau kesejahteraannya.
0: Ya, honor pun juga banyak sebenarnya. Okay.
2: Dan yang kedua ini saya pikir bentuk pemerintah pusat mengambil alih persoalan yang selama ini dialami oleh pemerintah daerah karena PAD mereka yang rendah, alokasi untuk membiayai P3K paruh waktu juga dan mengubah menjadi pekerja penuh waktu juga sulit. Maka saya pikir ini langkah yang tepat. Namun memang perlu dilihat alokasi 31 triliun ini dari mana sumbernya. Jangan sampai ini mengorbankan belanja operasional pendidikan yang lain. Jadi juga harus jelas sumber dari mana dan tahapannya ataupun jumlah sasarannya akan seberapa banyak.
0: Baik.
2: Karena ini kan yang saya dengar ini bertahap sampai 3 tahun ke depan. Dan juga yang kedua, ini juga harus dipikirkan adalah pekerja P3K lain yang non guru. Jangan sampai ini terjadi diskriminasi. Hanya di sektor pendidikan tapi di sektor yang lain juga harus bisa dirasakan manfaatnya.
0: Baik, apakah Anda melihat bahwa nanti anggaran 31 triliun ini akan diambil dari anggaran pendidikan yang 20% dari APBN kira-kira?
2: Ya, kalau melihat kapasitas fiskal sekarang dengan pemerintah tahun depan menetapkan defisit 2,4% terhadap PDB, saya melihat bahwa sepertinya memang pemerintah pertama cukup konservatif, cukup hati-hati untuk menetapkan defisit. Yang kedua, dengan melihat dana SAL yang sekarang masih cukup banyak, itu sebetulnya bisa menjadi potensi pemerintah tidak perlu mengurangi atau mengorbankan biaya operasional pendidikan yang lain.
0: Baik.
2: Dan juga pemerintah sudah melakukan pemotongan dari dana transfer ke daerah di tahun depan.
0: Baik, baik. Kita sama-sama kira-kira seperti apa nanti 1 tahun dan 3 tahun ke depan, berapa banyak kira-kira guru dari P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu di sini. Nah, ini ngomongin juga masalah kebijakan pemerintah dan juga terkait dengan fiskal kita. Nah, ini juga sudah siap-siap beli motor listrik baru, DP 0% bahkan dapat subsidi jutaan. Kita akan bahas dalam program Motor Listrik Nasional sesaat lagi.

0: Tren penjualan sepeda motor listrik tercatat positif di tahun 2025, menembus lebih dari 59 ribu unit. Tren ini semakin didukung dengan pemerintah yang baru saja meluncurkan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dalam peresmian ekosistem Molinas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penggunaan motor listrik terbukti jauh lebih hemat untuk masyarakat.
1: Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya.
0: Kehadiran dan dukungan nyata dari pemerintah dinilai memberikan efek multiplier yang sangat besar bagi industri. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia Budi Setiadi menyebut bahwa peresmian ekosistem motor listrik nasional merupakan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap kendaraan listrik yang akan semakin meningkatkan kepercayaan pasar dan keyakinan investor.
2: Kalau ini ada intervensi pemerintah untuk mendukung ini, saya kira bisa langsung running kita. Karena ada 36 brand yang sudah ada di Asmoli, ini siap. Kalau pemerintah akan mengembangkan atau mendukung atau percepatan itu. Dan dengan adanya peresmian industri sepeda motor listrik nasional, tentunya komitmen pemerintah, kemudian kebijakannya, financingnya, pastinya akan mendukung ke sana.
0: Lantas, seperti apa antusiasme dan minat masyarakat terhadap motor listrik?
3: Kalau menurut saya mah, saya kagak minat. Soalnya kalau kerusakannya servis yang jauh, bengkel-bengkel servis resmi itu belum begitu banyak.
4: Mungkin tertarik ya, karena kan mengingat harga BBM kan semakin naik ya. Jadi kalau kita pakai transportasi listrik sepertinya akan bantu sih untuk mengurangi biaya pembelian bahan bakar gitu. Jadi meminimalisir biaya untuk transportasi ke kantor atau ke tempat usaha seperti itu sih.
5: Bisa jadi karena kalau misalkan dibandingkan dengan subsidi BBM ya, yang pakai bensin itu lebih irit sih.
6: Cepat diganti. Kalau motor listrik kan kadang-kadang juga mogok di jalanan, jarak jauh dia nggak mampu gitu. Kalau manual itu kan kemana aja ada bensin.
7: Tapi lebih mahal, Pak.
6: Betul, cuman kan kalipannya biarpun lebih mahal, itu kan orang kan tertariknya motor manual.
7: Lebih aman ya?
6: Lebih aman.
0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Pemerintah meluncurkan program Molinas, motor listrik nasional untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik dan membangun industri dalam negeri. Subsidi triliunan dikucurkan mulai dari tukar guling dengan motor bensin hingga DP 0%. Namun sejumlah tantangan masih terbentang mulai dari kesiapan produksi baterai dan komponen lokal, skema subsidi yang belum final hingga persaingan ketat dengan produk Tiongkok yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Dan apakah Molinas sudah dirancang dan diluncurkan pada waktu yang tepat mengingat kondisi APBN?

0: APBN kita saat ini. Kita bahas mendalam bersama Haris Muhammadun, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, dan Abra Talatov, Ekonom Indef. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Bapak masih sama kita di sini.
1: Terima kasih Mas Ruli.
0: Langsung ke Pak Haris dari MTI.
1: Ya.
0: Bagaimana MTI memandang program Molinas yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin?
1: Ya.
0: Dan apakah peluncuran motor listrik nasional sudah tepat sebenarnya dengan kondisi kita saat ini, Pak Haris?
1: Ya, Mas Ruli, terima kasih. Jadi kalau dari masyarakat transportasi Indonesia, tentunya memang pada saat 2023 ya ada perpres mengenai percepatan untuk motor listrik dan mobil listrik itu. Lalu kemudian ada RPJMN rencana pembangunan jangka menengah ya nasional. Itu sudah mengamanahkan, memandatkan kepada pemerintah sekarang ini di 2025-2029 itu akan membangun transportasi publik di 20 kota metropolitan.
0: Oke.
1: Artinya adalah kalau sama-sama itu menjadi program pemerintah, tentunya pasti akan dilihat prioritasnya.
0: Okay.
1: Lebih prioritas yang mana nih?
0: MTI kan melihatnya begitu. Gimana?
1: Nah, kalau MTI melihat adalah yang berdampak besar untuk ya kepentingan masyarakat banyak, tentunya adalah pembangunan transportasi massal. Yang sekarang Jakarta sudah dibangun, kota-kota lain juga pengen. Makanya pemerintah juga meluncing baru-baru ini, yaitu yang akan dilakukan di Mebidang, ya, kemudian juga di Cakungan Bandung. Ya, karena memang berdasarkan TomTom Index, ya, kemacetan di kota-kota besar kita ini sudah luar biasa. Gitu loh, selain daripada Jakarta. Jakarta sudah diintervensi dengan transportasi publik. Tapi yang lain kan belum. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian dampak terhadap katakanlah sepeda motor, pengguna sepeda motor. Saat ini dari data yang sudah ada, nanti mungkin bisa dilihat data grafisnya.
0: Atau kita sekolah grafis dulu, kira-kira data terkait dengan
1: kecelakaan.
0: Ya.
1: Data kecelakaan lalu lintas berdasarkan data dari Korlantas Polri 2025 itu 76,6% pelaku pelanggaran atau laka lantas gitu ya, itu oleh jenis kendaraan sepeda motor. Di situ angkanya 1,2 juta.
0: Baik, kita lihat sama-sama di layar ini sudah ada bagaimana jumlah ataupun nilai pelanggaran dari kendaraan roda 2.
1: Ya, di situ itu yang terjadi. Yang terjadi adalah 76,6% itu melibatkan sepeda motor yang kecelakaan lalu lintas. Dan kalau kita rata-ratakan masyarakat kita itu yang meninggal dunia akibat kecelakaan itu per jam itu 3 orang.
0: Dari kendaraan?
1: Ya itu dari kendaraan semuanya. Tapi 76,6% itu adalah sepeda motor. Nah kalau data 21.000 sekian di tahun 2025 yang meninggal, maka sekitar 18.000-an meninggal dunia yang itu dari melibatkan sepeda motor. Nah kalau misalnya sekarang ini fokus pemerintah untuk sepeda motor, tentunya saya khawatir dampak terhadap kecelakaan ini juga akan tambah meningkat.
0: Baik.
1: Itu yang satu.
0: Baik. Tapi ini menarik kalau kita sama-sama, sebenarnya pemerintah juga mengklaim memiliki banyak sekali agenda dengan hadirnya Molinas ini sendiri. Kita lihat begini grafis apa yang sebenarnya diklaim akan terjadi di Indonesia dengan hadirnya program motor listrik nasional. Berikut adalah grafisnya, kita lihat sama-sama. Dan ini dia kalau kita lihat sama-sama. Motor listrik nasional di mana nanti diharapkan akan memproduksi 100.000 unit per tahun, di mana tingkat komponen dalam negeri TKDN-nya 40% katanya saat ini, dan ditargetkan mencapai 60%. Dan kita lihat sama-sama di mana PT LN Industri berperan sebagai lead integrator yang mengorkestrasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari holding Defense ID. Next, kita lihat sama-sama. Ini ada proyeksinya di mana potensi ekonomi pengembangan Molinas itu diperkirakan mencapai 150 triliun di 2026 hingga 2031, menciptakan 215 ribu lapangan kerja, ada pengurangan subsidi dan peningkatan keseimbangan neraca dagang 82,2 triliun hingga ada ketergantungan minyak 45 triliun. Berikutnya, Dan ini dia total permintaan listrik 2028 mencapai 1,5 juta unit, di mana target produksi tahun 2026 mencapai 750 ribu unit, di mana potensi pasar terbuka lebar untuk bisa terus dikembangkan. Baik, sebelum saya ke Pak Haris yang pasti sudah ingin berkomentar, target 750 ribu unit di tahun sebentar lagi. Saya langsung ke Mas Abra. Mas Abra melihatnya gimana Mas Abra? Yeah. Dengan apa disampaikan oleh pemerintah bahwa ada penghematan, apa BBM, dan juga ada pencipta tenaga kerja, apakah ekonom melihat kebijakan pemerintah sudah tepat dilaksanakan saat ini?
2: Iya, saya melihat dari kacamata besarnya dulu bahwa urgensi ya melakukan diversifikasi di sektor transportasi dari kendaraan berbasis fosil ke kendaraan berbasis listrik itu menjadi langkah yang tepat ya, yang memang relevan untuk pertama kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM kita.
0: Ya.
2: Karena kita tahu sekarang di tengah geopolitik yang masih memanas, sekarang harga minyak mentah kembali naik nih Mas Ruli, ke $93 per barrel. Ini memang suatu langkah yang memang mendesak untuk melakukan diversifikasi.
0: Okay.
2: Kedua, dengan adanya mendorong program motor listrik nasional, ini kan arahnya pemerintah ingin mengoptimalkan industrialisasi di dalam negeri.
0: Okay.
2: Mendorong basis industri motor dari dalam negeri.
0: Okay.
2: Meningkatkan TKDN dan juga penguasaan teknologi. Itu yang harus kita pegang. Sehingga nanti target pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, itu bisa didapatkan. Yang ketiga, relevansinya untuk mengurangi subsidi dan kompensasi BBM yang sekarang sangat besar sekali. Jadi paling tidak dari ketiga pertimbangan itu ya, program Molinas ini menjadi relevan.
0: Okay.
2: Nah, tentu ya pemerintah memberikan insentif ya, ataupun subsidi untuk pembelian mobil listrik ini tujuannya supaya meningkatkan penetrasi penjualan motor listrik.
0: Ya.
2: Menjadi alternatif bagi masyarakat ya, untuk mengurangi ketergantungan terhadap motor BBM. Nah, tetapi memang kalau kita melihat animo masyarakat ya dalam 3 tahun terakhir, kan sebetulnya pemerintah sudah memberikan bantuan pembelian untuk motor listrik dalam 3 tahun terakhir. Itu pun dari alokasi 4 triliun ya Mas, yang berhasil diserap ya ataupun digunakan oleh masyarakat itu hanya 500-an miliar. Artinya memang kita melihat preferensi belum masyarakat segitu, belum terlalu besar lah.
0: Okay.
2: Nah, tapi ini kan ada hal yang membedakan bahwa yang selama ini kita tahu bahwa motor listrik ini masih sangat bergantung dari luar. Pemerintah ingin mendorong supaya produksinya di dalam negeri ditingkatkan dengan adanya syarat TKDN lebih dari 60% dan subsidinya pun lebih besar nih, 8 juta rupiah per motor. Dari harga motornya itu sekitar 26 juta menjadi 18 juta rupiah. Pertanyaannya, dengan motor seharga 18 juta rupiah per unit, apakah itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membeli? Apakah masyarakat juga punya variabel lain, misalnya kualitasnya, keandalannya, dan juga infrastrukturnya. Jadi saya pikir ini akan menjadi tantangan besar pemerintah untuk menarik minat masyarakat. Jadi bukan hanya dari si insentif pembelian motor listriknya aja Mas Ruli.
0: Baik. Targetnya besar, kalau sama-sama ada target produksi 2026 ini mungkin ya sampai 100 ribu unit gitu. Pak Haris, ini kalau benar-benar tercapai harapan pemerintah gitu, di mana ratusan ribu unit bisa diabsorb oleh masyarakat yang pengen bisa mengendarai sepeda motor listrik, bisa hemat BBM juga gitu, penghematan tadi Pak Prabowo nyampaikan bahwa bisa hemat pengeluaran 50-70% gitu. Nah, kekhawatiran terbesar apakah kita makin macet nih kira-kira atau apa kira-kira kalau dengan begitu?
1: Memang masing-masing punya reason ya, punya reason. Tapi pemerintah selalu, kalau dari masyarakat transportasi Indonesia, selalu mengingatkan bahwa tadi dampak kecelakaan. Lalu kemudian mengingatkan kembali bahwa pemerintah sudah punya target mengenai penurunan emisi. Penurunan emisi itu pemerintah punya target. Tetapi ada hasil studi daripada Core Indonesia, bisa ditampilin yang grafis tadi, bahwa kalau adopsi motor listrik dan mobil listrik itu 100% tercapai, maka dia baru bisa menurunkan emisi karbon itu 10%.
0: Ada grafisnya?
1: Ada grafisnya. Nah, ini grafis. Okay. Ini adalah hasil dari Kor Indonesia. Ketika saat itu dia coba lakukan penghitungan, kalau seandainya adopsi kendaraan listrik dan mobil listrik yang tahun 2023 digalakkan, itu diserap semua masyarakat, maka ketika 100% itu baru bisa menurunkan 10%. Okay. Kalau targetnya 40%, ya cuma 4%. Nah, justru kita punya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang Indonesia Emas tahun 2045, itu target penurunan emisi karbonnya, gas rumah kaca, itu 93%.
0: Okay.
1: Nah, justru berdasarkan best practice, ya, di negara-negara yang sudah maju, ya, mereka menurunkan karbonnya bukan dengan adopsi kendaraan listrik pribadi, ya kan, motor, apalagi dengan kemudian mobil, tetapi adalah dengan transportasi publik.
0: Baik, kalau tadi Mas Abri juga mengatakan bahwa ternyata penyerapan dari 3 triliun yang dikeluarkan pemerintah ternyata baru sekitar 500 miliar, hanya 500 miliar gitu, itu kan berarti ada animo yang masih kurang gitu buat masyarakat untuk membeli motor listrik.
1: Yes.
0: Anda melihatnya apakah program ini bisa sustain dengan apa yang disampaikan Mas, data yang tadi disampaikan tadi?
1: Ya, kita punya pengalaman kan. Tadi kan juga ada komentar dari masyarakat bahwa mereka juga dari sisi kendaraan listrik, apakah itu mobil, apakah itu motor, itu kan harus ada ekosistem. Ekosistemnya tadi disampaikan oleh masyarakat betul bahwa ya dia, kita kan charging station masih terbatas ya, sehingga ya absorb daripada tadi anggaran yang sudah di alokasikan kecil. Nah, saya justru dari masyarakat Pasir Indonesia coba alokasikan deh ke bus listrik untuk angkutan umum, seperti itu.
0: Baik, menarik. Mas Abra, tadi kan disampaikan bahwa ada subsidi cukup besar di sana, bahkan 5-8 juta untuk beli satu motor listrik ini sendiri gitu. Dan juga tadi disampaikan bahwa ada DP 0% dan juga ada tukar guling dari kendaraan motor bensin yang mereka punya, akhirnya menjadi motor listrik gitu. Nah, dengan segitu banyak skema yang coba dikeluarkan pemerintah agar animo masyarakat untuk memiliki motor listrik menjadi besar, kita bisa membiayainya kira-kira dengan segitu banyak ornamen yang
2: besar tadi. Ya, saya melihat sebetulnya dari sisi kapasitas anggaran ya untuk membiayai subsidi tadi, itu saya melihat sangat memungkinkan. Okay. Karena tadi melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, 4 triliun tadi mas alokasi untuk 2023 sampai 2025, yang diabsorb hanya sekitar 500-an miliar.
0: Okay.
2: Yang kedua, ini kan sebetulnya insentif ini juga diambil dari adanya upaya mengurangi subsidi BBM. Apalagi tahun depan pemerintah sudah merencanakan ada pemangkasan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 20 juta kiloliter. Jadi saya melihat ini sepertinya sebuah orkestrasi ya, bahwa pemerintah memang ya punya intensi untuk menggiring ya masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda 2 untuk memanfaatkan insentif ini, karena pada akhirnya nanti kuota BBM-nya itu juga akan dikurangi secara bertahap. Apalagi kan ada wacana pemerintah akan mempercepat mekanisme pemberian subsidi BBM dan menjadi targeted, dan bahkan kan mengecualikan untuk kelompok masyarakat tertentu seperti di kita bahas di 9-10. Nah, itu artinya implikasinya bahwa kuota BBM-nya akan dikurangi, BBM subsidi, sehingga masyarakat khususnya kelas menengah nih, menengah atas itu memang terdorong untuk memanfaatkan motor listrik. Tapi syaratnya tadi dari sisi kualitas, keandalan, dan infrastruktur itu mendukung. Apalagi harganya tadi sudah bisa dibantu lebih murah, lebih terjangkau. Baik. Gitu, Mas.
0: Pak Haris, kalau tadi kita sama-sama membahas bahwa diharapkan masyarakat itu akan beralih ke motor listrik gitu ya, gitu, dengan segala macam insentif, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan yang cukup menarik adalah menukar gulingkan motor bensin mereka dengan motor listrik yang nanti akan mereka miliki gitu. Nah, kalau dari kacamata Anda, subsidi atau insentif tukar guling itu cukup works kira-kira kan, dan akan kemana kalau mau tukar guling nanti motor-motor bensin ini, itu menjadi pertanyaan besar sebenarnya.
1: Oke, kita punya pengalaman ya, kita punya pengalaman yang sudah terjadi gitu ya. Saya nggak yakin ketika program ini misalnya jalan, lalu motor itu misalnya dikonversi nih ya, saya nggak yakin motor itu langsung di scrap, itu nggak yakin saya. Pasti motor itu juga pasti akan masih digunakan, mungkin di tempat lain kan begitu.
0: Berarti sehingga dilempar ke tempat lain aja gitu ya.
1: Ini apa asumsi kita, asumsi kami gitu loh. Kalau tadi ngomong-ngomong mengenai tadi ekonomi, saya kok lebih tertarik ya, lebih tertarik bahwa ada studi juga yang mengatakan bahwa setiap 1 rupiah yang diinvestasikan untuk transportasi publik, itu dampak ekonominya kalau dengan 12% share moda atau orang yang pindah moda untuk menggunakan angkutan umum, itu ada 4,8 kalinya. 1 rupiah 4,8 kalinya. Itu baru 12 share modanya. Seperti Transjakarta yang sudah melakukan itu. Tetapi ketika misalnya kita bisa 40%, 60%, maka kan juga dampak ekonominya juga semakin besar gitu loh. Jadi please deh, artinya gini, negara-negara yang maju itu negara yang transportasi publiknya maju. Ya, karena transportasi publik itu akan membentuk peradaban kota. Nah, kita mau dibawa kemana ini gitu loh. Nah, artinya adalah kalau memang ada hitung-hitungan ekonomi, yuk kita apple to apple kan dengan ketika kita bangun transportasi publik gitu loh. Pasti rupa-rupanya ya tadi, apalagi dengan dampak kecelakaan tadi yang angka sudah menunjukkan gitu 76%. Loh. 76,6% gitu loh. Ini kalau nanti misalnya dikonversi kemudian dia tidak di scrap tapi dia ada lagi, kemungkinan akan nambah lagi dampak itu. Sementara dampak dari absorb untuk apa konversi energinya, katakanlah yang emisi penurunan emisi itu nggak tercapai gitu ya, tetapi juga dampak terhadap kecelakaannya, perlindungan terhadap masyarakat kecil kita justru semakin banyak. 3 hari meninggal dunia loh dalam kecelakaan lalu lintas. Saya kok mengkhawatirkan itu, Mas Ruli.
0: Baik, itu menjadi salah satu concern juga dari MTI bahwa kenapa nggak transportasi publik dulu yang rendah emisi gitu ya, ramah lingkungan, itu coba dikejar oleh pemerintah
1: dan berdampak untuk masyarakat banyak gitu loh. Kalau tapi satu bus listrik kita karena dimuati oleh misalnya 60 orang, satu motor dimuati kan oleh 1-2 orang gitu loh.
0: Nah, tapi kan juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa disampaikan oleh Mar Abra juga bahwa ada upaya untuk men-switch sebenarnya gitu ya, apa namanya, kebiasaan kita memakai BBM menjadi listriknya, dikatakan lebih ramah lingkungan. Tapi kalau dari itu semua, dana kita ada sebenarnya Mas, untuk melakukan transformasi itu semua dengan menciptakan perusahaan atau pabrikan-pabrikan memproduksi motor listrik nasional, dengan ada capaian 100 ribu motor di tahun ini atau tahun depan gitu, dan juga bahkan baterainya pun juga kita coba untuk ciptakan sendiri gitu dengan nikel. Itu Anda melihatnya akan bisa benar-benar tercapai dengan hal itu?
2: Jadi saya membaca bahwa arah pemerintah untuk mendorong motor listrik nasional ini ada kaitan dengan upaya pemerintah melakukan hilirisasi dan juga industrialisasi. Makanya kalau kita baca dari narasi pemerintah bahwa ekosistem yang dibangun ini nanti melalui beberapa BUMN dan PT LEN sebagai agregatornya, orkestratornya itu, saya melihat dari hulu sampai hilir ini make sense semua. Ya, artinya ini semuanya secara bisnis to bisnis akan dijalankan menggunakan sumber daya dari BUMN gitu. Tetapi memang pemerintah melakukan intervensi ya untuk bisa, ini kan masih fase awal di mana dari 145 juta total populasi motor nasional, motor listrik ini baru sekitar 35 juta. Artinya masih baru share-nya baru 0,25%. Maka untuk mendorong atau meningkatkan share dari motor listrik masih dibutuhkan insentif. Ini sebetulnya kan satu sisi untuk mengurangi biaya, kedua sebagai bentuk proteksionisme terhadap industri nasional, Molinas. Makanya ini insentif yang sudah diberikan juga harus diukur keberhasilannya, bagaimana nanti penyerapan dari masyarakat, kemudian industrialisasinya seberapa besar, termasuk komitmen terhadap TKDN. Jadi TKDN yang 60% tadi saya pikir juga itu jangan hanya hitungan TKDN jumlah komponen, tapi harus dilihat dari sisi cost structure. Karena antara TKDN sama cost structure itu beda. Bisa jadi 60% dari sisi unit komponennya, unit komponen. Tapi cost structure-nya mungkin nggak sampai segitu. 60%. Ya. Nah, jadi harus pemerintah juga harus fair.
0: Harus fair.
2: Karena ya, biaya yang paling besar itu atau cost structure terbesar itu kan dari sisi baterai. Ya. Maka itu yang harus menjadi target pemerintah. Jangan ini hanya menjadi apa bentuk proteksionisme dalam jangka pendek. Mm-hmm. Dan nantinya ketika sudah kompetitif, bukan tidak mungkin nanti insentif ini dicabut. Karena pada akhirnya masyarakat memang dengan kesadaran sendiri punya pilihan yang rasional. Okay. Bahwa memang menggunakan motor listrik itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan motor BBM. Apalagi nanti kalau subsidi BBM-nya sudah targeted, jadi akses masyarakat menengah untuk bisa beli BBM subsidi itu udah nggak ada lagi. Maka wajar dan rasional mereka untuk menggunakan motor listrik itu, Mas.
0: Baik, apabila masyarakat menilai bahwa rasional menggunakan motor listrik dan motor listrik menjadi banjir di jalanan, apa yang terjadi dengan skema di lalu lintas kita ini sebenarnya, Pak Hari?
1: Oke, pasti
0: penuh motor kah kira-kira dengan target pemerintah 350.000 tadi kata?
1: Ya, ini kan juga tadi ya, saya mengingatkan kembali, ketika memang itu sama-sama prioritas, maka pasti harus ada rankingnya.

0: di mana capeknya itu 18,16 triliun, kemudian tadi opeknya 25,14 triliun. Artinya adalah ya, yuk kita hitung-hitungan gitu loh. Ya kita hitung-hitungan. Apakah gitu loh yang mendesak itu tadi dengan program Molinas yang ternyata juga ketika dia dilakukan punya dampak kecelakaan, kemudian juga ternyata juga penurunan daripada emisi karbonnya tidak juga tidak begitu signifikan. Nah, kemudian yuk dihitung head to head kan dengan pembangunan transportasi publik di 20 kota yang memang sudah menjadi amanah daripada RPJMN. Nah, kalau ini misalnya nggak tercapai, katakanlah sekarang sudah 2026, 2027 baru Bandung sama Mempidang yang akan beroperasi. Kita masih 18 lagi. Nah, ini kan juga repot pemerintah juga kalau kita kaji dengan mandat yang sudah ada di RPJMN, itu juga nggak begitu bagus kalau ini juga nggak dibangun gitu loh. Kalau mau silakan, yuk kita bangun mana yang prioritas di sini. Oke, kita juga bangun juga yang prioritas di sini. Seperti itu.
1: Baik, berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya dengan transportasi publik yang dimaksimalkan yang ramah lingkungan terutama, itu juga bisa menghemat pengeluaran masyarakat kan?
0: Betul sekali.
1: Pak Prabowo tadi gitu ya. Ya,
0: betul sekali. Sebenarnya kan angka biaya masyarakat untuk bertransportasi sekarang itu kan antara 16-24%. World Bank menyatakan yang bisa ideal ongkos transportasi kita, masyarakat yang dikeluarkan untuk transportasi kita, maksimal 10%. Nah, karena apa? Karena angkutan pribadi yang digunakan gitu.
1: Baik,
0: loh.
1: Baik. Sekilas saja, dengan hadirnya Molinas ini, dengan sudah banjirnya Indonesia dengan transportasi listrik luar, terutama dari China, kita mungkin bisa bersaing?
0: Ya, sebagai bangsa, saya juga bangga sebetulnya ketika ini benar-benar produk murni dari anak bangsa. Pasti kita TKDN punya punya kebanggaan. Tetapi tadi kita juga punya tugas yang lain tidak kalah penting, yaitu transportasi publik tadi. Bayangkan sekarang ini yang ada di sekitar Jabodetabek aja, masyarakat kita katakanlah di saya pernah temui di Kabupaten Bogor yang pinggiran, kemudian juga di Kabupaten Tangerang yang pinggiran, ketika misalnya ada sanak saudara yang sakit di rumah sakit, bayangin karena nggak ada angkutan, mereka menggunakan truk untuk besuk saudaranya atau tetangganya di rumah sakit. Ini kan juga ini kan tugas pemerintah. Transportasi publik itu adalah tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Gitu loh.
1: Baik.
0: Tidak hanya, ya kita sama-sama lah.
1: Baik. Harapannya sama-sama gitu ya, gimana industri motor nasional juga bisa menjadi salah satu upaya dalam upaya menekan konsumsi BBM dan yang lainnya, penyaluran tenaga kerja juga disebutkan di sana. Tapi juga sampaikan juga bahwa ada transportasi publik yang juga menjadi salah satu yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah di sini juga. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Mas Arif sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini, dan kita juga akan terus membahas terkait dengan informasi ekonomi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi.

0: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda.

0: Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Informasi di Ekonomik berikut ini juga pasti akan membuat Anda penasaran seperti penasarannya saya, karena di tangan ibu-ibu kelompok sadar wisata di Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian ternyata bisa menjadi bantal dan mencapai cuan jutaan rupiah. Nah itu dia, dari limbah kulit durian jadi bantal. Penasaran seperti apa kira-kira? Dan juga ini ada juga cukup menarik, di mana seorang petani ikan tawar di Klaten, Jawa Tengah sukses membudidayakan ikan nila Larasati. Dalam satu kali panen, omsetnya ratusan juta rupiah. Ini dia.
3: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
4: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar 7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah 3.000.
3: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Ikan nila Larasati menjadi primadona para petani di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Ikan nila Larasati merupakan jenis nila yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Janti, Klaten. Ikan nila Larasati memiliki keunggulan daging lebih tebal dengan tekstur lentur, sehingga tidak mudah pecah saat dimasak. Selain perawatan mudah, pertumbuhannya juga cepat dan bisa dipanen sekitar 3 hingga 4 bulan. Hana Nurdiansah menjadi petani ikan nila yang memiliki sekitar 50 kolam. Dalam sekali panen dari satu kolam, Hana mengaku bisa mengantongi keuntungan antara 10 hingga 15 juta rupiah.
5: Satu kolam untuk 5 meter kali 10 meter persegi itu untuk keuntungan kurang lebih sekitaran 10 sampai 15 jutaan.
6: Sekali panen?
5: Sekali panen. Untuk lahan 5 meter kali 10 meter persegi. Itu dalam waktu tempo kurang lebih 3-4 bulan.
3: Nama Larasati adalah singkatan dari nila merah strain kunti yang diambil dari dua jenis indukan, yakni indukan jantan nila putih pandu dan induk betina nila hitam kunti. Harga ikan nila Larasati saat ini dibanderol Rp28.000 per kilogramnya. Selain di Klaten, ikan nila Larasati dipasarkan hingga ke Solo, Semarang, dan Demak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari cuan industri perkebunan, cuan industri perikanan, sekarang kita cuan ke industri pariwisata. Nah, ini ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara baru. Bukan hanya dari sisi hiburan semata, tapi juga inovasi modern yang mengikuti kemajuan zaman. Dan informasi ini sekaligus menutup Ekonomik malam ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, digemparkan dengan peristiwa tragis yang menimpa seorang anak perempuan yang terluka saat melerai percekcokan kedua orang tuanya. Bocah malang itu menderita luka tusukan dari pisau yang dipegang ayah tirinya. Ibu korban juga mengalami luka di perut akibat sabetan pisau. Sempat kabur, sehari setelah kejadian pelaku akhirnya berhasil dibekuk polisi bersama sejumlah barang bukti. Di antaranya sebilah pisau, telepon seluler, dan pakaian yang digunakan saat kejadian.
1: Percekcokan mulai memuncak, kemudian si laki-laki mengeluarkan pisau yang tujuannya untuk menusuk si korban. Namun demikian, saat itu ada anaknya yang berusaha melerai. Yang kemudian ternyata didorong jatuh, kemudian setelah jatuh ditusuk.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Kericuan terjadi usai sidang pembunuhan Jero Mamonto di ruangan Purwoto Pengadilan Negeri Manado, Rabu sore. Bukan ke terdakwa, keluarga korban justru mengamuk ke kedua teman terdakwa yang duduk di bangku pengunjung. Kemarahan keluarga korban pecah setelah kedua teman terdakwa yang berinisial LIT dan KWJ itu diketahui ternyata menjadi pemicu terjadinya penikaman. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Singkil 1 Lorong Lorcit 31 Mei lalu. Terdakwa berinisial JJM bersama dua temannya mencari seseorang yang sebelumnya terlibat keributan dengan mereka. Namun karena yang dicari tidak ketemu, terdakwa JJM lalu menikam korban hingga tewas di lokasi. Saat ini kasus pembunuhan tersebut sedang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua kasus yang berakhir tragis tadi punya satu benang merah. Betapa hebatnya dendam dan amarah mempengaruhi pikiran. Fenomena seseorang melampiaskan dendam kepada orang lain yang sama sekali tak melakukan kesalahan atau bahkan orang tak dikenal sekalipun terjadi karena mekanisme psikologis yang menyimpang. Ini biasa disebut pengalihan amarah. Jadi bijaklah mengelola amarah, pemirsa. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di tengah jalan dengan masih mengenakan helm, diduga jadi korban begal. Di lain tempat, warga

0: Seorang wanita muda diduga menjadi korban begal, ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Adinda Dea Pujilestari ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, masih mengenakan helm dengan luka pada bagian kepala pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Ironisnya, sepeda motor yang digunakan korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Polisi menduga ada unsur pencurian dengan kekerasan. Ayah korban mengatakan putrinya biasa bekerja di sebuah restoran ramen dan sudah terbiasa pulang pada malam hari melalui jalur tersebut.
1: Ada Pak, itu kan udah ngomong. Ngomong mana? Kayak, oh ini Pak, ramen. Siapa siapa? Kita kamera-kameranya. Ada pembersihan, kita ada Pak.
0: Kini Satreskrim Polrestabes Palembang telah menangkap satu dari dua terduga pelaku sekitar 12 jam setelah kejadian. Sementara satu pelaku lainnya masih diburu polisi. Warga Cisalak Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios di wilayah Cisalak Cimanggis, Kota Depok, Kamis pagi. Saat ditemukan, pria tersebut mengenakan pakaian lengkap, namun tidak ditemukan identitas. Menurut Haryono, pria tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuka kios untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Kemudian temuan tersebut dilaporkan warga kepada pengurus lingkungan setempat dan pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria tersebut. Meski demikian, untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap identitas korban, petugas bawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden itu pun membuat perjalanan para angkra atau anak kereta terganggu pada Kamis pagi tadi.
3: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
4: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
3: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Threads, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
5: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
6: Dia loncat sendiri atau
5: gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
3: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka.

0: luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bukan tidak berempati, tapi jadi sudah jelas ya, jadi pelajaran ya pemirsa. Kalau ada perlintasan kereta api, kemudian ada kereta lewat, tolong disiplin. Jangan sampai mau menerobos. Kalau lagi bawa motor, nerobos, nanti tertemper, tabrakan. Terus nyebrang, di jalan di rel begitu ya, nggak kedengeran yang kereta mau lewat. Teledor juga salah. Jadi kalau terjadi kecelakaan di rel, di jalur kereta, itu biasanya efeknya, dampaknya luar biasa, parah banget. Angker-angker anak kereta tadi, penuh sesak di mana-mana. Jadi gangguan bisa terjadi 2-3 jam berjam-jam gitu. Beda sama kecelakaan yang terjadi di jalan raya misalkan. Jadi berhati-hatilah kalau menemukan perlintasan kereta gitu ya. Dan berikutnya pemirsa, ada pasangan suami istri pelaku pencurian hewan ternak jenis kambing di belasan TKP berhasil diamankan Satreskrim Polres Tamagelang. Dari Makassar, bocah berusia 12 tahun dianiaya di sejumlah bagian tubuhnya oleh remaja tetangganya sendiri. Informasinya akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: Inilah rekaman kamera amatir saat AT 29 tahun dan DL 32 tahun yang merupakan pasangan suami istri pelaku pencurian puluhan ekor kambing dibekuk anggota unit reskrim Polsek Dukun di rumahnya Kamis dini hari. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari warga yang kehilangan kambing peliharaan. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita 4 ekor kambing yang belum sempat dijual dan 1 unit sepeda motor. Saat beraksi, keduanya memiliki peran masing-masing. Sang suami AT bertindak sebagai eksekutor, sementara pasangannya DL menjadi joki. Modusnya, mereka menyasar kandang kambing di kawasan pertanian yang jauh dari permukiman. Sejauh ini, mereka diduga telah beraksi di belasan lokasi di wilayah lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dua pelaku masih diperiksa di Mapolsek Dukun. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang pelajar SMP berinisial AH menjadi korban salah sasaran dalam aksi tawuran di Jalan Raya Muncul, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelajar AH berusia 15 tahun mengalami luka parah setelah tangan kanannya nyaris putus terkena sabetan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi Selasa 18 Agustus. Korban awalnya mengetahui aksi tawuran dua kelompok melalui siaran langsung di media sosial. Korban datang ke lokasi dengan maksud menonton. Naas tibanya di lokasi, AH justru menjadi korban salah sasaran. Dalam kondisi terluka, korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Unit Reskrim Polsek Cisoka masih memburu pelaku utama yang melukai korban. Di lokasi terpisah, seorang bocah berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan oleh remaja yang diduga tetangganya sendiri di Jalan Macini Gusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Korban berinisial I diduga disayat menggunakan pisau cutter sebanyak 3 kali. Akibatnya, korban mengalami luka sayat dan harus dievakuasi ke Rumah Sakit Pelamodia Makassar untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini dilaporkan ke Polrestabes Makassar. Tim URC Jatanras mendatangi lokasi dan rumah terduga pelaku. Namun remaja berinisial AK telah melarikan diri. Polisi melakukan penyelidikan dan memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, 5 pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi. Ironisnya, salah satu pelaku yang merupakan otak pencurian adalah pecatan polisi. Sementara itu, memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga, 2 orang tega mencuri uang puluhan juta dan perhiasan milik korban kebakaran saat membantu memadamkan api.
2: MR tidak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidu, Jawa Timur. Pecatan polisi ini diduga otak dari serangkaian pencurian motor di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan. 4 rekan MR juga berhasil dibekuk. Namun saat menunjukkan lokasi motor curian, 2 pelaku melawan petugas hingga akhirnya dihadiahi timah panas. Modus kawanan ini membuntuti korbannya dari persimpangan jalan. Saat memasuki lokasi sepi, korban dipepet lalu dirampas barang berharganya termasuk sepeda motor dan telepon seluler.
3: Kulo kak mboten di pikiran nyolong.
4: Ora pikiran nyolong, bali lho buka e mbatek buka e jok.
3: Nggih, kulo salah.
4: Jokmu dibuka iki lho.
2: Pria ini terpergok warga saat diduga akan mencuri barang berharga di bawah jok sepeda motor petani yang terparkir di pinggir sawah di Desa Ngalik, Kecamatan Paron Ngawi, Jawa Timur pada Rabu siang. Pelaku yang diketahui berasal dari Sidoarjo ini nyaris dihakimi warga lantaran sempat membantah akan mencuri. Pelaku kemudian diamankan ke kantor desa dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, pria ini pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah serta dompet dan ponsel di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami warga Penggung Kota Cirebon. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya ikut raib dicuri. Diduga malingnya adalah pria yang pura-pura membantu memadamkan api. Polisi akhirnya berhasil menangkap 2 terduga. Keduanya mengaku memanfaatkan kesempatan saat warga panik dan sibuk memadamkan api. Mereka berpura-pura membantu, tapi berujung membuka lemari korban dan mengambil uang dan perhiasan. Kini keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pinter banget ya, pura-pura bantu ada tetangga atau warga yang kebakaran rumahnya, bantu madamin api. Kesempatan dalam kesempitan namanya ya. Gerasak gerusuk buka lemari, ngambil perhiasan, uang segala macem. Ini mah ya gak dapat pahala, malahan dosa lagi. Nyuri lagi tanpa izin juga, ya iyalah. Dan 5 tahun penjara mengancam yang pasti. Pemirsa, berikutnya ada balap liar dan freestyle motor marak terjadi di kompleks perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah pemuda ditangkap, sementara di Semarang kembali melakukan aksi pencurian. 2 maling kambuhan kembali masuk bui.
5: Aksi meresahkan dilakukan sejumlah remaja yang melakukan balap liar di jalan komplek perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Selain trek-trekan, para pemuda ini juga ugal-ugalan dengan cara melakukan aksi freestyle di jalan raya. Menanggapi aduan masyarakat, Polres Boyolali menutup jalan yang dijadikan trek balap dan menjaring sejumlah pemuda yang terlibat aksi berbahaya. Setelah proses pendataan dan penilangan, kendaraan yang terbukti melanggar dibawa ke kantor polisi. Di Kota Tangerang, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang satu hari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman CCTV, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di dalam gang. Ditemui pada Rabu sore, Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan saat beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Saat ini penyidik Polsek Jatiuwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang masih buron. Resmo Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Aksi pencurian terjadi Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 3 pagi. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengamankan 2 tersangka berinisial TA dan S. Keduanya diduga membobol motor metik menggunakan kunci T, lalu membawa motor curian ke sebuah rumah kosong. Di sini polisi turut mengamankan barang bukti berupa kunci T serta 2 motor hasil curian. Kedua tersangka ini memiliki riwayat kasus serupa. Salah satunya disebut sudah 7 kali menjalani hukuman dalam perkara pencurian. Kini keduanya diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita punya sederet peristiwa nih pemirsa. Aksi adu mulut warnai pembongkaran ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Dan informasinya akan kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.

0: Sebuah mobil patroli milik Polsek Tambak Sari Surabaya yang sudah mangkrak selama puluhan tahun diduga dibakar pada Kamis dini hari. Api awalnya membakar bagian belakang mobil patroli yang sudah tidak digunakan dan terparkir di sekitar lapangan. Besarnya api membuat kebakaran merembet hingga menyambar gerobak dagangan milik warga. Petugas damkar Kota Surabaya berhasil memadamkan api dan polisi kemudian melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan sementara, Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan seorang pria yang diduga terkait pembakaran tersebut. Kapolsek Tambak Sari Kompol Didik membenarkan kejadian ini, namun belum bisa memberikan keterangan terkait motif pembakaran. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran serta peran terduga pelaku. Adu mulut antara warga dan petugas Satpol PP mewarnai proses pembongkaran sejumlah bangunan di Jalan Pasir Putih Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Kasatpol PP Kota Depok, Dedi Hidayat menyebut, penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis padan sungai. Ia menegaskan, penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur, mulai dari surat peringatan 1, surat peringatan 2, hingga surat peringatan 3. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Selain melakukan pembongkaran, petugas juga meminta masyarakat untuk tidak kembali mendirikan bangunan di area yang melanggar ketentuan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ini kalau ribut-ribut ada penggusuran, pembongkaran gitu ya, ini pasti ini ada benang merahnya. Ada hal penting yang terlupakan. Yang terpenting terlupakan adalah orang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Nggak pernah berhenti. Digusur, dibangun lagi, digusur, dibangun lagi. Yang salah siapa? Mungkin yang ngawasin kurang tegas, tapi yang ngebangun juga salah. Biasanya suka masalahnya masalah klaim nih, klaim. Ini karena udah tinggal di sini lebih lama banget gitu, udah puluhan tahun dagang di sini, merasa sudah jadi milik pribadi. Tapi ada aturan dan undang-undangnya ya. Jadi hati-hati nih kalau punya bisnis, buka warung yang memang warungnya sementara sifatnya dan cuman tidak di tanah pribadi, ya udah wajar lah ya, bangunan liar semuanya harus dibersihkan. Demi kepentingan bersama gitu ya. Kita ada informasi berikutnya, mandi di tepi pantai lalu terhantam ombak besar. Seorang wisatawan asal Jakarta ditemukan tak bernyawa di pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu hilang saat mencari pakan ternak. Seorang lansia asal Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di tengah hutan patok.
2: Hilang selama 3 hari, Ahmad Nadif, warga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa di pantai selatan Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu petang. Tim SAR gabungan Pos Basarnas Sukabumi yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan sejauh 1 mil laut dari korban dikabarkan terseret arus.
3: Dari kita kenalin dari pakaian, baju, celana, kalau untuk muka memang udah nggak bisa dikenalin karena udah bengkak. Alhamdulillah dari pakaian itu.
2: Sebelumnya korban datang ke Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi bersama rombongan pada Senin 17 Agustus. Korban yang bermain dan berenang di tepi pantai dihantam ombak besar dan terseret ke tengah. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa pulang oleh keluarga ke Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Personel SAR gabungan berhasil menemukan jasad Guman, lansia warga Turi Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang. Korban ditemukan di tengah hutan setelah dilaporkan menghilang sejak 5 hari lalu. Ia ditemukan di tengah hutan Patuk Sleman berjarak sekitar 250 meter dari lokasi hilang. Medan yang terjal dan rimbun membuat proses pencarian dan evakuasi korban terkendala. Tim SAR gabungan terpaksa menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Jasad korban baru berhasil dikeluarkan dari dalam hutan pada Rabu malam dan langsung diserahkan ke keluarga. Sebelum menghilang, korban diketahui pergi meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sedikitnya 6 orang tewas dan 40 lainnya terluka dalam 2 serangan terpisah rudal Rusia yang menghantam Zhytomyr, Kiev, dan wilayah sekitarnya di Ukraina.
4: Ledakan menghantam markas polisian regional Zhytomyr pada Rabu waktu setempat. Rekaman saksi mata menunjukkan puing-puing terlempar ke udara saat warga berlari menjauhi bangunan. Ledakan kedua kemudian terdengar disertai bunyi alarm kendaraan. Polisian Ukraina menyatakan serangan drone ini menewaskan 2 petugas polisi dan melukai sedikitnya 20 orang. Sehari kemudian, rudal balistik Rusia menghantam Kiev, Ukraina dan menyebabkan 3 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Sementara 1 korban lain dilaporkan tewas di wilayah sekitar ibu kota. Serangan lainnya memicu kebakaran di gedung tempat tinggal 9 lantai, apartemen, gudang, fasilitas non-hunian, dan sebuah rumah sakit anak juga dilaporkan terdampak.
1: Modus pura-pura sewa kamar seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Ciputat, Tangerang Selatan. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita menukar kalung emas berat 10 gram milik pedagang kelontong dengan kalung emas palsu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, modus pura-pura sewa kamar seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Santai tapi pasti, pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat pada Senin. Tidak tanggung-tanggung, 3 unit televisi dicuri dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku melancarkan aksinya bersama seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai, Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Tepat di hari kemerdekaan, aksi pencurian spion mobil terjadi di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin dini hari, 17 Agustus. Pelakunya berboncengan sepeda motor. Salah satunya lalu turun dan dengan gesit menggasak 2 spion dari mobil yang terparkir di teras halaman depan

rumah. Kaget alarm mobil berbunyi, kedua pelaku langsung kabur tancap gas. Pemilik mobil sengaja memviralkan rekaman video CCTV pencurian ini, berharap bisa jadi efek jera bagi para pelaku. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita juga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Kini kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Remaja ini mengalami luka-luka di bagian tangan dan bahu setelah disayat oleh tetangganya sendiri menggunakan cutter pada Rabu malam. Kakak korban menyebut terduga pelaku yang juga masih remaja tiba-tiba menyayat adiknya sebanyak 3 kali di depan sebuah kios dekat rumah korban di Jalan Macini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Mereka berapa orang? Berapa orang itu?
2: Sendiri.
1: Sendiri ya? Sendiri ya? Sendiri jadi yang potong ini bersama lagi. Apa masalahnya?
2: Kurang tahu, Pak.
1: Kurang masalah pribadi apa?
2: Kurang tahu, Pak.
1: Kandang.
2: Iya, kurang
1: tahu. Untuk bersini, Pak.
0: Polisi yang menerima laporan langsung bertemu dengan keluarga korban dan mendatangi rumah terduga pelaku. Sayangnya, terduga pelaku sudah kabur dari rumahnya. Petugas dari Polrestabes Makassar masih mengejar terduga pelaku, sementara korban mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pelamonia. Seorang pelajar SMP jadi korban salah sasaran saat terjadi tawuran di Jalan Raya Muncul, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa lalu. Terkena sabetan senjata tajam, tangan pelajar 15 tahun ini nyaris putus. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh temannya. Kanit Reskrim Polsek Cisoka menyebut awalnya korban menyaksikan siaran langsung tawuran dua kelompok melalui media sosial. Korban kemudian ke lokasi untuk melihat secara langsung, namun justru menjadi korban.
3: Awalnya korban ini dia melihat informasi ini di live IG. Di live IG kemudian dia datang berniat untuk hanya menonton tawuran. Namun ketika dia akan kabur, mendadak kendaraan yang ditumpangi oleh dia mendadak mogok. Dia kemudian menjadi korban dari salah satu pihak sekolah yang tawuran tersebut.
0: Korban sudah menjalani operasi di RSU 3 Raksa Tangerang, sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku yang melukai korban. Di Madiun, Jawa Timur, seorang anak perempuan jadi korban saat melerai kedua orang tuanya yang cekcok. Warga desa Munggut, Kecamatan Wungu ini menderita luka tusukan dari pisau yang dipegang ayah tirinya. Ibu korban juga mengalami luka di perut akibat sabetan senjata tajam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Dr. Sudono, sementara pelaku melarikan diri.
4: Setelah mendapat laporan tersebut, kami berupaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Infonya adalah bahwa ada kejadian itu dimulai dari percekcokan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang kemudian ketika percekcokan mulai memuncak, kemudian si laki-laki mengeluarkan pisau yang tujuannya untuk menusuk si korban. Namun demikian, saat itu ada anaknya yang berusaha melerai, yang kemudian ternyata didorong jatuh, kemudian setelah jatuh ditusuk.
0: Sehari setelah kejadian, anggota URC Opsnal Satreskrim Polres Madiun menangkap pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau, telepon seluler, dan pakaian yang diduga digunakan saat kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu ada seorang pemuda yang juga diamankan warga setelah ketahuan memanjat masuk ke rumah warga di Koja, Jakarta Utara. Pelaku ini diduga dalam pengaruh obat keras.
1: Kejadian tak terduga menimpa peserta panjat pinang di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara saat ikut serta lomba 17 Agustus. Peserta yang sudah berhasil mencapai puncak tiang mendadak kehilangan keseimbangan saat mengambil hadiah. Ia pun tergelincir dan terjatuh. Warga pun seketika panik berteriak. Panitia bersama peserta lain dan warga setempat langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Dikonfirmasi pada Selasa, Kepala Desa Tanjung Selamat, Ika Trisnawati membenarkan peristiwa itu. Korban diketahui bernama Muhammad Abdi Maulana mengalami patah tulang lengan kanan. Saat ini ia telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Atas peristiwa itu, pihak pemerintah desa terus mendampingi korban dalam perawatan di rumah sakit sampai korban kembali pulih. Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Aksi tersebut sempat membuat pengendara lain khawatir. Petugas Polsek Jagakarsa pun langsung mengamankan terduga pelaku pada Rabu.
2: Jadi dia pengaruh dari minuman keras. Untuk sementara ini sampai sekarang belum ada yang melapor.
1: Sementara itu, terduga pelaku masih menjalani proses penyidikan untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Seorang pemuda berhasil diamankan setelah ketahuan memanjat pagar dan berusaha masuk ke rumah warga di Jalan Cikijang 4, Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Pemuda tersebut sempat diusir oleh pemilik rumah, namun ia kembali memanjat rumah warga lain dan aksinya akhirnya diketahui oleh ketua RT setempat. Diduga, pemuda tersebut beraksi dalam pengaruh obat keras.
3: Ada saya ketahuan. Saya tangkap, saya tanya tuh, saya interogasi, saya bawa ke rumah. Gak lama, saya bawa lagi ke pos RW untuk ditindaklanjuti.
4: Dari pengakuannya apa itu, Pak?
3: Pengakuannya, ya namanya anak itu ternyata pas diperiksa ada barang bukti obat-obatan seperti tramadol dan eksimer.
1: Kini, pemuda berserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi membongkar praktik home industry dari tembakau sintetis yang dijalankan di rumah Indekos di kawasan Jakarta Selatan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas 12 hektar di Kabupaten Nagan Raya Aceh. 30.000 batang ganja yang siap panen dimusnahkan oleh petugas.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran tembakau sintetis yang diracik dan diedarkan secara tersembunyi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus pertama diungkap pada 1 Agustus 2026 di kawasan Jalan MKV 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lokasi ini polisi menangkap pemuda berinisial Q berusia 23 tahun. Dari tangan Q, petugas menyita tempat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 101,28 gram. Polisi juga menemukan timbangan, plastik klip, lakban, dan telepon seluler. Dari pemeriksaan, polisi menduga Q memperoleh tembakau sintetis melalui media sosial Instagram. Transaksi dilakukan secara digital, sementara barang diambil dengan sistem tempel di lokasi yang telah ditentukan. Modus serupa juga terungkap dalam pengungkapan kedua pada 4 Agustus 2026. Polisi menggeledah sebuah rumah indekos di kawasan Jalan Matasan 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, petugas menangkap pemuda berinisial A berusia 24 tahun. Tak hanya menemukan tembakau sintetis siap edar, polisi juga menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk proses peracikan. Di antaranya adalah 3 botol liquid vape yang diduga mengandung bibit sintetis, timbangan elektrik, plastik klip kosong, alat peracikan, 2 botol berisi alkohol, dan tembakau murni. Tembakau sintetis ditemukan dalam sejumlah kemasan dengan total berat mencapai 386,1 gram. Polisi juga menemukan petunjuk dari telepon seluler milik A yang mengarah pada aktivitas pembelian bahan dan peredaran narkotika melalui media sosial. Dari dua pengungkapan ini, polisi menyita total 487,38 gram tembakau sintetis, 330 gram tembakau murni, 3 botol bibit sintetis, prekursor, timbangan digital, peralatan peracikan, dan perangkat komunikasi. Penyidik masih menyelidiki jaringan pemasok serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.
4: Telah didapatkan informasi bahwa para tersangka melakukan proses peracikan secara mandiri di kos yang berukuran terbatas dan diedarkan secara terselubung melalui akun media sosial dengan sasaran konsumen berusia muda. Dari hasil penggeledahan telah diamankan sejumlah barang bukti, yaitu tembakau sintetis dengan berat bruto 487,38 gram, tembakau murni 330 gram, 3 botol bibit sintetis, prekursor, timbangan digital, alat masak, perangkat komunikasi, dan barang bukti lainnya yang terkait dengan tindak.
5: Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas kurang lebih 12 hektar di Dusun Alue Jering, Desa Pelang Murande, Kecamatan Betong atau Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Pemusnahan digelar selama 2 hari, yaitu Sabtu 15 Agustus hingga Minggu 16 Agustus 2026. Sebanyak 35 personel gabungan diterjunkan untuk memusnahkan ladang ganja yang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut ini. Petugas menemukan sekitar 30 ribu batang pohon ganja yang sudah memasuki masa siap panen. Seluruh tanaman ganja yang ditemukan dimusnahkan oleh petugas di lokasi sebagai upaya BNN memutus peredaran narkotika dan memperkuat pemberantasan budidaya ganja di Aceh. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi maling alias pencuri ini sungguh terlalu, karena di Cirebon ada komplotan maling yang begitu tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara itu di Kota Tangerang, seorang pencuri juga terlalu, karena baru satu hari keluar dari penjara, dirinya tertangkap kembali karena mencuri.
6: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
7: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
6: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
8: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
6: Penyidik Polsek Jati Uwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pencurian truk terjadi di sebuah lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum beraksi, pelaku mengikat pintu rumah korban dengan tali rafia agar penghuni tak bisa keluar. Sementara itu terpergok warga saat akan mencuri dompet dan ponsel di bawah jok motor milik petani, ada seorang pria yang harus berurusan dengan hukum. Pelaku yang nyaris dihakimi warga ini pun dilaporkan ke polisi.
9: kula hak mboten dhewe pikiran nyolong.
10: Ora pikiran nyolong, bali lho bukae mbantek bukae jok.
9: Nggih. Nggih kula salah.
10: Jokmu dibukae iki lho.
6: Pria ini terpergok warga saat diduga akan mencuri barang berharga di bawah jok sepeda motor petani yang terparkir di pinggir sawah di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Pelaku yang belakangan diketahui berasal dari Sidoarjo ini bahkan nyaris dihakimi warga karena sempat membantah akan mencuri. Pelaku dibawa ke kantor desa dan dilaporkan ke polisi.
11: Dari warga kami ada indikasi orang-orang yang mau mencuri barang yang ada di jok. Ternyata tertangkap oleh warga, akhirnya dibawa di kantor desa. Terus kita meneruskan ke pihak Polsek Paron. Akhirnya Polsek Paron datang, terus diintrogasi di kantor desa. Ternyata dia ada indikasi pencurian.
6: Dari hasil pemeriksaan sementara, pria ini pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah. Ia juga pernah mencuri dompet dan ponsel di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan polisi. Pencurian sebuah truk di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi 12 Agustus lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi sebuah lapak limbah menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang masuk ke bangunan lapak, sementara lainnya bertugas mengawasi keadaan. Pintu truk yang tidak terkunci membuat 2 pelaku dengan mudah melepas rem tangan dan mendorong truk keluar bangunan. Setelah berhasil menyalakan mesin truk, pelaku kabur dengan kendaraan curian. Pemilik truk menyebut ia mengetahui aksi pencurian ini. Namun, karena pintu rumah diikat tali oleh pelaku, ia tidak bisa keluar.
12: Saat kejadian, saya lagi tidur, Mas. Di mes, kebetulan kan ada mesnya gitu kan, di sini. Nah, udah saya terbangun itu ada suara mobil gitu, maksudnya. Saya kaget gitu kan. Lah, kok mobil dibawa siapa gitu kan? Saya tanya sama bini saya, mobil dibawa siapa gitu kan? Saya juga sambil bingung loh, kayak mimpi gimana sih? Asal berulang, mobil dibawa siapa? Kata saya gitu kan. Saya lihat kunci mobil masih ada gitu kan. Setelah saya mau keluar tuh, pintu saya kayak yang diiket gitu. Asal berulang, nggak bisa dibuka gitu. Setelah itu, saya keluar, mobil udah keadaan jauh. Udah di ujung jembatan, arah mau belok ke jalan raya.
6: Akibat pencurian, korban mengalami kerugian Rp480 juta dan telah melapor ke Polsek Balaraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transaksi nasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Polisi pun menetapkan 2 orang tersangka yang salah satunya merupakan warga negara asing. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar disita oleh petugas.
6: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Biro Penyelidik Federal FBI Amerika dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari FBI dan PPATK terkait kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan IK Power Tools dari Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal Cina sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian mencapai $350.325 Amerika Serikat. Dari proses penyidikan

0: CW di Cina.
1: Pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai 350.325 US dollar.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu hasil penyelidikan dan penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 5 wilayah, masing-masing Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026. 15 tersangka ditangkap, masing-masing produsen, distributor, kurir hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar beserta 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu serta alat cetaknya disita petugas gabungan. Penangkapan ini melindungi negara hingga 1 triliun rupiah.
2: Jaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Dijen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka.
0: Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara mencapai 40 miliar rupiah. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung, tetapi juga melalui loka pasar atau marketplace.
3: Dan kita bisa melihat sebagian dari kegiatan yang dilakukan ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah.
0: Pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk memastikan pembelian materai yang digunakan melalui jalur yang resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dibunuh tetangganya sendiri diduga karena perselisihan batas tanah. Informasinya usai jeda.

0: Hilang terseret ombak, wisatawan asal Jakarta ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban terseret ombak saat mandi di tepi pantai bersama dengan teman-temannya. Sementara itu, ada seorang lansia asal Sleman, Yogyakarta yang ditemukan tewas di tengah hutan. Sebelumnya, lansia ini dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu.
1: Hilang selama 3 hari, Ahmad Nadif, warga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa di pantai selatan Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu petang. Tim SAR gabungan Pos Basarnas Sukabumi yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan sejauh 1 mil laut dari korban, dikabarkan terseret arus.
2: Dari kita kenalin dari pakaian, baju, celana, kalau untuk muka memang udah nggak bisa dikenalin karena udah bengkak. Alhamdulillah dari pakaian itu.
1: Sebelumnya korban datang ke Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi bersama rombongan pada Senin 17 Agustus. Korban yang bermain dan berenang di tepi pantai dihantam ombak besar dan terseret ke tengah. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa pulang oleh keluarga ke Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Personel SAR gabungan berhasil menemukan jasad Guman, lansia warga Turi, Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang. Korban ditemukan

0: ditemukan di tengah hutan setelah dilaporkan menghilang sejak 5 hari lalu. Ia ditemukan di tengah hutan Patuk Sleman berjarak sekitar 250 meter dari lokasi hilang. Medan yang terjal dan rimbun membuat proses pencarian dan evakuasi korban terkendala. Tim SAR gabungan terpaksa menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Jasad korban baru berhasil dikeluarkan dari dalam hutan pada Rabu malam dan langsung diserahkan ke keluarga.
1: Setelah pencarian kurang lebih di pukul 15.30, korban berhasil ditemukan. Kondisi korban meninggal dunia. Untuk selanjutnya, untuk posisi korban adalah 250 meter dari LKP ke arah timur laut.
0: Sebelum menghilang, korban diketahui pergi meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menangkap sopir truk karena melindas kernetnya yang sedang tidur di bawah kolong truk. Sebelumnya jasad korban ditemukan di pinggir jalan Linta Sumatera, Kota Bandar Lampung. Sementara itu, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga negara asing asal Cina yang terjatuh saat melakukan pendakian di jalur trekking menuju puncak Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
3: Warga di sekitar Jalan Lintas Sumatera, Jalin Sum Soekarno-Hatta, Kecamatan Labuhan Batu, Bandar Lampung, dihebohkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas tergeletak di pinggir jalan Selasa pagi 18 Agustus. Pria itu awalnya dikira sedang tertidur di pinggir jalan. Warga sempat mencoba membangunkan, namun korban ternyata sudah tidak bernyawa. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap sopir truk berinisial MAS, warga kota Cilegon, Provinsi Banten. Pria berusia 35 tahun tersebut diduga telah melindas korban yang merupakan kernet truknya saat sedang tidur di kolong truk yang dikemudikan MAS. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Alfira Yunita mengatakan, saat kejadian sang sopir tertidur dalam truknya saat sedang mengantre solar di SPBU sekitar lokasi kejadian. Sopir lalu dibangunkan oleh petugas SPBU untuk memajukan kendaraannya. Namun sang sopir tidak mengetahui kernetnya sedang tertidur di bawah belakang kiri truk hingga akhirnya terlindas. Saat ini MAS bersama truknya masih diperiksa di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut. Tergelincir saat berfoto, seorang warga negara asing asal China terjatuh saat melakukan pendakian di jalur trekking menuju puncak Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Korban diketahui bernama Zhou Taowu atau Joton. Korban berhasil evakuasi tim SAR gabungan dan langsung dilarikan ke kantor kesehatan Pelabuhan Labuan Bajo menuju Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman mengimbau seluruh wisatawan dan masyarakat melakukan aktivitas pendakian maupun wisata alam untuk selalu memperhatikan kondisi medan, menjaga keselamatan diri, dan mengikuti arahan petugas di lokasi wisata. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dibunuh tetangganya sendiri, diduga karena perselisihan batas tanah. Sementara itu, ada seorang wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup di tengah jalan dan masih mengenakan helm. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Nasib tragis menimpa TH alias Kidanu, warga Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu siang. Pria ini meregang nyawa ditebas golok oleh tetangganya sendiri berinisial E alias Ayi. Korban tewas di kebun singkong dengan luka parah pada bagian leher. Pembunuhan diawali dari perkelahian ayah pelaku dengan korban yang dipicu akibat salah faham batas tanah. Tak terima ayahnya dipukul korban, pelaku kemudian menganiaya korban menggunakan golok. Saat ini pelaku sudah diamankan bersama barang bukti golok. Jasad korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Sartika ASI untuk proses autopsi.
1: Ya, secara pasti saya belum mengetahui informasi awal adanya permasalahan tentang tanah lah, perbatasan tanah gitu.
2: Ya,
1: itu aja sih. Mungkin sementara karena nunggu mungkin ada beberapa saksi yang nanti dimasukkan dalam pemeriksaan, dan termasuk kalau pelaku sih dari bawa ke Polres.
0: Warga di Jalan Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Kerambasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, digemparkan dengan penemuan seorang perempuan dalam kondisi bersimbah darah Rabu dini hari. Korban tewas diduga menjadi korban begal saat dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Korban ADP ditemukan warga dalam posisi tertelungkup di tengah jalan dan masih mengenakan helm dengan luka parah pada bagian kepala. Di sekitar lokasi, sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban tidak ditemukan. Sementara itu, ayah korban mengungkapkan bahwa putrinya sempat pulang setelah bekerja. Namun sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, korban kembali keluar rumah setelah mendapat panggilan dari tempat kerjanya di sebuah restoran ramen.
3: Setengah sembilan.
4: Kurang lah.
3: Kurang segitu deh. Pamitnya seperti apa, Pak? Hah? Pamit dengan Bapak semalam seperti apa?
4: Ya, pamit. Itu kan udah ngomong. Mau kemana? Kayak, mau gini, Pak, ramen. Kamu siapa? Nah, kamera-kamera nih. Ada pembersihan, kita ada bambu. Dan pulang ya pulang. Kalau selesai pulang, ternyata udah tidak gini.
0: Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya berhasil meringkus satu dari dua orang pelaku yang menewaskan korban.
5: Hasil di TKP dan hasil olah TKP, itu saat ini korban sudah dilakukan otopsi dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Namun dengan gerak cepat dari tim Polrestabes Palembang, Satreskrim, berhasil mengungkap satu pelaku yang saat ini sudah diamankan. Adapun dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja, dan akhirnya korban terjatuh, tersungkur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
0: Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ratusan orang tua korban menghadiri sidang perdana kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresia. Simak informasinya usai jeda.

kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pengadilan Negeri Yogyakarta menggelar sidang perdana dari kasus ini dengan dihadiri oleh ratusan orang tua korban pada Selasa siang.

0: Pengadilan Negeri Yogyakarta menggelar sidang perdana kasus penganiayaan anak daycare Little Aresa Selasa siang di ruang sidang Nusantara. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini digelar terbuka dengan dihadiri ratusan orang tua korban. Sidang digelar dengan 13 terdakwa yang ditetapkan sebagai tersangka gelombang pertama oleh penyidik Polresta Yogyakarta. 13 terdakwa yakni 11 pengasuh, seorang kepala sekolah, dan seorang kepala yayasan. 13 terdakwa ini disidangkan dengan 3 berkas berbeda. 11 pengasuh disidangkan dengan 1 berkas perkara, sementara kepala sekolah dan pemilik yayasan disidangkan dengan masing-masing 1 berkas.
1: Dan kombinasi ya, kumulatif dan alternatif. Fakta dari kasus musuhnya memang mereka ini pada saat di daycare Little Aresa melakukan tindakan pengikatan, membiarkan anak-anak yang masih bayi itu di lantai, kemudian ditempatkan di ruangan yang gelap, kemudian ruangannya ya seperti kita ketahui kan, kalau 3x4 kan seharusnya ya hanya untuk 4-5 orang, tapi di situ 17 orang, jadi bersesak-sesakan tanpa adanya ventilasi dan AC.
0: Pasca mendengarkan pembacaan dakwaan, orang tua korban mengecam apa yang dilakukan para terdakwa. Terlebih di dalam dakwaan dibacakan penganiayaan apa saja yang dilakukan para terdakwa kepada anak mereka. Para orang tua korban juga terus berharap kepada pemerintah untuk memberikan perhatian atas kasus ini dan berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat berisikan 5 poin diantaranya pemberian restitusi untuk korban, pendampingan dan pemulihan psikologis anak, pemberian sanksi berat kepada para pelaku, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penyelidikan lebih lanjut terkait keterlibatan pengurus di dalam struktur organisasi Little Aresa.
2: Bahwa kami selalu...

0: orang tua korban sudah berupaya menjalin atensi dari berbagai pihak, termasuk Komisi 8 kemarin ya, sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sudah berproses ke Komisi 3, namun belum ada respon sampai hari ini. Dan per hari ini kami juga akan berkomunikasi dan menyurati langsung Presiden Prabowo seperti itu. Adapun beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Presiden Prabowo, ada 5 poin ya, hal itu sangat mengiris hati kami selaku orang tua, karena ini betul-betul tidak manusiawi.
1: Hingga kini polisi telah menetapkan 32 orang sebagai tersangka. 20 orang ditahan, sementara 2 orang tidak ditahan dengan alasan memiliki bayi dan seorang lagi sedang hamil. 32 tersangka ini dibagi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama merupakan penetapan tersangka berjumlah 13 orang. Berikutnya gelombang kedua, penetapan 14 tersangka, sementara gelombang terakhir penetapan tersangka pada 5 orang. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Keberadaan tempat penitipan anak adalah sebuah kebutuhan yang memang harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peta jalan ekonomi keperawatan 2025 hingga 2045 yang menjamin peran perempuan dan perlindungan anak di ranah ekonomi. Namun sayangnya, payung hukum untuk pengakuan terhadap kerja-kerja keperawatan belumlah ada, termasuk regulasi perlindungan dan standarisasi tempat penitipan anak. Selengkapnya, kami hadirkan dalam Inside Crime.
3: Menjadi orang tua adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah selesai, sehingga butuh dukungan yang sehat dari lingkungan sosial. Dukungan sosial ini juga dirasa sangat penting, terutama bagi perempuan pekerja yang juga andil dalam sebuah konsep ekonomi. Menurut ahli hukum pidana perempuan dan anak Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Wianto Ediono, kebutuhan akan adanya daycare atau tempat penitipan anak di era sekarang menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama jika kedua orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengadaan daycare dan standarisasinya harus menjadi tanggung jawab negara, karena sudah menjadi bagian dari apa yang disebut ekonomi keperawatan.
4: Bahwa daycare itu nggak hanya menjadi tanggung jawab ataupun menjadi beban keluarga yang kemudian diambil oleh swasta gitu ya, tapi harus ada tanggung jawab pemberi kerja, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab penyelenggara daycare. 4 aspek ini harus menjadi perhatian, karena kalau tidak kita hanya membicarakan kasus per kasus tanpa membangun satu sistem ekonomi perawatan yang lebih baik buat anak dan juga mensejahterakan keluarga, dan dengan melibatkan peran-peran yang harusnya terlibat.
3: Sri Wianti menjelaskan, perempuan pekerja juga harus mendapat perhatian dari pemerintah karena turut menjadi roda penggerak ekonomi. Dukungan yang mendesak yang harus segera diwujudkan adalah adanya standarisasi tempat penitipan anak serta regulasi. Dengan cara ini, bisa mendorong perempuan pekerja usia produktif bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Saya berkunjung ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Kota Yogyakarta yang selama belasan tahun beroperasi di kota pelajar ini. Retno Pujihastuti, seorang praktisi pendidikan anak usia dini sekaligus kepala sekolah di daycare ini, mengatakan bahwa peristiwa di daycare Little Arisa sedikit banyak berpengaruh kepada kepercayaan orang tua terhadap tempat-tempat penitipan anak. Meski demikian, Retno menegaskan masih banyak daycare yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola bisnisnya.
5: Halo. Halo. Ini ada Miss baru, Miss temennya Miss Eno, namanya
6: Miss baru,
5: Miss Irin. Saya halo ke Miss Irin.
7: Halo, Miss Irin.
5: Halo.
6: Ah, enak sekali nih, kayaknya lagi makan apa?
7: Wah. Makan.
5: Daging.
6: Yang makannya habis siapa? Habis semua ya? Habis ya? Wih, habis
7: semuanya.
6: Semuanya habis, Bino.
5: Iya. Ini sedang makan setelah mandi sore biasanya. Jadi mamnya itu ada jam 11 sebelum bobo, terus nanti sudah bangun tidur itu, sudah bangun, mandi, mam.
6: Ini ruangan kelasnya juga sebenarnya, jadi Mbak, ruangan di sini.
5: Ini kan? Ruangan untuk daycare juga untuk kalau siang. Juga. Iya.
6: Hai. Seger banget ya udah mandi. Miss belum mandi. Bau ya? agak minder saya sama anak kecil. Tapi idealnya dalam daycare ini dipegang satu balita.
5: Full day atau daycare gitu ya. Jadi kalau misalnya habis kelas itu kan dia akan meneruskan kegiatan ada ma'am siang, bobo, mandi dan sebagainya. Ya kalau itu memang kalau seharusnya memang ada kuota ya Mbak Irin. Jadi dia harus ada pemetaan atau perkiraan itu sebaiknya rasionya pengasuhnya berapa, gurunya berapa, terus muridnya berapa.
6: Kalau di sini ada masing-masing berapa sih?
5: Kalau kita soalnya proporsional karena usianya kan beda-beda ini. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi harus proporsional rasionya. Semakin kecil ya tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalau usianya sudah 4 tahun itu mungkin 4 orang bisa dihandle oleh satu pengasuh atau satu pengasuh atau satu pendamping. Jangan sampai terlalu banyak juga anaknya karena kan kembali lagi setiap anak yang dititipkan di sini atau anak yang kita dampingi di sini itu kan harus mendapatkan pengawasan, perhatian, perawatan yang baik ya. Jadi kalau dia terlalu banyak jumlah anaknya nanti malah tidak terhandle semua, itu malah jadi ya begitu, jadi nggak bagus ya.
6: Lalu peristiwa kemarin yang terjadi daycare yang kita sudah tahu ini jadi isu nasional, berpengaruh?
5: Mungkin berpengaruh secara langsung dalam arti begini, jelas itu mungkin tidak hanya dialami mungkin semua sekolah di apa Kota Jogja ya, artinya ada kepercayaan orang tua yang menjadi diuji di situ.
3: Retno menjelaskan pekerja di daycare harus merasa senang karena berhadapan dengan anak-anak tentu butuh kestabilan emosi. Lingkungan kerja yang sehat membuat para pekerja di daycare merasa nyaman, sehingga menjalani keseharian dengan anak-anak yang dititipkan pun akan dilakukan dengan perasaan bahagia.
6: Ini bisnis berdasarkan trust berarti?
5: Ya kalau dibilang bisnis, bukan bisnis murni dalam arti yang komersil ya, tapi ini memang trust lah.
6: Landasannya adalah trust. Landasannya memang trust. Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian.
5: Iya, semoga begitu ya. Semoga nanti semuanya baik-baik saja. Terus apa, semua anak-anak juga bisa mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu adalah momen-momen seharusnya hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terpenuhi.
3: Seperti sebuah pepatah lama, it takes a village to raise a child. Atau butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya tidak hanya menuntut peran keluarga dalam merawat dan mendidik seorang anak, tapi juga komunitas yang diharapkan bisa turut membentuk karakter anak tersebut. Menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak adalah kewajiban bersama, dan tugas negara adalah menjamin ruang aman tersebut. Karena pada akhirnya, anak-anak inilah yang akan meneruskan masa depan bangsa. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berhasil membongkar penipuan arisan online dengan total transaksi senilai 71 miliar rupiah. Informasinya usai jeda.
8: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berhasil membongkar penipuan arisan online dengan total transaksi senilai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka menggunakan jasa endorse public figure untuk mengelabui para korban. JNK, wanita asal Bali, ditetapkan sebagai tersangka dari kasus penipuan arisan online fiktif dengan nilai transaksi mencapai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka mempromosikan arisan di media sosial dengan iming-iming keuntungan 10%. Korban yang tergiur kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp, dan di sana tersangka memasukkan nama-nama anggota lain seolah-olah arisan sudah terisi penuh. Tercatat ada 140 korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Uang miliaran rupiah milik ratusan korban hilang tak kembali.
1: Pelaksanaannya, tersangka JNK selaku owner memiliki kewenangan menentukan waktu dan besaran keuntungan pada program arisan serta mengendalikan kegiatan arisan dengan dibantu oleh 3 orang admin yang bertugas melakukan verifikasi data, promosi, menjaga grup WhatsApp, dan mengingatkan pembayaran para member. Untuk menjaga kepercayaan member dan membuat seolah-olah seluruh slot arisan terisi oleh member yang nyata, terdapat nama member UO yang digunakan untuk mengisi slot kosong atau fiktif. Berdasarkan keterangan tersangka, transaksi atas nama tersebut dilakukan menggunakan dana milik tersangka JNK sendiri, sehingga nama tersebut terlihat sebagai member yang aktif. Dengan pola tersebut, tersangka JNK membangun kepercayaan calon member melalui promosi media sosial, pencantuman klaim legalitas dan keamanan, penawaran program dengan keuntungan serta tampilan keanggotaan arisan yang seolah-olah berjalan secara normal, sehingga member bersedia mengikuti program arisan online dan melakukan pembayaran sesuai dengan program yang dipilih.
0: Fenomena pesatnya pinjaman online atau pinjol di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan literasi keuangan yang cenderung rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal ini memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya bisa juga mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

0: Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128% dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
0: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan, dikatakan itu masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
0: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka, masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu temannya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak
4: tak silap itu.
3: Iya, kan, oh, yeah. Jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu,
4: ya, itu, Mas Dagingnya ini, ya.
3: Kakak saya bilang ke istrinya, katanya, Ma, iki sopi peleterku ini dipinjam sama temanku.
0: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri membongkar kasus pengantin pesanan warga negara Tiongkok. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Sedikitnya 800 aduan tindakan kriminal terhadap pekerja media telah diterima Dewan Pers dalam kurun waktu 7 bulan selama 2026. Dari jumlah tersebut, 400 laporan sudah terselesaikan dan sisa laporan masih dalam proses penanganan. Dewan Pers juga memonitor sedikitnya 11 kasus dugaan tindakan kriminal yang dialami oleh pekerja media. Mulai dari teror terhadap media, kekerasan fisik, serangan digital, gugatan perdata hingga dugaan penculikan jurnalis. Selain itu, Dewan Pers juga menegaskan tantangan dunia pers saat ini tidak hanya menyangkut kebebasan pers, namun juga keberlanjutan ekonomi media, profesionalisme jurnalistik, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
1: Angka ini jauh melonjak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dua tahun yang lalu, 2024, dalam kurun waktu satu tahun itu jumlah aduan yang masuk sebanyak 600 kasus. Nah, kemudian di tahun 2025 itu naik menjadi 1.280, artinya lebih dari 100% kenaikan kasus ketimbang di tahun 2024. Saat ini 2026 hingga Juli selama 7 bulan itu sudah ada 800 kasus yang masuk. Nah, kalau kita asumsikan sama saja pada saat 6 bulan terakhir, 6 bulan ke depan, artinya sekitar hampir 1.500 atau 1.600-an yang akan masuk jumlah pengaduan yang ada. Ini artinya trennya sangat sangat tajam dan peningkatannya.
0: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri merilis kasus pengantin pesanan. Modusnya adalah menjanjikan korban kehidupan yang lebih baik setelah menikah dengan warga negara Tiongkok.
2: Beberapa hal atau beberapa kasus yang tadi disampaikan telah selesai.
0: Dinikahi secara legal di Guangzhou, Tiongkok, korban diberikan uang tunai 25 juta rupiah di awal pernikahan dan dijanjikan 10 juta rupiah setiap bulannya. Namun kenyataannya korban justru tidak mendapatkan uang bulanan dan malah diperlakukan seperti asisten rumah tangga serta mendapatkan KDRT dari sang suami. Dalam penyidikan, polisi pun menyita 8 paspor asli WNI, 8 fotokopi dokumen identitas, 4 telepon seluler, 3 kartu ATM dan 2 buku tabungan, serta 1 buku nikah palsu. Perkara ini menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 600 juta rupiah.
2: Siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya, semua perkara ini.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan Utan Kayu Matraman Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat penjara sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
2: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai 3. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat, namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengguna KRL komuter lain jalur Bogor-Jakarta pagi ini harus berdesak-desakan dan telat masuk kantor karena perjalanan kereta yang terhambat. Penyebab hambatan adalah adanya orang yang tertabrak kereta di perlintasan Tebet.

0: Selain di Tebet, sebelumnya pada Rabu malam di Bekasi, seorang pejalan kaki juga tertabrak kereta.
1: Jalur kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta dan sebaliknya terganggu usai seorang pejalan kaki tertabrak kereta di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dari keterangan warga, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar perlintasan rel yang dijaga oleh warga. Warga mengaku tidak mengetahui pasti korban tiba-tiba berada di rel kereta hingga akhirnya tertabrak. Belakangan, korban diketahui lansia yang merupakan warga sekitar yang diduga memiliki riwayat pikun. Sementara, perjalanan kereta komuter lain relasi Jakarta-Bogor berangsur pulih usai jenazah korban dievakuasi dari lokasi.
2: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
3: Dia loncat sendiri atau gimana?
2: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya, jagain kereta juga.
1: Tak hanya di Jakarta, di Bekasi, sebelumnya yakni pada Rabu malam juga terjadi seorang pejalan kaki tertabrak kereta. Warga sekitar menuturkan korban berjenis kelamin pria, namun belum diketahui pasti identitasnya. Korban diduga melamun saat menyeberang rel kereta api dan tidak sadar saat kereta akan melintas. Untuk proses identifikasi, polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi dan membawa barang berharga korban berupa ponsel. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 2 bulan menghilang, 3 pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area. Sementara itu polisi menangkap 2 maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta. Informasi ini akan sekaligus menutup lacak kriminal edisi hari ini. Pastikan Anda selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
4: Kamera CCTV merekam saat 2 maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita sejumlah kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat 2 pelaku spesialis bongkar rubah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas Polsek Medan Area meringkus 1 dari 2 terduga pelaku pada Sabtu. JM alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabadikan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap 4 tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, 4 pelaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur. 4 tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket Desa Gomukmas, Jember, Jawa Timur pada Selasa lalu. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespon laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpukan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian setiap kali musim kemarau tiba. Dari tahun ke tahun, persoalan ini terus berulang dengan dampak yang tidak hanya merusak hutan dan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutla jika dibandingkan dengan El Nino 2015 dan 2023? Sesaat lagi kita akan bahas. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Bantuan bagi warga terdampak gempa bumi Flores di Pulau Palu E, Kabupaten Sika yang masih terisolasi gagal dilakukan. Angin kencang yang mengakibatkan helikopter pengangkut bantuan tidak bisa melakukan penurunan logistik melalui udara. Di lokasi lain, kebakaran hutan kembali melanda wilayah Jawa Timur. Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo, lereng Gunung Arjuno, Mojokerto. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10% hingga 15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Wapres datang untuk memantau langsung kondisi warga terdampak gempa Flores serta memastikan penanganan pasca bencana berjalan baik. Wapres Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di halaman SDK Wairklau, Kabupaten Sika bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wapres membagikan bantuan mie instan, buku tulis, dan permainan anak-anak. Wapres Gibran juga berbincang dengan warga terkait dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Wapres Gibran meninjau langsung Pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, dan gereja yang terdampak gempa Flores pada Sabtu lalu. Rencananya selama di NTT, Wapres Gibran akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana dan fasilitas layanan dasar di Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Lalu seperti apa kondisi NTT pasca gempa? Kita tergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Irin, informasinya ada gempa susulan yang cukup besar dari malam hingga pagi tadi. Ini bagaimana titik yang bisa Anda gambarkan, sejauh mana upaya sejauh ini di sana?
1: Ya, selamat sore Heranov. Ketika Anda berbicara atau mengatakan bahwa ada gempa susulan yang cukup besar terjadi dari malam hingga tadi, baru saja kurang dari satu menit yang lalu sebelum live ini berlangsung, ada gempa dan makanya saya duduk Heranov karena saya takut sebenarnya, tapi ditenangkan oleh ibu-ibu dari BPBD ya Bu ya, dari BPBD yang saat ini sedang bekerja untuk melakukan pendataan. Dan ibu-ibu tadi ini Heranov, nah ini dan bapak-bapak ini yang menenangkan saya untuk tetap tenang, padahal saya panik Heranov gara-gara gempanya tadi cukup kencang, Bu. Kira-kira gempanya tadi kencangnya kurang lebih dari 1 menit ya, Bu?
2: Ya,
1: sekitar itu ya. Sekitar itu, makanya saya duduk heran. Nah, ibu-ibu ini, meskipun dalam kondisi gempa yang tadi cukup kencang, barusan ini kan, 5,4 ya, Bu. 5,4 dan dari peringatannya baru saja bunyi, baru saja memberi peringatan, padahal gempanya sudah terjadi, skalanya 5,4 magnitude. Nah, itu makanya kita ngerasain cukup kencang. 5,4 magnitude dan ibu-ibu ya tetap berada di sini. Jadi saya tidak panik, ibu. Ibu ada di sini tetap tenang melakukan pendataan. Kenapa tenang? Karena
2: jadi kita sudah terbiasa dengan gempa seperti itu, jadi sudah tidak terlalu
1: khawatir. Ibu maaf, nama ibu siapa Bu?
2: Ibu Dia.
1: Ibu Dia, nah sudah terbiasa. Jadi memang kalau kita dalam kondisi gempa itu harus, kalau kita bisa menggunakan bahasa, membiasakan diri supaya tidak panik ya Bu ya?
2: Iya.
1: Supaya tidak panik dan tetap meneruskan pekerjaannya, mendata, melakukan pendataan. Saya akan tunjukkan bagaimana ibu-ibu di sini melakukan pendataan. Saya putar dulu kamera saya, iya. Herama. Nah ini proses pendataan, ini ya Bu ya, pendataannya, catatannya. Ini dari setiap kecamatan ya Bu ya, setiap kecamatan, setiap desa ada masuk ke sini karena ini pusatnya. Terima kasih Bu, karena di sini pusatnya Heranov dan saya akan tunjukkan kepada Anda seberapa besar tadi gempa yang kita alami. 5,4 magnitude pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dan berada di Flores Region. Nah, bunyi lagi Heranov, bunyi dan ini parameternya berada di titiknya, berada di 36 km timur laut Puteng Manggarai, karena memang di daerah tersebut gempa-gempa susulan yang cukup besar menjadi salah satu epicentrum atau pusatnya. Nah ini kalau Anda bisa lihat nih wilayah-wilayah lokasi gempanya, yang di bintang ini adalah pusat gempanya tadi yang baru saja terjadi, dan memang kalau kita tidak terbiasa atau panik itu akan membahayakan diri sendiri karena kita akan lari keluar kan, dan dengan tidak berhati-hati. Nah disinilah kondisi posko BPBD sendiri seperti ini, banyak sekali bantuan-bantuan dan baru saja bantuan-bantuan ini sudah dikirimkan ke salah satunya ke Desa Andona. Di Desa Andona sendiri bantuan-bantuan dikirimkan berupa bahan pokok, makanan dan juga terpal serta tenda. Seperti ini bantuan-bantuan yang siap dipaketkan untuk dikirimkan Heranov, dan saya akan putar lagi kamera saya. Nah di posko ini juga setiap kecamatan itu bisa mengambil bantuannya secara mandiri, tapi diwakilin dari kecamatannya masing-masing sama kodurnya, dan kemudian akan diserahkan ke masing-masing desa. Tadi saya berbicara dengan sekretaris camat Dona bernama Pak Frans, yang mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan dari desanya, mereka memiliki 12 desa. Kecamatan Dona itu memiliki 12 desa dengan 20 lahan dan hampir 15.000 jiwa terdampak gempa. Ada 3 wilayah yang harus ditempuh melalui jalur laut karena jalur daratnya mereka putus total, seperti Herana, sehingga harus ditempuh dengan menggunakan kapal cepat selama 2 jam, hampir 2 jam. Dan itu membuat mereka mengatakan itu tantangan sendiri, dan sampai sekarang mereka masih mencoba mengirimkan bantuan ke 3 wilayah tersebut. Karena memang tidak ada pelabuhan dari ketiga wilayah tersebut yang dinaungi oleh Kecamatan Dona, dan yang paling urgent yang mereka inginkan adalah sebenarnya obat-obatan. Obat-obatan dan kemudian juga perlengkapan bayi dan juga tenaga medis, meskipun mereka mengatakan bahwa kebutuhan pokoknya pelan-pelan sudah dipenuhi, tapi mereka sangat membutuhkan obat-obatan. Dan sayangnya di posko di Kabupaten Ende ini tidak ada perwakilan dari Dinas Kesehatan yang bisa diberikan laporan bahwa kebutuhan-kebutuhan obat masih dibutuhkan oleh warga. Jadi sebenarnya ada baiknya ya, ini juga kritik buat pemerintah, seperti Pak Thomas kan, buat pemerintah. Setidaknya dalam satu posko ini seharusnya semua dinas-dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, seperti itu. Tidak terpisah-pisah lah, karena warga desa atau warga yang terdampak ketika mengambil bahan bantuan, mereka tidak perlu jauh-jauh juga harus ke tempat yang jauh atau ke tempat yang lain, dan satu posko terpadu melaporkan kebutuhan-kebutuhan yang termasuk obat-obatan, karena obat-obatan itu yang sangat dibutuhkan oleh warga. Itu yang mereka harapkan, karena obat-obatan mereka dan alat medis mereka itu semakin menipis. Dan juga kalau saya lihat Heranov, alur bantuan ini dari Jakarta kemudian dibawa ke Maumere, dari Maumere kemudian dibawa ke masing-masing, disalurkan ke masing-masing kabupaten, itu lancar. Tapi yang harus jadi catatan kemudian, kenapa masih banyak desa-desa atau wilayah-wilayah yang tidak terdistribusi bantuan, meskipun juga alasannya atau ada tantangannya adalah jalur-jalur seperti yang tadi saya bilang, di desa Dona itu ada jalur-jalur yang terputus. Tapi setidaknya pendataan, karena dari pihak BPBD sendiri di sini, seperti yang tadi saya lihat, mereka masih mencatat secara manual. Nah, pendataan-pendataan yang dari tiap-tiap kecamatan itu juga masih sangat kurang, karena masing-masing warga atau masing-masing kepala desa belum bisa memberikan data yang valid atau data yang benar mengenai kebutuhan-kebutuhan warga. Jadi masih semuanya masih perkiraan-perkiraan saja. Nah, usaha-usaha untuk melakukan pembukaan jalan atau jalan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari pertama, seperti yang tadi kita saya pagi tadi melewati jalur Trans Flores. Kalau di layar Anda bisa terlihat, Herano, di jalur Trans Flores ini adalah jantung utama transportasi yang menghubungkan seluruh kabupaten di Flores ini. Ada dari mulai dari Larantuka, kemudian Manggarai, ND tempat sekarang berada, kemudian Kengada, juga Tenage Keo, dan juga sampai ke Labuan Bajo. Dari ND sampai ke Labuan Bajo itu perkiraan jalurnya ada sekitar lebih dari 400 km. Dan dari 400 km itu banyak sekali titik-titik longsor. Yang tadi kami diberitahu adalah ada sekitar 10 titik longsor. Itu belum sampai di Labuan Bajo titik longsornya. Itu masih di sekitaran jalur trans antara Trans Flores antara ND dan juga Nage Keo, ada 10 titik longsor. Dan juga alat-alat berat juga yang sudah didistribusikan itu membantu untuk menyingkirkan material-material longsor. Selain juga jalur yang longsor, cuaca juga menjadi tantangan. Proses evakuasi warga juga yang terjadi, tadi saya sudah mendapatkan informasi, agak sedikit terhambat atau terkendala karena cuaca yang cukup ekstrim, cuaca yang buruk seperti itu, jarak pandang yang pendek dan juga angin kencang, sehingga memang helikopter yang ditugaskan untuk mengevakuasi warga yang sakit itu tidak bisa mendarat, tidak bisa landing seperti itu. Dan tadi juga karena gempa yang sering terjadi, saya dapat informasi, tapi ini harus diverifikasi lagi, kemudian masih kami mencari informasinya, ada sekitar 90 warga di Palue itu meminta untuk segera dievakuasi dari pulaunya atau dari wilayahnya karena gempa yang mereka rasakan masih cukup kencang. Dan itu di wilayah Palue. Palue adalah wilayah yang sangat terdampak, semua terdampak Heranov, tapi mereka salah satu wilayah yang dekat dengan epicentrum gempa, sehingga gempa pun kencangnya di sini saya merasakan kencang, apalagi di daerah Palue sendiri. Jadi mereka meminta untuk segera dievakuasi dan juga supaya mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang bisa kata saya selama berada di NB ini adalah proses distribusi yang memang sangat kalau bisa kita bilang lambat, tidak lambat, tapi terhambat dengan proses satu birokrasi dan juga proses pendistribusian logistik karena kendalanya adalah jalur-jalur yang putus itu. Nah, ini jadi catatan juga Heranov adalah terlalu banyaknya kepentingan-kepentingan ini kritik yang harus kita sampaikan ya. Helikopter atau transportasi-transportasi yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan evakuasi medis untuk warga, seperti itu warga yang terdampak, tapi seringnya dipakai untuk mengangkut orang-orang yang sebenarnya belum memiliki kepentingan yang urgent untuk mendatangi suatu wilayah tersebut. Yang seharusnya bisa dipakai untuk membawa bantuan dan juga dipakai untuk evakuasi warga. Dari hari pertama saya di Momere, kemudian saya melihat terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya belum memiliki kepentingan-kepentingan yang sangat urgent untuk datang ke suatu wilayah tersebut. Sehingga bantuan-bantuan yang seharusnya bisa buat warga, itu harusnya bisa terpenuhi, tapi karena mengangkut orang-orang yang saya maksud tadi, yang saya sebutkan tadi, itu juga akhirnya mengurangi jumlah bantuan yang diperlukan oleh warga, dan juga menghambat proses evakuasi yang pada akhirnya warga lagi lah yang menjadi korban. Nah, itu harusnya dicatatan, sehingga semoga didengar ya oleh para pemangku kebijakan bahwa fokus utama kita hari ini, atau fokus utama dari semua pihak, BNPB, BPBD, kemudian pemerintah daerah setempat memang harus berfokus pada proses penanganan korban, pendistribusian logistik, dan juga kemudian pemulihan. Seperti itu, Herano.
0: Baik, semoga gempa susulan tidak kembali terjadi di wilayah NTT dan sekitarnya, dan stay safe di sana. Irin, selamat sore. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur masih menyisakan persoalan bagi warga di sejumlah wilayah terdampak. Di Pulau Palue, Kabupaten Sika, penyaluran bantuan evakuasi korban terus dilakukan meski terkendala cuaca dan akses yang sulit. Sementara itu, upaya pemulihan jalur Trans Flores yang terdampak longsor juga terus berlangsung.
3: Kamis pagi, Polri berencana menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Pulau Palue merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari 8 desa dan sejumlah wilayahnya terisolir akibat gempa berkekuatan 7,7 pada Sabtu lalu.

0: saluran bantuan melalui udara ke Desa Lidi di Pulau Paulue terpaksa ditunda. Helikopter gagal mendarat akibat angin kencang yang membahayakan keselamatan penerbangan. Helikopter milik Polairut Mabespori itu rencananya membawa bahan makanan dan perlengkapan mandi bagi warga Desa Lidi yang berada di wilayah perbukitan. Saat akan melakukan pendaratan, angin bertiup kencang hingga 27 knot atau sekitar 50 km per jam. Kondisi ini membuat pilot memutuskan untuk tidak mendarat di lokasi tujuan.
1: Baik, tadi saya sudah ikut dengan helikopter polisi menuju ke Desa Lidi sebenarnya tujuan kami ke sana, tetapi karena angin yang cukup kencang yang mencapai kurang lebih 27 knot sehingga mengakibatkan helikopter pada saat kami mau airdrop atau penopingan dari udara itu tidak berhasil dilakukan karena heli cukup oleng sehingga pilot memutuskan untuk kita ke daerah Paulue juga tapi di tempat yang lebih aman, kita menitipkan barang-barang bantuan di situ untuk selanjutnya bisa di-dropping ke tempat yang lebih aman di sana.
0: Helikopter kemudian mendarat di pelabuhan Pulau Paulue dan menurunkan bantuan di lokasi tersebut. Rencana pengiriman ke Desa Lidi akan kembali dilakukan jika cuaca mendukung. Pada Kamis siang, tim SAR berhasil mengevakuasi seorang korban luka akibat gempa dari Pulau Paulue menggunakan helikopter BNPB. Korban adalah Maria Noni, nenek berusia 71 tahun warga Desa Rokinol Cawalo yang menderita patah kaki setelah tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa Sabtu lalu. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. T.C. Hiller di Maumere. Sementara itu, pemulihan jalur Trans Flores yang terdampak longsor akibat gempa juga terus dilakukan, termasuk pemulihan jalur telekomunikasi yang sempat terputus. Terdapat sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuhan Bajo. Pada Minggu, jalur Trans Flores pada dasarnya sudah dapat dilalui kendaraan. Namun petugas masih menerapkan sistem buka tutup jalan karena sebagian ruas masih tertutup material longsor, terlebih gempa susulan masih sering terjadi.
2: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo.
3: Ada berapa titik longsor, Pak? Dari ruas jalan Trans Flores yang longsor ini sampai ke Labuan Bajo?
2: Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan sejak hari Minggu kemarin.
0: Selain akses jalan, pemulihan jalur komunikasi yang sempat terputus juga terus dilakukan. Petugas berupaya memulihkan jaringan secepatnya mengingat jalur komunikasi sangat dibutuhkan masyarakat.
3: Saja, Pak.
2: Semua, Ibu. Jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari Ende Labuan Bajo.
3: Nah, sekarang butuh waktu berapa lama? Ini kan sudah 5 hari pasca gempa, betul?
2: Siap.
3: Butuh waktu berapa lama untuk memulihkan 100% jalur komunikasi?
2: Ya, kita usahakan untuk secepatnya, Ibu. Karena kebutuhan ini, jaringan ini kita banyak yang membutuhkan, Ibu.
3: Tantangannya apa sih, Bang? Pemulihan jalur komunikasi ini?
2: Ya, risiko seperti begini. Bahayanya begini.
0: Meski masih dihadapkan pada ancaman longsor susulan dan kendala cuaca, petugas terus mempercepat pemulihan. Harapannya, akses transportasi dan komunikasi segera kembali normal sehingga bantuan dan pelayanan bagi warga dapat berjalan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga akibat kelelahan dan terpapar rasa tumbal, seorang relawan pemadam karhutla di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini pingsan saat berjibaku memadamkan api. Nah, sementara di lokasi lain di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kebakaran melalap perkebunan kelapa sawit. Petugas damkar dan warga menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api.
5: Di tengah perjuangan memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan diduga akibat kelelahan. Kondisi Rizky Mubarok menurun saat berada di tengah lahan yang terbakar. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk

0: mendapatkan penanganan medis. Menurut Ketua Tim Relawan Pemadam Kebakaran Masjid Jami As-Salam, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah sebelumnya bersama tim memadamkan karhutla di tiga lokasi yang berbeda.
1: Jadi anggota kami masuk ke dalam, karena itu dekat perumahan, terjadi sesuatu pingsan gitu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik karena sesak napas.
0: Tim relawan berharap ada dukungan vitamin dan suplemen dari pemerintah agar kondisi relawan tetap terjaga. Berdasarkan data terakhir Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar di wilayah Kota Waringin Timur mencapai 1.562 hektar. Kebakaran lahan juga terjadi di Dusun Pato-Pato, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar. Api cepat membesar karena hembusan angin kencang membuat api menyambar ilalang kering yang tumbuh di tengah kawasan perkebunan kelapa sawit. Upaya pemadaman semakin berat karena titik api terus bermunculan dan kobaran mulai mendekati permukiman warga.
2: Cepat padamnya itu sekitar jam 2 lah, jam 3.
3: Terus berlanjut lagi ini?
2: Berlanjut lah. Nggak tahu juga nih apa penyebabnya ini, Pak.
3: Tapi informasinya rutin kalau setiap musim kemarau ya?
2: Iya, kalau setiap kemarau itu tetap di sini karena kebakaran, tetap memang kebakaran sih.
0: Belum diketahui secara pasti penyebab munculnya api. Menurut warga, kebakaran yang diperkirakan menghanguskan 8 hektar perkebunan sawit ini bukan kali pertama terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lalu bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan lahan di Kalimantan Selatan? Kita langsung tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Muhammad Risanta. Selamat sore Risanta, bagaimana dampak penerbangan dan sekitarnya untuk kondisi karhutla di Kalsel?
5: Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan Pengayuan di Kecamatan Kawasan ini termasuk kawasan yang menjadi rutin terjadi yang kebakaran hutan dan lahan. Saat ini sampai laporan ini di belakang saya masih terlihat kobaran api yang merupakan dari kebakaran hutan dan lahan. Dan ini hampir terjadi sepanjang sebulan terakhir ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pun sudah berupaya untuk menekan hutan dan lahan ini. Akibat kebakaran hutan dan lahan ini, hampir setiap pagi di kawasan ini diselimuti asap dan mengakibatkan aktivitas sempat terganggu. Dan pagi tadi ada sempat juga terjadi insiden lalu lintas yang mengakibatkan dua buah mobil sempat bertabrakan karena terhalang oleh kondisi dari pandangan di pagi hari itu. Sementara petang ini kondisinya masih agak terasa sedikit bau yang menyengat karena beberapa yang terbakar sehingga sedikit mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di pinggiran kawasan Pengayuan di Kecamatan Liangkang, Kota Banjarbaru. Sementara itu data BPBD Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya luas lahan yang terbakar ada 3.807 hektar. Sementara titik api sendiri sudah mencapai 5.689 lebih. Dan ini merupakan catatan yang menjadi perhatian pemerintah setempat. Saat ini juga tim relawan serta tim BPBD Kalsel hampir setiap saat dan setiap jam selalu menonton kawasan-kawasan yang menjadi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Memang ini salah satu ya tempat saya berdiri ini salah satu yang menjadi kawasan paling terparah di antara kawasan lain. Tapi juga ada kawasan yang lainnya adalah di belakang Bandara Samsudin Banjarmasin itu hampir beberapa saat yang lalu sempat terjadi kebakaran dan mengakibatkan asap hingga ada sejumlah penerbangan yang terpaksa ditunda karena terganggunya pandangan untuk menara pesawat maupun melakukan pendaratan. Jadi ya.
4: Baik, terima kasih untuk laporannya Risanta. Stay safe, selamat sore. Pemirsa, seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutla jika dibandingkan dengan El Nino tahun 2015 dan 2023? Kami akan ulas lebih dalam sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ke mancanegara, kecelakaan maut menimpa sebuah bus dan truk di Paraná, Brazil Selatan. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada Rabu waktu setempat. Sementara di lokasi lain di Thailand, sebuah truk tangki mengangkut gas terbalik dan meledak. Tugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan untuk memadamkan api.
1: Kecelakaan maut bis dan truk terjadi di wilayah Ipiranga, Paraná, Brazil Selatan pada Rabu dini hari waktu setempat. Bis yang terlibat kecelakaan merupakan bis milik Dinas Kesehatan Kota Imbituva. Bis tersebut sedang mengangkut rombongan pasien menuju rumah sakit di wilayah ibu kota Curitiba yang berjarak sekitar 180 km dari lokasi kejadian. Benturan keras membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan menyebabkan 23 orang tewas. Korban tewas mayoritas merupakan penumpang bis dan sopir truk. Sementara 5 korban luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menanggapi tragedi ini, pemerintah kota Imbituva, kota asal sebagian besar korban, langsung menetapkan masa berduka cita resmi selama 2 hari. Sebuah truk roda 6 pengangkut gas terbakar di Jalan Chiang Mai, Lampang, Thailand pada Rabu. Truk tersebut oleng dan terbalik akibat aspal licin di tengah hujan deras. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan truk. Beberapa kali ledakan juga terdengar saat api membakar muatan gas. Beruntung, kepolisian Thailand mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat menimpa sebuah hotel di kota Kolkata, India Timur pada Rabu waktu setempat. Sedikitnya 9 orang dinyatakan tewas, termasuk seorang balita. Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Diketahui api berasal dari lantai 2 bangunan hotel, petugas pemadam berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu sekitar 1 jam. Sebanyak 30 orang berhasil dievakuasi dari dalam bangunan, dugaan awal kepolisian menunjukkan kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
0: Ribuan warga Palestina di Gaza yang menjalani amputasi akibat perang kini harus berjuang memulihkan diri dengan fasilitas seadanya. Pembatasan dan adanya blokade masuknya material prostetik oleh Israel membuat para korban kesulitan mendapatkan kaki atau tangan palsu yang layak.
2: Salah satu korban perang yang menjalani amputasi adalah Omar Halawa. Anak berusia 13 tahun ini harus kehilangan kaki kanannya akibat serangan udara Israel pada tahun lalu. Omar dan keluarganya kini tinggal di tenda pengungsian di sebelah barat kota Gaza. Sudah hampir 1 tahun keluarga Omar bolak-balik ke rumah sakit dan pusat prostetik. Namun, bahan untuk pembuatan kaki palsunya masih belum tersedia karena adanya blokade oleh Israel.
3: مكان آمن أركب طرف صناعي أمشي على رجلي ألعب كورة مع أصحابي
4: 70 في الأطراف الصناعية ولكن لحتى الآن ما تمش توفير المواد الخام للمفصل عشان يركبوا له طرف كل ما بنروح بيحكوا لنا ما فيش للي فوق المفصل ابني بات رجله اليمين من فوق المفصل طبعا فهنا مشكلة احنا إلنا سنة يعني بنداوم على المستشفيات بنروح
2: نصيب serupa dialami Ghazan Salman yang kehilangan 1 kakinya dan mengalami patah tulang di kaki lainnya. Tanpa adanya akses berobat ke luar negeri dan terbatasnya ketersediaan alat medis, proses rehabilitasi berjalan sangat lambat.
5: Insyaallah Rabbana Subhanahu wa taala يكون في مواد احسن وافضل لانه علم الاطراف الصناعيه بالخارج قوي وواسع وكان ممكن يكون افضل لو في مواد تدخل او اتعالج بطل.
2: Di tengah keterbatasan, tim medis lokal berusaha merakit kaki palsu menggunakan bahan alternatif seadanya. Namun, komponen lokal ini tidak dapat menambal kualitas dan ketahanan komponen standar internasional.

0: المفروضة على قطاع غزة، يمنع الاحتلال دخول المواد الخاصة بتركيب الأطراف الصناعية، ونقوم نحن باستخدام بدائل محلية، وهذا لا يعني أننا نستغني عن الشركات المختصة في تصنيع المواد أو القطع الغيار المستخدمة في الأطراف الصناعية. لاعتبار
1: Para korban dan tim medis Gaza kini hanya bisa berharap adanya bantuan internasional serta kelonggaran bukan hanya untuk bantuan pangan, tapi juga komponen medis khusus agar mereka bisa kembali melangkah.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir, pamit, tetaplah bersama kami. Berbegal ember jerigen hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada Kamis pagi. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo Lereng Gunung Arjuna Mojokerto. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk memadamkan api melalui jalur darat serta operasi waterbombing dari udara. Dan di lokasi lainnya, kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur kembali didatangi oleh ratusan wisatawan pada Kamis pagi setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: Kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di lereng Gunung Arjuna, kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Hasil asesmen BPBD Jawa Timur menemukan 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan diterjunkan untuk pemadaman manual serta membuat sekat bakar agar api tidak meluas. Pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing dengan sumber air terdekat yang telah disiapkan.
1: Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan yang merupakan OPD pengampu Tahura, dan memang ditemukan 3 titik api di sana. Sekarang ini teman-teman baik itu BPBD Pasuruan, Mojokerto, BPBD Provinsi, serta pastinya teman-teman dari Tahura sedang menuju ke titik api tersebut.
0: Hingga kini BPBD Jawa Timur belum memastikan luas lahan terbakar karena asesmen dan pemadaman masih berlangsung. Di tempat terpisah, ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo via Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kawasan ini kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali dimulai 20 Agustus 2026 melalui 4 pintu masuk di Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
2: Meskipun terbakar cuma sebagian, tapi kalau istimewanya tetap istimewa.
3: Terus harapannya apa nih, Pak?
2: Harapannya kedepannya mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi, biar pengunjung lebih berkesan untuk datang kembali.
0: Petugas loket menyatakan adanya ratusan pengunjung datang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger.
4: Untuk pengunjung sekitar 100 lebih lah, Pak, soalnya masih sepi kan. Orang-orang kan masih belum tahu kalau sudah dibuka. Kemungkinan rame-ramenya hari Sabtu Minggu. Untuk pembelajikannya lewat websitenya Taman Nasional Semeru.
0: Petugas mengimbau masyarakat Tengger dan seluruh wisatawan untuk menjaga Gunung Bromo dan tidak membuat perapian lagi agar Bromo tidak terbakar kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran kembali melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang di Jawa Timur. Setidaknya 3 titik api terdeteksi hingga membuat jalur pendakian harus ditutup sementara. Kondisi topografi yang sulit membuat titik api yang tidak mudah dijangkau disebut menjadi kendala utama dalam proses pemadaman kali ini. Lalu apa langkah strategis agar seluruh titik api dapat dipadamkan? Dan apa pula antisipasi agar sebaran api tidak meluas apalagi dalam musim kemarau ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Pelaksana BPBD di Jatim, Gatot Subroto. Selamat sore, Pak Gatot.
6: Selamat sore, Mas Blam.
5: Baik, terima kasih Pak Gatot sudah berkenan bergabung sore hari ini. Jadi, apa yang kemudian menjadi kendala teknis utama begitu, dan hingga kita wawancara, berapa sisa titik api yang masih ada di sana, Pak?
6: Oke, dapat kami sampaikan bahwa kami mendapatkan laporan terkait dengan kebakaran Gunung Arjuna Welirang itu pada tanggal 19. Dan pada tanggal 19 itu langsung kami meminta untuk tim waterbombing untuk mendukung tim darat yang memang kesulitan untuk menjangkau spot tersebut. Tim darat sudah berupaya untuk memadamkan tapi belum maksimal, dan tim waterbombing pada tanggal 19 sudah melakukan survei di lokasi. Kembali lagi terkendala dengan cuaca pada saat itu di area Arjuna kabut. Sehingga pada tanggal 19 kemarin, helikopter kembali ke APD Saleh. Dan pagi ini, tanggal 20, helikopter mencoba memasuk area tersebut kembali. Tetap aja belum bisa karena ada kabut dan lalu helikopter standby di lapangan Kaliandra. Karena lokasi Kaliandra Resort berada di Arjuna. Dan pada sekitar jam 1 tadi, alhamdulillah sudah dicoba helikopter menempuh ke sana dan bisa melakukan waterbombing meskipun belum maksimal. Tetapi upaya kita untuk mencoba memadamkan api sudah dilaksanakan.
5: Baik.
6: Pada pagi tadi jam 7 kami mendapatkan laporan dari tim titik yang semalam menyala, tinggal 1 titik di lokasi lapangan kotak. Demikian.
5: Oke, Pak Gatot, kalau begitu artinya sangat tergantung pada cuaca ya, bagaimana kemudian helikopter ini bisa melakukan waterbombing. Anda tadi mengatakan soal Abdurrahman Saleh, artinya memang pos pemberangkatan helikopter apakah memang dari Malang atau titik terdekat ataupun sumber air terdekat, Pak, dari titik api yang tersisa, Pak Gatot?
6: Jadi kami sampaikan bahwa helikopter standby kalau menginap di Abdi Saleh. Pada pagi hari baru bergerak ke lokasi yang akan dilakukan waterbombing. Dan apabila cuaca buruk, maka helikopter sementara kita standbykan di kaki Gunung Arjuna di daerah Kalianda Resort.
5: Oke, Kalianda itu masuk dalam Mojokerto kah, Pak Gatot?
6: Kalianda masuk di wilayah Pasuruan.
5: Oh, Pasuruan ya. Oke, okay, baik.
6: Ya,
5: oke, Pak Gatot, artinya kalau Anda mengatakan sisa satu titik api, kapan targetnya ini bisa diselesaikan? Apakah cuaca akan sangat menentukan waterbombing berikutnya, Pak Gatot?
6: Harapan kami malam ini bisa selesai karena teman-teman tim darat sudah berupaya ke atas itu. Memang kesulitan medan seperti daerah yang terjal dan anginnya yang kencang itu menjadi kendala utama. Dan kita berupaya maksimal, seandainya bisa waterbombing melakukan itu akan lebih membantu tim darat. Hari ini tim darat terus untuk mendekat ke titik lapangan kotak demikian.
5: Oke, Pak Gatot, boleh Anda jelaskan lebih rinci lagi kepada kami yang awam. Bagaimana kemudian tim darat ini juga mencoba melokalisir, Pak, agar kemudian tidak menyebar pada titik-titik lain begitu?
6: Ketiga titik api tersebut sudah diupayakan dipadamkan dua titik. Tinggal satu ini yang di lapangan kotak di area Belirang tersebut, ini akan didekati dan teman-teman masih menggunakan alat manual gepio dan juga melakukan lokalisir api agar tidak menyebar, ini dengan melakukan sekat-sekat bakar. Ini langkah yang bisa dilakukan di pemadaman darat.
5: Nah, dengan kondisi kemarau, Pak, seberapa itu menyulitkan pula begitu, Pak, untuk pemadaman ataupun lokalisir pada titik-titik yang mungkin sangat rawan ada titik api di situ?
6: Oke, kalau kita melihat di daerah tersebut banyak bahan bakar rumput ilalang, maka itu kita harus membabatnya, membersihkannya, membuat jarak antara rumput area yang terbakar dengan rumput yang masih baik tanpa terbakar tersebut.

0: dengan sikap pakar tersebut, sehingga ada celah kosong yang kita harus bersihkan. Lalu dengan adanya potensi air yang sangat kurang, maka kita menggunakan kepiok. Kepiok ini bisa menggunakan alat kepiok ataupun dengan ranting-ranting pohon yang kita pukul-pukulkan ke api-api tersebut.
1: Oke, gebiok itu adalah memukulkan ranting-ranting tadi ya, artinya. Baik.
0: Betul, betul.
1: Oke, Pak Gatot, artinya dengan musim kemarau ini pembacaan dari BPBD akan berapa panjang kita punya waktu yang mungkin mengkhawatirkan akan bisa terjadi kembali begitu? Bagaimana koordinasi dengan Tahura Raden Suryo, Pak Gatot?
0: Mulai dari awal kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Dinas Kehutanan dan juga Pak Raden Suryo. Dan teman-teman Raden Suryo sudah mengerahkan timnya untuk pemadaman awal, sehingga kami mensupport saya sepenuhnya. Dan sesuai dengan informasi BMKG, puncak musim kering memang berada di bulan Agustus hingga September, sehingga beberapa tempat dan beberapa lahan di wilayah Jawa Timur ada terjadi kebakaran dan skalanya bisa dilakukan pemadaman oleh teman-teman BPBD, alhamdulillah. Dan ini adalah skala besar sehingga perlu adanya kolaborasi. Dan kami sampaikan juga bahwa tim Karhutla yang sudah terbentuk di Bromo, ini kami aktifkan juga untuk melakukan pemadaman di Arjuno, baik itu TNI, Polri maupun relawan. Tapi kegiatan ini masih kita ikuti terus perkembangannya, apa titik api tersebut bisa pada malam ini atau besar, kita sesuaikan untuk pengerahan.
1: Oke, Pak Gatot, saya konfirmasi terakhir, artinya ada kemungkinan pergeseran tim dari Bromo kepada Arjuna Ulirang begitu, Pak Gatot?
0: Sangat mungkin, kami sudah berkoordinasi antar lembaga, baik itu TNI, OPD Polri, lalu juga teman-teman Mojokerto maupun Pasuruan serta Malang Batu, ini kita sudah komunikasikan, tinggal kapan kita gerakan bareng-bareng pada malam ini kalau memang kondisi api sudah tidak bisa dikendalikan di lapangan.
1: Oke, baik-baik. Tentu harapan kami bersama ini semua titik api di Jawa Timur bisa dipadamkan. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPPD Jawa Timur, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Gatot.
0: Selamat sore, Mas Gatot.
1: Berikutnya, proses distribusi logistik untuk korban gempa Flores masih terus dilakukan, terutama pada daerah-daerah terisolir, yang salah satunya adalah di Desa Pouzakaramba di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
2: Meski hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende, perjalanan menuju Desa Pouzakaramba sangat menantang karena jalan rusak dan berliku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengakui bantuan untuk beberapa wilayah masih kurang karena faktor jarak dan kondisi jalan.
3: Hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat, jumlahnya masih kurang, kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi.
2: Selama 5 hari, lebih dari 400 warga Desa Pouzakaramba menanti bantuan datang dan selama itu mereka harus bertahan dengan kondisi seadanya. Dengan adanya bantuan yang masuk, warga bisa bertahan dan lebih tenang.
4: Saat ini saya berada di Desa Pouzakaramba, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumahnya yang rusak. Kalau bisa dilihat di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada. Seperti itu gempa-gempa susulan, pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan. Dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini, tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini, dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
5: Iya.
4: Iya, tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?

0: Ada sembako.
1: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang enggak dapat kue?
2: Senang.
1: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa kan?
0: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja. Untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat Ibu.
1: Jadi tenang itu sekarang?
0: Pasti datang.
1: Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen, seberapapun sulitnya, akan terus mengirimkan bantuan-bantuan. Dan ini diakui oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan. Karena itu faktor jarak dan juga waktu pengiriman sih.
3: Irin Wardani, Peoza Karamba, ND, Nusa Tenggara Timur.
4: Upaya memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan, termasuk melalui jalur laut. Di Kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
5: Bantuan kemanusiaan sebanyak 10 kubik ini merupakan pengiriman perdana yang dilakukan PT Pelni. Bantuan dibawa menggunakan kapal KM Tidar yang telah berangkat dari Jakarta 15 Agustus atau saat terjadi gempa dan baru mengangkat bantuan dari pelabuhan di Surabaya dan Makassar. Kapal kemudian tiba di pelabuhan Lorensai Maumere dan bantuan pun diturunkan pada Rabu 19 Agustus malam untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak. Berbagai kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, air mineral, popok bayi, minyak goreng, selimut, hingga tenda.
6: Yang pertama, karena memang sejak kejadian gempa itu, kapal ini adalah kapal yang pertama saat ini posisi ada di Surabaya. Jadi memang spontanitas memang belum terlalu banyak yang bisa kami bawa. Kami bawa kurang lebih ada 10 kubik. Mudah-mudahan animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan sudah mulai banyak. Dan harapannya kita bisa...
5: Sementara itu, BPBD Kabupaten Sika memastikan bantuan yang tiba di Maumere akan dikumpulkan di posko utama di Gelora Samador, kemudian disortir, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko penanganan bencana sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan. Wilayah Palue menjadi salah satu prioritas karena berada dekat dengan titik gempa dan mengalami dampak korban serta kerusakan yang cukup parah.
7: Bencana Flores ini khusus di Maumere mungkin kali ini yang pertama kali lewat Pelni. Yang selama ini kita via udara tuh, bersama teman-teman TNI dan lain-lain, mereka bantu kita di bandara. Barang yang masuk bisa kirim, terutama bahan-bahan dari bantuan yang dari BNPB pusat itu via udara. Juga sebagian lewat jalan darat, misalnya dari wilayah-wilayah terdekat kayak di Kupang dan sekitarnya itu pakai feri. Lewat Larang Tuka baru di-dropping ke sini.
5: PT Pelni menyebut terdapat 6 kapal yang beroperasi di rute menuju sejumlah pelabuhan di Flores. Stakeholders atau pihak lainnya yang ingin menyalurkan bantuan dapat memanfaatkan layanan Pelni untuk 4 pelabuhan di Flores, yaitu Pelabuhan Maumere, Labuan Bajo, Pelabuhan ND, dan Larang Tuka. Tim Liputan CNN Indonesia, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
4: Dan kita ke informasi lainnya, menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Keraton Cirebon menggelar tradisi siraman panjang. Puluhan benda pusaka peninggalan Wali Songo dibersihkan oleh keluarga keraton dan para abdi dalam. Berbekal ember, jerigen hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke dalam bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada hari Kamis pagi. Air tersebut merupakan bekas cucian benda pusaka peninggalan Wali Songo berupa piring hingga guci yang diperkirakan berusia sekitar ratusan tahun. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal dari tradisi Maulid Nabi Muhammad. Puncaknya akan digelar tradisi pelal atau panjang jimat. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net zero emission 2050. Sektor transportasi menjadi sasaran utama karena penyumbang 52% emisi langsung di ibu kota.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Indonesia International Transport Summit 2026 di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Pramono menyampaikan sektor transportasi menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Saat ini konektivitas angkutan umum di Jakarta sudah mencapai 93%, di mana pengguna transportasi publik naik dari 23% menjadi lebih dari 31%. Menurutnya, peningkatan ini didorong oleh kebijakan pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 golongan serta perluasan jaringan Trans Jabodetabek. Meski begitu, Pramono menegaskan kenaikan pengguna angkutan umum harus diimbangi dengan penurunan emisi.
2: Tetapi kenaikan ini tentunya harus diimbangi dengan persiapan Jakarta untuk menjadi lebih ramah terhadap emission. Yang sekarang ini kemarin Jakarta seperti teman-teman ketahui nomor 5. Tetapi memang terburuk di dunia dan saya harus mengakui itu. Tetapi memang problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama.
1: Untuk mencapai target penurunan emisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta mempercepat transisi angkutan umum ramah lingkungan. Jumlah bus listrik akan ditingkatkan dari 500 unit saat ini menjadi lebih dari 10.000 unit pada tahun 2030, hingga penggunaan bus hidrogen dan hibrida. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.

0: Memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, CT Corp menggelar sejumlah perlombaan di halaman gedung Trans TV Tendean. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan keakraban para karyawan.
1: Kemeriahan 17 Agustus masih terasa di lingkungan CT Corp dan juga Transmedia. Sekarang kita akan lihat lomba tari tambang CNN Indonesia menjadi salah satu pesertanya.
2: Acara ini dibuka langsung oleh Anita Ratnasari Tanjung selaku Ketua CT Arsa Foundation pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Anita Tanjung mengungkapkan acara ini menjadi wadah kebersamaan yang dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar pegawai.
3: Ya, kita merayakan 17 Agustus ini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di City Corp ini kita sama-sama berkumpul mengadakan perlombaan-perlombaan. Ini adalah suatu wadah kebersamaan kita agar seluruh staf dari City Corp kebersamaan ini semakin meningkat, lebih solid lagi, dan juga semoga mereka lebih amanah, integritas yang tinggi.
2: Salah satu kegiatan yang dilombakan adalah tarik tambang. Karyawan CT Corp yang mengikuti kegiatan ini pun mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menang.
4: Oh, tadi cuma sempat susun yang penting tahan dan mundur, tahan mundur, tahan mundur gitu aja sih.
2: Selain lomba tarik tambang, acara ini juga dimeriahkan dengan band performance dan fun games. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
0: Tim angkat besi Indonesia berambisi untuk setidaknya menyumbangkan satu medali emas bagi tim merah putih di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Dua lifter Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, menjadi tim atau tumpuan tim angkat besi Indonesia untuk meraih medali emas.
5: Di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, tim angkat besi Indonesia total mengirimkan 8 atlet yang terdiri dari 4 lifter putra dan 4 lifter putri. Adanya perubahan aturan kelas yang ditetapkan oleh Federasi Angkat Besi Dunia membuat dua lifter andalan Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah,

0: akan turun di kelas 85 kg dan 75 kg. Sebelumnya, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah adalah peraih emas di kelas 73 kg pada ajang Olimpiade Paris 2024 dan Asian Games 2022 di Hangzhou.
1: Alhamdulillah, persiapan semua bagus. Kalau soal berat badan, dari 73 ke 75 aman sih, nggak ada yang terlalu perubahan yang signifikan. Target khusus ya paling nanti di 2028 sih, dikejar lagi. Kalau buat yang Asian Games nanti, ya insya Allah sesuai rencana aja.
0: Mudah-mudahan emas ya, Mat ya?
1: Iya, amin.
0: Dari 4 lifter putra Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026, salah satunya adalah lifter senior Eko Yuli Irawan yang akan turun di kelas 65 kg. Di usianya yang ke-37, Asian Games 2026 ini adalah Asian Games ke-6 bagi Eko. Prestasi tertinggi Eko di Asian Games adalah saat meraih emas Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
2: Di akad besi ini kan ibaratnya siapa yang masih terbaik, dia yang berangkat ya, bukan hanya yang senior ngalah lah sama junior, kan enggak. Karena reputasinya kan nanti kan hasil akhir di multi-event yang kita tuju. Jadi kalau hanya sekedar ngasih kesempatan ya harusnya remaja atau junior kan sudah ada kelasnya sendiri ya. Ada Asian Games remaja, ada Olimpik remaja, jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ya saat ini yang bisa saya lakukan meskipun sudah senior ya bertanding sebaik mungkin aja.
0: Satu bulan jelang tampil di Asian Games 2026, latihan tim angkat besi Indonesia saat ini sudah memasuki persiapan khusus dengan fokus membenahi detail-detail teknik. Menurut jadwal, tim angkat besi Indonesia akan bertanding di Asian Games 2026 pada 23 hingga 29 September mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Dan kita ke informasi mancanegara, harga stroberi di Amerika Serikat berpotensi melonjak dalam waktu dekat. Pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan penerapan tarif terhadap impor stroberi dari Meksiko yang selama ini menjadi pemasok utama pasar Amerika Serikat. Dan jika tarif diberlakukan, maka konsumen Amerika berpotensi kembali akan menghadapi kenaikan harga pangan.
4: Strawberries could soon get a lot more expensive, leaving shoppers seeing red when it comes to the price. And it has to do with possible tariffs.
5: An independent agency came in and they said that the imports from Mexico are hurting U.S. growers.
4: The Trump administration is now looking into whether Mexican growers are setting unfairly low prices and whether they should implement tariffs. Here's why that could drive up the cost. 98% of strawberries sold in the U.S. last year came from Mexico, with shipments worth more than $1 billion. Shoppers saw tomato prices skyrocket earlier this year because of tariffs. Tomato prices were 12.8% higher last month than a year ago, according to the latest Consumer Price Index report. But that wasn't the only contributing factor. Freezing temperatures in parts of Florida during the first 2 months of this year also played a role because much of the tomato crop was destroyed. Items in the produce aisle are already very vulnerable to price fluctuations because of extreme weather. Throw in tariffs, and it can make prices even worse.
6: You're dealing with supply and demand issues every single day in the fresh food business.
4: Stu Leonard is the owner of Stu Leonard's grocery stores in the New York tri-state area. He says for businesses, it's really hard to offset costs when items like tomatoes or strawberries go way up.
6: It's really challenging. And you know what? Here's basically what every single retailer across the country would agree with me on. If you raise prices, guess what happens to sales? They go down.
4: The good news is that tomato prices have already come down a lot. And as far as strawberries, Commerce Department is expected to release its preliminary finding in the strawberry case by August 18th. For Consumer Watch, I'm Jen Sullivan.
3: Ulang tahun ke-100 Marilyn Monroe segera tiba. Perusahaan mainan Amerika Serikat Mattel Inc. siap merayakan dengan cara yang istimewa, yakni dengan sebuah boneka Barbie Signature edisi khusus.
7: Mattel merilis figur ikonik yang mengenakan gaun pink menyala tanpa tali, berukuran besar dengan pita di bagian belakang, lengkap dengan aksen hitam dan perhiasan berlian. Tampilan ini terinspirasi langsung dari penampilan legendaris Marilyn saat membawakan lagu Diamonds Are Girl's Best Friend dalam film klasik Gentlemen Prefer Blondes. Ini adalah boneka Barbie ketujuh yang dibuat Mattel sejak 1997 untuk merayakan warisan abadi sang bintang legendaris. Lahir dengan nama Norma Jean Mortensen pada 1 Juni 1926 di Los Angeles, Monroe berjuang melewati masa kecil di panti asuhan hingga menjelma menjadi salah satu sosok paling terkenal di dunia. Ia dikenal luas lewat karya-karyanya di era 1950-an seperti Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, dan The Seven Year Itch. Perjalanan hidupnya juga diwarnai oleh pernikahan tingkat tinggi, termasuk dengan legenda baseball Joe DiMaggio dan dramawan Arthur Miller. Namun dunia harus berduka ketika ia meninggal dunia pada 5 Agustus 1962 di usia 36 tahun. Bagi para kolektor dan penggemar berat, boneka eksklusif ini sudah mulai tersedia untuk dibeli sejak 18 Agustus dengan harga $81.
3: Bagaimana jadinya jika coklat disulap menjadi pesawat luar angkasa, robot, hingga lukisan Mona Lisa? Di Shenzhen, China ada pameran unik yang menghadirkan puluhan karya seni yang seluruhnya terbuat dari coklat. Sementara itu di Vietnam, menjelang festival pertengahan musim gugur, ada seorang pembuat kue memadukan kue bulan dengan seni tradisional sehingga menghasilkan rangkaian bunga yang bisa dimakan.
8: Anda masih ingat dengan film Charlie and the Chocolate Factory yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, si pembuat coklat ajaib? Ternyata, di dunia nyata, ada loh. Tepatnya di sebuah museum di Shenzhen, China. Di sini ada puluhan patung coklat yang dipamerkan. Mulai dari Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga reproduksi lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Wah, keren! Dan semuanya terbuat dari coklat! Berkat sentuhan tangan ajaib para seniman menggunakan campuran coklat dan resin yang kemudian dipoles, terbentuklah tampilan yang menyerupai karya seni yang luar biasa. Menurut pihak penyelenggara, pembuatan seluruh replika patung coklat ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dengan menggunakan bahan baku kakao hingga bertonton. Tentunya pameran ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati karya seni bagi para pengunjung, terlebih karya seni yang terbuat dari coklat asli. Masih soal makanan yang manis-manis. Nah, yang satu ini ada kue bulan yang cantik. Walau biasanya kue bulan berbentuk bulat, kali ini bentuknya bunga. Dan tentunya semua bisa dimakan. Kue bulan cantik ini dibuat oleh salah satu pembuat kue di Hanoi, Vietnam. Dalam proses pembuatannya, setiap kelopak bunga dibentuk, kemudian dirangkai, dikeringkan, dan diberi warna secara manual. Ada 3 desain bunga yang dihadirkan, yakni bunga teratai, lili, dan pisang. Bagian dasar dibuat dari kue bulan yang dipanggang dan diisi kacang hijau serta kuning telur asin. Sementara, bunga-bunganya dibuat dari adonan tepung beras yang telah dimodifikasi dari bahan tradisional tohe. Lihat deh, seperti bunga sungguhan ya. Namun sayangnya, kue ini tidak untuk dijual, melainkan untuk perayaan budaya tradisional Vietnam pada festival pertengahan musim gugur, karena kue bulan menjadi salah satu makanan yang identik dengan perayaan tersebut.
3: Jalanan Tokyo, Jepang berubah menjadi arena perang air dalam festival Fukagawa Hachiman. Ratusan balon udara kertas menghiasi langit komunitas Cheren, negara bagian Michoacan, Meksiko. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
7: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukagawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas.
9: Itu nggak ada, apa itu? Ini tuh mau soal apa? Nasmatu ya.
7: Tahun ini sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukagawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo. Warna-warni balon Kantoya perlahan memenuhi langit Charan. Balon dari kertas tisu ini diterbangkan menggunakan udara panas yang dihasilkan dari api pada bagian dasarnya. Setiap balon dibuat secara manual oleh kelompok perajin yang dikenal sebagai Glowbearers. Mereka merancang sendiri bentuk, warna, dan pola balon mulai dari ukuran kecil hingga struktur raksasa. Festival Balon Kantoya Charan Keri tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-21. Sebanyak 50 tim telah mendaftar, terdiri dari 30 tim lokal dan 20 tim regional. Festival ini juga menghadirkan perajin balon dari Brasil dan Kolombia untuk berbagi teknik sekaligus tradisi.
9: O globo significa tudo para mim, né? Desde ninho, eu faço globo, mexo com globo, solto globos. E em Brasil, como a gente fala, Brasil é crime soltar globos. E acá em México é tudo liberado, é uma honra estar com esse povo.
7: Anak-anak juga dilibatkan dalam proses pembuatan dan penerbangan balon. Mereka diberi kebebasan untuk menciptakan beragam bentuk sesuai imajinasi.
10: Se lo decía a uno de los organizadores, apoyen a los niños. Ellos son los que van a llevar esta tradición por siempre. Nosotros los viejos ya nos vamos saliendo por empresas, por el trabajo, por la familia. Los niños son los que van a seguir con esta hermosa tradición.
7: Festival yang berlangsung dari 14 hingga 16 Agustus ini kembali digelar setelah penyelenggaraan tahun 2025 dibatalkan karena masalah keamanan.

0: Warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, dikemparkan dengan peristiwa tragis yang menimpa seorang anak perempuan yang terluka saat melerai percekcokan kedua orang tuanya. Bocah malang itu menderita luka tusukan dari pisau yang dipegang ayah tirinya. Ibu korban juga mengalami luka di perut akibat sabetan pisau. Sempat kabur, sehari setelah kejadian pelaku akhirnya berhasil dibekuk polisi bersama sejumlah barang bukti. Di antaranya sebilah pisau, telepon seluler, dan pakaian yang digunakan saat kejadian.
1: Cekan mulai memuncak, kemudian si laki-laki mengeluarkan pisau yang tujuannya untuk menusuk si korban. Namun demikian, saat itu ada anaknya yang berusaha melerai. Kemudian ternyata didorong jatuh, kemudian setelah jatuh ditusuk.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Kericuan terjadi usai sidang pembunuhan Jero Mamonto di ruangan Purwoto Pengadilan Negeri Manado, Rabu sore. Bukan ke terdakwa, keluarga korban justru mengamuk ke kedua teman terdakwa yang duduk di bangku pengunjung. Kemarahan keluarga korban pecah setelah kedua teman terdakwa yang berinisial LIT dan KWJ itu diketahui ternyata menjadi pemicu terjadinya penikaman. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Singkil 1 Lorong Lorcit 31 Mei lalu. Terdakwa berinisial JJM bersama dua temannya mencari seseorang yang sebelumnya terlibat keributan dengan mereka. Namun karena dicari tidak ketemu, terdakwa JJM lalu menikam korban hingga tewas di lokasi. Saat ini kasus pembunuhan tersebut sedang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua kasus yang berakhir tragis tadi punya satu benang merah. Betapa hebatnya dendam dan amarah mempengaruhi pikiran. Fenomena seseorang melampiaskan dendam kepada orang lain yang sama sekali tak melakukan kesalahan atau bahkan orang tak dikenal sekalipun terjadi karena mekanisme psikologis yang menyimpang. Ini biasa disebut pengalihan amarah. Jadi bijaklah mengelola amarah, pemirsa. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di tengah jalan dengan masih mengenakan helm, diduga jadi korban begal. Di lain tempat, warga Cisalak, Cimanggis, Depok digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios.

0: Seorang wanita muda diduga menjadi korban begal, ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Adinda Dea Pujilestari ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, masih mengenakan helm dengan luka pada bagian kepala pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Ironisnya, sepeda motor yang digunakan korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Polisi menduga ada unsur pencurian dengan kekerasan. Ayah korban mengatakan putrinya biasa bekerja di sebuah restoran ramen dan sudah terbiasa pulang pada malam hari melalui jalur tersebut.
1: Ada pamit, itu kan udah ngomong. Ngomong mana? Kayak, oh ini pak, ramen. Coba siapa? Kita kamera-kameranya. Ada pembersihan, kita ada pamit.
0: Kini Satreskrim Polrestabes Palembang telah menangkap satu dari dua terduga pelaku sekitar 12 jam setelah kejadian. Sementara satu pelaku lainnya masih diburu polisi. Warga Cisalak Cimanggis Kota Depok Jawa Barat digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios di wilayah Cisalak Cimanggis Kota Depok Kamis pagi. Saat ditemukan, pria tersebut mengenakan pakaian lengkap, namun tidak ditemukan identitas. Menurut Haryono, pria tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuka kios untuk menjalankan aktivitas seperti biasa.

0: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden itu pun membuat perjalanan para angkra atau anak kereta terganggu pada Kamis pagi tadi.
1: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
2: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
1: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Threads, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
3: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
4: Dia loncat sendiri atau gimana?
3: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
1: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bukan tidak berempati, tapi jadi sudah jelas ya, jadi pelajaran ya pemirsa. Kalau ada perlintasan kereta api, kemudian ada kereta lewat, tolong disiplin. Jangan sampai mau menerobos. Kalau lagi bawa motor, nerobos, nanti tertemper, tabrakan. Terus nyebrang di jalan, di rel begitu ya, nggak kedengeran yang kereta mau lewat. Teledor juga salah. Jadi kalau terjadi kecelakaan di rel, di jalur kereta, itu biasanya efeknya, dampaknya luar biasa, parah banget. Angkra-angkra anak kereta tadi penuh sesak di mana-mana. Jadi gangguan bisa terjadi 2-3 jam berjam-jam gitu. Beda sama kecelakaan yang terjadi di jalan raya misalkan. Jadi berhati-hatilah kalau menemukan perlintasan kereta gitu ya. Dan berikutnya pemirsa, ada pasangan suami istri pelaku pencurian hewan ternak jenis kambing di belasan TKP berhasil diamankan Satreskrim Polres Tamagelang. Dari Makassar, bocah berusia 12 tahun dianiaya di sejumlah bagian tubuhnya oleh remaja tetangganya sendiri. Informasinya akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

Inilah rekaman kamera amatir saat AT 29 tahun dan DL 32 tahun yang merupakan pasangan suami istri pelaku pencurian puluhan ekor kambing dibekuk anggota unit reskrim Polsek Dukun di rumahnya Kamis dini hari. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari warga yang kehilangan kambing peliharaan. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita 4 ekor kambing yang belum sempat dijual dan 1 unit sepeda motor. Saat beraksi, keduanya memiliki peran masing-masing. Sang suami AT bertindak sebagai eksekutor, sementara pasangannya DL menjadi joki. Modusnya, mereka menyasar kandang kambing di kawasan pertanian yang

0: jauh dari permukiman. Sejauh ini mereka diduga telah beraksi di belasan lokasi di wilayah lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dua pelaku masih diperiksa di Mapolsek Dukun. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang pelajar SMP berinisial AH menjadi korban salah sasaran dalam aksi tawuran di Jalan Raya Muncul, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelajar AH berusia 15 tahun mengalami luka parah setelah tangan kanannya nyaris putus terkena sabetan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi Selasa 18 Agustus. Korban awalnya mengetahui aksi tawuran dua kelompok melalui siaran langsung di media sosial. Korban datang ke lokasi dengan maksud menonton. Naas tibanya di lokasi, AH justru menjadi korban salah sasaran. Dalam kondisi terluka, korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Unit Reskrim Polsek Cisoka masih memburu pelaku utama yang melukai korban. Di lokasi terpisah, seorang bocah berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan oleh remaja yang diduga tetangganya sendiri di Jalan Macini Gusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Korban berinisial I diduga disayat menggunakan pisau cutter sebanyak 3 kali. Akibatnya, korban mengalami luka sayat dan harus dievakuasi ke Rumah Sakit Pelamodia Makassar untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini dilaporkan ke Polrestabes Makassar. Tim URC Jatanras mendatangi lokasi dan rumah terduga pelaku. Namun, remaja berinisial AK telah melarikan diri. Polisi melakukan penyelidikan dan memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, 5 pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi. Ironisnya, salah satu pelaku yang merupakan otak pencurian adalah pecatan polisi. Sementara itu, memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga, 2 orang tega mencuri uang puluhan juta dan perhiasan milik korban kebakaran saat membantu memadamkan api.
2: MR tidak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidu, Jawa Timur. Pecatan polisi ini diduga otak dari serangkaian pencurian motor di wilayah kota dan kabupaten Pasuruan. 4 rekan MR juga berhasil dibekuk. Namun saat menunjukkan lokasi motor curian, 2 pelaku melawan petugas hingga akhirnya dihadiahi timah panas. Modus kawanan ini membuntuti korbannya dari persimpangan jalan. Saat memasuki lokasi sepi, korban dipepet lalu dirampas barang berharganya termasuk sepeda motor dan telepon seluler.
3: Kulo kak mboten di pikiran nyolong.
4: Ora pikiran nyolong, bali lho buka we mbatek buka jok.
3: Nggih, kulo salah.
4: Jokmu dibuka iki lho.
2: Pria ini terpergok warga saat diduga akan mencuri barang berharga di bawah jok sepeda motor petani yang terparkir di pinggir sawah di Desa Ngalik, Kecamatan Paron Ngawi, Jawa Timur pada Rabu siang. Pelaku yang diketahui berasal dari Sidoarjo ini nyaris dihakimi warga lantaran sempat membantah akan mencuri. Pelaku kemudian diamankan ke kantor desa dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, pria ini pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah serta dompet dan ponsel di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya ikut raib dicuri. Diduga malingnya adalah pria yang pura-pura membantu memadamkan api. Polisi akhirnya berhasil menangkap 2 terduga. Keduanya mengaku memanfaatkan kesempatan saat warga panik dan sibuk memadamkan api. Mereka berpura-pura membantu, tapi berujung membuka lemari korban dan mengambil uang dan perhiasan. Kini keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pinter banget ya, pura-pura bantu ada tetangga atau warga yang kebakaran rumahnya, bantu madamin api. Kesempatan dalam kesempitan namanya ya. Gerasak gerusuk, buka lemari, ngambil perhiasan, uang segala macem. Ini mah ya gak dapet pahala, malahan dosa lagi. Nyuri lagi tanpa izin juga, ya iyalah. Dan 5 tahun penjara mengancam yang pasti. Pemirsa, berikutnya ada balap liar dan freestyle motor marak terjadi di kompleks perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah pemuda ditangkap Sementara di Semarang kembali melakukan aksi pencurian, dua maling kambuhan kembali masuk bui.
5: Aksi meresahkan dilakukan sejumlah remaja yang melakukan balap liar di jalan komplek perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Selain trek-trekan, para pemuda ini juga ugal-ugalan dengan cara melakukan aksi freestyle di jalan raya. Menanggapi aduan masyarakat, Polres Boyolali menutup jalan yang dijadikan trek balap dan menjaring sejumlah pemuda yang terlibat aksi berbahaya. Setelah proses pendataan dan penilangan, kendaraan yang terbukti melanggar dibawa ke kantor polisi. Di Kota Tangerang, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang satu hari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman CCTV, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di dalam gang. Ditemui pada Rabu sore, Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan saat beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Saat ini penyidik Polsek Jatiuwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang masih buron. Resmo Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Aksi pencurian terjadi Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 3 pagi. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengamankan dua tersangka berinisial TA dan S. Keduanya diduga membobol motor metik menggunakan kunci T, lalu membawa motor curian ke sebuah rumah kosong. Di sini polisi turut mengamankan barang bukti berupa kunci T serta dua motor hasil curian. Kedua tersangka ini memiliki riwayat kasus serupa. Salah satunya disebut sudah 7 kali menjalani hukuman dalam perkara pencurian. Kini keduanya diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita punya sederet peristiwa nih pemirsa. Aksi adu mulut warnai pembongkaran ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Dan informasinya akan kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.

0: Sebuah mobil patroli milik Polsek Tambaksari Surabaya yang sudah mangkrak selama puluhan tahun diduga dibakar pada Kamis dini hari. Api awalnya membakar bagian belakang mobil patroli yang sudah tidak digunakan dan terparkir di sekitar lapangan. Besarnya api membuat kebakaran merembet hingga menyambar gerobak dagangan milik warga. Petugas damkar Kota Surabaya berhasil memadamkan api dan polisi kemudian melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan sementara, Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan seorang pria yang diduga terkait pembakaran tersebut. Kapolsek Tambaksari Kompol Didik membenarkan kejadian ini, namun belum bisa memberikan keterangan terkait motif pembakaran. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran serta peran terduga pelaku. Adu mulut antara warga dan petugas Satpol PP mewarnai proses pembongkaran sejumlah bangunan di Jalan Pasir Putih Sawangan Depok, Jawa Barat. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Kasatpol PP Kota Depok, Dedi Hidayat menyebut, penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis padan sungai. Dia menegaskan, penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur, mulai dari surat peringatan 1, surat peringatan 2, hingga surat peringatan 3. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan hingga rumah warga. Selain melakukan pembongkaran, petugas juga meminta masyarakat untuk tidak kembali mendirikan bangunan di area yang melanggar ketentuan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Aduh, masalah ribut-ribut kalau ada penggusuran, bangunan liar gitu ya. Ini tuh gak pernah selesai loh. Dari mana ini asalnya? Bisa jadi nih kalau diselidiki nih. Satu, masalah klaim. Biasanya orang nih kalau udah nempatin lama nih, suka merasa bahwa itu adalah tanah milik pribadi. Yang kedua, suka habis digusur, bangun lagi, digusur, bangun lagi. Ini berarti yang jadi masalah apanya nih? Sistem pengawasan. Petugasnya kurang tegas. Jadi kalau mau bangunan liar dibereskan, dipertegas dulu dong pengawasannya supaya nggak ada lagi itu yang bangun-bangun lagi di tanah yang bukan miliknya gitu kan, iya nggak pemirsa? Dan berikutnya, mandi di tepi pantai lalu terhantam ombak besar, seorang wisatawan asal Jakarta ditemukan tak bernyawa di pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu hilang saat mencari pakan ternak, seorang lansia asal Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di tengah hutan Patok.
2: Hilang selama 3 hari, Ahmad Nadif, warga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa di pantai selatan Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu petang. Tim SAR gabungan Pos Basarnas Sukabumi yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban ditemukan sejauh 1 mil laut dari korban, dikabarkan terseret arus.
3: Dari kita kenalin dari pakaian, baju, celana, kalau untuk muka memang udah nggak bisa dikenalin karena udah bengkak. Alhamdulillah dari pakaian itu.
2: Sebelumnya korban datang ke Pantai Karanglaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi bersama rombongan pada Senin 17 Agustus. Korban yang bermain dan berenang di tepi pantai dihantam ombak besar dan terseret ke tengah. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa pulang oleh keluarga ke Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Personel SAR gabungan berhasil menemukan jasad Guman, lansia warga Turi, Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang. Korban ditemukan di tengah hutan setelah dilaporkan menghilang sejak 5 hari lalu. Ia ditemukan di tengah hutan Patuk, Sleman, berjarak sekitar 250 meter dari lokasi hilang. Medan yang terjal dan rimbun membuat proses pencarian dan evakuasi korban terkendala. Tim SAR gabungan terpaksa menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Jasad korban baru berhasil dikeluarkan dari dalam hutan pada Rabu malam dan langsung diserahkan ke keluarga. Sebelum menghilang, korban diketahui pergi meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sedikitnya 6 orang tewas dan 40 lainnya terluka dalam 2 serangan terpisah rudal Rusia yang menghantam Zhytomyr, Kiev, dan wilayah sekitarnya di Ukraina.
4: Ledakan menghantam markas polisian regional Zhytomyr pada Rabu waktu setempat. Rekaman saksi mata menunjukkan puing-puing terlempar ke udara saat warga berlari menjauhi bangunan. Ledakan kedua kemudian terdengar disertai bunyi alarm kendaraan. Kepolisian Ukraina menyatakan serangan drone ini menewaskan 2 petugas polisi dan melukai sedikitnya 20 orang. Sehari kemudian, rudal balistik Rusia menghantam Kiev, Ukraina dan menyebabkan 3 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Sementara 1 korban lain dilaporkan tewas di wilayah sekitar ibu kota. Serangan lainnya memicu kebakaran di gedung tempat tinggal 9 lantai, apartemen, gudang, fasilitas non-hunian, dan sebuah rumah sakit anak juga dilaporkan terdampak.
1: Modus pura-pura sewa kamar seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Ciputat, Tangerang Selatan. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita menukar kalung emas berat 10 gram milik pedagang kelontong dengan kalung emas palsu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, modus pura-pura sewa kamar seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Santai tapi pasti, pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat pada Senin. Tidak tanggung-tanggung, 3 unit televisi dicuri dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku melancarkan aksinya bersama seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai, Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Tepat di hari kemerdekaan, aksi pencurian spion mobil terjadi di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin dini hari, 17 Agustus. Pelakunya berboncengan sepeda motor. Salah satunya lalu turun dan dengan gesit menggasak 2 spion dari mobil yang terparkir di teras halaman depan rumah. Kaget alarm mobil berbunyi, kedua pelaku langsung kabur tancap gas. Pemilik mobil sengaja memviralkan rekaman video CCTV pencurian ini, berharap bisa jadi efek jera bagi para pelaku. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita diduga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Kini kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pagi ini pengguna komuter lain harus terlambat kerja. Penyebabnya seorang pria tertemper kereta di perlintasan kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Teganya maling di Cirebon, mereka mencuri uang dan perhiasan dari rumah warga yang tengah kebakaran. Modusnya para pelaku pura-pura membantu memadamkan api. Harga ayam potong masih mahal di Pasar Palmera, paha ayam dijual Rp50.000 per kilogram. Mama dan pedagang pun mengeluhkan tingginya harga ayam. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Pengguna KRL komuter lain jalur Bogor-Jakarta pagi ini harus berdesak-desakan dan telat masuk kantor karena perjalanan kereta terlambat. Penyebab hambatan adalah adanya orang tertabrak kereta di perlintasan Tebet. Selain di Tebet, sebelumnya pada Rabu malam di Bekasi, pejalan kaki juga tertabrak kereta.
1: Jalur kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta dan sebaliknya terganggu usai seorang pejalan kaki tertabrak kereta di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dari keterangan warga, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar perlintasan rel yang dijaga oleh warga. Warga mengaku tidak mengetahui pasti korban tiba-tiba berada di rel kereta hingga akhirnya tertabrak. Belakangan, korban diketahui lansia yang merupakan warga sekitar yang diduga memiliki riwayat pikun. Sementara, perjalanan kereta komuter lain relasi Jakarta-Bogor berangsur pulih usai jenazah korban dievakuasi dari lokasi.
2: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
3: Dia loncat sendiri atau gimana?
2: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya, jagain kereta juga.
1: Tak hanya di Jakarta, di Bekasi, sebelumnya yakni pada Rabu malam juga terjadi seorang pejalan kaki tertabrak kereta. Warga sekitar menuturkan korban berjenis kelamin pria, namun belum diketahui pasti identitasnya. Korban diduga melamun saat menyeberang rel kereta api dan tidak sadar saat kereta akan melintas. Untuk proses identifikasi, polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi dan membawa barang berharga korban berupa ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi maling alias pencuri ini sungguh terlalu. Di Cirebon, komplotan maling begitu tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara di kota Tangerang, seorang pencuri sungguh terlalu karena baru satu hari keluar dari penjara, ia kembali tertangkap karena mencuri.
4: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
5: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
4: Di kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
6: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026, tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
4: Penyidik Polsek Jatiuwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan, musim kemarau menyebabkan puluhan hektare sawah di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru terancam gagal panen akibat kekeringan. Kemarau membuat tanah retak sehingga tanaman padi yang sudah ditanam terancam gagal tumbuh. Penyiraman darurat menggunakan mobil tangki dilakukan guna mencegah retakan agar tidak semakin parah pada Rabu. Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak 1 bulan lalu. Dari total sekitar 40 hektare lahan di 2 dusun, sekitar 10 hektare sudah mengalami retak akibat kekeringan. Kekeringan ini membuat petani harus putar otak untuk bertahan hidup. Kita ke Jawa Barat, ada viral 11 pohon di pinggir jalan Pahlawan Kota Bandung dikuliti orang tidak dikenal. Pemerintah setempat telah melakukan langkah untuk menyelamatkan pohon-pohon malang ini. Di Bandung, kasus pohon yang dikuliti di Jalan Pahlawan ini jadi viral. Tidak hanya satu, ada 11 pohon dengan kondisi kulit batangnya habis dikelupas. 8 pohon mahoni, 3 pohon angsana, dan 1 pohon bunga kertas. Usai viral, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung datang ke lokasi dan melakukan penanganan. Petugas memberikan antrakol dan kapur yang dicairkan untuk anti jamur dan kemudian ditutup dengan karung dan diikat menggunakan tali aren. Belum diketahui pelaku kasus ini, Pemkot Bandung meminta seluruh petugas di kewilayahan untuk dapat menangkap pelaku pengerusakan bahkan penebangan pohon secara ilegal ini. Di tengah guncangan gempa yang belum berakhir, seorang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Maupongo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bayi cantik yang diberi nama Gempita Serena ini lahir dengan selamat saat fasilitas kesehatan rusak parah. Namun di balik kisah haru ini, ratusan warga di sejumlah wilayah terdampak masih bertahan dalam keterbatasan dan menanti bantuan.
7: Tangisan Gempita Serena memecah kesunyian tenda darurat Puskesmas Maupongo pada malam 16 Agustus. Sehari sebelumnya, gempa 7,7 magnitudo mengguncang kuat wilayah Flores. Petronella Menge yang hendak melahirkan harus dibawa suaminya menempuh jarak sekitar 10 km menuju puskesmas. Jalanan terguncang dan sejumlah titik tertutup longsor. Setibanya di puskesmas, mereka kembali dihadapkan pada situasi mencekam. Gedung puskesmas rusak parah. Dinding retak dan sebagian runtuh. Pelayanan medis pun dipindahkan ke tenda darurat. Di tengah guncangan susulan, dokter dan bidan berjuang menolong Petronella yang mengalami pendarahan. Dan di bawah tenda sederhana, tanpa fasilitas lengkap, Gempita Serena akhirnya lahir dengan selamat.
8: Posisi kami pada panik semuanya, Bapak, karena masih dalam suasana gempa, sehingga kami yang nakes juga memang kami berkewajiban untuk menolong pasien, tapi kami harus menyingkirkan perasaan takut kami, supaya bagaimanapun pasien yang kami tolong itu bisa dalam keadaan selamat, bayinya juga sehat, Bapak. Jadi waktu itu karena kami bednya juga masih kurang, kami memberanikan diri untuk masuk kembali ke dalam gedung puskesmas yang sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan untuk masuk lagi, untuk ambil bed untuk ibu hamil yang untuk pertolongan partus.
7: Nama Gempita Serena dipilih untuk mengabadikan momen kelahirannya di saat bumi Flores masih terus berguncang.
9: Kami dari sini jam 9, setengah 9 gitu. Di jalan sakit, jalan terus. Sampai di bawah dan bidan desa juga. Sama-sama ke bawah. Sampai di bawah, syukur ada bidan. Dokter juga di bawah ada. Kami langsung di tempat darurat itu.
7: Namun di balik kisah penuh harapan ini, bencana masih menyisakan keprihatinan. Di Desa Uwa, Kecamatan Maupongo, puing-puing belasan rumah yang rusak masih berserakan. Warga belum berani membersihkannya karena gempa susulan masih terus terjadi. Sejumlah rumah yang masih berdiri pun tak lagi aman dihuni. Warga terpaksa bertahan di tenda swadaya. Hingga hari keempat pasca gempa, bantuan belum sepenuhnya menjangkau desa terpencil ini. Kristongai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
0: Perayaan HUT kemerdekaan masih berlanjut di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan lomba panjat pinang dan keprul bantal. Redaksi segera kembali.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pedagang ayam potong di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong. Sementara harga daging sapi di pasar tradisional Kota Surabaya mencapai Rp145.000 per kilogram. Akibatnya omset pedagang turun drastis.
3: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
4: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
5: Kalau ini ayam potong ya?
4: Iya, ayam potong, betul.
5: Apa nih Bang, kalau misalnya paha tuh?
4: Ada filet, ada paha, ada sayap dan lain-lain kalau saya.
5: Paha berapa Bang?
4: Sebelum. Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh paha.
5: 50.
3: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
6: Iya, naik terus sampai tiap hari, cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
7: Tiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
6: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
7: Per kilonya?
6: Iya.
3: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beragam kegiatan masih dilakukan warga untuk merayakan HUT kemerdekaan. Di Terminal Kampung Rambutan, ratusan peserta mengikuti lomba tarik bus double decker alias bus tingkat. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan panjat pinang dan pukul bantal.
8: Semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia masih terasa meriah di berbagai daerah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan keseruan. Puluhan peserta yang terdiri dari 6 orang dalam satu tim berjuang menaklukkan batang pinang yang dilumuri minyak pelicin. Licinnya batang membuat peserta berulang kali tergelincir sehingga mengundang gelak tawa penonton. Meskipun tanpa persiapan khusus, kekompakan menjadi kunci utama. Berbagai hadiah tersedia, mulai dari sepeda gunung, barang elektronik, hingga kebutuhan pokok. Keseruan semakin mencapai puncaknya pada lomba pukul bantal di atas sungai. Anak-anak dan orang dewasa ikut berpartisipasi.
9: Agenda ini untuk memperingati HUT RI yang ke-81. ini agenda lomba tahunan. Berhubung ini yang pertama kali, peminatnya antusias sekali. Berbagai grup, ada kurang lebih 6 grup.
8: Inilah keseruan saat lomba tarik bus double-decker di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur yang merupakan rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masing-masing tim terdiri 25 orang berlomba menarik bus double-decker sejauh 50 meter. Para peserta adalah pedagang, porter, karyawan PO bus, hingga sopir dan kernet serta petugas dinas perhubungan. Keceriaan juga tidak hanya dirasakan para peserta, namun juga penumpang bus yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu masyarakat, seperti lepet yang terbuat dari bahan dasar beras ketan dengan campuran kacang tolo. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Cara berbeda dilakukan warga dalam merayakan 17-an. Di Tasikmalaya, ratusan warga mengikuti lomba ngeliwet. Sementara di Lamongan, puluhan barista muda adu bakat meracik kopi andalan mereka.

0: Berbagai lomba unik digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Salah satunya dilakukan ratusan warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengikuti lomba memasak nasi liwet atau ngaliwet. Puluhan ibu-ibu dengan tekun meracik nasi liwet yang dilakukan secara tradisional lengkap menggunakan kompor kayu. Setiap grup diisi 10 warga yang bergantian memasak nasi liwet lengkap dengan lauk-pauknya. Lomba ini pun semakin unik lantaran diselenggarakan di tepi Situ Sanghyang.
1: Lomba ngaliwet.
2: Lomba ngaliwet dalam rangka?
1: Dalam rangka PHBN.
2: HUT Hari Kemerdekaan ya. Ini menunya apa aja nasi liwet?
1: Kita teh menunya ada tumis kangkung, goreng tempe, tahu, sama telur.
0: Setelah diperlombakan, nasi liwet yang sudah dibuat pun dinikmati bersama seluruh warga yang hadir. Lomba ngaliwet sengaja digelar di tepi Situ Sanghyang guna menghidupkan potensi wisata lokal sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam lomba ini, panitia menyiapkan hadiah utama berupa seekor domba serta door prize menarik untuk peserta. Nah, beda lagi nih dengan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di sini, harum semerbak kopi tercium dalam kompetisi meracik kopi terenak yang diikuti puluhan barista muda di kawasan lapangan Gajah Mada pada Minggu. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI, adu meracik kopi ini diinisiasi oleh Disko Perindak, Kabupaten Lamongan. Meski baru pertama digelar, 40 barista dari dalam dan luar daerah mengikuti kompetisi. Salah satu peserta mengaku senang bisa berpartisipasi memeriahkan HUT RI lewat kompetisi barista ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebagai penutup, kami ajak Anda melihat produksi lepet, makanan yang terbuat dari beras ketan dan campuran kacang tolo yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi?
1: Kalau lagi sepi paling 300-an.

Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, ada juga makanan tradisional yang khas yakni buntil. Salah satunya Priyanto, warga Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, yang mempertahankan kuliner tradisional ini sejak 1997. Buntil berisi campuran kelapa muda atau ampas kelapa, ikan teri, serta diberi bumbu seperti cabai, kencur, bawang, garam, dan gula. Setelah dibungkus rapat dengan daun pisang, buntil kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses ini membuat bumbu meresap dan menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan khas. Priyanto mengaku mampu memproduksi rata-rata 50 hingga 150 bungkus buntil setiap hari. Satu bungkus dijual dengan harga Rp6.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
1: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan

0: memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
1: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
2: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
1: Penyidik Polsek Jati Uwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya kita akan membahas tentang child grooming bersama sejumlah narasumber. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: 9 warga distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah disandra kelompok bersenjata sejak 17 Agustus lalu. Semua korban merupakan wanita dan sebagian besar di bawah umur. Menurut aparat, penyanderaan diawali dengan serangan kelompok bersenjata terhadap pos TNI di distrik Jila dari tiga arah. 15 pelaku melakukan penyerangan hingga terjadi kontak tembak lalu mundur. Saat konsolidasi dan penyisiran ke arah kampung, pasukan menerima laporan bahwa ada beberapa warga yang dibawa paksa kelompok itu. Seluruh korban sandera merupakan perempuan berstatus warga sipil dengan rentang usia 9 hingga 18 tahun. Sebelum penyanderaan, kelompok tersebut menyerang dua ibu rumah tangga Papua. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
1: Anak kelas 3 SD, ada anak kelas 4 SD, ada anak kelas 6 SD, ada yang umur 18 tahun, 3 orang, ada yang umur 17 tahun, hamil muda. Oke, nah saat mereka bawa, ada dua orang wanita, ibu-ibu, yang tidak terima anaknya dibawa. Wanita itu ditembak di tempat. Setelah wanita itu ditembak di tempat, kemudian ibu-ibu yang satunya juga demikian. Dia nggak terima anaknya dibawa. Akhirnya apa yang terjadi, ibu itu dibuang ke jurang.
0: Adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok. Sementara di Garut, warga protes jalan rusak puluhan tahun tak diperbaiki. Mobil ASN yang akan melintas di jalan tersebut pun dipaksa putar balik.
2: Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran diwarnai dengan protes dan adu mulut antara sejumlah warga dan petugas. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Petugas menyebut penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis sepadan sungai. Petugas menegaskan penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur.
3: Ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
2: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Kendaraan dinas ini dihentikan massa saat melintasi jalan rusak di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, per Kamis. Selain dipaksa putar balik, beberapa orang sempat terlihat memukul bagian kendaraan. ASN yang semula akan memeriksa jalur rusak pun akhirnya putar arah. Usai aksi itu, ribuan massa dari kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Singajaya bergerak menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan kekesalan akibat jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan Banjarwangi Singajaya mengalami kerusakan selama belasan tahun. Diperkirakan jalan rusak sekitar 20-40 km. Massa meminta agar jalan dibangun dengan layak. Selain massa, pengusaha angkutan juga sengaja mogok massal.
4: Kita tidak meminta jalan yang mewah, jalan yang bagus, berkilocet enggak. Hanya satu permintaan warga Banjarwangi Singajaya Pendei, hanya satu. Apa? Jalan yang layak digunakan. Sekali lagi, jalan yang layak digunakan oleh masyarakat.
2: Jalan Raya Banjarwangi merupakan akses penghubung kecamatan Singajaya, Pendei, dan Banjarwangi menuju pusat kota Kabupaten Garut. Kerusakan jalan terbilang parah karena berlubang hingga aspal terkelupas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aparat Polda Banten membongkar jaringan penyelewengan solar bersubsidi maupun tambang liar di sejumlah lokasi. Sementara di Palembang, sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi secara ilegal digerebek petugas.
5: Ini apa? Inilah video penangkapan pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap ketika membawa mobil box yang telah dimodifikasi. Modusnya, pelaku menggunakan kode barcode berbeda untuk membeli solar di sejumlah SPBU. Solar ditampung menggunakan mobil box yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Solar kemudian diduga akan dijual kembali. Selain itu, Ditred Krimsus Polda Banten juga mengungkap 8 kasus pertambangan ilegal di wilayah Tangerang, Serang, dan Demak antara Juni hingga Agustus. 6 perkara diantaranya merupakan tambang galian C dan tambang emas. Petugas juga menyita alat pengolahan emas serta 9 eskavator untuk mengeruk material. Penyidik masih mendalami seluruh perkara untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat.
6: Yang mana seperti kita ketahui bahwa tambang ilegal ini selain merugikan negara juga merugikan masyarakat itu sendiri supaya tidak terjadi bencana-bencana alam yang mungkin dulu pernah terjadi bencana alam longsor dan lain-lain, terutama untuk pertambangan emas tanpa izin. Yang notabene-nya ini juga sudah ada solusinya dari pemerintah baik dari gubernur maupun dari KDSDM.
7: Kemudian ini kemudian untuk lokasi untuk BBM subsidi sudah kami berhasil amankan saat ini.
5: Selasa malam, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan lokasi penampungan solar subsidi di kawasan Jalan Kolonel Sulaiman, Kelurahan Talang Kalapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam penggerebekan, polisi menyita sedikitnya 5.350 liter solar subsidi yang diduga dikumpulkan secara ilegal untuk kemudian ditimbun dan diperjualbelikan kembali. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan yang dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengangkut BBM hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Kawanan pelaku diduga menjalankan aksinya dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang.
8: Dari para pelaku ini, modus operandinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu, dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan yang sudah disiapkan.
5: Polisi masih mendalami jaringan ini termasuk sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Lereng Gunung Arjuna, Mojokerto. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk memadamkan api melalui jalur darat serta operasi waterbombing dari udara. Di lokasi lain, kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali didatangi ratusan wisatawan pada Kamis pagi setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: OPD Pengampu Tahura, dan memang ditemukan 3 titik api di sana. Sekarang ini teman-teman baik itu BPBD Pasuruan, Mojokerto, BPBD Provinsi, serta pastinya teman-teman dari Tahura sedang menuju ke titik api tersebut.
1: Hingga kini BPBD Jawa Timur belum memastikan luas lahan terbakar karena asesmen dan pemadaman masih berlangsung. Di tempat terpisah, ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo via Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kawasan ini kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali dimulai 20 Agustus 2026 melalui 4 pintu masuk di Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
2: Meskipun terbakar cuma sebagian, tapi kalau istimewanya tetap istimewa.
3: Terus harapannya apa nih, Pak?
2: Harapannya ke depannya mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi, biar pengunjung lebih berkesan untuk datang kembali.
1: Petugas loket menyatakan adanya ratusan pengunjung datang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger.
4: Untuk pengunjung sekitar 100 lebih lah, Pak, soalnya masih sepi kan. Orang-orang kan masih belum tahu kalau sudah dibuka. Kemungkinan rame-ramenya hari Sabtu Minggu. Untuk pembelian tiketnya lewat websitenya Taman Nasional Semeru.
1: Petugas mengimbau masyarakat Tengger dan seluruh wisatawan untuk menjaga Gunung Bromo dan tidak membuat perapian lagi agar Bromo tidak terbakar kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Proses distribusi logistik untuk korban gempa Flores masih terus dilakukan terutama di daerah terisolir. Salah satunya di desa Peozakaramba, Kecamatan ND, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur.
6: Meski hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota ND, perjalanan menuju desa Peozakaramba sangat menantang karena jalan rusak dan berliku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengakui bantuan untuk beberapa wilayah masih kurang karena faktor jarak dan kondisi jalan.
7: Hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat jumlahnya masih kurang, kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi.
6: Selama 5 hari, lebih dari 400 warga desa Peozakaramba menanti bantuan datang. Dan selama itu, mereka harus bertahan dengan kondisi seadanya. Dengan adanya bantuan yang masuk, warga bisa bertahan dan lebih tenang.
8: Saat ini saya berada di desa Peozakaramba, Kabupaten ND, Kecamatan ND, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumahnya yang rusak. Kalau bisa dilihat di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada. Seperti itu gempa-gempa susulan, pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan. Dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini, tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini. Dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
9: Iya.
8: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
9: Ada sembako.
8: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
9: Senang.
8: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa, kan?
9: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja. Untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat ibu.
8: Jadi tenang ibu sekarang?
9: Pasti datang.
8: Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen, seberapapun sulitnya, akan terus mengirimkan bantuan-bantuan. Dan ini diakui oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan. Karena itu faktor jarak dan juga waktu pengiriman sih.
6: Irin Wardani, Peozakaramba, ND, Nusa Tenggara Timur.

0: Banjarbaru Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Pelai Hari memicu kecelakaan lalu lintas.
1: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Pelai Hari Banjarbaru Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, memelankan laju kendaraan.
2: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Gara-gara kabut asap nih apa ini, karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semuaan.
1: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Wapres datang untuk memantau langsung kondisi warga terdampak gempa Flores serta memastikan penanganan pasca bencana berjalan baik. Wapres Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di halaman SDK Wireclaw, Kabupaten Sika, bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wapres membagikan bantuan mie instan, buku tulis, dan permainan anak-anak. Wapres Gibran juga berbincang dengan warga terkait kebutuhan mereka. Selanjutnya, Wapres Gibran meninjau pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, dan gereja yang terdampak gempa Flores pada Sabtu lalu. Rencananya selama di NTT, Wapres Gibran akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana dan fasilitas layanan dasar di Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluruskan informasi terkait dana tanggap darurat sebesar 44 miliar rupiah untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Purbaya mengatakan dana tersebut bukan anggaran baru yang khusus untuk bencana NTT, melainkan dana tanggap darurat yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk seluruh daerah sejak awal Agustus. Usai melakukan rapat dengan Badan Anggaran Banggar DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis siang, Purbaya menyebut terjadi kesalahpahaman terkait dana tersebut karena sejumlah pihak mengira pemerintah baru mengalokasikan 44 miliar rupiah untuk penanganan gempa di NTT. Purbaya pun memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana masih memadai dan tidak akan mengancam kondisi fiskal pemerintah.
3: NTT yang kemarin kan, ya. Itu kan sebelum, itu ada salah pahaman, soalnya saya tambah uang 44 miliar itu kan, itu tuh sudah 44 miliar itu jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden. Jadi yang dibilang bupati sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transfer yang baru itu. Jadi bukan transfer baru untuk bencana. Nanti untuk bencana, Pak Menteri dalam negeri sudah menghitung dan mengajukan ke kami. Kami tunggu persetujuan dari Seknek dan Presiden seperti apa. Tapi uangnya, jumlahnya masih manageable, jadi tidak mengancam anggaran kami.
0: Upaya memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan, termasuk melalui jalur laut. Di kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
4: Bantuan kemanusiaan sebanyak 10 kubik ini merupakan pengiriman perdana yang dilakukan PT Pelni. Bantuan dibawa menggunakan kapal KM Tidar yang telah berangkat dari Jakarta 15 Agustus atau saat terjadi gempa, dan baru mengangkat bantuan dari pelabuhan di Surabaya dan Makassar. Kapal kemudian tiba di pelabuhan Lorensai Maumere dan bantuan pun diturunkan pada Rabu 19 Agustus malam untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak. Berbagai kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, air mineral, popok bayi, minyak goreng, selimut, hingga tenda.
5: yang pertama, karena memang sejak kejadian gempa itu, kapal ini adalah kapal yang pertama saat ini posisi ada di Surabaya. Jadi memang spontanitas memang belum terlalu banyak yang bisa kami bawa. Kami bawa kurang lebih ada 10 kubik. Mudah-mudahan animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan sudah mulai banyak. Dan harapannya kita bisa...
4: Sementara itu, BPBD Kabupaten Sika memastikan bantuan yang tiba di Maumere akan dikumpulkan di posko utama di Gelora Samador, kemudian disortir untuk kemudian disalurkan ke posko-posko penanganan bencana sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan. Wilayah Palue menjadi salah satu prioritas karena berada dekat dengan titik gempa dan mengalami dampak korban serta kerusakan yang cukup parah.
6: Bencana Flores ini khusus di Maumere mungkin kali ini yang pertama kali lewat PLD. Yang selama ini kita via udara tuh, bersama teman-teman TNI dan lain-lain, mereka bantu kita di bandara. Barang yang masuk biasa kirim, terutama bahan-bahan dari bantuan yang dari BNPB pusat itu via udara. Juga sebagian lewat jalan darat, misalnya dari wilayah-wilayah terdekat kayak di Kupang dan sekitarnya, itu pakai feri lewat Larang Tuka baru di-dropping ke sini.
4: PT Pelni menyebut terdapat 6 kapal yang beroperasi di rute menuju sejumlah pelabuhan di Flores. Stakeholders atau pihak lainnya yang ingin menyalurkan bantuan dapat memanfaatkan layanan Pelni untuk 4 pelabuhan di Flores, yaitu Pelabuhan Maumere, Labuan Bajo, Pelabuhan ND, dan Larang Tuka. Tim Liputan CNN Indonesia, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
0: Hari ke-6 setelah gempa bermagnitudo 7,7 menghantam Flores, proses pemulihan jalur, jalan, dan telekomunikasi terus dilakukan. Salah satu area yang menjadi fokus adalah jalur Trans Flores.
7: Ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan ND dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan. Hal itu karena sebagian jalan masih tertutup material longsor dan gempa susulan masih sering terjadi. Sejumlah alat berat seperti ekskavator telah dikerahkan untuk mempercepat pembersihan jalan.
8: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari ND bisa sampai di Labuan Bajo. Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan.
7: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi.
8: Semua ibu, jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari ND Labuan Bajo.
7: Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores ND.
0: Pemda DIY menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tak hanya bantuan ke daerah terdampak bencana, Pemda DIY juga memastikan mahasiswa asal NTT yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta juga mendapatkan bantuan seperti dukungan pangan dan keringanan biaya pendidikan.
9: Bantuan senilai 1 miliar rupiah disalurkan Pemda DIY untuk korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan pada Rabu pagi, dilepas oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selain bantuan untuk penanganan bencana di NTT, Pemda DIY bersama dengan sejumlah instansi juga memberi perhatian terhadap mahasiswa asal NTT yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Pemda memastikan mereka tidak akan terputus pendidikannya karena keluarga di NTT terdampak bencana. Pemberian bantuan untuk mahasiswa pendatang di Yogyakarta telah menjadi tradisi dengan akar sejarah kuat sejak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa NTT, yakni dukungan pangan dan keringanan biaya pendidikan.
10: Sudah ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja.
9: Pemda DIY menjadi daerah yang pertama kali memberikan bantuan untuk mahasiswa terdampak bencana. Di DIY, mahasiswa asal NTT yang terdampak mencapai 500 orang dan masih dalam proses pendataan. Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT, Florida Tatistiawati, mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemda DIY, termasuk perhatian khusus pada mahasiswa NTT yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
11: Sepengetahuan kami, Provinsi DIY adalah provinsi pertama yang memang memberikan bantuan untuk khusus untuk mahasiswa. Tugas kami di Badan Penghubung NTT hanya memfasilitasi dan memastikan bahwa sumbangan itu akan sampai tersampaikan kepada yang membutuhkan.
9: Para mahasiswa merasa senang atas bantuan yang diberikan oleh Pemda DIY. Pasca bencana terjadi di NTT, banyak mahasiswa mengaku belum menerima kiriman uang bulanan dari keluarga mereka di kampung halaman.
12: Dengan bantuan, adanya bantuan untuk mahasiswa ini sangat-sangat meringankan kami sebagai mahasiswa yang terdampak juga dari bencana alam di sana. Kalau saya, karena saya asal dari ND, kondisi rumah saya cukup lumayan parah.
9: Dukungan tersebut diharapkan membuat mahasiswa tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melanjutkan pendidikan meski keluarganya tengah menghadapi dampak bencana. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tak kunjung padam dan membuat kualitas udara memburuk. Siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Sementara itu, seorang pelajar SMA yang ikut serta memadamkan api di lahan gambut mendapat beasiswa pendidikan dari Menteri Kehutanan.
13: Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap pekat membuat nafas terganggu dan mata terasa perih. Meski kondisi udara memburuk, aktivitas belajar-mengajar tetap berlangsung. Seperti di SD Negeri 1 Panarung, baik siswa dan guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
14: Asap mengganggu nggak?
15: Mengganggu.
14: Mengganggunya gimana?
15: Di pernapasan.
13: Akibat belajar di tengah udara buruk bercampur asap, banyak siswa yang sakit hingga tidak masuk sekolah. Selain wajib mengenakan masker, Dinas Pendidikan setempat mengurangi jam belajar dan meniadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sementara itu, karhutla yang kian meluas membuat seorang siswa SMA Negeri 10 Palangkaraya ikut membantu petugas memadamkan api. Dengan kostum Superman, Rudiansyah menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun. Aksi Rudiansyah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungan ke Palangkaraya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Pelajar berusia 17 tahun ini mengaku bercita-cita menjadi polisi kehutanan. Sejak tahun 2023, ia sudah sering ikut melihat proses pemadaman api bersama sang ayah yang merupakan ketua masyarakat peduli api.
16: Saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama itu cuma lihat-lihat, terus aku coba ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
13: Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi Rudiansyah dengan harapan sang Superman bisa melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara baru. Bukan hanya dari sisi hiburan semata, tapi juga inovasi modern yang mengikuti kemajuan zaman. Tetap di Prime News dengan informasi lengkapnya.

Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden itu pun membuat perjalanan para anker atau anak kereta terganggu pada tadi pagi. Dan berikutnya ada informasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk korban bencana gempa bumi.

0: di Nusa Tenggara Timur. Bantuan hasil kolaborasi ASN, BUMD, dan Basnas Basis DKI Jakarta itu dilepas langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dari Gedung Balai Kota Jakarta.
1: Deretan truk pengangkut bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terparkir di halaman Balai Kota Jakarta Kamis sore. Bantuan senilai lebih dari 5,8 miliar rupiah terdiri dari makanan siap saji, air mineral, biskuit, kasur lipat, perlengkapan keluarga, obat-obatan, terpal hingga 200 unit toren air dari Pamjaya untuk penyediaan air bersih. Bantuan juga mencakup dukungan tim kesehatan yang telah dikirimkan satu hari setelah gempa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dari para ASN, BUMD, dan Basnas Basis DKI untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT.
2: Dari hasil pengumpulan yang dilakukan oleh ASN, perangkat daerah, kemudian BUMD, Basnas Basis DKI Jakarta, terkumpul 5.853.728.500 rupiah, atau tepatnya adalah 5,8 miliar rupiah. Dan tadi saya sambil menyampaikan ke Bu Evi, ternyata 5,8 miliar kalau dikirimkan dalam bentuk bukan uang, in natura seperti tadi barang, jumlahnya ataupun volumenya cukup besar, maka untuk itu pengiriman seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pesawat terbang dan juga melalui kapal.
1: Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana mengapresiasi gerak cepat Pemprov DKI Jakarta sebagai provinsi pertama yang menyalurkan bantuan di masa tanggap darurat.
3: Bantuan yang diberikan oleh Bapak Gubernur sangat luar biasa sekali, 5,8 miliar dan bantuan yang pertama dari provinsi, kemudian selanjutnya disusul Jawa Tengah, untuk selanjutnya Jawa Barat. Nah, ini tiga provinsi karena memang ini baru hari kelima, masih status tanggap darurat. Jadi tanggal 28 Agustus 2026 status tanggap darurat selama 14 hari itu akan berakhir.
1: Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin memberikan bantuan hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Industri emas Indonesia kini memasuki babak baru. Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan 20 Agustus 2026. Asosiasi ini dibentuk demi memperkuat pasar emas Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan double digit business bullion melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.
4: Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan untuk mewadahi pelaku industri emas, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga perdagangan. Peluncuran IBMA dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo. Pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis bullion. Salah satunya berasal dari emas yang saat ini masih disimpan masyarakat. Airlangga menyebut terdapat sekitar 1.800 ton emas yang tersimpan di masyarakat dengan nilai mencapai 252 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah mendorong agar sebagian potensi tersebut dapat masuk ke dalam ekosistem bullion sehingga dapat mendukung investasi dan memperluas sumber pembiayaan di dalam negeri.
5: Literasinya sudah 100%, kecuali bagi para bachelor. Bachelor yang belum mau menikah berarti belum mau menyediakan emas. Nah, sekali lagi pemerintah berharap dengan kehadiran IBMA dapat memperkuat koordinasi yang dibangun sejak awal menuju ekosistem bullion yang berkesinambungan dari hulu dan hilir. Dan saya tentu berharap bahwa seluruh stakeholder itu nantinya bisa mengikuti 11 founding member untuk memperkuat IBMA. Dan IBMA tentu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh badan pengawas, pengurus, pendiri, dan anggota IBMA. Selamat bekerja dan berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem bullion Indonesia.
4: Ketua Umum IBMA, Selvi Dewianti menyebut, pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh pelaku industri emas dari hulu hingga hilir. IBMA menargetkan terbentuknya pasar perdagangan emas yang transparan, likuid, dan berstandar internasional.
6: Kita sudah launching tadi ya IBMA, ini merupakan momentum yang luar biasa untuk Indonesia, artinya adalah Indonesia punya asosiasi untuk menampung semua wadah aspirasi, terutama untuk ekosistem emas di Indonesia.
4: Pembentukan IBMA diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional, sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan emas di kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ikutnya sejumlah pedagang ayam potong di Jakarta dan Blitar, Jawa Timur mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong dan tingginya harga pakan ternak.
7: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional kian mencekik para pedagang dan konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar. Sementara kelangkaan pasokan membuat aktivitas pemotongan ayam terhenti selama 2 hari. Pada Kamis pagi, harga modal pedagang melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini diduga akibat melambungnya harga pakan ternak serta tingginya permintaan pasar seiring dimulainya kembali program MBG. Tingginya harga jual juga membuat daya beli masyarakat merosot tajam.
8: Harga ini bukan melambung lagi, ganti harga, Mas. Bang, sangat-sangat tinggi banget ini. Harga tinggi, orang ini pembeli juga berkurang banget gitu.
9: Seperti apa, Bang? Yang naik, Bang, harganya?
8: Semua, ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
7: Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengambil langkah nyata agar harga daging ayam kembali stabil. Lonjakan harga daging ayam juga terjadi di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur. 5 hari terakhir harga melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelum 17 Agustus harganya masih Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilonya. Kondisi ini mempengaruhi daya beli konsumen serta omset pedagang yang terjun hingga 60%.
10: Ini naik, puncak-puncaknya mungkin.
11: Iya, berapa, Mas?
10: Sekarang di Blitar 42.
11: 42 per kilo?
10: Per kilo. Nah, itu sudah menurun.
11: Turun?
10: Iya.
11: Berapa persen, Mas?
10: Oh, banyak.
11: Banyak?
10: Banyak.
7: Penurunan ini membuat pedagang mengurangi stok untuk meminimalisir kerugian lebih besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Child grooming sering diawali bukan dengan ancaman tapi dengan kepercayaan yang dibangun perlahan. Ketika modusnya makin sulit dikenali, sejauh mana sistem kita mampu melindungi anak sebelum terlambat?
1: Ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan anak. Belajar, bermain, berteman, hingga mencari tempat untuk bercerita. Namun ruang yang sama juga membuka celah bagi orang dewasa untuk membangun kepercayaan, memanipulasi hubungan, hingga mengarahkan anak pada eksploitasi seksual. Proses inilah yang dikenal sebagai child grooming. Riset Disrupting Harm di Indonesia menemukan, sekitar 2% anak pengguna internet mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual daring dalam 1 tahun. Jumlahnya diperkirakan setara dengan lebih dari 500.000 anak setiap tahun. Sementara UNICEF, Interpol, dan EdgePath Indonesia mencatat, antara 17 hingga 56% anak Indonesia yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi seksual daring tidak menceritakannya kepada siapapun. Praktik ini ditemukan di berbagai jenis platform, mulai dari media sosial, aplikasi pesan, hingga online gaming. Indonesia sebenarnya sudah memperkuat pagar perlindungan. PP Tunas melalui Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 mengatur lebih jauh kewajiban platform dalam melindungi anak di ruang digital. Namun regulasi dan fitur keamanan baru menjawab sebagian masalah. Ketika grooming sudah terjadi, tantangannya bergeser pada kemudahan anak mencari bantuan, kejelasan tindak lanjut setelah laporan dibuat, serta seberapa efektif platform mencegah dan meresponsnya. Di titik ini, perlindungan anak tidak cukup berhenti pada aturan dan fitur, tapi juga pada siapa yang memastikan anak benar-benar aman setelah kasus terungkap.
0: Ya, di era modern ini ancaman terhadap anak tidak hanya mengintai di dunia nyata, tetapi juga menyusup masuk melalui layar perangkat digital yang mereka genggam setiap hari. Salah satu ancaman yang paling berbahaya, tersembunyi dan seringkali tidak disadari oleh orang tua maupun anak itu sendiri, adalah child grooming atau proses manipulasi emosional yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Ketika child grooming dibangun lewat kepercayaan anak, apakah sistem perlindungan kita mampu mengenalinya sebelum terlambat? Kita akan membahasnya dengan pendekatan constructive journalism atau jurnalisme konstruktif bersama para narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Ada Komisioner KPAI Ibu Ai. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Sehat ya Bu Ai ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ada juga Direktur Eksekutif ICT Watch, Mas Indriyatno Banyumurti. Kita panggilnya Mas Ibe aja ya.
3: Iya.
0: Apa kabar Mas Ibe?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Dan kita juga yang penting, karena kita berbicara tentang emosional anak, psikolog anak dan remaja juga hadir di sini. Ada Vera Itabiliana. Selamat malam Mbak Vera. Sehat semua ya. Terima kasih sudah bergabung. Tadi kami sebelumnya sudah berusaha mengundang Kementerian PPPPA, kemudian juga Komdigi dan juga ada perusahaan platform, tapi berhalangan untuk hadir. Tapi kita tetap akan berdiskusi karena kita tahu bahwa ini salah satu fokus kita, bentuk kepedulian kita terhadap child grooming yang lagi marak-maraknya dibicarakan begitu ya. Kita ingin tanya dulu dari sisi psikologi dulu Mbak Vera. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi ketika anak-anak mengalami istilahnya child grooming ini begitu?
2: Oke, yang kalau kita bicara soal child grooming, ini tidak bisa dipandang sebagai satu kejadian ya. Tapi ini adalah satu proses yang butuh waktu lama gitu ya. Jadi si pelaku ini melakukan tahapan groomingnya tuh butuh waktu yang lama, jadi tidak instan gitu ya. Karena yang pertama dilakukan adalah memberi perhatian gitu ya, seolah-olah ini hubungannya yang menyenangkan. Biasanya juga ditutupi dengan misalnya mereka, kalau pengalaman dari beberapa kasus yang masuk ke saya gitu ya, jadi anak-anak ini main di satu game, video game, digital game, terus mereka bertemu dengan komunitas game itu, seru kan main bareng. Nah mulai dari situ sebetulnya tahap awal groomingnya ada yang mulai dari situ. Jadi grooming ini sebenarnya adalah satu bentuk manipulasi terhadap anak yang dibungkus rapi gitu ya dalam bentuk perhatian gitu. Jadi anak didapatkan dulu, dia merasa diperhatikan, merasa orang ini baik, kok suka kasih aku pujian, suka kasih perhatian. Nah nanti biasanya kalau dari grup, mainnya grup rame-rame gitu, nanti kalau udah terasa dekat, intens, si pelaku ini sering kasih komen pujian-pujian gitu ya. Nanti anak ini biasanya digiring ke jalur chat yang lebih private, jadi cuma berdua aja. Mm-hmm. Nah, di situ juga ada waktu lagi yang dibutuhkan sampai mm-hmm. anak-anak ini merasa percaya gitu. Ada satu kasus yang pernah datang ke saya nih, Bang Victor. Anak ini ketahuan gitu ya, jadi korban grooming. Mm-hmm. Orang tuanya melaporkan ke polisi, terus ini diproses secara hukum gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu lewat, anak ini kembali chatting lagi dengan pelaku. Mm-hmm.
0: Dengan orang yang sama.
2: Dengan orang yang sama. Gitu. Nah, ini saya mau menunjukkan bahwa bisa sebegitu termanipulasinya si anak. Walaupun dia sudah tahu ini salah, sudah ada proses hukum, mm-hmm. tapi dia balik lagi nih chatting sama pelaku. Waktu itu saya tanya, kamu kenapa sih, kan udah tahu mm-hmm. ini gak boleh, dia jahat sama kamu dan sebagainya.
0: Berarti ada sesuatu yang membuat dia memberikan rasa percaya yang begitu besar.
2: Si anak ini cuma simpel kalimatnya, abis dia baik sama aku.
0: Ya, ada poinnya. Gitu. Poinnya baik. Mm-mm. Jauh lebih baik dari orang-orang terdekatnya berarti.
2: Betul. Okay.
0: Dalam pada awal proses itu, ketika orang mau pelaku ini ya, pelaku, apakah child grooming itu dalam istilah child grooming, pelaku ini memang bermotif ingin berbuat jahat selalu dibarengi itu?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang niatnya sudah untuk memanipulasi, mengambil keuntungan apapun itu ya, keuntungannya baik seksual atau berupa, ada yang berupa uang juga secara finansial, gitu, berbagai macam tujuannya.
0: Oke, okay. Bu Ayi dari KPAI gimana nih? Karena tadi pengalaman Mbak Vera juga cerita tadi ya, ketika anak sudah mengalami child grooming, tiba-tiba setelah kejadian diproses, ternyata masih berkomunikasi dengan orang yang sama, si pelaku ini sendiri. Ini artinya di titik mana sih sistem perlindungan anak ini seharusnya bisa masuk sebelum grooming, sebelum berkembang menjadi eksploitasi yang lebih lagi gitu?
3: Ya, dari berbagai kasus child grooming ini saat ini menempati angka tertinggi. Mm-hmm. Di antara dua berikutnya, ini tren di dunia ya, dan kemudian dikonfirmasi dari berbagai kasus yang masuk ke kami, sekaligus dari berbagai lembaga pengaduan. Yang kedua, sextorsion, sudah pada tahap pemerasan, tetap melalui grooming dulu, dan kemudian ada transaksi dan lain sebagainya ya.
0: Sebentar, ini kalau saya grooming itu hanya bisa dialami oleh usia, batas maksimalnya adalah di... Kan anak-anak di bawah umur gitu ya,
3: remaja saya SMP tentu masih? Konteksnya enggak, di 18 tahun ke bawah itu tetap situasinya sama grooming, tapi memang berbeda eskalasi dan pendekatan di antara batas usia tertentu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa selain child grooming, yang sedang tren tertinggi itu adalah sextorsion ya, ya tadi pemerasan, yang ketiga yaitu AI generatif, artinya ada manipulasi baru yang itu dari teknologi kita sebenarnya, yang kemudian ketidakmampuan atau belum pada fase anak-anak memahami gitu ya kebergunaan AI ini, ternyata menjadi tempat dia bercerita, mencari arah, bahkan dia bagaimana melakukan langkah-langkah tertentu yang itu sebenarnya juga, karena memang AI bukan untuk emosi, bukan untuk pendekatan psikologis.
0: Lantas tapi digunakan
3: untuk teman curhat gitu. Ya. Benar. Dan manipulasinya sangat tinggi. Misalnya wajahnya bisa dia, tapi badannya yang lain ya. Ada ketelanjangan di situ, tapi wajahnya dia gitu dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dari tiga ini, di mana sebetulnya perlindungan pada anak-anak kita? Kok bisa semua itu menyasar gitu ya? Tentu saja... selain yang saat ini nanti kita akan bahas komitmen setiap platform ya, setiap penyelenggara sistem elektronik, tetapi yang harus dipastikan bekerja adalah ekosistem terhadap perlindungan anak yang ada di dalam keluarga, pendidikan gitu ya, dan kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, tentu kalau di sini ada yang mengalami dysfunction, satu saja ini akan masuk langsung pada ruang lingkup yang lebih besar, yaitu di dunia digital ini. Saya mengatakan ya, hari ini sebenarnya kita sedang berupayanya di situ ya, bagaimana membangun sinkronisasi antara ekosistem pengasuhan, baik itu secara konvensional maupun digital parenting, dengan PSE, penyelenggara sistem elektronik, yang kita sedang saat ini ya kisaran 2 tahun ini gitu ya, kira-kira kan sedang mengalami sebuah pembaharuan, sebuah sistem yang bisa membangun keseimbangan, tetapi memang bolong-bolongnya ya, ini toh masih teradukan, masyarakat masih mengalami sebuah hal yang mudah kok, masih bisa dimanipulasi, anak-anak juga nggak punya akun tetap bisa mengunduh dan lain sebagainya. Nah inilah memang ruang yang kami temukan dalam konteks pengawasan, sehingga memang yang harus dilakukan tentu saja selain memperkuat implementasi regulasi, juga ekosistem di dalam pengasuhan dan perlindungan anak-anak kita secara nyata gitu.
0: Oke, dari ICT Watch, Mas Ibe, ini terhadap ruang digital nih yang digunakan anak-anak kita gitu kan. Begitu mudahnya anak-anak mengakses. Apalagi tadi dibilang tadi AI aja udah jadi sangat sudah bergeser makna dan tujuannya begitu ya, fungsinya begitu dijadikan sarana yang lain begitu. Kira-kira dari pemantauan ICT Watch begitu ya, di mana celah perlindungan anak dari orang dari grooming yang paling sering terlihat saat ini?
4: Sebenarnya tadi sudah disampaikan Mbak Vera apapun Bu Ai ya, dari berbagai celah. Yang pertama di orang-orang terdekat tadi. Okay. Bagaimana si anak merasa perhatian orang yang tidak dia kenal itu lebih besar dibandingkan dari orang-orang sekitarnya. Itu jadi pintu masuk pertama. Yang kedua, di sisi teknologinya, kalau tadi Bu Ai kan bilang ekosistem, ya ini kan semuanya bicara itu. Mm-hmm. Jadi pertama di lingkungan keluarga, plus keluarga, gak cuma keluarga tapi sekolah juga. Yang kedua juga ini platform. Platform juga seharusnya punya tanggung jawab lebih dong untuk melindungi anak. Bagaimana tadi pengalamannya Mbak, cerita dari yang Mbak Vera sampaikan, bagaimana anak-anak itu biasanya dari platform game online atau platform grup yang lebih besar digiring ke platform private, dan itu juga apa ya, tidak ada gitu ya pembatasan oleh platform sampai saat ini untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu. Dan di sisi depannya juga ada regulasi. Betul, sekarang sudah ada PP Tunas, sudah ada regulasi apa segala macam. Is it work? Apakah sudah di enforce gitu ya? Itu masih jadi tanda tanya besar gitu ya. Jadi celahnya di mana ya, ini semua harus kita tambah. Mulai dari, kalau saya nyebutnya ada tiga benteng itu, benteng terluar, regulasi dan ke willingness dari pemerintah untuk menjalankan perlindungan anak. Di benteng keduanya ada dari platform yang harus punya tanggung jawab besar untuk melindungi anak di platformnya. Dan yang lingkungan terkecil ada di keluarga dan lingkungan sekitar ya, sekolah dan lain sebagainya. Itu yang juga menjadi benteng terakhir sebenarnya gitu ya, yang kalau dua ini jebol harusnya tetap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: ICT Watch ini kan memang istilahnya mengawasi istilahnya bidang IT ya, teknologi informasi. Kita tahu bahwa ketika child grooming ini terjadi, berproses ini melibatkan digitalisasi, melibatkan istilahnya apa ya, ketika kita mempunyai perangkat, kemudian ada aplikasi, ada medianya yang bisa dia gunakan, baik media sosial, game atau apapun. Apakah Mas Ibe dan teman-teman di ICT Watch melihat bahwa ada kesenjangan antara fitur keamanan pengguna? Kemungkinan kan Komdigi juga sedang berusaha untuk membatasi penggunaan mobile game atau apapun sosial media untuk usia tertentu. Tapi begitu rumitnya kah pemerintah kita membuat satu regulasi ketika ada perusahaan digital yang mempunyai platform? Oke, kita bicara media sosial misalnya hanya bisa digunakan oleh usia sekian. Itu kan bagaimana caranya supaya itu akan lebih efektif begitu ya dengan regulasi, supaya tidak disalahgunakan maksudnya.
4: Okay. Ini menarik. Sebenarnya udah jelas dari PP Tunas itu kemudian turun ke Permen, PP Tunas kan 17/2025, Permen kemudian turun aturan-aturannya ada Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026, turunannya lagi ada Kepmen 140 tahun 2026. Kepmen 140 itu menegaskan. Jadi di PP Tunas itu udah diklasifikasikan ada platform yang punya resiko rendah dan resiko tinggi. Yang resiko tinggi udah nggak boleh di bawah 16 tahun pakai. Nah, untuk menentukan resiko rendah, resiko tinggi itu ada yang namanya self-assessment, penilaian mandiri yang dilakukan oleh platform yang akan diverifikasi oleh Komdigi. Tetapi di Kepmen 140 dijelaskan, ada 8 langsung disebut layanan jejaring dan media sosial yang sudah dianggap resiko tinggi sebelum self-assessment. Jadi kita bisa, maksudnya udah bukan YI lagi, udah disebutin Threads, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X ya sekarang, Bigo Live, Roblox, TikTok, Twitter,
3: Facebook, YouTube. Facebook, YouTube.
4: Ya. Oh, YouTube, betul.
0: Tapi
4: YouTube
0: itu terakhir. Populer, semua sudah mengenal.
4: Betul, dan itu sudah disebutkan gitu. Nah, permasalahannya itu sudah ditegaskan Bu Menteri Komdigi sudah berapa kali bilang.
0: Ngeri ya.
4: Itu per Maret sudah ditegaskan, itu keluar aturannya dan sudah harusnya ditegakkan. Tapi sampai saat ini, saya kemarin dua kali di bulan lalu itu ke penerimaan mahasiswa baru SMP sama ke anak kelas 5 SD di dua sekolah yang berbeda. Pertanyaan saya pertama, ada yang tau PP Tunas? Ada yang itu sangat 80%, 90% bilang nggak tahu. Oke. Okay. Sini siapa yang pakai medsos? Which is mereka di bawah 16 tahun semua dong. Yeah. Hampir 100% angkat tangan. Ada masalah nggak ya? Ada masalah nggak sekarang dengan penggunaan medsos? Ada maksudnya ke-ban nggak akunnya? Enggak. Masih bisa pakai IG? Masih. Masih bisa pakai TikTok? Masih. Jadi, sebenarnya apa ya, saya belum bicara apakah PP Tunas ini ditinjau dari apa gitu, tapi ketika peraturan seharusnya ada kan penegakannya seperti apa. Ya. Ini yang sebenarnya, buat saya sih kok jadi agak mengerikan gitu ya, ketika peraturan ada, udah berapa kali Ibu Menteri sudah ke Meta lah, udah datang ke Google bikin acara ini, bikin acara itu. Tapi kok nggak dalam kuat-unkuat kok platformnya sendiri kok kayaknya tidak punya itikad untuk bisa menjalankan PP Tunas ini. Apa penegakannya ini atau saya juga nggak tahu kan kalau di belakang layar seperti apa, diskusi dengan antara platform dan Komdigi seperti apa. Beda sekali dengan Australia. Australia bilang 10 Desember 2025 media sosial tidak bisa digunakan untuk anak di bawah 16 tahun. Ternyata begitu 10 Desember 2025 langsung muncul pesan di HP anak-anaknya.
0: Ada masalah dalam proses verifikasi ini aplikasi nih kayaknya ya. Oke, Mbak Vera, kalau dari sisi psikologis kita pengen tanya nih, kalau kita harus milih satu intervensi yang paling penting sebelum grooming ini berkembang lebih jauh, lebih besar, lebih berbahaya bagi anak, apa yang perlu dilakukan dari awal ketika kita tahu bahwa ada seorang anak yang sedang mengalami child grooming?
2: Okay. Umumnya yang tahu kan itu adalah orang tua ya, yang tahu gitu ya, anaknya cerita atau pada saat orang tuanya cek ketahuan gitu ya, pasti reaksi yang pertama adalah marah, gitu ya, marah dan menyudutkan anak. Kok kamu mau sih? Kok kamu nggak cerita sih? Kok kamu nggak lapor? Nah itu, ini kalau disuruh pilih ya. Kalau disuruh pilih satu, apa yang harus dilakukan? Nah mungkin pendekatan itu yang kita ubah, gitu ya. Anak di sini kan korban, gitu. Kita mau sementara gini, bayangkan anak ini menghadapi hutan belantara yang kita nggak tahu bahayanya datang dari sebelah mana, gitu ya. Karena sudah ada aturan, tapi tetap aja banyak celahnya, gitu ya. Jadi kita bisa berdayakan anak ini untuk berkomunikasi, balik lagi sih, komunikasi lagi ya, untuk mengkomunikasikan apa yang aneh yang menurut dia, yang dia temui gitu ya. Kok itu aneh ya, kok si temen mainku ini kok tiba-tiba ngajakin aku ke private ya gitu ya. Nah itu dia bisa langsung report, lapor. Kita bisa sediakan jalur reportnya kemana-mana gitu ya. Satu memang pasti ke orang tua yang kita harapkan. Jadi itu menurut saya, pesan saya kepada orang tua adalah itu yang harus dijaga sih. Bagaimana membuat anak bisa nyaman bercerita, melapor gitu ya. Sesuatu hal yang janggal ya dia temui di dunia digital. Apapun itu gitu ya. Tanpa dia merasa takut disalahkan. Tanpa merasa takut terus nanti tiba-tiba gadgetnya semua diambil gitu ya, semua ditutup, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu yang paling ditakutkan anak sebetulnya gitu. Nah itu yang harus di apa ya, harus dilakukan gitu. Jadi pendekatan ke anak seperti apa, dengarkan ceritanya, bilang kalau kita percaya, bilang bahwa ini bukan salahnya dia gitu ya, dan pastikan dia aman. Nah di sisi lain juga di platform yang digunakan anak mungkin juga bisa di sounding gitu ya, di bahwa ciri-ciri child grooming itu kayak apa sih, supaya anak juga aware gitu ya. Hati-hati loh, sesimpel misalnya muncul warning di game yang dia mainkan gitu ya, hati-hati loh kalau ada teman main game kamu yang biasanya begini terus tiba-tiba mengajakin. Nah itu ada warning dan ada sistem pelaporan yang gampang dipahami anak dan dia bisa report sendiri gitu. Gitu setelah itu dia mungkin bisa komunikasi dengan orang tuanya juga. Gitu. Kalau disuruh pilih salah satu, sebenarnya ada banyak, disuruh pilih satu sih.
0: Iya, betul-betul. Karena keluarga pasti yang paling mengenal karakternya, tapi ada juga anak yang memang tertutup dengan keluarganya tertutup.
2: Iya.
0: Karena tidak mau curhat, takut ngelubanin.
2: Nah, satu lagi mungkin, jadi kan tadi kan ekosistem ya, ekosistem memang kan banyak hal yang bisa dilakukan ekosistem. Tapi balik lagi, tadi seperti contoh kasus di saya gitu ya, anak ini kenapa sih bisa mudah dimanipulasi? Karena ada orang-orang di sana yang mengisi gelas kosong yang ada di dalam diri anak. Nah, itu juga PR lagi buat di rumah, buat orang tua untuk memastikan supaya apapun yang dibutuhkan anak itu dia bisa dapatkan dari orang terdekatnya.
0: Orang itu sudah pasti akan menjadi seseorang yang istilahnya apa ya, dirasakan paling berarti. Begitu ya. Bu Ai, dari KPAI, kalau kita lihat dari pengawasan atau pengaduan yang diterima gitu ya, bagian mana dari mekanisme perlindungan yang masih paling sering bermasalah? Kita mau cari celahnya gitu. Kenapa masih saja sulit sekali diberantas istilahnya gitu.
3: Ya, saya harus fair ya, memang pendampingan orang tua yang paling besar itu. Karena ketika dia sudah ada penyerahan gadget dan boleh dipakai, itu seolah-olah dia sudah memiliki waktu, kapasitas gitu untuk melakukan penjelajahan di gadget ini sendiri. Semestinya penyerahan itu harus dengan sebuah role of keluarga gitu ya, yang memang bagaimana cara penggunaan, berapa lama, misalnya sampai kapan, itu yang harus dibangun. Nah, ini kerap kami memiliki survei tahun 2021, waktu itu masih situasi pandemi, memang 70% menyatakan tidak ada sebuah komunikasi ketika anak sudah diberikan gadget untuk bisa berselancar secara digital. Nah, tentu ruang ini yang kadang-kadang apakah kita tidak mampu memanfaatkan sebagai ruang komunikasi, kemudian ruang edukasi. Ya, dan yang ketiga pengawasan, itu mungkin karena anak kadang-kadang tidak mau kita sedang tidur diam-diam diambil, itu mereka memahami itu sebagai sesuatu yang sangat menghantam, melanggar dirinya, dan itu yang menggerus kepercayaan dia daripada berkomunikasi akhirnya mencari ruang lain ya, ChatGPT dan lain sebagainya, itu tadi yang terjadi. Nah, saya melihat ruang yang paling pintu masuk adalah itu. Yang kedua, ini memang dia bisa berkamuflase menjadi sebuah ruang bermain, tempat mereka penerimaan antar sesama yang begitu besar. Jadi kami juga menerima banyak pengaduan itu awalnya ya grup gamer gitu. Terus di situ ada predator. Dan bahkan gamer ini juga tidak ragu-ragu gitu ya untuk semacam komunitas dan bertemu secara kopi darat gitu dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk kamuflase yang kemudian bermetamorfosa menjadi lingkungan anak-anak ini kemudian merasa ada kesenangan bersama, hobi bersama gitu. Dan ternyata bentuk-bentuk predator juga mereka di antaranya gitu ya. Ada anak ini yang terpapar kemudian lalu mereka mengajak temannya kemudian dan lain sebagainya. Di Lampung Timur itu kami menemukan komunitas dan itu semuanya anak SD kelas 3, hampir satu kelas. Ada guru yang kemudian menyamar menjadi anak lagi gitu di dalam grup itu barulah terbongkar. Dan itu satu orang yang melakukan
0: tujuannya
3: untuk predator seks itu gitu. Nah, itu yang saya bilang beberapa hal dari awal celah keluarga yang tadi ya, beberapa hal bisa lolos begitu saja. Kemudian juga ada ruang bermain yang juga tidak diawasi oleh orang tua. Dan berikutnya saya kira ruang-ruang predator itu sangat banyak ya, tidak hanya dalam ruang bermain anak-anak kita.
0: Gitu. Okay. Kita ada waktu sekitar 4 menit lagi, tapi kita ingin closing statement dulu nih kira-kira. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah pilihan begitu ya, kira-kira. Apa yang paling harus diubah sesegera mungkin supaya child grooming ini tidak terjadi begitu masif? Dari Mas Ibe dulu.
4: Buat saya nggak bisa satu hal, tapi pendekatan dari hulu ke hilir. Di hulunya, peningkatan kapasitas orang tua. Tadi Bu Ayu sudah menyampaikan gitu, pendampingan orang tua penting. Jadi peningkatan kapasitas orang tua, sekolah dan juga anak, ini literasi digital harus ditingkatkan. Ini bagaimana semua orang berkolaborasi, termasuk platform juga jangan ngejar ininya, tapi juga ngejar edukasinya. Di sisi tengah, platform, teknologi platform harus terus berusaha safety by design untuk memperhatikan kepentingan anak. Dan di ujung adalah penegakan regulasi oleh pemerintah. Tiga hal itu dari hulu ke hilir itu harus dijalanin bareng. Gak bisa satu ini doang, orang tua ditingkatin kapasitasnya, cuman teknologinya juga bolong atau regulasinya tidak kuat, gak bisa. Jadi tiga-tiganya harus berjalan beriringan.
0: Jangan sampai salah target market juga gitu ya. Mbak Vera, kira-kira nih yang paling realistis saja supaya child grooming ini tidak terjadi begitu
2: masif? Ya paling realistis ya, mohon maaf nih, orang tua lagi ya gitu ya. Jadi pendampingan orang tua, di mana tadi Bu Ai juga sudah sebutkan, bagaimana orang tua terus belajar ya, terus berusaha untuk menjadi tempat yang aman buat anak untuk menceritakan apa saja gitu yang dia temui di luar sana, mau di dunia nyata, mau di sekolah, mau di, maupun di dunia digital gitu. Dan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal-hal tertentu yang janggal, nah itu juga penting dibangun ya di rumah bersama orang tua.
0: Oke, orang tua keluarga lagi. Ini KPI juga sama nih kayaknya nih. Yang paling realistis supaya tidak begitu masif terjadi.
3: Kalau ekosistem ini sama, tapi peningkatan literasi itu kita meningkat dong dari cakap ke aman. Okay. Ini keamanan ini yang saya kira masih, gimana ya, kalau sudah mengalami baru kita, oh ternyata harus aman gitu loh. Gimana menggeser itu ya, Mas Ibe, Mbak Vera?
4: Harus kepentok dulu.
3: Iya, kepentok dulu.
0: Harus mengalami dulu baru. Iya.
3: Aman berdigital itu mengandung pengertian, dia juga paham ketika dia mengalami ancaman. Harus melapor, harus take down, harus pergi dari lingkungan itu. Dan bagaimana memitigasi diri supaya bisa kembali ya berhidup kehidupan secara wajar. Jadi cabe itu cakap, lalu aman, lalu berbudaya, dan berattitude. Ini hal yang menurut saya lapis literasi yang harus seimbang dan semuanya dimiliki. Oke, kalau anak-anak konteks cakap, karena cakap ini juga nanti akan berkembang, dia akan betapa besar saya ingin tahu. Makanya keempat hal inilah yang menuntut semua ekosistem, baik itu dalam regulasi kita maupun tadi penyelenggara sistem elektronik, dan literasi kita mau tidak mau meningkatkan kecakapan dan kemudian keamanannya.
0: Baik, semoga nanti tidak ada lagi anak-anak kita yang jadi korban child grooming. Terima kasih banyak Mbak Vera, Mas Ibe, dan juga Bu Ai sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime. Selamat malam, terima kasih banyak. Dan pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan program motor listrik nasional atau Molinas dengan target produksi 100.000 unit per tahun. Mampukah Molinas menjadi industri yang mandiri atau masih akan bergantung pada subsidi? Saksikan dialognya malam ini di program Economic. Motor listrik nasional meluncur, kemana arahnya? Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian setiap kali musim kemarau tiba. Dari tahun ke tahun, persoalan ini terus berulang dengan dampak yang tidak hanya merusak hutan dan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutla jika dibandingkan dengan El Nino 2015 dan 2023? Sesaat lagi kita akan bahas. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Bantuan bagi warga terdampak gempa bumi Flores di Pulau Palu E, Kabupaten Sika yang masih terisolasi gagal dilakukan. Angin kencang yang mengakibatkan helikopter pengangkut bantuan tidak bisa melakukan penurunan logistik melalui udara. Di lokasi lain, kebakaran hutan kembali melanda wilayah Jawa Timur. Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo, lereng Gunung Arjuno, Mojokerto. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10 hingga 15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Wapres datang untuk memantau langsung kondisi warga terdampak gempa Flores serta memastikan penanganan pasca bencana berjalan baik. Wapres Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di halaman SDK Wairklau, Kabupaten Sika bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wapres membagikan bantuan mie instan, buku tulis, dan permainan anak-anak. Wapres Gibran juga berbincang dengan warga terkait dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Wapres Gibran meninjau langsung pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, dan gereja yang terdampak gempa Flores pada Sabtu lalu. Rencananya selama di NTT, Wapres Gibran akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana dan fasilitas layanan dasar di Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur.

0: Prof, ketika Anda berbicara atau mengatakan bahwa ada gempa susulan yang cukup besar terjadi dari malam hingga tadi, barusan saja kurang dari 1 menit yang lalu sebelum live ini berlangsung, ada gempa dan makanya saya duduk, Heranov, karena saya takut sebenarnya, tapi ditenangkan oleh ibu-ibu dari BPBD ya Bu ya, dari BPBD yang saat ini sedang bekerja untuk melakukan pendataan. Dan ibu-ibu tadi ini, Heranov, nah ini, dan bapak-bapak ini yang menenangkan saya untuk tetap tenang, padahal saya panik, Heranov, gara-gara gempanya tadi cukup kencang. Bu, kira-kira gempanya tadi kencangnya kurang lebih dari 1 menit ya Bu ya?
1: Iya,
0: sekitar itu ya, sekitar itu, makanya saya duduk, Heranov. Nah, ibu-ibu ini meskipun dalam kondisi gempa yang tadi cukup kencang, barusan ini kan 5,4 ya Bu, 5,4 dan dari peringatannya baru saja bunyi, baru saja memberi peringatan, padahal gempanya sudah terjadi, skalanya 5,4 magnitude. Nah, itu makanya kita ngerasain cukup kencang. 5,4 magnitude dan ibu-ibu ya tetap berada di sini. Jadi saya tidak panik, ibu. Ibu ada di sini tetap tenang melakukan pendataan. Kenapa tenang?
1: Jadi kita sudah terbiasa dengan gempa seperti itu, jadi sudah tidak terlalu khawatir.
0: Ibu, maaf, nama ibu siapa Bu?
1: Ibu Dian.
0: Ibu Dian, nah sudah terbiasa, jadi memang kalau kita dalam kondisi gempa itu harus, kalau kita bisa menggunakan bahasa, membiasakan diri supaya tidak panik ya Bu ya?
1: Iya.
0: Supaya tidak panik dan tetap meneruskan pekerjaannya, mendata, melakukan pendataan. Saya akan tunjukkan bagaimana ibu-ibu di sini melakukan pendataan. Saya putar dulu kamera saya, Herama. Nah ini proses pendataan, ini ya Bu ya, pendataannya, persyaratannya, ini dari setiap kecamatan ya Bu ya, setiap kecamatan, setiap desa ada masuk ke sini karena ini pusatnya. Terima kasih Bu, karena di sini pusatnya, Heranov, dan saya akan tunjukkan kepada Anda seberapa besar tadi gempa yang kita alami. 5,4 magnitude pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dan berada di Flores Region. Nah, bunyi lagi, Heranov, bunyi, dan ini parameternya berada di titiknya, berada di 36 km timur laut Puteng Manggarai, karena memang di daerah tersebut gempa-gempa susulan yang cukup besar menjadi salah satu epicentrum atau pusatnya. Nah ini kalau Anda bisa lihat nih, wilayah-wilayah lokasi gempanya yang dibintang ini adalah pusat gempanya tadi yang baru saja terjadi, dan memang kalau kita tidak terbiasa atau panik itu akan membahayakan diri sendiri karena kita akan lari keluar kan, dan dengan tidak berhati-hati. Nah disinilah kondisi posko BPBD sendiri seperti ini, banyak sekali bantuan-bantuan, dan baru saja bantuan-bantuan ini sudah dikirimkan ke salah satunya ke Desa Andona. Di Desa Andona sendiri, bantuan-bantuan dikirimkan berupa bahan pokok, makanan, dan juga terpal serta tenda. Seperti ini bantuan-bantuan yang siap dipaketkan untuk dikirimkan, Heranov, dan saya akan putar lagi kamera saya. Nah, di posko ini juga setiap kecamatan itu bisa mengambil bantuannya secara mandiri, tapi diwakilin dari kecamatannya masing-masing kampungnya, dan kemudian akan diserahkan ke masing-masing desa. Tadi saya berbicara dengan sekretaris camat Dona bernama Pak Frans yang mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan dari desanya, mereka memiliki 12 desa. Kecamatan Dona itu memiliki 12 desa dengan 20 kelurahan dan hampir 15.000 jiwa terdampak gempa. Ada 3 wilayah yang harus ditempuh melalui jalur laut karena jalur daratnya mereka putus total, seperti Herana, sehingga harus ditempuh dengan menggunakan kapal cepat selama 2 jam, hampir 2 jam, dan itu membuat mereka mengatakan itu tantangan sendiri, dan sampai sekarang mereka masih mencoba mengirimkan bantuan ke 3 wilayah tersebut karena memang tidak ada pelabuhan dari ketiga wilayah tersebut yang dinaungi oleh Kecamatan Dona. Dan yang paling urgent yang mereka inginkan adalah sebenarnya obat-obatan, dan kemudian juga perlengkapan bayi dan juga tenaga medis, meskipun mereka mengatakan bahwa kebutuhan pokoknya pelan-pelan sudah dipenuhi, tapi mereka sangat membutuhkan obat-obatan. Dan sayangnya di posko di Kabupaten Ende ini tidak ada perwakilan dari Dinas Kesehatan yang bisa diberikan laporan bahwa kebutuhan-kebutuhan obat masih dibutuhkan oleh warga. Jadi sebenarnya ada baiknya ya, ini juga kritik buat pemerintah, seperti Pak Thomas itu kan, buat pemerintah, setidaknya dalam satu posko ini seharusnya semua dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan seperti itu, tidak terpisah-pisah lah, karena warga desa atau warga yang terdampak ketika mengambil bahan bantuan, mereka tidak perlu jauh-jauh juga harus ke tempat yang jauh atau ke tempat yang lain, dan satu posko terpadu.

0: melaporkan kebutuhan kebutuhannya termasuk obat-obatan, karena obat-obatan itu yang sangat dibutuhkan oleh warga. Itu yang mereka harapkan, karena obat-obatan mereka dan alat medis mereka itu semakin menipis. Dan juga kalau saya lihat Heranov, alur sebenarnya alur bantuan ini dari Jakarta kemudian dibawa ke Maumere, dari Maumere kemudian dibawa ke masing-masing, disalurkan ke masing-masing kabupaten, itu lancar. Tapi yang harus jadi catatan kemudian, kenapa masih banyak desa-desa atau wilayah-wilayah yang tidak terdistribusi bantuan. Meskipun juga alasannya atau ada tantangannya adalah jalur-jalur seperti yang tadi saya bilang, di desa Dona itu ada jalur-jalur yang terputus, tapi setidaknya pendataan. Karena dari pihak BPBD sendiri di sini, seperti yang tadi saya lihat, mereka masih mencatat secara manual. Nah, pendataan-pendataan yang dari tiap-tiap kecamatan itu juga masih sangat kurang, karena masing-masing warga atau masing-masing kepala desa belum bisa memberikan data yang valid atau data yang benar mengenai kebutuhan-kebutuhan warga. Jadi masih semuanya masih perkiraan-perkiraan saja. Nah, usaha-usaha untuk melakukan pembukaan jalan atau jalan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari pertama, seperti yang tadi kita saya pagi tadi melewati jalur Trans Flores. Kalau di layar Anda bisa terlihat, Herano, di jalur Trans Flores ini adalah jantung utama transportasi yang menghubungkan seluruh kabupaten di Flores ini. Ada dari mulai dari Larantuka, kemudian Manggarai, ND tempat sekarang berada, kemudian Kengada, juga Kenagekeo, dan juga sampai ke Labuan Bajo. Dari ND sampai ke Labuan Bajo itu perkiraan jalurnya ada sekitar lebih dari 400 km. Dan dari 400 km itu banyak sekali titik-titik longsor. Yang tadi diperhitung, yang tadi kami diberitahu adalah ada sekitar 10 titik longsor. Itu belum sampai di Labuan Bajo titik longsornya. Itu masih di sekitaran jalur trans antara Trans Flores antara ND dan juga Nagikeo, ada 10 titik longsor. Dan juga alat-alat berat juga yang sudah didistribusikan untuk membantu untuk menyingkirkan material-material longsor. Selain juga jalur yang longsor, cuaca juga menjadi tantangan. Proses evakuasi warga juga yang terjadi, tadi saya sudah mendapatkan informasi, agak sedikit terhambat atau terkendala karena cuaca yang cukup ekstrim, cuaca yang buruk seperti itu, jarak pandang yang pendek dan juga angin kencang, sehingga memang helikopter yang ditugaskan untuk mengevakuasi warga yang sakit itu tidak bisa mendarat, tidak bisa landing seperti itu. Dan tadi juga karena gempa yang sering terjadi, saya dapat informasi, tapi ini harus diverifikasi lagi, kemudian masih kami mencari informasinya, ada sekitar 90 warga di Palue itu meminta untuk segera dievakuasi dari pulaunya atau dari wilayahnya karena gempa yang mereka rasakan masih cukup kencang. Dan itu di wilayah Palue. Palue adalah wilayah yang sangat terdampak, semua terdampak Heranov, tapi mereka salah satu wilayah yang dekat dengan epicentrum gempa, sehingga gempa pun kencangnya di sini saya merasakan kencang, apalagi di daerah Palue sendiri. Jadi mereka meminta untuk segera dievakuasi dan juga supaya mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang bisa katakan saya selama berada di ND ini adalah proses distribusi yang memang sangat kalau bisa kita bilang lambat, tidak lambat, tapi terhambat dengan proses satu birokrasi dan juga proses pendistribusian logistik karena kendalanya adalah jalur-jalur yang putus itu. Nah, ini jadi catatan juga Heranov adalah terlalu banyaknya kepentingan-kepentingan ini kritik yang harus kita sampaikan ya. Helikopter atau transportasi-transportasi yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan evakuasi medis untuk warga, seperti itu warga yang terdampak, tapi seringnya dipakai untuk mengangkut orang-orang yang sebenarnya belum memiliki kepentingan yang urgent untuk mendatangi suatu wilayah tersebut. Yang seharusnya bisa dipakai untuk membawa bantuan dan juga dipakai untuk evakuasi warga, dari hari pertama saya di Maumere, kemudian saya melihat terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya belum memiliki kepentingan-kepentingan yang sangat urgent untuk datang ke suatu wilayah tersebut. Sehingga bantuan-bantuan yang seharusnya bisa buat warga itu harusnya bisa terpenuhi, tapi karena mengangkut orang-orang yang saya maksud tadi, yang saya sebutkan tadi, itu juga akhirnya mengurangi jumlah bantuan yang diperlukan oleh warga dan juga menghambat proses evakuasi yang pada akhirnya warga lagi lah yang menjadi korban. Nah, itu harusnya dicatatkan sehingga semoga didengar ya oleh para pemangku kebijakan bahwa fokus utama kita hari ini atau fokus utama dari semua pihak BNPB, BPBD, kemudian pemerintah daerah setempat memang harus berfokus pada proses penanganan korban, pendistribusian logistik, dan juga kemudian pemulihan. Seperti itu, Herano.
1: Baik, semoga gempa susulan tidak kembali terjadi di wilayah NTT dan sekitarnya, dan stay safe di sana. Irin, selamat sore. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur masih menyisakan persoalan bagi warga di sejumlah wilayah terdampak. Di Pulau Palue, Kabupaten Sika, penyaluran bantuan evakuasi korban terus dilakukan meski terkendala cuaca dan akses yang sulit. Sementara itu, upaya pemulihan jalur Trans Flores yang terdampak longsor juga terus berlangsung.
2: Kamis pagi, Polri berencana menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Pulau Palue merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari 8 desa dan sejumlah wilayahnya terisolir akibat gempa berkekuatan 7,7 pada Sabtu lalu.
3: Untuk bantuan pagi hari ini, kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat Palue yang selama ini belum bisa terjangkau oleh kita karena dampak gempa beberapa hari yang lalu. Kemudian bantuan ini akan langsung diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan helikopter milik Polri.
4: Oke, itu berarti daerah masih terisolir ya Pak?
3: Iya, betul sekali.
2: Namun rencana penyaluran bantuan melalui udara ke Desa Lidi di Pulau Palue terpaksa ditunda. Helikopter gagal mendarat akibat angin kencang yang membahayakan keselamatan penerbangan. Helikopter milik Polairut Mabes Polri itu rencananya membawa bahan makanan dan perlengkapan mandi bagi warga Desa Lidi yang berada di wilayah perbukitan. Saat akan melakukan pendaratan, angin bertiup kencang hingga 27 knot atau sekitar 50 km per jam. Kondisi ini membuat pilot memutuskan untuk tidak mendarat di lokasi tujuan.
5: Baik, tadi saya sudah ikut dengan helikopter polisi menuju ke Desa Lidi. Sebenarnya tujuan kami ke sana, tetapi karena angin yang cukup kencang yang mencapai kurang lebih 27 knot sehingga mengakibatkan helikopter pada saat kami mau airdrop atau penopingan dari udara itu tidak berhasil dilakukan karena heli cukup oleng, sehingga pilot memutuskan untuk kita ke daerah Palue juga, tapi di tempat yang lebih aman. Kita menitipkan barang-barang bantuan di situ untuk selanjutnya bisa di-dropping ke tempat yang lebih aman di sana.
2: Helikopter kemudian mendarat di pelabuhan Pulau Palue dan menurunkan bantuan di lokasi tersebut. Rencana pengiriman ke Desa Lidi akan kembali dilakukan jika cuaca mendukung. Pada Kamis siang, tim SAR berhasil mengevakuasi seorang korban luka akibat gempa dari Pulau Palue menggunakan helikopter BNPB. Korban adalah Maria Noni, nenek berusia 71 tahun warga Desa Rokinol Cawalo yang menderita patah kaki setelah tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa Sabtu lalu. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Tisi Hiller di Maumere. Sementara itu, pemulihan jalur Trans Flores yang terdampak longsor akibat gempa juga terus dilakukan, termasuk pemulihan jalur telekomunikasi yang sempat terputus. Terdapat sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuhan Bajo. Pada Minggu, jalur Trans Flores pada dasarnya sudah dapat dilalui kendaraan. Namun petugas masih menerapkan sistem buka tutup jalan karena sebagian ruas masih tertutup material longsor, terlebih gempa susulan masih sering terjadi.
6: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo.
7: Ada berapa titik longsor Pak dari ruas jalan Flores yang longsor ini sampai ke Labuan Bajo?
6: Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan sejak hari Minggu kemarin.
2: Selain akses jalan, pemulihan jalur komunikasi yang sempat terputus juga terus dilakukan. Petugas berupaya memulihkan jaringan secepatnya mengingat jalur komunikasi sangat dibutuhkan masyarakat.
7: Saja, Pak.
6: Semua, Ibu. Jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari Ende Labuan Bajo.
7: Nah, sekarang butuh waktu berapa lama? Ini kan sudah 5 hari pasca gempa, betul?
6: Siap.
7: Butuh waktu berapa lama untuk memulihkan 100% jalur komunikasi?
6: Ya, kita usahakan untuk secepatnya, Ibu. Karena kebutuhan ini, jaringan ini kita banyak yang membutuhkan, Ibu.
7: Tantangannya apa sih, Bang? Pemulihan jalur komunikasi ini?
6: Ya, resiko seperti begini. Bahayanya begini.
2: Meski masih dihadapkan pada ancaman longsor susulan dan kendala cuaca, petugas terus mempercepat pemulihan. Harapannya akses transportasi dan komunikasi segera kembali normal sehingga bantuan dan pelayanan bagi warga dapat berjalan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat kelelahan dan terpapar rasa tumbal, seorang relawan pemadam karhutla di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini pingsan saat berjibaku memadamkan api. Nah, sementara di lokasi lain di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kebakaran melalap perkebunan kelapa sawit. Petugas damkar dan warga menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api.
2: Di tengah perjuangan memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan diduga akibat kelelahan. Kondisi Rizky Mubarok menurun saat berada di tengah lahan yang terbakar. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut Ketua Tim Relawan Pemadam Kebakaran Masjid Jami As-Salam, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah sebelumnya bersama tim memadamkan karhutla di tiga lokasi yang berbeda.
8: Jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan, nah, terjadi sesuatu pingsan gitu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Sudah mulai membaik karena sesak napas.
2: Tim relawan berharap ada dukungan vitamin dan suplemen dari pemerintah agar kondisi relawan tetap terjaga. Berdasarkan data terakhir Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar di wilayah Kota Waringin Timur mencapai 1.562 hektar. Kebakaran lahan juga terjadi di Dusun Pato-Pato, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar. Api cepat membesar karena hembusan angin kencang membuat api menyambar ilalang kering yang tumbuh di tengah kawasan perkebunan kelapa sawit. Upaya pemadaman semakin berat karena titik api terus bermunculan dan kobaran mulai mendekati permukiman warga.
9: Cepat padamnya itu sekitar jam 2 lah, jam 3.
10: Terus berlanjut lagi ini?
9: Berlanjut lah. Tidak tahu juga nih apa penyebabnya ini, Pak.
10: Tapi informasinya rutin kalau setiap musim kemarau ya?
9: Iya, yeah, kalau setiap kemarau itu tetap di sini karena kebakaran, tetap memang kebakaran sini.
2: Belum diketahui secara pasti penyebab munculnya api. Menurut warga, kebakaran yang diperkirakan menghanguskan 8 hektar perkebunan sawit ini bukan kali pertama terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lalu bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan lahan di Kalimantan Selatan? Kita langsung tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Muhammad Risanta. Selamat sore Risanta, bagaimana dampak penerbangan dan sekitarnya untuk kondisi karhutla di Kalsel?
11: Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan Pengayuan di Kecamatan. Ya, ini termasuk kawasan yang jadi rutin terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saat ini sampai laporan ini di belakang saya masih terlihat kobaran api yang merupakan dari kebakaran hutan dan lahan. Dan ini hampir terjadi sepanjang sebulan terakhir ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pun sudah berupaya untuk menekan hutan dan lahan ini. Akibat kebakaran hutan dan lahan ini, hampir setiap pagi di kawasan ini diselimuti asap dan mengakibatkan aktivitas sempat terganggu. Dan pagi tadi ada sempat juga terjadi insiden lalu lintas yang mengakibatkan dua buah mobil sempat bertabrakan karena terhalang oleh kondisi dari pandangan di pagi hari itu. Sementara petang ini kondisinya masih agak terasa sedikit bau yang menyengat karena beberapa yang terbakar sehingga sedikit mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di pinggiran kawasan Pengayuan di Kecamatan Liangkan, Kota Banjarbaru. Sementara itu data BPBD Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya luas lahan yang terbakar ada 3.807 hektar. Sementara titik api sendiri sudah mencapai 5.689 lebih. Dan ini merupakan catatan yang menjadi perhatian pemerintah tempat. Saat ini juga tim relawan serta tim BPBD Kalsel hampir setiap saat setiap jam selalu menonton kawasan-kawasan yang menjadi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Memang ini salah satu ya tempat saya berdiri ini salah satu yang menjadi kawasan paling terparah di antara kawasan lain. Tetapi juga ada kawasan yang lainnya adalah di belakang Bandara Samsudin Banjarmasin itu hampir beberapa saat yang lalu sempat terjadi kebakaran dan mengakibatkan asap hingga ada sejumlah penerbangan yang terpaksa ditunda karena terganggunya pandangan untuk menara pesawat maupun melakukan pendaratan. Jadi ya.
1: Baik, terima kasih untuk laporannya Risanta. Stay safe, selamat sore. Pemirsa, seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutlah jika dibandingkan dengan El Nino tahun 2015 dan 2023? Kami akan ulas lebih dalam sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin mengganas. Api meluas hingga mendekati permukiman warga. Bahkan satu rumah warga dilaporkan terbakar. Beberapa warga terpaksa harus untuk mengungsi. Nah, sementara itu petugas gabungan kewalahan menjinakkan puluhan titik api yang muncul hampir bersamaan.
2: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terus meluas di kawasan Jalan Bukit Palangka dan Jalan Bukit Keminting, Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Rabu sore. Kondisi lahan yang sangat kering dan hembusan angin kencang membuat api sulit dikendalikan dan terus menjalar ke berbagai arah. Api bahkan mulai memasuki kawasan permukiman warga. Petugas gabungan bersama relawan pemadam berupaya memutus laju api. Namun pemadaman terkendala keterbatasan sumber air. Petugas juga berupaya menggali parit untuk mengalirkan sisa air yang masih tersedia sekaligus membuat pembatas agar api tidak semakin meluas. Satu unit rumah warga dilaporkan terbakar. Pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. Sejumlah warga lainnya juga mulai meninggalkan rumah untuk menghindari ancaman api dan kabut asap pekat yang terus memburuk.
3: Kegel, bos.
4: Oh, mau ngevakuasi diri, Bu, ya?
3: Ya.
4: Kenapa, Bu?
3: Mana nggak ada tempat kita tinggal di situ.
4: Terbakar ya, Bu, ya?
3: Iya, kebakar.
4: Apa aja, Bu, yang terbakar, Bu?
3: Iya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
4: Semua isinya, Bu, ya?
3: Iya, semua isinya. Untung kunci mobil tuh nggak hangus, itu bisa mobilnya.
4: Kejadiannya kapan, Bu? Malam atau?
3: Kejadiannya siang aja.
4: Itu pemadam belum sempat datang, Bu, ya?
3: Belum sempat. Pemadam datang, rumahnya udah hangus. Maka rumah yang di samping itu nggak kebakar tuh oleh sudah datang pemadamnya.
4: Oke. Ibu, sewaktu kejadian kebakaran, Ibu kemana, Bu?
5: Alasannya asap ini.
4: Oh, asap, Pak, ya?
5: Iya, asap.
4: Terus untuk barang berharga dia dibawa juga, Pak, ya?
5: Ada yang dibawa, ada yang... Mungkin yang kurang berharga apa ditinggali ya. Kalau khusus ya rumah-rumah beton itu kan masih aman ya.
4: Bapak rencana mau kemana, Pak? Ngevakuasi diri, Pak?
5: Mungkin ya ke tempat kawan kah atau apa.
4: Oh iya.
5: Sementara.
2: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah terus berupaya untuk memadamkan karhutla yang pernah terjadi. Di antaranya dengan modifikasi cuaca atau hujan buatan.
6: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BMPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OMC.
2: Raja Juli Antoni meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun karena kondisi lahan yang sangat kering membuat api mudah menyebar. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian setiap kali musim kemarau tiba. Dari tahun ke tahun, persoalan ini terus berulang dengan dampak yang tidak hanya merusak hutan dan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Seberapa serius sebenarnya ancaman El Nino 2026 terhadap karhutla jika dibandingkan dengan El Nino 2015 dan 2023? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Yogi Tujuliarto, koresponden CNN Indonesia, spesialis lingkungan, expert di bidangnya, terutama lingkungan begitu ya. Yogi, apa kabar Anda?
7: Baik.
1: Sehat selalu begitu
7: sehat,
1: ya.
7: Sehat.
1: Dan kita juga akan bergabung Yogi di luar studio dengan Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Bapak Roni Eka Saputra melalui sambungan daring. Terima kasih Pak Roni, selamat sore, hadir juga di studio kami dari sisi expert ahli lingkungan nih. Koresponden kami, Yogi, silakan disapa Pak Roni.
7: Selamat sore, Pak Roni.
8: Selamat sore,
7: Mas Heranov, selamat sore Mas Yogi.
1: Ya, kami minta update dulu dari Anda.
7: Terima kasih sudah diajak bergabung.
1: Karhutla Kalsel sejauh ini upayanya apa saja Pak? Silakan.
7: Baik, jadi memang terkait dengan kejadian Karhutla di Kalimantan Selatan, kami sudah memang dari jauh-jauh hari sudah melakukan mitigasi, melakukan patroli, pengecekan tinggi muka air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun memang beberapa waktu terakhir memang terjadi jumlah peningkatan yang cukup signifikan terhadap kejadian kebakaran, dikarenakan memang peningkatan suhu yang lumayan tinggi, sehingga menyebabkan lahan kering disertai dengan angin kencang. Ya. Ditambah juga dengan penurunan muka air di daerah gambut, sehingga menyebabkan daerah gambut, lahan gambut ada yang sudah mulai terbakar.
1: Oke, di titik mana saja Pak? Kemarin Pak Wamenko Pangan juga ke lapangan meninjau ke Banjarbaru.
7: Baik, jadi memang untuk di Kalimantan Selatan kami baik, jadi memang untuk di Kalimantan Selatan kami menetapkan tiga areal prioritas penanganan, yaitu areal prioritas pertama itu adalah di sekitar Bandara Samsudinur, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sebagian tanah laut dan sebagian Batola. Setelah itu ada area dua itu adalah sekitar utara Kalimantan Selatan, dan area tiga di sekitar daerah selatan Kalimantan Selatan. Kami sudah melakukan melakukan mitigasi struktural, yaitu pembangunan embung-embung, pembangunan kanalisasi di tahun-tahun sebelumnya. Namun memang dikarenakan tingkat kekeringan tahun ini cukup panjang, sehingga menyebabkan kanal-kanal yang kami bangun pun sudah mulai mengering.
1: Adakah sudah tercium indikasi pembakaran lahan secara serampangan, Pak, tanpa izin?
7: Memang ada sebagian ya, yang sebagian karena memang akibat pembakaran sampah dan pembakaran yang tidak diawasi. Namun ada juga yang memang karena faktor alam. Artinya di lahan gambut ini, walaupun di atasnya tidak terlihat api, namun di bawah permukaan tanah mungkin masih tersisa bara yang tidak sempat padam, sehingga di hari berikutnya bara itu akan menjadi api kembali apabila tidak terendam dengan baik.
1: Oke, sejauh ini tidak ada faktor manusia kah yang ditimbulkan dari kebakaran ini?
7: Sementara masih sementara memang ada sebagian yang sebagian kecil yang memang akibat kelalaian manusia, mungkin akibat pembakaran.

0: kebakaran sampah yang tidak diawasi dan apinya belum padam sepenuhnya.
1: Baik, ini kan berdampak kepada sejumlah penerbangan per hari ini. Apakah masih terganggu, Pak, aktivitas jarak pandang, aktivitas warga?
0: Hari ini memang hari Kamis ini memang tidak separah hari Rabu kemarin. Karena memang hari Rabu kemarin lumayan cukup pekat. Karena sehari sebelumnya, hari Selasa itu terjadi kebakaran besar yang mengakibatkan pada hari Rabu pagi itu asapnya cukup pekat dan mengganggu sempat penerbangan di Bandara Samsudin Nur sebanyak sekitar 12 penerbangan. Okay. Namun alhamdulillah pada hari ini tidak sepekat yang hari Rabu kemarin. Karena memang di hari Rabunya kita melakukan pemadaman.
1: Baik, saya bergeser ke Yogi. Anda tentu sejumlah peliputan dilakukan begitu ya, apalagi juga liputan investigasi ke lapangan termasuk karhutla. Apa yang Anda cermati dari sejumlah kasus karhutla yang terjadi di tanah air, apalagi 2026 ini El Nino cukup panjang sampai November informasi.
2: Betul. Jadi memang kalau kita bicara karhutla ini, kita bicara atau bisa kompleksitasnya dari banyak faktor.
1: Okay.
2: Karena kalau kita bicara memang El Nino sendiri ini sebetulnya adalah peristiwa alam yang alami terjadi. Jadi memang memang tahun ini atau setiap tahun selalu ada El Nino yang biasanya memecahkan rekor panasnya dan sebagainya, karena memang dampak dari perubahan iklim. Okay. Tapi El Nino sendiri kan, apa sih yang membuat El Nino itu ada kaitannya dengan karhutla? Ini adalah hujan. Okay. Ketika El Nino itu terjadi, artinya perairan di Pasifik menghangat. Artinya pertumbuhan awan di wilayah Indonesia akan sedikit. Bahkan sekarang ini banyak wilayah yang menurut catatan dari BMKG sudah memiliki 90 hari lebih tanpa hujan. Dan mungkin salah satunya dari Kalimantan Selatan ini, di mana banyak sekali wilayah di Indonesia yang terdampak karhutla ini adalah wilayah gambut. Di Kalimantan, di Sumatera. Ketika hujan itu tidak turun, apalagi sampai 30 sampai 60 hari, tadi disampaikan oleh Kepala BPBD bahwa akan ada tinggi muka air gambut itu turun. Idealnya atau batas amannya biasanya 40 cm. Tapi beberapa wilayah saat ini di Indonesia sudah banyak yang melaporkan sudah 1 meter. Yeah. Artinya El Nino ini bukan penyebab langsung. Okay. Ini adalah bahan bakar dari karhutla. Dan perlu dicatat, tidak hanya karhutla, El Nino juga bisa menyebabkan atau sebagai pemicu banyak hal yang bisa menjadi bencana ujungnya. Baik. Karhutla, kekeringan, dan sebagainya.
1: Law enforcement sejauh ini apakah sudah dilakukan oleh...
2: Ya, kalau kita bicara law enforcement, sebetulnya ini terlambat. Baik. Kenapa terlambat? Karena ketika sudah terjadi kebakaran, ada law enforcement pun kebakaran sudah terjadi.
1: Okay.
2: Jadi sebetulnya yang paling tepat adalah ketika kita bisa mendeteksi ini, memitigasi ini. Jadi kebakaran atau karhutla yang terjadi di Indonesia akibat alam, biasanya atau idealnya bisa dicegah dengan mitigasi.
1: Baik.
2: Seperti apa? Ketika sudah ada warning dari mungkin BMKG, BMKG pun seingat saya sudah memberikan catatan bahwa akan terjadi El Nino panjang, El Nino yang menyebabkan kemarau panjang. Bahkan tadi disampaikan sampai November, tapi ada peluang kita bisa memiliki awan berpotensi hujan di Oktober.
1: Okay.
2: Nah, ini sudah disampaikan sejak Mei, bahkan April kalau tidak salah. Dan sejatinya ini bisa menjadi bahan untuk menjadikan mitigasi di berbagai sektor, tidak hanya kehutanan tapi juga mungkin pangan, kesehatan, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dampak hari tanpa hujan yang sudah banyak wilayah di Indonesia itu potensi atau tingkat curah hujannya itu di bawah rendah sekali, itu sudah 90% lebih wilayah Indonesia itu sudah tanpa hujan, termasuk Jakarta, Kalimantan apalagi. Nah ini mengakibatkan tidak hanya karhutla, kekeringan, bahkan sampai ke dapur kita mungkin, karena pangan juga bisa termasuk.
1: Informasi yang saya baca juga ada 6 provinsi rawan karhutla begitu ya, Yogi ya. Melihat karakteristik setiap provinsi tentu berbeda. Mana yang paling sulit nampaknya untuk ditangani karhutlanya? Apakah Kalimantan Selatan juga?
2: Seperti yang disampaikan Bapak Kepala BPBD tadi di Kalimantan Selatan, bahwa memang yang menjadi unik di Indonesia adalah ketika karhutla itu terjadi di lahan gambut.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini kalau kita bandingkan misalnya dengan kejadian kebakaran hutan di negara lain, contoh Amerika Serikat ataupun Eropa misalnya, mereka adalah hutan-hutan yang permukaan, yang di atas tanah. Baik. Sementara kita kebakarannya terjadi di lahan gambut, yang tadi disampaikan bahwa api di gambut ini mungkin sudah mungkin tidak sebesar api di hutan biasa.
1: Oke. Okay.
2: Tapi asap yang disebabkan oleh bara di bawah gambut ini bisa mengakibatkan kepekatan udara yang luar biasa, bisa sehari, dua hari, bahkan berminggu-minggu.
1: Baik.
2: Karena ini kenapa? Karena ketika gambut itu terbakar, asap keluar, tidak ada hujan. Artinya memadamkan api di gambut itu sangat sulit.
1: Oke.
2: Hujan adalah menurut saya satu-satunya yang paling ideal memadamkan api di area gambut.
1: Oke.
2: Jadi kalau kita bicara uniknya Indonesia adalah ketika kita punya kebakaran hutan di area gambut itu sangat sulit ditangani, makanya tepatnya adalah bagaimana kita memitigasi, artinya menjaga bahwa permukaan air gambut itu tidak turun sangat drastis, juga mungkin sosialisasi, karena tadi disampaikan ada masyarakat yang masih mungkin lalai atau mungkin dengan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan karhutlah. Ini yang harus sebetulnya intens dicegah sebelum ini terjadi, apalagi tadi informasi warningnya sudah jauh-jauh bulan, bukan jauh-jauh hari lagi.
1: Baik, saya kembali ke Pak Roni. Pak Roni, upaya apa lagi yang Anda lakukan? Apakah ada diterjunkan waterbombing atau pemadaman dengan skala manual, membuat sumur bor, apakah sudah dilakukan sejauh ini di Kalsel?
0: Baik, jadi memang untuk upaya pemadaman, karena memang salah satu kendala utamanya yaitu adalah aksesibilitas kita menuju titik api di lahan gambut. Sehingga kita dibantu oleh dari BNPB, heli waterbombing sebanyak 3 unit. Namun memang heli waterbombing itu hanya beroperasi sampai dengan pukul 18. Artinya apabila sampai dengan pukul 18 api itu belum padam, otomatis harus dilanjutkan dengan operasi darat melalui kawan ke kawan Satgas Darat. Memang kendala kami utama adalah lahan gambut, kontur tanahnya lembek, sehingga kami tidak bisa membawa armada truk tangki mendekati titik api, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras untuk menuju titik api yang berada di tengah.
1: Pak Roni, apakah sudah ada warga Kalsel yang terdampak karhutlah, khususnya mereka yang tidak sengaja tentunya terpapar asap dari karhutlah ini, apakah sudah ada yang ISPA?
0: Memang sudah ada beberapa, ada peningkatan penderita ISPA ya, sekitar 5% lah dari jumlah yang ada. Namun memang karakteristik kabut asap di Kalimantan Selatan ini agak berbeda dengan daerah lain, Pak. Jadi untuk Kalimantan Selatan ini biasanya rawan kabut asapnya itu adalah di pukul 6 pagi, dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Artinya pada saat jam 5 pagi itu kabut asap bersama dengan embun turun ke permukaan, sehingga menyebabkan pekatnya kabut asap.
1: Baik,
0: semoga bisa. Namun pada saat ini akan berkurang dengan sendirinya.
1: Baik, terakhir ke Anda Yogi, kalau berkaca dari 2015-2023, mana yang paling parah El Nino yang terjadi di tanah air, dan apa yang bisa Anda sounding ke otoritas berwenang agar karhutlah bisa teratasi dengan baik?
2: Betul, kalau kita bicara memang parameter El Nino sendiri, memang kita tahu 2015 itu sangat luar biasa yang dihadapi. Dan kalau kita bisa memproyeksikan, dianggap apakah 2026 ini sama dengan 2015 atau 2023 kemarin? Belum. Belum sampai sana. Karena 2015 ini ekstrim, kita ambil contoh mungkin di wilayah kalau tidak salah di Kalimantan Tengah, kalau tidak salah itu karhutlah di tahun 2015 itu lebih dari 500 ribu hektar. Di 2023 kurang lebih 160 ribu hektar, dan di tahun ini itu sekitar kalau tidak salah sampai bulan Juli itu belum sampai 100 ribu hektar, tapi ini belum berakhir. Artinya masih ada beberapa bulan ke depan yang kalau tidak dimitigasi, ini bisa mungkin menyusul, tapi mudah-mudahan tidak. Karena kalau kita tadi catatan pentingnya adalah ketika El Nino memang terjadi di 3 tahun yang tadi disebutkan, dan tahun ini juga terjadi, sama menyebabkan kemarau yang panjang, curah hujan akan sangat sedikit sekali, bahkan di beberapa wilayah tidak akan turun hujan mungkin sampai bulan Oktober. Nah, ketika ini terjadi, karhutlah yang paling penting adalah memitigasi, bagaimana menjaga seperti tadi saya sampaikan, agar pencegahan ini di awal, bukan ketika sudah terjadi karhutlah. Nah, jadi mitigasi adalah kunci paling utama, karena El Nino ini bukan sebab
1: barang
2: utama. Bukan barang baru dan bukan sebab utama. Ini adalah bahan bakar. Gimana kita bisa mengendalikan biar bahan bakar ini tidak jadi api. Itu sih.
1: Ya, semoga ini bisa dipahami oleh otoritas tempat berwenang untuk mengatasi sejumlah kasus karhutlah yang ada di 6 provinsi rawan yang kita ketahui. Terima kasih untuk analisa dari Yogi Tujuliarto, koresponden CNN Indonesia di studio yang expert di bidang lingkungan, isu lingkungan, dan juga bergabung dari luar studio dengan tadi dengan Pak Roni Eka Saputra, Kepala BPBD Kalimantan Selatan, stay safe Bapak, selamat selalu. Assalamualaikum.
0: Baik,
1: Pak,
0: terima kasih.
1: Roni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Berikutnya, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10 hingga 15%. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pedagang ayam potong di Jakarta dan Blitar, Jawa Timur mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong dan tingginya harga pakan ternak.
5: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional kian mencekik para pedagang dan konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar. Sementara kelangkaan pasokan membuat aktivitas pemotongan ayam terhenti selama 2 hari. Pada Kamis pagi, harga modal pedagang melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini diduga akibat melambungnya harga pakan ternak serta tingginya permintaan pasar seiring dimulainya kembali program MBG. Tingginya harga jual juga membuat daya beli masyarakat merosot tajam.
6: Harga ini bukan melambung lagi, ganti harga mas. Sangat-sangat tinggi banget ini. Harga tinggi, orang ini pembeli juga berkurang banget. Gitu.
7: Seperti apa bang yang naik bang harganya?
6: Semua, ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
5: Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengambil langkah nyata agar harga daging ayam kembali stabil. Lonjakan harga daging ayam juga terjadi di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur. 5 hari terakhir harga melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelum 17 Agustus harganya masih Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilonya. Kondisi ini mempengaruhi daya beli konsumen serta omset pedagang yang terjun hingga 60%.
8: Ini naik, puncak-puncaknya mungkin.
9: Iya, berapa mas?
8: Sekarang di Blitar 42.
9: 42 per kilo?
8: Per kilo. Nah itu sudah menurun.
9: Turun?
8: Iya.
9: Berapa persen mas?
8: Oh, banyak.
9: Banyak?
8: Banyak.
5: Penurunan ini membuat pedagang mengurangi stok untuk meminimalisir kerugian lebih besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lain yang juga menghebohkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 nanti diusulkan naik 10 hingga 15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi oleh perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan sejumlah komponen mengalami perubahan. Mulai harga BBM dan komoditas hingga biaya layanan di Arab Saudi. Salah satunya perubahan layanan pemerintah Saudi yang menghapus paket D dan mengharuskan Indonesia menggunakan paket C yang disebutnya memiliki biaya lebih tinggi dengan fasilitas lebih nyaman. Menhaj mencontohkan peningkatan pelayanan tenda dan kenyamanan pendukungnya di Armusnakan lebih baik pada paket C. Menurut Menhaj, usulan kenaikan BPIH 2027 masih akan dibahas bersama Panja Haji DPR. Pemerintah berharap pembahasan terkait BPIH segera berjalan dan nilai BPIH 2027 segera diputuskan dan disampaikan ke publik.
10: Mungkinnya sepuluh sampai lima belas persen. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca COVID, di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60% yang dibayar jamaah 40%, dan ini kita upayakan ke sana. Kalau itu bisa kita laksanakan, tentu tidak berangkat jamaah hampir tidak ada kenaikan. Kenaikan mungkin sangat-sangat tidak terlalu signifikan.
11: Sedikit.
10: Tentu pelayanan di Karmusna pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukurannya. Kemudian layanan lain, kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan. Tapi semua tergantung di pembicaraan kita dengan tim di Panja.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Penjelasan itu merespon keresahan masyarakat terkait dengan anggapan warga bergaji 3 juta rupiah masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya.
12: Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan tingkatan posisi keluarga maupun individu, mulai dari desil 1 yang masuk kategori miskin ekstrim hingga desil 10 super kaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks, sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Mensos juga menggarisbawahi posisi desil warga tidak bersifat permanen, lantaran status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan, maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu.
13: Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, menyosialisasikan pemutakhiran ini, dan mekanismenya kita permudah ya, agar mudah dijangkau oleh semua pihak.
12: Masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor, karena Kementerian Sosial telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah tersebut dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Amerika Serikat menyatakan bahwa Selat Hormuz sudah terbuka. Iran justru menegaskan jalur itu tidak akan dibuka sampai Gedung Putih memenuhi sejumlah syarat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Ke mancanegara, kecelakaan maut menimpa sebuah bus dan truk di Paraná, Brazil Selatan. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada Rabu waktu setempat. Sementara di lokasi lain di Thailand, sebuah truk tangki mengangkut gas terbalik dan meledak. Tugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan untuk memadamkan api.
4: Kecelakaan maut bis dan truk terjadi di wilayah Ipiranga, Paraná, Brazil Selatan pada Rabu dini hari waktu setempat. Bis yang terlibat kecelakaan merupakan bis milik Dinas Kesehatan Kota Imbituva. Bis tersebut sedang mengangkut rombongan pasien menuju rumah sakit di wilayah ibu kota Curitiba yang berjarak sekitar 180 km dari lokasi kejadian. Benturan keras membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan menyebabkan 23 orang tewas. Korban tewas mayoritas merupakan penumpang bis dan sopir truk. Sementara 5 korban luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menanggapi tragedi ini, pemerintah kota Imbituva, kota asal sebagian besar korban, langsung menetapkan masa berduka cita resmi selama 2 hari. Sebuah truk roda 6 pengangkut gas terbakar di Jalan Chiang Mai, Lampang, Thailand pada Rabu. Truk tersebut oleng dan terbalik akibat aspal licin di tengah hujan deras. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan truk. Beberapa kali ledakan juga terdengar saat api membakar muatan gas. Beruntung, kepolisian Thailand mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat menimpa sebuah hotel di kota Kolkata, India Timur pada Rabu waktu setempat. Sedikitnya 9 orang dinyatakan tewas, termasuk seorang balita. Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Diketahui api berasal dari lantai 2 bangunan hotel, petugas pemadam berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu sekitar 1 jam. Sebanyak 30 orang berhasil dievakuasi dari dalam bangunan, dugaan awal kepolisian menunjukkan kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
3: Ribuan warga Palestina di Gaza yang menjalani amputasi akibat perang kini harus berjuang memulihkan diri dengan fasilitas seadanya. Pembatasan dan adanya blokade masuknya material prostetik oleh Israel membuat para korban kesulitan mendapatkan kaki atau tangan palsu yang layak.
5: Salah satu korban perang yang menjalani amputasi adalah Omar Halawa. Anak berusia 13 tahun ini harus kehilangan kaki kanannya akibat serangan udara Israel pada tahun lalu. Omar dan keluarganya kini tinggal di tenda pengungsian di sebelah barat kota Gaza. Sudah hampir 1 tahun keluarga Omar bolak-balik ke rumah sakit dan pusat prostetik. Namun, bahan untuk pembuatan kaki palsunya masih belum tersedia karena adanya blokade oleh Israel.
6: Ana nafsi aish haya halwa. مكان آمن أركب طرف صناعي أمشي على رجلي ألعب كورة مع أصحابي
7: تابعين فيه في الأطراف الصناعية ولكن لحتى الآن ما تمش توفير المواد الخام للمفصل عشان يركبوا له طرف كل ما بنروح بيحكوا لنا ما فيش للي فوق المفصل ابني بات الرجل اليمين من فوق المفصل طبعا فهنا مشكلة إحنا إلنا سنة يعني بنداوم على المستشفيات بنروح
5: نصيب serupa dialami Gazan Salman yang kehilangan satu kakinya dan mengalami patah tulang di kaki lainnya. Tanpa adanya akses berobat ke luar negeri dan terbatasnya ketersediaan alat medis, proses rehabilitasi berjalan sangat lambat.
8: Insyaallah Rabbana Subhanahu wa taala يكون في مواد احسن وافضل لانه علم الاطراف الصناعيه بالخارج قوي وواسع وكان ممكن يكون افضل لو في مواد تدخل او اتعالج بطن.
5: Di tengah keterbatasan, tim medis lokal berusaha merakit kaki palsu menggunakan bahan alternatif seadanya. Namun, komponen lokal ini tidak dapat menambal kualitas dan ketahanan komponen standar internasional.
9: هناك أعداد أصابات بتر بالألاف بسبب الحرب المفروضة على قطاع غزة يمنع الاحتلال دخول المواد الخاصة بتركيب الأطراف الصناعية، ونقوم نحن باستخدام بدائل محلية، وهذا لا يعني أننا نستغني عن الشركات المختصة في تصنيع المواد أو القطع الغيار المستخدمة في الأطراف الصناعية لاعتبارات.
5: Para korban dan tim medis Gaza kini hanya bisa berharap adanya bantuan internasional serta kelonggaran bukan hanya untuk bantuan pangan, tapi juga komponen medis khusus agar mereka bisa kembali melangkah.
3: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang, saya Heranov Al-Bashir, pamit, tetaplah bersama kami.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Berbegal ember jerigen hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada Kamis pagi. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo Lereng Gunung Arjuna Mojokerto. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk memadamkan api melalui jalur darat serta operasi waterbombing dari udara. Dan di lokasi lainnya, kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur kembali didatangi oleh ratusan wisatawan pada Kamis pagi setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: Kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di lereng Gunung Arjuna, kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Hasil asesmen BPBD Jawa Timur menemukan 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan diterjunkan untuk pemadaman manual serta membuat sekat bakar agar api tidak meluas. Pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing dengan sumber air terdekat yang telah disiapkan.
1: Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan yang merupakan OPD pengampu Tahura, dan memang ditemukan 3 titik api di sana. Sekarang ini teman-teman baik itu BPBD Pasuruan, Mojokerto, BPBD Provinsi, serta pastinya teman-teman dari Tahura sedang menuju ke titik api tersebut.
0: Hingga kini BPBD Jawa Timur belum memastikan luas lahan terbakar karena asesmen dan pemadaman masih berlangsung. Di tempat terpisah, ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo via Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kawasan ini kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali dimulai 20 Agustus 2026 melalui 4 pintu masuk di Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
2: Meskipun terbakar cuma sebagian, tapi kalau istimewanya tetap istimewa.
3: Terus harapannya apa nih, Pak?
2: Harapannya ke depannya mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi, biar pengunjung lebih berkesan untuk datang kembali.
0: Petugas loket menyatakan adanya ratusan pengunjung datang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger.
4: Untuk pengunjung sekitar 100 lebih lah, Pak, soalnya masih sepi kan. Orang-orang kan masih belum tahu kalau sudah dibuka. Kemungkinan rame-ramenya hari Sabtu Minggu. Untuk pembelajikannya lewat websitenya Taman Nasional Bromo Semeru.
0: Petugas mengimbau masyarakat Tengger dan seluruh wisatawan untuk menjaga Gunung Bromo dan tidak membuat perapian lagi agar Bromo tidak terbakar kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran kembali melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang di Jawa Timur. Setidaknya 3 titik api terdeteksi hingga membuat jalur pendakian harus ditutup sementara. Kondisi topografi yang sulit membuat titik api yang tidak mudah dijangkau disebut menjadi kendala utama dalam proses pemadaman kali ini. Lalu apa langkah strategis agar seluruh titik api dapat dipadamkan? Dan apa pula antisipasi agar sebaran api tidak meluas apalagi dalam musim kemarau ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Pelaksana BPBD di Jatim, Gatot Subroto. Selamat sore, Pak Gatot.
6: Selamat sore, Mas Blam.
5: Baik, terima kasih, Pak Gatot, sudah

0: dan tim waterbombing pada tanggal 19 sudah melakukan survei di lokasi. Kembali lagi terkendala dengan cuaca pada saat itu di area Arjuna Tukabun. Sehingga pada tanggal 19 kemarin helikopter kembali ke APD Saleh. Dan pagi ini tanggal 20 helikopter mencoba memasuk area tersebut kembali. Tetap aja belum bisa karena ada kabut dan lalu helikopter standby di lapangan Kaliandra karena lokasi Kaliandra Resort berada di Arjuna. Dan pada sekitar jam 1 tadi, alhamdulillah sudah dicoba helikopter menempuh ke sana dan bisa melakukan waterbombing meskipun belum maksimal, tetapi upaya kita untuk mencoba memadamkan api sudah dilaksanakan.
1: Baik.
0: Pada pagi tadi jam 7 kami mendapatkan laporan dari tim titik yang semalam menyala tinggal satu titik di lokasi lapangan kotak. Demikian. Hmm.
1: Oke, okay. Pak Gatot, kalau begitu artinya sangat tergantung pada cuaca ya, bagaimana kemudian helikopter ini bisa melakukan waterbombing. Anda tadi mengatakan soal Abdurrahman Saleh, artinya memang pos pemberangkatan helikopter apakah memang dari Malang atau titik terdekat ataupun sumber air terdekat Pak, dari titik api yang tersisa, Pak Gatot?
0: Jadi kami sampaikan bahwa helikopter standby kalau menginap di APD Saleh. Mm-hmm. Pada pagi hari baru bergerak ke lokasi yang akan dilakukan waterbombing dan apabila cuaca buruk maka helikopter sementara kita standbykan di kaki Gunung Arjuna di daerah Kaliandra Resort.
1: Oke, okay, Kaliandra itu masuk dalam Mojokerto kah, Pak Gatot?
0: Kaliandra masuk di wilayah Pasuruan.
1: Oh, Pasuruan ya. Oke, okay, baik.
0: Ya, Pak.
1: Oke, Pak Gatot, artinya kalau Anda mengatakan sisa satu titik api, kapan targetnya ini bisa diselesaikan? Apakah cuaca akan sangat menentukan waterbombing berikutnya, Pak Gatot?
0: Harapan kami malam ini bisa selesai karena teman-teman tim darat sudah berupaya ke atas itu. Memang kesulitan medan seperti daerah yang terjal dan anginnya yang kencang itu menjadi kendala utama. Dan kita berupaya maksimal. Seandainya bisa waterbombing melakukan, itu akan lebih membantu tim darat. Hari ini tim darat terus untuk mendekat ke titik lapangan kotak, demikian.
1: Oke, Pak Gatot, boleh Anda jelaskan lebih rinci lagi kepada kami yang awam. Bagaimana kemudian tim darat ini juga mencoba melokalisir, Pak, agar kemudian tidak menyebar pada titik-titik lain, begitu?
0: Ketiga titik api tersebut sudah diupayakan dipadamkan dua titik, tinggal satu ini yang di lapangan kotak di area belirang tersebut, ini akan didekati dan teman-teman masih menggunakan alat manual, gepiol dan juga melakukan lokalisir api agar tidak menyebar, ini dengan melakukan sekat-sekat bakar. Ini langkah yang bisa dilakukan di pemadaman darat.
1: Mm-hmm. Nah, dengan kondisi kemarau, Pak, seberapa itu menyulitkan pula begitu, Pak, untuk pemadaman ataupun lokalisir pada titik-titik yang mungkin sangat rawan ada titik api di situ?
0: Oke, kalau kita melihat di daerah tersebut banyak bahan bakar rumput ilalang, maka itu kita harus membabatnya, membersihkannya, membuat jarak antara rumput area yang terbakar dengan rumput yang masih baik tanpa terbakar tersebut dengan sekat bakar tersebut. Sehingga ada celah kosong okay. yang kita harus bersihkan. Lalu dengan adanya potensi air yang sangat kurang, maka kita menggunakan gepiok. Gepiok ini bisa menggunakan alat gepiok ataupun dengan ranting-ranting pohon yang kita pukul-pukulkan ke api-api tersebut.
1: Oke, okay. Gepiok itu adalah memukulkan ranting-ranting tadi ya artinya? Baik.
0: Betul.
1: Oke, okay. Pak Gatot, artinya dengan musim kemarau ini pembacaan dari BPBD akan berapa panjang kita punya waktu yang mungkin mengkhawatirkan akan bisa terjadi kembali begitu? Bagaimana koordinasi dengan Tahura Raden Suryo, Pak Gatot?
0: Mulai dari awal kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Dinas Kehutanan dan juga Pak Raden Suryo dan teman-teman Raden Suryo sudah mengerahkan timnya untuk pemadaman awal, sehingga kami mensupport saya sepatutnya.

0: Dan sesuai dengan informasi BMKG, puncak musim kering memang berada di bulan Agustus hingga September, sehingga beberapa tempat dan beberapa lahan di wilayah Jawa Timur ada terjadi kebakaran dan skalanya bisa dilakukan pemadaman oleh teman-teman BPBD, alhamdulillah. Dan ini adalah skala besar sehingga perlu adanya kolaborasi. Dan kami sampaikan juga bahwa tim Karhutla yang sudah terbentuk di Bromo, ini kami aktifkan juga untuk melakukan pemadaman di Arjuno, baik itu TNI, Polri maupun relawan. Tapi kegiatan ini masih kita ikuti terus perkembangannya, apa titik api tersebut bisa pada malam ini atau besar, ini kita sesuaikan untuk pengerahan.
1: Oke, Pak Gatot, saya konfirmasi terakhir, artinya ada kemungkinan pergeseran tim dari Bromo kepada Arjuna Ulirang begitu, Pak Gatot?
0: Sangat mungkin, kami sudah berkoordinasi antar lembaga, baik itu TNI, OPD, lalu juga teman-teman Mojokerto maupun Pasuruan serta Malang Batu, ini kita sudah komunikasikan, tinggal kapan kita gerakan bareng-bareng untuk pemadaman ini kalau memang kondisi api sudah tidak bisa dikendalikan di lapangan.
1: Oke, baik-baik. Tentu harapan kami bersama ini semua titik api di Jawa Timur bisa dipadamkan. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPPD Jawa Timur, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Gatot.
0: Selamat sore, Mas Bram.
1: Berikutnya, proses distribusi logistik untuk korban gempa Flores masih terus dilakukan, terutama pada daerah-daerah terisolir, yang salah satunya adalah di Desa Pouzakaramba di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
2: Meski hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende, perjalanan menuju Desa Pouzakaramba sangat menantang karena jalan rusak dan berliku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengakui bantuan untuk beberapa wilayah masih kurang karena faktor jarak dan kondisi jalan.
3: Hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat, jumlahnya masih kurang, kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi.
2: Selama 5 hari, lebih dari 400 warga Desa Pouzakaramba menanti bantuan datang dan selama itu mereka harus bertahan dengan kondisi seadanya. Dengan adanya bantuan yang masuk, warga bisa bertahan dan lebih tenang.
4: Saat ini saya berada di Desa Pouzakaramba, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumahnya yang rusak. Kalau bisa dilihat di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada seperti itu gempa-gempa susulan. Pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini. Tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
5: Iya.
4: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
5: Ada sembako.
4: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
5: Senang.
4: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa kan?
5: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja. Untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat ibu.
4: Jadi tenang ibu sekarang?
5: Pasti datang.
4: Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen, seberapapun sulitnya, akan terus mengirimkan bantuan-bantuan. Dan ini diakui oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan. Karena itu faktor jarak dan juga waktu pengiriman sih.
2: Irin Wardani, Pouzakaramba, Ende, Nusa Tenggara Timur.
1: Upaya memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan, termasuk melalui jalur laut. Di kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
6: Bantuan kemanusiaan sebanyak 10 kubik ini merupakan pengiriman perdana yang dilakukan PT Pelni. Bantuan dibawa menggunakan kapal KM Tidar yang telah berangkat dari Jakarta 15 Agustus atau saat terjadi gempa, dan baru mengangkat bantuan dari pelabuhan di Surabaya dan Makassar. Kapal kemudian tiba di pelabuhan Lorensai Maumere dan bantuan pun diturunkan pada Rabu 19 Agustus malam untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak. Berbagai kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, air mineral, popok bayi, minyak goreng, selimut, hingga tenda.
7: Yang pertama, karena memang sejak kejadian gempa itu, kapal ini adalah kapal yang pertama saat ini posisi ada di Surabaya. Jadi memang spontanitas memang belum terlalu banyak yang bisa kami bawa. Kami bawa kurang lebih ada 10 kubik. Mudah-mudahan animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan sudah mulai banyak. Dan harapannya kita bisa...
6: Sementara itu, BPBD Kabupaten Sika memastikan bantuan yang tiba di Maumere akan dikumpulkan di posko utama di Gelora Samador, kemudian disortir, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko penanganan bencana sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan. Wilayah Palue menjadi salah satu prioritas karena berada dekat dengan titik gempa dan mengalami dampak korban serta kerusakan yang cukup parah.
8: Bencana Flores ini khusus di Maumere mungkin kali ini yang pertama kali lewat Pelni. Yang selama ini kita via udara itu bersama teman-teman TNI dan lain-lain, mereka bantu kita di bandara. Barang yang masuk bisa kirim, terutama bahan-bahan dari bantuan yang dari BNPB pusat itu via udara. Juga sebagian lewat jalan darat, misalnya dari wilayah-wilayah terdekat kayak di Kupang dan sekitarnya itu pakai feri. Lewat Laran Tuka baru di-dropping ke sini.
6: PT Pelni menyebut terdapat 6 kapal yang beroperasi di rute menuju sejumlah pelabuhan di Flores. Stakeholders atau pihak lainnya yang ingin menyalurkan bantuan dapat memanfaatkan layanan Pelni untuk 4 pelabuhan di Flores, yaitu Pelabuhan Maumere, Labuan Bajo, Pelabuhan Ende, dan Laran Tuka. Tim Liputan CNN Indonesia, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
1: Dan kita ke informasi lainnya, menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Keraton Cirebon menggelar tradisi siraman panjang. Puluhan benda pusaka peninggalan Wali Songo dibersihkan oleh keluarga keraton dan para abdi dalam. Berbekal ember, jerigen, hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke dalam bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada hari Kamis pagi. Air tersebut merupakan bekas cucian benda pusaka peninggalan Wali Songo berupa piring hingga guci yang diperkirakan berusia sekitar ratusan tahun. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal dari tradisi Maulid Nabi Muhammad. Puncaknya akan digelar tradisi pelal atau panjang jimat. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
9: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net zero emission 2050. Sektor transportasi menjadi sasaran utama karena penyumbang 52% emisi langsung di ibu kota.
11: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Indonesia International Transport Summit 2026 di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Pramono menyampaikan sektor transportasi menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Saat ini konektivitas angkutan umum di Jakarta sudah mencapai 93%, di mana pengguna transportasi publik naik dari 23% menjadi lebih dari 31%. Menurutnya, peningkatan ini didorong oleh kebijakan pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 golongan serta perluasan jaringan Trans Jabodetabek. Meski begitu, Pramono menegaskan kenaikan pengguna angkutan umum harus diimbangi dengan penurunan emisi.
12: Tetapi kenaikan ini tentunya harus diimbangi dengan persiapan Jakarta untuk menjadi lebih ramah terhadap emission. Yang sekarang ini, kemarin Jakarta seperti teman-teman ketahui nomor 5. Tetapi memang terburuk di dunia, dan saya harus mengakui itu. Tetapi memang problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama.
11: Untuk mencapai target penurunan emisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta mempercepat transisi angkutan umum ramah lingkungan. Jumlah bus listrik akan ditingkatkan dari 500 unit saat ini menjadi lebih dari 10.000 unit pada tahun 2030, hingga penggunaan bus hidrogen dan hibrida. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, CT Corp menggelar sejumlah perlombaan di halaman gedung Trans TV Tendean. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan keakraban para karyawan.
3: Kemeriahan 17 Agustus masih terasa di lingkungan CT Corp dan juga Transmedia. Sekarang kita akan lihat lomba tari tambang CNN Indonesia menjadi salah satu pesertanya.
4: Acara ini dibuka langsung oleh Anita Ratnasari Tanjung selaku Ketua CT Arsa Foundation pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Anita Tanjung mengungkapkan acara ini menjadi wadah kebersamaan yang dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar pegawai.
5: Ya, kita merayakan 17 Agustus ini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di City Corp ini kita sama-sama berkumpul mengadakan perlombaan-perlombaan. Ini adalah suatu wadah kebersamaan kita agar seluruh staf dari City Corp kebersamaan ini semakin meningkat, lebih solid lagi, dan juga semoga mereka lebih amanah, integritas yang tinggi.
4: Salah satu kegiatan yang dilombakan adalah tarik tambang. Karyawan CT Corp yang mengikuti kegiatan ini pun mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menang.
6: Oh, tadi cuma sempat susun yang penting tahan dan mundur, tahan, mundur, tahan, mundur gitu aja sih.
4: Selain lomba tarik tambang, acara ini juga dimeriahkan dengan band performance dan fun games. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
2: Tim angkat besi Indonesia berambisi untuk setidaknya menyumbangkan satu medali emas bagi tim merah putih di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Dua lifter Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, menjadi tim atau tumpuan tim angkat besi Indonesia untuk meraih medali emas.
7: Di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, tim angkat besi Indonesia total mengirimkan 8 atlet yang terdiri dari 4 lifter putra dan 4 lifter putri. Adanya perubahan aturan kelas yang ditetapkan oleh Federasi Angkat Besi Dunia membuat dua lifter andalan Indonesia, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, akan turun di kelas 85 kg dan 75 kg. Sebelumnya, Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah adalah peraih emas di kelas 73 kg pada ajang Olimpiade Paris 2024 dan Asian Games 2022 di Hangzhou.
8: Alhamdulillah, persiapan semua bagus. Kalau soal berat badan, dari 73 ke 75 aman sih, nggak ada yang terlalu perubahan yang signifikan. Target khusus ya paling nanti di 2028 sih dikejar lagi. Kalau buat yang Asian Games nanti, ya insya Allah sesuai rencana aja.
7: Mudah-mudahan emas ya, Mat ya?
8: Iya, amin.
7: Dari 4 lifter putra Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026, salah satunya adalah lifter senior Eko Yuli Irawan yang akan turun di kelas 65 kg. Di usianya yang ke-37, Asian Games 2026 ini adalah Asian Games ke-6 bagi Eko. Prestasi tertinggi Eko di Asian Games adalah saat meraih emas Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
9: Di angkat besi ini kan ibaratnya siapa yang masih terbaik, dia yang berangkat ya, bukan hanya yang senior ngalah lah sama junior, kan enggak. Karena reputasinya kan nanti kan hasil akhir di multi-event yang kita tuju. Jadi kalau hanya sekedar ngasih kesempatan ya, harusnya remaja atau junior kan sudah ada kelasnya sendiri ya, ada Asian Games remaja, ada Olimpik remaja, jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ya saat ini yang bisa saya lakukan meskipun sudah senior ya, bertanding sebaik mungkin aja.
7: Satu bulan jelang tampil di Asian Games 2026, latihan tim angkat besi Indonesia saat ini sudah memasuki persiapan khusus dengan fokus membenahi detail-detail teknik. Menurut jadwal, tim angkat besi Indonesia akan bertanding di Asian Games 2026 pada 23 hingga 29 September mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Dan kita ke informasi mancanegara, harga stroberi di Amerika Serikat berpotensi melonjak dalam waktu dekat. Pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan penerapan tarif terhadap impor stroberi dari Meksiko yang selama ini menjadi pemasok utama pasar Amerika Serikat. Dan jika tarif diberlakukan, maka konsumen Amerika berpotensi kembali akan menghadapi kenaikan harga pangan.
10: Strawberries could soon get a lot more expensive, leaving shoppers seeing red when it comes to the price. And it has to do with possible tariffs.
11: An independent agency came in and they said that the imports from Mexico are hurting U.S. growers.
10: The Trump administration is now looking into whether Mexican growers are setting unfairly low prices and whether they should implement tariffs. Here's why that could drive up the cost. 98% of strawberries sold in the U.S. last year came from Mexico, with shipments worth more than $1 billion. Shoppers saw tomato prices skyrocket earlier this year because of tariffs. Tomato prices were 12.8% higher last month than a year ago, according to the latest Consumer Price Index report. But that wasn't the only contributing factor. Freezing temperatures in parts of Florida during the first 2 months of this year also played a role because much of the tomato crop was destroyed. Items in the produce aisle are already very vulnerable to price fluctuations because of extreme weather. Throw in tariffs, and it can make prices even worse.
12: You're dealing with supply and demand issues every single day in the fresh food business.
10: Stu Leonard is the owner of Stu Leonard's grocery stores in the New York tri-state area. He says for businesses, it's really hard to offset costs when items like tomatoes or strawberries go way up.
12: It's really challenging. And you know what? Here's basically what every single retailer across the country would agree with me on. If you raise prices, guess what happens to sales? They go down.
10: The good news is that tomato prices have already come down a lot. And as far as strawberries, Commerce Department is expected to release its preliminary finding in the strawberry case by August 18th. For Consumer Watch, I'm Jen Sullivan.
2: Ulang tahun ke-100 Marilyn Monroe segera tiba. Perusahaan mainan Amerika Serikat Mattel Inc. siap merayakan dengan cara yang istimewa, yakni dengan sebuah boneka Barbie Signature edisi khusus.
13: Mattel merilis figur ikonik yang mengenakan gaun pink menyala tanpa tali, berukuran besar dengan pita di bagian belakang, lengkap dengan aksen hitam dan perhiasan berlian. Tampilan ini terinspirasi langsung dari penampilan legendaris Marilyn saat membawakan lagu Diamonds Are Girl Best Friend dalam film klasik Gentlemen Prefer Blondes. Ini adalah boneka Barbie ketujuh yang dibuat Mattel sejak 1997 untuk merayakan warisan abadi sang bintang legendaris. Lahir dengan nama Norma Jean Mortensen.

0: Pada 1 Juni 1926 di Los Angeles, Monroe berjuang melewati masa kecil di panti asuhan hingga menjelma menjadi salah satu sosok paling terkenal di dunia. Ia dikenal luas lewat karya-karyanya di era 1950-an seperti Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, dan The Seven Year Itch. Perjalanan hidupnya juga diwarnai oleh pernikahan tingkat tinggi, termasuk dengan legenda baseball Joe DiMaggio dan dramawan Arthur Miller. Namun dunia harus berduka ketika ia meninggal dunia pada 5 Agustus 1962 di usia 36 tahun. Bagi para kolektor dan penggemar berat, boneka eksklusif ini sudah mulai tersedia untuk dibeli sejak 18 Agustus dengan harga $81.
1: Bagaimana jadinya jika coklat disulap menjadi pesawat luar angkasa, robot, hingga lukisan Mona Lisa? Di Shenzhen, China, ada pameran unik yang menghadirkan puluhan karya seni yang seluruhnya terbuat dari coklat. Sementara itu, di Vietnam, menjelang festival pertengahan musim gugur, ada seorang pembuat kue memadukan kue bulan dengan seni tradisional, sehingga menghasilkan rangkaian bunga yang bisa dimakan.
2: Anda masih ingat dengan film Charlie and the Chocolate Factory yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, si pembuat coklat ajaib? Ternyata, di dunia nyata, ada loh. Tepatnya di sebuah museum di Shenzhen, China. Di sini ada puluhan patung coklat yang dipamerkan. Mulai dari Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga reproduksi lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Wah, keren! Dan semuanya terbuat dari coklat! Berkat sentuhan tangan ajaib para seniman menggunakan campuran coklat dan resin yang kemudian dipoles, terbentuklah tampilan yang menyerupai karya seni yang luar biasa. Menurut pihak penyelenggara, pembuatan seluruh replika patung coklat ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dengan menggunakan bahan baku kakao hingga bertonton. Tentunya pameran ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati karya seni bagi para pengunjung, terlebih karya seni yang terbuat dari coklat asli. Masih soal makanan yang manis-manis. Nah, yang satu ini ada kue bulan yang cantik. Walau biasanya kue bulan berbentuk bulat, kali ini bentuknya bunga. Dan tentunya semua bisa dimakan. Kue bulan cantik ini dibuat oleh salah satu pembuat kue di Hanoi, Vietnam. Dalam proses pembuatannya, setiap kelopak bunga dibentuk, kemudian dirangkai, dikeringkan, dan diberi warna secara manual. Ada 3 desain bunga yang dihadirkan, yakni bunga teratai, lili, dan pisang. Bagian dasar dibuat dari kue bulan yang dipanggang dan diisi kacang hijau serta kuning telur asin. Sementara, bunga-bunganya dibuat dari adonan tepung beras yang telah dimodifikasi dari bahan tradisional tohe. Lihat deh, seperti bunga sungguhan ya. Namun sayangnya, kue ini tidak untuk dijual, melainkan untuk perayaan budaya tradisional Vietnam pada festival pertengahan musim gugur, karena kue bulan menjadi salah satu makanan yang identik dengan perayaan tersebut.
1: Jalanan Tokyo, Jepang berubah menjadi arena perang air dalam festival Fukagawa Hachiman. Ratusan balon udara kertas menghiasi langit komunitas Cheren, negara bagian Michoacan, Meksiko. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukagawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukagawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo. Warna-warni balon Kantoya perlahan memenuhi langit Charan. Balon dari kertas tisu ini diterbangkan menggunakan udara panas yang dihasilkan dari api pada bagian dasarnya. Setiap balon dibuat secara manual oleh kelompok perajin yang dikenal sebagai Glowbearers. Mereka merancang sendiri bentuk, warna, dan pola balon, mulai dari ukuran kecil hingga struktur raksasa. Festival Balon Kantoya Charan Keri tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-21. Sebanyak 50 tim telah mendaftar, terdiri dari 30 tim lokal dan 20 tim regional. Festival ini juga menghadirkan perajin balon dari Brasil dan Kolombia untuk berbagi teknik sekaligus tradisi.
3: O globo significa tudo para mim, né? Desde ninho, eu faço globo, mexo com globo, solto globos. E em Brasil, como a gente fala, Brasil é crime soltar globos. E acá em México é tudo liberado, é uma honra estar com esse povo.
0: Anak-anak juga dilibatkan dalam proses pembuatan dan penerbangan balon. Mereka diberi kebebasan untuk menciptakan beragam bentuk sesuai imajinasi.
4: Se lo decía a uno de los organizadores, apoyen a los niños. Ellos son los que van a llevar esta tradición por siempre. Nosotros los viejos ya nos vamos saliendo por empresas, por el trabajo, por la familia. Los niños son los que van a seguir con esta hermosa tradición.
0: Festival yang berlangsung dari 14 hingga 16 Agustus ini kembali digelar setelah penyelenggaraan tahun 2025 dibatalkan karena masalah keamanan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan juga menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden ini pun membuat perjalanan para anker atau anak kereta terganggu pada pagi tadi.
1: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
2: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
1: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna thread Bunga Ligiahu mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
3: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
4: Dia loncat sendiri atau
3: gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
1: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna threads It's Bibles mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pekan lalu meninggalkan kisah haru. Seorang ibu terpaksa melahirkan bayinya di tengah gempa susulan. Berkat kesigapan dari tim medis, sang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Mauponggo. Dan di sisi lainnya, hingga hari ke-6 pasca gempa, ratusan warga di Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo masih belum tersentuh oleh bantuan.
1: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pekan lalu meninggalkan kisah haru seorang ibu yang harus melahirkan di tengah gempa susulan. Jeritan tangis bayi mengisi tenda darurat Puskesmas Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Bayi perempuan bernama Gempita Serena lahir pada 16 Agustus malam saat gempa susulan masih terjadi.
5: Takut, istri saya juga menangis, saya takut, tidak apa, jangan takut. Pas melahirkan selesai, melahirkan dia selamat.
1: Bersama sang istri Petronella Mengge, sang suami Mikael Moa harus menempuh jarak 10 km menuju Puskesmas Mauponggo yang saat itu hanya mengandalkan tenda darurat setelah rusak terkena guncangan gempa.
4: bahwa mereka mau antar ibu hamil yang sudah merasakan tanda-tanda untuk persalinan bapak. Jadi kami langsung sampaikan kepada kakak-kakak bidan yang dinas malam untuk segera persiapkan bed untuk terima pasien.
1: Meski dalam suasana panik dan gempa susulan, proses persalinan berhasil dilakukan di tenda darurat.
6: Syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada. Kami langsung.
1: Kelahiran Gempita Serena menjadi seberkas harapan di tengah runtuhnya bangunan dan keterbatasan fasilitas kesehatan pasca gempa. Pada Kamis pagi, gempa bumi susulan bermagnitudo 5,8 dirasakan warga di beberapa kabupaten di Pulau Flores. Warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menghindari potensi runtuhnya bangunan yang telah rusak akibat gempa utama sebelumnya. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan baru. Sementara derasnya aliran bantuan dari berbagai pihak belum dirasakan seluruh korban gempa di Kabupaten Nagekeo. Wilayah ini terdampak parah karena dekat dengan epicentrum gempa. Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga belum bisa membersihkan puing. Mereka memilih untuk terus bertahan di tenda pengungsian.
7: Masih belum ada bantuan dari pemerintah.
8: Kalau kita lihat ada tenda dan segala macam itu dari mana?
7: Itu tenda swadaya masyarakat.
1: Pasca gempa yang mengguncang Flores, proses pemulihan jalur jalan dan jaringan telekomunikasi terus dikebut. Salah satu fokus utama adalah jalur Trans Flores agar distribusi logistik kembali lancar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi warga berdesak-desakan berebut air cucian bendera pusaka. Berbekal ember, jerigen, hingga botol bekas air mineral, sejumlah warga merangsek ke bak penampungan dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bekas cucian benda pusaka pada Kamis pagi. Air tersebut merupakan bekas cucian benda pusaka peninggalan Wali Songo berupa piring hingga guci yang diperkirakan berusia sekitar ratusan tahun. Air bekas cucian benda pusaka ini dianggap membawa keberkahan bagi para warga. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahunnya dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad. Puncaknya akan digelar tradisi pelal atau panjat jimat. Dan informasi kedua terkait dengan modus sewa kamar tamu hotel curi 3 TV. Aksi pencurian di salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas pada hari Senin. Pelaku merupakan tamu hotel yang nekat membawa kabur 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang ia sewa. Mereka membawa televisi dengan cara digotong dan juga dimasukkan ke dalam kantong kain. Pelaku melancarkan aksinya bersama dengan seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Dan informasi ketiga, informasi yang viral, curhat wisatawan beli belalang goreng isi kardus. Viral di media sosial, pengakuan seorang wisatawan yang terkena prank dari penjual belalang goreng di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Dirinya merasa dicurangi usai toples walang goreng yang ia beli seharga Rp35.000 diganjal kardus agar terlihat penuh. Diketahui kejadian ini terjadi pada 16 Agustus lalu di Parekraf, Kabupaten Gunung Kidul. Hari Sukmono telah mendatangi sang pedagang dan penjual beralasan harga belalang sedang mahal, yakni Rp500.000 per kilogramnya. Berikutnya, karhutla di Kota Palangkaraya tidak kunjung padam, membuat kualitas udara memburuk. Siswa dan juga guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Sementara itu, seorang pelajar SMA yang menjadi relawan memadamkan api di lahan gambut mendapatkan beasiswa pendidikan dari Menteri Kehutanan.
9: Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap pekat membuat nafas terganggu dan mata terasa perih. Meski kondisi udara memburuk, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Seperti di SD Negeri 1 Panarung, baik siswa dan guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
3: Asap mengganggu nggak?
10: Mengganggu.
3: Mengganggunya gimana?
10: Di pernapasan.
9: Akibat belajar di tengah udara buruk bercampur asap, banyak siswa yang sakit hingga tidak masuk sekolah. Selain wajib mengenakan masker, Dinas Pendidikan setempat mengurangi jam belajar dan meniadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sementara itu, karhutla yang kian meluas membuat seorang siswa SMA Negeri 10 Palangkaraya ikut membantu petugas memadamkan api. Dengan kostum Superman, Rudiansyah menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun. Aksi Rudiansyah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungan ke Palangkaraya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Pelajar berusia 17 tahun ini mengaku bercita-cita menjadi polisi kehutanan. Sejak tahun 2023, ia sudah sering ikut melihat proses pemadaman api bersama sang ayah yang merupakan ketua masyarakat peduli api.
11: Saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama itu cuma lihat-lihat, terus aku cuma ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
9: Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi Rudiansyah dengan harapan sang Superman bisa melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah 3 hari usai peringatan kemerdekaan, masih marak lomba di berbagai daerah. Salah satu yang seru adalah lomba bebek emak-emak berikut ini. Dan informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
12: Good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
13: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Momen perayaan HUT kemerdekaan RI masih berlangsung di berbagai daerah. Di Lamongan, Jawa Timur, emak-emak meramaikan lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, warga menggelar makan bersama dalam tradisi Botram Salembur.
1: Meriah dan penuh gelak tawa. Inilah lomba menangkap bebek yang diikuti emak-emak di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan mata tertutup, mereka berusaha menangkap bebek yang terus menghindar dengan gesit. Meski berulang kali gagal, bebek pun akhirnya berhasil ditangkap hingga mengundang sorak-sorai penonton.
2: Senang gak nangkap bebek? Senang. Sulit gak tadi? Sulit gak nangkapnya?
3: Sulit.
2: Sulit.
4: Ya. Kenapa kok sulit?
3: Ya enggak bisa pegang, enggak bisa mata tertutup.
1: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT kemerdekaan. Di Ciamis, Jawa Barat, warga Desa Kujang merayakan hari kemerdekaan dengan tradisi Botram Salembur. Ratusan warga datang membawa aneka makanan untuk dinikmati bersama. Dalam tradisi Botram Salembur ini, selalu ada makanan khas setempat, yaitu peles bebeong dan nasi tutuk ranginang. Tradisi Botram Salembur kali ini digelar di sepanjang jalan area persawahan. Angin semilir dan pemandangan hamparan sawah membuat suasana makan bersama semakin menyenangkan.
5: Lebih nuansa gitu kalau di tempat kayak gini. Kayak lebih alami gitu kan. Biasanya kita kalau di kafe dengarnya suara motor, ya kan. Kalau di sini ya suara burung-burung, kicau-kicau burung, kayak gitu. Jadi lebih tenang gitu, lebih alami, lebih syahdu.
1: Selain untuk merayakan kemerdekaan, tradisi Botram Salembur juga menjadi ajang silaturahmi dan membangun persatuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, pedagang ayam potong di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, harga daging sapi mencapai angka Rp145.000 per kilogramnya. Akibatnya omset pedagang turun drastis.
6: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam file melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
7: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
8: Kalau ini ayam potong ya?
7: Iya, ayam potong, betul.
8: Apa nih bang, kalau misalnya paha itu?
7: Ada filet, ada paha, ada sayap, dan berapa? Lain-lain kalau saya.
8: Kalau paha berapa bang?
7: Sebelum. Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang itu paha.
8: 50?
6: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
9: Iya, naik terus sampai tiap hari, cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
10: Tiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
9: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
10: Per kilonya?
9: Iya.
6: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tangan

0: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
1: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar Rp7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah Rp3.000.
0: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penggemar sop Medan gak perlu jauh-jauh ke Medan. Di Jakarta ada juga penjual sop Medan dengan cita rasa yang otentik. Penasaran bagaimana rasanya? Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Referensi kuliner kali ini adalah mie sop Medan, tapi Anda tidak perlu jauh-jauh terbang ke Medan karena di kawasan Keramat Jakarta Pusat sudah ada penjual mie sop Medan dengan cita rasa yang otentik. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya mie bertemu dengan bihun, potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput.
4: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
3: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah. Ternyata keaslian rasa benar-benar dijaga penjual berkat resep turun-temurun dari keluarganya.
5: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya sebenarnya aku sih lahir asli dari Dairi Srikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
3: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
6: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele-lele, isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis gak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

0: Pagi ini pengguna komuter lain harus terlambat kerja. Penyebabnya seorang pria tertemper kereta di perlintasan kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Teganya maling di Cirebon, mereka mencuri uang dan perhiasan dari rumah warga yang tengah kebakaran. Modusnya para pelaku pura-pura membantu memadamkan api. Harga ayam potong masih mahal di Pasar Palmera, paha ayam dijual Rp50.000 per kilogram. Mama dan pedagang pun mengeluhkan tingginya harga ayam ini. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Pengguna KRL komuter lain jalur Bogor-Jakarta pagi ini harus berdesak-desakan dan telat masuk kantor karena perjalanan kereta terlambat. Penyebab hambatan adalah adanya orang tertabrak kereta di perlintasan Tebet. Selain di Tebet, sebelumnya pada Rabu malam di Bekasi, pejalan kaki juga tertabrak kereta.
1: Jalur kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta dan sebaliknya terganggu usai seorang pejalan kaki tertabrak kereta di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dari keterangan warga, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar perlintasan rel yang dijaga oleh warga. Warga mengaku tidak mengetahui pasti korban tiba-tiba berada di rel kereta hingga akhirnya tertabrak. Belakangan, korban diketahui lansia yang merupakan warga sekitar yang diduga memiliki riwayat pikun. Sementara, perjalanan kereta komuter lain relasi Jakarta-Bogor berangsur pulih usai jenazah korban dievakuasi dari lokasi.
2: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada, saya nengok.
3: Dia loncat sendiri atau gimana?
2: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta ke sana soalnya, jagain kereta juga.
1: Tak hanya di Jakarta, di Bekasi, sebelumnya yakni pada Rabu malam juga terjadi seorang pejalan kaki tertabrak kereta. Warga sekitar menuturkan korban berjenis kelamin pria, namun belum diketahui pasti identitasnya. Korban diduga melamun saat menyeberang rel kereta api dan tidak sadar saat kereta akan melintas. Untuk proses identifikasi, polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi dan membawa barang berharga korban berupa ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi maling alias pencuri ini sungguh terlalu. Di Cirebon, komplotan maling begitu tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara di Kota Tangerang, seorang pencuri sungguh terlalu karena baru satu hari keluar dari penjara, ia kembali tertangkap karena mencuri.
4: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
5: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini

0: pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika bereaksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
1: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
0: Penyidik Polsek Jati Uwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan. Musim kemarau menyebabkan puluhan hektare sawah di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru terancam gagal panen akibat kekeringan. Kemarau membuat tanah retak sehingga tanaman padi yang sudah ditanam terancam gagal tumbuh. Penyiraman darurat menggunakan mobil tangki dilakukan guna mencegah retakan agar tidak semakin parah pada Rabu. Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak 1 bulan lalu. Dari total sekitar 40 hektare lahan di 2 dusun, sekitar 10 hektare sudah mengalami retak akibat kekeringan. Kekeringan ini membuat petani harus putar otak untuk bertahan hidup. Kita ke Jawa Barat, ada viral 11 pohon di pinggir jalan Pahlawan Kota Bandung dikuliti orang tidak dikenal. Pemerintah setempat telah melakukan langkah untuk menyelamatkan pohon-pohon malang ini. Di Bandung, kasus pohon yang dikuliti di Jalan Pahlawan ini jadi viral. Tidak hanya satu, ada 11 pohon dengan kondisi kulit batangnya habis dikelupas. 8 pohon mahoni, 3 pohon angsana, dan 1 pohon bunga kertas. Usai viral, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung datang ke lokasi dan melakukan penanganan. Petugas memberikan antrakol dan kapur yang dicairkan untuk anti jamur dan kemudian ditutup dengan karung dan diikat menggunakan tali aren. Belum diketahui pelaku kasus ini, Pemkot Bandung meminta seluruh petugas di kewilayahan untuk dapat menangkap pelaku pengerusakan bahkan penebangan pohon secara ilegal ini. Di tengah guncangan gempa yang belum berakhir, seorang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Maupongo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bayi cantik yang diberi nama Gempita Serena ini lahir dengan selamat saat fasilitas kesehatan rusak parah. Namun di balik kisah haru ini, ratusan warga di sejumlah wilayah terdampak masih bertahan dalam keterbatasan dan menanti bantuan.
3: Tangisan Gempita Serena memecah kesunyian tenda darurat Puskesmas Maupongo pada malam 16 Agustus. Sehari sebelumnya, gempa 7,7 magnitudo mengguncang kuat wilayah Flores. Petronella Menge yang hendak melahirkan harus dibawa suaminya menempuh jarak sekitar 10 km menuju puskesmas. Jalanan terguncang dan sejumlah titik tertutup longsor. Setibanya di puskesmas, mereka kembali dihadapkan pada situasi mencekam. Gedung puskesmas rusak parah. Dinding retak dan sebagian runtuh. Pelayanan medis pun dipindahkan ke tenda darurat. Di tengah guncangan susulan, dokter dan bidan berjuang menolong Petronella yang mengalami pendarahan. Dan di bawah tenda sederhana, tanpa fasilitas lengkap, Gempita Serena akhirnya lahir dengan selamat.
4: Posisi kami pada panik semuanya, Bapak, karena masih dalam suasana gempa, sehingga kami yang nakes juga memang kami berkewajiban untuk menolong pasien, tapi kami harus menyingkirkan perasaan takut kami supaya bagaimanapun pasien yang kami tolong itu bisa dalam keadaan selamat, bayinya juga sehat, Bapak. Jadi waktu itu karena kami bednya juga masih kurang, kami memberanikan diri untuk masuk kembali ke dalam gedung puskesmas yang sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan untuk masuk lagi, untuk ambil bed untuk ibu hamil yang untuk pertolongan partus.
3: Nama Gempita Serena dipilih untuk mengabadikan momen kelahirannya di saat bumi Flores masih terus berguncang.
5: Kami dari sini jam 9, setengah 9 gitu. Di jalan sakit, jalan terus. Sampai di bawah dan bidan desa juga. Sama-sama ke bawah. Sampai di bawah, syukur ada bidan. Dokter juga di bawah ada. Kami langsung di tempat darurat itu.
3: Namun di balik kisah penuh harapan ini, bencana masih

0: menyisakan keprihatinan. Di Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo, puing-puing belasan rumah yang rusak masih berserakan. Warga belum berani membersihkannya karena gempa susulan masih terus terjadi. Sejumlah rumah yang masih berdiri pun tak lagi aman dihuni. Warga terpaksa bertahan di tenda swadaya. Hingga hari keempat pasca gempa, bantuan belum sepenuhnya menjangkau desa terpencil ini. Kristo Ngai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
1: Perayaan HUT kemerdekaan masih berlanjut di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan lomba panjat pinang dan keprul bantal. Redaksi segera kembali.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Pedagang ayam potong di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong. Sementara harga daging sapi di pasar tradisional Kota Surabaya mencapai Rp145.000 per kilogram. Akibatnya omset pedagang turun drastis.
4: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
5: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
6: Kalau ini ayam potong ya?
5: Iya, ayam potong, betul.
6: Apa nih Bang, kalau misalnya paha tuh?
5: Ada filet, ada paha, ada sayap dan lain-lain kalau saya.
6: Paha berapa Bang?
5: Sebelum. Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh paha.
6: 50.
4: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
7: Iya, naik terus sampai tiap hari, cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
6: Tiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
7: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
6: Per kilonya?
7: Iya.
4: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beragam kegiatan masih dilakukan warga untuk merayakan HUT kemerdekaan. Di Terminal Kampung Rambutan, ratusan peserta mengikuti lomba tarik bus double decker alias bus tingkat. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan panjat pinang dan pukul bantal.
8: Semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia masih terasa meriah di berbagai daerah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan penonton tumpah ruah menyaksikan keseruan. Puluhan peserta yang terdiri dari 6 orang dalam satu tim berjuang menaklukkan batang pinang yang dilumuri minyak pelicin. Licinnya batang membuat peserta berulang kali tergelincir sehingga mengundang gelak tawa penonton. Meskipun tanpa persiapan khusus, kekompakan menjadi kunci utama. Berbagai hadiah tersedia, mulai dari sepeda gunung, barang elektronik, hingga kebutuhan pokok. Keseruan semakin mencapai puncaknya pada lomba pukul bantal di atas sungai. Anak-anak dan orang dewasa ikut berpartisipasi.
9: Agenda ini untuk memperingati HUT RI yang ke-81. Ini agenda lomba tahunan. Berhubung ini yang pertama kali, peminatnya antusias sekali. Berbagai grup, ada kurang lebih 6 grup.
8: Inilah keseruan saat lomba tarik bus double decker di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur yang merupakan rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masing-masing tim terdiri 25 orang berlomba menarik bus double decker sejauh 50 meter. Para peserta adalah pedagang, porter, karyawan PO bus hingga sopir dan kernet serta petugas dinas perhubungan. Keceriaan juga tidak hanya dirasakan para peserta, namun juga penumpang bus yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu masyarakat, seperti lepet yang terbuat dari bahan dasar beras ketan dengan campuran kacang tolo. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Cara berbeda dilakukan warga dalam merayakan 17-an. Di Tasikmalaya, ratusan warga mengikuti lomba ngeliwet. Sementara di Lamongan, puluhan barista muda adu bakat meracik kopi andalan mereka.

Berbagai lomba unik digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Salah satunya dilakukan ratusan warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengikuti lomba memasak nasi liwet atau ngaliwet. Puluhan ibu-ibu dengan

0: tekun meracik nasi liwet yang dilakukan secara tradisional, lengkap menggunakan kompor kayu. Setiap grup diisi 10 warga yang bergantian memasak nasi liwet, lengkap dengan lauk-pauknya. Lomba ini pun semakin unik, lantaran diselenggarakan di tepi Situ Sanghyang.
1: Lomba ngaliwet.
2: Lomba ngaliwet, dalam rangka?
1: Dalam rangka PHBN.
2: HUT, Hari Kemerdekaan ya. Ini menunya apa aja nasi liwet?
1: Kita teh menunya ada tumis kangkung, goreng tempe, tahu, sama telur.
0: Setelah diperlombakan, nasi liwet yang sudah dibuat pun dinikmati bersama seluruh warga yang hadir. Lomba ngaliwet sengaja digelar di tepi Situ Sanghyang guna menghidupkan potensi wisata lokal sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam lomba ini, panitia menyiapkan hadiah utama berupa seekor domba serta door prize menarik untuk peserta. Nah, beda lagi nih dengan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di sini, harum semerbak kopi tercium dalam kompetisi meracik kopi terenak yang diikuti puluhan barista muda di kawasan lapangan Gajah Mada pada Minggu. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI, adu meracik kopi ini diinisiasi oleh Disko Perindak, Kabupaten Lamongan. Meski baru pertama digelar, 40 barista dari dalam dan luar daerah mengikuti kompetisi. Salah satu peserta mengaku senang bisa berpartisipasi memeriahkan HUT RI lewat kompetisi barista ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebagai penutup, kami ajak Anda melihat produksi lepet, makanan yang terbuat dari beras ketan dan campuran kacang tolo yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi
1: paling 300-an.
0: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, ada juga makanan tradisional yang khas yakni buntil. Salah satunya Priyanto, warga desa Kutasari, kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, yang mempertahankan kuliner tradisional ini sejak 1997. Buntil berisi campuran kelapa muda atau ampas kelapa, ikan teri, serta diberi bumbu seperti cabai, kencur, bawang, garam, dan gula. Setelah dibungkus rapat dengan daun pisang, buntil kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses ini membuat bumbu meresap dan menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan khas. Priyanto mengaku mampu memproduksi rata-rata 50 hingga 150 bungkus buntil setiap hari. Satu bungkus dijual dengan harga Rp6.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan kemudahan untuk terus menuntut ilmu. Pemirsa, seringkali kita mendengar keluhan, mengapa belajar agama terasa berat? Atau adakah cara cepat untuk memahami semuanya? Padahal dalam menuntut ilmu agama, para ulama telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada jalan pintas, tidak ada ilmu yang instan, dan tidak ada pemahaman yang tumbuh tanpa proses. Ilmu agama membutuhkan kesungguhan, kesabaran, serta kerendahan hati, seperti pohon yang tidak bisa dipaksa berbuah dalam semalam. Begitu pula ilmu, ia perlu waktu untuk berakar dan memberikan manfaat. Nah, seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kyai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum, Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Kyai?
1: Alhamdulillah baik, Mila, sehat. Wah,
0: lama tidak berjumpa, makin sibuk, tapi Masya Allah beliau selalu memberikan waktunya untuk bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih, Pak Kyai, di tengah kesibukannya, luar biasa. Nah, sebelum kita bahas, Pak Kyai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kyai, tapi memang betul ya, seperti tema kita pada pagi hari ini, tidak ada yang instan dalam belajar ilmu agama. Pada saat kemudian, ini saya belajar dari pengalaman pribadi, pada saat kemudian belajar untuk gitu, mau belajar mungkin fikih, mau belajar tahsin misalnya, itu luar biasa berat. Kadang di awal-awal tuh saya sampai berpikir, emang kita gak bisa langsung ya belajar gitu. Harus tahu dulu sanatnya seperti apa, gurunya dari bagi kita siapa, belajar siapa kemudian. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa harus sesusah itu, kenapa harus sedetail itu? Sebenarnya apa kemudian hikmah dibalik kita harus tahu begitu panjang prosesnya ketika kita belajar ilmu agama, Pak Kyai Tafadhol?
1: Untuk menjawab itu, Mila, sebelum saya berpanjang lebar, saya punya kenangan dahulu waktu saya ngaji di pesantren. Saya lahir dan besar tentu dalam tradisi pesantren. Jadi ngajinya itu ngaji kitab kuning yang harganya itu murah. Berbeda bahkan dengan buku-buku SD saya. Ketika saya sudah SMP tingkatan sanawiyah, itu saya membeli buku di pesantren. Itu jauh lebih murah daripada ketika dulu saya bersekolah SD. Bukunya itu kuning, besar begini. Kemudian dia punya satuan yang mudah sekali untuk tercecer. Kadang-kadang kalau ditulis sedikit saja itu kena tinta, itu bisa meluber kemana-mana. Tetapi guru saya, Mila, itu selalu menekankan pentingnya saya menghormati buku itu. Nih, lihat nih. Ada orang yang kadang-kadang cara beragamanya itu salah ya. Ketika kita menenteng buku ya, kemudian, itu gak perlu lah seperti itu. Itu berlebihan. Kita ini hanya sujud kepada Allah, hormat sama orang tua. Ngapain sih sampai seakan-akan mensucikan buku yang bukan suci. Dulu guru saya itu, Mila, ya, bukan mewajibkan, tapi mengajarkan. Kamu kalau pegang buku fikih itu wudhu, nak. Kamu tangannya yang bersih. Ya, saya dulu tidak bisa memahami itu ketika usia saya 10 tahun. Apa sih istimewanya buku yang bahkan kertasnya itu seperti koran, murah gitu loh. Tapi setelah saya belajar, guru saya mengatakan bahwa, nak, ketika kamu membuka lembaran kitab kuningmu itu sejatinya adalah mata rantai yang tidak terlihat oleh mata fisik, tetapi itu sesuatu yang menyambungkan antara engkau dengan Allah. Lihat nih, saya berpikir nyambung saya dengan Allah kok lewat kitab yang murah ini. Karena sejatinya yang ditulis di dalam kitab itu adalah semua yang dirangkum oleh ulama ketika selesai mereka membaca, menghatamkan, menghafal, dan memahami Quran. Mereka sudah tuntas membaca hadis, maka ilmu yang mereka dapatkan, cahaya yang mereka tangkap dari Quran dan hadis itu mereka tuliskan di dalam kitab-kitab agama itu. Sehingga saat saya membuka kitab misalnya Fathul Qorib dalam fikih, maka sejatinya saya sedang belajar apa yang dipahami oleh guru-guru saya dari keseluruhan ayat Quran dan keseluruhan hadis. Maka ketiga saya melihat hasil karya guru-guru saya itu, saya berpikir, betapa sulitnya untuk belajar agama. Nah, ini yang menjawab pertanyaan Mila sebagai pembuka. Guru saya dulu ya, itu Syekh Ma'bad Abdul Karim, ahli hadis di Mesir. Itu pernah membuat satu kalimat satir ya. Itu menarik sekali. Kata beliau gini, orang dulu belajar 30 tahun untuk berbicara 30 menit. Sekarang orang belajar 30 menit untuk berbicara puluhan tahun.
0: Soal yang paling
1: akhir. Nah, itu yang membedakan. Kalau orang dulu itu menggali ilmu itu sempurna. Dimulai dari dasar sampai kemudian berkembang. Ini bukan saja diasah oleh kecerdasan otak loh, tapi diasuh oleh akhlak guru, oleh wawasan, oleh perjalanan panjang. Sehingga saat orang ini memang belajar dalam tradisi, kultur dan budaya keilmuan, itu bisa melahirkan ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi para pemirsa, kenapa belajar agama itu tidak boleh instan? Karena yang ada di dalam agama itu sesuatu yang luar biasa. Kalau ada sesuatu yang luar biasa, maka kan tidak mungkin kita dapatkan dengan cara biasa-biasa. Ini mohon maaf para pemirsa ya, kita sedang berbicara dalam konteks ilmu, bukan pengetahuan. Kalau Mila ingin tahu pengetahuan puasa, karena sebentar lagi misalnya puasa, cukup mengambil buku. Mila tinggal membaca apa sih syarat-syaratnya puasa, sederhana. Tetapi puasa sebagai ilmu yang nanti akan memberi hidayah lengkap kepada seluruh aspek kehidupan manusia, itu mungkin Mila, kata guru saya, kamu baca 10 tahun, kamu sejatinya belum selesai memperdalam tentang apa ini, puasa. Nah, oleh karena itu, tradisi keislaman itu memang dibangun dengan perjalanan panjang ilmu. Perlu kita sadari para pemirsa, sejatinya agama Islam ini kan agama yang seimbang. Ada dimensi ketuhanan nih. Itu tercermin pada turunnya wahyu dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk hadis. Ini kalau kita katakan sebagai teks-teks suci di dalam agama. Tetapi teks suci ini dijadikan oleh Allah. Itu tidak berbicara langsung kepada kita. Yang berbicara dan menyambungkan teks ini kepada kemanusiaan, itu sejatinya ilmu manusia. Maka nanti kita lihat sesuatu itu halal buat si A, menurut si A, pada saat yang sama sesuatu yang dihalalkan oleh si A itu mungkin diharamkan oleh B. Itu berdasarkan dalil yang sama tetapi ilmu yang berbeda. Nah, ini penting sekali agar nanti para pemirsa bisa menyadari bahwa agama Islam ini Allah turunkan Quran, pribadi Nabi, itu satu paket. Tujuan utamanya apa, Mila? Menghidupkan akal. Maka coba kita lihat, gara-gara Al-Quran Allah turunkan, ini saya gak enak juga pakai gara-gara ya. Artinya ketika Quran Allah turunkan, itu kan melahirkan ilmu pengetahuan. Ada banyak ilmu di dunia ini, seandainya Quran tidak turun, maka ilmu itu gak ada. Contoh, kita lihat di Indonesia, itu banyak sekali kan Universitas Islam Negeri yang dulu namanya IAIN, sekarang jadi UIN. Itu hampir di setiap provinsi ada. Itu kalau bukan karena Quran dan hadis, itu bubar. Karena mereka semuanya belajar dengan menjadikan Quran dan hadis itu sebagai pokok bahasan yang melahirkan nanti ilmu apapun. Ya, sama toh kalau kita ngelihat Al-Azhar yang tua di Kairo itu sudah lebih dari 1000 tahun melahirkan sekian banyak ulama. Seandainya Quran tidak turun, hadis tidak diucapkan, maka sejatinya Al-Azhar itu gak ada. Kalau kita melihat tradisi pesantren di dunia manapun, itu sejatinya karena mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Jadi dari sini, tidak sesederhana yang Anda bayangkan membuka Quran itu seperti membuka misalnya buku panduan elektronik. Kita beli Toyota kan dikasih buku tuh, ya manual book-nya. Kita misalnya belajar hukum, kemudian dikasih KUHP misalnya kalau di Indonesia. Tidak sesederhana Quran itu yang dibayangkan orang. Bahkan sekedar bisa membaca Quran, sekedar mengerti tajwid, bahkan paham bahasa Arab, dia tetap tidak bisa dikatakan seorang kiai, seorang guru yang memahami Quran itu sendiri.
0: Itulah dahsyatnya ya, ilmu dalam Islam. Pak Kiai, nanti kita akan bahas.
1: Baik.
0: Kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tidak Ada Yang Instan dalam Belajar Agama. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, kalau kemudian tadi sudah disampaikan secara garis besar bahwa memang itu adalah bagian dari keilmuan dalam Islam dan memang untuk menjaga ilmu itu sendiri. Artinya apakah yang memang paling afdol dalam konteks untuk kita mencari ilmu itu dengan bertatap muka, duduk di majelis, bertalaki dengan para alim ulama, Pak?
4: Iya, karena ketika kita bertemu dengan guru, maka pasti pengetahuan kita akan bertambah dibanding kita sekedar membaca. Karena ketika membaca, Mila, maka kita akan memahami bacaan itu sesuai dengan interpretasi saya pribadi. Saya belum tentu bisa membayangkan ada pemahaman yang berbeda terkait ini. Makanya dalam Islam itu menjadi panjang orang itu belajar, karena dalam memahami ayat Al-Quran tertentu itu ada sekian banyak disiplin ilmu yang diperlukan. Saya boleh ambil contoh misalnya yang suka populer lah di kita. Bersentuhan antara suami dengan istri. Itu batal atau tidak wudunya, atau seorang laki-laki yang bersentuhan dengan wanita itu batal atau tidak wudunya. Itu kan sejatinya lahir kata-kata batal atau tidak batal, atau ada kondisi yang batal atau tidak batal, itu sejatinya lahir dari ilmu. Satu contoh misalnya, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal itu yang berfatwa bahwa setiap persentuhan antara laki-laki dengan perempuan, kalau tidak terjadi persetubuhan, maka wudunya tidak batal. Itu persoalannya ayat Quran yang dibaca. Kan kiraatnya dalam Quran, kiraat sab'ah yang mutawatirah dari Nabi, itu bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, au lamastumun nisa. Panjang nih, ada mat tobi'inya setelah lam. Kemudian yang satu dibaca pendek, au lamastumun nisa. Jadi ini 6 lawan 1. Kata Imam Abu Hanifah, karena mayoritas bacaan itu berbunyi lamastum, maka kalau mengikuti ilmu satu dulu nih, ilmu sorof. Nah, ilmu sorof itu membedakan antara fa'ala, 3 huruf, dengan tambahan 1 huruf alif. Fa'ala, yufa'ilu. Nah, ini kan asalnya lamasa. Tapi karena ada alifnya, jadi lamasa yulamisu. Itu dalam ilmu sorof menunjukkan adanya mufa'alah dan musyarakah, interaksi. Jadi kalau ada kata-kata fa'ala yang mengerjakan satu orang, tapi kalau fa'ala itu interaksi dari dua orang. Maka kemudian setelah ketemu wazan sorofnya, itu dikaitkan dengan ilmu satu lagi, namanya balaghah. Kata Imam Abu Hanifah, secara balaghah, mulamasah itu artinya hubungan seks. Tanpa itu tidak batal wudunya. Lihat nih, Imam Syafi'i itu sudut pandangnya berbeda lagi. Kata Imam Syafi'i, qira'ah hamzah itu pendek. Au lamastumun nisa. Kalau lamastum itu tidak bisa diartikan dalam bahasa Arab kecuali mutlaqul lamsi, asal bersentuhan. Mau merasa nikmat atau tidak nikmat, mau yang muda, yang tua, cantik, tidak cantik, kenceng, tidak kenceng, kulitnya, pokoknya, asal laki dengan perempuan, itu yang digambarkan dengan firman au lamastumun nisa yang pendek. Maka kata Imam Syafi'i, karena ini bacaan yang mutawatir dari Rasulullah, berkaitan dengan sholat yang menjadi tiang agama, saya mengambil mazhab yang namanya al-ahwat, kehati-hatian. Lihat nih, karena yang satu ini tidak bisa ditafsirkan kecuali mutlaqul lamsi, ini kan lebih ketat. asal bersentuhan. Maka Imam Syafi'i menggunakan ilmu qiraat ini diantaranya sebagai apa ini? Dalil. Saya tidak ingin berpanjang lebar, mungkin ada dalil lain, tapi ini sebagai contoh. Imam Malik itu menggunakan pendekatan maknanya dalam bahasa Arab. Kata Imam Malik, karena dia pakai lamasa yulamisu, itu mengandung makna at-talab, permintaan. Kayak hadis pengajian tuh, Mila kalau diundang kajian, itu biasanya panitianya ngasih kata-kata di bawahnya, semoga Allah memudahkan langkah kita untuk datang ke kajian. Hadisnya tuh kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yaltamis itu yatlub, minta, mencari. Nah, artinya hadis itu mau dikasih kata yaltamisu atau yatlub sama. Yaltamis itu mencari, yatlub itu juga mencari. Nah, kata Imam Malik, karena di dalam bahasa Arab al-lamsu itu mengandung makna at-talab, maka kita gunakan logika nih. Kalau laki menyentuh perempuan, itu yang dicari apa? Kalau yang dicari makanan, disuruh masak, enggak mungkin juga. Karena dia bisa makan di warung. Gitu loh. Kalau disuruh nyuci, oh disuruh laundry kok. Maka yang tidak bisa diwakili oleh apapun, saya mohon maaf pemirsa, dengan bahasa yang mudah, itu kan kenikmatan antara lawan jenis yang berbeda. Maka kata Imam Malik, kalau bersentuhan itu tergantung. Kalau merasa nikmat, batal. Kalau tidak merasa nikmat, tidak batal. Lihat nih, sejatinya Quran itu, dia tidak kemudian satu ayat, kemudian langsung putusannya A. Tapi bergantung dengan tingkat keilmuan yang dimiliki. Nah, ini para pemirsa, sekedar contoh. Jadi kalau Mila merasa kok belajarnya repot banget. Ya tentu, gitu. Tergantung nanti Mila, sebetulnya kita belajar itu untuk apa? Kalau Mila sekarang nih, kita agak susah juga ngomong usia ya, tapi gak apa-apa lah. Di usia Mila seperti sekarang, kemudian ingin memiliki peran seperti peran saya di Gapai Kemuliaan, supaya jadi narasumbernya, rasanya kan sudah terlambat Mila kan. Kalau usia masih 12 tahun, maka Mila bisa kok meraih jalan saya. Maka sekarang ketika Mila mau belajar agama, itu kan hanya sebatas untuk kebutuhan pribadi. Kemudian kebutuhan suami dan anak-anak, rumah tangga. Maka Mila punya kewajiban sekedar mengetahui apa yang dibutuhkan di rumah tangga. Misalnya Mila punya mesin cuci, maka Mila harus sadar, ini mesin cuci pasti membersihkan, tapi apakah mensucikan? Maka Mila itu punya kewajiban untuk ngaji, fikih, laundry gitu loh. Tetapi Mila tidak perlu pusing kan dengan hakikat suci itu apa, macam-macam air itu bagaimana. Yang dibutuhkan itu ketika melaundry saja. Nah, beda dengan saya yang mungkin nanti menghadapi pertanyaan yang berbeda, mengajarkan sesuatu yang banyak terkait dengan agama. Maka jalan hidup yang saya tempuh itu harus jalan hidup yang memang dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin memiliki ilmu agama, bukan sekedar pengetahuan dalam agama.
3: Oke, paham Pak. Jadi artinya untuk kita harus tahu sebenarnya kapasitas kita, dan tujuan kita itu apa. Misalnya kayak kalau saya perlu belajar tahsin lagi karena punya kebutuhan.
4: Karena Mila punya kewajiban baca Quran. Bukan sebagai kiai, bukan sebagai ustazah, sebagai muslimah.
3: Dan ingin mengajarkan kepada anak cara membaca yang baik. Berarti kan kapasitas saya dan tidak perlu harus ahli banget
4: tidak
3: kan
4: perlu ahli. Saya misalnya ketika kemarin di musim COVID dan corona, saya juga mengakseskan informasi terkait COVID dan corona. Tetapi kemudian tidak bisa saya mentahbiskan diri sebagai pakar virusnya. Kan gitu kan. Hanya sebagai pengetahuan, oh apa yang perlu saya lakukan, apa yang harus saya hindari, apa yang penting dikonsumsi, sebatas itu. Maka saya bilang sama Mila, Mila saya punya pengetahuan yang cukup terkait dengan COVID, tetapi pengetahuan itu sebatas memenuhi kebutuhan saya sebagai bagian dari masyarakat, bukan menjadi kepala BNPB gitu loh.
3: Jadi artinya tetap Pak Kiai, kewajiban, jadi menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim ya Pak. Apapun alasannya harus kita harus ikhtiarkan ya Pak Kiai.
4: Menyimak Gapai Kemuliaan itu bisa jadi menjadi kewajiban orang loh. Misalnya kita bicara tentang tema misalnya sedekah. Orang itu punya kewajiban sedekah. Tapi dia gak tahu gimana cara bersedekah. Kita membahas tentang tema zakat. Kemudian orang itu adalah orang kaya. Dia dapat pengumuman tuh ya di TikTok atau di mana, ini Gapai Kemuliaan edisinya berbicara tentang zakat. Maka dia wajib tuh menonton itu sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi dia tidak punya kewajiban untuk kemudian belajar bahasa Arab, nahwu shorof, untuk memahami zakat secara langsung dari sumber dasarnya. Okay. Jadi semua orang itu belajar agama sesuai dengan porsinya.
3: Masya Allah, Pak. Kembali lagi pada bagaimana kemudian para ulama bahkan dalam satu hal saja masalah menyentuh antar lawan jenis itu aja bisa jadi sebuah apa ya, ruang diskusinya dan ruang interpretasinya macam-macam. Artinya sebenarnya interpretasi ulama dalam kajian Islam itu juga membuat ilmu dalam Islam itu senantiasa hidup ya Pak Kiai.
4: Iya. Hadis misalnya. Hadis itu kan tidak pernah kita ragukan bahwa itu dari Rasulullah. Persoalannya adalah periwayatannya. Yang menyampaikan itu kepada saya, itu layak dipercaya atau tidak dipercaya. Ini bukan persoalan baik dan buruknya nih Mila. Kalau persoalan baik dan buruknya, maka setiap yang isinya kebaikan, saya bisa yakin kok kalau itu dari Rasulullah, pantas kok Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu. Tetapi ketika kemudian ini, mata rantainya boleh jadi bukan dengan kriteria orang tertentu, maka saya mengatakan ini bukan hadis. Atau ini hadisnya do'if, atau ini hadisnya hasan, atau ini hadisnya sahih. Nanti ilmu ulama beda lagi nih. Kalau hadis do'if itu fadha'il a'mal boleh, yang tidak menentukan surga dan neraka orang. Misalnya ada hadis mengajarkan baca surah ini malam Jumat misalnya. Toh itu tidak mengganggu keislaman kita, gitu loh. Maka boleh diamalkan. Tetapi kalau nanti digunakan untuk memvonis orang benar salah, kafir dan iman, itu harus menggunakan hadis yang kita yakini kebenarannya dari Rasulullah. Maka itu melahirkan ilmu baru, namanya mustalahul hadis. Orang seperti saya saja Mila, itu sebenarnya kayak dokter spesialis loh. Ada yang spesialis jantung, ada yang spesialis kulit dan sebagainya. Tidak semua orang yang kemudian dikatakan dosen agama Islam itu menguasai semua ilmu keislaman.
3: Masya Allah, menarik sekali pembahasan tentang ilmu ini. Masih ada banyak pertanyaan yang perlu juga dijawab, Pak Kiai. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tidak Ada Yang Instan dalam Belajar Agama. Pak Kiai, kalau kemudian tadi sudah dijelaskan secara garis besar, kita melihat bahwa sebenarnya sebagai orang Islam tuh kita memang harus punya satu skill yang namanya kritis.
2: Iya.
1: Memang Allah, iya, Allah menyuruh kita untuk kritis,
2: iya,
1: juga ya Pak Kiai?
2: Iya, iya.
1: Bahkan dalam ilmu.
2: Kritis itu artinya gini Mila, semua orang kan sejatinya punya beban taklif dalam agama. Orang yang ngaji di pesantren seperti saya, belajar bahasa Arab, nahu, sorof, mantik, balago, semua perangkat ilmu Arab. Kemudian saya belajar mustalah hadis, belajar fikih, usul fikih. Maka saya punya kewajiban untuk membaca sumber-sumber primer dalam Islam. Mila kan tidak memiliki perangkat itu, tapi Mila tetap punya kewajiban yang sama kan dengan saya. Kewajibannya apa Mila? Mila punya kewajiban cari guru.
1: Iya.
2: Kan gitu. Ketika Mila misalnya bertanya, tapi Pak Faiz boleh enggak saya dapat gurunya guru online? Ya boleh aja. Itu kan cuma sarana. Tetapi yang paling penting, Mila tidak sekedar ikut berguru. Tapi Mila punya kewajiban tadi, daya kritisnya. Guru yang mana ini yang saya ikut? Maka orang umum, awam seperti Mila, itu tetap punya kewajiban loh dalam agama. Kewajiban apa? Sebagaimana saya memilah dan memilih hadis, sebagaimana saya memilah dan memilih kaidah tertentu dalam ilmu usul fikih, dalam i'rab, pada nahu misalnya, pada bacaan qiraat yang berdasarkan pada binaul kalimat di ilmu sharaf, Mila juga punya kewajiban tuh memilah dan memilih. Misalnya Mila kemudian memilih guru A, maka kewajiban Mila itu membaca CV orang itu.
1: Ya.
2: Ini belajar agamanya dari mana? Kan tidak mungkin Mila, saya belajar agama atau saya ke dokter yang ternyata dia insinyur teknik sipil.
1: Aduh,
2: sebagaimana saya praktek juga tidak akan menyerahkan pembangunan rumah saya kepada seorang dokter kan. Karena orang itu tidak kemudian memiliki sumber-sumber keilmuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ketika Mila nanti mau belajar agama, maka Mila harus memilih, oh ini orang dari mana, sekolahnya di mana, gurunya siapa. Nanti Mila bisa jadi, Mila juga akan mendapatkan kerumitan dan kerutan yang sama. Saya baca pendapat Imam Abu Hanifah begini, saya baca pendapat Imam Syafi'i begini. Ketika baca Imam Abu Hanifah, kayaknya yang benar Imam Abu Hanifah. Baca Imam Syafi'i, kayaknya yang benar Imam Syafi'i. Mila juga gitu kan, bisa jadi dengar dari guru A, kayaknya benar nih. Nanti pindah kajian, guru B, kayaknya benar. Maka Mila itu mendapatkan kerumitan yang sama dengan saya. Kalau kerumitan saya adalah membandingkan dalil dengan perangkat keilmuan, maka kerumitan Mila adalah memilih siapa di antara dua guru ini. Nanti ketika memilih itu sama pilihannya dengan saya. Saya memilih karena ini saya condong balaghahnya lebih kuat. Oh, ini aspek hadisnya lebih unggul. Mila juga sama toh. Mungkin Mila saya pilih yang ini kenapa? Lebih tua. Ya kan gitu ya.
1: Lebih
2: berpengalaman. Atau Mila misalnya mendengarkan fatwa tiba-tiba di dua kajian, gurunya datang dengan mobil yang berbeda. Yang satu mobilnya mewah, yang satu kaya ilmu tapi hidup nya sederhana. Maka Mila mengatakan, saya ikut yang ini karena dia sepertinya dengan dunia itu dibatasi. Sehingga Mila lebih yakin bahwa fatwa yang diucapkan itu memang karena ilmu, bukan karena kepentingan duniawi. Itu sah-sah saja. Dan belum tentu yang mobilnya mewah itu salah. Bisa jadi justru yang mobilnya yang jelek itu sangat yang salah. Karena dia mungkin mau pamer biar dianggap zuhud. Sementara yang memamerkan kemewahan, bisa jadi dia ingin bersyukur kepada Allah. Saya yang penting halal dan sebagainya. Tetapi sebagai selera orang itu punya kewajiban. Sama dengan saya, mungkin selera saya kepada Imam Abu Hanifah sesuai logika usul fikihnya. Mungkin pada satu saat saya lebih selera dengan Imam Syafi'i karena boleh jadi aspek bahasa Arabnya lebih unggul. Nah, padahal seperti ini, sejatinya setiap manusia itu tetap punya beban yang sama. Hanya yang sama itu pada porsi dan bentuk yang berbeda.
1: Nah, berarti kita juga tidak boleh terlalu fanatik dengan satu guru Pak Kiai. Kecenderungan boleh, tapi yang kemudian mendasari, yang tidak boleh keluar dari koridor ketika kita misalnya, oh saya punya kecenderungannya kepada ulama A misalnya, itu apa?
2: Ini sebetulnya penyakit zaman ini. Saya punya teman-teman, saya terus terang saja gitu loh. Ada yang tiap kajian itu ngomongnya, jangan fanatik sama Imam Abu Hanifah, jangan fanatik sama Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat dia dikritik, marah. Gitu loh. Atau idola dia dikritik gitu loh. Imam Syafi'i katanya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sudah nyebut nama Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu seakan-akan gak ada salahnya. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat, itu tidak lahir dari ilmu, tapi dari hawa nafsu kan. Hawa nafsu ingin mengatakan bahwa guru-guru kami yang hari ini tidak lagi bermadhab, lebih hebat karena punya logika, yang penting dalilnya benar. Itu kelihatannya benar, Mila. Tapi sebetulnya racun. Persoalannya, apakah guru yang dia katakan itu memiliki kemampuan yang sama dengan Imam Abu Hanifah, memiliki karomah, sir, rahasia yang Allah berikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dulu ngarang kitab, nulis, itu gak ada urusan dengan elektabilitas, gak ada urusan dengan status pendidikan. Sekarang mungkin kita ingin terlihat pintar, kita kejar gelar doktor, kita kejar gelar profesor dan sebagainya, gelar kiai dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Tidak boleh fanatik, itu sejatinya harus dimulai dari pilihan hati kita sendiri. Jangan orang gak boleh fanatik dengan NU, gak boleh fanatik dengan Muhammadiyah. Tapi kalau pendapatnya sendiri dikritik, dia marah. Kalau pendapat gurunya, institusinya, tempat kuliahnya, dia marah. Kita itu sering, Mila ya, terjebak pada sesuatu yang kita dulu melarang orang, ternyata itu sendiri yang kita kerjakan. Jadi memilih guru itu, Mila, yang paling sederhana itu kita ikut nih pada satu guru dulu, mantapkan di situ dulu, baru kemudian nanti setelah kita merasa nyaman dengan guru itu, kita punya dasar-dasar keagamaan yang kuat, bolehlah piknik sedikit ke kampung sebelah, ke tetangga sebelah, untuk kemudian memperluas wawasan. Tapi ada kuncinya, para pemirsa. Kalau Anda mendapatkan ilmu yang baru, yang terkesan menyalahkan yang lama, Anda jangan buru-buru ikut menyalahkan. Anda balik ke guru yang lama. Sampaikan, guru, saya dengar di sana seperti ini. Nanti daya kritisnya itu dibangun dengan ilmu. Bukan daya kritis hanya sekedar ingin pansos, ingin terkenal, ingin terlihat berbeda dengan yang lain, ingin terkesan lebih sunnah. Itu sebetulnya sesuatu yang merusak dan meracuni agama.
1: Masya Allah. Nah, ini juga catatan penting juga buat saya ya, karena kita kan ya memang ilmu, apalagi kita ya pakai ilmunya juga masih fakir gitu ya, kita kadang-kadang kalau tidak hati-hati kita terbawa, bisa dengan mudah terbawa.
2: Tapi sekarang kan Mila sudah gak gampang terbawa kan, setelah jadi host Gapai Kemuliaan bersama dengan
1: sekarang
2: saya.
1: Jadi pastinya betul-betul
2: kan
1: menimbang.
2: Ya, menimbang kan, dan itulah sejatinya kewajiban setiap orang.
1: Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Irwan di Cilacap. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Kiai, apakah hukumnya mengadakan syukuran bagi orang yang akan berangkat haji atau yang sering disebut dengan istilah walimatul safar? Ya. Seperti apa Pak Kiai? Karena ini kan wajar ya, terjadi dan lazim terjadi di
3: lingkungan kita. Iya, iya. Yang ingin saya sampaikan Mila ya, ini supaya bermanfaat buat setiap orang yang mempertanyakan tradisi dan budaya keindonesiaan yang berkaitan dengan agama. Jadi Pak Irwan dan para pemirsa sekalian, saya dulu diajarkan oleh guru saya. Kata guru saya, bedakan antara agama dan instrumen keagamaan. Mila, agama itu kalau bulan Ramadan mendengar azan cepat berbuka. Berbukanya pakai

0: kurma, pakai kolak, ya, pakai pisang goreng, itu bukan agama, tapi itu instrumen keagamaan. Lihat nih, jadi kalau ada istilah kan, namanya takjil. Zaman Nabi itu kan gak ada, istilah takjil itu gak ada. Tetapi takjil ini dibutuhkan agar kita memenuhi ketentuan sunnah tadi. Begitu dengar azan, langsung makan dan masih bisa sholat. Maka Nabi dulu pakai kurma. Kalau di Indonesia pakai soto, itu nanti gak namanya takjil. Karena mungkin panas, pedes dan sebagainya. Maka kita buat takjilan kan, itu bisa berbentuk kue. Nah, ini namanya instrumen. Ini penting untuk kita ingat. Yang agama itu zakat fitrah. Kurma, beras atau uang, itu namanya instrumen keagamaan. Peci, baju seperti ini, bahkan ada yang lucu loh. Baju koko itu, yang laki pakai itu kalau kita tanya ke penjahit, Pak, jahitkan saya baju ini. Kalau dia non-muslim, itu sering bilang sama saya, oh Pak Faiz, maunya baju yang kokonya, baju ininya, baju koko itu yang lehernya Shanghai. Loh, saya bilang, kok Shanghai ke Cina, kata saya. Ternyata bentuk leher seperti itu memang tradisinya teman-teman yang datang dari Tiongkok. Tapi kemudian kita modifikasi, maka baju itu, mau jubah, mau jas, itu bukan agama, Mila. Itu instrumen keagamaan. Agamanya apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau ke masjid, pakai pakaianlah yang pantas. Kepantasan saya kalau mau ngajar di masjid, ya pakai sarung. Kalau pakai celana jeans, saya nggak dianggap ustadz kan di Indonesia. Padahal celana jeans itu juga tidak akan mempengaruhi ilmu agama. Ketika saya mengajar di Alaska, di Amerika, saya datang ke masjid pakai celana jeans, itu mungkin biasa saja. Nah, bedakan antara agama dengan instrumen keagamaan. Agama itu mengajarkan kita untuk bersyukur ketika menerima nikmat Allah. Nih, haji itu nikmat Allah loh. Nunggunya bertahun-tahun nih, Mila.
1: Betul.
0: Bayarnya mahal. Nah, begitu tiba-tiba Mila bisa haji dan punya rezeki, Mila ingin katakan, saya ingin ungkapkan rasa syukur saya, atau dipilih nanti oleh CNN meliput haji, ya kan? Jadi bisa berangkat.
1: Masya Allah, gapai kemuliaan.
0: Gapai kemuliaan misalnya, berangkat haji. Kan perintah agama cuma satu, kayak Nabi Daud itu, setelah sampai pada puncak prestasinya jadi nabi, penguasa, i'malu ala Daud syukran. Daud, sekarang kamu sudah dapat nikmat banyak, syukran, lakukan sesuatu yang menjadikan cermin bahwa kamu sedang bersyukur kepada Allah. Maka ketika Anda bikin selamatan haji, uangnya ada. Nih, itu bagian bukan agama, tapi instrumen keagamaan. Dapat pahala enggak? Dapat. Kalau isinya sesuai agama. Apa? Ngumpulin orang. Kan kalau selamatan tuh orang kumpul. Ngumpulin orang, kemudian jadi silaturahmi. Kan bisa jadi di Jakarta lama kita gak ketemu. Gara-gara tetangga syukuran haji, kita ketemu. Lama gak ketemu. Silaturahmi. Boleh kan dalam agama? Begitu kumpul-kumpul, kita baca doa, baca Quran. Boleh gak? Iya boleh. Nah gitu loh. Ketika kita berkumpul sama yang ngundang, yang berangkat haji, dikasih nasi, Mila, dikasih kue. Itu dalam artian apa itu? Sedekah dan berbagi, ihsan, kebaikan kepada tetangga misalnya. Itu kan boleh dilakukan. Nah, ini tasakuran haji itu sebetulnya bukan agama, tapi tradisi. Nah, kalau tradisi ini kemudian bisa dikaitkan dengan perintah agama, maka hukumnya menjadi boleh. Jadi itu namanya instrumen keagamaan. Sama doh, Mila ya, ada orang merayakan maulid Nabi itu ditanya-tanya, apa hukumnya? Ya enggak, ya itu namanya orang enggak paham agama. Kalau orang paham agama, yang agama itu cinta Nabi. Adapun baca barzanji, puji-pujian kepada Rasulullah, ngumpulin orang, dengarkan ceramah misalnya, itu instrumen kan untuk mengungkapkan cintanya kepada Nabi. Sama toh laki dengan perempuan. Mila kalau dulu dikirimi bunga sama laki-laki, itu kan paham kan? Kalau bunganya bunga mawar, cinta. Kalau bunga kamboja, benci kan gitu lah. Nah sekarang bunga itu tidak artian cinta kan? Tapi dia mengekspresikan cinta. Jadi tasakuran haji, baik sebelum berangkat atau setelah datang, selama itu diartikan sebagai ungkapan rasa syukur, maka ungkapan itu boleh dengan cara apapun. Ada orang bilang, Pak, kalau saya mau berangkat haji, tasyakurannya enggak pakai acara. Pakai apa? Misalnya, sedekah panti asuhan. Boleh. Begitu datang dari haji karena sehat walafiat, kemudian rajin puasa Senin Kemis. Boleh enggak? Boleh. Karena puasanya sebagai ungkapan rasa syukur. Ini instrumen mengungkapkan rasa syukur.
1: Syukur. Nah Pak Kiai, bagaimana kalau kemudian ini justru jadi beban biasanya karena tetangga-tetangga juga begitu. Dari dulu memang tradisinya begitu. Nah, akhirnya sampai ngutang. Kalau enggak ini malu, kita bisa berangkat haji tapi enggak bisa bikin walimatulnya gitu.
0: Kalau itu di luar

0: 10 juta misalnya Mila untuk mengadakan makan dan sebagainya. Kemudian dia punya toko, tapi nanti waktu saya berangkat haji, misalnya 1 bulan, toko saya tetap beroperasi. Dia tahu omsetnya nanti itu 20 atau 30 juta. Maka dia hukumnya menjadi boleh. Sekalipun dia harus berhutang dan palangin yang sebelumnya. Jadi itu tidak ditanyakan kepada saya, tapi ditanyakan kepada ahli manajemen keuangan keluarga. Mana-mana yang tidak membahayakan APBN keluarga, lakukan. Tapi kalau itu membahayakan APBN keluarga, jangan lakukan.
1: Tanya Menteri Keuangan dulu.
0: Tanya Menteri Keuangan dulu.
1: Pak Kiai, kita kembali pada tema kita terkait bagaimana kemudian ilmu dalam Islam itu tidak ada yang instan. Nah, kadang-kadang itu tadi Pak Kiai, fenomena yang muncul sekarang apalagi dengan mudahnya media sosial adalah kita kan arus informasi begitu mudahnya kita kita serap ya. Di sisi lain itu menjadi hal yang positif, tapi di sisi lain membuat kita merasa, oh aku udah tahu nih. Jadi seolah-olah merasa alim, merasa paling tahu, merasa paling ahli. Nah, biasanya kita terjebak pada ilusi itu. Nah, bagaimana kemudian supaya kita tidak kemudian tergiring pada merasa yang paling tadi?
0: Yang pertama Mila, yang harus diingat bahwa konten-konten keagamaan itu hanya mengajarkan potongan kecil dari agama. Ya, jadi gak boleh nih Mila, Mila dapat potongan TikTok kemudian merasa lebih alim dari guru yang ngajar di masjid. Nah itu kan menjadi kesalahan kan. Kadang-kadang kita karena mendengar potongan tertentu dari TikTok, kemudian berbeda dengan guru itu karena ini lebih hebat, lebih populer, followersnya banyak misalnya, atau lebih sering tampil di layar kaca, kemudian kita menjadi mengikuti dia. Oh gak boleh begitu. Kenapa? Karena boleh jadi potongan itu berbeda dengan yang di sana, itu mungkin konteksnya berbeda atau sudut pandang berbeda. Maka pesan saya, semua ini yang kedua ya, yang penting sekali, semakin banyak pengetahuan kita terkait dengan agama, kalau itu berupa potongan-potongan, maka tetap punya kewajiban nih Mila untuk merangkai potongan itu. Misalnya Mila dapat potongan TikTok tentang puasa, Instagram tentang puasa misalnya, WhatsApp group tentang puasa, maka Mila punya kewajiban nih untuk menyatukan ini semua yang terkait dengan puasa. Kalau orang betul-betul ingin belajar, maka dicatat tuh Mila. Oh, di konten ini katanya niat puasa tuh harusnya begini. Oh, di konten ini misalnya kalau perempuan haid ya, tiba-tiba sebelum subuh darahnya berhenti, baru ada lagi nanti setelah Isya, menurut pendapat ini wajib puasa. Nanti Mila dapat konten lagi dari Instagram. Oh, kalau selamanya dia masih punya kebiasaan haid misalnya 10 hari, kemudian ada anakok suci nih di antara hari haid yang berkesinambungan, maka dia tetap tidak boleh melakukan puasa. Catat nih Mila. Setelah dicatat, Mila bertanya kepada guru hidup. Ini guru hidup itu guru yang bisa ditemuin. Pak Ustadz, saya tadi dengar di TikTok begini, di Instagram begini. Menurut Bapak bagaimana? Kalau dia tidak bisa menjawab dan Mila ingin tahu, ia punya kewajiban untuk cari yang mampu menjawab itu. Sekalipun harus datang ke rumah saya yang jauh di Jagakarsa misalnya. Nah, itu namanya orang yang serius ingin memiliki ilmu agama. Tetapi kalau menjadikan potongan-potongan itu sebagai bemper dia ketika berhadapan dengan orang tertentu yang punya pemahaman berbeda, sementara dia tidak tahu mengapa fatwa ini keluar, sebatas dia dengar, oh ini menarik nih misalnya. Kan banyak potongan itu. Adzan kalau masih megang minuman itu ya diminum. Lah ini berbahaya karena hadis itu tidak dimaknai seperti itu. Maka Mila punya harus tanya ke orang lain. Jangan sampai hadis ini sekedar kita tahu dari orang yang mungkin kita ngefans, mungkin karena ustadznya ganteng, ustadznya populer, tapi kita nggak tahu kan sejauh mana keilmuan yang dimiliki oleh orang itu. Kemudian ini potongan Mila jadikan bemper untuk kepentingan Mila nanti adzan tetap minum, atau merendahkan orang lain yang punya kebiasaan imsak gitu loh. Apa imsak tuh nggak ada? Kata nih ini itu bukan ilmu. Itu namanya kesombongan.
1: Kesombongan.
0: Ya. Jadi jangan lupa ya, ada TikTok, ada Instagram, ada ini, tetap bertanya kepada Ustadz hidup, dirangkai jadi satu, baru maka nanti sejatinya dia orang yang belajar agama.
1: Ya ini jadi panjang, tapi terakhir tadi boleh Pak Kiai kita kemudian merangkum ketika kita sudah menemukan jawabannya dan kita misalnya share gitu ke teman atau kita posting, itu akan jadi jauh lebih baik.
0: Itu adalah murid terbaik, merangkum dari pengajian Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, kemudian bertanya kepada guru hidup, dijadikan satu tulisan, karya ilmiah.

0: atau naskah akademik itu luar biasa.
1: Oh ini jadi tugas dari Pak Kiai langsung nih buat saya nih
0: dan
1: udah
0: percaya
1: ngaji
0: sama saya, iya, kalau itu dilakukan oleh Mina dalam rentang yang panjang,
1: Masya Allah.
0: Mungkin Mina akan dilamar sama CNN untuk menjadi narasumber. Kenapa? Karena seiring dengan itu pasti Mina ya, pengetahuan orang pasti akan bertambah.
1: Siap. Wah ini betul Pak Kiai. Pak Kiai terima kasih atas pencerahannya yang luar biasa. Masya Allah ini jadi penyemangat buat saya untuk tidak hanya sekedar memendam kalau misalnya kita punya ilmu yang kita bisa share. Insya Allah bisa memberikan manfaat juga ya Pak Kiai. Masya Allah baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Dan kita awali informasi pertama, kebakaran hebat melanda permukiman di Jalan Keramat Sawah, Paseban, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke bangunan lainnya.
1: Sementara itu di Depok, polisi menemukan potongan tubuh manusia bagian betis di aliran Kali Grogol. Kuat dugaan potongan tubuh adalah jasad korban mutilasi.
2: Kebakaran hebat melanda permukiman di Jalan Keramat Sawah, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Kondisi rumah yang berada di gang sempit membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Sejumlah warga yang panik melihat besarnya api segera berusaha membantu petugas pemadam untuk memadamkan api.
3: Langsung gede.
4: Cepat merambat gitu, Pak?
3: Iya, anginnya gede, Pak.
2: Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 29 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi.
5: Kampung Sumur, Duren Sawit, Jakarta Timur.
2: 1 unit rumah 2 lantai di kawasan Kampung Sumur, Klender terbakar Kamis malam. Dari rekaman video amatir terlihat kobaran api yang terus membesar membuat sejumlah warga berhamburan keluar dari rumah untuk memantau situasi penyebaran api. Tugas damkar langsung turun ke lokasi dengan mengerahkan 70 personel dan 14 mobil damkar. Api akhirnya dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Warga Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di aliran Kali Grogol. Penemuan sepasang kaki ini pertama kali diketahui setelah seorang warga melaporkan kepada petugas sumber daya air Kamis petang. Tak berselang lama, Satresmo Polda Metro Jaya tiba dan langsung melakukan identifikasi serta pemeriksaan terhadap temuan tersebut. Katim Sus 2 Resmo Polda Metro Jaya Ibda Bregi Yesaya Immanuel mengatakan potongan yang ditemukan merupakan bagian tubuh manusia yang diduga berkaitan dengan kasus mutilasi yang tengah ditangani. Potongan tubuh yang ditemukan ini merupakan sepasang kaki bagian betis.
6: Sehari setelah penemuan yang kemarin, penemuan paha, hari ini penemuan kaki bagian betis, ada 1 pasang. Nah, kami duga ini milik korban, makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut.
2: Selanjutnya potongan tubuh dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi forensik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang anak perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo, Jawa Tengah menjadi viral di media sosial. Ia membuat heboh tetangganya lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter tanpa rasa takut.
0: Ya, sementara itu di Cikarang, Kabupaten Bekasi, seorang wanita pemilik toko menjadi korban jambret saat hendak pulang ke rumah. Tas berisi uang dan juga perhiasan raib di gondol jambret.
7: Seorang anak berusia 2 tahun di Wonosobo, Jawa Tengah membuat geger media sosial. Anak yang sedang lucu-lucunya bermain membuat aksi tak biasa. Bukannya bermain masak-masakan, namun si anak justru memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Aksi nekat ini dilakukan si anak saat ibunya pergi bekerja dan neneknya sedang mencuci baju. Mengetahui cucunya berada di atap, nenek anak pun berteriak meminta pertolongan tetangga. Beruntung, tetangga dapat menyelamatkan si anak tanpa luka sedikit pun.
8: Ternyata pas mau balik lagi baru ketahuan ada di atap gitu. Gak tahu awalnya lewat mana, gak tahu tiba-tiba sudah di atap gitu aja. Atapnya ini kan langsung gandeng sama tanah di rumah ini. Jadi kan mungkin bisa langsung dinaiki gitu.
7: Seorang wanita pemilik toko di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan saat hendak pulang ke rumah bersama suaminya. Aksi penjambretan terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan pada Rabu malam lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama suaminya hendak pulang dari toko tempat mereka berusaha. Saat melintasi lokasi kejadian, salah satu pelaku menghampiri dan langsung merampas tas yang dibawa korban. Pasca kejadian, korban lalu melapor ke Polsek Cikarang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok.
1: Sementara di Garut, warga protes jalan rusak puluhan tahun tidak diperbaiki. Mobil ASN yang akan melintas di jalan tersebut pun dipaksa putar balik.
7: Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran diwarnai dengan protes dan adu mulut antara sejumlah warga dan petugas. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Petugas menyebut penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis sepadan sungai. Petugas menegaskan penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur.
9: Ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
7: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Kendaraan dinas ini dihentikan massa saat melintasi jalan rusak di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, berKamis. Selain dipaksa putar balik, beberapa orang sempat terlihat memukul bagian kendaraan. ASN yang semula akan memeriksa jalur rusak pun akhirnya putar arah. Usai aksi itu, ribuan massa dari kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Singajaya bergerak menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan kekesalan akibat jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan Banjarwangi Singajaya mengalami kerusakan selama belasan tahun. Diperkirakan jalan rusak sekitar 20-40 km. Massa meminta agar jalan dibangun dengan layak. Selain massa, pengusaha angkutan juga sengaja mogok massal.
10: Tidak meminta jalan yang mewah, jalan yang bagus, berkilocet enggak. Hanya satu permintaan warga Banjarwangi Singajaya Pendei, hanya satu. Apa? Jalan yang layak digunakan. Sekali lagi, jalan yang layak digunakan oleh masyarakat.
7: Jalan Raya Banjarwangi merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendei, dan Banjarwangi menuju pusat kota Kabupaten Garut. Kerusakan jalan terbilang parah karena berlubang hingga aspal terkelupas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur.
0: Insiden ini pun membuat perjalanan para angker atau anak kereta terganggu pada Kamis pagi.
11: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
12: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
11: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Threads, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor-Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
13: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, Toto udah nggak ada si nengok.
14: Dia loncat sendiri atau gimana?
13: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
11: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads It's Bibles mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pak Sutri melakukan pencurian puluhan ekor kambing di belasan TKP di Lereng Merapi.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dari hutan, kebun hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sport, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6.30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9.30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, pasangan suami istri di Magelang berhasil diringkus Polresta Magelang usai kedapatan mencuri puluhan ekor kambing. Aksi mereka dilakukan di belasan TKP di Bantalan, Lereng Merapi.
1: Ya, sementara itu marah karena ditipu, para calon jemaah melabrak direktur travel di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Para korban tergiur promo umroh 20 juta rupiah yang berujung pada gagal umroh. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Pasangan suami istri dibekuk Satreskrim Polresta Magelang pada Kamis karena mencuri kambing warga. Kedua pelaku dibekuk di rumahnya beserta barang bukti 4 ekor kambing dan 1 unit motor. Modus pelaku mengincar kandang di area sawah yang jauh dari permukiman. Kedua pelaku berbagi peran, suami merusak pintu kandang dan memasukkan kambing ke dalam karung, sementara istri menunggu motor sebagai joki. Berdasarkan penyelidikan, pasutri ini sudah beraksi di 11 TKP Kabupaten Magelang. Kambing curian dijual di pasar hewan maupun secara daring dengan harga Rp300.000 hingga Rp1,5 juta. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Dukun dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Amarah sejumlah calon jemaah umroh di Jambi tak terbendung saat melabrak direktur travel PT Gema Suara Talpia di halaman Kejaksaan Tinggi Jambi pada Kamis. Para korban kecewa lantaran gagal berangkat ke Tanah Suci usai tergiur promo umroh murah seharga 20 juta rupiah serta janji pengembalian uang yang tak kunjung ditepati. Direktur travel berdalih akan mengembalikan uang secara bertahap dalam rentan waktu 6 bulan. Namun sebanyak 77 korban dari total 100 orang hingga kini belum menerima pengembalian dana. Pihak Kementerian Haji dan Umroh mengindikasi adanya praktik penelantaran dengan estimasi kerugian mencapai miliaran rupiah. Bila terbukti melanggar, biro travel tersebut terancam sanksi pencabutan izin usaha hingga jalur hukum pidana.
3: Bisa nanya sedikit, Prof?
2: Komisi sudah Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pejabat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto di ruang Reskrim Polresta Banyumas pada Kamis. Keduanya merupakan Wakil Rektor 1 Nur Farid serta Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayogo. Usai menjalani pemeriksaan sejak pukul 1 siang, kedua pejabat kampus tersebut memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan pada awak media. Selain dua wakil rektor, penyidik KPK juga memeriksa satu staf wakil rektor 3 dan dua orang dari pihak ketiga. Hingga Kamis malam, proses pemeriksaan kelima orang tersebut masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi terkait perkara korupsi yang sedang diusut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua pelaku curanmor di wilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang berhasil diamankan oleh Resmob Polrestabes Semarang. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang sama dan telah keluar penjara sebanyak 7 kali.
0: Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang warga kehilangan spion mobil saat mobil diparkir di teras halaman. Atas kejadian ini, korban tidak melapor ke polisi tetapi justru memviralkan video pencurian.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh dua residivis kampuhan di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat minggu lalu. Aksi pencurian dilakukan pada pukul 3 pagi di wilayah Kecamatan Tugu. Pelaku menggunakan kunci letter T untuk membobol kunci kontak motor metik. Kurang dari 6 hari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap keduanya di rumah masing-masing. Selain mengamankan pelaku, polisi berhasil mengamankan motor hasil curian beserta barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, keduanya adalah residivis kambuhan yang sudah melakukan aksi curanmor 7 kali.
4: Dan barang bukti yang berhasil kita sita dari kedua pelaku tersebut, yaitu satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dan satu set kunci L dan mata kunci dari kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian.
2: Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, aksi pencurian spion mobil terekam CCTV. Aksi pencurian terjadi pada Senin subuh lalu. Kedua pelaku mengambil spion sebuah mobil yang terparkir di teras rumah warga. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian hampir 2 juta rupiah. Pemilik sendiri tidak melaporkan kasus ini ke polisi, namun memviralkan video pencurian dengan harapan pelaku insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura menjadi agen penjual telepon genggam, dua wanita menukar kalung emas seberat 10 gram milik pedagang kelontong dengan kalung emas palsu di Ciputat, Tangerang Selatan.
1: Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, modus pura-pura sewa kamar, seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel.

0: Santai tapi pasti, pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat pada Senin. Tidak tanggung-tanggung, 3 unit televisi dicuri dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku melancarkan aksinya bersama seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai, Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita duga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Kini kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Apa saja pilihan menu kuliner dekat stasiun LRT yang maknyus dan juga pedas?
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari hutan, kebun hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Gempa susulan kembali mengguncang Pulau Flores dan juga menyebabkan kepanikan warga. Sejumlah bangunan rumah runtuh dan beberapa bagian jalan terbelah.
1: Sementara itu, trauma akan gempa membuat sejumlah warga mengalami stres hingga depresi berat. Seorang warga ditemukan mengakhiri hidupnya dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga.
2: Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah.
3: Beginilah detik-detik gempa susulan bermagnitudo 5,8 yang mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Getaran gempa pun terasa hingga ke wilayah Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sika. Warga yang berada di pengungsian pun panik. Sejumlah bangunan yang sudah hancur langsung roboh. Gempa susulan ini juga menyebabkan sejumlah bagian jalan raya retak. Selain itu, jembatan penghubung antara Kampung Maki dengan Dampek, jalur Trans Flores terancam putus. Kepala BNPB mengatakan situasi ini akan berlangsung hingga 3-4 minggu ke depannya, sehingga warga diimbau untuk selalu waspada.
4: Masing-masing keluarga harus tetap waspada, tetap hati-hati, tetapi juga harus mulai menatap hidupnya ke depan. Yakin bahwa gempa-gempa susulan ini tidak ada lagi yang lebih besar daripada gempa utama. Apalagi kalau ada tsunami, itu tidak ada lagi.
3: Gempa juga mengakibatkan listrik padam dan melemahkan sinyal operator telepon. Tak hanya ketakutan akan gempa susulan yang datang tiba-tiba, namun trauma dari gempa pertama masihlah sulit diterima oleh sejumlah warga yang terdampak. Seperti yang dialami seorang pemuda di Desa Golonio, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Ia memilih mengakhiri hidupnya karena diduga mengalami stres dan depresi pasca gempa melanda. Hal ini pun menyisakan duka mendalam bagi keluarga.
5: Hanya trauma dengan gempa nih. Nah, dia tuh memiliki nih apa? Kitab suci. Nah, langsung dengan trauma itu akhirnya mungkin terjadi ini juga, saya tidak berpanjang kata. Karena dia tuh hanya trauma gempa ini dia bisa jadi begini. Saya juga bingung.
3: Lodovicus Mere, pemuda 20 tahun ditemukan tewas pada Rabu pagi di halaman rumah kakaknya. Pemuda yang dikenal pendiam ini sempat mencari ketenangan dengan membaca kitab suci. Setelah aparat Polsek Danga melakukan olah TKP, jasad korban segera diamankan. Aparat desa pun kembali meminta ke pemerintah untuk segera menyediakan layanan trauma healing bagi warga yang menderita kerugian psikologis akibat gempa.
6: Saya berharap mungkin ada bantuan pendampingan dari pihak-pihak terkait dalam usaha untuk memberikan semacam bimbingan, konseling atau motivasi bagi warga masyarakat yang mengalami trauma, sehingga mungkin mereka bisa dikuatkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di kemudian hari.
2: Ini yang paling terbesar sudah.
3: Kasus ini menjadi pengingat agar pemulihan kesehatan mental para pengungsi dan korban gempa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penanganan masa tanggap darurat bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pekan lalu meninggalkan kisah haru. Seorang ibu terpaksa melahirkan bayinya di tengah gempa susulan. Berkat kesigapan tim medis, sang bayi lahir di tenda darurat Puskesmas Mauponggo.
1: Di sisi lain, hingga hari ke-6 pasca gempa, ratusan warga di Desa UA, Kecamatan Mauponggo masih belum tersentuh bantuan.
7: Cowok atau cewek? Oh, cantik.
8: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pekan lalu meninggalkan kisah haru seorang ibu yang harus melahirkan di tengah gempa susulan. Jeritan tangis bayi mengisi tenda darurat Puskesmas Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Bayi perempuan bernama Gempita Serena lahir pada 16 Agustus malam saat gempa susulan masih terjadi.
9: takut. Istri saya cuma menangis, saya takut. Tidak apa, sebenarnya tidak apa. Jangan takut. Pas melahirkan selesai, melahirkan dia selamat.
8: Bersama sang istri Petronella Mengge, sang suami Mikael Moa harus menempuh jarak 10 km menuju puskesmas Maupongo yang saat itu hanya mengandalkan tenda darurat setelah rusak terkena guncangan gempa.
10: Bahwa mereka mau antar ibu hamil yang sudah merasakan tanda-tanda untuk persalinan bapak. Jadi kami langsung sampaikan kepada kakak-kakak bidan yang dinas malam untuk segera persiapkan bed untuk terima pasien.
8: Meski dalam suasana panik dan gempa susulan, proses persalinan berhasil dilakukan di tenda darurat.
11: Syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada. Kami langsung.
8: Kelahiran Gempita Serena menjadi seberkas harapan di tengah runtuhnya bangunan dan keterbatasan fasilitas kesehatan pasca gempa. Pada Kamis pagi, gempa bumi susulan bermagnitudo 5,8 dirasakan warga di beberapa kabupaten di Pulau Flores. Warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menghindari potensi runtuhnya bangunan yang telah rusak akibat gempa utama sebelumnya. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan baru. Sementara derasnya aliran bantuan dari berbagai pihak belum dirasakan seluruh korban gempa di Kabupaten Nagekeo. Wilayah ini terdampak parah karena dekat dengan epicentrum gempa. Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga belum bisa membersihkan puing. Mereka memilih untuk terus bertahan di tenda pengungsian.
12: Masih belum ada bantuan dari pemerintah.
13: Kalau kita lihat ada tenda dan segala macam itu dari mana?
12: Itu tenda swadaya masyarakat.
8: Pasca gempa yang mengguncang Flores, proses pemulihan jalur jalan dan jaringan telekomunikasi terus dikebut. Salah satu fokus utama adalah jalur Trans Flores agar distribusi logistik kembali lancar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, sebuah truk box terguling hingga masuk ke dalam saluran irigasi usai menabrak pohon di Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi diduga pengemudi truk kurang konsentrasi hingga berjalan terlalu ke kiri hingga menabrak pohon.
0: Iya, sementara itu kecelakaan lainnya terjadi di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Tiga truk besar terlibat tabrakan beruntun menyebabkan seorang sopir meninggal dunia di lokasi.
3: Sebuah truk box terguling hingga masuk ke dalam saluran irigasi usai menabrak pohon. Kecelakaan terjadi di jalan alternatif Sukoharjo depan SMK Rota Bayat, Klaten, Jawa Tengah pada Kamis siang. Muatan truk yang berhamburan langsung diangkat dan diamankan oleh puluhan pelajar serta polisi untuk dibawa ke kantor Polsek Bayat.
14: Untuk kendaraan tersebut berjalan terlalu ke kiri sehingga membentur pohon, tiang telepon, tiang penerangan jalan dan merobohkan pagar dinding tersebut.
3: Pengemudi selamat dan mengalami luka ringan. Sementara itu kondisi truk mengalami rusak berat di bagian box. Guna penyelidikan lebih lanjut, semua barang bukti dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten.
15: Bismillah, Komandan.
3: Kecelakaan beruntun melibatkan kendaraan tiga truk besar yang terjadi di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah pada Kamis subuh. Petugas Satlantas Polres Demak dibantu warga mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit di bagian depan truk. Petugas mendatangkan truk crane guna mengeluarkan korban dari bodi truk. Setelah hampir setengah jam dievakuasi, sopir dan kernet truk langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan diduga akibat sopir mengalami microslip.
16: Diduga truk wing box itu microslip. Jadi pada saat lampu hijau pertama, mobil mulai bergerak pertama pelan, tiba-tiba tertabrak dari belakang oleh wing box. Di sini melibatkan tiga kendaraan. Wingsbox, terklosbak, sama terdam. Untuk wingboxnya muatan penuh, belum kita bisa cek muatannya karena masih terkunci boxnya dan untuk DO-nya juga belum kita temukan. Cuma nanti kita koordinasikan sama pihak pengurus dan pihak perusahaan.
3: Akibat kecelakaan tersebut, seorang sopir bernama Saman, warga Bekasi, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Demak. Sementara Sudiruk Mekso bersama anaknya Alvin yang juga sempat terjepit berhasil selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di perbukitan Menoreh, Girimulyo, Kulon Progo mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak beberapa bulan lalu. Selain mengambil air di sungai dan mata air, mereka rela antri ketika bantuan air bersih tiba.
0: Ya, sementara itu, Keraton Cirebon menggelar tradisi siraman panjang, yaitu tradisi memandikan benda pusaka peninggalan Wali Songo. Warga pun berebut air bekas cucian yang dipercaya bisa membawa berkah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Keraton Cirebon menggelar tradisi siraman panjang, yaitu tradisi memandikan puluhan benda pusaka peninggalan Wali Songo. Pencucian dilakukan langsung oleh keluarga Sultan dan puluhan abdi dalam. Tradisi yang digelar pada Kamis pagi ini juga dihadiri oleh ratusan warga. Mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan air bekas cuci.

0: bangsal pungkuran. Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahun dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad. Selanjutnya, puncak acara akan digelar tradisi pelal atau panjang jimat. Warga di perbukitan Menore, Giri Mulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak beberapa bulan lalu. Akibat kekeringan, setidaknya sekitar 200-an warga terdampak. Selain mengambil air di sungai dan mata air, mereka rela antri ketika bantuan air bersih tiba. Upaya pembuatan sumur bor atau sumur dangkal yang pernah dicoba selama ini selalu gagal lantaran minimnya sumber mata air. Kali ini bantuan air datang dari Basnas RI. Mereka mengerahkan 8 tangki air dengan total 4.000 liter yang didistribusikan untuk warga dari 2 pendukuhan di Kelurahan Giripuro dan sekitarnya. Selain bantuan air, Basnas RI juga memberikan bantuan pembuatan sumur bor di lokasi-lokasi yang memungkinkan. Seorang pemancing di Kabupaten Gresik, Jawa Timur nekat melompat ke tengah tambak saat joran pancing terlepas karena terseret oleh ikan besar. Namun naas saat hendak kembali ke tepi, pemancing kelelahan dan kehabisan napas hingga akhirnya tewas tenggelam pada Kamis. Usai pencarian selama 3 jam oleh tim SAR gabungan, korban ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa dan tak jauh dari lokasi tenggelam. Setelah berhasil evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka kemudian dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mobilitas masyarakat Jakarta kini semakin dimudahkan dengan kehadiran transportasi publik modern seperti LRT. Menariknya, stasiun LRT juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner hidden gem di sekitarnya.
2: Ya, dan salah satunya ada di kawasan stasiun LRT Pancoran Jakarta Selatan yang ternyata menyimpan ragam pilihan kuliner lezat hanya dengan berjalan kaki.
3: Habis desek-desekan, antre panjang di LRT, lumayan capek juga ya ternyata bikin perut keroncongan. Waktunya saya nyari makan di sekitar sini. Yuk!
4: Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Potensi pasar yang besar dari penumpang LRT, pekerja kantoran, hingga warga sekitar membuat kawasan ini tumbuh menjadi surga makanan yang bisa dijangkau tak jauh dari stasiun. Pemberhentian pertama saya jatuh pada sebuah warung sederhana bernama Sukami. Meski tampilannya sederhana, rasa makanan di sini tak perlu diragukan. Warung ini ternyata dikelola langsung oleh mantan koki dari restoran bakmi ternama yang kini memilih merintis usaha sendiri. Tempat ini menawarkan ragam menu menggugah selera, mulai dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiao siram.
3: Ya, oke. Ini mie-nya pakai mie yang tipis begini, pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya, Mas. Iya.
4: Mie yang digunakan di tempat ini merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga.
5: Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsi ya, 200 porsi bakmi. Untuk nasinya kurang lebih sekitar 50, untuk kue tiaunya mungkin ada 50 porsian juga. Kue tiaunya, ada kue tiao goreng, ada kue tiao sirem.
6: Kalau untuk mie yang mie, ayamnya itu terasa rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya di semur gitu, cuman kayaknya cuman di kecapin doang. Kali ini ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya.
4: Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiao berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000 saja.
3: Ya, mie-nya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara 3 makanan ini, saya lebih suka kue tiao siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya.
4: Puas menikmati olahan mie, perburuan kita berlanjut. Kali ini saya beralih ke menu kuliner Nusantara, yakni pecel lele yang selalu menjadi primadona, terutama saat sore hingga malam hari.
3: Nah, ini dia tempat yang kedua nih. Kita makan pecel lele.
4: Tak jauh dari lokasi pertama terdapat Warung Mas Puji, sebuah warung khas Lamongan yang menyediakan berbagai macam menu andalannya, mulai dari ayam, nila, lele, hingga sate-satean, serta menu pendamping seperti tahu dan tempe. Kunci kelezatan Warung Mas Puji terletak pada teknik menggorengnya, yakni menggunakan minyak yang melimpah dan sangat panas, sehingga menghasilkan ikan lele yang renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas, gurih, dan menggugah selera, dipadukan dengan lalapan segar.
3: Wah, ini nih yang spesialnya. Sambalnya ya, Mas ya? Yeah. Ada sambal apa?
7: Ada sambal tomat sama sambal penyet.
3: Sambal tomat, sambal penyet. Yeah. Sehari bisa habis berapa cabai, Mas?
7: Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo.
3: 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya, Mas.
7: Boleh.
4: Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan Warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi. Kemudahan akses transportasi yang terintegrasi dengan ragam pilihan kuliner menggugah selera ini tentu menjadi angin segar bagi warga ibu kota. Tak perlu pusing memikirkan kemacetan ataupun lokasi parkir kendaraan, masyarakat dapat menjumpai surga kuliner cukup dengan berjalan kaki beberapa menit dari stasiun.
3: Dua-duanya sambalnya mantap, pemirsa. Sambal penyetnya enak, lebih pedas. Sambal tomatnya lebih manis, tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Kita Patan, Dwi Agung, Jakarta.
1: Seorang sopir beralih menjadi penjahit permak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari hutan, kebun hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan.

0: dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Usia yang sudah lanjut tidak menyurutkan semangat para lansia untuk menjemput rezeki. Di Magetan, bapak dua anak bertahan sebagai perajin serok tradisional selama belasan tahun.
1: Sementara di Madiun, ada seorang sopir yang beralih menjadi penjahit vermak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
0: Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pak Idi, warga Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Magetan ini tetap setia membuat serok tradisional dari bahan kawat selama belasan tahun. Iya, profesi warisan orang tuanya tetap ditekuni Pak Idi sejak tahun 2008. Di depan rumahnya, Pak Idi merakit serok tradisional dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan cekatan, jari-jari Pak Idi merakit kawat dan bambu dengan bantuan tang. Setiap hari, Pak Idi mengaku bisa membuat serok sebanyak 20 buah. Meski terkesan sederhana, serok tradisional masih diburu pembeli karena harganya murah.
1: Sekarang saingannya juga jarang, terus ini lebih hemat, lebih murah, yaitu akhirnya laku. Harga bervariasi, Mas. Harga itu yang terkecil paling murah itu 3.000 per biji. Tapi kalau yang besar, yang jumbo itu sampai 50.000 per biji.
0: Tak hanya di Magetan, serok buatan Pak Idi dijual hingga Madiun dan Ponorogo. Dari profesinya ini, bapak dua anak ini mengaku dapat meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Suara mesin jahit beradu dengan deru kendaraan bermotor saat Supeno memermak pakaian di tempat mangkalnya di tepi jalan depan lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

0: Pria berusia 69 tahun ini menekuni profesi penjahit sejak tahun 2020 berawal dari musibah yang dialami istrinya akibat kecelakaan. Supeno yang sebelumnya bekerja sebagai sopir beralih profesi meneruskan pekerjaan sang istri.
1: Karena istri saya kecelakaan, yang bisa itu istri saya kecelakaan. Terus saya yang nerusin gitu. Sopir saya istirahat, ganti haluan. Tapi ya cuman meremak aja.
0: Iya. Pekerjaan Supeno terbatas hanya memermak pakaian saja seperti memendekkan celana, mengecilkan baju hingga mengganti resleting. Meski begitu, kehadiran Supeno jadi pilihan bagi warga yang menginginkan pelayanan praktis dan cepat.
2: Lebih praktis, terus nggak perlu tinggal-tinggal loh Pak. Dan saya merasa terbantu karena dari harga pun ini juga terjangkau, lebih murah.
0: Dalam sehari, Supeno mengaku bisa mendapat Rp50.000 hingga Rp60.000. Baginya, jasa permak pakaian keliling bukan hanya sekedar pekerjaan, namun jadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 21 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Di kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter.

0: Proses distribusi logistik untuk korban gempa Flores masih terus dilakukan, terutama di daerah terisolir. Salah satunya di Desa Peo Zakaramba di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
1: Meski hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende, perjalanan menuju Desa Peo Zakaramba sangat menantang karena jalan rusak dan berliku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengakui bantuan untuk beberapa wilayah masih kurang karena faktor jarak dan kondisi jalan.
2: Hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat, jumlahnya masih kurang, kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi.
1: Selama 5 hari, lebih dari 400 warga Desa Peo Zakaramba menanti bantuan datang dan selama itu mereka harus bertahan dengan kondisi seadanya. Dengan adanya bantuan yang masuk, warga bisa bertahan dan lebih tenang.
3: Saat ini saya berada di Desa Peo Zakaramba, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumahnya yang rusak. Kalau bisa dilihat di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada. Seperti itu gempa-gempa susulan, pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan. Dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini, tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini, dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
4: Iya.
3: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
4: Ada sembako.
3: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
4: Senang.
3: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa kan?
4: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja. Untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat ibu.
3: Jadi tenang ibu sekarang?
4: Pasti datang.
3: Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen, seberapapun sulitnya, akan terus mengirimkan bantuan-bantuan. Dan ini diakui oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan. Karena itu faktor jarak dan juga waktu pengiriman sih.
1: Irin Wardani, Peo Zakaramba, Ende, Nusa Tenggara Timur.
0: Upaya untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan, termasuk juga melalui jalur laut. Di Kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
5: Bantuan kemanusiaan sebanyak 10 kubik ini merupakan pengiriman perdana yang dilakukan PT Pelni. Bantuan dibawa menggunakan kapal KM Tidar yang telah berangkat dari Jakarta 15 Agustus atau saat terjadi gempa dan baru mengangkat bantuan dari pelabuhan di Surabaya dan Makassar. Kapal kemudian tiba di pelabuhan Lorensai Maumere dan bantuan pun diturunkan pada Rabu 19 Agustus malam untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak. Berbagai kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, air mineral, popok bayi, minyak goreng, selimut, hingga tenda.
6: Yang pertama, karena memang sejak kejadian gempa itu, kapal ini adalah kapal yang pertama saat ini posisi ada di Surabaya. Jadi memang spontanitas memang belum terlalu banyak yang bisa kami bawa. Kami bawa kurang lebih ada 10 kubik. Mudah-mudahan animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan sudah mulai banyak. Dan harapannya kita bisa...
5: Sementara itu, BPBD Kabupaten Sika memastikan bantuan yang tiba di Maumere akan dikumpulkan di posko utama di Gelora Samador, kemudian disortir, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko penanganan bencana sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan. Wilayah Palue menjadi salah satu prioritas karena berada dekat dengan titik gempa dan mengalami dampak korban serta kerusakan yang cukup parah.
7: bencana Flores ini khusus di Maumere mungkin kali ini yang pertama. Pertama kali lewat PLD. Yang selama ini kita via udara itu bersama teman-teman TNI dan lain-lain, mereka bantu kita di bandara. Barang yang masuk bisa kirim, terutama bahan-bahan dari bantuan yang dari BNPB pusat itu via udara. Juga sebagian lewat jalan darat, misalnya dari wilayah-wilayah terdekat kayak di Kupang dan sekitarnya, itu pakai feri lewat Larantuka baru di dropping ke sini.
5: PT Pelni menyebut terdapat 6 kapal yang beroperasi di rute menuju sejumlah pelabuhan di Flores. Stakeholders atau pihak lainnya yang ingin menyalurkan bantuan dapat memanfaatkan layanan Pelni untuk 4 pelabuhan di Flores, yaitu Pelabuhan Maumere, Labuan Bajo, Pelabuhan Ende, dan Larantuka. Tim Liputan CNN Indonesia, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
0: Hari ke-6 setelah gempa bermagnitudo 7,7 menghantam Flores, proses pemulihan jalur jalan dan juga telekomunikasi terus dilakukan. Salah satu area yang menjadi fokus adalah jalur Trans Flores.
8: Ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui meski petugas masih harus menerapkan sistem buka-tutup jalan. Hal itu karena sebagian jalan masih tertutup material longsor dan gempa susulan masih sering terjadi. Sejumlah alat berat seperti ekskavator telah dikerahkan untuk mempercepat pembersihan jalan.
9: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo. Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan.
8: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi.
9: Semua Ibu, jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari Ende Labuan Bajo.
8: Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores ND.
0: Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan hasil kolaborasi ASN, BUMD, dan Basnas Basis DKI Jakarta ini dilepas langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dari Gedung Balai Kota Jakarta.

0: Ya, kita ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Udara terus mendistribusikan bantuan untuk korban gempa ke sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Hingga Kamis, sekitar 293 ton bantuan telah didistribusikan melalui sejumlah pangkalan AU, termasuk Labuan Bajo dan Maumere. Pesawat A400 milik TNI Angkatan Udara kembali mendukung pengiriman bantuan sosial ke wilayah terkena dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, bantuan dikirim menuju pangkalan TNI AU untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Setelah tiba di pangkalan, bantuan kemudian diturunkan dan dikoordinasikan untuk proses distribusi. Personil PASGAT turut dilibatkan dalam proses loading dan unloading serta pengamanan di bandara. Sekitar 293 ton bantuan telah didistribusikan melalui pangkalan TNI AU di Labuan Bajo dan Maumere.
1: Total sampai dengan hari ini kurang lebih sebanyak 293 ton yang sudah terdistribusi di pangkalan-pangkalan AU tersebut. 400 sendiri hari ini kita mendukung sebanyak 22 ton dan nanti insya Allah akan mendukung atas perintah dari komando atas.
2: Di sini kami membantu untuk pelaksanaan loading unloading. Selanjutnya kami melaksanakan pengiriman barang ke pusat BNPB dengan BLBD. Selanjutnya kami melaksanakan pengamanan di bandara sini, yaitu di Bandara Labuan Bajo. Kami di sini untuk Satgas PASGAT, kami ada 3 sektor, yaitu yang pertama di Labuan Bajo, yang kedua di Maumere, dan ketiga di ND.
0: Kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali didatangi ratusan wisatawan setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bandung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, lereng Gunung Arjuno, Mojokerto. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk memadamkan api melalui jalur darat serta operasi waterbombing dari udara. Di lokasi lain, kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kembali didatangi ratusan wisatawan pada Kamis pagi setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: Kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di lereng Gunung Arjuna, kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Hasil asesmen BPBD Jawa Timur menemukan 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan diterjunkan untuk pemadaman manual serta membuat sekat bakar agar api tidak meluas. Pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing dengan sumber air terdekat yang telah disiapkan.
1: Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan yang merupakan OPD pengampu Tahura, dan memang ditemukan 3 titik api di sana. Sekarang ini teman-teman baik itu BPBD Pasuruan, Mojokerto, BPBD Provinsi, serta pastinya teman-teman dari Tahura sedang menuju ke titik api tersebut.
0: Hingga kini BPBD Jawa Timur belum memastikan luas lahan terbakar karena asesmen dan pemadaman masih berlangsung. Di tempat terpisah, ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo via Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kawasan ini kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali dimulai 20 Agustus 2026 melalui 4 pintu masuk di Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
2: Meskipun terbakar cuma sebagian, tapi kalau istimewanya tetap istimewa.
3: Terus harapannya apa nih, Pak?
2: Harapannya ke depannya mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi, biar pengunjung lebih berkesan untuk datang kembali.
0: Petugas loket menyatakan adanya ratusan pengunjung datang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger.
4: Untuk pengunjung sekitar 100 lebih lah, Pak, soalnya masih sepi kan. Orang-orang kan masih belum tahu kalau sudah dibuka. Kemungkinan rame-ramenya hari Sabtu Minggu. Untuk pembelajikannya lewat websitenya Taman Nasional Semeru.
0: Petugas mengimbau masyarakat Tengger dan seluruh wisatawan untuk menjaga Gunung Bromo dan tidak membuat perapian lagi agar Bromo tidak terbakar kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya tidak kunjung padam dan membuat kualitas udara memburuk. Siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Sementara itu, seorang pelajar SMA yang ikut serta memadamkan api di lahan gambut mendapat beasiswa pendidikan dari Menteri Kehutanan.
6: Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap pekat membuat nafas terganggu dan mata terasa perih. Meski kondisi udara memburuk, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Seperti di SD Negeri 1 Panarung, baik siswa dan guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
7: Asap mengganggu nggak?
8: Mengganggu.
7: Mengganggunya gimana?
8: Di pernapasan.
6: Akibat belajar di tengah udara buruk bercampur asap, banyak siswa yang sakit hingga tidak masuk sekolah. Selain wajib mengenakan masker, Dinas Pendidikan setempat mengurangi jam belajar dan meniadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sementara itu, karhutla yang kian meluas membuat seorang siswa SMA Negeri 10 Palangkaraya ikut membantu petugas memadamkan api. Dengan kostum Superman, Rudiansyah menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun. Aksi Rudiansyah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungan ke Palangkaraya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Pelajar berusia 17 tahun ini mengaku bercita-cita menjadi polisi kehutanan. Sejak tahun 2023, ia sudah sering ikut melihat proses pemadaman api bersama sang ayah yang merupakan ketua masyarakat peduli api.
9: Saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama itu cuma lihat-lihat, terus aku juga ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
6: Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi Rudiansyah dengan harapan sang Superman bisa melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Palaihari memicu kecelakaan lalu lintas.
10: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Palaihari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, memelankan laju kendaraan.
3: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Gara-gara kabut asap nih apa ini, nah karena ini hutan-hutan lahan tuh habis terbakar semuaan.
10: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
5: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian marak terjadi di Cirebon. Komplotan maling tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara di Kota Tangerang, seorang pencuri yang baru satu hari keluar dari penjara kembali tertangkap karena mencuri.
1: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
2: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
1: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
3: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
1: Penyidik Polsek Jati Uwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok. Sementara di Garut, warga protes jalan rusak puluhan tahun tidak diperbaiki. Mobil ASN yang akan melintas di jalan tersebut pun dipaksa putar balik.
4: Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran diwarnai dengan protes dan adu mulut antara sejumlah warga dan petugas. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Petugas menyebut penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis sepadan sungai. Petugas menegaskan penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur.
5: Ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
4: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Kendaraan dinas ini dihentikan massa saat melintasi jalan rusak di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, Kamis. Selain dipaksa putar balik, beberapa orang sempat terlihat memukul bagian kendaraan. ASN yang semula akan memeriksa jalur rusak pun akhirnya putar arah. Usai aksi itu, ribuan massa dari Kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Singajaya bergerak menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan kekesalan akibat

0: akibat jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan Banjarwangi Singajaya mengalami kerusakan selama belasan tahun. Diperkirakan jalan rusak sekitar 20-40 km. Masa meminta agar jalan dibangun dengan layak. Selain masa, pengusaha angkutan juga sengaja mogok masal.
1: Kita tidak meminta jalan yang mewah, jalan yang bagus, berkilocet enggak. Hanya satu permintaan warga Banjarwangi Singajaya Pendayanya, hanya satu. Apa? Jalan yang layak digunakan. Sekali lagi, jalan yang layak digunakan oleh masyarakat.
0: Jalan Raya Banjarwangi merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendai, dan Banjarwangi menuju pusat kota Kabupaten Garut. Kerusakan jalan terbilang parah karena berlubang hingga aspal terkelupas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, aparat Polda Banten membongkar jaringan penyelewengan solar bersubsidi maupun tambang liar di sejumlah lokasi. Sementara di Palembang, sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi secara ilegal digerebek petugas.
3: Inilah video penangkapan pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap ketika membawa mobil box yang telah dimodifikasi. Modusnya, pelaku menggunakan kode barcode berbeda untuk membeli solar di sejumlah SPBU. Solar ditampung menggunakan mobil box yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Solar kemudian diduga akan dijual kembali. Selain itu, Ditred Krimsus Polda Banten juga mengungkap 8 kasus pertambangan ilegal di wilayah Tangerang, Serang, dan Demak antara Juni hingga Agustus. 6 perkara diantaranya merupakan tambang galian C dan tambang emas. Petugas juga menyita alat pengolahan emas serta 9 eskavator untuk mengeruk material. Penyidik masih mendalami seluruh perkara untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat.
4: Yang mana seperti kita ketahui bahwa tambang ilegal ini selain merugikan negara juga merugikan masyarakat itu sendiri supaya tidak terjadi bencana-bencana alam yang mungkin dulu pernah terjadi bencana alam longsor dan lain-lain, terutama untuk pertambangan emas tanpa izin. Yang notabene-nya ini juga sudah ada solusinya dari pemerintah, baik dari gubernur maupun dari KDSDM.
5: Kemudian ini kemudian untuk lokasi untuk BBM subsidi sudah kami selamatkan saat ini.
3: Selasa malam, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan lokasi penampungan solar subsidi di kawasan Jalan Kolonel Sulaiman, Kelurahan Talang Kalapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam penggerebekan, polisi menyita sedikitnya 5.350 liter solar subsidi yang diduga dikumpulkan secara ilegal untuk kemudian ditimbun dan diperjualbelikan kembali. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan yang dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengangkut BBM hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Kawanan pelaku diduga menjalankan aksinya dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang.
6: Dari para pelaku ini, modus operandinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu, dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan yang sudah disiapkan.
3: Polisi masih mendalami jaringan ini termasuk sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat 2 kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden ini pun membuat perjalanan penumpang terganggu.
7: Pertama dan kedua dari arah depan.
8: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
9: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk pergi, untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya